0: naluri mencetak golnya itu sangat sangat tinggi, sehingga memang kata menurut Mas Fred, dia adalah duet striker di grup mini soccernya si Indonesia. Kecintaannya kepada olahraga dan kecintaannya kepada pekerjaan dan loyalitasnya kepada CNN memang dibuktikan hingga tadi malam. Almarhum masih bersama kita.
1: Rasa duka mendalam juga dirasakan oleh Pernanda Cakrabuana, salah satu rekan terdekat almarhum Yusuf.
2: Dan saya juga gak pernah lihat dia sedih gitu. Ada kesusahan atau ada apa dalam kerjaan, dia kayak santai gitu, tenang. Dan dari situ saya belajar sama dia, kalau ngadepin sesuatu ya tenang aja, insya Allah bisa.
1: Seiring doa yang dipanjatkan, semoga semua amal, ibadah dan kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan kuat dan juga ikhlas. Selamat jalan, Kang Yusuf. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Terowongan sepanjang 15 meter dan visual 3 dimensi jadikan Indonesia negara kelima di dunia yang suguhkan petualangan imersif. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Atlet pelatnas dan daerah sukses meraih prestasi membanggakan di Kejuaraan Internasional Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Senayan, Jakarta. Kejuaraan Taekwondo level G2 ini total diikuti oleh 531 atlet dari 36 negara.
4: Di Kejuaraan Internasional Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 yang digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus, tuan rumah mengirimkan 271 atlet, termasuk 31 atlet pelatnas Taekwondo Indonesia. Dari 31 atlet pelatnas yang tampil, 20 diantaranya akan turun di nomor Kyorugi dan 11 atlet di nomor Pomse. Tim tuan rumah pun mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih emas dari nomor Kyorugi 80 kg putra dan 57 kg putri lewat penampilan dari Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani.
5: Persaingannya mungkin di sini cukup ketat karena banyak dari negara lain juga, banyak olimpian atau juara-juara dunia juga ikut bertanding di sini. Ya, mungkin pengaruhnya bisa menambah pengalaman dan jam terbang.
6: Bagusnya jadi kita bisa, pelatnas juga bisa melihat atlet-atlet luar, atlet daerah gitu, jadi lebih melek lagi, atlet daerahnya juga banyak yang bagus, jadi bisa diseleksi lagi untuk yang pelatnasnya juga.
4: Selain sebagai ajang persiapan bagi tim Taekwondo Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026, hasil di kejuaraan ini juga akan digunakan PB Taekwondo Indonesia untuk memantau atlet potensial dari daerah yang bisa masuk ke pelatnas.
7: Atlet-atlet kita banyak mendapatkan hasil yang maksimal, ada 5 emas. Kemudian kita juga bisa menyertakan dari atlet-atlet daerah. Ada 30 pemprov TI yang ikut, termasuk ada klub, ada 5. Kemudian salah satunya juga yang dari daerah, itu juga berhasil mendapatkan emas.
8: Jadi kita sudah melihat beberapa atlet yang memang nanti suatu saat nanti kita bisa rekrut untuk masuk dalam pelatnas, karena tahun depan kan kita akan menghadapi SEA Games di Malaysia, kemudian Olimpik di 2028 di Los Angeles. Jadi dengan hal ini adalah batu pijakan yang baik untuk seluruh atlet di daerah untuk menunjukkan kemampuan.
4: Hingga satu hari jelang penutupan, tim Taekwondo Indonesia sudah meraih 5 medali emas, 2 dari nomor Kyorugi dan 3 dari nomor Pomse. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin untuk peringkat dunia dan kualifikasi Olimpiade LA 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Timnas Indonesia bertolak ke Singapura pada Rabu sore untuk menjalani laga di Piala AFF 2026 usai menelan kekalahan dari Vietnam. Timnas diwajibkan meraih kemenangan melawan Timnas Singapura di Stadion Jalan Besar pada 7 Agustus mendatang. Timnas Indonesia bertolak ke Singapura menggunakan maskapai Garuda Indonesia melalui terminal VVVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Skuad Garuda akan melawan Timnas Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat malam 7 Agustus mendatang. Pertandingan menjadi penentu bagi anak asuh John Hartman setelah kalah 3 gol dari Vietnam pada laga sebelumnya. Posisi Indonesia kini turun ke peringkat ketiga klasemen sementara A dengan 6 poin. Sementara Singapura di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Pengalaman imersif 3 dimensi tanpa kacamata khusus kini bisa dinikmati di Indonesia menjadi negara kelima di dunia. Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia dengan 28 ruang tematik.

0: Melangkahkan kaki menuju jalur cahaya yang dipenuhi nuansa futuristis dan sentuhan seni membawa saya untuk memulai petualangan imersif. Perjalanan pertama mengajak saya naik kereta dengan cermin di kedua ujung yang memperpanjang kereta secara tak terhingga. Selanjutnya, cahaya neon yang tak terhitung di ruang penuh cermin membuat setiap sudut menjadi latar belakang foto yang menarik. Dari sini, saya menuju ruang ajaib menjadi orang tanpa tubuh.
1: Masuk ke dalam ruang ajaib yang dibentuk oleh cermin presisi dan saya akan berubah menjadi manusia tanpa tubuh.
0: Pengalaman imersif yang menjadi andalan adalah terowongan ruang waktu yang dikelilingi layar LED. Ruang ini menjadi bagian dari 28 ruang tematik.
1: Rasanya seperti saya berada di dalam laut, terus berinteraksi nih dengan para penghuni laut. Tapi agak-agak pusing ya kalau berada di tengah-tengah sini. Nah, saya mau nanya ke salah satu pengunjung yang dari tadi juga asik di sini seru-seruan. Halo. Ini kalian aktivitasnya apa saja di sini? Foto-foto atau cuma lihat-lihat aja?
2: Foto-foto sama juga lihat-lihat.
1: Apa nih yang dirasain dengan suasana yang ada di terowongan LED ini?
2: Agak pusing sih, tapi keren juga. Merasa kayak beneran di alam gitu.
1: Oke, merasa beneran ya. Tadi pemandangan apa aja yang disaksikan di sini?
2: Ada kayak dinosaurus, ada kayak laut.
0: Di terowongan sepanjang 15 meter ini, pengunjung bisa menikmati pengalaman imersif 720 derajat dan visual 3 dimensi tanpa kacamata khusus. Pengalaman imersif yang kekinian bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima di dunia dan Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia. Lokasinya berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota.
3: 那我们主管的话主打就是现在大家看到的这个 LED 的隧道，它是 720 度的裸眼 3D 效果。那我们的素材是不重复，有一个小时的播放的时长，大家如果有时间可以坐在隧道里面慢慢去观看。
0: Selesai di sini, siapkan memori gawai untuk berfoto di ruangan yang dikelilingi cahaya. Pancaran cahaya yang memantul di dinding kaca membuat saya seperti terbenam dalam kosmos yang dikelilingi bintang-bintang. Setelah asyik berfoto-foto, saya akan bermain drum di bawah lampu.
1: Sesuai dengan not, bersamaan dengan diketuk, lampunya juga menyala.
0: Menuju ruang tematik yang lain, saya pun masuk ke dalam dunia penuh pantulan. Dengan sedikit gerakan, saya melihat diri dalam cara yang tak pernah terbayangkan.
1: Wah, saya seperti masuk dalam dunia penuh pantulan yang tak berujung. Setiap pose di sini menjadi karya seni yang memukau.
0: Di dekat sini, anak-anak seru-seruan bermain bola dan melemparnya ke dinding. Sementara di sudut yang lain, anak-anak pun asyik mewarnai dinosaurus di kertas. Dinosaurus ini bisa bertransformasi dan bergerak di ruang digital setelah dipindai.
1: Dipindai di sini, terus tekan tombolnya. Tadaaa! Muncul di layar. Wah, ini kayak beneran.
0: Saya pun menutup petualangan kali ini dengan pengalaman menonton sinema fantasi 9 dimensi. Kursi yang bergerak, percikan air, busa, gelembung udara, dan angin menambah keseruan suasana menonton. Jika ingin datang, pengunjung dikenai harga tiket masuk special grand opening. Untuk hari biasa, mulai harga Rp218 sampai Rp350.000 per orang. Sementara untuk akhir pekan, sampai harga Rp380.000 per orang. Tiket ini berlaku seharian. Ganza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Musim panas di berbagai wilayah China menyajikan pemandangan alam yang memukau dari danau garam hingga hamparan bunga teratai yang sedang mekar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Gelombang panas ekstrim melanda Korea Selatan. Kondisi ini memaksa warga mencari berbagai cara untuk bertahan, termasuk berlindung di dalam gua dan memanfaatkan fasilitas pendingin di permukiman padat.
1: Di tengah gelombang panas yang menerjang, warga Korea Selatan berbondong-bondong mendatangi gua bawah tanah pada Rabu. Gua Gwangmyeong yang berada di Provinsi Gyeonggi merupakan bekas tambang emas yang kini menjadi destinasi wisata. Di dalam gua ini, pengunjung bisa merasakan hawa sejuk tanpa henti sepanjang tahun. Dan itu sebabnya Gua Gwangmyeong jadi pilihan warga Seoul untuk menghindari hawa panas yang suhunya bisa mencapai lebih dari 37 derajat Celcius.
2: 아주 시원합니다. 그 냉장고에 들어온 기분이야.
1: Gelombang panas yang menerjang Korea Selatan memang membuat warganya kelabakan. Demi melindungi warga lansia, pemerintah kota Seoul bahkan menempatkan sistem kabut pendingin dan truk penyemprot air, khususnya di distrik Yeongdeungpo, wilayah prasejahtera di kota Seoul. Kebijakan ini tentu saja disambut gembira warga setempat, karena tidak semua warga bisa membeli pendingin udara.
3: Sprinkler도 도움이 많이 돼요, 그게. 그게 물기가 떨어진다. 내가 이게 살 때도 스프링클러가 나왔거든요. 작년에도 저게 작년인가 재작년에 설치됐어요. 너무 더우니까. 근데 나와 있으면 스프링클러 뭐 시원해요, 좀.
1: Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan peringatan gelombang panas pertama kalinya untuk sejumlah wilayah di Seoul dan Gyeonggi pada Senin. Peringatan ini kemudian diperluas ke wilayah Chungcheong pada Rabu. Presiden Korea Selatan bahkan menyebut gelombang panas ini sebagai bencana nasional setelah kondisi panas terik telah menyebabkan 19 kematian.
0: Gelombang panas musim panas yang melanda Eropa juga dirasakan satwa di kebun binatang Wien, Austria. Sementara itu, untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil, seekor gajah Asia berusia 1 tahun menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Seekor anak gajah dengan riang bermain air bersama gajah dewasa di kolam penangkaran di kebun binatang Wien, Austria. Tak hanya berenang, gajah kecil itu juga berguling di lumpur sebagai cara alami untuk mendinginkan tubuh sekaligus melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari.
4: Wir befinden uns aktuell im Hochsommer und wir bieten unseren Elefanten natürlich die Möglichkeit, sich abzukühlen. Jeden Nachmittag oder beinahe jeden Nachmittag gibt es bei uns eine Dusche draußen bei den heißen Temperaturen. Und die Elefanten haben natürlich auch die Möglichkeit, selber natürlich in den Pool zu gehen oder auch in den Schlamm, was sie sehr gerne annehmen. Und unser kleiner Elefantenbulle ist da auch mit immer ganz...
0: Setelah bermain di air, petugas penyemprot tubuh para gajah dengan selang air untuk memberikan kesegaran tambahan. Menurut pihak kebun binatang, rutinitas ini dilakukan hampir setiap hari selama musim panas. Sementara itu, gelombang panas yang terus melanda provinsi Anhui, China, membuat pengelola Hefei Ocean World menyiapkan berbagai cara unik untuk menjaga satwa laut tetap nyaman di tengah suhu tinggi. Lumba-lumba di Hefei Ocean World tampak menikmati jeli ikan dan ikan beku sebagai menu khusus untuk membantu menurunkan suhu tubuh mereka di tengah cuaca panas. Untuk para penguin, balok es diberikan untuk mendinginkan tubuh. Penyu juga menikmati anggur dan semangka dingin yang disiapkan oleh para perawat. Semua dilakukan untuk menjaga cairan tubuh satwa selama musim panas.
5: Momen mengharukan tertangkap kamera ketika seekor lumba-lumba induk membawa anaknya yang telah mati selama berhari-hari di perairan Bunbury, Australia Barat. Di lokasi berbeda, untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, seekor harimau Amur dilepas liarkan ke habitat alaminya.
6: Seekor lumba-lumba terlihat terus membawa anaknya yang telah mati selama 6 hari di perairan Bunbury, Australia Barat. Rekaman udara Geograph Marine Research menangkap momen mengharukan ini saat sang induk menolak berpisah dengan anaknya. Lumba-lumba yang dijuluki Fraggle itu terlihat menggendong anaknya yang baru berusia 2 minggu sambil dikelilingi kelompok lumba-lumba lain yang terus menemaninya. Menurut peneliti, ini bukan pertama kalinya Fraggle kehilangan anak. Sebelumnya, ia tercatat telah beberapa kali kehilangan anak dan kali ini diduga sang anak mati akibat pneumonia. Bagi para ahli, perilaku membawa anak yang telah mati merupakan bentuk duka yang ditemukan pada lumba-lumba dan juga paus. Seekor harimau amur betina bernama Yumit dilepas liarkan di kawasan konservasi ilelebal Kastet Nature Reserve Kazakhstan pada 31 Juli lalu. Pelepas liaran ini menjadi yang pertama setelah harimau menghilang dari wilayah tersebut selama 7 dekade. Menurut Direktur Jenderal Amur Tiger Center, Sermey Aramilev, harimau betina didahulukan karena lebih cepat membentuk wilayah jelajah. Seekor harimau jantan akan menyusul dilepas agar keduanya dapat berkembang biak di alam liar. Untuk mendukung kelangsungan hidupnya, pemerintah Kazakhstan mendatangkan ratusan rusa bakteria dan keledai liar kulan. Yumit juga dipasang kalung GPS dan pemancar radio untuk mengirimkan data lokasi setiap 12 jam.
5: Musim panas di berbagai wilayah China menyajikan pemandangan alam yang memukau. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Musim panas menjadi waktu terbaik menikmati keindahan alam di berbagai penjuru China. Di provinsi Qinghai, Danau Garam Chaka kembali menampilkan pesonanya saat senja tiba. Danau yang dijuluki Mirror of the Sky atau cermin langit itu memantulkan langit dengan sempurna. Cahaya matahari yang belum sepenuhnya tenggelam berpadu dengan bulan purnama yang sudah muncul, menciptakan pemandangan spektakuler bersama kereta api dan deretan turbin angin di kejauhan.

0: Gak ada.
1: Inilah potongan konten dari YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo yang sempat viral di media sosial. Big Mo diduga memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mempromosikan produk rokok elektrik atau vape dalam siaran langsungnya. Buntut dari konten tersebut, Polda Metro Jaya berencana memanggil konten kreator Big Mo. Meski demikian, kepolisian masih terus mendalami dugaan eksploitasi anak dalam kegiatan promosi produk rokok elektrik yang melibatkan anak di bawah umur. Saat ini, penyidik memfokuskan proses penyelidikan pada pencarian korban serta pendalaman dugaan pelanggaran pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Untuk kita menemukan anak-anak korban, anak yang diduga korban ya, kemudian kita sudah melakukan upaya koordinasi dengan para pihak, beberapa ahli ya, untuk memastikan tentang kandungannya, memastikan tentang kegiatan itu apakah masuk dalam kata klasifikasi tadi ya, dalam mengeksploitasi, atau anak ini bisa dikatakan tindakan turut mendistribusikan yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Selain pemanggilan dari pihak kepolisian, konten yang dibuat Big Mo juga sebelumnya mendapat respons negatif dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkom Digi Mutia Hafid pada Senin lalu telah melayangkan surat peringatan sekaligus pemanggilan kepada pihak YouTube.
3: Kalau itu nanti ada tindak lanjut secara hukum, penegak hukum yang akan menangani dari kami di Kom Digi adalah melihat pelanggaran yang dilakukan oleh platformnya. Jadi yang kita akan panggil adalah platformnya.
1: Sementara itu, kepolisian juga masih mengecek kebenaran beredarnya surat pernyataan damai yang diklaim ditandatangani oleh orang tua anak yang ada di konten yang dibuat Big Mo. Polisi menilai surat tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang bukan termasuk delik aduan.
4: Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.
1: Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali good morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Rizky Harisnanda.
6: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak good morning hari ini selengkapnya.

0: Dan kita lanjutkan informasi berikutnya ini terkait proses evakuasi seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kabupaten Tangerang, Banten yang berlangsung menegangkan. Petugas damkar harus berjibaku menurunkan korban yang terkulai lemas di antara penyangga toren.
1: Sementara itu di Lampung Selatan, petugas Basarnas berhasil mengevakuasi 4 orang nelayan yang terombang-ambing di tengah laut akibat kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin.
2: Petugas pemadam kebakaran berjibaku mengevakuasi Bilal, seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa lalu. Proses evakuasi berlangsung menegangkan, lantaran korban dalam keadaan lemas, tersangkut di antara dua tiang penyangga toren. Sempat terkendala akses yang sempit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban menggunakan metode vertical rescue dalam waktu 30 menit.
3: Dia ingin mengecek adanya kerusakan toren air. Dan setelah pengecekan tersebut, ternyata dia berinisiatif menaik ke atas toren tersebut. Ternyata ada arus pendek. Ternyata siswa tersebut yang bernama Bilal langsung tersengat aliran tersetrum.
2: Korban yang merupakan mahasiswa KKN di daerah tersebut mengalami luka bakar ringan dan menjalani perawatan di Metro Hospital Cikupa, Kabupaten Tangerang. Empat nelayan asal Lempasing, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung berhasil dievakuasi tim Basarnas Lampung setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di perairan Krakatau, Rabu dini hari. Keempat nelayan sempat terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut setelah mesin kapal tiba-tiba mati saat dalam perjalanan pulang menuju Teluk Betung. Menerima laporan dari pihak keluarga, tim rescue Pos Sar Bakauheni langsung dikerahkan menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB menuju lokasi kejadian yang berjarak lebih dari 20 mil laut. Setelah melakukan pencarian, tim SAR berhasil menemukan keempat nelayan dalam kondisi selamat pada Rabu dini hari. Dua nelayan kemudian dievakuasi ke tempat pelelangan ikan Muara Piluk, sedangkan dua nelayan lain tetap berada di Pulau Krakatau Besar, menunggu kapal mereka ditarik.
4: Untuk keempatnya berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat, untuk satu orang masih kondisi lemas. Untuk rencana kita akan tempatkan ke area Krakatau yang aman untuk bisa disandarkan dan rego jangkar untuk bisa nanti dijemput oleh kapal dari pihak nelayan lainnya.
2: Atas kejadian ini, Basarnas Lampung mengimbau para nelayan agar selalu memastikan kondisi kapal dalam keadaan laik laut, memantau perakiraan cuaca, serta melengkapi perjalanan dengan peralatan keselamatan dan alat komunikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran melanda lereng Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ratusan petugas gabungan berjibaku memadamkan api secara manual. Hingga Rabu siang diperkirakan 15 hektar hangus terbakar.
0: Ya, musim kemarau yang melanda Kabupaten Boyolali juga semakin meluas. Ada lebih dari 5 kecamatan yang kini mengalami krisis air bersih. Di lereng Gunung Merbabu, warga terpaksa mengantri bantuan air bersih setiap 2 hingga 3 hari sekali.
5: Ratusan tim gabungan dan relawan berjibaku berupaya memadamkan api yang membakar hutan di lereng Gunung Bromo pada Rabu siang. Kondisi vegetasi yang kering serta kencangnya embusan angin membuat kobaran api yang semula melanda kawasan Blok Bantengan menjalar ke Blok Watu Gede, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara itu medan yang terjal membuat petugas melakukan pemadaman secara manual.
6: Kemudian lahan-lahan keringnya, di lalang-lalang yang keringnya cukup banyak sehingga dengan hembusan angin itu cukup cepat sekali itu membesarnya. Kita berusaha untuk dengan memadamkan dengan peralatan seadanya, jadi kayak kepyok, terus kemudian kita bikinkan titik-titik penyekatan sehingga dimungkinkan api tidak merembet lagi ke arah yang lebih jauh.
5: Data sementara diperkirakan luas lahan lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai sekitar kurang lebih 15 hektar. Seluruh personel akan disiagakan di lokasi agar api tidak meluas ke kawasan lain di lereng Gunung Bromo, termasuk area wisata Bukit Teletabis dan savana yang hingga kini masih dalam kondisi aman. Kekeringan yang melanda Kabupaten Boyolali semakin meluas. Lebih dari 5 kecamatan kini mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah di Desa Sidobulyo, Kecamatan Ampel, Boyolali. Warga di lereng gunung Merbabu ini harus mengantre bantuan air bersih setiap 2 hingga 3 hari sekali. Dengan membawa ember, galon, dan gentong, mereka berbondong-bondong menuju lokasi distribusi air bersih. Jika bantuan belum datang, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp120.000 per tangki untuk keperluan memasak.
7: Kurang lebih hampir 2 bulanan, Pak.
8: Penyebabnya apa sih, Pak?
7: Ya kalau musim kemarau emang seperti ini, Pak. Akhirnya kalau kurang kadang ya pakai beli tangki gitu.
8: Harga berapa satu tangki?
7: Satu tangki Rp120.
5: Pemerintah desa menyebut sumber air yang masih tersisa saat ini hanya mampu didistribusikan setiap 2 hari sekali. Pemerintah desa tengah berkoordinasi dengan BPBD dan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan air bersih.
9: Pemudir artinya setiap 2 hari sekali masih mengalir, tapi untuk memenuhi kebutuhan warga secara maksimal tidak bisa, dikarenakan memang keterbatasan sumber airnya yang sudah berkurang karena musim kemarau sudah memasuki 2 bulan terakhir ini, Pak.
5: Warga berharap bantuan air bersih dapat terus berlanjut selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, 2 jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial karena meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah jarak beberapa sentimeter saja, namun tidak saling tersambung.
1: Ya, kondisi ini dinilai cukup merepotkan ya bagi warga, terutama para pengguna transportasi publik untuk mengakses halte TransJakarta dan LRT.
10: Berada di jantung kota Jakarta, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kini semakin terintegrasi dengan berbagai pilihan transportasi massal, mulai dari bus TransJakarta hingga LRT Jabodebek. Namun, di balik modernitas infrastruktur tersebut, terdapat satu hal detail yang menjadi sorotan utama para pejalan kaki serta pengguna transportasi umum. 2 JPO di kawasan ini yakni JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta dan JPO integrasi baru milik LRT Jabodebek berdiri berdampingan, namun akses langsung di antara keduanya justru ditutup. Sehingga warga harus menempuh jalur memutar yang lebih panjang hanya untuk berpindah antara trotoar, halte, dan stasiun.
11: Saat ini saya berada di JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, dulunya JPO ini tersambung dengan jalur menuju halte TransJakarta yang berada di bawah. Namun semenjak keberadaan JPO integrasi milik LRT Jabodebek, akses menuju halte TransJakarta dari JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta ini sudah ditutup, sehingga bagi pengguna bus TransJakarta hanya bisa mengakses halte TransJakarta menggunakan JPO integrasi yang berada sangat dekat dengan JPO ini.
10: Tidak tersambungnya akses antara kedua JPO ini pun dikeluhkan banyak warga, terutama pengguna transportasi umum yang mesti memutar dari dan untuk mencapai akses trotoar dari halte TransJakarta ataupun stasiun LRT.
12: Tentunya saran saya ada baiknya untuk disambung ya, karena untuk kemudahan bagi para pengguna transportasi juga dan efisiensi juga dari segi waktu.
13: Sangat setuju bila akan disambungkan antara jembatan JPO dari busway dan juga dari JPO yang sudah ada. Karena sangat membantu untuk secara saya aktivitas mobilitas ke bagian sambungan antara LRT Lasuna ataupun juga ke bagian yang sebelah kanan ataupun kiri begitu.
10: Besarnya keinginan warga Jakarta, terutama pengguna transportasi umum, agar kedua JPO yang berdekatan di kawasan HR Rasuna Said ini bisa tersambung, mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan akan segera menghubungkan kedua JPO tersebut.
14: Untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya, dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan. Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu. Jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik.
10: Aksi nekat warga serta aspirasi publik menjadi catatan serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan tata kota yang aman, efisien, dan ramah bagi pengguna transportasi umum.
11: saya bisa merasakan sendiri bahwa memang dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama ketika Anda dari trotoar ingin mengakses halte Transjakarta dan sedikit berputar di atas. Tentunya opsi untuk menyambung dua JPO yang berdekatan ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diinginkan oleh para pengguna transportasi umum agar efektivitas waktu mereka ketika mereka menggunakan transportasi umum di dalam JPO ini bisa lebih efektif untuk bisa mencapai trotoar dan bisa menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
1: Ratusan warga Kota Pasuruan, Jawa Timur antri hingga 3 jam lebih demi mendapatkan sembako murah.
0: Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Yeah.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Yeah,
0: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana dia
5: gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
6: tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
6: tadi.
7: Tidak hanya
6: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ratusan warga Kota Pasuruan Jawa Timur rela mengantri dan berdesakan hingga 3 jam demi mendapatkan sembako murah.
1: Sementara itu harga cabai di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Jakarta, harga cabai rawit naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Selain faktor cuaca buruk, minimnya stok diduga menjadi penyebab tingginya harga cabai.
2: Ratusan emak-emak memadati pasar murah yang digelar di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, pada Rabu sore. Mereka bahkan rela antri dan berdesakan hingga 3 jam sejak sebelum pasar murah dibuka demi mendapatkan sembako murah di pasar murah pada Rabu sore. Di pasar murah ini, beras SPHP kemasan 5 kg dijual Rp55.000, beras premium Rp70.000. Dan yang jadi favorit para emak-emak ini adalah telur ayam yang dijual Rp20.000 per kilogram.
3: Di sini murah, Bu, ya?
4: Murah banget, ya.
3: Seneng, Bu, ya?
4: Seneng.
3: Beli apa aja, Bu?
5: Bayar di
3: sini. Beli apa aja?
4: Di bawang putih, telur, ya,
3: telur
4: merah, beras.
3: Telur berapa, Bu?
4: 20.
3: Bawang merah? Sampai antri tadi, Bu, ya?
4: Iya, antri, tapi nggak mau. Jam berapa? Jam 1 sini.
3: Oh, gitu. Berarti sudah 2 jam lebih, Bu.
4: Iya, dekat kok rumahnya sini.
3: Tapi ditunggu, rela nunggu. Meskipun antri, Bu, ya.
4: Meskipun antri kan murah, Pak.
3: Murah, Pak, ya.
4: Murah meriah lah.
3: Mau beli apa aja, Bu?
4: Beli semua wis satu-satu.
2: Selain sembako, di pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga menyediakan bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, cabai, serta berbagai kebutuhan pangan lain. Harga cabai di sejumlah daerah terpantau mengalami kenaikan signifikan di tingkat pedagang eceran pada Rabu. Di pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur, cabai merah keriting yang semula dijual Rp25.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Sementara cabai rawit merah yang semula Rp35.000 kini dijual Rp50.000 per kilogram. Para pelanggan mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian lantaran kenaikan harga cabai bersamaan dengan harga bahan pokok lain.
6: Gimana bahan pokok mahal? Cabainya naik terus, stabil lah. Ya mau nggak mau dikurangin, biasa 2 kilo, 10 kilo. Kan kurang.
2: Kenaikan harga cabai diduga karena cuaca buruk dan minimnya stok cabai. Warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga pangan agar tidak semakin memberatkan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harapan mendapatkan pekerjaan membawa ribuan pencari kerja memadati bursa kerja di Klaten, Jawa Tengah.
0: Sejak pagi mereka rela mengantri demi memperebutkan 6.000 lowongan kerja dari 31 perusahaan.
7: Ribuan pencari kerja memadati halaman Gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Mereka umumnya telah datang dan antri sejak pagi hari untuk berburu lowongan pekerjaan. Sebagian pencari kerja ada yang baru lulus kuliah atau sekolah, sebagian lainnya terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sofia Tunisa, salah seorang pencari kerja, mengaku baru pertama kali mengikuti bursa kerja secara offline.
8: Pengalaman secara offline seperti ini kan jarang. Biasanya lebih banyak mencari pekerjaan itu melalui online, web, dan lain-lain. Dan itu mungkin yang sulit adalah kita sulit untuk berkonsultasi dengan rekruter.
9: Baru pertama kali ikut job fair itu seperti apa, Pak?
8: Pertama kali.
7: Sementara itu, Kepala Disperinaker Klaten, Luciana Rina, menjelaskan bursa kerja ini dapat menjadi solusi di tengah badai PHK yang terjadi di Indonesia.
10: Pelaksanaan job fair ini, kami menggandeng 31 perusahaan

0: dengan berbagai job desk, ada lebih dari 6.000 lowongan kerja. Kemudian ada 5 LPK yang SO. Di sini ada kesempatan untuk magang ke luar negeri. Kemudian ada 2 P3MI. Ini adalah perusahaan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.
1: Perusahaan yang mengikuti bursa kerja berasal dari Klaten, Yogyakarta, Solo, dan Boyolali. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Berikutnya buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, pemerintah Kota Bandung akhirnya menyegel videotron yang menempel di bangunan padel Club 69 di Kota Bandung, Jawa Barat.
3: Ya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan akan menindak tegas jika ada aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam kasus penebangan pohon ilegal ini.
4: Buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, pemerintah Kota Bandung akhirnya menyegel videotron yang menempel di bangunan Pedal Club 69 di Jalan LLRM Mata Dinata Kota Bandung pada Rabu siang. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan Pedal Club 69 telah memiliki izin persetujuan bangunan gedung dari Dinas Cipta Bintar. Namun, ada satu yang tidak mempunyai izin, yaitu penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung sehingga dilakukan penyegelan. Pengelola videotron mengakui kesalahan memotong pohon dengan alasan keberadaan 10 pohon itu menghalangi videotron jika dilihat dari jalan raya. Pengelola disanksi membayar uang denda 10 juta rupiah dan harus mengganti pohon yang ditebang dengan menanam kembali 100 pohon.
5: Terkena dengan sanksi pengganti pohon 100 pohon, kemudian kena denda paksa juga 10 juta, berarti 100 juta. Nah ini alhamdulillah sudah dilakukan, diselesaikan oleh si pelanggar tersebut.
6: Gua segel nih tempatnya.
4: Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang oleh pengelola tempat pedal pada hari Jumat. Video ini viral di media sosial. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Terkait hal ini, Farhan menyatakan akan menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat dalam kasus penebangan pohon ilegal ini.
7: Ya, Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4: Pemerintah Kota Bandung kini juga telah menyegel 10 sisa batang pohon yang ditebang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bagi Anda yang sedang di Boyolali, Jawa Tengah, wajib mencicipi gandos gimbal. Ini adalah makanan legendaris berbahan kelapa parut dan juga tepung terigu yang dimasak dengan cara dipanggang.
2: Selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Dan di segmen kuliner pagi ini kita akan icip-icip nih, icip-icipnya jajanan tradisional khas dari Boyolali, Jawa Tengah. Namanya cukup unik juga, gandos gimbal.
1: Iya, jadi gandos gimbal ini itu merupakan makanan tradisional berbahan utama kelapa parut dan juga tepung terigu yang dimasak dengan cara dipanggang hingga menghasilkan camilan yang rasanya gurih dan juga manis. Jadi penasaran ya bagaimana gandos gimbal ini diolah? Ini dia liputannya.
2: Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok.
3: Di luarnya keras ya, kering kriuk, dalamnya lembut, manisnya juga pas.
4: Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gandos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gandos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
2: Mbak, ini untuk gandos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
5: Yang sedang kayak ini mas, kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
2: Kelapa apa?
5: Matal atau semanteng ya.
2: Oh, jadi tidak terlalu tua, muda juga tidak terlalu tua.

0: yang mantal gitu ya, ini yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok biar apa kulit aringnya hilang.
1: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai Rp9.000 sampai Rp12.000 per butir, tergantung dari ukuran. Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur. Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue gandos gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
0: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya? 12 kilo ya?
1: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Untuk proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue gandos gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok, kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue gandos gimbal.
0: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
1: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue gandos gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue gandos gimbal harus menggunakan pelindung tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
0: Ini memang harus double apa gimana, Mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double di double.
2: Biar enggak panas.
0: Oh. Karena ini masih panas ya. Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
1: Proses melepas kue gandos gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue gandos gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati.
0: Ini udah jadi seperti ini, kita tes ya. Baunya wangi banget. Wah. Ini dalamnya memang masih agak basah ini ya.
2: Ini udah matang itu.
0: Dalamnya tuh. Di luarnya keras ya.
2: Iya,
0: kering kriuk. Dalamnya lembut. Rasa gurih kelapanya, manisnya juga pas.
1: Ada dua macam kemasan kue gandos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gandos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
0: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat, mana yang coklat? Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Nah, ini. Berapa semuanya kalau satunya ini?
3: Semua totalnya jadi 110.
0: 110. Oke. Nanti pakai kris ya.
3: Boleh.
0: Udah, wah, pas banget. Nah, ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gandos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Diduga sopir mengantuk, satu unit truk box syarat muatan terguling hingga menabrak pagar rumah warga di Magelang, Jawa Tengah.
5: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Diduga sopir mengantuk, satu unit truk box syarat muatan terguling dan juga menabrak pagar rumah warga serta tempat cuci mobil di Magelang, Jawa Tengah. Sementara

0: Di Magetan, Jawa Timur, satu pelajar tewas dan tiga lainnya luka parah setelah terlibat tabrakan saat berebut jalan menuju sekolah.
1: CCTV merekam detik-detik truk box syarat muatan terguling di Jalan Raya Yogyakarta Magelang, tepatnya di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Usai terguling, truk terseret dan berhenti setelah menghantam pagar rumah warga serta tiang kanopi cucian mobil. Kecelakaan tunggal berawal saat truk box yang dikendarai oleh Rahma Dani Salman, warga Gunung Kidul, Yogyakarta, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Yogyakarta menuju Magelang. Saat melintas di tikungan tajam, sopir truk pun kaget dan langsung banting setir ke kanan hingga akhirnya truk terguling.
2: Sementara untuk dugaan, setelah kami mintai keterangan, sopir kurang konsentrasi atau mengantuk. Ya, memang di lokasi tersebut jalannya tikungannya cukup tajam. Truk itu paket, muatan paket.
3: Ada korban?
2: Alhamdulillah tidak ada korban, hanya material saja.
1: Kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Kamera amatir merekam sesaat usai terjadinya kecelakaan yang melibatkan tiga pelajar dan satu mahasiswa yang terjadi di jalur jurusan Magetan Madiun. Satu korban, seorang pelajar tergeletak di jalan dan dinyatakan meninggal akibat luka parah di kepala. Korban adalah pelajar SMA Negeri 1 Magetan, warga desa Jambangan, Kawedanan. Sementara tiga korban lainnya terluka parah. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat ketiga pelajar berangkat sekolah dengan naik motor. Diduga mereka saling berebut jalan, mengejar jam masuk pagi. Naas dari arah berlawanan melaju motor seorang mahasiswa dan tabrakan pun tak terhindarkan. Petugas yang datang ke lokasi mengevakuasi para korban dan dibawa ke RS Dr. Sayyidiman Magetan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah minibus dan city car terjadi di jalan utama kawasan Cilegon, Banten pada jam sibuk. Kecelakaan bermula saat pengemudi minibus, seorang ibu rumah tangga, diduga panik dan kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Minibus tersebut kemudian menabrak city car putih yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang dan pengemudi hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian Satlantas Polres Cilegon telah menangani kemacetan akibat kecelakaan tersebut dan mengevakuasi kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian motor marak terjadi di kota Bandung. Sebuah motor dicuri di parkiran tempat karaoke. Meski sempat terpergok pemilik, motor berhasil dibawa kabur.
4: Di tempat lain, CCTV merekam aksi pengemudi ojol yang mengambil uang setoran sebuah SPBU di Tangerang Selatan.

0: Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di tempat parkir sebuah tempat karaoke di kawasan Buah Batu, Kota Bandung pada 19 Juli lalu. Aksi kedua pencuri sempat diketahui pemilik motor. Namun untuk mengalihkan perhatian korban yang juga kehilangan tas berisi ponsel, pencuri menunjuk sudut parkiran dan kemudian membawa kabur motor korban. Di lokasi lain, aksi pencurian mobil terjadi di ruas jalan Kancra, Lengkong, Kota Bandung pada 7 Juni lalu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci pintu dan membawa lari minibus tersebut. Dan 4 pelaku dari kedua kasus pencurian tersebut akhirnya diringkus petugas unit Reskrim Polsek Lengkong di tempat persembunyiannya, masing-masing di Cemenyan, Kabupaten Bandung, serta Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik hilangnya uang setoran SPBU senilai 6 juta rupiah di kawasan Tegal, Rotan Raya, Ciputat, Tangerang Selatan. Terlihat seorang pria beratribut ojek online yang hendak meninggalkan area SPBU tiba-tiba menghentikan laju motornya karena melihat segepok uang di jalan, lalu ia mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Belakangan diketahui uang itu milik operator SPBU yang terjatuh saat membantu mendorong mobil konsumen. Kasus ini kini diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada ribuan pasang sepatu anak di Den Haag, Belanda disusun membentuk monumen untuk mengenang anak-anak Palestina yang tewas di Gaza.
2: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyai, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebuah ledakan yang memicu kebakaran melanda gedung apartemen di kawasan Bronx, New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Satu orang tewas, sementara 14 lainnya terluka.
1: Kebakaran dahsyat melanda sebuah pabrik kimia di wilayah metropolitan Sao Paulo, Brasil pada Selasa. Dahsyatnya api hampir melalap seluruh area pabrik.
2: Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perampatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat. Pemerintah kota mengimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan. Kebakaran melanda sebuah pabrik kimia di wilayah metropolitan Sao Paulo, Brazil pada Selasa waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan api melalap hampir seluruh area pabrik. Pabrik kimia tersebut diketahui memproduksi pelarut dan resin, di mana saat kejadian terdapat 24 tangki berisi produk yang mudah terbakar. Besarnya api hingga terlihat dari jarak beberapa kilometer dari lokasi kebakaran. Petugas mengevakuasi 150 orang yang berada di dekat pabrik, sementara aliran listrik juga terpaksa dimatikan. Pihak berwenang telah menutup area sekitar lokasi kebakaran. Selain berusaha memadamkan api, petugas juga memfokuskan penanganan risiko kontaminasi lingkungan akibat bahan kimia yang menyebar.
1: Ya, ribuan warga Palestina mengiringi pemakaman massal korban serangan Israel yang baru dievakuasi dari bawah reruntuhan.
0: Ya, sementara itu di Den Haag ada ribuan pasang sepatu anak dipajang sebagai monumen untuk mengenang anak-anak Palestina yang tewas dalam perang.
3: Ribuan warga memadati kawasan Al-Sabra di kota Gaza untuk mengikuti pemakaman 112 anggota keluarga Abu Sharia dan Al-Hasaina. Jenazah mereka baru berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan setelah hampir 3 tahun mereka tewas dalam serangan Israel pada November 2023. Doa-doa dilantunkan untuk para korban mengiringi jenazah yang diusung menuju tempat peristirahatan terakhir. Menurut juru bicara pertahanan sipil Palestina, Mahmud Basal, proses evakuasi memakan waktu 17 hari. Dari 112 jenazah yang ditemukan, 44 diantaranya merupakan anak-anak yang tewas dalam serangan itu. Sebelumnya di Den Haag, Belanda, ribuan pasang sepatu anak disusun membentuk monumen untuk mengenang anak-anak Palestina yang tewas di Gaza sebelum mencapai usia 6 tahun. Para aktivis membacakan nama-nama korban, sementara pengunjung berdoa dan meletakkan bunga di sekitar instalasi. Penyelenggara menyebut aksi ini merupakan monumen ke-18 yang mereka gelar sejak perang dimulai pada Oktober 2023.
0: 200 tenaga kesehatan dari Kenya mengikuti pelatihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk wabah Ebola. 40% dari tim nakes ini akan ditempatkan di Kongo.
1: Sementara itu sebanyak 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Medicine Sans Frontieres Kenya tengah disiapkan guna menghadapi kasus terburuk yakni wabah Ebola. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang penyakit Ebola, pencegahan, pengendalian infeksi, perawatan pasien, upaya antisipasi, serta langkah perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya 40% dari nakes yang mengikuti pelatihan akan ditempatkan di wilayah Demokratik Republik Kongo. Salah satu pelatih yang telah 8 tahun menangani Ebola menyatakan untuk memudahkan penanganan, program ini memerlukan simulasi langsung yakni kolaborasi peran antara nakes dan pasien. Masih di wilayah Kenya, dilaporkan sebanyak 15 gajah mati selama Juni hingga Juli 2026. Menurut penelitian Kenya Wildlife Service, ditemukan zat beracun dalam sampel tubuh gajah yang mati pada akhir Juli lalu. Padahal ekosistem Amboseli diketahui mencakup wilayah Taman Nasional dan lahan komunitas yang berdekatan dengan perbatasan Tanzania, yakni habitat dan jalur pergerakan gajah beserta satwa liar lainnya di bawah area Gunung Kilimanjaro. 10 gajah memiliki gejala serupa, yakni mengalami lumpuh sebagian hingga akhirnya mati akibat tak mampu berdiri dalam 1 dan 2 hari. Kondisi ini menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Meski diduga akibat keracunan, hingga kini penyebab pasti masih dalam penyelidikan karena bangkai gajah telah membusuk dan dimakan hewan pemangsa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Sebuah gedung yang tengah direnovasi di Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu sore. Beruntung, api tidak sampai menyambar gedung SMP Negeri 1 Jakarta yang berada persis di sebelah lokasi kebakaran.
1: Di Demak, Jawa Tengah, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar. Memasuki musim kemarau, kasus kebakaran di Demak melonjak drastis dan petugas damkar mengalami kendala kesulitan mencari sumber air.
2: Api berkobar hebat di sebuah gedung yang sedang dalam tahap renovasi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat Rabu sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas hingga terdengar beberapa kali suara ledakan. Tiupan angin kencang dan teriknya matahari membuat api terus berkobar hebat. Tak ingin ambil resiko, para pekerja yang ada di lantai 1 hingga 5 langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri.
3: Ini lagi kerja apa gimana tadi?
4: Ya, lagi kerja.
3: Lagi kerja terus apinya?
4: Nggak ngerti apinya dari mananya.
3: Tiba-tiba gimana?
4: Banyak asap aja.
3: Banyak asap. Itu dari, yang kebakar awalnya dari yang lantai berapa, Pak?
4: Lantai 3.
3: Ini gedung apa sih, Pak?
4: Optik tunggal.
3: Ya, Bang, ini asal-muasalnya nggak tahu awal penyebabnya?
4: Ya, belum tahu, belum ketahuan.
3: Lagi pada kerja.
2: Hingga Rabu sore petugas damkar masih berupaya menjinakkan si jago merah serta melokalisir titik api agar kebakaran tidak meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah di Desa Soko Kidul, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Warga sekitar pun panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak menjalar. Api dengan cepat melalap seluruh bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu. Saat kejadian, pemilik rumah sedang bekerja dan rumah dalam kondisi kosong. Sulitnya pasokan air di lokasi menjadi salah satu kendala petugas damkar Demak. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kamera warga merekam saat kobaran api melalap dua rumah warga di Desa Pokaan Tengah, Kapongan, Situbondo, Jawa Timur pada Rabu sore. Angin kencang dan teriknya matahari juga membuat api dengan cepat merembet. Pemilik rumah pun tak kuasa menahan kesedihan dan menangis di teras tetangganya usai melihat rumahnya ludes dilalap api. Warga pun tak bisa berbuat banyak lantaran api dengan cepat membesar dan tak mampu memadamkan api dengan alat seadanya. Saat kebakaran terjadi, penghuni kedua rumah sedang pergi ke sawah. Kebakaran diduga disebabkan oleh tumpukan sampah di belakang rumah yang sebelumnya dibakar. Tidak ada satupun harta benda yang bisa diselamatkan dalam kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah lama menghilang, hamparan busa kembali muncul di aliran kanal banjir timur, tepatnya di sekitar pintu air Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya warga menjadi resah karena busa berterbangan ke permukiman.
0: Sementara itu, mulai kosongnya beras premium di pasaran membuat Perum Bulog melakukan sidak ke sejumlah lokasi. Sidak ini dilakukan untuk memastikan beras premium kembali tersedia di pasaran.
2: Inilah gambar dari udara hamparan busa yang kembali muncul di aliran kanal banjir timur di sekitar pintu air Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Busa seperti salju ini memanjang dari pintu air menuju ke arah laut. Bagi warga, munculnya hamparan busa kembali menimbulkan kekhawatiran baru. Busa berterbangan pada pagi hingga siang.
5: Dari pas hari Minggu, busa pada keluar-keluar.
0: Banyak apa sih busanya?
5: Banyak, kadang-kadang kalau cuma sore doang, dikit.
0: Kalau pagi banyak apa gimana?
5: Pagi banyak, suka orang-orang pada kena.
0: Kenanya gimana, keganggu atau gimana?
5: Keganggu orang makan pada terbang-terbangan.
2: Hamparan busa muncul setelah sempat menghilang sebulan terakhir. Diduga busa kembali muncul karena adanya kiriman air dan debit air tinggi di sekitar pintu air Marunda.
6: masalah busa ini mungkin ada limbah dari rumah tangga seperti cuci pakaian atau cuci perabotan rumah tangga. Cuman terjadinya busa ini diakibatkan antara benturan dari air sungai ke air laut.
2: Mengatasi permasalahan busa, petugas memasang sekat apung agar busa tidak menuju ke arah laut. Petugas juga melakukan penyemprotan ke area yang terdampak. Perumbulok melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah retail modern di Jakarta pada Rabu malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan stok menyusul penarikan 40 merek beras dari peredaran. Di pasar retail di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, stok beras premium impor masih terlihat di antara beras lokal. Pihak Perumbulok akan melakukan pengecekan agar pasokan beras tetap terjaga dan masyarakat tidak kesulitan membeli beras premium.
7: Jadi harganya cukup jauh. Ini dengan anak raja saja bedanya 20.000. Sudah perintahkan seluruh jajaran kota-kota besar khususnya hari ini dari tadi pagi sampai malam ini untuk melaksanakan sidak ke berbagai retail-retail modern untuk memastikan supaya produk beras Bulog itu ada di retail-retail modern. Ya, kami khawatir dampak dari penarikan 40 merek produk beras fortifikasi ini otomatis akan kami antisipasi jangan sampai kosong di pasaran.
2: Pasca terjadi penyerangan ke permukiman warga di Ciputa Timur, Tangerang Selatan, tim gabungan TNI Polri termasuk personel Brimopolda Metro Jaya menggelar razia permukiman. Razia menyasar titik-titik rawan dan kerap area berkumpulnya kelompok remaja. Rumah warga, pekarangan hingga bengkel ikut diperiksa oleh petugas. Petugas juga mengimbau melalui pengeras suara masjid agar masyarakat yang menyimpan senjata tajam yang digunakan dalam tawuran segera menyerahkannya pada petugas. Dalam razia, petugas menyita 6 senjata tajam jenis celurit dan golok serta gas parkir motor yang diduga digunakan dalam tawuran. 4 remaja berhadapan dengan hukum juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mendirikan 2 pos pantau di sekitar lokasi kejadian untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mengatur ketinggian pagar di depan pusat perbelanjaan. Kebijakan ini berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang menginstruksikan pembongkaran total pagar mall.
0: Keluarnya aturan ini sekaligus menampik spekulasi adanya ancaman keamanan maupun aksi demo besar di Surabaya.
8: Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mall di Jakarta dan

0: Surabaya menjadi sorotan berbagai pihak. Berbeda dengan Jakarta yang meminta pagar dibongkar, pemerintah kota Surabaya memilih opsi menurunkan ketinggian pagar. Wali kota Surabaya akan berkoordinasi dengan pengelola sejumlah mal seperti Royal Plaza, Tunjungan Plaza, hingga Pakuwon Mall. Menurut wali kota, pagar yang terlalu tinggi dapat merusak estetika sekaligus menimbulkan kesan tidak kondusif.
1: Perlu tidak semuanya ya, yang di Surabaya itu dipasang pagar yang tinggi, hanya beberapa mal saja. Jadi kemarin yang kita tanyakan adalah ketika mereka ini menyampaikan untuk keluar masuknya. Tapi kita juga memberikan arahan, saran jangan terlalu tinggi karena apa estetikanya kurang bagus.
0: Eri memastikan pemasangan pagar bukan karena ancaman keamanan maupun mengantisipasi demo. Keberadaan pagar murni untuk mencegah pengunjung menyeberang sembarangan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Di Jakarta, pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan sejak akhir Juli. Isu yang beredar di media sosial, beberapa pusat perbelanjaan atau mal di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga akan terjadi pada Agustus. Saat ditemui Sabtu 1 Agustus, Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pada minggu siang, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di area depan Mall Kota Casablanca terpantau sudah tidak terlihat lagi. Area depan mall kembali terbuka tanpa deretan pagar besi yang sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga mengejar dan melampiaskan kekesalannya kepada pencuri motor saat akan dibawa polisi.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Kasus penjualan bayi di Jambi, polisi resmi menetapkan ayah kandung bayi sebagai tersangka lantaran terbukti menerima uang imbalan 20 juta rupiah.
3: Sementara itu terbukti mencuri uang 5.000 rupiah dari dalam jok motor, Muhammad Syifak, terdakwa asal Bangkalan, Jawa Timur, divonis 4 bulan penjara. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Kriminal 24 Jam.
4: Aparat kepolisian sektor Karawang bekerja ekstra keras untuk mengamankan dua orang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial KA dan YH yang tertangkap warga di Kabupaten Lombok Timur NTB pada Selasa. Saat evakuasi pelaku, sejumlah warga yang tersulut emosi dengan kelakuan pelaku melakukan pengejaran dan mencoba melampiaskan kekesalannya saat pelaku akan dibawa ke kendaraan patroli aparat kepolisian. Hingga Rabu, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kedua terduga pelaku bersama barang bukti motor serta senjata tajam telah diamankan. Kasus dugaan penjualan bayi GE di Jambi memasuki babak baru, sang ayah kandung ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji pada Rabu menyatakan, ayah kandung sang bayi berinisial TH ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana perdagangan orang. TH sudah diamankan dan masih dalam proses penyidikan tim di Treskrimum Polda Jambi. Diketahui, tersangka menjual bayinya ke seseorang dengan imbalan sebesar 20 juta rupiah. Penjualan bayi ini terjadi pada Juli lalu dipicu konflik rumah tangga antar tersangka dan sang istri FE. Dan tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur menjatuhkan vonis 4 bulan penjara kepada Mo Syifak, terdakwa asal Bangkalan, dalam kasus pencurian uang Rp5.000 yang tersimpan dalam jok sepeda motor. Akibat perbuatannya, korban menderita kerugian Rp1 juta karena kerusakan jok motor serta kehilangan tas dan dompet. Dalam sidang vonis pada Rabu siang, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena disertai tindakan merusak. Kuasa hukum terdakwa menyatakan kliennya tidak akan mengajukan banding dan menerima hasil vonis majelis hakim. Sebelumnya, ia sempat mengajukan upaya perdamaian atau restoratif justice namun ditolak majelis hakim. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian motor marak terjadi di kota Bandung. Sebuah motor dicuri di parkiran tempat karaoke. Meski sempat kepergok pemilik, namun motor berhasil dibawa kabur.
1: Di tempat lain, CCTV merekam aksi pengemudi ojol yang mengambil uang setoran sebuah SPBU di Tangerang Selatan. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.

0: Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di lahan parkir sebuah tempat karaoke di kawasan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli lalu. Aksi kedua pencuri sempat diketahui pemilik motor. Namun untuk mengalihkan perhatian korban yang juga kehilangan tas berisi ponsel, pencuri menunjuk sudut parkiran dan kemudian membawa kabur motor korban. Di lokasi lain, aksi pencurian mobil terjadi di ruas Jalan Kancera Lengkong, Kota Bandung pada 7 Juni lalu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci pintu dan membawa lari minibus tersebut. Dan 4 pelaku dari 2 kasus pencurian tersebut akhirnya diringkus petugas unit Reskrim Polsek Lengkong di tempat persembunyiannya masing-masing di Cimenyan Kabupaten Bandung serta Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. CCTV merekam detik-detik hilangnya uang setoran SPBU senilai 6 juta rupiah di kawasan Tegal Rotan Raya, Ciputat, Tangerang Selatan. Terlihat seorang pria beratribut ojek online yang hendak meninggalkan area SPBU tiba-tiba menghentikan laju motornya karena melihat sekepok uang di jalan. Lalu ia mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Belakangan diketahui, uang itu milik operator SPBU yang terjatuh saat membantu mendorong mobil konsumen. Kasus ini kini diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan dengan terikat di Depok, Jawa Barat, akhirnya ditangkap.
2: Ya, sementara itu di Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang oknum polisi berpangkat Bribda ditangkap karena telah menghabisi nyawa seorang nenek tetangganya sendiri hanya gara-gara tidak diberi utang 50 juta rupiah.
3: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dengan kedua tangan terikat diduga korban mutilasi menggegerkan warga tanah Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore. Potongan tubuh tanpa busana berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di dalam sebuah karung di lapangan tanah merah. Dari hasil olah TKP sementara ditemukan luka terbuka pada bagian leher. Salah satu warga menyebut karung tersebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu dan dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jasad saat seorang warga membakar tumpukan sampah. Selama ini warga memang tidak curiga karena selain kerap menjadi tempat pembuangan sampah, lapangan tanah merah tempat penemuan karung itu kerap digunakan warga terutama saat akhir pekan untuk bermain layangan. Dari hasil identifikasi, terungkap korban berinisial K, usia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sehari berselang, pada Rabu, petugas dari Polda Metro Jaya akhirnya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial sebelum bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada 23 Juli. Namun berujung pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan. Tubuh korban dibuang di kawasan Tanah Merah, sementara potongan kaki dibuang ke aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang dan menjual kendaraan tersebut.
4: Untuk hubungan antara pelaku dengan korban, itu hanya sebatas kenal dengan kenal sama kenal. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan, itu salah satunya adalah handphone milik korban, kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor milik korban.
3: Bergeser ke Sumatera Utara, seorang nenek 70 tahun berinisial N ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam di rumahnya di Dusun 4 Desa Pundorejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 31 Juli lalu. Dua hari kemudian, Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil menangkap pelaku yang merupakan oknum polisi Satuan Sabara Polresta Deli Serdang berinisial Bribda RS yang tak lain adalah tetangga korban. Pelaku dibekuk saat hendak melarikan diri ke Kota Tebing Tinggi. Rabu siang, polisi mengungkap motif pembunuhan itu ternyata dilatar belakangi kekesalan pelaku lantaran korban menolak memberi pinjaman uang 50 juta rupiah.

0: Video motor roda 3 terjun ke sawah akibat gas tersangkut viral di media sosial.
1: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Viral di media sosial, seorang penumpang diturunkan paksa oleh petugas dari bus Transjakarta di Terminal Kampung Melayu lantaran bau yang menyengat.
1: Ya, sementara itu teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, kian meresahkan warga. 4 warga diserang monyet dan dilarikan ke rumah sakit.
2: Video penumpang yang dinarasikan diturunkan paksa oleh petugas dari bus Transjakarta di Terminal Kampung Melayu lantaran bau yang sangat menyengat viral di media sosial. Belakangan diketahui, pelanggan yang diturunkan merupakan tunawisma dengan bau urin menyengat. Pihak Transjakarta kemudian menyampaikan permintaan maaf dan berkomitmen memperbaiki SOP agar pelayanan mengedepankan rasa kemanusiaan. Pihak Transjakarta juga telah berkoordinasi dengan dinas sosial agar penumpang tersebut mendapatkan penanganan. Teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau kian meresahkan warga. Dalam insiden terbaru, 4 warga diserang monyet dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para korban mengalami luka robek di bagian kepala, punggung, tangan, dan kaki. Seorang balita berusia 4 tahun bahkan harus menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka gigitan di bagian leher. Total sudah ada 15 orang yang menjadi korban. Hingga kini tim gabungan bersama BKSDA Riau dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih terus berupaya menangkap monyet liar tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepanikan warga muncul saat seekor ular kobra sepanjang sekitar 1 meter masuk ke dalam rumah warga di Kabupaten Pandeglang, Banten.
1: Ya, sementara itu kabut asap tebal menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga mengeluhkan bau menyengat yang muncul bersamaan dengan kabut asap. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur hingga Rabu siang masih belum berhasil dipadamkan. Api membakar vegetasi kering di kawasan lereng perbukitan. Kondisi cuaca yang kering disertai embusan angin kencang membuat kobaran api cepat menyebar. Banyaknya semak dan daun kering mempercepat luasnya kebakaran. Ratusan personel gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman. Medan yang terjal dan sulit dijangkau membuat petugas tidak dapat mengerahkan peralatan berat sehingga seluruh proses pemadaman dilakukan secara manual. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 51 hektar. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan suasana panik di dalam salah satu rumah warga di perumahan Kriya Karang Tanjung Blok F, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu siang. Penghuni rumah berhamburan keluar setelah mengetahui ada seekor ular kobra bersembunyi di bawah mesin cuci. Menurut pemilik rumah, ular diduga masuk dari kawasan persawahan yang tidak jauh dari lingkungan perumahan. Musim kemarau yang menyebabkan kondisi lahan mengering diduga membuat ular mencari tempat teduh dan memiliki sumber air. Kabut asap tebal menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Rabu. Warga mengeluhkan bau menyengat yang muncul bersamaan dengan kabut asap. Sejumlah warga menderita sesak nafas dan mata perih ketika kabut asap dan bau menyengat muncul sejak Selasa malam. Jarak pandang juga terbatas, pengguna jalan harus berhati-hati ketika berkendara. Dari keterangan BPBD Kota Waringin Timur, jumlah titik panas yang terpantau pada Selasa mencapai 62 titik, 9 diantaranya tertangani, meski demikian tidak tuntas akibat minimnya pasokan air dan terbatasnya jumlah anggota pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah video viral memperlihatkan motor roda 3 terjun ke sawah di Klaten, Jawa Tengah akibat gas tersangkut.
1: Ya, sementara itu di Magetan, Jawa Timur, 1 pelajar tewas dan 3 lainnya luka parah setelah terlibat tabrakan saat berebut jalan menuju sekolah.
3: Satu motor roda 3 bertuliskan

0: Koperasi Desa Merah Putih atau KMDP terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Video ini pun viral di media sosial. Rabu sore, perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Widianto, menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus. Video terdiri dari dua peristiwa, pengemudi dan kendaraan yang berbeda. Peristiwa pertama, pada pagi hari, motor roda 3 dikendarai perangkat desa bersama dua penumpang naik di bak belakang. Sedangkan peristiwa kedua, pada siang harinya, motor dikendarai sendirian melaju dari arah kantor desa hendak dibawa ke kantor KDMP. Diduga karena gas kendaraan tersangkut, motor roda 3 lalu oleng dan terjun ke sawah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Spion motor sisi kanan hanya copot dan sudah diperbaiki. Evakuasi motor roda 3 yang terjun ke sawah dilakukan gotong royong oleh perangkat desa dan warga sekitar. Kamera amatir merekam sesaat usai terjadinya kecelakaan yang melibatkan 3 pelajar dan 1 mahasiswa yang terjadi di jalur jurusan Magetan-Madiun. Satu korban, seorang pelajar, tergeletak di jalan dan dinyatakan meninggal akibat luka parah di kepala. Korban adalah pelajar SMA Negeri 1 Magetan, warga Desa Jambangan, Kawedanan. Sementara 3 korban lainnya terluka parah. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat ketiga pelajar berangkat sekolah dengan naik motor. Diduga mereka saling berebut jalan, mengejar jam masuk pagi. Naas, dari arah berlawanan melaju motor seorang mahasiswa dan tabrakan pun tak terhindarkan. Petugas yang datang ke lokasi mengevakuasi para korban dan dibawa ke RS Dr. Saidiman Magetan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah minibus dan city car terjadi di jalan utama kawasan Cilegon, Banten pada jam sibuk. Kecelakaan bermula saat pengemudi minibus, seorang ibu rumah tangga, diduga panik dan kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Minibus tersebut kemudian menabrak city car putih yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang dan pengemudi hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian Satlantas Polres Cilegon telah menangani kemacetan akibat kecelakaan tersebut dan mengevakuasi kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, Kelurahan Pondok Labu di Jakarta Selatan memiliki sejarah panjang. Mulai dari tempat beristirahat para pedagang di masa kolonial, hingga perkampungan Betawi yang kaya akan budaya.
2: Ya, peninggalan tak benda yang terus dilestarikan masyarakat Pondok Labu hingga saat ini antara lain adalah silat Cacak Lembang.
3: Kelurahan Pondok Labu di Cilandak, Jakarta Selatan memang memiliki sejarah panjang. Pada masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1800-an, Pondok Labu adalah tanah partikelir yang dimiliki oleh tuan tanah bernama Peter Walbeck. Tanah ini merupakan kawasan perkebunan dan pertanian yang pada perkembangannya kemudian dikelola oleh perusahaan Hindia Belanda bernama Simplicitas. Salah satu komoditas utama yang ditanam di sana adalah padi. Dilihat dari bukti sejarah, penggilingan padi kuno yang diperkirakan ada sejak tahun 1930 menjelaskan hal itu.
4: Simplicitas ini luas dan itu tuan tanah yang akan, kalau bahasa Belanda itu namanya landheer, tuan tanah. Jadi dia dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan itu dimiliki oleh satu dewan penguasa yang terdiri atas beberapa orang. Nah, jadi dan itu ditanemin oleh mereka itu seperti misalnya kopi, ya, data dari buku itu ditanami kopi, udah gitu padi, udah gitu juga kelapa.
3: Pada masa itulah kawasan Pondok Labu sering dijadikan tempat berlabuh atau singgah sementara para pedagang pribumi dari selatan Batavia yang akan menjual dagangannya di wilayah utara yang lebih ramai. Pondok tempat berlabuh atau Pondok Labu kemudian mengalami pergeseran makna dan dipercaya menjadi salah satu versi asal-usul toponimi Pondok Labu.
5: Ya, jadi di lokasi inilah yang diduga kuat menjadi asal-muasal toponim dari Pondok Labu. Dahulu kala saat masa kolonial Belanda, pedagang dari selatan ini beristirahat di pondok atau sebuah bangunan sementara dan berlabuh untuk beristirahat kemudian berniaga di lokasi ini. Lalu pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, lokasi tersebut kemudian dibangun menjadi sebuah pasar tradisional.
3: Penelitian ahli arkeologi dan kepurbakalaan sendiri sepakat bahwa Pondok Labu termasuk kampung tua di Jakarta. Berdasarkan penggalian atau ekskavasi di sekitaran Kali Krukut, ditemukan berbagai jenis gerabah, keramik tua, serta alat-alat pertanian seperti kapak beliung.
4: Tapi kemudian kan perkembangan kota ini demikian pesat, sehingga sisa-sisa dari kehidupan masa lalu, kecuali kita menyebut nanti misalnya kawasan itu tuh ada Kali Krukut, kemudian di sebelahnya lagi tuh ada Pangkalan Jati, dan itulah kawasan-kawasan yang masih kita kenali sebagai kawasan tua di kampung itu, atau Kampung Pinang ya, yang sekarang menjadi Jalan Pinang itu juga termasuk dulu kampung itu. Jadi kampung-kampung itu hanya dikenali dari beberapa nama.
3: Pada masa pasca kemerdekaan, Pondok Labu berkembang menjadi perkampungan Betawi yang maju. Hal tersebut tak lepas dari 3 tokoh Betawi yang merawat kampung itu dan menurunkan berbagai macam seni dan kebudayaan.
5: Jika kita bicara tentang daerah Pondok Labu, maka tidak bisa dipisahkan dari 3 tokoh Betawi yang sangat disegani pada masanya, yaitu Haji Ipin sebagai tokoh masyarakat yang sangat dermawan, Haji Linghun yaitu sosok jawara, serta Haji Kepleh budayawan yang melestarikan silat Cacak Lembang. Dan 3 tokoh tersebut diabadikan menjadi sebuah monumen dan diresmikan pada November 2022 oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Marullah Matali.
3: Haji Ipin merupakan lurah atau demang di awal-awal terbentuknya Pondok Labu. Sementara itu Haji Lihun berperan sebagai penjaga keamanan yang membentengi masyarakat dari aksi-aksi penjarahan oleh kelompok pengacau Banteng Merah. Sedangkan Haji Kepleh memiliki peran penting dalam melestarikan budaya. Salah satu peninggalan seni budaya khas Pondok Labu yang masih ada sampai saat ini adalah silat Cacak Lembang. Aliran silat ini berasal dari 2 kata, yaitu cacak atau menebas dan lembang semacam tanaman alang-alang. Silat Cacak Lembang diciptakan oleh tokoh bernama Ki Kunto.
6: Ki Kunto itu seorang petani penanam padi di sawah. Sebelum sawah itu ditanami bibit, kan dibabat dulu tuh tanamannya yang liar. Salah satunya ada pohon namanya lembang. Di lembang itu untuk merubuhkannya dengan jurus, tapi nggak pakai senjata, nggak pakai parang, nggak pakai golok, tapi pakai tangan. Gimana pohon lembang itu bisa jatuh dengan tangan? Dan ciptalah jurus Cacak Lembang.
3: Pada mulanya silat Cacak Lembang digunakan sebagai bela diri untuk membentengi masyarakat dari tindak kejahatan seperti perampokan dan penjajahan. Namun kini, silat yang memiliki 13 jurus ini dilestarikan sebagai seni tradisi.
6: Gerakan silat Cacak Lembang yang membedakan itu tadi dari namanya Cacak Lembang. Bentuk gerakannya itu hanya dengan tangan nih, nyacak, set. Itu salah satu cirinya. Kalau yang lainnya, di setiap silat Betawi ada. Seperti bandul, terus sangkol, di setiap jurus silat Betawi pasti ada. Tapi yang di sini yang sangat dasar, yang sangat dikembangkan, yang membedakannya, cacaknya.
3: Silat Cacak Lembang menjadi peninggalan intangible atau kekayaan budaya tak benda yang masih terus diturunkan kepada generasi muda. Semata-mata agar sejarah dan cerita kearifan masyarakat Pondok Labu tak tergerus modernitas kota Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi selanjutnya ada gandos gimbal, makanan tradisional khas Boyolali yang dimasaknya dengan cara dipanggang.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Gendos gimbal merupakan makanan tradisional Boyolali berbahan kelapa parut dengan tepung terigu yang dimasak dengan cara dipanggang.
1: Iya, jadi penasaran ya bagaimana gendos gimbal ini diolah? Nah, kita simak liputan dari Robi Sofwan Amin dan Probo Kushartoyo berikut ini.
2: Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok. Di luarnya keras ya, kering kriuk, dalamnya lembut, manisnya juga pas.
3: Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gendos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gendos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
2: Mbak, ini untuk gendos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
4: Yang sedang kayak gini mas, kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
2: Kelapa apa?
4: Matal atau semanten ya.
2: Oh, jadi tidak terlalu tua, muda juga tidak terlalu tua. Yang matal gitu ya, ini yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok. Biar apa kulit arinya hilang.
3: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai Rp9.000 sampai Rp12.000 per butir, tergantung dari ukuran. Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur. Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue gendos gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
5: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya, 12 kilo ya.
3: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Untuk proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue gendos gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok, kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue gendos gimbal.
2: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
3: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue gendos gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue gendos gimbal harus menggunakan pelindung tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
2: Ini memang harus double apa gimana mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double di double.
6: Biar enggak panas.
2: Oh. Karena ini masih panas ya. Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
3: Proses melepas kue gendos gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue gendos gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati. Ada dua macam kemasan kue gendos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gendos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
2: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat. Mana yang coklat? Yang coklat. Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Nah, ini. Berapa semuanya kalau satunya ini?
7: Semua totalnya jadi 110.
2: 110, oke. Nanti pakai kris ya.
7: Boleh.
2: Wah, pas banget. Nah, ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gendos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probo Kushartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

0: Aksi perampasan sepeda motor ini terjadi di parkiran minimarket Jalan MH Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Minggu 1 Agustus 2026 sekitar pukul 9 malam. Awalnya pelaku datang membawa sebatang kayu mendekati korbannya yang tengah duduk di sepeda motor sambil memainkan HP. Ia lalu langsung memukul kepala korban dari belakang dan berusaha merampas sepeda motor. Korban sontak berteriak minta tolong sambil berusaha mempertahankan sepeda motornya sehingga mengundang kedatangan warga sekitar. Pelaku pun tak luput jadi bulan-bulanan masa yang geram dengan aksinya. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah polisi datang dan mengamankannya ke kantor polisi. Saat ini pelaku telah ditahan di Polsek Sako dan terancam 5 tahun penjara. Kamera pengawas merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Perum Karamat Permata Residen, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Pelaku terlihat beraksi sambil berboncengan bersama istri dan anaknya. Korban sempat mengejar namun pelaku berhasil kabur. Berbekal CCTV, polisi berhasil membekuk kedua pelaku bersama barang bukti satu unit helm serta dua unit sepeda motor.
1: Modus operandi yang dilakukan pelaku adalah mendatangi lokasi menggunakan satu sepeda motor sambil membawa anaknya. ATN menunggu di pinggir jalan sementara PS suaminya mengambil sepeda motor milik korban.
0: Atas perbuatannya, Pasutri itu dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada sebuah video viral menunjukkan sejumlah emak-emak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara diancam menggunakan sebilah golok dan kayu oleh pemilik tambang emas ilegal. Sementara di Magetan, Jawa Timur berpura-pura berbelanja ada seorang perempuan bersama dua pria mencuri ponsel di sebuah toko. Aksinya pun terekam kamera CCTV.
1: Sejumlah emak-emak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara diancam menggunakan sebilah golok dan kayu oleh pemilik tambang emas ilegal. Dari video viral yang beredar, dinarasikan warga resah dengan keberadaan tambang yang merusak lingkungan tempat tinggal mereka. Rasa terancam, mama ini kemudian melapor ke Mapolres Mandailing Natal. Pihak kepolisian telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus dugaan pengancaman dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan.
2: Pengancaman ini!
1: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi tiga pencuri dari toko kelontong di Magetan. Seorang perempuan bermasker berpura-pura berbelanja untuk mengalihkan perhatian karyawan, sementara dua rekannya memantau situasi. Satu pelaku berada di dalam toko, lainnya di area parkir.
3: Sepi, terus memberi teman tahu rekannya buat standby diambil, terus suruh nampung barang yang diambil, terus pura-pura belanja biasa, terus keluar.
4: Tapi sempat beli belanja juga?
3: Ada.
1: Saat korban lengah, pelaku menggasak telepon genggam milik karyawan lalu kabur menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian ini, korban merugi sekitar 1,5 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari aksi lainnya, dari aksi nekat mencuri sepeda motor di tengah keramaian yang terjadi di Karawang, Jawa Barat. Korban yang merupakan seorang emak-emak sempat mencoba mengejar dan ditolong warga. Namun usahanya gagal. Di lokasi terpisah ada seorang pencuri yang beraksi dengan mengenakan sarung bak ninja. Terekam kamera pengawas atau CCTV.
1: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin. Terbilang nekat, aksi yang dilakukan di tengah keramaian ini menyasar sebuah sepeda motor milik seorang emak-emak yang sedang membeli kue. Memanfaatkan kunci motor yang masih menancap, dengan cepat pria berjaket hitam dan mengenakan topi tersebut langsung membawa kabur motor milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik dan korban yang coba mengejar hingga terjatuh. Namun upaya itu gagal, tim pelaku berhasil melarikan diri dengan motor curian. Pedagang yang berada di lokasi menuturkan ia tidak menaruh curiga saat melihat pelaku duduk di atas sepeda motor, lantaran mengira pelaku merupakan kerabat korban.
5: Saya sudah nggak curiga, naruh curiga. Sudah nengok mau pulang, dia kaget. Sepotong dia bilang, maling. Bicara dia pegang belakangnya, jatuh, muter di situ. Jatuh ke sana lagi di pertigaan itu. Udah.
1: Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam aksi pencurian kotak amal di dalam Masjid Nurul Iman di Kabupaten Serang, Banten pada 27 Juli lalu. Terlihat seorang pria masuk ke dalam masjid saat suasana sedang sepi pada dini hari. Untuk menyamarkan identitasnya, pelaku menutup wajah dengan masker dan mengenakan sarung hingga tampak seperti seorang ninja. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku langsung mendekati kotak amal dan membuka bagian penyimpanan uang. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil menguras hampir seluruh isi kotak amal.
6: Bukannya siapa-siapanya, tertutup itu bukannya.
7: Kerugian berapa Pak itu Pak?
6: Kemarin itu kerugian kalau biasa dibuka ya, di kemas itu sekitar 8 jutaan itu.
1: Pengurus masjid menyebut kasus pencurian kotak amal sudah 2 kali terjadi. Pencurian ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan membawa rekaman CCTV sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, warga kawasan Tanah Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad yang diduga menjadi korban mutilasi. Jasad ditemukan di dalam sebuah karung di lapangan Tanah Merah setelah sempat dikira tumpukan sampah oleh warga. Nah, Sementara itu, rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana dengan modus sate beracun digelar di Mapores Boyolali, Jawa Tengah. Usai rekonstruksi, penyidik dan jaksa akan merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan dan dibawa ke persidangan. Selengkapnya kami sajikan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Warga kawasan Tanah Depkes Kelurahan Panjeran Mas Kota Depok digegerkan dengan penemuan sesosok jasad laki-laki yang diduga menjadi korban mutilasi. Jasad ditemukan di dalam sebuah karung di lapangan Tanah Merah setelah sempat dikira tumpukan sampah oleh warga. Warga awalnya tidak menaruh curiga terhadap sebuah karung yang tergeletak di lokasi. Salah satu warga, Albadlu, menyebut karung tersebut dikira berisi sampah dan disebut sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu. Ia mengatakan karung itu baru dibakar sore hari oleh seorang warga yang hendak membakar tumpukan sampah. Saat karung mulai meleleh akibat terbakar, barulah terlihat bagian tubuh manusia di dalamnya. Badlu menjelaskan selama ini tidak ada warga yang menyangka karung tersebut berisi jasad karena tidak menimbulkan bau busuk. Menurutnya lapangan itu juga kerap digunakan warga, terutama saat akhir pekan untuk bermain layangan.
2: Pertama ada karung itu dari tanggal 24. Nah. Dari tanggal 24 ada karung itu dikirim sampah. Makanya orang warga ini diamin aja. Nah. Setelah tadi anak Repato itu nganter-nganterin, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh itu baru kelihatan badannya gitu.
8: Jadi sebelumnya ada bau buat sedap?
2: Enggak begitu bau. Enggak begitu bau. Makanya dibakar apa anak Pak Toto, enggak ada.
8: Merasa tidak ada yang kehilangan anggota keluarga juga ya Pak?
2: Ini enggak ada, kalau di sini ada udah rame, mungkin tempat pembuangan sini mungkin gitu.
8: Tapi memang ini akses keluar masuk orang sering atau seperti apa Pak?
2: Sini sering keluar masuk sini.
1: Tugas Polsek Panjeran Mas bersama tim Inafis Polres Metro Depok langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi penemuan untuk kepentingan penyelidikan. Hasil olah tempat kejadian perkara, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kedua kaki korban tidak ditemukan, diduga terpotong mulai dari pangkal paha. Selain itu, korban ditemukan tanpa busana dengan kedua tangan terikat kain putih. Polisi juga menyebut pihaknya juga menemukan luka terbuka pada bagian leher. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil otopsi dari tim dokter forensik. Sementara itu, Satreskrim Polres Metro Depok masih melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa saksi-saksi, serta menelusuri identitas korban dan pelaku di balik dugaan kasus mutilasi ini.
9: Informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 16.00, tentunya kita melakukan rangkaian penyelidikan, yaitu olah TKP, dan juga pemeriksaan saksi-saksi yang menemukan pada saat di TKP. Selanjutnya, korban kami evakuasi dan kirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk penanganan awal. Dan kami juga masih mendalami identitas korban.
1: Tangis sang anak pecah saat memeluk ayahnya PW, tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap mertuanya, sesaat sebelum kembali digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolres Boyolali. Momen haru ini terjadi usai tersangka menyelesaikan rekonstruksi kasus kematian Amina, 57 tahun, yang merupakan ibu mertuanya. Sebelumnya tersangka memperagakan 40 adegan yang menggambarkan seluruh rangkaian dugaan pembunuhan berencana. Rekonstruksi dihadiri penyidik Satreskrim Polres Boyolali, jaksa penuntut umum, saksi, perwakilan keluarga korban, serta tim kuasa hukum dari pihak korban maupun tersangka. Dalam rekonstruksi tersangka memperagakan tahap demi tahap rencana yang telah disusunnya. Mulai dari membeli sate ayam di wilayah Kartasura, Sukoharjo, menyiapkan cairan racun tikus, hingga meneteskan racun ke dalam bungkusan sate. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, bungkusan sate tersebut kemudian diserahkan kepada pengemudi ojek online dengan sistem cash on delivery atau COD untuk diantarkan ke rumah korban.
10: Ketahui bahwa yang pertama terkait dengan kasus sate tersebut sudah dibeli di tempat lain oleh tersangka, yaitu di daerah Kartasura. Kemudian selanjutnya sate yang sudah disiapkan dilakukan penetesan terhadap racun tikus selanjutnya baru oleh tersangka dilakukan COD. Kemudian untuk niat dari tersangka, ya ini seperti yang sudah disampaikan pada saat rilis, ya ini adalah niat tersangka adalah dendam terhadap mertuanya atau dalam hal ini korban.
1: Penyidik menyebut motif pembunuhan berencana ini dilatar belakangi rasa dendam tersangka terhadap mertuanya. Hasil rekonstruksi menjadi bagian penting untuk melengkapi berkas perkara yang saat ini masih diteliti Kejaksaan Negeri Boyolali. Dalam perkara ini tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.
11: Ada hal-hal yang kemudian bisa menguatkan kita nanti di pembuktian. Yang pertama adalah dari memang perbuatan dari versi tersangka seperti apa. Apalagi di situ nanti juga dalam salah satu scene di situ juga ada bagaimana cara tersangka ini itu bisa meneteskan racun tersebut kepada di dalam sate tersebut. Kemudian bagaimana pengantaran sate tersebut itu kepada si korban itu yang menjadi titik poin kita kenapa rekonstruksi itu perlu dilakukan.
1: Sebelumnya Aminah ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 19 Mei 2026 dan langsung dimakamkan pada hari yang sama. Kasus ini terungkap setelah anak kedua korban curiga karena lampu rumah masih menyala sejak pagi. Setelah panggilannya tak mendapat respon, warga akhirnya mendobrak pintu rumah dan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Usai rekonstruksi, penyidik dan jaksa akan merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan dan dibawa ke persidangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspada aksi penjamretan, ada seorang pengemudi ojek online terekam kamera pengawas saat diduga mengambil uang setoran milik operator SPBU yang terjatuh di depan SPBU. Nah, sementara itu tengah berolahraga dengan sepeda, ada seorang warga di Bekasi, Jawa Barat jadi korban jamret. Tas milik korban berisi dompet, ATM, kartu identitas, dan ponsel korban raib dalam sekejap.
1: Kamera pengawas salah satu ruko di komplek perumahan Prima Harapan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat merekam seorang warga yang tengah berolahraga menggunakan sepedanya dijamret dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor. Akibat kuatnya tarikan dari pelaku, korban nyaris terjatuh dari sepedanya usai mempertahankan tas berisi barang berharganya. Korban pun sempat berupaya mengejar pelaku dengan sepedanya. Akibat kejadian tersebut, tas korban yang berisi dompet berisi uang tunai, ATM, kartu identitas, dan ponsel korban raib dalam sekejap. Diduga sebelum melancarkan aksinya, para pelaku sudah mengikuti korban. Ironisnya kejadian penjamretan tersebut hanya berjarak kurang dari 5 meter dari kantor kepolisian Polsek Bekasi Utara.
12: Pokoknya sepatnya sudah ada HP, uang cash,
13: naik sepeda. Oh, naik sepeda. Dia olahraga?
12: Olahraga itu kelihatannya. Oh, pakai baju training sih. Oh. Pelakunya 2 orang.
13: Oh, 2 orang. Jadi dari sepeda dari arah mana?
12: Dari arah...
1: Kamera CCTV merekam detik-detik hilangnya uang setoran milik operator SPBU di kawasan Tegal Rotan Raya Ciputa Tangerang Selatan. Terlihat seorang pria mengenakan atribut ojek online baru saja selesai mengisi bahan bakar pada sepeda motor yang dikendarainya. Saat hendak meninggalkan area SPBU, pengendara tersebut tiba-tiba menghentikan laju motornya setelah melihat segepok uang yang tergeletak di atas jalan. Tanpa ada orang di sekitarnya, pelaku mengambil uang tersebut dan langsung meninggalkan lokasi. Hasil penelusuran menunjukkan uang yang terjatuh itu merupakan uang setoran SPBU senilai 6 juta rupiah milik seorang operator. Sebelum kejadian, korban diketahui sedang membantu mendorong mobil konsumen yang mogok usai melakukan pengisian bahan bakar. Diduga tas pinggang yang digunakan korban terbuka sehingga uang setoran terjatuh tanpa disadari. Korban baru menyadari uangnya hilang setelah selesai membantu mendorong mobil.
14: Lagi. Nah, waktu itu pas saya dorong mobil, dorong sampai depan Domino's itu dia ngomong Bayu, katanya duitnya takut hilang. Nah, dari situ saya bilang ke dia, ya udah sana ke baik lagi aja, takutnya hilang beneran, kata saya gitu kan. Nah, pas saya balik lagi dari depan Domino's ke sini lagi, udah rame di depan pom sini. Kata bapak-bapak yang lihat dari pertama, katanya dia ada uang segepok diambil sama Grab, lalu Grab itu lari, kabur langsung.
1: Polisi masih melakukan penyelidikan dan berupaya mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah dikantongi petugas.
15: Hasil dari rekaman CCTV yang sudah kami peroleh, uang tersebut diamankan, diambil, diamankan dan diambil di bawah. Kan kan udah berpindah tangan oleh seorang pengendara kendaraan roda 2. Saat ini kami turun bersama unit reskrim melakukan proses penyelidikan, serangkaian proses penyelidikan ini untuk membuat terang suatu perkara ini dengan mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi semua kita jadikan satu agar peristiwa ini bisa terang benderang terungkap.
16: Polisi mengimbau agar pelaku segera menyerahkan atau mengembalikan uang tersebut kepada pihak SPBU. Meskipun uang itu ditemukan dalam keadaan terjatuh, tindakan mengambil dan menguasai barang milik orang lain dapat berkonsekuensi hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, total korban terevakuasi sebanyak 238 orang, 5 diantaranya meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2. Selengkapnya usai jeda.
17: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
18: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
17: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Berikutnya, aksi kejar-kejaran warnai razia balap liar di Jalan Kedu Parakan, Temanggung. Selain memperlakukan sanksi tilang, kepolisian juga akan memanggil orang tua maupun guru sekolah untuk diberikan pembinaan. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada, waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
19: Kepolisian Resor Temanggung menggelar razia balap liar di Jalan Kedu Parakan pada Sabtu malam. Dalam razia ini, aksi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku balap liar pun tak terhindarkan dan petugas berhasil mengamankan ratusan remaja serta menyita ratusan sepeda motor. Usai diamankan, para remaja ini langsung dikumpulkan petugas dan disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain memperlakukan sanksi tilang, pihak kepolisian juga akan memanggil orang tua maupun guru sekolah untuk memberikan pembinaan lantaran mayoritas remaja yang terjaring razia balap liar ini adalah remaja usia sekolah.
20: Lapor! Ini kabel!
19: Video amatir warga merekam kondisi kabel lampu penerangan di Jembatan 1 Barelang, Kota Batam yang putus diduga akibat dicuri pada 31 Juli 2026 lalu. Setelah menerima laporan warga, tim Jatandras Satreskrim Polresta Barelang bersama unit Reskrim Polsek Sagulung berhasil menangkap dua pelaku berinisial TS dan HS pada 1 Agustus 2026. Dalam aksinya, TS bertugas memotong kabel lampu penerangan, sedangkan HS bertugas mengawasi kondisi sekitar agar aksi mereka tidak diketahui warga maupun petugas. Hasil penyelidikan menunjukkan kedua pelaku telah 4 kali beraksi di lokasi yang sama. HS mengaku mendapat janji upah sebesar 100 ribu dari TS setelah hasil curian berhasil dijual. Kini kedua pelaku ditahan di Polresta Barelang. Inilah Z, seorang warga Cakung, Jakarta Timur yang berprofesi sebagai petugas keamanan lingkungan di wilayah Penggilingan. Ia diamankan Satuan Reskrim Polsek Cakung karena kedapatan mencuri sebuah sepeda motor milik warga Tipar Cakung, Jakarta Timur. Dalam aksinya, Z berpura-pura keliling dengan menggunakan pakaian hansip untuk mencari target kendaraan yang akan ia curi. Setelah mendapatkan target kendaraan yang akan ia curi, pelaku langsung menjalankan aksinya bermodalkan kunci letter T. Namun aksi pencuriannya terekam CCTV milik warga sehingga polisi dengan mudah menangkapnya. Saat ini pelaku Z sudah diamankan di Polsek Cakung, Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rosalyn Hugh. Kita ke informasi pertama, pemirsa, Basarnas secara resmi menutup operasi pencarian korban KMP Mutiara Sentosa 2 pada Selasa. Namun masih ada sejumlah keluarga korban yang hingga kini belum mengetahui keberadaan korban. Mereka datang ke kantor posko SAR di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur untuk terus berusaha mendapat kabar keberadaan korban. Sementara itu PT atau SIM Lampung Pelayaran selaku operator kapal menyampaikan permohonan maaf dan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kebakaran kepada pihak berwenang.
1: Sejak kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2 terbakar pada Minggu, hingga saat ini masih ada korban yang belum diketahui keberadaannya. Diliputi kecemasan namun penuh harapan, sejumlah kerabat dan keluarga korban KM Mutiara Sentosa 2 masih berdatangan di posko penanganan korban di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menunjukkan tiket maupun dokumentasi video sebagai bukti bahwa keluarga maupun kerabatnya merupakan penumpang KM Mutiara Sentosa 2 yang belum ditemukan.
2: Terdaftar aja tiketnya atau gimana? Oh, terdaftar, tapi belum ketemu. Sudah tanya-tanya koordinasi sama mereka. Sudah. Terus gimana katanya?
3: Katanya masih
4: dicari. Setelah dicari gimana, Pak?
5: Tidak ada.
4: Sudah
2: dikonfirmasi?
5: Sudah, saya tadi lihat waktu masuk di situ nggak ada.
2: Nggak ada. Nggak, sudah bertanya di petugas, Pak?
5: Sudah.
2: Untuk posko keluarga?
5: Sudah.
2: Terus jawabannya gimana, Pak?
5: Ya, berusaha dicari.
1: Basarnas sendiri telah menghentikan operasi SAR khusus penanganan kedaruratan kapal motor Mutiara Sentosa 2. Hingga Selasa petang, total korban yang terevakuasi sebanyak 238 orang, termasuk awak kapal, 5 diantaranya meninggal. Basarnas mengalihkan ke operasi rutin kesiapsiagaan yang dikendalikan kantor SAR Surabaya.
6: Namun, pelaksanaan operasi rutin ini tetap akan kami fokuskan kepada perairan di mana lokasi kejadian terjadi.
1: Sementara itu PT Atosim Lampung Pelayaran selaku operator kapal menyampaikan permohonan maaf dan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kebakaran kepada pihak berwenang.
7: Lain dengan tadi korban dan
1: meski operasi SAR khusus penanganan kedaruratan telah dihentikan, posko pengaduan masih dibuka bagi keluarga maupun kerabat penumpang yang belum ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, proses evakuasi seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung menegangkan. Petugas damkar harus berjibaku menurunkan korban yang terkulai lemas di antara penyangga toren. Sementara di Lampung Selatan, petugas Basarnas berhasil mengevakuasi 4 orang nelayan yang terombang-ambing di tengah laut akibat kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin.
8: Petugas pemadam kebakaran berjibaku mengevakuasi Bilal, seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa lalu. Proses evakuasi berlangsung menegangkan, lantaran korban dalam keadaan lemas tersangkut di antara 2 tiang penyangga toren. Sempat terkendala akses yang sempit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban menggunakan metode vertical rescue dalam waktu 30 menit.
9: Dia ingin mengecek adanya kerusakan toren air. Dan setelah pengecekan tersebut, ternyata dia berinisiatif menaik ke atas toren tersebut. Ternyata ada arus pendek. Ternyata siswa tersebut yang bernama Bilal langsung tersengat aliran terstrum.
8: Korban yang merupakan mahasiswa KKN di daerah tersebut mengalami luka bakar ringan dan menjalani perawatan di Metro Hospital Cikupa, Kabupaten Tangerang. Empat nelayan asal Lempasing, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung berhasil dievakuasi tim Basarnas Lampung setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di perairan Krakatau, Rabu dini hari. Ke Keempat nelayan sempat terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut setelah mesin kapal tiba-tiba mati saat dalam perjalanan pulang menuju Teluk Betung. Menerima laporan dari pihak keluarga, tim rescue Pos Sar Bakauheni langsung dikerahkan menggunakan rigid inflatable boat atau RIB menuju lokasi kejadian yang berjarak lebih dari 20 mil laut. Setelah melakukan pencarian, tim SAR berhasil menemukan keempat nelayan dalam kondisi selamat pada Rabu dini hari. Dua nelayan kemudian dievakuasi ke tempat pelelangan ikan Muara Piluk, sedangkan dua nelayan lain tetap berada di Pulau Krakatau Besar, menunggu kapal mereka ditarik.
10: Untuk keempatnya berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat, untuk satu orang masih kondisi lemas. Untuk rencana kita akan tempatkan ke area Krakatau yang aman untuk bisa disandarkan dan lego jangkar untuk bisa nanti dijemput oleh kapal dari pihak nelayan lainnya.
8: Atas kejadian ini, Basarnas Lampung mengimbau para nelayan agar selalu memastikan kondisi kapal dalam keadaan laik laut, memantau perakiraan cuaca, serta melengkapi perjalanan dengan peralatan keselamatan dan alat komunikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga supir mengantuk, satu unit truk box syarat muatan terguling dan menabrak pagar rumah warga serta cucian mobil di Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Magetan, Jawa Timur, satu pelajar tewas dan tiga lainnya luka parah setelah terlibat tabrakan saat berebut jalan menuju sekolah.
8: CCTV merekam detik-detik truk box syarat muatan terguling di Jalan Raya Yogyakarta Magelang, tepatnya di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Usai terguling, truk terseret dan berhenti setelah menghantam pagar rumah warga serta tiang kanopi cucian mobil. Kecelakaan tunggal berawal saat truk box yang dikendarai oleh Rahma Dani Salman, warga Gunung Kidul, Yogyakarta, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Yogyakarta menuju Magelang. Saat melintas di tikungan tajam, sopir truk pun kaget dan langsung banting setir ke kanan hingga akhirnya truk terguling.
11: Sementara untuk dugaan, setelah kami mintai keterangan, sopir kurang konsentrasi atau mengantuk. Ya, memang di lokasi tersebut jalannya tikungannya cukup tajam. Truk itu paket, muatan paket.
12: Ada korban?
11: Alhamdulillah tidak ada korban, hanya material saja.
8: Kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Kamera amatir merekam sesaat usai terjadinya kecelakaan yang melibatkan tiga pelajar dan satu mahasiswa yang terjadi di jalur jurusan Magetan Madiun. Satu korban, seorang pelajar tergeletak di jalan dan dinyatakan meninggal akibat luka parah di kepala. Korban adalah pelajar SMA Negeri 1 Magetan, warga desa Jambangan, Kawedanan. Sementara tiga korban lainnya terluka parah. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat ketiga pelajar berangkat sekolah dengan naik motor. Diduga mereka saling berebut jalan, mengejar jam masuk pagi. Naas dari arah berlawanan melaju motor seorang mahasiswa dan tabrakan pun tak terhindarkan. Petugas yang datang ke lokasi mengevakuasi para korban dan dibawa ke RS Dr. Sayyidiman Magetan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah minibus dan city car terjadi di jalan utama kawasan Cilegon, Banten pada jam sibuk. Kecelakaan bermula saat pengemudi minibus, seorang ibu rumah tangga, diduga panik dan kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Minibus tersebut kemudian menabrak city car putih yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang dan pengemudi hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian Satlantas Polres Cilegon telah menangani kemacetan akibat kecelakaan tersebut dan mengevakuasi kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan pencari kerja memadati halaman gedung Sunan Pandanaran Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk berebut lowongan pekerjaan. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dan

0: di berbagai belahan dunia. Kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Ratusan warga kota Pasuruan, Jawa Timur rela mengantri dan berdesakan hingga 3 jam demi mendapatkan sembako murah. Sementara itu harga cabai di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Jakarta harga cabai rawit naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Selain faktor cuaca buruk, minimnya stok diduga menjadi penyebab tingginya harga cabai.
1: Ratusan emak-emak memadati pasar murah yang digelar di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu sore. Mereka bahkan rela antri dan berdesakan hingga 3 jam sejak sebelum pasar murah dibuka demi mendapatkan sembako murah di pasar murah pada Rabu sore. Di pasar murah ini, beras SPHP kemasan 5 kg dijual Rp55.000, beras premium Rp70.000. Dan yang jadi favorit para emak-emak ini adalah telur ayam yang dijual Rp20.000 per kilogram.
2: Di sini murah, Bu, ya?
3: Murah banget,
2: ya. Seneng, Bu, ya?
3: Seneng.
2: Beli apa aja, Bu?
4: Bayar gitu.
2: Beli apa aja?
3: Di bawang putih, telur, ya,
2: telur
3: merah, beras.
2: Telur berapa, Bu?
3: 20.
2: Bawang merah? Sampai antri tadi, Bu, ya?
3: Iya, antri, tapi nama jam berapa, jam 1 di sini.
2: Berarti sudah 2 jam lebih.
3: Ya, ya. Dekat kok rumahnya sini.
2: Tapi ditunggu rela nunggu. Meskipun antri, Bu, ya.
3: Meskipun antri kan murah, Pak.
2: Murah, Pak, ya.
3: Murah meriah lah.
2: Mau beli apa aja, Bu?
3: Beli semua wis satu-satu.
1: Selain sembako, di pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga menyediakan bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, cabai, serta berbagai kebutuhan pangan lain. Harga cabai di sejumlah daerah terpantau mengalami kenaikan signifikan di tingkat pedagang eceran pada Rabu. Di pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur, cabai merah keriting yang semula dijual Rp25.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Sementara cabai rawit merah yang semula Rp35.000 kini dijual Rp50.000 per kilogram. Para pelanggan mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian lantaran kenaikan harga cabai bersamaan dengan harga bahan pokok lain.
5: Gimana apa-apa mahal? Cabainya naik terus, stabil lah. Ya mau nggak mau dikurangin, biasa 2 kilo, 10 kilo. Kan kurang.
1: Kenaikan harga cabai diduga karena cuaca buruk dan minimnya stok cabai. Warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga pangan agar tidak semakin memberatkan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, harapan mendapatkan pekerjaan membawa ribuan pencari kerja memadati bursa kerja di Klaten, Jawa Tengah. Sejak pagi mereka rela mengantri demi memperebutkan 6.000 lowongan kerja dari 31 perusahaan.
6: Ribuan pencari kerja memadati halaman Gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Mereka umumnya telah datang dan antre sejak pagi hari untuk berburu lowongan pekerjaan. Sebagian pencari kerja ada yang baru lulus kuliah atau sekolah, sebagian lainnya terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sofia Tunisa, salah seorang pencari kerja, mengaku baru pertama kali mengikuti bursa kerja secara offline.
7: Pengalaman secara offline seperti ini kan jarang. Biasanya lebih banyak mencari pekerjaan itu melalui online, web, dan lain-lain, dan itu yang sulit adalah kita sulit untuk berkontak.

0: adalah perusahaan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.
1: Perusahaan yang mengikuti bursa kerja berasal dari Klaten, Yogyakarta, Solo, dan Boyolali. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Wakil Presiden Indonesia ke-13, Kiai Haji Maruf Amin, meluncurkan buku berjudul Fiqho Manhaj dan Harakah Nadia dalam perspektif KH Maruf Amin di Jakarta pada Rabu malam. Dalam kesempatan tersebut, Maruf Amin menekankan pentingnya membangun kualitas warga NU, bukan menjadi individu yang sekedar taat beribadah saja, namun mampu berpikir kritis dan berbasis pemahaman kuat.
3: Pada peluncuran bukunya, Wapres RI ke-13 sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, menyoroti tiga pilar utama Nahdliyin, yakni fikro atau cara berpikir, manhaj atau metode pengambilan keputusan, serta harokah atau pergerakan. Dalam pemaparannya, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama di abad kedua harus lebih menekankan kualitas ketimbang sekadar kuantitas. Warga NU diharapkan menjadi kelompok yang berpikir kritis dan berbasis pemahaman yang kuat atau ala basyirah, bukan sekadar ikut-ikutan. Dalam buku tersebut, Ma'ruf Amin juga menjelaskan bahwa cara berpikir NU harus fleksibel dan dinamis sesuai perkembangan zaman, namun tetap memiliki akar serta sanad ilmu yang jelas dari para ulama. Landasan fikroh dan manhaj ini diharapkan mampu menjadi benteng bagi warga NU agar tidak jatuh pada paham kaku maupun paham liberal.
4: Justru kita ingin mengubah, ya, mengembalikan ya, NU kepada landasannya. Karena ada pikiran-pikiran mulai terjadi pembelotan. Jadi belokkan orang, tahwil. Tahwil itu belok. Kadang-kadang kita tidak berasa belok. Nah, itu kita kembalikan. Tetapi ya sesuai dengan tadi yang saya katakan, berjalan di atas cara berpikir NU yang dinamis, ya tidak statis. Ya ini jadi bagaimana kita membangun NU dan orang NU itu tidak sekedar tadi hanya taat buta.
3: Acara ini turut dihadiri Menteri Agama Nazaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, para ulama dan kiai sepuh termasuk sejumlah calon Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Ribuan pasang sepatu anak di Den Haag, Belanda disusun membentuk monumen untuk mengenang anak-anak Palestina yang tewas di Gaza. Informasinya sesaat lagi usai jeda berikut.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN

0: Pemirsa, sebuah ledakan yang memicu kebakaran melanda gedung apartemen di kawasan Bronx, New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Satu orang tewas, sementara 14 lainnya terluka. Kebakaran dahsyat melanda sebuah pabrik kimia di wilayah metropolitan Sao Paulo, Brazil pada Selasa. Dahsyatnya api hampir melalap seluruh area pabrik.
1: Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perambatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat. Pemerintah kota mengimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan. Kebakaran melanda sebuah pabrik kimia di wilayah metropolitan Sao Paulo, Brazil pada Selasa waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan api melalap hampir seluruh area pabrik. Pabrik kimia tersebut diketahui memproduksi pelarut dan resin, di mana saat kejadian terdapat 24 tangki berisi produk yang mudah terbakar. Besarnya api hingga terlihat dari jarak beberapa kilometer dari lokasi kebakaran. Petugas mengevakuasi 150 orang yang berada di dekat pabrik, sementara aliran listrik juga terpaksa dimatikan. Pihak berwenang telah menutup area sekitar lokasi kebakaran. Selain berusaha memadamkan api, petugas juga memfokuskan penanganan risiko kontaminasi lingkungan akibat bahan kimia yang menyebar.
0: Ribuan warga Palestina mengiringi pemakaman massal korban serangan Israel yang baru dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sementara di Den Haag, ribuan pasang sepatu anak dipajang sebagai monumen untuk mengenang anak-anak Palestina yang tewas dalam perang.
2: Ribuan warga memadati kawasan Al-Sabra di kota Gaza untuk mengikuti pemakaman 112 anggota keluarga Abu Syariah dan Al-Hasaina. Jenazah mereka baru berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan setelah hampir 3 tahun mereka tewas dalam serangan Israel pada November 2023. Doa-doa dilantunkan untuk para korban mengiringi jenazah yang diusung menuju tempat peristirahatan terakhir. Menurut juru bicara pertahanan sipil Palestina, Mahmud Basal, proses evakuasi memakan waktu 17 hari. Dari 112 jenazah yang ditemukan, 44 diantaranya merupakan anak-anak yang tewas dalam serangan itu. Sebelumnya di Den Haag, Belanda, ribuan pasang sepatu anak disusun membentuk monumen untuk mengenang anak-anak Palestina yang tewas di Gaza sebelum mencapai usia 6 tahun. Para aktivis membacakan nama-nama korban, sementara pengunjung berdoa dan meletakkan bunga di sekitar instalasi. Penyelenggara menyebut aksi ini merupakan monumen ke-18 yang mereka gelar sejak perang dimulai pada Oktober 2023.
0: Pemirsa, gelombang panas ekstrim melanda Korea Selatan. Kondisi ini memaksa warga mencari berbagai cara untuk bertahan, termasuk berlindung di dalam gua dan memanfaatkan fasilitas pendingin di permukiman padat.
3: Di tengah gelombang panas yang menerjang, warga Korea Selatan berbondong-bondong mendatangi gua bawah tanah pada Rabu. Gua Gwangmyeong yang berada di Provinsi Gyeonggi merupakan bekas tambang emas yang kini menjadi destinasi wisata. Di dalam gua ini, pengunjung bisa merasakan hawa sejuk tanpa henti sepanjang tahun. Dan itu sebabnya, Gua Gwangmyeong jadi pilihan warga Seoul untuk menghindari hawa panas yang suhunya bisa mencapai lebih dari 37 derajat Celcius.
4: 아주 시원합니다. 그 냉장고에 들어온 기분이야.
3: Gelombang panas yang menerjang Korea Selatan memang membuat warganya kelabakan. Demi melindungi warga lansia, pemerintah kota Seoul bahkan menempatkan sistem kabut pendingin dan truk penyemprot air, khususnya di distrik Yeongdeungpo, wilayah prasejahtera di kota Seoul. Kebijakan ini tentu saja disambut gembira warga setempat, karena tidak semua warga bisa membeli pendingin udara.
4: Sprinkler도 도움이 많이 돼요, 그게. 그게 물줄기가 떨어진다. 내가 이게 살 때도 스프링클러가 나왔거든요, 작년에도. 저게 작년인가 재작년에 설치를 했어요. 너무 더우니까. 근데 나와 있으면 스프링클러면 시원해요, 좀.
3: Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan peringatan gelombang panas pertama kalinya untuk sejumlah wilayah di Seoul dan Gyeonggi pada Senin. Peringatan ini kemudian diperluas ke wilayah Chungcheong pada Rabu. Presiden Korea Selatan bahkan menyebut gelombang panas ini sebagai bencana nasional setelah kondisi panas terik telah menyebabkan 19 kematian.
0: Pemirsa, 200 tenaga kesehatan dari Kenya mengikuti pelatihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yakni wabah Ebola. 40% dari tim nakes ini akan ditempatkan di Kongo. Sementara itu, sebanyak 15 gajah mati diduga karena keracunan. Kasus kelumpuhan juga ditemukan menyerang gajah betina, anak gajah, serta satu gajah jantan dewasa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rosalyn Hughes, salam sehat dan sampai jumpa.
3: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Medicine Sans Frontieres Kenya tengah disiapkan guna menghadapi kasus terburuk yakni wabah Ebola. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang penyakit Ebola, pencegahan, pengendalian infeksi, perawatan pasien, upaya antisipasi, serta langkah perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya 40% dari nakes yang mengikuti pelatihan akan ditempatkan di wilayah Demokratik Republik Kongo. Salah satu pelatih yang telah 8 tahun menangani Ebola menyatakan untuk memudahkan penanganan, program ini memerlukan simulasi langsung yakni kolaborasi peran antara nakes dan pasien. Masih di wilayah Kenya, dilaporkan sebanyak 15 gajah mati selama Juni hingga Juli 2026. Menurut penelitian Kenya Wildlife Service, ditemukan zat beracun dalam sampel tubuh gajah yang mati pada akhir Juli lalu. Padahal ekosistem Amboseli diketahui mencakup wilayah taman nasional dan lahan komunitas yang berdekatan dengan perbatasan Tanzania, yakni habitat dan jalur pergerakan gajah beserta satwa liar lainnya di bawah area Gunung Kilimanjaro. 10 gajah memiliki gejala serupa, yakni mengalami lumpuh sebagian hingga akhirnya mati akibat tak mampu berdiri dalam 1 dan 2 hari. Kondisi ini menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Meski diduga akibat keracunan, hingga kini penyebab pasti masih dalam penyelidikan karena bangkai gajah telah membusuk dan dimakan hewan pemangsa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal 2 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 yang mencapai 5,61%. Pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah dengan angka stunting tinggi sebagai upaya mempercepat penanganan masalah gizi nasional. Kawasan transit Duku Atas kini menjadi wajah baru transportasi publik Jakarta. Berbagai moda terintegrasi dalam satu kawasan dengan pergerakan ribuan penumpang setiap harinya. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan kedua di 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, serta investasi pemerintah dan swasta mendorong ekonomi tumbuh 5,45% di semester pertama 2026. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan konsumsi pemerintah. Momentum libur dan hari besar keagamaan nasional mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Secara kewilayahan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara serta Sulawesi menjadi wilayah yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional pada triwulan kedua tahun 2026.
1: Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar 6.552,1 triliun rupiah atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%.
0: Sementara itu, berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2026, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,07%. Angka ini setara dengan 22,93 juta penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan atau sekitar 430 ribu penduduk keluar dari kemiskinan. Penurunan kemiskinan terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia, namun paling besar terjadi di Pulau Jawa sebesar 0,21%. Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 10,67%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang tercatat sebesar 6,34%.
1: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
0: Badan Pusat Statistik merilis kondisi ketenagakerjaan di Indonesia per Mei 2026. Hasilnya menunjukkan penyerapan tenaga kerja terus meningkat dengan jumlah penduduk yang bekerja mencapai lebih dari 148 juta orang dibandingkan Februari 2025. Pada Mei 2026, jumlah penduduk usia kerja tercatat mencapai 220,23 juta orang. Dari jumlah tersebut, 155,41 juta orang merupakan angkatan kerja. Sebanyak 148,19 juta orang tercatat bekerja, meningkat 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Sementara jumlah pengangguran turun menjadi 7,22 juta orang atau berkurang 24 ribu orang. Sepanjang periode Februari hingga Mei 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebanyak 522 ribu orang. Tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri.
1: Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,98 juta orang atau bertambah 391 ribu orang. Untuk pekerja paruh waktu sebanyak 38,42 juta orang atau meningkat sebanyak 72 ribu orang. Serta untuk pekerja setengah pengangguran itu sebanyak 10,79 juta orang atau bertambah sebanyak 59 ribu orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026.
0: Kita ke informasi selanjutnya, bursa calon gubernur Bank Indonesia semakin menjadi sorotan seiring kosongnya kursi jabatan pasca ditinggal Perry Warjio. Selain perdebatan soal sosok pengganti, muncul juga isu independensi Bank Sentral dan arah kebijakan ke depan.
2: Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kursi gubernur Bank Indonesia. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan menjadi gubernur BI, Purbaya langsung membantah. Purbaya juga menanggapi isu independensi Bank Indonesia. Purbaya menegaskan tidak ada rencana memasukkan Bank Indonesia ke dalam Kementerian Keuangan. Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah memperkuat sinergi antar lembaga tanpa mengubah sistem yang sudah berjalan. Adapun ia menilai keterlibatan DPR dalam pengawasan tidak menjadi persoalan selama dijalankan secara terbuka dan transparan.
3: Pak, mengajukan diri jadi gubernur BI enggak, Pak?
4: Enggak. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa?
5: Stimulus besar 2 untuk ngasih.
4: Kenapa menyuruh saya ke BI?
6: Enggak, saya nanya apakah Bapak akan mengajukan.
4: Enggak.
7: Apa kabar? Nama Bapak masih bursa.
4: Nama Bapak masih bursa. Kalau setiap bursa itu saya selalu masuk kemana-mana, tapi enggak pernah jadi. Jadi saya di sini sudah syukur lah.
8: Pak, untuk stimulus besar 2 untuk Kementerian, Pak.
9: Apakah sudah dibuat? Katanya BI akan masuk ke Kementerian, Pak.
4: Yang bilang siapa?
9: Ada isu-isunya, Pak.
4: Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Jadi saya terlalu dini kalau kita.
2: Meski demikian, sejumlah ekonom menilai perhatian pelaku pasar saat ini bukan semata siapa sosok gubernur Bank Indonesia berikutnya, melainkan konsistensi tata kelola dan terjaganya independensi Bank Sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.
10: Banyak orang kekhawatiran itu bukan masalah Pak Perry mundur atau siapa penggantinya. Karena kan biasa ya gubernur BI itu ganti. Tetapi takutnya itu memang rule of game-nya berubah. Ya kan, sebagai contoh ketika Pak Perry mundur, kenapa Mensesnek yang mengumumkan, bukan dari Bank Indonesia atau Pak Perry sendiri. Lalu kedua, ketika ada rapat KSSK ini sebenarnya cukup sakral kan. Rapat ini ada undang-undangnya, ada prosedurnya, kapan dilakukan, cara korumnya gimana. Tiba-tiba yang dilakukan kemarin adalah Pak Presiden yang memimpin, setelah Pak Presiden memimpin ada Ketua Wakil DPR, ada dan antara yang kita tidak tahu juga ini landasan.
2: Di sisi lain, selain menjaga stabilitas moneter, dunia usaha berharap Gubernur Bank Indonesia yang baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung sektor real dan memberikan kepastian bagi iklim investasi.
11: Nah, dengan calon gubernur baru Bank Indonesia yang baru, harapannya adalah bahwa bisa turut mensupport dari sisi sektor real Indonesia, karena demand di bawah perlu juga matching dengan supply chain yang ada di Indonesia, sehingga perlu kebijakan yang konkret yang pro terhadap ekonomi syariah, yang pro terhadap ekonomi kerakyatan.
2: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan siapa nama yang akan diusulkan sebagai gubernur Bank Indonesia. Nantinya, calon terpilih harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum resmi memimpin Bank Sentral untuk periode berikutnya. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Badan Gizi Nasional berkomitmen akan lebih fokus mengoptimalkan penyaluran MBG ke daerah-daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan pertama koordinasi antara kementerian lembaga untuk perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis. Menkes Budi mengakui telah memberikan data terkini daerah di Indonesia dengan angka stunting tertinggi. Adapun Kepala BGN Sudaryono berkomitmen akan mencocokkan data dan segera fokus mengoptimalkan operasional SPBG di daerah tersebut. Belum dapat dipastikan apakah data baru ini akan mempengaruhi jumlah penerima manfaat MBG. Hingga 2026, total penerima manfaat MBG adalah lebih dari 63 juta jiwa. Berdasarkan data survei status Gizi Indonesia 2024, tingkat prevalensi stunting di Indonesia adalah 19,8%. Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi dengan prevalensi tertinggi hingga 37%.
12: Waktu pertama kali ketemu Pak Sudaryono, saya sampaikan nih, oh teman-teman ahli gizi ini concern mengenai stunting. Jadi saya kasih ke beliau tuh, WA ke beliau. Pak Dar, ini adalah list dari kabupaten kota yang stuntingnya tinggi.
13: Dan tinggi sekali.
12: Dan tinggi sekali.
13: Mendapatkan list ya, ini kan memang yang mendata di data di Kementerian Kesehatan ini top luar biasa ya. Jadi CKG, cek kesehatan gratis, kemudian pelibatan data mendata siapa stunting, di mana stunting itu ada semua, termasuk anak sekolah itu misalnya dia bagian dari yang didata stunting atau tidak, dia itu kemudian dapat MBG tidak, ada datanya. Nah sehingga berdasarkan dari peta yang kemudian diberikan oleh Pak Menkes tadi, ya, ada kabupaten kota yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kami overlay dengan data kami dapur yang, apakah di situ ada dapur? Kalau sudah ada, maka kita segera aktivasi. Jadi kami sudah ada datanya dari Pak Menkes, kami sudah ada data di dapur-dapur yang memang daerah itu dulu. Jadi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini, hari-hari dan minggu ke depan ini, kita fokus bagaimana pengaktivasi atau mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali.
0: Pemerintah menargetkan program pemeriksaan kesehatan gratis menyasar 130 juta jiwa pada tahun ini. Kebutuhan beragam, peralatan pengecekan kesehatan menjadi peluang bagi industri kesehatan dalam negeri.
14: Pameran Indo Healthcare Gakkes Lab Expo 2026 digelar 5 hingga 7 Agustus di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir di acara tersebut menyatakan, pemerintah menargetkan program pemeriksaan kesehatan gratis menyasar 130 juta jiwa pada tahun ini. Program prioritas Presiden Prabowo ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana medis, khususnya alat pemantau serta peralatan laboratorium darah. Hal ini menjadi peluang bagi para pelaku industri alat kesehatan nasional untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan infrastruktur dan teknologi medis.
15: Kemenkes sudah akan melakukan kebijakan cek kesehatan gratis secara masif. Tahun lalu 70 juta, tahun ini 130 juta, tahun depan mungkin 200 jutaan. Ini pasti butuh alat kesehatan untuk screening dan lab itu banyak sekali. Reagen-reagen, kemudian POCT-POCT, ya semua alat-alat buat ngetes darah, itu pasti butuhnya banyak sekali.
14: Indo Healthcare Gakkes Lab Expo 2026 yang diikuti 60 peserta dari dalam dan luar negeri ini dirancang sebagai wadah bagi para pelaku industri kesehatan, rumah sakit, hingga tenaga medis untuk mendapatkan penyuplai alat kesehatan terpercaya.
16: Sendiri kesehatan tidak terlepas dari hardware seperti Pak Menteri tadi katakan yang barusan membuka Menteri Kesehatan. Hardware tapi juga ada software, dan satu lagi yang penting adalah sumber daya manusia, yaitu dokter, juru rawat, semuanya. Dan kita harapkan pameran Indo Gakkes Lab Expo ini memberikan sumbangsi untuk para pelaku industri kesehatan.
14: Sinergi antara program cek kesehatan gratis dan penguatan industri alat kesehatan dalam negeri diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan hingga 7%, serta mewujudkan target peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia di atas 74 tahun. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: P PT Pegadaian Persero kembali membuktikan ketangguhannya sebagai salah satu pilar keuangan nasional. Hal ini tercermin dari kinerja positif yang diraih hingga 30 Juni 2026. Kami akan membahasnya sesaat lagi bersama Direktur Keuangan dan Perencana Strategis PT Pegadaian Persero, Ferdian Timur Satyagraha. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: PT Pegadaian Persero mencatatkan kinerja positif hingga semester 1 2026 hingga 30 Juni 2026. Pegadaian berhasil membukukan laba bersih sebesar 6,59 triliun rupiah atau tumbuh 84,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,58 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi bisnis yang adaptif serta penguatan ekosistem emas yang terus dikembangkan Pegadaian. Nah, telah hadir di studio CNN Indonesia, Ferdian Timur Satagraha, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Persero. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat Ferdian. Pagi, Mas Ida.
0: Terima kasih sekali sudah hadir di CNN Indonesia Business. Ini menarik sekali, kalau saya baca banyak kabar baik dari Pegadaian, salah satunya mengenai keuntungan ataupun laba bersih hingga semester 1 2026 yang mencapai 6,59 triliun nih, Pak.
1: Betul.
0: Mungkin Bapak bisa ceritakan, ini memang pertumbuhannya cukup baik, didukung oleh sistem, strategi, dan juga metode apa yang membuat masyarakat tertarik dengan Pegadaian?
1: Iya, makasih. Jadi pertumbuhan laba bersih Pegadaian semester 1 ini menjadi 6,59 triliun ya, atau tumbuh 84,4%. Ini ditopang dari pendapatan bisnis yang tumbuh, yeah, kurang lebih di angka 52,8% year on year. Yeah. Jadi secara ini ditopang dari pendapatan secara modal, artinya dari core bisnisnya Pegadaian. Kemudian secara biaya juga kami melakukan efisiensi, yeah, itu. Dari BOPO yang 65% di semester 1 tahun lalu 2025, itu menjadi 58,2%.
0: Yeah.
1: Dan ruang efisiensinya di mana? Salah satunya kami melakukan penguatan di pendanaan, baik pendanaan di domestik maupun di pendanaan di global. Kemudian yang kedua juga kita lakukan perbaikan di modernisasi proses model juga. Kemudian juga jika teman-teman pernah dengar, kami juga rilis train kemarin sejak awal akhir tahun 2025. Ini juga jadi vehicle untuk optimalisasi pendapatan maupun efisiensi karena lebih ke digital apps yang dioptimalkan. Dan yang terakhir pasti terkait dengan penguatan agen Pegadaian ya, karena kami juga punya agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia.
0: Berarti dengan kombinasi tadi cukup menjadi salah satu platform Pegadaian Persero bisa mendapatkan keuntungan di kuartal pertama tadi.
1: Betul.
0: Pak. Yang menarik adalah dengan bisnis gade konvensional, bisnis emas dan efisiensi operasional ini semua beriringan, bersinergi atau lebih diprioritaskan yang mana, Pak? Kalau secara pertumbuhannya di kuartal pertama ini, Pak.
1: Iya, kalau secara overall sih kita secara bisnis cost kita lakukan di good cost, artinya yeah, cost value metric-nya menopang dari pertumbuhan bisnis. Jadi kalau apa yang paling growth di kami di gade dan emas terutama yang paling besar. Jadi gade tumbuh 56% tapi di emas tumbuh 142%. Jadi dua ini adalah vehicle growth dari pertumbuhan bisnis Pegadaian. Di lain pihak juga kami lakukan efisiensi tadi dari BOPO 65% ke 58%.
0: Ya, ini saya tertarik ke pertanyaan terkait dengan Pegadaian ini tumbuh bersama Dirantara, Bapak.
1: Ya.
0: Secara konkret mungkin Bapak bisa menceritakan apa saja perubahan yang signifikan yang dirasakan sejak bergabung dalam ekosistem Dirantara dan apakah hanya soal pendanaan atau juga ada strategi bisnis dan juga ekspansi, Bapak?
1: Mungkin yang terbaru dengan program Customer Experience CX100 yeah, dari Dirantara ini luar biasa. Kami diedukasi kembali oleh dari Dirantara, ada town hall terkait dengan layanan dan yeah, kami terus meningkatkan layanan. Ini juga bagian penting dan yang paling penting adalah customer experience, customer value ini yang ditekankan dari Dirantara. Dan kami terus tingkatkan dan seiring pertumbuhan bisnis yang baik, kami juga meningkatkan layanan lebih baik lagi. Selain dari support terkait dengan layanan di CX100, kami juga secara bisnis di Bullion Bank atau Bank Emas kami disupport oleh Dirantara. Salah satunya pada saat pendirian di tahun 2025. Kemudian saat ini kami mengembangkan aplikasi trading yang menopang terkait dengan Bank Emas. Dan yang terbaru nanti kami juga lagi menyusun terkait dengan Indonesia Bullion Market Association. Kami di bagian penting dari itu. Ini adalah beberapa dukungan support dari Dirantara dalam rangka industri emas terutama yang ada di Pegadaian.
0: Nah, saya tertarik dengan Pegadaian kini menjadi pemain utama nih, Pak. Yeah. Dalam bank emas atau kita sebut bullion bank. Nah, target bisnis seperti apa, Pak? Dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, apakah nanti ada kontribusi bisa melampaui dari bisnis gade tradisional yang Bapak bisa elaborasi?
1: Iya, yeah, secara RCPP kami sampai dengan 2030, itu rencana kami akan mengelola 45 ton emas. Untuk yang dari bisnis bullion, yeah, saat ini kita kurang lebih di angka 22 ton.
0: Mm-hmm.
1: Artinya ada kenaikan kurang lebih hampir 100% ya.
0: Yeah.
1: Itu dari sisi dari pengelolaan dari funding ataupun deposito emas dan tabungan emas. Di sisi tradingnya kami targetkan di 2030 saja ada 18 ton. Artinya kalau kita combine dari 2026 sampai dengan 2030, lebih dari 50 ton dari sisi trading. Sehingga kalau di total secara keseluruhan, dari sisi ekosistem dari bullion ini bisa berkontribusi lebih dari 100 ton untuk kontribusi. Sehingga secara size pasti cukup besar posisinya dibandingkan kondisi existing yang di tahun 2026.
0: Ya, apakah pertumbuhan yang cukup masif dari bullion bank ini dan minat masyarakat juga diimbangi dengan harga emas ya Pak ya, cukup ya, meroket dan dianggap masih menjadi safe haven di tengah isu geopolitik seperti ini, atau mungkin Bapak bisa menceritakan pertumbuhan ini karena variabel apa Bapak?
1: Iya, untuk harga emas, jadi kalau kita lihat secara fundamentalnya pasti kalau kita lihat dari permintaan demand emas yang semakin tinggi ya, tidak hanya secara retail tapi ya, government, kalau kita lihat beberapa negara kayak Cina melakukan pembelian emas lain-lain. Dan kalau lihat hari ini tren harga emas sudah mulai naik lagi ya. Sudah sempat menyentuh 4.300 per troy ounce. Artinya sebagai fundamental investasi jangka panjang dan jangka menengah, saya rasa menarik untuk melakukan investasi di emas baik secara retail atau teman-teman di masyarakat lewat apps kami atau mungkin lewat mekanisme secara fisik, membeli emas secara fisik, cicil emas secara fisik bisa dilakukan beberapa macam baik secara fisik maupun digital yang ada di outlet kami.
0: Ketika harga emas tinggi, masyarakat tidak hanya berinvestasi membeli emas, tapi juga ada mungkin menggadaikan emas.
1: Betul.
0: Dan kita ketahui PT Pegadaian Persero juga sangat identik dengan orang yang menggadaikan harta milik mereka, salah satunya perhiasan dan emas. Lalu bagaimana dengan konvensional pegadaian sejauh ini dengan harga emas yang cukup signifikan meroket ya Pak dalam setahun ini?
1: Iya, tadi kalau kita lihat data yang di awal tadi, posisi penopang dari pertumbuhan profitabilitas, salah satu dari gadai sendiri. Gadai kami tumbuh di 56%. Hanya khusus gadai, artinya secara size cukup besar untuk menopang pertumbuhan bisnis dari pegadaian. Tapi yang menarik adalah ada tadi tren juga di emasnya sendiri yang juga jadi vehicle growth untuk pegadaian.
0: Tadi Bapak di awal mengatakan ekosistem emas juga bertumbuh bahkan lebih dari 100% ya Pak, dan itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang berinvestasi di emas. Tapi kita juga ketahui emas ini sangat volatile ketika isu geopolitik, ketika kondisi internasional juga bergejolak, pasti juga bisa naik dan bisa turun. Nah bagaimana pegadaian sendiri Pak melakukan pendekatan dengan melihat dampaknya profitabilitas dan kualitas aset pegadaian dan strategi mitigasinya seperti apa Pak?
1: Ya, yang pasti kalau secara risk management ini jadi kunci ya. Di kami untuk posisi taksiran kami, kami lakukan daily. Artinya penentuan harga emas harian digunakan sebagai penentuan nilai dari pinjaman atau UP dari customer. Sehingga dengan posisi yang kita lakukan secara harian ini, otomatis secara risiko lebih termitigasi. Terus yang kemudian yang kedua, kami terus memperkuat di sisi inventory. Artinya pada saat customer membutuhkan emas, kami juga sudah siap untuk mencetak emas, termasuk terkait dengan di emas kami atau di tring maupun di aplikasi kami itu 1:1. Artinya pada saat posisi Mas Yudani punya emas 100 gram, kami akan menyedangkan 100 gram yang sama di posisi di inventory kami. Jadi ini bagian dari mitigasi-mitigasi yang kami perkuat, sehingga harapannya customer semakin bisa berinvestasi dengan aman dan nyaman. Dan ini juga jadi platform menengah jangka panjang. Artinya harapannya orang megang emas bukan hanya untuk 1 atau 2 hari, tapi jangka menengah panjang untuk kebutuhan yang jika Mas Yudha tiba-tiba putranya atau anaknya butuh sekolah ke depan ataupun keluarga yang butuh kegiatan ke depan, ini bisa di horizon kebutuhan yang bisa digunakan untuk investasi.
0: Dan bentuk untuk mensosialisasinya pasti penting sekali, satu-satunya dengan platform transformasi digital. Paling penting saat ini yang menarik yang mungkin saya juga akan tanyakan ke Bapak ada aplikasi Tring yang terus dikembangkan Pak. Apakah juga tadi mengenai data informasi mengenai emas, harganya, kemudian suatu yang terkait dengan isu-isu global ataupun dengan komoditas seperti itu juga bisa dapatkan Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan tentang aplikasi ini Pak.
1: Ya, aplikasi ini kita rilis kalau nggak salah di Oktober 2025 ya. Jadi yang salah satu yang menarik itu sudah salah satu ekosistem bullion di sana.

0: Artinya ada satu produk namanya deposito emas. Yeah. Artinya kalau sudah punya 5 gram tabungan emasnya bisa dipositokan dan bagi hasilnya emas. Yeah. Artinya teman-teman punya horizon investasi yang bisa bagi hasil berupa emas dan jangka menengah dan panjang. Terus kemudian di aplikasi ini juga yang menarik adalah customer tappingnya, artinya segmentednya ini yang mereka adalah di Gen Z yang yang mulai cukup banyak, artinya di hampir 35% portfolio dimulai di Gen Z. Sehingga kalau di trik ini hanya dengan 10.000 sudah bisa lakukan investasi. Ini mungkin jadi vehicle growth ataupun inklusi keuangan emas, karena kami rasa ini kami juga bagian penting untuk mengedukasi masyarakat dengan emas, terutama di anak-anak muda, bahwa untuk investasi emas itu nggak mahal dan bisa dilakukan dengan mudah.
1: Kalau untuk pertumbuhan pengguna aktif sendiri seperti apa Pak? Targetnya terutama tadi Bapak katakan cukup signifikan nih Gen Z untuk menggunakan aplikasi Tring, untuk mereka updating mengenai bullion bank dan juga komoditi emas sendiri Pak.
0: Iya, sejak Oktober 2025 kemarin sampai dengan Juli ini customer udah 6 juta. Iya. Tapi target kami sampai dengan akhir tahun di 7 juta. Artinya ada tambahan 1 juta. Tapi secara overall pertumbuhan dalam kurun waktu pendek ini udah hampir 6 juta adalah salah satu growth apps yang tinggi ya untuk posisi Tring saat ini.
1: Nah sejauh ini untuk maintenance ya, untuk proses digitalisasi memang kadang-kadang terkendala masalah teknologi. Sejauh ini bagaimana untuk memberikan kenyamanan, pelayanan dan juga informasi yang update seperti itu, apa yang dilakukan oleh PT Pegadaian Persero Pak?
0: Ya secara corporate kita terus memperbaiki kualitas layanan kami, baik secara yang fisik maupun yang digital. Sedangkan secara yang digital, kami terus tingkatkan terkait dengan penguatan di cyber security, kemudian terkait dengan lag waktu yang ada di aplikasi, terus kami tingkatkan. Jadi horizon untuk aplikasi ini harapannya pasti akan lebih nyaman, dan kedepannya juga aplikasi ini jadi salah satu pilihan investasi yang relevan buat customer. Artinya relevan buat anak muda, relevan buat orang yang senior, relevan buat teman-teman milenial sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
1: Jadi sangat adaptif dengan kebutuhan para pelanggan. Nah,
0: betul.
1: Menarik Pak, ini kalau kita bicara mengenai PT Pegadaian Persero kan sudah bertransformasi tidak hanya sekedar konvensional tapi tadi bullion bank dengan digitalisasi. Dan sejauh mana Pak transformasi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan apakah memang kedepannya akan terus bersinergi dengan kebutuhan dan juga perkembangan teknologi dan juga perubahan dari karakteristik masyarakat sendiri? Mungkin Bapak bisa ceritakan.
0: Iya, yang menarik mungkin kalau kita melihat gimana impact pertumbuhan transformasi atau pertumbuhan ini kepada masyarakat adalah pertumbuhan dari customer nasabah sendiri. Kita pertumbuhan customer kurang lebih di 40% dan itu ditopang dari penambahan dari pembiayaan maupun tabungan emas. Artinya willingness customer, willingness masyarakat akan menggunakan aplikasi Tring maupun menggunakan produk Pegadaian semakin tinggi. Dan mungkin kalau sekarang kita sempat rilis salah satu jingle tenang saja, artinya dengan kondisi apapun itu emas sempat fluktuatif, kalau kita pikirnya investasi cukup tenang saja investasi di Pegadaian lewat Tring maupun lewat outlet.
1: Berarti edukasi, literasi terkait dengan kesadaran investasi emas juga terus digalakkan oleh Pegadaian bahwasanya emas tidak hanya sekedar untuk short term trading tapi juga investasi. Menarik sekali Bapak. Nah ini terakhir Pak, dengan pencapaian semester pertama yang sudah sangat kuat, target apa yang ingin dicapai Pegadaian hingga akhir tahun 2026? Apakah ada peluang mencetak rekor laba baru Pak untuk memperoleh layanan bank emas atau bahkan melakukan ekspansi bisnis Pak?
0: Iya, yang menarik kalau tahun 2026 salah satu kita juga membuka brand terbaru ya, kemarin sempat buka di Timor Leste, jadi brand pertama di luar negeri. Kami terus akan mengembangkan terus untuk pengembangan brand yang di luar negeri. Sedangkan secara bisnis tadi jumlah nasabah digital kami harapannya bisa menyentuh di 7 juta, jadi harapannya terus meningkatkan layanan di digital. Dan kemudian salah satu growth harapan kami adalah di emas. Harapan kami cicil emas akan terus meningkat, tabungan emas terus meningkat, dan di ujung tahun semoga kita bisa menembus untuk profitabilitas bisa menembus double digit ya. Yeah. Artinya bisa di atas 10 triliun.
1: Yeah. Yeah. Terakhir Pak, buat para pencinta Pegadaian atau masyarakat Indonesia yang menggunakan Pegadaian dari yang konvensional maupun Gen Z, Bapak ada pesan apa nih?
0: Jadi mungkin dengan kondisi saat ini yang fluktuatif, tenang saja berinvestasi dengan aplikasi Pegadaian Tring. Terima kasih.
1: Baik, Pak Ferdian Timur, terima kasih untuk berbicara.
0: Sama-sama.
1: Saya jadi mendapatkan banyak sekali perspektif mengenai Pegadaian, tidak lagi Pegadaian konvensional, tapi tadi juga ada aplikasi Tring, kemudian juga Bullion Bank, dan juga banyak sekali terobosan-terobosan yang menyesuaikan kebutuhan zaman, Gen Z, dan juga transformasi informasi teknologi dan sektor finansial. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya, sayang sekali waktu yang terbatas.
0: Salam Tring.
1: Makasih Bapak.
0: Terima kasih.
1: Ya, CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Komisi 9 DPR RI akan mengebut pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menginstruksikan pembentukan aturan baru di luar Undang-Undang Cipta Kerja. RUU Ketenagakerjaan fokus pada perluasan perlindungan bagi jutaan pekerja miskin informal yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menekankan hal ini dalam kunjungan kerja di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. RUU Ketenagakerjaan yang ditargetkan selesai Oktober 2026 akan menerapkan skema penerima bantuan iuran atau PBI untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja miskin informal. Jumlahnya diperkirakan mencapai 20 juta orang di seluruh Indonesia.
1: Nah, salah satu hal yang kami usulkan adalah PBI, peserta bantuan iuran untuk BPJS Naker bagi pekerja miskin informal. Jumlahnya di Indonesia sekitar 20 juta orang. Kalau yang kita cover itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka 20 juta kali 16.800 iurannya kali 12 bulan itu sekitar 4, sekian triliun, tidak terlalu besar. Dan kalau itu bisa dilakukan oleh negara, maka negara hadir bagi pekerja miskin agar kalau dia kecelakaan kerja, meninggal, itu dapat jaminan sosial ketenagakerjaan.
0: Kehadiran RUU Ketenagakerjaan diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan dalam melindungi pekerja tanpa menghambat iklim investasi. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengajak masyarakat di Provinsi Maluku Utara bersama-sama menyukseskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yandri menegaskan Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk mensejahterakan masyarakat.
5: 3, 2, 1.
6: Seminar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Ternate pada Rabu pagi. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Usai mengikuti seminar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan jumlah koperasi merah putih di Provinsi Maluku Utara masih sedikit dibandingkan dengan wilayah di Pulau Jawa.
7: Gini. Jadi sekarang insya Allah di akhir Agustus itu 35.800-an yang akan selesai. Itu tahap pertama, ya. Karena jujur selama ini kita punya kendala di lahan, ya. Kemarin kita minta lahan itu 1.000 dengan bangunan 600 selain untuk parkir. Nah, nanti yang lahan kurang dari 1.000 sudah berapa kali kami bahas di ratas, itu akan dibangun tahap berikutnya tahun depan.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian sekitar 35.800 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada tahap pertama akhir Agustus 2026. Selama ini pembangunan masih terkendala di pembebasan lahan, namun pembangunan Kopdes akan tetap berjalan yang memenuhi persyaratan administrasi serta memiliki status lahan yang sudah dinyatakan clear and clean. Sementara itu di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat hanya terdapat satu gerai yang sementara dikerjakan, sedangkan yang lain belum dibangun.
8: Kalau untuk di Kecamatan Ibu, itu salah satu gerai itu sudah terbangun.
5: Tetapi yang lain itu masih terkendala dengan persoalan lahan. Sehingga ini menjadi satu kendala ya untuk pembangunan gerai di Kecamatan Ibu. Tapi alhamdulillah yang lain itu kalau sifatnya lahan itu milik pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun yang lain itu sudah dihibahkan. Tapi menjadi kendala ketika kami tanyakan kepada kepala desa, itu lahannya tidak ada. Dan kalau umpamanya kita minta masyarakat masyarakat kita menghibahkan itu mereka tidak menghibahkan itu, memberikan hibah kepada untuk pembangunan koperasi desa itu.
6: Jika menggunakan dana desa, maka tentunya memudahkan untuk pembelian tanah dan pembangunan kopdes.
8: Bangun desa, bangun Indonesia.
6: Terus di Samsi, Kota Ternate, Maluku Utara.
3: Kawasan transit Duku Atas kini menjadi wajah baru transportasi publik Jakarta. Berbagai moda terintegrasi dalam satu kawasan dengan pergerakan ribuan penumpang setiap harinya. Untuk menunjang mobilitas yang terus meningkat, Pemprov DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck. Dan berikut liputannya.
6: Setiap hari ribuan orang hilir mudik memenuhi kawasan transit Duku Atas. Dari pagi hingga malam, langkah para pekerja, pelajar, hingga wisatawan seakan tak pernah berhenti. Mereka berpindah dari satu moda ke moda lain. Ada MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara. Di tengah padatnya aktivitas itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Duku Atas. Nantinya pedestrian deck akan menghubungkan sejumlah titik penting di kawasan Duku Atas sekaligus mempermudah akses menuju stasiun, halte, dan berbagai fasilitas publik di sekitarnya. Dengan segala tantangan ketersediaan lahan dan relokasi utilitas fasilitas, kehadiran pedestrian deck juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pejalan kaki di terowongan Kendal yang saat ini menjadi satu-satunya akses menuju 4 kuadran di kawasan Duku Atas.
9: Semoga ini bisa mendorong nih teman-teman KAI, KCI, Railing, Jakpro, PJ gitu ya. Jadi bisa lebih pergerakan toh lebih seamless. Terus diameter ini sendiri rencananya 100 meter ya, diameter 100 meter. Dengan tinggi bottom decknya itu dari Jalan Sudirman itu sekitar 8 meter dari level Sudirman. Jadi cukup tinggi ya, cukup free lah untuk akses pemadam kebakaran atau apa masih aman. Terus kita punya 3 entrance eskalator, 1, 2, 3, dan 3 elevator. Jadi di area sini memang kita buat elevator dan eskalator terpisah karena sudah ada kendala ya. Jadi kalau ada 2 takutnya terlalu queuing space-nya nanti bakal jadi terlalu banyak.
6: Lebih dari sekedar jalur penyeberangan, pedestrian deck ini digadang-gadang menjadi ruang publik baru yang ramah bagi masyarakat. Dengan desain yang modern dan terintegrasi, kawasan Duku Atas diharapkan semakin nyaman bagi siapa saja yang beraktivitas maupun sekadar melintas. Bagi para pengguna transportasi umum, harapannya sederhana. Perjalanan menjadi lebih mudah, hemat waktu dan uang, lebih aman dan nyaman di tengah dinamika kota yang terus bergerak.
10: Kalau saya dari sini ke LRT kurang lebih 6-7 menit.
11: Lelah nggak, Pak?
10: Lumayan. Lumayan, tapi ya dia dibikin enjoy karena sekalian olahraga sore lah. Mudah-mudahan sih lebih cepat ya. Kan tujuannya kan pedestrian itu dibangun untuk membantu masyarakat ya. Ya mudah-mudahan sih lebih cepat ya harapan kita masyarakat.
12: Mungkin lebih ke dari MRT ke TJ ya. Jadi karena kan kalau dari MRT keluar harus ke Duku Atas agak jauh jalannya. Jadi kalau atau ke Tosari jauh jalannya, harapannya kalau ada pedestrian deck dia ya 5 menit kepotong lumayan sih.
13: Cepet sih, karena kan pasti kita kayak turun KRL, turun LRT, turun MRT aja semuanya udah di sini gitu. Even kayak stasiun bandara juga udah di sini, jadi sekali one stop shopping gitu loh.
11: Ya sekarang aja udah enak ya?
13: Enak sih.
11: Apalagi kalau ntar ada pedestrian deh gitu.
13: Mm-hmm. Ada lagi bisa jajan-jajan.

0: bentar nungguin waktu kayak kayak kecepetan gitu. Ya udah nunggu aja di pedestrian.
1: Sustainable Urban Development Indonesia atau Surben ID memperkirakan kehadiran pedestrian deck akan memiliki dampak yang lebih luas. Mulai dari mendorong masyarakat lebih aktif berjalan kaki, meningkatkan minat menggunakan transportasi publik, hingga mendukung terciptanya kota yang lebih berkelanjutan.
2: Jadi dengan masyarakat didorong untuk menggunakan public transportation dengan aksesibilitas yang sangat baik, otomatis carbon footprint-nya akan semakin rendah. Lalu dari sisi lain, dari aspek kesehatan, itu juga membuat masyarakat menjadi lebih sehat juga. Karena dari aktivitas berjalan kaki dan sebagainya, itu juga akan lebih membuat kesehatan dari masyarakat lebih fit gitu ya. Namun juga tadi beberapa hal yang perlu dipastikan bahwa itu tetap humanis gitu ya, secara fungsi. Lalu juga tadi tidak hanya sebagai infrastruktur fisik.
3: Rasanya nggak sabar deh menantikan pedestrian deck itu selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Semoga dengan kehadiran jembatan donat ini akan membuat warganya tidak lagi mager berjalan kaki seperti saya. Karena sudah ada tempat yang nyaman dan juga estetik. Pedestrian deck Duku Atas tidak lagi sekedar jembatan nantinya, tapi akan menjadi ruang sosial baru bagi warga yang menggunakannya. Desi Aritonang, Jakarta.
4: Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menawarkan berbagai peluang investasi strategis kepada 14 duta besar negara sahabat. Sebagai provinsi yang masih berkembang, Kaltara juga menawarkan peluang investasi dengan tingkat persaingan yang masih rendah.

0: Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menawarkan berbagai peluang investasi strategis kepada 14 duta besar negara sahabat dalam agenda bisnis matching rapat kerja dan konsultasi nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia 2026 di Hotel Claro Makassar Selasa kemarin. Di hadapan para diplomat dan pelaku usaha, Gubernur Zainal memaparkan potensi investasi di sektor energi hijau, infrastruktur, hilirisasi industri, kelautan, manufaktur hingga agrobisnis yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan di Kaltara. Zainal menjelaskan Kaltara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Sebagai provinsi yang masih berkembang, Kaltara juga menawarkan peluang investasi dengan tingkat persaingan yang masih rendah.
1: Nah, karena provinsi Kaltara ini baru sehingga kompetitornya itu belum ada. Beda dengan provinsi-provinsi yang sudah lama, banyak sekali kompetitor yang hadir di sana. Nah, kalau ke Kaltara kompetitor belum ada. Mau bangun peternakan, kompetitor itu belum ada. Mau bangun pabrik minyak goreng, kompetitor belum ada. Mau buat jalan tol, kompetitor belum ada. Sehingga manakala masuk duluan dan serius, kami siap membantu untuk segala-galanya.
0: Pada sektor energi, Kaltara menawarkan pembangunan PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan dengan kapasitas total 9.000 MW untuk mendukung kebutuhan listrik di kawasan industri hijau Indonesia. Sementara di sektor infrastruktur, peluang investasi meliputi pembangunan rumah sakit tipe B di Tanjung Selor dan jalan tol penghubung Tanjung Selor menuju ibu kota Nusantara. Di sektor kelautan dan manufaktur, investasi yang ditawarkan mencakup pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di Tarakan dan Nunukan, kawasan industri perikanan organik, serta pabrik minyak goreng berkapasitas 11.739 ton per tahun. Adapun pada sektor agrobisnis, Kaltara mempromosikan pengembangan kakao dan kopi di Malinau, serta komoditas unggulan garam Gunung Krayan dan beras adan organik premium.
2: Kita ke informasi lain, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok.
3: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen

0: Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Beacukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
1: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
2: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Pemerintah terus mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan melalui berbagai insentif bagi mobil listrik. Namun, di tengah pertumbuhan pasar kendaraan elektrifikasi, industri otomotif juga mulai mendorong pemerintah agar insentif juga diberikan bagi kendaraan new energy vehicles. Lalu seperti apa peluangnya?
4: Pasar kendaraan hybrid atau dua sumber energi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data Gaikindo mencatat, penjualan wholesale mobil hybrid pada semester pertama 2026 mencapai 42.366 unit. Angka ini meningkat hampir 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 25.817 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan kendaraan hybrid menjadi salah satu pilihan konsumen di tengah transisi menuju elektrifikasi. Meningkatnya permintaan juga diikuti semakin banyaknya produsen yang memasarkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Jika sebelumnya pasar didominasi oleh Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, dan kini diikuti oleh Mitsubishi asal Jepang, brand otomotif asal China seperti Chery Group serta BYD juga turut menghadirkan mobil teknologi hybrid, plug-in hybrid, hingga REEV. Toyota Astra Motor sebagai pionir dari mobil hybrid di Indonesia menyatakan, jika pemerintah memutuskan memberikan insentif bagi mobil hybrid, kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi elektrifikasi. Meski demikian, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan dari pemerintah.
5: Kalau kita ngomong insentif, ya pastinya tujuan pemerintah memberikan insentif adalah untuk menstimulasi pasar otomotif untuk membuka akses sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan. Marilah kita coba lihat dari sisi itu, gitu ya. Jika memang sekarang hybrid berkembang adalah pasti kami apresiasi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap teknologi hybrid yang kalau sekarang kita bilangnya adalah sangat praktis. Dan itu juga pastinya juga pasti akan membuka peluang buat teman-teman juga yang pastinya sekarang masih belum pernah merasakan untuk hybrid. Jika memang itu bisa, stimulan itu ya, ataupun insentif itu bisa membuka akses buat semua rakyat Indonesia untuk mencoba hybrid, ya pastinya kita akan dukung. Dan itu kita kembali kepada kebijakan pemerintah.
4: Dorongan pemberian insentif bagi hybrid, PHEV, dan REEV juga datang dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Menurut Gaikindo, ketiga teknologi tersebut tetap mampu menekan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, tidak bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian daya, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik murni. Yang tak kalah penting, kendaraan dengan teknologi ini masih menggunakan banyak komponen mesin konvensional, sehingga dapat menjaga keberlangsungan industri pemasok komponen otomotif dalam negeri.
6: Kita jangan sampai begitu dong. Maka dari itu, waktu itu kami mengusulkan, Pak, tolong diperhatikan. Ini mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV, kalau nanti ada insentif, tolong dikasih deh. Nggak usah sama seperti BEV, tapi dikasih karena ini juga bagus dan membantu program pemerintah. Program pemerintah dengan Perpres 55 apa sih? Kan dua. Ingin akselerasi mobil-mobil BEV supaya dua hal. Yang pertama, subsidi BBM.

0: bisa dikurangi. Yang kedua, karena kita menandatangani Paris Agreement, polusi harus diturunkan.
1: Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal akan memberikan insentif bagi hybrid, PHEV maupun REEV. Pemerintah melalui Menteri Keuangannya, yakni Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan fokus kebijakan masih ditujukan untuk mendorong pengembangan mobil listrik berbasis baterai murni.
2: Saya belum dengar rencana itu, yang saya dengar rencananya adalah EV aja.
3: EV aja.
2: Yang baterai nickel base sama baterai lithium base agak beda sedikit.
1: Mobil berteknologi hybrid, plug-in hybrid atau PHEV dan REEV, hingga mobil listrik berbasis baterai merupakan bagian dari ekosistem New Energy Vehicle atau NEV. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar dan emisi kendaraan. Bagi konsumen, teknologi ini juga memberikan pilihan yang lebih fleksibel karena tetap dapat mengandalkan bahan bakar maupun tenaga listrik untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Kini, keputusan berada di tangan pemerintah. Apakah insentif akan tetap berfokus pada mobil listrik murni atau diperluas ke seluruh ekosistem kendaraan energi baru? Tim Liputan CNN Indonesia.
4: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Tesla kembali mengejutkan pasar. Di tengah lonjakan penjualan kendaraan listrik, perusahaan milik Elon Musk justru membukukan arus kas negatif akibat investasi besar-besaran untuk kecerdasan buatan, robot taksi hingga robot humanoid. Lalu seberapa besar taruhan Tesla terhadap masa depan teknologi otonom? Sementara itu, dominasi produsen mobil Eropa mulai mendapat tantangan serius. Renault melaporkan penurunan penjualan pada semester pertama tahun ini seiring semakin agresifnya produsen mobil listrik asal China yang menawarkan harga lebih kompetitif.
1: Tesla mencatat arus kas bebas negatif sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,8 triliun rupiah pada kuartal kedua 2026. Kondisi ini terjadi setelah perusahaan meningkatkan belanja modal untuk pengembangan infrastruktur AI, kapasitas baterai, layanan robotaksi, serta teknologi manufaktur generasi baru. Meski membakar kas dalam jumlah besar, kinerja bisnis Tesla masih tumbuh. Pendapatan perusahaan mencapai 28,24 miliar dolar Amerika Serikat, melampaui ekspektasi analis. Pengiriman kendaraan juga naik menjadi 480.126 unit, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, laba persaham berada di bawah perkiraan pasar. Di saat yang sama, Tesla menghadapi persaingan yang semakin ketat dari produsen mobil listrik lain yang menawarkan

0: menawarkan model baru dengan harga lebih terjangkau.
1: Yeah, we already have some vehicles operating with no people inside and no safety monitors in three cities in Texas, and probably will be widespread in the US by the end of this year.
0: Tesla kini telah memperluas layanan robot taksi pada pengemudi di sejumlah kota di Amerika Serikat dan terus mengajukan izin penggunaan teknologi full self driving di Eropa maupun China.
1: I think if you say 5 years from now, or certainly 10 years from now, my guess is, if you say like 10 years from now, probably 90% of all distance driven will be driven by the AI in a self-driving car. So overwhelmingly, it'll be quite a niche thing in 10 years to actually be driving your own car. The car will drive you. I think there will also be humanoid robots that are pretty much everywhere.
0: Meski saham Tesla turun lebih dari 15% sepanjang tahun ini, perusahaan tetap menjadi produsen otomotif paling bernilai di dunia dengan kapitalisasi pasar sekitar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Produsen otomotif asal Prancis Renault mencatat penjualan sebanyak 1,17 juta mobil dan kendaraan niaga sepanjang semester pertama 2026. Angka tersebut turun 0,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan penjualan terjadi di tengah semakin ketatnya persaingan di pasar Eropa. Produsen mobil asal Cina terus memperluas pangsa pasar dengan menawarkan teknologi modern dan harga yang lebih terjangkau. Meski demikian, merek utama Renault masih mencatat pertumbuhan 2,6% di Eropa berkat tingginya permintaan mobil listrik Renault R5. Sebaliknya, penjualan merek murah Dacia turun 8,7% karena pilihan kendaraan listriknya masih terbatas. Renault juga mengubah strategi penjualannya dengan mengurangi pasokan ke perusahaan rental dan lebih fokus pada konsumen retail. Langkah ini dilakukan untuk menjaga margin keuntungan di tengah tekanan harga yang semakin besar.
2: Demikian CNN Indonesia Business hari ini, saya Yudi Doan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kebakaran masih melanda lereng Gunung Bromo, Jawa Timur. Diperkirakan belasan hektar hangus terbakar. Ratusan petugas gabungan berjibaku memadamkan api secara manual. Perbaiki tata kelola program MBG, Badan Gizi Nasional akan mengoptimalkan penyaluran MBG ke daerah-daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur berhasil meraup cuan juta rupiah dari budidaya kepiting soka di bekas kolam ikan hias di rumahnya. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya, Winnie Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Diduga mengantuk, sopir ini satu unit truk box syarat muatan terguling dan menabrak pagar rumah warga serta tempat cuci mobil di Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Magetan, Jawa Timur, satu pelajar tewas dan tiga lainnya luka parah setelah terlibat tabrakan saat berebut jalan menuju sekolah.
1: CCTV merekam detik-detik truk box syarat muatan terguling di Jalan Raya Yogyakarta, Magelang, tepatnya di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Usai terguling, truk terseret dan berhenti setelah menghantam pagar rumah warga serta tiang kanopi cucian mobil. Kecelakaan tunggal berawal saat truk box yang dikendarai oleh Rahma Dani Salman, warga Gunung Kidul, Yogyakarta, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Yogyakarta menuju Magelang. Saat melintas di tikungan tajam, sopir truk pun kaget dan langsung banting setir ke kanan hingga akhirnya truk terguling.
2: Sementara untuk dugaan, setelah kami mintai keterangan, sopir kurang konsentrasi atau mengantuk. Ya, memang di lokasi tersebut jalannya tikungannya cukup tajam. Truk itu paket, muatan paket.
3: Ada korban?
2: Alhamdulillah tidak ada korban, hanya material aja.
1: Kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Kamera amatir merekam sesaat usai terjadinya kecelakaan yang melibatkan tiga pelajar dan satu mahasiswa yang terjadi di jalur jurusan Magetan Madiun. Satu korban, seorang pelajar tergeletak di jalan dan dinyatakan meninggal akibat luka parah di kepala. Korban adalah pelajar SMA Negeri 1 Magetan, warga desa Jambangan, Kawedanan. Sementara tiga korban lainnya terluka parah. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat ketiga pelajar berangkat sekolah dengan naik motor. Diduga mereka saling berebut jalan, mengejar jam masuk pagi. Naas dari arah berlawanan melaju motor seorang mahasiswa dan tabrakan pun tak terhindarkan. Petugas yang datang ke lokasi mengevakuasi para korban dan dibawa ke RS Dr. Sayyidiman Magetan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah minibus dan city car terjadi di jalan utama kawasan Cilegon, Banten pada jam sibuk. Kecelakaan bermula saat pengemudi minibus, seorang ibu rumah tangga, diduga panik dan kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Minibus tersebut kemudian menabrak city car putih yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang dan pengemudi hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian Satlantas Polres Cilegon telah menangani kemacetan akibat kecelakaan tersebut dan mengevakuasi kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Proses evakuasi seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung menegangkan. Petugas damkar harus berjibaku menurunkan korban yang terkulai lemas di antara penyangga toren. Sementara di Lampung Selatan, petugas Basarnas berhasil mengevakuasi 4 orang nelayan yang terombang-ambing di tengah laut akibat kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin.
1: Petugas pemadam kebakaran berjibaku mengevakuasi Bilal, seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa lalu. Proses evakuasi berlangsung menegangkan, lantaran korban dalam keadaan lemas, tersangkut di antara dua tiang penyangga toren. Sempat terkendala akses yang sempit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban menggunakan metode vertical rescue dalam waktu 30 menit.
4: Dia ingin mengecek adanya kerusakan toren air. Dan setelah pengecekan tersebut, ternyata dia berinisiatif menaik ke atas toren tersebut. Ternyata ada arus pendek ternyata siswa tersebut yang bernama Bilal langsung tersengat aliran terstrum.
1: Korban yang merupakan mahasiswa KKN di daerah tersebut mengalami luka bakar ringan dan menjalani perawatan di Metro Hospital Cikupa, Kabupaten Tangerang. Empat nelayan asal Lempasing, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung berhasil dievakuasi tim Basarnas Lampung setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di perairan Krakatau, Rabu dini hari. Keempat nelayan sempat terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut setelah mesin kapal tiba-tiba mati saat dalam perjalanan pulang menuju Teluk Betung. Menerima laporan dari pihak keluarga, tim rescue Pos Sar Bakauheni langsung dikerahkan menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB menuju lokasi kejadian yang berjarak lebih dari 20 mil laut. Setelah melakukan pencarian, tim SAR berhasil menemukan keempat nelayan dalam kondisi selamat pada Rabu dini hari. Dua nelayan kemudian dievakuasi ke tempat pelelangan ikan Muara Piluk, sedangkan dua nelayan lain tetap berada di Pulau Krakatau Besar, menunggu kapal mereka ditarik.
3: Untuk keempatnya berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat, untuk satu orang masih kondisi lemas. Untuk rencana kita akan tempatkan ke area Krakatau yang aman untuk bisa disandarkan dan lego jangkar untuk bisa nanti dijemput oleh kapal dari pihak nelayan lainnya.
1: Atas kejadian ini, Basarnas Lampung mengimbau para nelayan agar selalu memastikan kondisi kapal dalam keadaan laik laut, memantau perakiraan cuaca, serta melengkapi perjalanan dengan peralatan keselamatan dan alat komunikasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berlantai satu di Utan Kayu, Jakarta Timur ludes terbakar. Sementara sebuah rumah dan toko di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, Pak Sutri dan seorang anaknya mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.
5: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah berlantai satu di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Sebanyak 15 unit mobil pemadam dan 75 personel petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang memiliki portal rendah, sehingga mobil pemadam berukuran besar tidak dapat masuk ke lokasi. Api kemudian berhasil dipadamkan sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Petugas menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dan masih melakukan pendataan kerugian akibat kebakaran.
6: Yang terbakar adalah rumah tinggal, luasan kira-kira 100 meter persegi. Kita mengerahkan 15 unit, 75 personil. Kendala kita di sini adalah akses, ya. Akses masuk ini untuk unit besar tidak bisa, jadi kita harus menggunakan unit yang kecil, karena unit yang besar ini terhalang oleh portal. Nah.
5: Inilah kebakaran yang menghanguskan rumah sekaligus toko di Dusun Sembung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Tiga orang yang merupakan satu keluarga, yaitu suami istri lanjut usia dan seorang anaknya, mengalami luka bakar. Satu korban, sang istri bernama Sukatin berusia 70 tahun, mengalami luka bakar serius. Seluruh korban langsung dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu, rumah toko dan isinya serta kendaraan korban ikut ludes terbakar. Dugaan awal, kebakaran dipicu oleh aktivitas penjualan bahan bakar minyak eceran di lokasi yang terbakar. Anak korban sedang melayani pembeli BBM di saat bersamaan sang ibu menyalakan api untuk menggoreng lauk. Uap BBM diduga terkena api di ruangan terbuka sehingga kobaran terjadi. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan menerjunkan 2 unit mobil damkar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran melanda lereng Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ratusan petugas gabungan berjibaku memadamkan api secara manual hingga diperkirakan belasan hektar hangus terbakar. Sementara kekeringan akibat kemarau yang melanda Kabupaten Boyolali semakin meluas. Lebih dari 5 kecamatan kini mengalami krisis air bersih. Di lereng Gunung Merbabu, warga terpaksa mengantre bantuan air bersih setiap 2 hingga 3 hari sekali.
5: Ratusan tim gabungan dan relawan berjibaku berupaya memadamkan api yang membakar hutan di lereng Gunung Bromo pada Rabu siang. Kondisi vegetasi yang kering serta kencangnya embusan angin membuat kobaran api yang semula melanda kawasan Blok Bantengan menjalar ke Blok Watu Gede, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara itu medan yang terjal membuat petugas melakukan pemadaman secara manual.
7: Kemudian lahan-lahan keringnya, lalang-lalang yang keringnya cukup banyak sehingga dengan hembusan angin itu cukup cepat sekali itu membesarnya. Kita berusaha untuk dengan memadamkan dengan peralatan seadanya, jadi kayak kepyok, terus kemudian kita bikinkan titik-titik penyekatan sehingga dimungkinkan api tidak merembet lagi ke arah yang lebih jauh.
5: Data sementara diperkirakan luas lahan lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai sekitar kurang lebih 15 hektar. Seluruh personel akan disiagakan di lokasi agar api tidak meluas ke kawasan lain di lereng Gunung Bromo, termasuk area wisata Bukit Teletabis dan savana yang hingga kini masih dalam kondisi aman. Kekeringan yang melanda Kabupaten Boyolali semakin meluas. Lebih dari 5 kecamatan kini mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Boyolali. Warga di lereng gunung Merbabu ini harus mengantre bantuan air bersih setiap 2 hingga 3 hari sekali. Dengan membawa ember, galon, dan gentong, mereka berbondong-bondong menuju lokasi distribusi air bersih. Jika bantuan belum datang, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp120.000 per tangki untuk keperluan memasak.
8: Kurang lebih hampir 2 bulanan, Pak.
9: Penyebabnya apa sih, Pak?
8: Ya kalau musim kemarau emang seperti ini, Pak. Akhirnya kalau kurang kadang ya pakai beli tangki gitu.
9: Harga berapa satu tangki?
8: Satu tangki Rp120.
5: Pemerintah desa menyebut sumber air yang masih tersisa saat ini hanya mampu didistribusikan setiap 2 hari sekali. Pemerintah desa tengah berkoordinasi dengan BPBD dan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan air bersih.
10: Pemudir artinya setiap 2 hari sekali masih mengalir, tapi untuk memenuhi kebutuhan warga secara maksimal tidak bisa, dikarenakan memang keterbatasan sumber airnya yang sudah berkurang karena musim kemarau sudah memasuki 2 bulan terakhir ini, Pak.
5: Warga berharap bantuan air bersih dapat terus berlanjut selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo yang melibatkan anak-anak dalam mempromosikan rokok elektrik di tayangan live streaming berbuntut panjang. Selain akan dipanggil pihak kepolisian, konten milik Big Mo juga memantik rencana pemanggilan pihak YouTube oleh Menkom Digi.
11: Inilah potongan konten dari YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo yang sempat viral di media sosial. Big Mo diduga memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mempromosikan produk rokok elektrik atau vape dalam siaran langsungnya. Buntut dari konten tersebut, Polda Metro Jaya berencana memanggil konten kreator Big Mo. Meski demikian, kepolisian masih terus mendalami dugaan eksploitasi anak dalam kegiatan promosi produk rokok elektrik yang melibatkan anak di bawah umur. Saat ini, penyidik memfokuskan proses penyelidikan pada pencarian korban serta pendalaman dugaan pelanggaran pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.
12: Untuk kita menemukan anak-anak korban, anak yang diduga korban ya, kemudian kita sudah melakukan upaya koordinasi dengan para pihak, beberapa ahli ya, untuk memastikan tentang kandungannya, memastikan tentang kegiatan itu apakah masuk dalam kata klasifikasi tadi ya, dalam eksploitasi, atau anak ini bisa dikatakan tindakan turut mendistribusikan yang diatur di undang-undang gitu.
11: Selain pemanggilan dari pihak kepolisian, konten yang dibuat Big Mo juga sebelumnya mendapat respons negatif dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkom Digi Mutia Hafid pada Senin lalu telah melayangkan surat peringatan sekaligus pemanggilan kepada pihak YouTube.
13: Kalau itu nanti ada tindak lanjut secara hukum, penegak hukum yang akan menangani dari kami di Komdigi adalah melihat pelanggaran yang dilakukan oleh platformnya. Jadi yang kita akan panggil adalah platformnya.
11: Sementara itu, kepolisian juga masih mengecek kebenaran beredarnya surat pernyataan damai yang diklaim ditandatangani oleh orang tua anak yang ada di konten yang dibuat Big Mo. Polisi menilai surat tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang bukan termasuk delik aduan.
14: Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.
11: Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang bocah berusia 6 tahun hanyut terbawa arus saat mencari ikan dan udang di Sungai Ciliwung. Sementara di Tangerang, Banten, bocah berusia 10 tahun kembali pulang dengan selamat setelah dilaporkan hilang selama 2 hari.
15: Maya tak henti menangis dan meratap saat mengetahui putranya yang hilang belum juga ditemukan. Saka, bocah berusia 6 tahun itu, hanyut terbawa arus saat bermain di Sungai Ciliwung, Depok, Jawa Barat. Menurut ketua RW setempat, peristiwa bermula saat korban bersama dua temannya mencari ikan dan udang di Sungai Ciliwung Selasa siang. Saat itu, aliran sungai terlihat dangkal sehingga ketiganya bergerak ke bagian tengah sungai. Namun naas, korban terpeleset dan terbawa arus ke bagian sungai yang dalam. Kedua teman korban langsung melaporkan kejadian ini kepada warga.
16: Kalau terpeleset, karena kan memang kalinya agak kecil ya, jadi dia mungkin dia merasa ini mah airnya kecil, jadi agak ke tengah seperti itu.
17: Ternyata di tengah dalam.
16: Ternyata di tengah arusnya lebih kenceng. Kalau yang di itu sebenarnya cetek, cuma agak di bawah itu lebih dalam.
15: Hingga Selasa sore, petugas gabungan dari tim SAR, damkar, kepolisian, dan warga masih melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan korban. Sementara di kota Tangerang, Banten, suasana haru menyelimuti kediaman Nurjana. Warga Kelurahan Kunciran ini akhirnya bisa tersenyum lega setelah putranya Aryo Pratama kembali ke rumah dalam keadaan selamat pada Selasa sore. Sebelumnya, bocah berusia 10 tahun ini dilaporkan hilang setelah keluar rumah dengan sepedanya pada Minggu siang. Menurut keterangan keluarga, Aryo sempat berkeliling dan merasa kebingungan saat melintasi sejumlah ruas jalan yang sedang dalam proses penggalian. Ia akhirnya singgah ke rumah tantenya di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Karena sudah malam, ia memilih menginap.
18: Ada yang nelfon. Ada yang nelfon, terus saya bilang, nah ini kayak namanya nama kayak adik saya gitu. Terus saya angkat, pas saya angkat, halo, saya dibilang, halo, ya, lu di mana? Gue di ini, di tuang fotokopi lagi ngeprint, emang kenapa? Udah lu pulang, kata dia gitu. Pulang, gue pulang kemana? Ya ke rumah lu nih, kata dia gitu. Udah cepetan sini, ini anak lu udah sama gue. Ya Allah, langsung saya girang, kenapa? Nangis udah, ya Allah, udah air mata udah, rasanya udah girang dah itu ketemu.
15: Pihak kepolisian pun memastikan tidak ada unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perbaiki tata kelola program MBG, Badan Gizi Nasional akan mengoptimalkan penyaluran MBG ke daerah-daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Harapan mendapatkan pekerjaan membawa ribuan pencari kerja memadati bursa kerja di Klaten, Jawa Tengah. Sejak pagi mereka rela antre dan memperebutkan 6.000 lowongan kerja dari 31 perusahaan.
7: Ribuan pencari kerja memadati halaman Gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Mereka umumnya telah datang dan antre sejak pagi hari untuk berburu lowongan pekerjaan. Sebagian pencari kerja ada yang baru lulus kuliah atau sekolah, sebagian lainnya terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sofia Tunisa, salah seorang pencari kerja, mengaku baru pertama kali mengikuti bursa kerja secara offline.
8: Pengalaman secara offline seperti ini kan jarang. Biasanya lebih banyak mencari pekerjaan itu melalui online, web, dan lain-lain. Dan itu mungkin yang sulit adalah kita sulit untuk berkonsultasi dengan rekruter.
9: Ini baru pertama kali ikut job fair atau seperti apa, Pak?
8: Pertama kali.
7: Sementara itu, Kepala Disperinaker Klaten Luciana Rina menjelaskan bursa kerja ini dapat menjadi solusi di tengah badai PHK yang terjadi di Indonesia.
10: Pelaksanaan job fair ini kami menggandeng 31 perusahaan dengan berbagai job desk, ada lebih dari 6.000 lowongan kerja. Kemudian ada 5 LPK yang SO. Di sini ada kesempatan untuk magang ke luar negeri. Kemudian ada 2 P3MI. Ini adalah perusahaan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.
7: Perusahaan yang mengikuti bursa kerja berasal dari Klaten, Yogyakarta, Solo, dan Boyolali. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
6: Ratusan warga kota Pasuruan, Jawa Timur rela mengantre dan berdesakan hingga 3 jam demi mendapatkan sembako murah. Sementara itu harga cabai di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Jakarta harga cabai rawit naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Selain faktor cuaca buruk, minimnya stok diduga menjadi penyebab tingginya harga cabai.
11: Ratusan emak-emak memadati pasar murah yang digelar di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu sore. Mereka bahkan rela antri dan berdesakan hingga 3 jam sejak sebelum pasar murah dibuka demi mendapatkan sembako murah di pasar murah pada Rabu sore. Di pasar murah ini, beras SPHP kemasan 5 kg dijual Rp55.000, beras premium Rp70.000. Dan yang jadi favorit para emak-emak ini adalah telur ayam yang dijual Rp20.000 per kilogram.
12: Di sini murah, Bu, ya?
13: Murah,
12: Seneng Bu ya?
13: Seneng.
12: Beli apa aja Bu?
14: Bayar itu.
12: Beli apa aja?
13: Di bawang putih, telur, ya,
12: telur
13: merah, beras.
12: Telur berapa Bu?
13: 20.
12: Bawang merah. Sampai antri tadi Bu ya?
13: Iya antri tapi nama berapa? Jam 1 sini.
12: Oh.
13: Nomor 6.
12: Oh gitu.
13: Jam 1
12: berarti sudah 2 jam lebih
13: ya, ya. Dekat kok rumahnya sini.
12: Tapi Pantino. Ditunggu rela nunggu. Meskipun antri Bu ya.
13: Meskipun antri kan murah.
12: Murah Pak ya.
13: Murah meriah lah.
12: Mau beli apa aja Bu?
13: Beli semua wis satu-satu.
11: Selain sembako, di pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga menyediakan bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, cabai, serta berbagai kebutuhan pangan lain. Harga cabai di sejumlah daerah terpantau mengalami kenaikan signifikan di tingkat pedagang eceran pada Rabu. Di pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, cabai merah keriting yang semula dijual Rp25.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Sementara cabai rawit merah yang semula Rp35.000 kini dijual Rp50.000 per kilogram. Para pelanggan mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian lantaran kenaikan harga cabai bersamaan dengan harga bahan pokok lain.
15: Gimana apa-apa mahal? Cabainya naik terus, stabil lah. Ya mau dikurangin, biasa 2 kilo, 10 kilo. Kan kurang.
11: Kenaikan harga cabai diduga karena cuaca buruk dan minimnya stok cabai. Warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga pangan agar tidak semakin memberatkan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Badan Gizi Nasional berkomitmen akan lebih fokus mengoptimalkan penyaluran MBG ke daerah-daerah dengan tingkat stunting tertinggi. Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku telah memberikan data terkini daerah di Indonesia dengan angka stunting tertinggi. Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan pertama koordinasi antar kementerian lembaga untuk perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono berkomitmen akan mencocokkan data dan segera fokus mengoptimalkan operasional SPBG di daerah tersebut. Belum dapat dipastikan apakah data baru ini akan mempengaruhi jumlah penerima manfaat MBG. Hingga 2026, total penerima manfaat MBG adalah lebih dari 63 juta jiwa. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia 2024, tingkat prevalensi stunting di Indonesia adalah 19,8%. Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi dengan prevalensi tertinggi hingga 37%.
16: Jadi, waktu pertama kali ketemu Pak Sudaryono, saya sampaikan nih, oh teman-teman ahli gizi ini konsum mengenai stunting. Jadi saya kasih ke beliau, ke WA ke beliau, Pak Dan, ini adalah list dari kabupaten kota yang stuntingnya tinggi.
17: Dan tinggi sekali.
16: Dan tinggi sekali. Dan silakan Pak Dan teruskan.
17: Nah, sehingga berdasarkan dari peta yang kemudian diberikan oleh Pak Menkes tadi, ya, ada kabupaten kota yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kami overlay dengan data kami dapur yang apakah di situ ada dapur, kalau sudah ada maka kita segera aktivasi. Jadi kami sudah ada datanya dari Pak Menkes, kami sudah ada data di dapur-dapur yang memang daerah itu dulu. Jadi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini, hari-hari dan minggu ke depan ini kita fokus bagaimana pengaktivasi atau mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kalau belum ada dapur, kita kalau perlu kita khusus untuk membuat dapur di tempat-tempat itu.
6: Institut Teknologi Bandung menggelar sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dari ribuan mahasiswa yang diterima, 8 diantaranya merupakan lulusan SMA CT Arsa Foundation.
18: Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
19: Suasana bangga dan haru mewarnai sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung tahun akademik 2026-2027 di Sasana Budaya Ganesha pada Rabu pagi. Tahun ini ITB menerima sebanyak 8.945 mahasiswa baru. Dari ribuan mahasiswa tersebut, terdapat 8 mahasiswa inspiratif lulusan SMA Unggul CT Arsa Foundation yang berhasil menembus ketatnya seleksi masuk ITB. Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara menyambut baik kehadiran 8 lulusan CT Arsa Foundation ini, sekaligus menegaskan komitmen ITB dalam memberikan akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi bawah melalui berbagai program beasiswa.
14: Ya, saya dengar ada 8 anak ya, jadi alhamdulillah memang ITB sebagaimana tadi saya sampaikan itu setiap tahun minimal ada 20% dari keluarga dengan ekonomi yang paling bawah. Dan alhamdulillah khusus untuk sekolahnya Pak dari CT Arsa Foundation ini ada 8 yang diterima tahun ini. Ya, tahun lalu itu masih lebih sedikit ya, jadi semakin bertambah. Dan kita memang selalu mengupayakan begitu ya. Tadi juga disampaikan ada 446 sebetulnya yang mendaftar KIP, tapi yang desil 1-4 itu 198, itu yang sudah pasti mendapat beasiswa. Nah sisanya kami mengupayakan dari berbagai sumber itu ya, ada dari CSR perusahaan, dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa dan sebagainya. Dari tahun ke tahun itu beasiswa di ITB itu selalu bertambah.
19: Apresiasi juga disampaikan oleh pihak rektorat atas keberanian dan kerja keras para siswa CT Arsa dari berbagai daerah.
20: Nah, satu lagi menambahkan Pak, juga ada 8 mahasiswa dari CT Arsa Foundation ya. Jadi artinya adik-adik ini sudah mulai berani ya dari berbagai daerah atas kolaborasi-kolaborasi sebelumnya ya, pendampingan sehingga berhasil masuk ke ITB. Selamat ya untuk teman-teman dari CT Arsa Foundation, ada 8 anak yang masuk.
19: Bagi para lulusan SMA unggulan CT Arsa Foundation, diterima di ITB adalah sebuah mimpi besar yang menjadi nyata. Keterbatasan ekonomi sempat membuat mereka ragu untuk bermimpi tinggi, namun pendidikan di SMA CT Arsa Foundation membuka jalan mereka menuju kampus impian.
21: Alhamdulillah seneng banget, jujur sebelumnya saya tuh gak pernah bermimpi ya buat masuk kampus ITB, apalagi karena saya melihat kayak inovasinya tuh keren-keren. Dulu saya bahkan lanjut SMA aja tuh hampir gak mungkin rasanya, sampai saya menemukan SMA CT Arsa dan akhirnya saya berani bermimpi buat lanjut ke perguruan tinggi.
19: Hal senada diungkapkan oleh Rifki Avandi Lubis. Lulusan SMA unggulan CT Arsa Foundation Deli Serdang ini berhasil menembus ITB berkat ketekunannya di bidang matematika.
22: Alhamdulillah pertama kali sangat bersyukur karena bisa berkuliah di ITB. Karena ini ITB ini adalah impian saya sejak SMP. Jadi selama SMA saya juga fokus di Olimpiade Matematika. Terima kasih kepada yang pertama kepada Ayahanda Khairul Tanjung dan Ibunda Arita Sari yang sudah memberikan beasiswa kepada saya yaitu di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Deli Serdang. Untuk guru-guru yang sudah membantu saya hingga sampai ke sini, terima kasih banyak. Seluruh sivitas akademika SMA Unggulan CT Arsa Foundation yang sudah membantu saya hingga sampai di ITB ini.
19: Sementara itu, perwakilan Yayasan CT Arsa Foundation berharap para alumni yang kini menjadi mahasiswa ITB bisa terus mempertahankan prestasinya dan menjaga nama baik alma mater.
23: Oke, terima kasih. Yang pesan pertama, jaga alma mater CT Arsa Foundation dan juga terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sebagaimana kegiatan-kegiatan yang di sekolah sudah pernah dilakukan, dan yang terpenting adalah prestasi, untuk menjaga prestasi, dan setelah lulus dan sekarang di ITB tetap menjaga komunikasi, koordinasi dengan sesama alumni dan juga CT Arsa Foundation tentunya.
19: Keberhasilan ke-8 lulusan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah halangan untuk meraih pendidikan tinggi berkualitas, asalkan dibarengi dengan tekad dan kerja keras. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan viral di media sosial karena tidak tersambung meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah jarak beberapa sentimeter. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: krim coklat.
1: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
4: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
3: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil mengagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok.
8: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
9: Optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
10: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
8: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: Konferensi ekonomi bertajuk Bangun Bangsa Conference 2026 digelar hari ini, Kamis 6 Agustus di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan. Acara ini hadir sebagai ruang kolaborasi dan diskusi lintas sektor bagi para pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan komunitas yang berkelanjutan. Mengangkat tema Sustainable Community Growth, Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy, konferensi ini juga membahas upaya industri, pemerintah, dan akademisi memperluas kesempatan ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat. Ya, dan untuk mengetahui lebih lengkap tentang Bangun Bangsa Conference 2026, kita akan langsung tergabung dengan Satrio Adi Wicaksono. Dan selamat siang, Satrio, bisa Anda sampaikan bagaimana jalannya konferensi hari ini?
1: Ya, selamat siang Benny. Benar sekali bahwa saat ini saya sedang berada di Menara Bank Mega Jakarta Selatan untuk mengikuti Bangun Bangsa Conference 2026, di mana konferensi ini tadi sudah dimulai sejak pukul 10 pagi dan saat ini yang sedang berlangsung adalah sesi pertama. Tadi menarik sekali karena untuk sesi pertama dibuka langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala BPN yaitu Bapak Rahmat Pamudi yang berbicara banyak tentang langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Kita bicara banyak soal ekonomi hijau misalnya, kemudian juga pemberdayaan UMKM, serta hal-hal yang bisa membuka lapangan kerja serta kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Dan tidak hanya hadir di sini dari pihak pemerintah yaitu Menteri BPN, ada juga banyak dari sektor industri ataupun swasta, kemudian juga akademisi yang akan berbagi perspektifnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan memberikan langkah ataupun ruang yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu yang akan saya ajak berbicara pada siang hari ini bersama dengan Benny dan juga pemirsa ini adalah Bapak William Lumintut yang juga sebagai salah satu inisiator dari Bangun Bangsa. Selamat siang Pak Will.
2: Selamat siang Mas, selamat siang, selamat siang.
1: Pak Will, ini bicara soal agenda hari ini yaitu Bangun Bangsa Conference. Ini seperti apa sih tujuan dari agenda ini?
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas ya. Tadi Mas sudah jelasin banyak sih ya. Jadi kalau Bangun Bangsa itu, ini adalah wadah kolaborasi. Jadi mungkin sedikit background, kami sudah mulai Bangun Bangsa di tahun 2024. Terus kami merasa kami bisa sharing nih, gitu loh, apa learning-learning yang sudah kami dapatkan. Makanya kita bikin konferensi ini untuk wadah kolaborasi berbagai pihak ya. Ada pemerintah, akademisi, juga harapan kami juga ada pelaku industri ikutan berpartisipasi juga. Jadi untuk bagaimana kita bersama-sama melakukan program community investment yang lebih baik. Lebih baik itu seperti apa sih? Jadi tidak one off, tapi juga berkelanjutan, berkesinambungan, mulai dari designing, terus planning, sampai memastikan ada efek kelanjutannya.
1: Kalau bicara soal inisiatif Bangun Bangsa sendiri, selain konferensi hari ini, tadi Bapak bicara sudah dari 2024 ya Pak ya kegiatannya. Itu apa-apa saja yang sudah dilakukan Pak Will?
2: Kalau kegiatannya dari 2024 itu benar-benar inisiasinya ya. Pertama kali kita pilot itu di Kota Malang. Jadi kita memilih kaum yang termarginalkan ya. Di sana dari Kota Malang, kemudian kita expand ke 4 kota dan kabupaten lainnya. Salah satunya di Kabupaten Malang, di Kota Jakarta ya, di sini juga. Dan juga di Kabupaten Temanggung. Temanggung itu penting ya, kenapa? Karena itu adalah salah satu industri atau pertanian, agrikultur yang terbesar untuk tembakau. Kebetulan dekat ya dengan sektor kami. Jadi kami juga memfokuskan aktivitas juga di sana. Kegiatannya apa saja sih? Kegiatannya itu adalah kita menyasar kaum yang termarginalkan, baik itu disabilitas atau prasejahtera ataupun yang berada di bawah rantai pasok gitu loh. Di dalam rantai pasok tembakau sendiri.
1: Contohnya misalnya salah satu kegiatan nyatanya yang diberikan untuk 3 kelompok itu seperti apa Pak Will?
2: Kita ada pelatihan, ada pendampingan juga gitu ya. Jadi kadang-kadang keluarga ini ya datang ke kami dengan ide-ide. Ide-ide itu cukup bagus, menarik, tapi kadang-kadang stuck ya dalam bahasa Inggris. Jadi agak kurang berkembang. Jadi dengan pelatihan dan pendampingan yang kami berikan, kami juga kadang-kadang melibatkan juga beberapa partner ya, partner eksternal juga dari perusahaan untuk membantu pendampingan ini sehingga mereka bisa mendapatkan ide yang lebih baik dengan planning yang lebih baik dan juga hasilnya juga lebih baik. salah satu contohnya bisnis-bisnis yang sudah dilakukan di salah satu kota yang kami undang ya untuk berpartisipasi, ada pertumbuhan sampai 100% dari bisnis UMKM ini ya. Bahkan kalau saya bilang ini bahkan bukan cuma UMKM, ini lebih sangat mikro ya, lebih kecil dari UMKM. Bisa tumbuh sampai 100%, ada yang tumbuh sampai 40%. Dan secara spesifik kalau yang di Kabupaten Malang itu ya, di Kota Malang dan Kabupaten Malang, kami itu bekerja dengan kaum disabilitas. Bahkan dari sisi level marginalnya lebih marginal lagi gitu.
1: Tapi kenapa sih Bangun Bangsa ini fokusnya ke tiga kelompok tersebut? Dari disabilitas, dari kelompok masyarakat yang prasejahtera, dan masyarakat yang hidup di bawah rantai pasok tembakau, Pak. Kenapa tiga orang atau tiga kelompok itu yang menjadi fokusnya?
2: Tantangan mereka tuh beda-beda ya, Mas ya. Tapi opportunity-nya sama. Opportunity bagi kami atau peluang bagi kami adalah untuk memberikan peluang dan kesempatan yang adil dan sama bagi mereka semua. Jadi itulah makanya kalau misalnya dilihat kok sepertinya tidak ada, apakah ada keterkaitannya, keterkaitannya dari peluang yang sama untuk kita bisa ciptakan bagi mereka.
1: Nah, terakhir Pak, untuk kedepannya atau mungkin target-target hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat dari Bangun Bangsa ini apa saja?
2: Oke, mungkin sebelumnya saya mau kasih sedikit tambahan ya, bahwa target itu kalau banyak perusahaan atau banyak lembaga lain adalah kuantitas. Buat kami ini bukan masalah kuantitas. Oke, memang kami sudah berhasil menjamah ya lebih dari 200 household ataupun keluarga, tapi target kami itu bukan di kuantitasnya, tapi di kualitasnya. Di kualitasnya dan bagaimana ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, target kami dari 4 kota ini kami pastinya ingin expand. Tapi target yang lebih utama adalah bagaimana kami, ide kami ini bisa menjadi inspirasi juga bagi para pelaku usaha lainnya, lembaga dan juga pemerintah. Makanya kita berpartner juga dengan pemerintah, dengan akademisi dan juga pihak-pihak lainnya. Jadi target utamanya adalah bagaimana bukan dari kami saja, tapi ini bisa makin banyak merebak, memberikan ide dan inspirasi bagi teman-teman yang lain.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak William. Tadi kata kuncinya adalah sustainability, keberlanjutan, dan juga jadi inspirasi untuk berbagai orang yang juga ikut ke konferensi siang hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak William, waktu dan juga kesempatannya. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya Pak Will. Terima kasih. Benny, dan tadi selain sudah dibuka sesi pertama, nanti rencananya untuk Bangun Bangsa Conference 2026 ini juga akan berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada dua sesi lagi untuk siang dan sore, nanti ada beberapa pembicara dari akademisi dan juga dari kementerian serta juga industri, kementerian yang nanti akan memberikan keynote speaker atau kata kunci pembicaraan ini dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kementerian UMKM serta Koperasi. Kembali ke Benny di studio.
0: Baik, terima kasih Satrio atas laporan Anda, dan terima kasih juga wawancara Anda juga tadi dengan William Lumentut, Presiden Direktur Bentul Group. Selamat bertugas kembali.

0: LRT Jabodebek. Namun, di balik modernitas infrastruktur tersebut terdapat satu hal detail yang menjadi sorotan utama para pejalan kaki serta pengguna transportasi umum. Dua JPO di kawasan ini yakni JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta dan JPO integrasi baru milik LRT Jabodebek berdiri berdampingan, namun akses langsung di antara keduanya justru ditutup. Sehingga warga harus menempuh jalur memutar yang lebih panjang hanya untuk berpindah antara trotoar, halte, dan stasiun.
1: Saat ini saya berada di JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, dulunya JPO ini tersambung dengan jalur menuju halte Transjakarta yang berada di bawah. Namun, semenjak keberadaan JPO integrasi milik LRT Jabodebek, akses menuju halte Transjakarta dari JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta ini sudah ditutup, sehingga bagi pengguna bus Transjakarta hanya bisa mengakses halte Transjakarta menggunakan JPO integrasi yang berada sangat dekat dengan JPO ini.
0: Tidak tersambungnya akses antara kedua JPO ini pun dikeluhkan banyak warga, terutama pengguna transportasi umum yang mesti memutar dari dan untuk mencapai akses trotoar dari halte Transjakarta ataupun stasiun LRT.
2: Tentunya saran saya ada baiknya untuk disambung ya, karena untuk kemudahan bagi para pengguna transportasi juga dan efisiensi juga dari segi waktu.
3: Sangat setuju bila akan disambungkan antara jembatan JPO dari busway dan juga dari JPO yang sudah ada. Karena sangat membantu untuk secara saya aktivitas mobilitas ke bagian sambungan antara LRT Lastuna ataupun juga ke bagian yang sebelah kanan ataupun kiri begitu.
0: Besarnya keinginan warga Jakarta terutama pengguna transportasi umum agar kedua JPO yang berdekatan di kawasan HR Rasuna Said ini bisa tersambung mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan akan segera menghubungkan kedua JPO tersebut.
4: Untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan. Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu. Jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik.
0: Aksi nekat warga serta aspirasi publik menjadi catatan serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan tata kota yang aman, efisien, dan ramah bagi pengguna transportasi umum.
1: Saya bisa merasakan sendiri bahwa memang dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama ketika Anda dari trotoar ingin mengakses halte Transjakarta dan sedikit berputar di atas. Tentunya opsi untuk menyambung dua JPO yang berdekatan ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diinginkan oleh para pengguna transportasi umum agar efektivitas waktu mereka ketika mereka menggunakan transportasi umum di dalam JPO ini bisa lebih efektif untuk bisa mencapai trotoar dan bisa menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
5: Kawasan Transit Duku Atas kini jadi wajah baru transportasi publik Jakarta. Berbagai moda terintegrasi dalam satu kawasan dengan pergerakan ribuan penumpang setiap harinya. Untuk menunjang mobilitas yang terus meningkat, Pemprov DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck. Dan berikut liputannya.
6: Setiap hari ribuan orang hilir mudik memenuhi kawasan Transit Duku Atas. Dari pagi hingga malam, langkah para pekerja, pelajar, hingga wisatawan seakan tak pernah berhenti. Mereka berpindah dari satu moda ke moda lain. Ada MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara. Di tengah padatnya aktivitas itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Duku Atas. Nantinya pedestrian deck akan menghubungkan sejumlah titik penting di kawasan Duku Atas sekaligus mempermudah akses menuju stasiun, halte, dan berbagai fasilitas publik di sekitarnya. Dengan segala tantangan ketersediaan lahan dan relokasi utilitas fasilitas, kehadiran pedestrian deck juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pejalan kaki di terowongan Kendal yang saat ini menjadi satu-satunya akses menuju 4 kuadran di kawasan Duku Atas.
7: Semoga ini bisa mendorong nih teman-teman KAI, KCI, Railing, Jakpro, PJ gitu ya. Jadi bisa lebih pergerakan tuh lebih seamless. Terus diameter ini sendiri rencananya 100 meter ya.

0: dengan tinggi bottom deck-nya itu dari Jalan Sudirman itu sekitar 8 meter dari level Sudirman, jadi cukup tinggi ya, cukup free lah untuk akses pemadam kebakaran atau apa masih aman. Terus kita punya 3 entrance eskalator, 1, 2, 3, dan 3 elevator. Jadi di area sini memang kita buat elevator dan escalator terpisah karena sudah ada kendal ya, jadi kalau ada 2 takutnya terlalu apa queuing space-nya nanti bakal jadi terlalu banyak.
1: Lebih dari sekedar jalur penyeberangan, pedestrian deck ini digadang-gadang menjadi ruang publik baru yang ramah bagi masyarakat. Dengan desain yang modern dan terintegrasi, kawasan Duku Atas diharapkan semakin nyaman bagi siapa saja yang beraktivitas maupun sekadar melintas. Bagi para pengguna transportasi umum, harapannya sederhana. Perjalanan menjadi lebih mudah, hemat waktu dan uang, lebih aman dan nyaman di tengah dinamika kota yang terus bergerak.
2: Kalau saya dari sini ke LRT kurang lebih 6-7 menit.
3: Lelah nggak, Pak?
2: Lumayan. Lumayan, tapi ya dia dibikin enjoy karena sekalian olahraga sore lah. Mudah-mudahan sih lebih cepat ya. Kan tujuannya kan pedestrian itu dibangun untuk membantu masyarakat ya. Ya mudah-mudahan sih lebih cepat ya, harapan kita masyarakat.
4: Mungkin lebih ke dari MRT ke TJ ya. Jadi karena kan kalau dari MRT keluar harus ke Duku Atas agak jauh jalannya. Jadi kalau atau ke Tosari jauh jalannya, harapannya kalau ada pedestrian deck ya 5 menit kepotong lumayan sih.
5: Cepet sih, karena kan pasti kita kayak turun KRL, turun LRT, turun MRT aja semuanya udah di sini gitu. Even kayak stasiun bandara juga udah di sini, jadi sekali one stop shopping gitu loh.
3: Ya sekarang aja udah enak ya?
5: Enak sih.
3: Apalagi kalau ntar ada pedestrian deh gitu.
5: Ada lagi bisa jajan-jajan. Bisa nongkrong bentar nungguin waktu kayak kecepetan gitu. Yaudah nunggu aja di pedestrian.
1: Sustainable Urban Development Indonesia atau Surben ID memperkirakan kehadiran pedestrian deck akan memiliki dampak yang lebih luas. Mulai dari mendorong masyarakat lebih aktif berjalan kaki, meningkatkan minat menggunakan transportasi publik, hingga mendukung terciptanya kota yang lebih berkelanjutan.
6: Jadi dengan masyarakat didorong untuk menggunakan public transportation dengan aksesibilitas yang sangat baik, otomatis carbon footprint-nya akan semakin rendah. Lalu dari sisi lain, dari aspek kesehatan, itu juga membuat masyarakat menjadi lebih sehat juga. Karena dari aktivitas berjalan kaki dan sebagainya, itu juga akan lebih membuat kesehatan dari masyarakat lebih fit gitu ya. Namun juga tadi beberapa hal yang perlu dipastikan bahwa itu tetap humanis gitu ya, secara fungsi. Lalu juga tadi tidak hanya sebagai infrastruktur fisik.
7: Rasanya nggak sabar deh menantikan pedestrian deck itu selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Semoga dengan kehadiran jembatan donat ini akan membuat warganya tidak lagi mager berjalan kaki seperti saya. Karena sudah ada tempat yang nyaman dan juga estetik. Pedestrian deck Duku Atas tidak lagi sekedar jembatan nantinya, tapi akan menjadi ruang sosial baru bagi warga yang menggunakannya. Desi Aritonang, Jakarta.
8: Timnas Indonesia bertolak ke Singapura untuk jalani laga hidup dan mati di Piala AFF 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu sore. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Timnas Indonesia bertolak ke Singapura untuk menjalani laga hidup dan mati di Piala AFF 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu sore. Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup dan mati Piala AFF 2026 melawan Timnas Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat malam 17 Agustus mendatang. Pertandingan melawan Singapura menjadi penentu nasib anak asuh John Hartman setelah kekalahan 3 gol tanpa balas dari Vietnam. Hasil ini membuat Indonesia posisinya turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Sementara Singapura menempati posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Kemenangan atas Singapura ini menjadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Jelang melawan Singapura, kondisi para pemain dilaporkan tidak ada yang mengalami permasalahan fisik. Sementara tim kepelatihan juga memanfaatkan waktu persiapan untuk membenahi organisasi permainan. Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosaline Hugh. Saya Bini Termawan pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
6: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia. Dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Hugh. Kita ke informasi terkait dengan sebuah video viral pemirsa yang memperlihatkan motor roda 3 terjun ke sawah di Klaten, Jawa Tengah akibat gas tersangkut. Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, satu pelajar tewas dan tiga lainnya luka parah setelah terlibat tabrakan saat berebut jalan menuju sekolah.
1: Satu motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih atau KMDP terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Video ini pun viral di media sosial. Rabu sore, perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Widianto, menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus. Video terdiri dari dua peristiwa, pengemudi dan kendaraan yang berbeda. Peristiwa pertama pada pagi hari, motor roda 3 dikendarai perangkat desa bersama dua penumpang naik di bak belakang. Sedangkan peristiwa kedua pada siang harinya, motor dikendarai sendirian melaju dari arah kantor desa hendak dibawa ke kantor KDMP. Diduga karena gas kendaraan tersangkut, motor roda 3 lalu oleng dan terjun ke sawah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Spion motor sisi kanan hanya copot dan sudah diperbaiki. Evakuasi motor roda 3 yang terjun ke sawah dilakukan gotong royong oleh perangkat desa dan warga sekitar. Kamera amatir merekam sesaat usai terjadinya kecelakaan yang melibatkan tiga pelajar dan satu mahasiswa yang terjadi di jalur jurusan Magetan-Madiun. Satu korban, seorang pelajar, tergeletak di jalan dan dinyatakan meninggal akibat luka parah di kepala. Korban adalah pelajar SMA Negeri 1 Magetan, warga Desa Jambangan, Kawedanan. Sementara tiga korban lainnya terluka parah. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat ketiga pelajar berangkat sekolah dengan naik motor. Diduga mereka saling berebut jalan, mengejar jam masuk pagi. Naas dari arah berlawanan melaju motor seorang mahasiswa dan tabrakan pun tak terhindarkan. Petugas yang datang ke lokasi mengevakuasi para korban dan dibawa ke RS Dr. Sayidiman Magetan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah minibus dan city car terjadi di jalan utama kawasan Cilegon, Banten pada jam sibuk. Kecelakaan bermula saat pengemudi minibus, seorang ibu rumah tangga, diduga panik dan kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Minibus tersebut kemudian menabrak city car putih yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang dan pengemudi hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian Satlantas Polres Cilegon telah menangani kemacetan akibat kecelakaan tersebut dan mengevakuasi kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, sebuah gedung yang tengah direnovasi di Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Rabu sore. Beruntung, api tak sampai menyambar gedung SMP Negeri 1 Jakarta yang berada persis di sebelah lokasi kebakaran. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar memasuki musim kemarau. Kasus kebakaran di Demak melonjak drastis dan petugas damkar alami kendala kesulitan mencari sumber air.
2: Api berkobar hebat di sebuah gedung yang sedang dalam tahap renovasi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas hingga terdengar beberapa kali suara ledakan. Tiupan angin kencang dan teriknya matahari membuat api terus berkobar hebat. Tak ingin ambil resiko, para pekerja yang ada di lantai 1 hingga 5 langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri.
3: Ini lagi kerja apa gimana tadi?
4: Ya, lagi kerja.
3: Lagi kerja, terus apinya?
4: Nggak ngerti apinya dari mananya.
3: Tiba-tiba gimana?
4: Banyak asap aja.
3: Banyak asap. Itu dari, nggak kebakar awalnya dari yang lantai berapa, Pak?
4: Lantai 3.
3: Ini gedung apa sih, Pak?
4: Optik tunggal.
3: Ya, Bang, ini asal-muasalnya nggak tahu awal penyebabnya?
4: Iya, belum tahu, belum ketahuan.
3: Lagi pada kerja, pada sakit?
4: Iya, lagi pada kerja.
3: Lagi pada kerja?
2: Hingga Rabu sore, petugas damkar masih berupaya menjinakkan si jago merah serta melokalisir titik api agar kebakaran tidak meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah di Desa Soko Kidul, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Warga sekitar pun panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak menjalar. Api dengan cepat melalap seluruh bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu. Saat kejadian, pemilik rumah sedang bekerja dan rumah dalam kondisi kosong. Sulitnya pasokan air di lokasi menjadi salah satu kendala petugas damkar Demak. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kamera warga merekam saat kobaran api melalap dua rumah warga di Desa Pokaan Tengah, Kapongan, Situbondo, Jawa Timur pada Rabu sore. Angin kencang dan teriknya matahari juga membuat api dengan cepat merembet. Pemilik rumah pun tak kuasa menahan kesedihan dan menangis di teras tetangganya usai melihat rumahnya ludes dilalap api. Warga pun tak bisa berbuat banyak lantaran api dengan cepat membesar dan tak mampu memadamkan api dengan alat seadanya. Saat kebakaran terjadi, penghuni kedua rumah sedang pergi ke sawah. Kebakaran diduga disebabkan oleh tumpukan sampah di belakang rumah yang sebelumnya dibakar. Tidak ada satupun harta benda yang bisa diselamatkan dalam kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, viral di media sosial seorang penumpang diturunkan paksa oleh petugas dari bus Transjakarta di Terminal Kampung Melayu lantaran bau yang menyengat. Sementara itu, teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir Riau kian meresahkan warga. 4 warga diserang monyet dan dilarikan ke rumah sakit.
2: Video penumpang yang dinarasikan diturunkan paksa oleh petugas dari bus Transjakarta di Terminal Kampung Melayu lantaran bau yang sangat menyengat viral di media sosial. Belakangan diketahui, pelanggan yang diturunkan merupakan tunawisma dengan bau urin menyengat. Pihak Transjakarta kemudian menyampaikan permintaan maaf dan berkomitmen memperbaiki SOP agar pelayanan mengedepankan rasa kemanusiaan. Pihak Transjakarta juga telah berkoordinasi dengan dinas sosial agar penumpang tersebut mendapatkan penanganan. Teror monyet liar di Kabupaten Indragiri Hilir Riau kian meresahkan warga. Dalam insiden terbaru, 4 warga diserang monyet dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para korban mengalami luka robek di bagian kepala, punggung, tangan, dan kaki. Seorang balita berusia 4 tahun bahkan harus menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka gigitan di bagian leher. Total sudah ada 15 orang yang menjadi korban. Hingga kini tim gabungan bersama BKSDA Riau dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih terus berupaya menangkap monyet liar tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, buntut penerbangan 10 pohon secara ilegal, pemerintah Kota Bandung akhirnya menyegel videotron yang menempel di bangunan Padel Club 69 di Kota Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan akan menindak tegas jika ada aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam kasus penebangan pohon ilegal ini.
2: Penebangan 10 pohon secara ilegal, pemerintah Kota Bandung akhirnya menyegel videotron yang menempel di bangunan Padel Club 69 di Jalan LLRM Marta Dinata Kota Bandung pada Rabu siang. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan Padel Club 69 telah memiliki izin persetujuan bangunan gedung dari Dinas Cipta Bintar. Namun, ada satu yang tidak mempunyai izin, yaitu penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung sehingga dilakukan penyegelan. Pengelola videotron mengakui kesalahan memotong pohon dengan alasan keberadaan 10 pohon itu menghalangi videotron jika dilihat dari jalan raya. Pengelola disanksi membayar uang denda 10 juta rupiah dan harus mengganti pohon yang ditebang dengan menanam kembali 100 pohon.
5: Terkena dengan sanksi pengganti pohon 100 pohon, kemudian kena denda paksa juga 10 juta, berarti 100 juta. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah dilakukan, diselesaikan oleh si pelanggar tersebut.
6: Gua segel nih tempatnya.
2: Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang oleh pengelola tempat pedel pada hari Jumat. Video ini viral di media sosial. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Terkait hal ini, Farhan menyatakan akan menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat dalam kasus penebangan pohon ilegal ini.
7: Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6: Pemerintah Kota Bandung kini juga telah menyegel 10 sisa batang pohon yang ditebang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mengatur ketinggian pagar di depan pusat perbelanjaan. Kebijakan ini berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang menginstruksikan pembongkaran total pagar mal. Keluarnya aturan ini sekaligus menampik spekulasi adanya ancaman keamanan maupun aksi demo besar di Surabaya.

0: Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan berbagai pihak. Berbeda dengan Jakarta yang meminta pagar dibongkar, pemerintah kota Surabaya memilih opsi menurunkan ketinggian pagar. Wali kota Surabaya akan berkoordinasi dengan pengelola sejumlah mal seperti Royal Plaza, Tunjungan Plaza, hingga Pakuwon Mall. Menurut wali kota, pagar yang terlalu tinggi dapat merusak estetika sekaligus menimbulkan kesan tidak kondusif.
1: Perlu tidak semuanya ya, yang di Surabaya itu dipasang pagar yang tinggi, hanya beberapa mal saja. Jadi kemarin yang kita tanyakan adalah ketika mereka ini menyampaikan untuk keluar masuknya. Tapi kita juga memberikan arahan, saran jangan terlalu tinggi karena apa estetikanya kurang bagus.
0: Eri memastikan pemasangan pagar bukan karena ancaman keamanan maupun mengantisipasi demo. Keberadaan pagar murni untuk mencegah pengunjung menyeberang sembarangan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Di Jakarta, pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan sejak akhir Juli. Isu yang beredar di media sosial, beberapa pusat perbelanjaan atau mal di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga akan terjadi pada Agustus. Saat ditemui Sabtu 1 Agustus, Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pada minggu siang, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di area depan Mall Kota Casablanca terpantau sudah tidak terlihat lagi. Area depan mall kembali terbuka tanpa deretan pagar besi yang sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, puluhan orang mendatangi pengadilan negeri Cikarang dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Mereka hadir untuk mengawal sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama dua rekannya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo.
3: Sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Yumarno, digelar di Pengadilan Negeri Cikarang Rabu siang. Sebelum persidangan dimulai, puluhan keluarga korban datang ke lokasi persidangan dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengawal jalannya persidangan. Dalam sidang perdana tersebut, tiga terdakwa berinisial NY, EB, dan B didakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban bernama Pendi di sebuah kafe di Kabupaten Bekasi pada 30 Oktober 2025. Setelah pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 12 Agustus 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.
4: Kami ada di sini sebagai jati diri. Saya datang atas nama bangsa Minahasa. Atas nama adat Minahasa yang selama ini martabat kami diinjak-injak, dipermainkan oleh seorang yang katanya anggota dewan yang menganiaya rakyatnya. Dan harga diri martabat kami, saudara kami, seenaknya dilakukan seperti binatang.
3: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo 2022 lalu pada Rabu siang. Pada hari yang sama, penyidik juga menggeledah satu lokasi di wilayah Kota Bogor untuk mencari alat bukti tambahan. Penyidik menjelaskan perkara ini berawal saat PT Angkasa Pura Kargo memasukkan bisnis charter pesawat ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2022.
5: Pada bulan Februari tahun 2022, tersangka selaku VP Business Development pada PT APK telah menunjuk PT WSU untuk menjadi mitra usaha dalam kegiatan pengoperasian pesawat udara Boeing 737-300. Padahal PT WSU bukanlah badan usaha yang memiliki sertifikasi untuk dapat mengoperasikan pesawat udara berjenis Boeing 737-300. bahwa untuk kegiatan dimaksud PT APK telah melakukan pembayaran kepada PT WSU sebesar 5.490 juta. Saya ulangi, 5.490 juta. Namun kegiatan pengoperasian pesawat udara jenis Boeing 737-300 tersebut tidak pernah berjalan dikarenakan pesawat yang dijanjikan oleh PT WSU tidak pernah didatangkan.
3: Atas dugaan perbuatan itu, penyidik menahan tersangka FA di Rutan Pemuda Kelas 2A Tangerang selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menyatakan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain seiring pengembangan perkara dan pendalaman alat bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Baik, jangan kemana-mana pemirsa CNN Indonesia News Hour akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pemirsa CNN Indonesia, kehilangan rekan kerja, sahabat sekaligus keluarga Yusuf Saifuddin pada Selasa malam. Almarhum yang akrab dipanggil Memen merupakan sosok yang sabar, pekerja keras sekaligus panutan bagi sejawat.
5: CNN Indonesia menggelar doa bersama sekaligus mengenang almarhum Yusuf Saifuddin, video spesialis digital admin CNN Indonesia, yang wafat Selasa malam 4 Agustus 2026. Yusuf meninggal dunia setelah mengalami kondisi darurat saat tengah berlatih mini soccer bersama rekan-rekan CNN Indonesia. Acara doa bersama yang diikuti sejumlah rekan kerja almarhum ini dihadiri pemimpin redaksi Titin Rosmasari, wakil pemimpin redaksi Revolusi Riza, dan jajaran pemimpin CNN Indonesia. Istri almarhum Yusuf, Vika, juga hadir melalui aplikasi komunikasi virtual Zoom. Dalam sambutannya, Titin Rosmasari mengatakan Yusuf adalah salah satu rekan kerja terbaik yang pernah dimiliki oleh CNN Indonesia.
6: Almarhum orang yang sangat santun, tidak banyak bicara, tidak juga banyak mengeluh, tapi yang saya dengar adalah beliau adalah selain tadi dedikasi kerja, dia juga sangat gemar berolahraga dan katanya naluri mencetak golnya itu sangat sangat tinggi sehingga memang kata menurut Mas Fred dia adalah duet striker di grup mini soccernya si Indonesia. Kecintaannya kepada olahraga dan kecintaannya kepada pekerjaan dan loyalitasnya kepada CNN memang dibuktikan hingga tadi malam. Almarhum masih bersama kita.
5: Rasa duka mendalam juga dirasakan oleh Pernanda Cakrabuana, salah satu rekan terdekat almarhum Yusuf.
7: Dan saya juga gak pernah lihat dia sedih gitu. Ada kesusahan atau ada apa dalam kerjaan dia kayak santai gitu, tenang. Dan dari situ saya belajar sama dia, kalau ngadepin sesuatu ya tenang aja, insya Allah bisa.
5: Seiring doa yang dipanjatkan, semoga semua amal, ibadah, dan kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan kuat dan juga ikhlas. Selamat jalan, Kang Yusuf. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemirsa, keluarga besar CNN Indonesia berduka atas berpulangnya rekan kami Yusuf Saifuddin, video spesialis digital admin yang akrab disapa Kang Memen. Yusuf meninggal dunia pada Selasa malam dan meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta rekan-rekan kerja.
8: Suasana duka menyelimuti keluarga besar CNN Indonesia atas kepergian Yusuf Saifuddin. Video spesialis digital admin yang akrab disapa Kang Memen meninggal dunia pada Selasa malam. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kerja. Pada Selasa sore, Yusuf masih menjalani aktivitas seperti biasa. Ia mengikuti latihan rutin mini soccer bersama rekan-rekan CNN Indonesia dalam rangka persiapan peringatan Hari Kemerdekaan. Di tengah pertandingan, Yusuf mengalami kondisi darurat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, Yusuf dinyatakan meninggal dunia. Sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Kampung Pos, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jenazah Yusuf sempat dibawa ke kantor CNN Indonesia. Dalam suasana khidmat, rekan-rekan kerja memberikan penghormatan terakhir dan mengantarkan doa sebelum almarhum dimakamkan pada Rabu pagi. Yusuf Saifuddin lahir di Cianjur pada 10 Desember 1984. Karirnya dimulai di Detikcom pada tahun 2012 sebagai video spesialis digital admin. 3 tahun kemudian, Yusuf bergabung dengan CNN Indonesia dan menjadi bagian dari tim digital hingga akhir hayatnya. Selama hampir 1 dekade bekerja di CNN Indonesia, Kang Memen dikenal sebagai sosok yang dapat diandalkan, mudah diajak bekerja sama, serta memiliki banyak ide dan inisiatif dalam pekerjaannya. Bagi atasan dan rekan-rekannya, Kang Memen juga dikenal memiliki semangat tinggi dalam bekerja, tak jarang memberikan masukan dan ide baru untuk pengembangan konten digital.
9: Dia nggak pernah, ya hampir 14 tahun bareng kerja sama dia tuh, saya nggak pernah dengar dia ngomongin jelek orang lain. Dia mau dipasangin sama siapa aja, jalan. Dimintain tolong siapa aja, dikerjain. Buat saya yang bareng sama dia di untuk handle YouTube-nya CNN, dia salah satu yang paling kreatif, paling punya inisiatif, selalu mengusulkan, "Mbak, gimana kalau kita begini? Mbak, kalau kita bikin ini gimana?"
8: Bagi rekan-rekan kerjanya, Kang Memen bukan hanya dikenal karena profesionalismenya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang hangat, rendah hati, dan selalu hadir dengan senyum di lingkungan kerja.
10: Kalau ada orang yang nggak punya emosi negatif, barangkali Kang Yusuf Memen ini salah satunya ya, menurutku ya. Nggak pernah lihat dia sedih, atau kalau tiap ketemu di Selasar, senyum, selalu senyum, hampir selalu senyum. Datang pagi-pagi ke kantor, mukanya selalu cerah, senyum, kayak nggak ada, seolah nggak habis melewati perjalanan ke kantor yang berat gitu. Itu saya pikir ini orang kok emosinya itu positif terus gitu, nggak pernah kelihatan sedih.
8: Kang Memen meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Rekan-rekan kerja mengenang dalam 2 pekan terakhir, Yusuf sempat meminta perubahan jadwal kerja ke shift siang agar dapat lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya yang datang dari Cianjur. Keluarga besar CNN Indonesia turut berduka cita atas kepergian Kang Memen. Kepergiannya meninggalkan kehilangan yang mendalam bagi yang mengenalnya sebagai rekan kerja sekaligus sahabat. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan.
4: Pemirsa, pemerintah menargetkan program pemeriksaan kesehatan gratis menyasar 130 juta jiwa pada tahun ini. Kebutuhan beragam peralatan pengecekan kesehatan menjadi peluang bagi industri kesehatan dalam negeri.
11: Pameran Indo Healthcare Gakkes Lab Expo 2026 digelar 5 hingga 7 Agustus di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir di acara tersebut menyatakan, pemerintah menargetkan program pemeriksaan kesehatan gratis menyasar 130 juta jiwa pada tahun ini. Program prioritas Presiden Prabowo ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana medis, khususnya alat pemantau serta peralatan laboratorium darah. Hal ini menjadi peluang bagi para pelaku industri alat kesehatan nasional untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan infrastruktur dan teknologi medis.
12: Kemenkes juga akan melakukan kebijakan cek kesehatan gratis secara masif. Tahun lalu 70 juta, tahun ini 130 juta, tahun depan mungkin 200 jutaan. Ini pasti butuh alat kesehatan untuk screening dan lab itu banyak sekali. Reagen-reagen, kemudian POCT, ya semua alat-alat buat ngetes darah itu pasti butuhnya banyak sekali.
11: Indo Healthcare Gakkes Lab Expo 2026 yang diikuti 60 peserta dari dalam dan luar negeri ini dirancang sebagai wadah bagi para pelaku industri kesehatan, rumah sakit, hingga tenaga medis untuk mendapatkan penyuplai alat kesehatan terpercaya.
13: Sendiri kesehatan tidak terlepas dari hardware seperti Pak Menteri tadi katakan yang barusan membuka Menteri Kesehatan, hardware tapi juga ada software, dan satu lagi yang penting adalah sumber daya manusia, yaitu dokter, juru rawat, semuanya. Dan kita harapkan pameran Indo Healthcare Gakkes Lab Expo ini memberikan sumbangsih untuk para pelaku industri kesehatan.
11: Sinergi antara program cek kesehatan gratis dan penguatan industri alat kesehatan dalam negeri diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan hingga 7%, serta mewujudkan target peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia di atas 74 tahun. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur berhasil meraup cuan jutaan rupiah dari budidaya kepiting soka di bekas kolam ikan hias di rumahnya. Sesaat lagi informasinya di CNN Indonesia News Hour.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Memelihara kepiting ternyata tak melulu harus ditambak atau dekat pantai. Memanfaatkan kolam ikan hias yang terbengkalai, seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur, sukses budidaya kepiting soka skala rumahan. Sementara itu, pelaku usaha pengupasan rajungan di sentra usaha Mandiri Karangantu, Serang, Banten, terus berupaya memenuhi permintaan rajungan untuk pasar ekspor yang masih tinggi.
1: 1 kilo kurang.
2: Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Pola budidaya yang Jaka terapkan pun sederhana. Ia menggunakan manajemen air laut model RAS, yaitu dengan mengambil air laut lalu difilterisasi sehingga bisa dipakai berkali-kali siklus tanpa perlu membuangnya dan menambahkan air laut lagi. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
1: Karena saya miliknya kepiting ini untuk hasilnya itu lebih menjanjikan. Karena tingkat kematian itu sedikit. Dan untuk pakan, kita bisa alternatif juga ke pakan yang bisa cari di lapangan.
2: 1 kilogram kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha Mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari. Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara.
3: Untuk bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, enggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan. Itu paling yang kalau mas banyak barang, saya yang enggak ketampung, baru nurunin dari nelayan. Saya dikirim ke sana, di sana udah banyak, baru nurunin. Itu kalau untuk pabrik, yang penting proses kekupas. Untuk harga begitu.
2: Pelaku usaha berharap kondisi cuaca segera membaik dan musim angin timur berakhir agar hasil tangkapan nelayan kembali meningkat. Dengan pasokan yang normal, kebutuhan pasar ekspor dapat terpenuhi sekaligus menjaga pendapatan nelayan dan keberlangsungan usaha pengupasan rajungan di pesisir Karangantu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, gandos gimbal merupakan makanan tradisional Boyolali berbahan kelapa parut dengan tepung terigu dimasak dengan cara dipanggang. Penasaran bagaimana gandos gimbal diolah? Kita simak liputan Robi Sofwan Amin dan Probo Kushartoyo berikut ini.
4: Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok. Di luarnya keras ya, kering kriuk, dalamnya lembut, manisnya juga pas.
5: Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gandos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gandos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg. atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
6: Mbak, ini untuk gandos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
7: Yang sedang kayak gini, Mas. Kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
6: Kelapa apa?
7: Matal atau semanteng ya.
6: Oh, jadi tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Yang matal gitu ya, yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok biar apa kulit arinya hilang.
5: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai 9.000 sampai 12.000 per butir tergantung dari ukuran. Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur. Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue gandos gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
8: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya? 12 kilo ya?
5: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Untuk proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue gandos gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok. Kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue gandos gimbal.
6: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
5: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue gandos gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue gandos gimbal harus menggunakan pelindung tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
6: Ini memang harus double apa gimana, Mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double.
9: Biar gak panas.
6: Oh, karena ini masih panas ya. Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
5: Proses melepas kue gandos gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue gandos gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati. Ada dua macam kemasan kue gandos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gandos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
6: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat. Mana ya yang coklat? Yang coklat. Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Nah, ini. Berapa semuanya kalau satunya ini?
10: Semua totalnya jadi 110.
6: 110, oke. Nanti pakai kris ya.
10: Boleh.
6: Wah, pas banget. Nah, ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gandos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Pemirsa, Jakarta kembali menjadi magnet bagi musisi kelas dunia. Maroon 5 dipastikan akan menyapa para penggemarnya di ibu kota. Sementara itu, The Weeknd juga akan menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tur dunia bertajuk After Hours Till Dawn. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalind Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Grup pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5, dipastikan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 5 Februari 2027 mendatang. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tur Asia yang mendukung album terbaru mereka bertajuk Love Is Life. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tujuan tur setelah perilisan album Love Is Like pada Agustus 2025 lalu. Namun hingga saat ini promotor belum mengumumkan rincian mengenai kategori tiket, harga maupun jadwal penjualan untuk konser di Jakarta. Konser pada Februari 2027 akan menjadi kunjungan kelima Maroon 5 ke Indonesia. Sebelumnya, grup yang dipimpin oleh Adam Levine ini telah menggelar konser di tanah air pada tahun 2011, 2012, dan 2015 di ICE BSD, serta kembali tampil di Jakarta International Stadium pada 2025 lalu. Penyanyi asal Kanada, Abel Meconen-Tesfaye, yang dikenal sebagai The Weeknd, dijadwalkan membawa tur konser dunia bertajuk After Hours Till Dawn ke Indonesia. Penampilan tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026 mendatang. Sementara itu, pihak penyelenggara telah menyediakan berbagai pilihan tiket dengan kategori dan fasilitas yang berbeda bagi calon penonton. Dalam pertunjukan tersebut, DJ asal Jepang Yusuke Yukimatsu turut hadir sebagai specialist guest yang akan tampil dalam rangkaian acara, serta akan menampilkan berbagai lagu populer sang musisi. Kedatangan The Weeknd melalui tour After Hours Till Dawn menjadi salah satu agenda musik internasional yang hadir di Indonesia pada tahun 2026.

0: Apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Elvira Khairunisa. 9 aktivis Indonesia melayangkan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan selain informasi tersebut, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya. Di antaranya, di Pakistan aksi pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan berujung bentrok setelah polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan demonstran. Seorang konten kreatif asal Meksiko, Cesar Gastelum, tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Empat pria terluka dalam aksi penikaman di dekat Covent Garden, London, dan di New York. Ledakan memicu kebakaran besar di sebuah apartemen dan melukai 11 orang. Sementara di Pakistan, aksi pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan berujung bentrok setelah polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan demonstran. Berikut kilas kriminal selengkapnya.
1: Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan di Karachi, Pakistan. Ratusan aktivis Partai Pakistan Tehreek e Insaf atau PTI turun ke jalan memperingati 3 tahun penahanan Imran Khan. Polisi yang tihuruhara menembakkan gas air mata memukul sejumlah demonstran dengan pentung dan menyeret mereka ke kendaraan tahanan. Demonstran juga melemparkan batu ke arah polisi memaksa sejumlah petugas sempat mundur. Imran Khan yang kini berusia 73 tahun ditahan sejak 5 Agustus 2023 atas dakwaan korupsi dan harus menjalani hukuman 14 tahun penjara.

0: kepemilikan senjata.
1: Seorang konten kreator asal Meksiko, Cesar Gastelum, tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial pada Selasa waktu setempat. Insiden penembakan tersebut terjadi di luar sebuah restoran cepat saji. Berdasarkan rekaman siaran langsung, dua orang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan rekan-rekannya sebelum pengendara menembak konten kreator berusia 24 tahun tersebut dari jarak dekat. Korban yang memiliki 200 ribu pengikut di media sosial dikenal sangat populer lewat konten-konten komedinya. Penembakan ini terjadi di Culiacán, ibu kota Sinaloa, yang kini menjadi pusat konflik pertikaian antar kelompok kartel. Aparat keamanan gabungan terus menjaga ketat tempat kejadian untuk meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut.
2: Toda la información, evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio.
1: Serangan rudal balistik Rusia menghantam kota Brovary, Ukraina pada Rabu dini hari. Serangan ini menghancurkan sejumlah gudang logistik dan pusat distribusi retail utama hingga menelan korban jiwa sedikitnya 17 orang. Serangan juga terjadi di stasiun Brovary dan menewaskan 8 warga dan melukai belasan warga lainnya.
3: Gudang logistik Silpo di Brovary, Ukraina hancur akibat hantaman rudal pada Rabu dini hari. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api di lokasi kejadian akibat peristiwa ini dan sedikitnya 17 orang dinyatakan tewas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut target utama serangan Rusia adalah gudang pangan, infrastruktur, dan stasiun kereta api. Warga sekitar mengaku sangat terpukul dengan serangan yang menyasar fasilitas pangan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ketakutan terus menghantui warga yang harus bertahan di tengah konflik.
4: Пимо вже 5 років. Сна немає, нічого, ну, людей страх, постійний страх. Постійний страх. Живемо просто, ну, сьогоднішнім днем і все. Тому що другому ніяк.
3: Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerang 7 pusat logistik dan dicurigai digunakan untuk menyimpan drone serta senjata militer lainnya. Selain menyasar gudang logistik, serangan rudal Rusia juga menyasar stasiun kereta di Vidnevi Brovary pada hari yang sama. Peristiwa ini menewaskan 8 warga dan melukai belasan warga lainnya. Petugas kepolisian segera mensterilkan lokasi kejadian serta mengevakuasi jenazah. Banyaknya korban di lokasi ini karena sejumlah warga tertinggal kereta terakhir akibat jadwal perjalanan yang terhambat saat serangan berlangsung. Proses perbaikan infrastruktur kereta api terus dilakukan oleh para pekerja di lokasi kejadian agar jalur kereta dapat digunakan kembali. Aparat kepolisian juga terus berjaga untuk mengamankan lokasi sekitar infrastruktur yang rusak.
1: 9 aktivis Indonesia melayangkan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan yang diserahkan pada 29 Juli itu menuding pasukan Israel dan pejabat tinggi pemerintah Israel bertanggung jawab atas dugaan kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pencegatan kapal sipil di perairan internasional. Kuasa hukum para aktivis Saleh Al-Ghifari menilai pasukan Israel tidak mungkin mencegat kapal sipil internasional tanpa perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Tim hukum berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Langkah hukum serupa juga dilakukan di negara lain termasuk Italia dan Australia.
5: Rekan-rekan ini yang datang memberikan bantuan kemanusiaan mereka anggap teroris. Jadi masih dalam satu bagian campaign war crimes mereka. Itulah mengapa sih Netanyahu kita anggap bertanggung jawab begitu. Karena tidak mungkin itu tentara datang sendiri mencegat kapal yang berlayar secara internasional, misalnya ada orang mancing di sana, nggak akan mungkin begitu.
1: Salah satu aktivis sekaligus jurnalis Republika, Bambang Noroyono, yang ditangkap Israel mengaku ditempatkan dalam sel berukuran kecil bersama lebih dari selusin tahanan. Ia juga menuding terjadi pemeriksaan tubuh secara paksa, pelecehan.

0: hingga perlakuan yang merendahkan martabat selama masa penahanan. 9 warga Indonesia ini merupakan bagian dari lebih dari 400 aktivis dan jurnalis yang ditahan dalam operasi pada bulan Mei. Israel membantah tuduhan perlakuan buruk terhadap para tahanan dan menyebut klaim tersebut palsu serta tidak memiliki dasar faktual.
1: Ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian minimal ada 3 kali lah gitu, dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah gitu, bukan hanya ditelanjangi tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik gitu, ditertawakan gitu. Jadi iya, kita memang mengalami banyak kekerasan gitu. Banyak kekerasan, banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya.
0: Tim forensik Spanyol telah menyelesaikan autopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pekan lalu. Sementara itu ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa.
2: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, autopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, 2 korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
3: Waktu yang حاولت انه ادخل الى سبتة شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات في المرة السادسة من بعده دخلت الى سبتة الحمد لله والان في السبتة هنا عندي 6 ايام.
2: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan, dan kondisi keamanan yang buruk.
4: Country northern Nigeria, we have a problem of tourism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits they kill people in the northern Nigeria. They kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survive.
2: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.
0: Sejumlah migran berkemah dan tidur di area pemakaman di Ceuta, Spanyol. Kondisi ini terjadi akibat penampungan lokal overkapasitas dan tidak mampu lagi menampung gelombang kedatangan migran. Gelombang kedatangan 72.000 migran sepekan terakhir membuat fasilitas penampungan di Ceuta kehabisan kapasitas. Banyak migran tidur di jalanan maupun area pemakaman dengan peralatan seadanya di tengah keterbatasan. Mereka harus bertahan di lokasi tersebut sambil menunggu kepastian nasib mereka untuk dapat menyeberang ke Eropa. Meski sebagian besar migran telah dikembalikan ke Maroko, sekitar 1.100 anak tanpa pendamping masih bertahan karena tidak bisa deportasi secara langsung. Puluhan ribu migran berenang menyeberang dari Maroko menuju wilayah Spanyol Ceuta dalam gelombang kedatangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik arus besar migran ini terdapat peran media sosial yang cukup signifikan. Sejumlah video viral dan informasi keliru tentang aturan imigrasi Spanyol disebut ikut mendorong puluhan ribu orang mencoba menyeberang ke Ceuta.
2: Berawal dari sejumlah video yang beredar luas di media sosial yang salah satunya menampilkan seorang pria Maroko di Jerman. Pria ini mengklaim bahwa migran yang berhasil mencapai Ceuta melalui laut tidak akan langsung dikembalikan. Pesan ini kemudian beredar dari satu akun ke akun lain meski video aslinya telah dihapus.
5: عمركم تيقوا بحال هاد الخوش هادو اللي كيقولوا لكم راه كاع اللي دخلوا للفتاه غادي يخرجوا وغادي يرجعوه. شوف ما كاين لا يرجعوه من الاول راه اللي في الماء وما كيرجعوش هاد الشعب اللي في الماء وما كيرجعوش خاص يدوه للفتاه تطبق عليه واحد الاصدار هذايا الاولى عاد باش كيشوفوا ديك الساعه واش يقرروا ولا.
2: Informasi tersebut menyebar setelah Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan putusan 3 pekan sebelum gelombang besar imigran terjadi. Putusan itu menyebut imigran yang ditangkap di laut tidak dapat langsung dikembalikan ke perbatasan wilayah Spanyol, Ceuta, dan Melilla. Salah penafsiran terhadap putusan inilah yang kemudian meluas di media sosial. Video para imigran yang telah berhasil mencapai Ceuta, para imigran terlihat merayakan keberhasilan mereka. Dan video ini segera menarik perhatian warga Maroko. Menurut imigran yang diwawancari Reuters, tayangan itu secara tidak sengaja ikut mendorong orang lain untuk mencoba rute yang sama. Salah satu yang mencobanya adalah Munim Belhash, seorang perawat anjing dengan sekitar 31 ribu pengikut di Instagram. Belhash mengatakan ia memutuskan berangkat setelah melihat pemberitaan mengenai para migran yang ditampung di pusat penerimaan Ceuta. Video perjalanan para influencer dan migran lain kemudian membanjiri media sosial, termasuk rekaman orang-orang berenang menggunakan pakaian selam dan ban pelampung. Sejumlah informasi menyesatkan juga ikut beredar. Unggahan di platform Meta secara keliru menyebut program legalisasi migran tak berdokumen di Spanyol akan berakhir pada 30 Juli 2026. Padahal program tersebut hanya berlaku bagi migran tak berdokumen yang sudah berada di Spanyol setidaknya 5 bulan sebelum akhir tahun 2025 dengan masa pengajuan antara April hingga 30 Juni. Namun, pemerintah Spanyol tidak pernah memperpanjang batas waktu itu. Namun, informasi yang sudah terlanjur menyebar sulit dibendung. Dari hanya sekitar 100 orang yang tercatat telah mencapai Ceuta pada 23 Juli, jumlahnya meningkat menjadi ratusan, bahkan puluhan ribu orang. Pada 30 Juli, otoritas Spanyol menyebut lebih dari 70 ribu orang masuk ke Ceuta secara tidak teratur. Perjalanan berbahaya itu juga menelan korban. Berdasarkan data resmi yang dikutip Reuters, lebih dari 80 orang meninggal dunia akibat tenggelam atau terinjak dalam desak-desakan. Kelompok percakapan daring juga diduga berperan dalam mempercepat arus migran. Sebuah laporan analis keamanan Spanyol mengidentifikasi 2 grup WhatsApp publik dengan total sekitar 3.700 anggota yang memberikan informasi mengenai rute menuju Ceuta. Namun, Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen grup-grup tersebut yang kini telah dihapus. Harapan mendapatkan kehidupan baru di Eropa pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan bagi banyak migran. Sehari setelah gelombang besar itu, kelaparan dan situasi yang semakin tidak bersahabat membuat sebagian besar migran memutuskan kembali. Ribuan lainnya masih tertahan di Ceuta, terutama migran dari Afrika Sub-Sahara dan anak-anak tanpa pendamping yang tidak dapat langsung dideportasi. Belhash kemudian mengakui keputusannya menyeberang ke Ceuta adalah sebuah kesalahan. Ia mengatakan yang mereka temukan di sana hanyalah kelaparan.
0: Gelombang panas ekstrim kembali menghantam wilayah Eropa. Banyak wisatawan yang mencari udara sejuk Eropa kecewa karena justru mendapatkan cuaca panas ekstrim. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Gelombang panas ekstrim kembali menghantam wilayah Eropa. Banyak wisatawan yang mencari udara sejuk Eropa kecewa karena justru mendapatkan cuaca panas ekstrim. Termometer di kota Warsawa, Polandia menunjukkan angka hingga 37 derajat Celcius. Sejumlah warga dan wisatawan memanfaatkan semprotan air di pusat kota dan meminum air guna meredakan sengatan panas. Sebagian besar wisatawan tidak menduga akan menghadapi gelombang panas saat berlibur di Polandia.
1: Check what the weather's like when you usually come here this time of the year, and yes, it's a lot warmer than we expected. So, but you know, we come from a place in the United States that has a lot of weather just like this time of the year. So, we thought we would escape that weather coming here, but we did not.
0: Sementara itu, pemerintah Italia menetapkan status siaga merah gelombang panas di 25 kota pada Rabu waktu setempat dan mengimbau warga dan wisatawan untuk menghindari paparan sengatan matahari langsung dan memperbanyak konsumsi air minum guna mencegah dehidrasi. Gelombang panas ekstrim yang menghantam wilayah tersebut juga memaksa pihak Vatikan memindahkan lokasi audiensi umum Paus Leo ke dalam ruangan guna melindungi umat dan wisatawan dari sengatan matahari. Selain Eropa, gelombang panas ekstrim juga melanda Korea Selatan. Kondisi ini memaksa warga mencari berbagai cara untuk bertahan, termasuk berlindung di dalam gua dan memanfaatkan fasilitas pendingin di permukiman padat.
2: Di tengah gelombang panas yang menerjang, warga Korea Selatan berbondong-bondong mendatangi gua bawah tanah pada Rabu. Gua Gwangmyeong yang berada di Provinsi Gyeonggi merupakan bekas tambang emas yang kini menjadi destinasi wisata. Di dalam gua ini, pengunjung bisa merasakan hawa sejuk tanpa henti sepanjang tahun. Dan itu sebabnya Gua Gwangmyeong jadi pilihan warga Seoul untuk menghindari hawa panas yang suhunya bisa mencapai lebih dari 37 derajat Celcius.
3: 아주 시원합니다. 그 냉장고에 들어온 기분이야.
2: Gelombang panas yang menerjang Korea Selatan memang membuat warganya kelabakan. Demi melindungi warga lansia, pemerintah kota Seoul bahkan menempatkan sistem kabut pendingin dan truk penyemprot air khususnya di distrik Yeongdeungpo, wilayah prasejahtera di kota Seoul. Kebijakan ini tentu saja disambut gembira warga setempat, karena tidak semua warga bisa membeli pendingin udara.
4: Sprinkler도 도움이 많이 돼요, 그게. 그게 물줄기가 떨어진다. 내가 이게 살 때도 스프링클러가 나왔거든요. 작년에도 저게 작년인가 재작년에 설치를 했어요. 너무 더우니까. 근데 나와 있으면 스프링클러 너무 시원해요, 좀.
2: Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan peringatan gelombang panas pertama kalinya untuk sejumlah wilayah di Seoul dan Gyeonggi pada Senin. Peringatan ini kemudian diperluas ke wilayah Chungcheong pada Rabu. Presiden Korea Selatan bahkan menyebut gelombang panas ini sebagai bencana nasional setelah kondisi panas terik telah menyebabkan 19 kematian.
0: 200 tenaga kesehatan dari Kenya mengikuti pelatihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk yakni wabah Ebola. 40% dari tim nakes ini akan ditempatkan di Kongo. Sementara itu sebanyak 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian kasus ditemukan kelumpuhan yang menyerang gajah betina, anak gajah, serta satu gajah jantan dewasa.
5: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Medicine Sans Frontieres Kenya tengah disiapkan guna menghadapi kasus terburuk yakni wabah Ebola. Pelatihan ini mencapai

0: mengaku pemahaman tentang penyakit Ebola, pencegahan, pengendalian infeksi, perawatan pasien, upaya antisipasi, serta langkah perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya 40% dari nakes yang mengikuti pelatihan akan ditempatkan di wilayah Demokratik Republik Kongo. Salah satu pelatih yang telah 8 tahun menangani Ebola menyatakan untuk memudahkan penanganan, program ini memerlukan simulasi langsung yang dikolaborasi peran antara nakes dan pasien. Masih di wilayah Kenya, dilaporkan sebanyak 15 gajah mati selama Juni hingga Juli 2026. Menurut penelitian Kenya Wildlife Service, ditemukan zat beracun dalam sampel tubuh gajah yang mati pada akhir Juli lalu. Padahal ekosistem Amboseli diketahui mencakup wilayah taman nasional dan lahan komunitas yang berdekatan dengan perbatasan Tanzania, yakni habitat dan jalur pergerakan gajah beserta satwa liar lainnya di bawah area Gunung Kilimanjaro. 10 gajah memiliki gejala serupa, yakni mengalami lumpuh sebagian hingga akhirnya mati akibat tak mampu berdiri dalam 1 dan 2 hari. Kondisi ini menyerang gajah betina dan anak gajah serta satu gajah jantan dewasa. Meski diduga akibat keracunan, hingga kini penyebab pasti masih dalam penyelidikan karena bangkai gajah telah membusuk dan dimakan hewan pemangsa.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
3: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia dan aku tipu, aku sesatkan dia.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Momen mengharukan tertangkap kamera seekor induk lumba-lumba terlihat terus membawa anaknya yang telah mati selama berhari-hari di perairan Bunbury, Australia Barat.
2: Seekor lumba-lumba terlihat terus membawa anaknya yang telah mati selama 6 hari di perairan Bunbury, Australia Barat. Rekaman udara Geograph Marine Research menangkap momen mengharukan ini saat sang induk menolak berpisah dengan anaknya. Lumba-lumba yang dijuluki Fraggle itu terlihat menggendong anaknya yang baru berusia 2 minggu sambil dikelilingi kelompok lumba-lumba lain yang terus menemaninya. Menurut peneliti, ini bukan pertama kalinya Fraggle kehilangan anak. Sebelumnya, ia tercatat telah beberapa kali kehilangan anak dan kali ini diduga sang anak mati akibat pneumonia. Bagi para ahli, perilaku membawa anak yang telah mati merupakan bentuk duka yang ditemukan pada lumba-lumba dan juga paus.
1: Musim panas di berbagai wilayah Cina menyajikan pemandangan alam yang indah dari danau garam yang memantulkan langit, pelangi ganda di pegunungan hingga hamparan bunga teratai yang sedang mekar. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, selamat siang, sampai jumpa.
3: Musim panas menjadi waktu terbaik menikmati keindahan alam di berbagai penjuru China. Di provinsi Qinghai, Danau Garam Chaka kembali menampilkan pesonanya saat senja tiba. Danau yang dijuluki Mirror of the Sky atau cermin langit itu memantulkan langit dengan sempurna. Cahaya matahari yang belum sepenuhnya tenggelam berpadu dengan bulan purnama yang sudah muncul, menciptakan pemandangan spektakuler bersama kereta api dan deretan turbin angin di kejauhan. Dengan luas mencapai 100 km persegi, Danau Garam Chaka kerap disebut sebagai salah satu danau paling indah di China dan sering dibandingkan dengan Salar de Uyuni di Bolivia. Beralih di Provinsi Anhui. Setelah hujan musim panas mengguyur kawasan wisata Gunung Huasan, fenomena pelangi ganda langka muncul menghiasi langitnya. Puncak-puncak pegunungan tampak semakin hijau, sementara kabut tipis perlahan menyelimuti lembah. Pemandangan ini membuat banyak wisatawan berhenti untuk mengabadikan momen yang hanya berlangsung singkat itu. Sementara di Provinsi Hunan, ribuan bunga teratai tengah bermekaran di Desa Longchun. Hamparan teratai seluas sekitar 66 hektar menyajikan pemandangan hijau dengan bunga berwarna merah muda dan putih. Pengunjung menikmati suasana sambil menyusuri jalur kayu di tengah kolamnya. Keindahan alam ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, namun juga memberikan dorongan bagi perekonomian masyarakat setempat melalui pariwisata pedesaan.

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day. Bersama saya Yudi Yudawan, Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 6 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Bea Cukai Tanjung Priok gagalkan penyelundupan 5 motor Harley Davidson dan 20 rangka motor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemkot Surabaya mengatur batas ketinggian pagar di pusat perbelanjaan, sementara di Jakarta pagar mal diminta dibongkar. Menteri Kesehatan Budi Sadikin tanggapi kasus viral pasien BPJS Kesehatan yang meninggal setelah menunggu 8 jam di instalasi gawat darurat.

0: Seorang bocah berusia 6 tahun hanyut terbawa arus saat mencari ikan dan udang di Sungai Ciliwung. Sementara di Tangerang, Banten, bocah berusia 10 tahun kembali pulang dengan selamat setelah dilaporkan hilang selama 2 hari.
1: Ada anak aku, ya Allah, dia pulang, ya Allah. Dia pulang, ya Allah, dia pulang, dia harus pulang, pokoknya
2: Maya tak henti menangis dan meratap saat mengetahui putranya yang hilang belum juga ditemukan. Saka, bocah berusia 6 tahun itu, hanyut terbawa arus saat bermain di Sungai Ciliwung, Depok, Jawa Barat. Menurut ketua RW setempat, peristiwa bermula saat korban bersama dua temannya mencari ikan dan udang di Sungai Ciliwung Selasa siang. Saat itu, aliran sungai terlihat dangkal sehingga ketiganya bergerak ke bagian tengah sungai. Namun naas, korban terpeleset dan terbawa arus ke bagian sungai yang dalam. Kedua teman korban langsung melaporkan kejadian ini kepada warga.
3: Kalau terpeleset, karena kan memang kalinya agak kecil ya, jadi dia mungkin dia merasa ini mah airnya kecil, jadi agak ke tengah seperti itu.
4: Ternyata di tengah dalam.
3: Ternyata di tengah arusnya lebih kenceng. Kalau yang di itu sebenarnya cetek, cuma agak di bawah itu lebih dalam.
2: Hingga Selasa sore, petugas gabungan dari tim SAR, damkar, kepolisian, dan warga masih melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan korban. Sementara di kota Tangerang, Banten, suasana haru menyelimuti kediaman Nurjana. Warga Kelurahan Kunciran ini akhirnya bisa tersenyum lega setelah putranya Aryo Pratama kembali ke rumah dalam keadaan selamat pada Selasa sore. Sebelumnya, bocah berusia 10 tahun ini dilaporkan hilang setelah keluar rumah dengan sepedanya pada Minggu siang. Menurut keterangan keluarga, Aryo sempat berkeliling dan merasa kebingungan saat melintasi sejumlah ruas jalan yang sedang dalam proses penggalian. Ia akhirnya singgah ke rumah tantenya di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Karena sudah malam, ia memilih menginap.
5: Ada yang nelfon. Terus saya bilang, nah ini kayak namanya kayak adik saya gitu. Terus saya angkat, halo, saya dibilang, halo, iya, lu di mana? Gue di tuang fotokopi lagi ngeprint, emang kenapa? Udah lu pulang, kata dia gitu. Pulang, gue pulang kemana? Ya ke rumah lu nih, kata dia gitu. Udah cepetan sini, ya anak lu udah sama gue. Ya Allah, langsung saya girang, bukannya girang kenapa? Nangis sudah, ya Allah, udah air mata udah rasanya udah ngilang dah itu ketemu.
2: Pihak kepolisian pun memastikan tidak ada unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pilot asal Malaysia menyelundupkan lebih dari 25 kg narkoba ke Indonesia terekam CCTV. Di tempat lain, 4 orang dari 3 jaringan pengedar narkoba di Surabaya ditangkap dengan barang bukti puluhan gram sabu dan pil ekstasi siap edar.

0: Inilah rekaman CCTV detik-detik kedatangan pilot maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH727 di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai terbang dari Kuala Lumpur. Pelaku MS dengan santai mengambil koper berwarna silver selanjutnya melintas channel jalur merah kedatangan. Namun petugas bea cukai menaruh curiga dengan hasil pemeriksaan X-ray dari koper MS. Hingga petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 14 bungkus pil ekstasi serta 4 gram bubuk bening menyerupai sabu. Dengan temuan itu, petugas membawa pilot ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Hasilnya, petugas memastikan 14 bungkus pil yang dibawa merupakan narkoba jenis ekstasi dan 4 gram sabu. Dari hasil tes urin MS menunjukkan positif metamfetamin, kokain, dan MDMA atau ekstasi.
1: Nah, di sana akhirnya kedapatan membawa narkotika jenis MDMA atau kita kenal dengan ekstasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 25 kg. Kalau butirnya itu sebanyak 70 ribu butir kurang lebih.
0: Diketahui kasus ini sudah diserahkan ke Ditipit Narkoba Bareskrim Polri guna membongkar jaringan narkoba internasional yang mulai memanfaatkan kru maskapai demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang. Atas perbuatan tersebut, pelaku MS terancam hukuman mati. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus menggempur peredaran narkotika di Surabaya. Dalam 3 pengungkapan berbeda, 4 tersangka berhasil dibekuk dari 3 jaringan pengedar sabu. Tersangka YI ditangkap di rumahnya di Dinoyolor dengan barang bukti 3,26 gram sabu. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi perantara jual-beli sabu dari bandar yang kini masih buron. Pengungkapan berikutnya, polisi menangkap ZAM dan NAP di Duku Setro, Surabaya. Dari keduanya, petugas menyita 14,9 gram sabu yang sudah dipecah menjadi puluhan paket siap edar. Sedangkan tersangka MN ditangkap di kamar kos kawasan Kalibutu. Petugas menemukan 4,6 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Tersangka berperan sebagai kurir dan mendapat upah dari bandar yang masih masuk daftar pencarian orang. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22,76 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN, Indonesia.
2: Sebuah video viral memperlihatkan motor roda 3 terjun ke sawah di Klaten, Jawa Tengah akibat gas tersangkut. Sementara itu di Magetan, Jawa Timur, 1 pelajar tewas dan 3 lainnya luka parah setelah terlibat tabrakan saat berebut jalan menuju sekolah.
3: Satu motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih atau KMDP terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Video ini pun viral di media sosial. Rabu sore, perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Widianto, menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus. Video terdiri dari 2 peristiwa, pengemudi dan kendaraan yang berbeda. Peristiwa pertama pada pagi hari, motor roda 3 dikendarai perangkat desa bersama 2 penumpang naik di bak belakang. Sedangkan peristiwa kedua pada siang harinya, motor dikendarai sendirian melaju dari arah kantor desa hendak dibawa ke kantor KDMP. Diduga karena gas kendaraan tersangkut, motor roda 3 lalu oleng dan terjun ke sawah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Spion motor sisi kanan hanya copot dan sudah diperbaiki. Evakuasi motor roda 3 yang terjun ke sawah dilakukan gotong royong oleh perangkat desa dan warga sekitar. Kamera amatir merekam sesaat usai terjadinya kecelakaan yang melibatkan 3 pelajar dan 1 mahasiswa yang terjadi di jalur jurusan Magetan Madiun. 1 korban, seorang pelajar tergeletak di jalan dan dinyatakan meninggal akibat luka parah di kepala. Korban adalah pelajar SMA Negeri 1 Magetan warga desa Jambangan, Kawedanan. Sementara 3 korban lainnya terluka parah. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat ketiga pelajar berangkat sekolah dengan naik motor. Diduga mereka saling berebut jalan, mengejar jam masuk pagi. Naas dari arah berlawanan melaju motor seorang mahasiswa dan tabrakan pun tak terhindarkan. Petugas yang datang ke lokasi mengevakuasi para korban dan dibawa ke RS Dr. Sayyidiman Magetan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah minibus dan city car terjadi di jalan utama kawasan Cilegon, Banten pada jam sibuk. Kecelakaan bermula saat pengemudi minibus seorang ibu rumah tangga diduga panik dan kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Minibus tersebut kemudian menabrak City Car putih yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang dan pengemudi hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian Satlantas Polres Cilegon telah menangani kemacetan akibat kecelakaan tersebut dan mengevakuasi kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemkot Surabaya akan batasi ketinggian pagar di sejumlah mal di Surabaya yang terlalu tinggi dan menimbulkan kesan tidak kondusif. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kegiatan dan evaluasi kegiatan Taruna, namanya Bakti Taruna, untuk mengajarkan disiplin dengan baik, sehingga mereka kelak menjadi pelajar-pelajar yang sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.
1: Saya ucapkan terima kasih karena di sekolah rakyat ini ada penempatan Taruna untuk mengajari kedisiplinan. Kami berharap kedisiplinan yang telah diajarkan di Taruna itu bisa ditularkan di adik-adik yang ada di sekolah rakyat 15 Mojokerto ini.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan

0: merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mengatur ketinggian pagar di depan pusat perbelanjaan. Kebijakan ini berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta yang menginstruksikan pembongkaran total pagar mal. Keluarnya aturan ini sekaligus menampik spekulasi adanya ancaman keamanan maupun aksi demo besar di Surabaya.
1: Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan berbagai pihak. Berbeda dengan Jakarta yang meminta pagar dibongkar, pemerintah kota Surabaya memilih opsi menurunkan ketinggian pagar. Wali kota Surabaya akan berkoordinasi dengan pengelola sejumlah mal seperti Royal Plaza, Tunjungan Plaza, hingga Pakuwon Mall. Menurut wali kota, pagar yang terlalu tinggi dapat merusak estetika sekaligus menimbulkan kesan tidak kondusif.
2: Perlu tidak semuanya ya, yang di Surabaya itu dipasang pagar yang tinggi, hanya beberapa mal saja. Jadi kemarin yang kita tanyakan adalah ketika mereka ini menyampaikan untuk keluar masuknya. Tapi kita juga memberikan arahan, saran jangan terlalu tinggi karena estetikanya kurang bagus.
1: Eri memastikan pemasangan pagar bukan karena ancaman keamanan maupun mengantisipasi demo. Keberadaan pagar murni untuk mencegah pengunjung menyeberang sembarangan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Di Jakarta, pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli. Isu yang beredar di media sosial, beberapa pusat perbelanjaan atau mal di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga akan terjadi pada Agustus. Saat ditemui Sabtu 1 Agustus, Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pada minggu siang, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di area depan Mall Kota Kasablanka terpantau sudah tidak terlihat lagi. Area depan mall kembali terbuka tanpa deretan pagar besi yang sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dua jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial karena meskipun letaknya bersebelahan dan hanya terpisah jarak beberapa sentimeter namun tidak saling tersambung. Kondisi ini dinilai cukup merepotkan bagi warga, terutama para pengguna transportasi publik untuk mengakses halte TransJakarta dan LRT.
3: Berada di jantung kota Jakarta, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kini semakin terintegrasi dengan berbagai pilihan transportasi massal, mulai dari bus TransJakarta hingga LRT Jabodebek. Namun, di balik modernitas infrastruktur tersebut, terdapat satu hal detail yang menjadi sorotan utama para pejalan kaki serta pengguna transportasi umum. Dua JPO di kawasan ini yakni JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta dan JPO integrasi baru milik LRT Jabodebek berdiri berdampingan, namun akses langsung di antara keduanya justru ditutup. Sehingga warga harus menempuh jalur memutar yang lebih panjang hanya untuk berpindah antara trotoar, halte, dan stasiun.
4: Saat ini saya berada di JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta. Nah, dulunya JPO ini tersambung dengan jalur menuju halte TransJakarta yang berada di bawah. Namun semenjak keberadaan JPO integrasi milik LRT Jabodebek, akses menuju halte TransJakarta dari JPO existing milik Pemprov DKI Jakarta ini sudah ditutup, sehingga bagi pengguna bus TransJakarta hanya bisa mengakses halte TransJakarta menggunakan JPO integrasi yang berada sangat dekat dengan JPO ini.
3: Tidak tersambungnya akses antara kedua JPO ini pun dikeluhkan banyak warga, terutama pengguna transportasi umum yang mesti memutar dari dan untuk mencapai akses trotoar dari halte TransJakarta ataupun stasiun LRT.
5: Tentunya saran saya ada baiknya untuk disambung ya, karena untuk kemudahan bagi para pengguna transportasi juga dan efisiensi juga dari segi waktu.
6: Sangat setuju bila akan disambungkan antara jembatan JPO dari busway dan juga dari JPO yang sudah ada. Karena sangat membantu untuk secara saya aktivitas mobilitas ke bagian sambungan antara LRT Lasuna ataupun juga ke bagian yang sebelah kanan ataupun kiri begitu.
3: Besarnya keinginan warga Jakarta, terutama pengguna transportasi umum, agar kedua JPO yang berdekatan di kawasan HR Rasuna Said ini bisa tersambung, mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menyatakan akan segera menghubungkan kedua JPO tersebut.
7: Untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya, dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan. Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu. Jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik.
3: Aksi nekat warga serta aspirasi publik menjadi catatan serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan tata kota yang aman, efisien, dan ramah bagi pengguna transportasi umum.
4: Saya bisa merasakan sendiri bahwa memang dibutuhkan waktu tempuh yang cukup lama ketika Anda dari trotoar ingin mengakses halte Transjakarta dan sedikit berputar di atas. Tentunya opsi untuk menyambung dua JPO yang berdekatan ini menjadi salah satu pilihan yang sangat diinginkan oleh para pengguna transportasi umum agar efektivitas waktu mereka ketika mereka menggunakan transportasi umum di dalam JPO ini bisa lebih efektif untuk bisa mencapai trotoar dan bisa menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Ke informasi selanjutnya, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok.
8: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
9: Optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
10: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
8: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: TNI menggelar latihan terintegrasi di Pulau Dabu Singkep, Kepulauan Riau. Sebanyak 1.600 personel TNI diturunkan dalam latihan kali ini. Puncak latihan berlangsung di Pantai Todak Pulau Dabu Singkep dengan skenario penyerbuan amfibi. Ledakan demi ledakan mewarnai aksi simulasi tempur TNI. Sejumlah peralatan tempur terbaru TNI juga dilibatkan dalam latihan, di antaranya KRI Prabu Siliwangi, pesawat tempur Rafale, hingga drone laut. Latihan ditinjau oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf 3 Matra. Setelah latihan, Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara dan Angkatan Darat, serta Ketua Komisi 1 DPR RI menerima baret kehormatan marinir.
11: Urut satu.
12: Yang menjadi tantangan kita sekarang adalah program latihan baik terintegrasi maupun latihan pembinaan di masing-masing angkatan tidak boleh dilaksanakan hanya satu kali satu tahun. Tetapi untuk mendapatkan confidence building dari semua prajurit, maka latihan ini akan kita lakukan dua atau tiga kali dalam satu tahun.
0: Harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta naik tinggi dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
3: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Harga kebutuhan pokok cabai di Pasar Induk Kramat Jati di mana pedagang eceran berbelanja alami kenaikan. Sementara itu ratusan warga Kota Pasuruan rela mengantri dan berdesakan demi mendapatkan sembako murah.
1: Harga kebutuhan pokok pada cabai di mana tempat pedagang eceran berbelanja mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan terpantau di Pasar Induk Kramat Jati terjadi pada cabai merah keriting yang semula Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai rawit merah semula Rp35.000 kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Para pelanggan mengaku sudah harus mengurangi jumlah pembelian demi tetap mendapatkan kebutuhan pokok pada cabai.
2: Sampai buat jualan, ya gimana apa-apa mahal. Cabainya naik terus, stabil lah. Ya mau nggak mau dikurangin, biasa 2 kilo, 10 kilo. Kan kurang.
1: Sementara itu, suasana pasar murah di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, pada Rabu sore dipadati oleh ratusan warga yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Sejak sebelum pasar murah dibuka, warga sudah memadati lokasi dan rela mengantre berjam-jam. Bahkan sebagian warga harus menunggu hampir 3 jam agar bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Mulai dari beras SPHP 5 kg seharga Rp55.000, beras premium 5 kg seharga Rp70.000, hingga telur ayam yang paling banyak diserbu dengan harga Rp20.000. Selain itu tersedia pula bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, dan kebutuhan pokok lainnya.
3: Banyak nggak boleh?
4: Nggak boleh beli, gua nggak boleh minyak. Ini nggak boleh.
3: Sampai antri tadi, Bu, ya?
4: Iya, antri, tapi nama jam berapa? Jam 1 ke sini. Nomor 6.
1: Pemerintah Kota Pasuruan bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana kembali menggelar pasar murah di sejumlah titik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tanggapi kasus viral pasien BPJS Kesehatan Yurizal Triherawan yang meninggal setelah sempat mengeluh menunggu 8 jam di instalasi gawat darurat. Pasien ini juga diduga dirundung sejumlah oknum tenaga kesehatan di media sosial.
5: Sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76.
0: Keluarga besar CNN Indonesia berduka atas berpulangnya rekan kerja kami, Yusuf Saipudin, video spesialis digital admin yang akrab disapa Kang Memen. Yusuf meninggal dunia pada Selasa malam dan meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta rekan-rekan kerja.
6: Suasana duka menyelimuti keluarga besar CNN Indonesia atas kepergian Yusuf Saipudin. Video spesialis digital admin yang akrab disapa Kang Memen meninggal dunia pada Selasa malam. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kerja. Pada Selasa sore, Yusuf masih menjalani aktivitas seperti biasa. Ia mengikuti latihan rutin mini soccer bersama rekan-rekan CNN Indonesia dalam rangka persiapan peringatan Hari Kemerdekaan. Di tengah pertandingan, Yusuf mengalami kondisi darurat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, Yusuf dinyatakan meninggal dunia. Sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Kampung Pos, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jenazah Yusuf sempat dibawa ke kantor CNN Indonesia. Dalam suasana khidmat, rekan-rekan kerja memberikan penghormatan terakhir dan mengantarkan doa sebelum almarhum dimakamkan pada Rabu pagi. Yusuf Saipudin lahir di Cianjur pada 10 Desember 1984. Karirnya dimulai di Detikcom pada tahun 2012 sebagai video spesialis digital admin. Tiga tahun kemudian, Yusuf bergabung dengan CNN Indonesia dan menjadi bagian dari tim digital hingga akhir hayatnya. Selama hampir satu dekade bekerja di CNN Indonesia, Kang Memen dikenal sebagai sosok yang dapat diandalkan, mudah diajak bekerja sama, serta memiliki banyak ide dan inisiatif dalam pekerjaannya. Bagi atasan dan rekan-rekannya, Kang Memen juga dikenal memiliki semangat tinggi dalam bekerja, tak jarang memberikan masukan dan ide baru untuk pengembangan konten digital.
7: Dia nggak pernah, ya hampir 14 tahun bareng kerja sama dia tuh, saya nggak pernah dengar dia ngomongin jelek orang lain. Dia mau dipasangin sama siapa aja, jalan. Dimintain

0: di lingkungan kerja.
1: Kalau ada orang yang nggak punya emosi negatif, barangkali Kang Yusuf memang ini salah satunya ya, menurutku ya. Nggak pernah lihat dia sedih, atau kalau tiap ketemu di Selasar senyum, selalu senyum, hampir selalu senyum. Datang pagi-pagi ke kantor, mukanya selalu cerah, senyum, kayak nggak ada, seolah nggak ada, nggak habis melewati perjalanan ke kantor yang berat gitu. Itu saya pikir ini orang kok emosinya itu positif terus gitu, nggak pernah kelihatan sedih.
0: Kang Memen meninggalkan seorang istri dan satu orang anak. Rekan-rekan kerja mengenang dalam dua pekan terakhir Yusuf sempat meminta perubahan jadwal kerja ke shift siang agar dapat lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya yang datang dari Cianjur. Keluarga besar CNN Indonesia turut berduka cita atas kepergian Kang Memen. Kepergiannya meninggalkan kehilangan yang mendalam bagi yang mengenalnya sebagai rekan kerja sekaligus sahabat. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan.
2: CNN Indonesia kehilangan rekan kerja, sahabat sekaligus keluarga Yusuf Saifuddin pada Selasa malam. Almarhum yang kerap dipanggil Memen merupakan sosok yang sabar, bekerja keras sekaligus panutan bagi sejawat.
3: CNN Indonesia menggelar doa bersama sekaligus mengenang almarhum Yusuf Saifuddin, video spesialis digital admin CNN Indonesia, yang wafat Selasa malam 4 Agustus 2026. Yusuf meninggal dunia setelah mengalami kondisi darurat saat tengah berlatih mini soccer bersama rekan-rekan CNN Indonesia. Acara doa bersama yang diikuti sejumlah rekan kerja almarhum ini dihadiri pemimpin redaksi Titin Rosmasari, wakil pemimpin redaksi Revolusi Riza, dan jajaran pemimpin CNN Indonesia. Istri almarhum Yusuf, Vika, juga hadir melalui aplikasi komunikasi virtual Zoom. Dalam sambutannya, Titin Rosmasari mengatakan Yusuf adalah salah satu rekan kerja terbaik yang pernah dimiliki oleh CNN Indonesia.
4: Almarhum orang yang sangat santun, tidak banyak bicara, tidak juga banyak mengeluh, tapi yang saya dengar adalah beliau adalah selain tadi dedikasi kerja, dia juga sangat gemar berolahraga dan katanya naluri mencetak golnya itu sangat sangat tinggi, sehingga memang kata menurut Mas Fred, dia adalah duet striker di grup mini soccernya CN Indonesia. Kecintaannya kepada olahraga dan kecintaannya kepada pekerjaan dan loyalitasnya kepada CNN memang dibuktikan hingga tadi malam almarhum masih bersama kita.
3: Rasa duka mendalam juga dirasakan oleh Pernanda Cakrabuana, salah satu rekan terdekat almarhum Yusuf.
5: Dan saya juga nggak pernah lihat dia sedih gitu. Ada kesusahan atau ada apa dalam kerjaan, dia kayak santai gitu, tenang. Dan dari situ saya belajar sama dia, kalau ngadepin sesuatu ya tenang aja, insya Allah bisa.
3: Seiring doa yang dipanjatkan, semoga semua amal, ibadah, dan kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan kuat dan juga ikhlas. Selamat jalan, Kang Yusuf. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Terowongan sepanjang 15 meter dan visual 3 dimensi jadikan Indonesia negara kelima di dunia yang suguhkan petualangan imersif. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana
5: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini.
6: Dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
6: Itu
3: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
3: tadi.
6: Tidak hanya
3: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Atlet pelatnas dan daerah sukses meraih prestasi membanggakan di Kejuaraan Internasional Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Senayan, Jakarta. Kejuaraan Taekwondo level G2 ini total diikuti oleh 531 atlet dari 36 negara.
9: Di Kejuaraan Internasional Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 yang digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus, tuan rumah mengirimkan 271 atlet, termasuk 31 atlet pelatnas Taekwondo Indonesia. Dari 31 atlet pelatnas yang tampil, 20 diantaranya akan turun di nomor Kyorugi dan 11 atlet di nomor Pomse. Tim tuan rumah pun mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih emas dari nomor Kyorugi 80 kg putra dan 57 kg putri lewat penampilan dari Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani.
10: Persaingannya mungkin di sini cukup ketat karena banyak dari negara lain juga, banyak olimpian atau juara-juara dunia juga ikut bertanding di sini. Ya, mungkin pengaruhnya bisa menambah pengalaman dan jam terbang.
11: Bagus ya, jadi kita bisa, pelatnas juga bisa melihat atlet-atlet luar, atlet daerah gitu, jadi lebih melek lagi, atlet daerahnya juga banyak yang bagus, jadi bisa diseleksi lagi untuk yang pelatnasnya juga.
9: Selain sebagai ajang persiapan bagi tim Taekwondo Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026, hasil di kejuaraan ini juga akan digunakan PB Taekwondo Indonesia untuk memantau atlet potensial dari daerah yang bisa masuk ke pelatnas.
12: Atlet-atlet kita banyak mendapatkan hasil yang maksimal, ada 5 emas. Kemudian kita juga bisa menyertakan dari atlet-atlet daerah. Ada 30 pemprov TI yang ikut, termasuk ada klub, ada 5. Kemudian salah satunya juga yang dari daerah, itu juga berhasil mendapatkan emas.
13: Jadi kita sudah melihat beberapa atlet yang memang nanti suatu saat nanti kita bisa rekrut untuk masuk dalam pelatnas, karena tahun depan kan kita akan menghadapi SEA Games di Malaysia, kemudian Olimpik di 2028 di Los Angeles. Jadi dengan hal ini adalah batu pijakan yang baik untuk seluruh atlet di daerah untuk menunjukkan kemampuan.
9: Hingga satu hari jelang penutupan, tim Taekwondo Indonesia sudah meraih 5 medali emas, 2 dari nomor Kyorugi dan 3 dari nomor Pomse. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin untuk peringkat dunia dan kualifikasi Olimpiade LA 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
8: Timnas Indonesia bertolak ke Singapura pada Rabu sore untuk menjalani laga di Piala AFF 2026 usai menelan kekalahan dari Vietnam. Timnas diwajibkan meraih kemenangan melawan Timnas Singapura di Stadion Jalan Besar pada 7 Agustus mendatang. Timnas Indonesia bertolak ke Singapura menggunakan maskapai Garuda Indonesia melalui terminal VVVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Skuad Garuda akan melawan Timnas Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat malam 7 Agustus mendatang. Pertandingan menjadi penentu bagi anak asuh John Hartman setelah kalah 3 gol dari Vietnam pada laga sebelumnya. Posisi Indonesia kini turun ke peringkat ketiga klasemen sementara A dengan 6 poin. Sementara Singapura di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Pengalaman imersif 3 dimensi tanpa kacamata khusus kini bisa dinikmati di Indonesia menjadi negara kelima di dunia. Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia dengan 28 ruang tematik.

0: Melangkahkan kaki menuju jalur cahaya yang dipenuhi nuansa futuristis dan sentuhan seni membawa saya untuk memulai petualangan imersif. Perjalanan pertama mengajak saya naik kereta dengan cermin di kedua ujung yang memperpanjang kereta secara tak terhingga. Selanjutnya, cahaya neon yang tak terhitung di ruang penuh cermin membuat setiap sudut menjadi latar belakang foto yang menarik. Dari sini saya menuju ruang ajaib menjadi orang tanpa tubuh.
1: Masuk ke dalam ruang ajaib yang dibentuk oleh cermin presisi dan saya akan berubah menjadi manusia tanpa tubuh.
0: Pengalaman imersif yang menjadi andalan adalah terowongan ruang waktu yang dikelilingi layar LED. Ruang ini menjadi bagian dari 28 ruang tematik.
1: Rasanya seperti saya berada di dalam laut, terus berinteraksi nih dengan para penghuni laut. Tapi agak-agak pusing ya kalau berada di tengah-tengah sini. Nah, saya mau nanya ke salah satu pengunjung yang dari tadi juga asik di sini seru-seruan. Halo. Ini kalian aktivitasnya apa saja di sini? Foto-foto atau cuma lihat-lihat aja?
2: Foto-foto sama juga lihat-lihat.
1: Apa nih yang dirasain dengan suasana yang ada di terowongan LED ini?
2: Agak pusing sih, tapi keren juga. Merasa kayak beneran di alam gitu.
1: Oke, merasa beneran ya. Tadi pemandangan apa aja yang disaksikan di sini?
2: Ada kayak dinosaurus, ada kayak laut.
0: Di terowongan sepanjang 15 meter ini, pengunjung bisa menikmati pengalaman imersif 720 derajat dan visual 3 dimensi tanpa kacamata khusus. Pengalaman imersif yang kekinian bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima di dunia dan Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia. Lokasinya berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota.
3: 那我们主管的话主打就是现在大家看到的这个 LED 的隧道，它是 720度的裸眼 3D 效果。那我们的素材是不重复，有一个小时的播放的时长，大家如果有时间可以坐在隧道里面慢慢去观看。
0: Selesai di sini, siapkan memori gawai untuk berfoto di ruangan yang dikelilingi cahaya. Pancaran cahaya yang memantul di dinding kaca membuat saya seperti terbenam dalam kosmos yang dikelilingi bintang-bintang. Setelah asyik berfoto-foto, saya akan bermain drum di bawah lampu.
1: Sesuai dengan not, bersamaan dengan diketuk, lampunya juga menyala.
0: Menuju ruang tematik yang lain, saya pun masuk ke dalam dunia penuh pantulan. Dengan sedikit gerakan, saya melihat diri dalam cara yang tak pernah terbayangkan.
1: Wah, saya seperti masuk dalam dunia penuh pantulan yang tak berujung. Setiap pose di sini menjadi karya seni yang memukau.
0: Di dekat sini, anak-anak seru-seruan bermain bola dan melemparnya ke dinding. Sementara di sudut yang lain, anak-anak pun asyik mewarnai dinosaurus di kertas. Dinosaurus ini bisa bertransformasi dan bergerak di ruang digital setelah dipindai.
1: Dipindai di sini, terus tekan tombolnya. Wah, ini kayak beneran.
0: Saya pun menutup petualangan kali ini dengan pengalaman menonton sinema fantasi 9 dimensi. Kursi yang bergerak, percikan air, busa, gelembung udara, dan angin menambah keseruan suasana menonton. Jika ingin datang, pengunjung dikenai harga tiket masuk special grand opening. Untuk hari biasa, mulai harga Rp218 sampai Rp350.000 per orang. Sementara untuk akhir pekan, sampai harga Rp380.000 per orang. Tiket ini berlaku seharian. Ganza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Musim panas di berbagai wilayah China menyajikan pemandangan alam yang memukau, dari danau garam hingga hamparan bunga teratai yang sedang mekar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Gelombang panas ekstrim melanda Korea Selatan. Kondisi ini memaksa warga mencari berbagai cara untuk bertahan, termasuk berlindung di dalam gua dan memanfaatkan fasilitas pendingin di permukiman padat.
8: Di tengah gelombang panas yang menerjang, warga Korea Selatan berbondong-bondong mendatangi gua bawah tanah pada Rabu. Gua Gwangmyeong yang berada di Provinsi Gyeonggi merupakan bekas tambang emas yang kini menjadi destinasi wisata. Di dalam gua ini, pengunjung bisa merasakan hawa sejuk tanpa henti sepanjang tahun. Dan itu sebabnya Gua Gwangmyeong jadi pilihan warga Seoul untuk menghindari hawa panas yang suhunya bisa mencapai lebih dari 37 derajat Celcius.
9: 아주 시원합니다. 그 냉장고에 들어온 기분이야.
8: Gelombang panas yang menerjang Korea Selatan memang membuat warganya kelabakan. Demi melindungi warga lansia, pemerintah kota Seoul bahkan menempatkan sistem kabut pendingin dan truk penyemprot air, khususnya di distrik Yeongdeungpo, wilayah prasejahtera di kota Seoul. Kebijakan ini tentu saja disambut gembira warga setempat, karena tidak semua warga bisa membeli pendingin udara.
10: Sprinkler도 도움이 많이 돼요, 그게. 그게 물줄기가 떨어진다. 내가 이게 살 때도 스프링클러가 나왔거든요. 작년에도 저게 작년인가 재작년에 설치를 했어요. 너무 더우니까. 근데 나와 있으면 스프링클러 너무 시원해요, 좀.
8: Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan peringatan gelombang panas pertama kalinya untuk sejumlah wilayah di Seoul dan Gyeonggi pada Senin. Peringatan ini kemudian diperluas ke wilayah Chungcheong pada Rabu. Presiden Korea Selatan bahkan menyebut gelombang panas ini sebagai bencana nasional setelah kondisi panas terik telah menyebabkan 19 kematian.
7: Gelombang panas musim panas yang melanda Eropa juga dirasakan satwa di kebun binatang Wina, Austria. Sementara itu, untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil, seekor gajah Asia berusia 1 tahun menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Seekor anak gajah dengan riang bermain air bersama gajah dewasa di kolam penangkaran di kebun binatang Wina, Austria. Tak hanya berenang, gajah kecil itu juga berguling di lumpur sebagai cara alami untuk mendinginkan tubuh sekaligus melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari.
11: Wir befinden uns aktuell im Hochsommer und wir bieten unseren Elefanten natürlich die Möglichkeit, sich abzukühlen. Jeden Nachmittag oder beinahe jeden Nachmittag gibt es bei uns eine Dusche draußen bei den heißen Temperaturen. Und die Elefanten haben natürlich auch die Möglichkeit, selber natürlich in den Pool zu gehen oder auch in den Schlamm, was sie sehr gerne annehmen. Und unser kleiner Elefantenbulle ist da auch mit immer ganz...
7: Setelah bermain di air, petugas menyemprot tubuh para gajah dengan selang air untuk memberikan kesegaran tambahan. Menurut pihak kebun binatang, rutinitas ini dilakukan hampir setiap hari selama musim panas. Sementara itu, gelombang panas yang terus melanda provinsi Anhui, China, membuat pengelola Hefei Ocean World menyiapkan berbagai cara unik untuk menjaga satwa laut tetap nyaman di tengah suhu tinggi. Lumba-lumba di Hefei Ocean World tampak menikmati jeli ikan dan ikan beku sebagai menu khusus untuk membantu menurunkan suhu tubuh mereka di tengah cuaca panas. Untuk para penguin, balok es diberikan untuk mendinginkan tubuh. Penyu juga menikmati anggur dan semangka dingin yang disiapkan oleh para perawat. Semua dilakukan untuk menjaga cairan tubuh satwa selama musim panas. Momen mengharukan tertangkap kamera ketika seekor lumba-lumba induk membawa anaknya yang telah mati selama berhari-hari di perairan Bunbury, Australia Barat. Di lokasi berbeda, untuk pertama kalinya dalam 70 tahun, seekor harimau Amur dilepas liarkan ke habitat alaminya.
12: Seekor lumba-lumba terlihat terus membawa anaknya yang telah mati selama 6 hari di perairan Bunbury, Australia Barat. Rekaman udara Geograph Marine Research menangkap momen mengharukan ini saat sang induk menolak berpisah dengan anaknya. Lumba-lumba yang dijuluki Fregel itu terlihat menggendong anaknya yang baru berusia 2 minggu sambil dikelilingi kelompok lumba-lumba lain yang terus menemaninya. Menurut peneliti, ini bukan pertama kalinya Fregel kehilangan anak. Sebelumnya, ia tercatat telah beberapa kali kehilangan anak dan kali ini diduga sang anak mati akibat pneumonia. Bagi para ahli, perilaku membawa anak yang telah mati merupakan bentuk duka yang ditemukan pada lumba-lumba dan juga paus. Seekor harimau Amur betina bernama Yumit dilepas liarkan di kawasan konservasi Ilelebel Kastet Nature Reserve Kazakhstan pada 31 Juli lalu. Pelepas liaran ini menjadi yang pertama setelah harimau menghilang dari wilayah tersebut selama 7 dekade. Menurut Direktur Jenderal Amur Tiger Center, Sermey Aramilev, harimau betina didahulukan karena lebih cepat membentuk wilayah jelajah. Seekor harimau jantan akan menyusul dilepas agar keduanya dapat berkembang biak di alam liar. Untuk mendukung kelangsungan hidupnya, pemerintah Kazakhstan mendatangkan ratusan rusa bakteria dan keledai liar kulan. Yumit juga dipasang kalung GPS dan pemancar radio untuk mengirimkan data lokasi setiap 12 jam.
7: Musim panas di berbagai wilayah China menyajikan pemandangan alam yang memukau. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
13: Musim panas menjadi waktu terbaik menikmati keindahan alam di berbagai penjuru China. Di provinsi Qinghai, Danau Garam Chaka kembali menampilkan pesonanya saat senja tiba. Danau yang dijuluki Mirror of the Sky atau cermin langit itu memantulkan langit dengan sempurna. Cahaya matahari yang belum sepenuhnya tenggelam berpadu dengan bulan purnama yang sudah muncul, menciptakan pemandangan spektakuler bersama kereta api dan deretan turbin angin di kejauhan.

0: Kepanikan terjadi saat seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria, Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
1: Tahan.
0: Kasus viral, sejumlah tenaga kesehatan mencibir pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir akhirnya dinonaktifkan dari rumah sakit.
2: Dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya.
0: Ratusan ibu berdesakan demi bahan pangan murah di pasar murah di kota Pasuruan. Sejumlah ibu mengaku senang harus kulit antre berjalan. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi Pendalam Terpercaya. Musang liar berukuran besar masuk ke dalam ruangan rumah membuat panik penghuni di kawasan Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kepanikan juga terjadi saat seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
3: Penghuni rumah di salah satu rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung Blok F Pandeglang, Banten ini langsung berlarian keluar rumah. Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak ini melarikan diri begitu mengetahui ada ular kobra sepanjang 1 meter di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ular berbisa dengan panjang sekitar 1 meter ini keluar rumah diikuti seorang pemilik. Nampak pria ini berusaha menangkap ular yang keluar lewat pagar. Sebelumnya, ketegangan nampak dalam rumah saat ular masuk lalu bersembunyi di bawah mesin cuci. Dalam rekaman tersebut, salah seorang warga sempat berusaha menangkap ular dengan menggunakan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena ular terus berpindah dan bersembunyi. Peristiwa yang terjadi Selasa siang ini diduga diawali ular masuk dari kawasan persawahan yang berada tidak jauh dari lingkungan perumahan.
4: Karena ini kan persawahan, pada awal perumahan ini sawahan, jadi kepanasan kalau lihat itu pada ke dalam.
1: Oh, terus ularnya berhasil ditangkap nggak tuh?
4: Ularnya, ular kobranya itu pasti kabur dia.
3: Warga kini diimbau tidak menangani ular berbisa seorang diri apabila tidak memiliki keahlian dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau tim evakuasi satwa agar penanganan dapat dilakukan dengan aman. Kepanikan juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur, Rabu malam. Petugas tim rescue Gul Karmat pemadam kebakaran sektor Jatinegara Jakarta Timur dipanggil untuk mengevakuasi musang liar yang masuk rumah. Saat akan ditangkap, petugas hewan liar ini berlarian kabur masuk ke selat tembok sangat kecil dan sempit. Petugas pun sempat mengalami kendala dikarenakan musang yang berukuran lumayan besar ini sempat melakukan perlawanan. Kurang lebih 15 menit, 4 petugas tim rescue sektor Jatinegara akhirnya bisa mengamankan hewan musang tersebut. Sebelumnya pemilik rumah tidak menyangka karena mengira ada suara berisik di atas plafon. Sempat mengira tikus, tiba-tiba seekor musang dengan ukuran besar jatuh.
4: Jatuh dari plafon itu, jebol.
5: Jatuh gebrek gitu. Terus larilah dia ke kasur, ngumpet di lemari. Karena kalau kami yang nangkep kan takutnya berontak. Pada rusak semua barang, jadi ya udah kubur-buru ke pendangkar.
3: Selanjutnya petugas rescue membawa musang liar ini ke kantor damkar sektor Jatinegara untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada evakuasi seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kabupaten Tangerang, Banten yang berlangsung menegangkan. Petugas damkar harus berjibaku menurunkan korban yang terkulai lemas di antara penyangga tower. Petugas damkar mengevakuasi Bilal, mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa lalu. Evakuasi menegangkan karena korban dalam keadaan tersangkut di antara dua tiang penyangga toren. Sempat terkendala akses yang sempit, dua petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi korban menggunakan metode vertical rescue dalam waktu 30 menit. Korban adalah mahasiswa yang sedang menjalani program KKN dan mengalami luka bakar serta menjalani perawatan di Metro Hospital Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kita ke Jawa Tengah. Sebuah video viral memperlihatkan motor roda 3 terjun ke sawah di Klaten akibat gas tersangkut. Motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih ini terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Video ini viral di media sosial Rabu sore. Perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Widianto menjelaskan peristiwa terjadi Selasa 4 Agustus. Video ini terdiri dari dua peristiwa. Pengemudi dan kendaraannya berbeda. Peristiwa pertama pada pagi hari, motor roda 3 dikendarai perangkat desa bersama dua penumpang naik di bak belakang. Sedangkan peristiwa kedua, siang harinya motor dikendarai sendirian melaju dari kantor desa hendak dibawa ke kantor KDMP. Diduga karena gas kendaraan tersangkut, motor oleng dan terjun ke sawah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Evakuasi motor roda 3 yang terjun ke sawah dilakukan gotong royong oleh perangkat desa dan warga. Berikutnya kita ke Jakarta. Setelah lama menghilang, hamparan busa kembali muncul di aliran kanal banjir timur, tepatnya di sekitar pintu air Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Warga menjadi resah karena busa berterbangan ke permukiman. Ya, kita lihat, inilah gambar dari udara hamparan busa yang kembali muncul di aliran kanal banjir timur sekitar pintu air Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Busa seperti salju ini memanjang dari pintu air menuju laut. Bagi warga, munculnya hamparan busa kembali menimbulkan kekhawatiran baru. Busa berterbangan pada pagi hingga siang. Hamparan busa muncul setelah sempat menghilang sebulan terakhir. Diduga busa kembali muncul karena adanya kiriman air dan debit air tinggi di sekitar pintu air Marunda. Petugas pun memasang sekat apung agar busa tidak menuju ke arah laut. Petugas juga melakukan penyemprotan di area terdampak. Setelah dibantah kepolisian soal ancaman isu keamanan terkait pembangunan pagar mal yang tinggi, sejumlah pemerintah kota akhirnya meramai-ramai mendesak pemilik mal segera membongkar pagar yang mereka pasang. Sementara terkait isu pagar tinggi mal, Menko Polkam Jamari Caniago memanti-manti masyarakat agar tidak termakan info hoax di media sosial.
3: Usai Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta mal membongkar pagar tinggi mereka, kini giliran Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mendesak mal membongkar pagar tinggi mereka. Ditemui pada Rabu 5 Agustus, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan dirinya telah menghubungi sejumlah mal untuk menurunkan ketinggian pagar mal. Selain mengganggu keindahan kota, pagar tinggi saat ini juga disalahartikan dengan isu ancaman keamanan.
6: Insya Allah kami koordinasikan. Jadi nanti yang saya ingin itu adalah ketika pagar itu ada orang jalan semakin terang. Jadi ada iklan yang nempel di pagar yang bagus, tidak terlalu tinggi, yang orang akan mencemirkan rasa takut begitu. Padahal kota Surabaya ini juga aman.
3: Isu ancaman keamanan terkait dengan pembangunan pagar tinggi mal dan gedung akhirnya direspons pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago pun mengajak masyarakat agar tidak termakan informasi hoax alias bohong.
7: Di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita.
3: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki penyebar isu ancaman keamanan di media sosial dengan dikaitkan pembangunan pagar tinggi mal. Kombes Pol Budi Hermanto juga akan melakukan penindakan bagi kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi keamanan tidak nyaman termasuk kerusuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan orang berdesakan demi bahan pangan murah dan ribuan orang berdesakan demi mendapat pekerjaan. Ini merupakan potret yang kerap kita temui. Mudahnya mendapat pekerjaan dan murahnya bahan pangan pun seakan jadi harapan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Pada
8: Semeringah tergambar dari senyum kaum ibu yang rela berdesakan dan antre untuk mendapatkan bahan pangan murah di pasar murah di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggung Harjo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu sore. Sejak sebelum pasar murah dibuka, warga sudah memadati lokasi dan rela mengantre berjam-jam. Tingginya antusiasme membuat antrian mengular dan warga sempat berdesakan saat pembelian dibuka. Di pasar murah ini, kaum ibu bisa mendapatkan beras SPHP 5 kg seharga Rp55.000. Beras premium 5 kg seharga Rp70.000 hingga telur ayam dengan harga Rp20.000. Selain itu juga tersedia bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, cabai, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga lebih murah untuk membantu meringankan beban warga.
1: Di sini murah, Bu, ya?
9: Murah banget,
1: ya. Seneng, Bu, ya?
9: Seneng.
1: Oh, beli apa aja, Bu? Beli apa aja?
9: Ini bawang putih, telur, ya,
1: telur,
9: bawang merah, beras.
1: Telur berapa, Bu?
9: 20.
1: Sudah 2 jam lebih,
9: Bu? Ya, dekat kok rumahnya sini.
1: Tapi ditunggu dalam.
9: Ditunggu.
1: Meskipun antri, Bu, ya?
9: Meskipun antri kan murah, Pak.
1: Murah, Bu.
9: Murah meriah lah.
1: Mau beli apa aja, Bu?
9: Beli semua, wes, satu-satu.
8: Jika kaum ibunya berdesakan demi mendapatkan bahan pangan murah, kaum muda-mudi di negeri ini juga berdesakan demi mendapatkan pekerjaan. Seperti yang terekam di Bursa Kerja Klaten, Jawa Tengah, ribuan pencari kerja memenuhi halaman gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Mereka datang sejak pagi untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian pencari kerja ada yang baru lulus kuliah atau sekolah. Sebagian lainnya ada yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK.
10: Pengalaman secara offline seperti ini kan jarang. Biasanya lebih banyak mencari pekerjaan itu melalui online, web, dan lain-lain. Dan itu mungkin yang sulit adalah kita sulit untuk berkonsultasi dengan rekruter.
11: Ini baru pertama kali ikut Jofer atau seperti apa, Pak?
10: Pertama kali.
8: Ribuan pencari kerja adalah bagian dari 7,22 juta orang pengangguran di Indonesia pada Mei 2026. Data BPS menyebut jumlah pengangguran hanya turun 24 ribu orang jika dibandingkan Februari 2026. Persoalan lapangan kerja dan terjangkaunya bahan pangan menjadi harapan besar bagi masyarakat. Harapan ini mendapatkan secercah cahaya usai pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia masih boncer di angka 5,29%.
12: Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top.
8: Tantangan bagi ekonomi Indonesia yang tumbuh adalah menyerap angkatan kerja yang mencapai 155,41 juta orang pada Mei 2026 berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional. Jumlah angkatan kerja ini meningkat nyaris setengah juta orang jika dibandingkan Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi ada kasus yang tengah viral, yaitu kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir akhirnya dinonaktifkan dari rumah sakit. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ini luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Enggak. Menurut saya,
8: memang cara berpikir abang terbalik-balik saya lihat.
7: Tapi kalau hari ini
8: bagaimana
7: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
10: Itu
9: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: memang tidak
9: tadi.
10: Tidak hanya
9: kan begitu.
6: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus yang sedang viral, yakni kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir dan bekerja di rumah sakit RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, akhirnya dinonaktifkan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta memberikan penjelasan terkait keterlibatan salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang unggahannya di media sosial jadi sorotan. Rumah sakit menyatakan yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari program pendidikan sejak Rabu. Meski ia telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadi, penanganan internal tetap berjalan. Sebelumnya unggahan warga bernama Yurizal mengenai pengalamannya saat menunggu layanan rumah sakit ini jadi perbincangan di media sosial. Unggahan ini kemudian memunculkan berbagai tanggapan termasuk tenaga kesehatan.
3: Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk ini? Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat.
2: Kebakaran melanda permukiman warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setidaknya ada 11 rumah dan satu bangunan sekolah terbakar. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik, rumah berlantai satu di Utan Kayu, Jakarta Timur juga ludes terbakar.
4: Kebakaran terjadi di Kampung Satron, Desa Parumasan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis pagi. Api cepat merambat karena banyaknya material yang mudah terbakar di permukiman. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api meluas. Setidaknya 8 rumah hangus terbakar, 3 rumah lainnya terdampak, serta sebuah bangunan sekolah ikut terbakar. Pemadaman berlangsung cukup lama karena lokasi kebakaran berada di wilayah yang jauh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
5: Nah, untuk rumah yang terbakar, menurut sementara ikmah, mungkin itu 8 unit rumah yang hangus. Nah, yang sedang mungkin ada berapa, Pak?
6: Tiga.
5: Nah, yang dampaknya ke masyarakat yang lainnya juga itu.
4: Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah berlantai satu di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. 15 mobil pemadam dan 75 personel dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang memiliki portal rendah, sehingga mobil pemadam berukuran besar tidak dapat masuk ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Gelombang panas musim panas Eropa, Gajah Asia menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Redaksi segera kembali.

Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
8: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
11: Sebagai penutup, gelombang musim panas yang melanda Eropa dirasakan satwa di kebun binatang Wina, Austria. Gajah Asia menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Saya Widi Darmawan pamit, sampai jumpa.
12: Seekor anak gajah dengan riang bermain air bersama gajah dewasa di kolam penangkaran di kebun binatang Wien, Austria. Tak hanya berenang, gajah kecil itu juga berguling di lumpur sebagai cara alami untuk mendinginkan tubuh sekaligus melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari.
13: Wir befinden uns aktuell im Hochsommer und wir bieten unseren Elefanten natürlich die Möglichkeit, sich abzukühlen. Jeden Nachmittag oder beinahe jeden Nachmittag gibt es bei uns eine Dusche draußen bei den heißen Temperaturen. Und die Elefanten haben natürlich auch die Möglichkeit, selber natürlich in den Pool zu gehen oder auch in den Schlamm, was sie sehr gerne annehmen. Und unser kleiner Elefantenbulle ist da auch mit immer ganz...
12: Setelah bermain di air, petugas menyemprot tubuh para gajah dengan selang air untuk memberikan kesegaran tambahan. Menurut pihak kebun binatang, rutinitas ini dilakukan hampir setiap hari selama musim panas.

0: Sambil menyusuri jalan berbatu dan menanjak yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tim khusus Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berupaya mencari rumah seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga pelaku berinisial IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. IV diringkus usai mencuri sepeda motor inventaris sebuah bengkel motor di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Dari video rekaman CCTV, terduga pelaku beraksi seorang diri mengenakan masker namun tanpa memakai baju dengan cara menuntun sepeda motor curian.
1: Pengakuan dari pelaku untuk transportasinya mengantar anak dan istrinya.
2: Kalau profesinya sendiri?
1: Profesinya, pekerjaannya ya serabutan, hanya disuruh-suruh orang aja di daerah Tanah Abang.
2: Pakai alat bantu gak? Konsulat RT atau senjata tajam yang dibawa?
1: Dari pengakuan pelaku, tidak ada alat bantu sama sekali, hanya didorong. Lanjut, langsung digeser ke daerah rumahnya Pandeglang.
0: Detik-detik pencurian sepeda motor pada Jumat subuh lalu di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Dua orang pelaku yang salah satunya menggunakan atribut ojek online masuk pagar rumah korban. Hendra, pemilik motor, menjelaskan aksi pencurian berlangsung tidak sampai 5 menit. Setelah berhasil mengeluarkan motor yang terparkir di teras rumah, para pelaku membawa kabur sepeda motor dengan mendorongnya. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan pemukiman yang sedang sepi pada subuh hari.
3: Kejadiannya sih subuh jam 4 lewat 56, kejadiannya subuh. Mereka kan langsung parkir tuh dari arah sana, langsung putar balik. Lalu mereka membuka garasi ini pelan-pelan, dan si baju Grab masuk, keluar lagi yang mengeluarkan motor yang pakai sweater hitam.
4: Oh, berarti pelaku dua orang?
3: Dua orang.
4: Satu motor?
3: Iya, satu motor.
4: Dari arah depan itu ya?
3: Iya, dikeluarkan dengan secara disiplin.
0: Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvi.

0: Aksi pencurian kendaraan bermotor masih marak di Kota Bandung. Beberapa aksi pencurian tersebut sempat rekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi di kawasan Buah Batu, Kota Bandung pada 19 Juli lalu di parkiran sebuah tempat karaoke. Aksi kedua pelaku sempat diketahui pemilik motor. Namun, untuk mengalihkan perhatian korban yang juga kehilangan tas berisi ponsel, pelaku menunjuk sudut parkiran dan kemudian membawa kabur motor korban. Di lokasi lain, aksi pencurian mobil terjadi di ruas Jalan Kancra Lengkong, Kota Bandung pada 7 Juni lalu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci pintu dan membawa lari minibus tersebut. 4 pelaku dari kedua kasus pencurian ini akhirnya diringkus petugas unit reskrim Polsek Lengkong di tempat persembunyiannya, masing-masing di Cimenyan, Kabupaten Bandung, serta Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Diduga memaksa minta uang dalam pengaruh minuman keras, oknum pengamen di Cirebon terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner Sip Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga oknum pengamen memaksa meminta uang namun pengunjung tidak memberikan uang. Selain itu, kericuhan ini diwarnai dengan kalimat yang tidak pantas. Keributan pun pecah dengan adanya pemukulan sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi. Polisi sudah memintai keterangan pengunjung kuliner yang terlibat keributan dengan oknum pengamen tersebut dan beberapa saksi. Hingga Selasa malam, polisi masih mengamankan 2 orang oknum pengamen tersebut. Warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga saat kebakaran terjadi di Cirangrang, Babakan Ciparai, Bandung, Selasa siang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menerjunkan 8 mobil pancar ke lokasi. Banyaknya bahan kayu yang mudah terbakar serta kencangnya embusan angin membuat api dengan cepat menghanguskan 3 bangunan. Warga menyebut kebakaran berasal saat seorang pria membakar sepeda motor di dalam rumah lantaran diduga kesal kepada orang tuanya. Pria ini kemudian ditangkap anggota Polsek Babakan Ciparai. Kebakaran ini menyebabkan ayah terduga pelaku mengalami luka bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir truk asal Grobogan, Jawa Tengah ditangkap tim Satres Narkoba Polres Boyolali saat diduga akan mengedarkan sabu-sabu di wilayah Boyolali. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu dengan total berat 10,4 gram. Sementara itu terbukti mengedarkan sabu-sabu, anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap Sat Narkoba Polres Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,139 gram, uang, alat hisap, dan timbangan elektrik.
2: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menangkap 2 terduga pengedar sabu-sabu pada Kamis dini hari. Saat akan ditangkap, salah satu tersangka mencoba membuang 2 paket sabu-sabu ke semak-semak. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 paket sabu-sabu tersebut beratnya 10,04 gram. Polisi menangkap 2 tersangka, yakni AS yang diduga sebagai pengedar dan MT yang diduga mengantar AS. Menurut polisi, tersangka AS adalah residivis kasus narkotika yang pernah ditangkap pada tahun 2021 di wilayah hukum Polres Grobogan.
3: Untuk tersangka AS, ini adalah residivis. Pernah tertangkap di Polres Grobogan. Yang bersangkutan adalah sopir lintas provinsi dan sering mendapatkan barang sabu tersebut di luar pulau. Kemudian dia bawa pulang.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. MY, seorang pegawai outsourcing Dinas Perhubungan Gresik, ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gresik bersama temannya DE. Keduanya ditangkap di Jalan Veteran Kebomas saat menunggu pelanggan untuk bertransaksi narkotika. Dari hasil penggeledahan di lokasi dan melakukan pengembangan penyelidikan, tim Sat Narkoba Polres Gresik menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,139 gram siap edar, telepon seluler, uang sebanyak Rp300.000, dan seperangkat alat hisap.

0: Tersangka MY mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari bandar narkoba asal Bangkalan, Madura.
1: Ya, jadi dia selain memakai juga mengedarkan. Jadi hasil dari keterangannya saudara MY, dia memakainya sama siapa? Sama saudara IR. Nah, kita amankan IR, didapatkan IR bahwa IR ini adalah tidak ditemukan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan urin dia positif, maka saudara IR kita lakukan rehabilitasi di BNN Kabupaten Gresik.
0: IR juga merupakan pegawai outsourcing Dinas Perhubungan Gresik. IR dan MY disebut-sebut menggunakan narkoba di gudang di sub. Akibat perbuatannya, MY dan DE ditahan di Polres Gresik dan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Gresik menegaskan telah menghentikan pembayaran gaji MY sebagai pegawai outsourcing. Dinas Perhubungan juga akan memutus kontrak pegawai outsourcing tersebut. BNN Kalimantan Timur memusnahkan 1 kg sabu senilai miliaran rupiah pada Rabu siang. Para tersangka yang diminta untuk menghancurkan sabu-sabu tersebut menggunakan mesin blender. Barang bukti sabu-sabu ini dimusnahkan di depan petugas dari Kejaksaan Negeri Samarinda.
2: Ada beberapa, kita analisa ya, dari beberapa tahun belakang, 24, 2024, 25, 26, ada beberapa rute dari Kalimantan Utara masuk melalui Bro, kemudian turun ke Samarinda, ada yang turun sampai ke Balikpapan, lanjut sampai ke Kalimantan Selatan. Barang berasal dari Tawau Malaysia di Sabah.
0: Seluruh cairan jus sabu-sabu ini kemudian langsung dibuang ke saluran pembuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polres Tangerang Selatan memusnahkan 46 juta butir obat keras daftar G senilai 230 miliar rupiah yang berpotensi merusak jutaan masyarakat jika beredar di pasar gelap. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membongkar 3 jaringan pengedar narkoba di Surabaya. 4 tersangka ditangkap dengan barang bukti puluhan gram sabu dan pil ekstasi siap edar.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus menggempur peredaran narkotika di Surabaya. Dalam 3 pengungkapan berbeda, 4 tersangka berhasil dibekuk dari 3 jaringan pengedar sabu. Tersangka YI ditangkap di rumahnya di Dinoyolor dengan barang bukti 3,26 gram sabu. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi perantara jual-beli sabu dari bandar yang kini masih buron. Pengungkapan berikutnya, polisi menangkap ZAM dan NAP di Dukuh Setro, Surabaya. Dari keduanya, petugas menyita 14,9 gram sabu yang sudah dipecah menjadi puluhan paket siap edar. Sedangkan tersangka MN ditangkap di kamar kos di kawasan Kalibutu. Petugas menemukan 4,6 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Tersangka berperan sebagai kurir dan mendapat upah dari bandar yang masih masuk daftar pencarian orang. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22,76 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun.
5: Melakukan upaya paksa, diantaranya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, sekitar pukul 15.30 di dalam rumah yang bernamakan Jalan Dinoyo, Lor Kota Surabaya, tersangka YI kedapatan narkotik jenis sabu sebanyak 8 buah klip plastik dengan berat total bruto 3,26. Kemudian jaringan kedua kami berhasil ungkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli pukul 9 di dalam rumah yang bernamakan Dukuh Setro, Surabaya, dan dilakukan upaya paksa terhadap tersangka ZAM dan NAP sehubungan telah kedapatan pada saat kami tangkap kedapatan barang bukti yaitu berupa sabu.
4: Pengungkapan 36 kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota ini tersebar di 36 lokasi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Wilayah Kecamatan Cikole dan Ciberem menjadi lokasi terbanyak dengan masing-masing 5 kasus. Disusul Waru Doyong, Cisaat, dan Gunung Puyuh masing-masing 4 kasus. Dari 43 tersangka yang ditangkap, mayoritas berusia di atas 30 tahun. Mereka diketahui telah beroperasi 3 hingga 4 bulan hingga 1 tahun. Polisi berhasil menyita 469,47 gram sabu. 9,66 gram ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, dan 27.561 butir obat keras terbatas. Nilai total barang bukti diperkirakan mencapai 700 juta rupiah.
6: Dari pengungkapan ini, kami mengamankan sejumlah barang bukti berupa 469,47 gram sabu, 9,66 ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, 27 ribu obat terbatas, 17 unit timbangan, 43 unit telepon genggam, serta uang tunai Rp460.000 sebagai hasil transaksi narkoba. Total nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan bila dirupiahkan mencapai 697 juta sekian.
4: Polres Tangerang Selatan memusnahkan barang bukti 46 juta butir obat keras daftar G dengan berbagai merek hasil pengungkapan kasus oleh Unit Reskrim Polsek Serpong. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan peredaran obat keras daftar G di wilayah Tangerang Raya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan membuntuti sebuah mobil Colt Diesel yang digunakan pelaku. Dua tersangka berinisial F dan A berhasil ditangkap di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat mobil diperiksa di Polsek Serpong, petugas menemukan 78 karton berisi berbagai jenis obat keras daftar G tanpa izin edar. Pengembangan kasus mengantarkan petugas ke sebuah gudang di Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari lokasi ini, polisi kembali menyita 838 karton obat keras daftar G siap edar. Satu orang berinisial H masuk daftar pencarian orang atau DPO.
7: Baik, dengan saat ini sudah terdapat proses penyidikan penerangan perkara di mana pada bulan April 2026 Polsek Tangerang Selatan, maaf, Polsek Serpong Tangerang Selatan telah mengungkap peredaran daftar G. Jadi yang ditemukan menjadi barang bukti atau benda sitaan dalam perkara ini adalah bekas daftar G sebanyak 46 juta butir dengan berbagai merek.
4: Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 46 juta butir obat larang dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar 230 miliar rupiah dan menyelamatkan sekitar 23 juta jiwa dari dampak penyalahgunaan obat larang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 40

0: 5 menit di CNN Indonesia.
1: Seorang lansia perempuan ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban mengalami luka bacok di bagian bawah telinga. Sementara itu warga desa Huta Holbung, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 7 tahun di dalam sumur yang berada di sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan.
2: Seorang lansia perempuan ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari. Korban mengalami luka bacok di bagian bawah telinga. Korban berinisial R berusia 71 tahun ini ditemukan di area kebun Dusun Ketah Kidul, Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Saat melakukan olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan karena keluarga menolak untuk diautopsi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
3: Langsung saya mengumpulkan anggota untuk menuju TKP, untuk olah TKP. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Kades bahwa telah ada warga seorang perempuan yang tergeletak dengan kondisi sudah tidak bernyawa atau meninggal.
4: Kalau kondisinya, informasinya katanya ada luka, benar itu kan?
3: Betul, jadi tadi setelah kami cek di TKP, ternyata ada luka di sebelah kiri, di belakang telinga. Bekas kayaknya diduga kena sabetan.
2: Warga desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 7 tahun di dalam sumur yang berada di sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan. Warga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat untuk diproses autopsi dan melaporkan kematian bocah ini kepada pihak kepolisian. Sementara itu, melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Ibtu Bontor Desmond Sitorus mengatakan, dari hasil autopsi, di tubuh korban terdapat luka-luka dan meninggal dunia lantaran gagal bernafas akibat masuknya cairan ke paru-paru korban.
5: Ini rumah korban dari lokasi ini jauh, Pak Kades?
6: Oh, kira-kira 150 meter, 100 sampai 200 meter lah.
5: Berarti ini udah terpasang garis polisi, berarti saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan, Pak ya?
6: Iya, betul-betul.
5: Oke, Pak.
6: Sepenuhnya kami dari masyarakat undang yang berwajib.
5: Menyerahkan semuanya ini.
2: Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif, guna untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan dengan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Penyidik Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik menyisir rumah kontrakan yang diduga menjadi lokasi eksekusi korban mutilasi di kawasan Cipayung, Kota Depok. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
7: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dan dua tangan terikat diduga korban mutilasi menggegerkan warga Tanah Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa sore. Potongan tubuh tanpa busana berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di dalam sebuah karung di lapangan Tanah Merah. Dari hasil olah TKP sementara ditemukan luka terbuka di bagian leher. Salah satu warga menyebut karung sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu dan dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jenazah manusia saat seorang warga membakar tumpukan sampah. Selama ini warga memang tidak menaruh curiga karena selain kerap menjadi lokasi pembuangan sampah, lapangan Tanah Merah kerap digunakan warga terutama saat akhir pekan untuk bermain layang-layang.
8: Kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24 ada karung itu dikirim sampah, makanya sama warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak Eva Toto menganter-antering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh baru kelihatan badannya gitu.
7: Dari hasil identifikasi terungkap korban berinisial K, berusia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial sebelum akhirnya bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada tanggal 23 Juli. Ironisnya, pertemuan ini berujung pertengkaran dan berakhir dengan pembunuhan. Tubuh korban dibuang di kawasan Tanah Merah, sementara potongan kaki dibuang di aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang dan menjual kendaraan ini.
9: Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan itu salah satunya adalah handphone milik korban, kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor milik korban.
7: Dengan membawa berbagai peralatan forensik, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kontrakan dua lantai di kawasan Cipayung, Kota Depok. Petugas memeriksa setiap sudut lantai dua bangunan yang masih dipasangi garis batas polisi. Penyidik menduga ruangan ini menjadi lokasi pelaku menghabisi nyawa korban sebelum jenazahnya dimutilasi dan dibuang ke sebuah lapangan di kawasan Pancoran Mas, Depok. Ketua RT mengatakan pelaku dan korban tinggal bersama di rumah kontrakan ini. Menurutnya, mereka dikenal sebagai rekan dan sempat menyampaikan rencana membuat usaha makanan.
10: Tinggal berdua.
11: Hubungannya apa, Pak?
10: Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu, dia baru pindahan. Dia bilang, mohon maaf saya lupa, itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu. Karena kan kebetulan di pinggir jalan rumahnya. Gitu.
11: Tapi kalau terkait cekcok, keluarga sempat ada yang dengar nggak, Pak? Atau dapat Bapak dapat laporan dari
10: cekcok? Selama ini nggak ada.
7: Sementara itu, penyidik memastikan rumah kontrakan adalah lokasi eksekusi korban. Saat ini, seluruh barang bukti yang ditemukan masih didalami untuk mengungkap kronologi serta motif pembunuhan.
12: Tim lapor dan tim identifikasi sudah melaksanakan olah TKP di kontrakan tersebut. Untuk tersangka, saksi, dan barang bukti sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Untuk statement dari motifnya akan kami sampaikan di kantor lebih lanjut.
13: Pak, apakah mau nyari sisa tubuh yang lain, Bang?
12: Untuk itu nanti masih dalam penyelidikan ya, nanti akan kita sampaikan.
7: Sebelumnya, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial S di kawasan Pandeglang, Banten setelah melarikan diri usai diduga melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Korban berinisial K diketahui mengenal pelaku melalui media sosial sebelum akhirnya tinggal bersama di rumah kontrakan. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta keterangan para saksi untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Garut, Jawa Barat jadi korban pembacokan brutal saudaranya sendiri. Korban sempat diduga mabuk dan ditegur pelaku karena buang air kecil sembarangan. Sementara itu viral di media sosial, seorang gadis di bawah umur dianiaya oleh tetangganya di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di lengan tangan, punggung, serta benjol di kepala.
14: Video viral ini merekam aksi kekerasan di Jalan Raya Garut, Bandung, tepatnya di Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Senin malam. Seorang pria dibacok secara brutal oleh saudaranya sendiri. Korban berinisial RA mengalami luka parah di bagian wajah, kepala hingga rusuk akibat sabetan senjata tajam. Dalam keadaan kritis bersimbah darah, korban dilarikan ke RSUD Dr. Slamet Garut untuk penanganan medis.
15: Masalah yang terjadi ke depannya nggak tahu, dia ke depan aja sesudah buang air kecil. Pelaku langsung membacok dari belakang. Dibacok dari belakang, dipegang sama kakak saya. Udah dipegang sama kakak saya, si korban dipegang sama kakak saya untuk dilindungi ya. Nah, ngebacok ini. Nah, pipi dua kali. Nah, udah ngebacok dua kali, otomatis si korban itu langsung tergeletak. Udah tergeletak, langsung di...
16: Oke, artinya korban mengalami luka parah ya?
15: Luka parah banget.
14: Dikonfirmasi Rabu pagi, Kasih Humas Polres Garut Ibda Adi menyatakan penganiayaan pada korban AR yang dilakukan oleh pelaku B yang masih saudara ini karena perselisihan keluarga sejak lama. Pelaku kesal melihat korban diduga mabuk dekat rumahnya serta korban dipergoki membuang air kecil sembarangan. Pelaku yang gelap mata usai pulang sholat berjamaah di masjid langsung membacok korban. Pelaku kini sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Garut bersama barang bukti golok. Video penganiayaan diduga dilakukan oleh dua orang tetangga terhadap PA, gadis 17 tahun, terjadi di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terlihat korban dijambak dan dipukul oleh pelaku saat sedang bersiap untuk pindah rumah. Peristiwa penganiayaan berlangsung secara tiba-tiba di rumah PA saat korban sedang memindahkan perabotan rumahnya pada Selasa siang, 4 Agustus. Dua terduga pelaku datang dan langsung menjambak rambut korban dan melakukan penganiayaan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di lengan, punggung, serta benjol di kepala dan melaporkan pelaku ke Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan Unit Reskrim Polresta Goa.
17: Korban terbaring di rumah sakit, kemudian ada bukti video, video rekaman saat terjadinya penganiayaan. Kalau di tubuh korban sendiri ada luka goresan, kemudian ada luka memar yang ada pada tangan korban, di punggung korban juga ada bekas cakaran, dan di kepala korban juga mengalami benjol atau.
14: Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa yang menerima laporan masih menyelidiki penyebab terjadinya penganiayaan.
18: Kejadiannya itu sesuai laporan yang bersangkutan pada saat akan pindah rumah, tiba-tiba pelaku datang dengan marah-marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban.
14: Polisi kini masih mendalami motif penganiayaan. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Goa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo yang melibatkan anak-anak dalam mempromosikan rokok elektronik di tayangan live streaming berbuntut panjang. Selain akan dipanggil pihak polisian, konten milik Big Mo juga memantik rencana pemanggilan pihak YouTube oleh Menkom DJ.
19: Inilah potongan konten dari YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo yang sempat viral di media sosial. Big Mo diduga memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mempromosikan produk rokok elektrik atau vape dalam siaran langsungnya. Buntut dari konten tersebut, Polda Metro Jaya berencana memanggil konten kreator Big Mo. Meski demikian, kepolisian masih terus mendalami dugaan eksploitasi anak dalam kegiatan promosi produk rokok elektrik yang melibatkan anak di bawah umur. Saat ini, penyidik memfokuskan proses penyelidikan pada pencarian korban serta pendalaman dugaan pelanggaran pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.
20: Untuk kita menemukan anak-anak korban, anak yang diduga korban ya, kemudian kita sudah melakukan upaya koordinasi dengan para pihak, beberapa ahli ya, untuk memastikan tentang kandungannya, memastikan tentang kegiatan itu apakah masuk dalam kata klasifikasi tadi ya, dalam mengeksploitasi, atau anak ini bisa dikatakan tindakan turut mendistribusikan yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak.
19: Selain pemanggilan dari pihak kepolisian, konten yang dibuat Big Mo juga sebelumnya mendapat respons negatif dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkom Digi Mutia Hafid pada Senin lalu telah melayangkan surat peringatan sekaligus pemanggilan kepada pihak YouTube.
21: Kalau itu nanti ada tindak lanjut secara hukum, penegak hukum yang akan menangani dari kami di Komdigi adalah melihat pelanggaran yang dilakukan oleh platformnya. Jadi yang kita akan panggil adalah platformnya.
19: Sementara itu, kepolisian juga masih mengecek kebenaran beredarnya surat pernyataan damai yang diklaim ditandatangani oleh orang tua anak yang ada di konten yang dibuat Big Mo. Polisi menilai surat tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang bukan termasuk delik aduan.
0: Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.
19: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Hingga kini tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi. Sepanjang 2025, total korban TPPO mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana
5: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
3: tadi.
6: Tidak hanya
3: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tim gabungan berhasil memulangkan tiga perempuan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Libya. Sementara itu, 41 warga negara Indonesia yang masih berada di Libya hingga kini masih terus diupayakan pemulangannya. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar WNI bukanlah kali ini saja terjadi. Sepanjang 2025, 353 kasus TPPO terjadi dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Selengkapnya dalam Inside Crime.
1: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Ketiga korban langsung mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta asesmen untuk memastikan kondisi fisik dan mental mereka. Para korban mengalami gangguan kesehatan, terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja. Polisi menegaskan para korban akan memperoleh seluruh hak sebagai korban TPPO, mulai dari perlindungan hukum, penempatan di rumah aman hingga proses reintegrasi dan pemulangan ke daerah asal dengan pengawalan untuk menjamin keselamatan mereka. Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja imigran Indonesia P3MI yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Dalam perkara ini, sebelumnya penyidik telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
2: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di

0: ya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya, keterpaduan dari Direktorat Krimum dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
1: Sementara Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Idewa Putu Gede Anoman dan Nujaya menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan terdapat 3 gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024 yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Pada periode Juli 2024 hingga Maret 2025 tercatat 50 orang diberangkatkan, dengan 9 orang pulang sebelum kontrak berakhir, sementara pada periode April 2025 hingga Mei 2026 terdapat 20 orang yang diberangkatkan. 5 diantaranya telah pulang sebelum masa kontrak berakhir. 3 korban terakhir dipulangkan pada operasi penyelamatan kali ini. Hingga saat ini polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan.
2: Bahwa ada 3 periode. Yang pertama 35 orang pada periode Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024 ini sudah kembali semua. Kemudian periode kedua ada 50 orang pada periode Juli 2024 sampai dengan Maret 2025 dengan 9 orang dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir. Sedangkan 20 orang pada periode April 2025 sampai dengan Mei 2026 dengan 5 orang dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir, dan ada 3 orang yang dipulangkan kemarin, 2 orang dan 1 orang pada siang ini. Jadi masih ada sekitar 41 orang pada periode kontrak kedua yang belum pulang dan akan dikoordinasikan oleh semuanya. Terima kasih.
1: Dalam dialog di CNN Indonesia, Kombes Pol Iman Imanuddin Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan akan terus berkoordinasi lintas sektor untuk mengupayakan pemulangan 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya.
3: Ada beberapa kendala dalam hal proses pemulangan ini. Namun demikian, untuk para WNI yang saat ini masih belum dapat dipulangkan, kami dari Polri, kemudian dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian P2MI, serta seluruh stakeholder yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau yang terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terus berkoordinasi semaksimal mungkin untuk dapat memulangkan para tenaga kerja Indonesia yang disalurkan dengan cara ilegal. Ini merupakan bentuk perlindungan negara atau kehadiran negara dalam hal memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
4: Baik, Pak Iman, berarti saya bisa konklusikan bahwa warga negara Indonesia menjadi dugaan korban TPPO di Libya sekarang sudah dalam kondisi aman dan tinggal menunggu waktu untuk dipulangkan ke Indonesia, gitu ya Pak Iman ya?
3: Ya, insya Allah kami terus berupaya. Dan untuk yang sudah kembali juga kami sudah menghubungi keluarganya.
4: Baik.
3: Dari pihak keluarga ada yang melakukan penjemputan ke Jakarta. Namun apabila tidak ada keluarga yang melakukan penjemputan ke Jakarta, tentunya petugas kami juga sudah kami persiapkan untuk mengantarkan korban ke keluarganya di kampung halamannya.
1: Sebelumnya pada Juli 2026, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang telah memberangkatkan 105 warga negara Indonesia secara non-prosedural ke Libya dengan modus menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, para pelaku merekrut calon pekerja imigran dengan janji pekerjaan bergaji Rp7 juta per bulan. Keluarga korban juga diberi uang muka 2,5 juta hingga 3 juta rupiah agar bersedia berangkat. Para calon pekerja tidak mengetahui tujuan akhir mereka yaitu Libya. Dokumen para korban dipegang oleh agen yang memberangkatkan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka yakni R dan DY. Keduanya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga tengah mendalami kemungkinan adanya tersangka baru. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353 kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Yang terdekat pada Maret 2025, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang, penipuan online scamming dari Miawadi, Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu sebanyak 400 orang pada tahap pertama 18 Maret 2025 dan 154 orang pada tahap kedua 19 Maret 2025. Selama menjadi korban TPPO, para WNI ini dipekerjakan di markas sindikat online scamming dan mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh bandar. Selain itu, paspor mereka juga ditahan serta tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pihak luar, termasuk keluarga. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand. Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemerintah mengimbau masyarakat lebih waspada lagi karena modus kejahatan love scamming masih marak terus terjadi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Polri menggandeng Komnas Perempuan, psikolog, akademisi, dan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus kejahatan love scamming berbasis digital. Kejahatan yang memanfaatkan hubungan emosional ini dinilai terus meningkat dan memerlukan peran aktif masyarakat agar berani melaporkan setiap kasus yang dialami. Dalam dialog publik mengenai love scamming di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, data Polri menyebut hingga 9 April 2026 tercatat lebih dari 548.000 kasus love scamming. Polri menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan, namun upaya pencegahan melalui edukasi dan keberanian korban untuk melapor menjadi kunci dalam menekan angka kejahatan ini.
2: Melalui kampanye yang Direktorat PPA PPU punya, kampanye Rise and Speak, berani speak up, karena kadang-kadang korbannya nggak mau nih, nggak mau lapor. Jadi upaya yang telah kami lakukan, kami membuka benar luas terkait laporan pengaduan dari korban-korban love scamming, bisa langsung bisa datang ke kantor polisi terdekat atau bisa konsul ke Bareskrim Polri. Kita ada layanan konsultasi ya di nomor telepon 0812-893-9191.
1: Kita ke informasi lain, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjalani sidang banding perdana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Rabu 5 Agustus 2026. Dalam upaya hukum ini, Nadiem meminta Majelis Hakim membatalkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ditemui usai sidang, Nadiem menyebut dirinya optimistis Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan putusan yang berbeda karena unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. Menurut Nadiem, putusan Hakim Tipikor tidak memenuhi unsur utama tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, perbuatan melawan hukum, serta penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Selain itu, Nadiem dan tim hukumnya juga telah melaporkan dugaan tekanan dan intimidasi terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya di tingkat pertama kepada Komisi Yudisial. Sidang banding lanjutan akan dilakukan pada 12 Agustus mendatang.
3: Kasus ini seharusnya tidak menjadi kasus. Poin yang pertama adalah kerugian negaranya tidak nyata, luar biasa. Ada kasus korupsi di mana pengadaan laptop dibeli di bawah harga pasar bisa disebut kerugian. Padahal audit BPKP sebelumnya menyebut tidak ada kerugian. Dan kedua, tidak ada konflik kepentingan. Hal-hal yang terjadi hanya karena tahunnya sama dikait-kaitkan seolah-olah itu ada kausalitasnya, ya. Tidak ada kerugian, tidak ada konflik kepentingan, dan ketiga adalah tidak adanya unsur kesengajaan atau persekongkolan. Bayangkan, kenal saja dengan dua terdakwa lainnya saya tidak, tapi disebut persekongkolan bersama-sama.
1: Puluhan orang mendatangi Pengadilan Negeri Cikarang dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Mereka hadir untuk mengawal sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama dua rekannya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Cargo.
4: Sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Yumarno, digelar di Pengadilan Negeri Cikarang Rabu siang. Sebelum persidangan dimulai, puluhan keluarga korban datang ke lokasi persidangan dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengawal jalannya persidangan. Dalam sidang perdana tersebut, tiga terdakwa berinisial NY, EB, dan B didakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban bernama Pendi di sebuah kafe di Kabupaten Bekasi pada 30 Oktober 2025. Setelah pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 12 Agustus 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.
5: Kami ada di sini sebagai jati diri
2: Saya datang atas nama bangsa Minahasa, atas nama adat Minahasa yang selama ini martabat kami diinjak-injak, dipermainkan oleh seorang yang katanya anggota dewan yang menganiaya rakyatnya. Dan harga diri martabat kami, saudara kami, seenaknya dilakukan seperti binatang.
4: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo 2022 lalu pada Rabu siang. Pada hari yang sama, penyidik juga menggeledah satu lokasi di wilayah Kota Bogor untuk mencari alat bukti tambahan. Penyidik menjelaskan perkara ini berawal saat PT Angkasa Pura Kargo memasukkan bisnis charter pesawat ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2022.
5: Pada bulan Februari tahun 2022, tersangka selaku VP Business Development pada PT APK telah menunjuk PT WSU untuk menjadi mitra usaha dalam kegiatan pengoperasian pesawat udara Boeing 737-300. Padahal PT WSU bukanlah badan usaha yang memiliki sertifikasi untuk dapat mengoperasikan pesawat udara berjenis Boeing 737-300. Bahwa untuk kegiatan dimaksud, PT APK telah melakukan pembayaran kepada PT WSU sebesar 5 miliar 490 juta. Saya ulangi, 5 miliar 490 juta. Namun kegiatan pengoperasian pesawat udara jenis Boeing 737-300 tersebut tidak pernah berjalan dikarenakan pesawat yang dijanjikan oleh PT WSU tidak pernah didatangkan.
4: Atas dugaan perbuatan itu, penyidik menahan tersangka FA di Rutan Pemuda Kelas 2A Tangerang selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menyatakan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain seiring pengembangan perkara dan pendalaman alat bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal sepeda motor Harley Davidson bekas terurai di Pelabuhan Tanjung Priok. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kabur dari pesantren dan ingin pulang ke kampung halaman, seorang santri di Bone, Sulawesi Selatan nekat mencuri uang kotak amal masjid. Di Klaten, Jawa Tengah, berpura-pura akan membeli telur dan beras, seorang pemuda mencuri tabung gas LPG di sebuah toko kelontong.
1: Kamera pengawas merekam aksi pelaku pencurian kotak amal di Masjid Dahlan Welang di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete, Ria Tatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku disebut kembali mendatangi masjid yang dalam kondisi sepi. Rekaman ini menjadi bukti pengurus masjid untuk melapor ke polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap seorang remaja yang menjadi terduga pelaku pencurian. Remaja 16 tahun ini ternyata adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Bone. Dari interogasi terungkap, santri 16 tahun ini mengaku kabur dari pondok karena tidak betah dan ingin pulang ke Lampung setelah mendapatkan kabar ibunya sakit keras. Selama kabur, remaja MK ini tidur berpindah-pindah hingga akhirnya kerap menginap di kawasan sekitar masjid. Ia mengaku uang hasil curian digunakan untuk membeli makan dan mengumpulkan ongkos untuk pulang kampung.
2: Sudah 5 hari keluar dari pesantren tersebut, kemudian untuk biaya hidupnya sehari-hari, dia anak tersebut tidak memiliki, sehingga nekat mengambil isi celengan masjid tersebut, dan anak tersebut bukan juga orang Kabupaten Bone tapi berasal dari Lampung, dan anak tersebut juga merasa rindu kepada orang tuanya yang sakit dan menginginkan pulang ke Lampung menemui orang tuanya.
1: Karena masih di bawah umur, MK dikembalikan ke pesantren. Pengurus masjid juga menyatakan tidak akan memperpanjang kasus ini. Berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko kelontong di daerah Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah, pria ini ternyata mencuri tabung gas LPG ukuran 3 kg. Memanfaatkan kelengahan penjual saat mengambil barang yang diinginkan, pelaku menyambar tabung gas LPG kemudian melarikan diri. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi bisa menangkap pelaku di rumahnya. Setelah diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia untuk mengganti kerugian korban.
3: Untuk pelaku sudah kita klarifikasi langsung dari personil Polsek Klaten Tengah beserta unit reskrim Polsek Klaten Tengah, dan mengakui kalau benar adanya melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
4: Sudah dijual atau belum untuk tabung gasnya?
3: Untuk tabung gas sudah dijual, kita mediasi antar pelaku dan korban, ada pengembalian sejumlah uang dan sudah ada kesepakatan.
4: Berarti sudah di RJ ya Pak?
3: Betul, sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut.
1: Setelah dimediasi, pelaku dan korban berdamai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok.
5: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
6: Optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang.
7: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
5: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Seorang oknum anggota Polres Tanjung Jabung Timur Jambi, Bribka S, ditahan di penempatan khusus atau Patsus.

0: Jadi kita komit, memang kita tindak tegas, artinya berawal dari berita viral, kita langsung menindaklanjuti, kita tidak membiarkan, kita langsung tindak tegas mengamankan, dan langsung melakukan pemeriksaan kepada anggota tersebut.
1: Saat ini, anggota Polres Tanjung Jabung Timur Jambi, Bribka S, ditempatkan di penempatan khusus atau Patsus. Penempatan khusus ini dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan internal. Belum dapat dipastikan apakah oknum tersebut sebagai backing atau tidak, karena masih dalam proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Satpol PP Kota Yogyakarta menyita properti berupa replika pelang Malioboro milik oknum fotografer di kawasan Malioboro. Hal ini dilakukan usai seorang wisatawan mengaku dimintai uang saat hendak berfoto di pelang Malioboro.
9: Kawasan Malioboro, Yogyakarta kembali viral di media sosial. Dipicu unggahan tentang keluhan seorang wisatawan yang saat merekam video pelang bertuliskan Malioboro, namun tiba-tiba dimintai sejumlah uang oleh oknum fotografer. Merespon hal tersebut, Satpol PP Kota Yogyakarta kemudian menyita sejumlah properti berupa 7 pelang bertuliskan Malioboro dan nama ikonik lainnya. Karena dinilai telah melanggar Perda nomor 4 tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Memasang pelang Malioboro secara pribadi di kawasan pedestrian atau ruang publik tidak diperbolehkan.
10: Tidak diperbolehkan, jadi memasang itu untuk foto itu hanya boleh di pelang yang memang sudah resmi ada di sana ya. Jadi kalau ada yang fotografer atau orang yang memasang di sana, memasang tiang besi itu di tempat umum memang tidak diperbolehkan karena itu memang fasilitas umum dan melanggar Perda nomor 7 tahun 2024.
9: Saat ini Satpol PP Kota Yogyakarta masih melakukan pendekatan humanis dan hanya meminta para oknum fotografer untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bocah laki-laki terekam CCTV mencuri 2 tabung gas melon di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Elvira Karnisa pamit, sampai jumpa.

0: Kamera CCTV merekam seorang bocah dan temannya yang masih berusia belasan tahun dengan sepeda motornya mendatangi sebuah warung di Jalan Manunggal Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat. Bukan untuk berbelanja, kedua bocah remaja ini ternyata mencuri dua tabung gas melon lalu kabur. Senin siang, pemilik warung yang ditemui mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah sholat Jumat. Dirinya baru tahu dua tabung gas melonnya hilang dicuri usai dirinya pulang dari masjid.
1: Orang saudara saya pada keluar, ada apa, saya bilang gitu kan. No, katanya tabung diambil bocah, no, dua katanya gitu.
2: Oh gitu ya. Nah, kalau dari informasi yang beredar, pencurinya anak-anak?
1: Orang pakai kolor doang, dua motornya NMAX, cuman gak jelas nomor serinya.
0: Kamera CCTV merekam kawanan pencuri penutup gorong-gorong di kawasan Pasar Pal, Cimanggis, Kota Depok. Uniknya, para pelaku sengaja memanfaatkan angkot sebagai sarana mengangkut besi hasil curian. Dalam rekaman, satu pelaku mengangkat penutup gorong-gorong, sementara rekannya menunggu di dalam angkot untuk membawa hasil curian. Pengelola pasar menyebut aksi terjadi sekitar pukul 3 dini hari saat kondisi sepi. Hingga kini, identitas para pelaku masih dalam penyelidikan. Kamera CCTV merekam aksi dua remaja yang diduga mencuri layang-layang hias di wilayah Lodoyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat kabur membawa layangan jenis gapangan, keduanya sempat terjatuh karena panik dikejar pemilik, namun berhasil melarikan diri. Video ini pun viral di media sosial. Layang-layang tersebut diduga diambil setelah talinya putus saat acara Kopdar Pecinta Layang-Layang Hias yang rutin digelar setiap akhir pekan. Akibat kejadian ini, pemilik mengaku mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Dea Kartika di CNN Indonesia News Update. Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam viral di media sosial. Mirisnya, sejumlah warganet diantaranya para dokter dan tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang sudah meninggal dunia tersebut.
1: Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
2: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
3: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
4: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
1: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nirempati yang jadi sorotan publik.
5: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat. Karena kami, Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun.
1: Diketahui, Yurizal sempat mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu, karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
6: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal. Kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda? Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
1: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Trihairawan memiliki pekerjaan sebagai MC wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebuah video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas di Pacitan, Jawa Timur menjadi viral di media sosial hingga memicu kecaman dan amarah dari warganet. Korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala hingga diminta memakan pecahan genting.
1: Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kamling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini viral di media sosial. Dari rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Setelah itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos kamling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos kamling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol tersebut. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
7: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara.
1: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku, apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan terhadap korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Catur Priambodo, Pacitan, Jawa Timur.
0: Hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya. Nur Syakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Nur Syakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Musyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
8: Pasnya lampu merah, sebelum kebuka sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nabrak. Motorku di belakang, bagian belakang.
0: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
9: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai Sri di RT 9 Sri Menanti Desa Betara, tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata dua orang korban ini telah diterkam buaya. Satu orang dalam keadaan meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
0: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ya, aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. pada Rabu siang. Korban yang baru saja mengambil uang sekitar 30 juta rupiah dari bank dan hendak menuju kantornya. Diduga korban telah diikuti oleh 6 orang yang datang menggunakan 3 sepeda motor. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan korban dihentikan dengan cara dipukul hingga terjatuh. Salah satu pelaku mengancam korban dengan senjata tajam sebelum membawa kabur tas berisi uang tunai. Berikutnya, CCTV merekam detik-detik truk box syarat muatan terguling di Jalan Raya Yogyakarta Magelang, Jawa Tengah pada hari Selasa. Usai terguling, truk terseret dan berhenti setelah menghantam pagar rumah warga serta tiang kanopi cucian mobil. Kecelakaan tunggal berawal saat truk box yang dikendarai oleh Rahmadani Salman, warga Gunung Kidul, Yogyakarta, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Yogyakarta menuju Magelang. Saat melintas di tikungan tajam, sopir truk pun kaget dan langsung banting setir ke kanan hingga akhirnya truk terguling. Kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Informasi berikut ini yang viral di media sosial, sebuah motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih terjun ke area persawahan di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa. Perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Windianto menjelaskan kendaraan mengalami kendala saat melaju, diduga karena gas kendaraan tersangkut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Spion motor sisi kanan hanya copot dan sudah diperbaiki. Evakuasi motor roda 3 yang terjun ke sawah dilakukan secara gotong royong oleh perangkat desa dan warga sekitar. Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Bandung Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
1: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Iya.
5: Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Enggak. Menurut saya,
6: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
8: Tapi kalau hari ini
6: bagaimana
8: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
9: Itu
6: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
6: tadi.
9: Tidak hanya
6: kan begitu.
2: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Ratusan rumah dan bangunan di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Sementara di Bandung, buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, Pemkot Bandung menyegel videotron yang menempel di bangunan lapangan padel.
1: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu putih yang berasal dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur ini dilaporkan sudah berlangsung selama satu bulan terakhir. Partikel-partikel kecil dari debu kapur itu menempel di bangunan rumah hingga kendaraan milik warga. Tak hanya itu, polusi debu kapur ini juga berdampak pada kesehatan warga. Warga terpaksa harus mengenakan masker bahkan saat berada di lingkungan rumah sendiri. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi terkait polusi debu kapur ini. Hasilnya, ada sebanyak 5 perusahaan pengolahan batu kapur yang ditutup permanen akibat terbukti melanggar aturan.
2: Ya sudah ditutup permanen karena itu sudah melanggar dari sisi apa? Dan jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1000.
1: Pemprov Jawa Barat masih melakukan verifikasi data pekerja yang terdampak penutupan 5 perusahaan ini untuk memastikan bantuan dan program alih kerja diberikan tepat sasaran. Sementara itu, di Kota Bandung, videotron yang menempel di bangunan lapangan padel Club 69 disegel buntut penebangan 10 pohon ilegal di Jalan Marta Dinata. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan tersebut memiliki izin persetujuan dari Dinas Cipta Bintar, namun penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung tidak memiliki izin. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang pengelola bangunan lapangan padel pada Jumat lalu. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Farhan menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti terlibat kasus penebangan pohon ilegal ini.
3: Dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1: Sementara itu, pengelola videotron dikenakan sanksi membayar denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang dan sanksi pengganti pohon sebanyak 100 pohon. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang tenaga kesehatan di Banyumas, Jawa Tengah meraup penghasilan tambahan dari membudidayakan lebah madu. Dalam sebulan, ia pun bisa meraup omset hingga 40 juta rupiah. Sementara itu, sejumlah mahasiswa di Surabaya mengembangkan panganan ringan yang berbahan dasar dari daun mangga dan kulit kacang.
4: Sigit membudidayakan lebah madu di pekarangan rumahnya di Desa Cimenga, Kecamatan Kumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan kotak lebah madu ini menjadi sumber penghasilan tambahan baginya. Berbekal ketekunan, pria ini kini telah memiliki sekitar 50 kotak lebah yang terdiri dari lebah ondoan dan lebah kelanceng.
5: Alhamdulillah, Bang. Hasilnya lumayan untuk nambah penghasilan saya gitu ya, Bang. Gitu. Alhamdulillah bagus banget lah.
6: Harapan besar dari Anda memiliki kegiatan seperti ini apa?
5: Saya berharap untuk teman-teman yang ada di tenaga kesehatan juga bisa mengikuti jejak saya ya. Selain satu buat nambah penghasilan, yang kedua juga untuk kesehatan sudah saya buktikan sendiri.
4: Musim kemarau ini menjadi waktu terbaik untuk memanen madu karena cuaca cerah membuat lebah lebih leluasa mencari nektar dari berbagai jenis tanaman sehingga produksi madu pun meningkat. Dari budidaya lebah kelanceng, setiap bulannya ia mampu memanen sekitar 200 botol madu berukuran 250 ml. Sementara itu, untuk madu lebah ondoan dipasarkan dalam botol kemasan 200 ml. Madu tersebut dijual dengan harga Rp250.000 per botol sehingga menghasilkan omset sekitar 40 juta rupiah per bulan. Lima mahasiswa dari Universitas Surabaya berhasil menyulap daun mangga dan limbah kulit kacang tanah menjadi camilan sehat berkhasiat. Inovasi bernama Mangonat Bar ini tidak hanya kaya akan antioksidan namun juga berpotensi menjadi pangan fungsional bagi penderita diabetes. Hasil kajian tim menunjukkan daun mangga mengandung senyawa mangiferin yang berpotensi menghambat penyerapan glukosa sehingga dapat membantu mencegah lonjakan kadar gula darah. Selain itu, kulit kacang tanah yang selama ini menjadi limbah ternyata memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas.
7: Nah, setelah melakukan studi literatur di daun mangga sendiri, kami menemukan adanya senyawa namanya mangiferin. Nah, di mangiferin ini, dia itu dapat melakukan inhibisi pada enzim, kemudian dapat mempengaruhi proses penyerapan gula di dalam tubuh.
4: Produk karya 5 mahasiswa Ubaya ini bahkan sudah meraih 3 penghargaan di ajang kompetisi nasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda, ada kuliner olahan ayam yang enak sekaligus unik. Ayam kampung yang dimasak dalam kuali tanah liat ini menjadi primadona di salah satu tempat makan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Menu ayam bakar atau ayam goreng sudah umum ditemukan. Nah, kali ini ada referensi kuliner ayam yang unik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Namanya ayam batu. Ayam berbumbu rempah dimasak dalam kuali dengan arang dan batu. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Dea Kartika, sampai jumpa.

0: Ini dia, menu ayam batu yang disajikan di salah satu rumah makan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sesuai namanya, kuliner ini dimasak dengan cara tradisional yang unik. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung yang dagingnya empuk. Setelah dimarinasi, ayam dimasukkan ke dalam tembikar atau kuali dari tanah liat, lalu dilumuri dengan adonan bumbu rempah. Kuali yang berisi ayam kemudian dipanggang di atas arang. Kuali juga ditutup dengan daun pisang dan dilapisi lembaran aluminium foil. Kemudian, batu kali yang sudah dipanaskan diletakkan di atas kuali. Pengelola rumah makan menuturkan, ide menu ayam batu ini terinspirasi dari cara memasak tradisional di beberapa daerah di Indonesia.
1: Kepikiran, wah di Irian tuh ada tuh yang masak pakai batu panas gitu kan. Wah, terus mikir lagi nih, kan kita bolehnya ikan sama ayam gitu kan. Nah, dipikir-pikir kita dicoba yang cocok ayam, memang ayam batu. Karena memang biar empuk, bawahnya dikasih arang katanya, atasnya dikasih batu panas.
0: Selain cara memasaknya yang unik, menu ayam batu juga menghadirkan sensasi berbeda bagi penikmat kuliner ayam. Selain daging ayamnya yang empuk, bumbu rempah yang meresap dan daun kemangi menciptakan aroma khas yang menggugah selera.
2: Ayam batu, benar-benar wangi dari kemangi, dari rempah-rempah, lembut, dan khas kalau di masaknya di tungku tradisional. Kalau di sini hawu ya namanya, emang khas, jadi khas gitu rasanya. Ada smoky-smokinya.
0: Menu ayam batu ini menjadi salah satu yang paling diminati. Untuk menikmati kelezatan kuliner ayam batu, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Belakangan ini pemasangan pagar besi yang lebih tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur menjadi perhatian masyarakat. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Surabaya? Apakah murni bagian dari peningkatan sistem keamanan dan penataan kawasan atau ada faktor lain yang perlu dipahami publik? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Pemirsa, viral kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir dan bekerja di rumah sakit RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta akhirnya dinonaktifkan dari program pendidikan dokter spesialis PPDS. Di ibu kota, pembongkaran bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes warga. Pemkot Jakpus menyebut pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air. Di lokasi lain, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan per hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan drone untuk membantu pemadaman.

0: awali newsroom dari kasus yang viral, yakni kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir dan bekerja di rumah sakit RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta akhirnya dinonaktifkan dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta memberikan penjelasan terkait dengan keterlibatan salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada UGM yang unggahannya di media sosial menjadi sorotan. Rumah sakit menyatakan yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari program pendidikan sejak hari Rabu. Meski ia telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadi, penanganan internal tetap berjalan. Nah, sebelumnya unggahan warga bernama Yurizal mengenai pengalamannya saat menunggu layanan rumah sakit menjadi perbincangan di media sosial. Unggahan kemudian memunculkan berbagai tanggapan, termasuk tenaga kesehatan.
1: Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk ini? Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat.
0: Masih dari isu kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tanggapi kasus viral pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Kairawan yang meninggal dunia setelah sempat mengeluh menunggu 8 jam di instalasi gawat darurat IGD. Pasien itu juga diduga dirundung sejumlah oknum tenaga kesehatan di media sosial.
2: Buat saya sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal. Kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda? Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Alasannya maupun SDM kesehatan, tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan.
0: Kita ke informasi lain, kabut asap tebal yang sempat menyelimuti kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kini mulai menipis pada Kamis. Namun demikian kondisi udara di sana tetap dalam keadaan tidak sehat. Kota Sampit masih tetap diselimuti kabut asap akibat dari karhutla yang terus-menerus terjadi di sana setiap waktu pada Kamis pagi. Meski kabut asap sudah tidak tebal lagi, namun kualitas udara di sana tetap menyatakan berbahaya, terutama apabila menghirup udara yang terpapar kabut asap secara langsung, yakni saat beraktivitas di luar ruangan. Data yang dirilis oleh BMKG Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur, statusnya adalah zona merah karhutla, yang artinya wilayah itu kondisinya sangat kering dan sangat mudah terbakar.
3: Sampaikan ke Kapolres, setiap ada karhutla semua dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan pemeriksaan, baik itu perorangan, swasta, korporasi, semua kita lakukan penyelidikan. Kalau memang nanti ditemukan ada kesengajaan ataupun kelalaian, ya seperti yang sudah diatur di dalam aturan-aturan kita, ya kita akan proses penegakan hukum secara tegas.
0: Lalu seperti apa penanganan karhutla di Kalimantan Tengah? Kita bergabung sama kami, sudah ada rekan Syamsuddin Nur, jurnalis Transmedia di Kalimantan Tengah. Selamat sore, Syamsuddin. Bagaimana penanganan di sana? Apakah warga harus memakai masker akibat kabut asap tebal karhutla?
4: Ya, Eranop, saat ini saya berada di Kota Palangkaraya, merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan saya pantau tadi dari beberapa petugas BPBD di Kota Palangkaraya, saat ini mereka telah menanganin ada 5 titik kebakaran, baik itu di Kelurahan Kameloh, Jekan Raya, di kilometer Cilikriut, kilometer 13, kemudian ada di Jalan Gustap, ini mereka sangat kewalahan karena hampir beberapa titik ini terus bermunculan karena kemarau panjang dan cuaca yang panas ini mengakibatkan lahan menjadi kering dan ada dugaan kebakaran ini diduga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Heranov. Dan saat ini Kota Palangkaraya mungkin masih terlihat bersih dan penerbangan masih beraktivitas seperti biasa. Dan Kota Sampit yang saat ini pagi ini sudah mulai menipis. Namun kebakaran hutan dan lahan saat ini terus dilakukan penanggulangan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten melalui tim Satgas Darat maupun tim Satgas Udara yang saat ini telah menerjunkan 4 helikopter ya bantuan dari BNPB pemerintah pusat. Seperti Heranov.
0: Apakah sudah ada tercatat warga Palangkaraya dan sekitarnya yang harus dirawat di rumah sakit akibat terpapar kabut asap menderita hispa sore ini? Syamsuddin.
4: Kalau berdasarkan dari data Pusdalop Kalimantan Tengah itu sejak Januari sampai sampai tanggal 5 Agustus kemarin itu ispa maupun diare itu sudah mencapai 62.000. Cuman yang saat ini yang terjadi masih belum kita konfirmasi kepada pihak Dinas Kesehatan apakah adanya warga yang terpapar asap saat ini yang dirawat. Yang pasti gini Heranov, pemerintah daerah terus menghimbau kepada warganya agar jika beraktivitas di luar tetap menggunakan masker untuk menghindari dari paparan-paparan apalagi dengan cuaca panas dan kebakaran hutan yang kian marak saat ini. Begitu Heranov.
0: Apakah sekolah dan juga aktivitas perkantoran normal seperti biasa karena jarak pandang tentu terganggu di luar?
4: Ya Heran, benar. Pemerintah kota kemarin melalui dinas pendidikannya itu ada mengurangi jam masuk sekolah. Cuman aktivitas saat ini masih normal berjalan seperti biasa baik dari perkantoran maupun pihak sekolah sendiri. Namun pemerintah tetap menghimbau kepada warga agar warga untuk membuka lahan untuk menahan diri dan cara membersihkan seperti membakar ini. Dan ini sangat fatal akibatnya kebakaran lahan dan hutan sudah sangat menyebar. Dengan total saat ini dari data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah per tanggal 6 Agustus itu sudah mencapai 1.888 hektar luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten kota. Ada 4 daerah yang terluas saat ini baik Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Pelang Pisau maupun Kabupaten Sukamara. Jika dilihat dari perhitungan dari citra satelit itu sudah 3.000 hektar. Renov, dengan total kejadian itu mencapai hampir 1.954 kali kejadian, begitu Renov.
0: Baik, sampai kapan akan diberlakukan status tanggap darurat di Kalimantan Tengah, Karhutla ini?
4: Untuk saat ini masih ada 2 daerah yang dilakukan ditetapkan tanggap darurat, baik itu Kota Palangkaraya sampai tanggal 10 Agustus maupun Kabupaten Kota Waringin Timur itu sampai tanggal 28 Agustus. Sementara di beberapa kabupaten masih berstatus siaga maupun pemerintah provinsi juga masih berstatus siaga. Jika nantinya ada satu kabupaten atau satu daerah yang menyatakan tanggap darurat, kemungkinan besar nanti pemerintah daerah juga mungkin untuk menaikkan status itu menjadi tanggap darurat. Baik. Dan sampai saat ini penanggulangan belum maksimal, Pak Heranov, dan pemerintah daerah berharap bantuan-bantuan dari pemerintah pusat itu sangat bermanfaat sekali. Apalagi saat ini ada 2 pesawat Cessna yang melakukan modifikasi untuk melakukan hujan buatan, begitu Pak Heranov.
0: Oke, ada upaya modifikasi cuaca di sana begitu ya, termasuk ada pengerahan helikopter waterbombing sejauh ini?
4: Benar, Heranov, ada 4 helikopter yang saat ini bantuan dari BNPB yang selalu melakukan upaya-upaya pemadaman lewat udara. Dan mereka harus bolak-balik untuk melakukan pemadaman hingga sampai malam hari. Itu pun dengan terbatasnya jarak pandang akibat kebakaran gambut yang sulit dipadamkan ini membuat mereka tim Satgas maupun tim darat harus berjibaku dengan api. Begitu Erano.
0: Baik, terakhir tadi ada dugaan dari sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga ada himbauan ke beberapa mereka yang ingin membuka lahan menahan diri. Apakah memang faktor utama penyebab kebakaran tidak hanya kemarau tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab ini di sana, Samsudin?
4: Ya, Erano. Berdasarkan dari wawancara Kapolda beberapa waktu lalu, kejadian yang di Desa Tumbang Nusa yang sudah mencapai hampir ratusan hektar itu ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai pemilik lahan. Apakah ini masih ada unsur kesengajaan? Yang pasti saat ini pihak kepolisian di Polres Pelang Pisau masih melakukan penyidikan dan penyelidikan, karena kebakaran yang di awal di bulan Juni itu sudah menyebabkan penyebaran api itu sudah mengarah ke arah ke perbatasan Kota Palangkaraya. Ini yang dan Kapolda juga mau ultimatum kepada warga, jangan sampai ada membakar, dan setiap Polres diperintahkan untuk setiap kali terjadinya karhutla akan harus dilakukan oleh penyelidikan oleh setiap kepolisian seperti itu.
0: Oke, kita tunggu law enforcement, penegakan hukum di Kalimantan Tengah, karena juga Gubernur Kalimantan Tengah berjanji kepada saya beberapa waktu lalu berdialog untuk mengatasi hal itu jika benar terjadi ada oknum yang tidak bertanggung jawab di Kalimantan Tengah. Terima kasih Sam Sudinur, jurnalis Transmedia langsung dari Kalteng. Selamat sore. Di lokasi lain, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengerahkan drone untuk membantu pemadaman, sementara helikopter waterbombing dari BNPB dijadwalkan mulai beroperasi pada hari Jumat.
5: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter waterbombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
6: Dari kejadian tersebut, kami mengirim tim dan juga support dari Gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman. Selain itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman TNI sendiri, dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
7: Insya Allah besok pagi ini yang waterbombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandras itu. Jadi home base-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandras untuk mengambil air.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemasangan pagar besi yang lebih tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur menjadi perhatian publik. Kami bahas bersama Pemkot Surabaya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Mio Ultra Cup Go.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya, pembongkaran bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyebut pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air. Protes diwarnai dengan pembongkaran 95 bangunan yang berdiri di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga menolak pembongkaran karena mengaku belum mendapatkan kompensasi maupun relokasi tempat tinggal. Mereka berharap pemerintah segera memberikan solusi. Di sisi lain, Pemkot Jakarta Pusat menegaskan penertiban ini telah didahului oleh proses mediasi, sosialisasi, hingga pemberian surat peringatan. Pasca pembongkaran, saluran air ini akan segera dinormalisasi guna mengembalikan fungsinya, serta mencegah risiko genangan dan banjir saat musim hujan tiba.
6: Bagaimana ya? Saya pasrah aja deh, habis gak ada solusinya.
7: Ya pengennya kan kalau pengen ini ya ntar lah abis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa diperbut-perbut.
8: Melalui 3 tahapan, 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Palura, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
9: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
8: Sudah lengkap semua.
9: Jadi ini hanya saluran bangunan yang ada saluran
8: yang
9: air aja?
8: Di atas saluran, bukan bangunan rumah mereka, bukan. Yang di atas saluran. Banyak kan dipakai buat warung, dagang, dan parkiran motor.
10: Ada kompensasi dari pemerintah?
8: Nggak ada.
10: Nggak ada ya?
8: Nggak ada. Karena di sini kita mengembalikan fungsi sarana umum.
5: Informasi lain, Menko Polka mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri. Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian. Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan berbagai pihak. Berbeda dengan Jakarta yang meminta pagar dibongkar, pemerintah kota Surabaya memilih opsi menurunkan ketinggian pagar.
11: Tidak semuanya ya, yang di Surabaya itu dipasang pagar yang tinggi, hanya beberapa mal saja. Jadi kemarin yang kita tanyakan adalah ketika mereka ini menyampaikan untuk keluar masuknya. Tapi kita juga memberikan arahan, saran jangan terlalu tinggi, karena

0: sosial beberapa pusat perbelanjaan atau mal di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus ini. Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pada minggu siang, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di area depan mal Kota Kasablanka terpantau sudah tak terlihat lagi. Di sisi lain, Menko Polhukam menyoroti maraknya penyebaran informasi di media sosial yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Menurutnya, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disikapi secara bijak.
1: Kalau kita lihat apa yang berkembang sekarang di masyarakat kita, begitu banyak melalui berita-berita di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita, berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita. Dan saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami akan menjaga tetap masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, dan kondisi aman yang terjadi akan memberikan kondisi kondusivitas dan sepenuhnya terkendali. Kami tidak lengah, kami tetap memperdulikan ini semua.
0: Menko Polhukam juga mengklaim kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomi. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Pemirsa, belakangan ini pemasangan pagar besi yang lebih tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur menjadi perhatian masyarakat. Lantas apa sebenarnya yang melatar belakangi pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal? Apakah murni bagian dari peningkatan sistem keamanan dan penataan kawasan atau ada faktor lain yang perlu dipahami oleh publik? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dan Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Parabanina. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Wali Kota, Pak Eri, Pak Wijayanto.
2: Selamat sore.
0: Assalamualaikum.
2: Selamat sore Pak Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sedianya kami juga ikut mengundang dari Asosiasi Pengusaha ya, dari APPBI, belum bisa bergabung. Saya langsung ke Pak Wali. Jadi apa yang sudah Anda diskusikan beberapa waktu lalu dengan pengelola mal, Pak Wali? Apa keputusan yang diambil, Pak Wali?
2: Jadi mohon maaf Mas ya, kalau di Surabaya ini malnya tidak ada yang terlalu tinggi, pakai pagar tinggi itu nggak ada.
0: Oke.
2: Hanya ada beberapa mal saja, 3 mal. Itu karena memang yang pertama itu adalah keluar masuknya dia. Itu saya minta dikasih pagar memang agar dia tidak menyeberang karena di tengah. Jadi bisa diatur satu sisi, dua sisi keluar masuk karena ada JPO di sana.
0: Oke.
2: Tapi memang ada bagian yang lebih tinggi karena yang di bawahnya itu ada dindingnya, sehingga dia seperti menjulang, itu yang kami minta untuk dipotong atau dindingnya yang dikurangi sehingga ini bisa dimanfaatkan. Karena kedua, titik-titik di tempat tertentu pagar itu kami berikan iklan
0: ya,
2: sehingga nanti seperti air terjun begitu, satu memberikan terang di jalan itu, yang kedua juga mendapatkan PAD di pemerintah kota Surabaya, karena kan kita hari ini diminta untuk bisa menaikkan pendapatan kita melakukan inovasi. Jadi tidak semua mal yang ada, hanya 3 yang memang kita fungsikan bisa digunakan sebagai iklan nanti. Begitu Mas.
0: Oke, prinsipnya mereka sepakat dengan permintaan Anda Pak Wali untuk dipotong seberapa kurangnya Anda inginkan?
2: Sepakat, karena memang sejak awal izin yang dimajukan adalah digunakan untuk menggunakan iklan.
0: Oke.
2: Jadi tingginya memang ada yang karena yang dibawa tadi, maka saya minta dibongkar yang posisi ini tidak rata. Ada yang rendah, ada yang tinggi begini.
0: Okay. Nah,
2: yang tinggi itu yang dipotong karena ada dinding yang di bawahnya yang masih ada dindingnya yang terlalu tinggi itu tadi.
0: Baik, baik, setiap daerah punya perda yang masing-masing gitu ya. Kalau di Jakarta, Pak Gub meminta dibongkar, di sisi lain di Surabaya tidak seperti itu ya.
2: Oke, karena kan kita melihat

0: apakah estetika kota terganggu dan wajar atau tidak. Okay. Karena setiap bangunan kalau ada pagar juga wajar, tapi bagaimana kewajaran tadi tidak terlalu tinggi yang menutup mal itu tidak, hari ini pun di Surabaya tidak terlalu tinggi menutup, tapi ada sebagian yang memang dia agak tinggi karena di bawahnya ada dindingnya. Tapi yang kanan kirinya dia lebih rendah, Wil. Sehingga kami minta untuk disamaratakan.
1: Oke, artinya Pemda ini bisa masuk begitu ya untuk mengatur lahan milik swasta, Pak?
0: Setiap lahan swasta yang dibangun, apakah itu gedung, termasuk dengan pagarnya, itu adalah harus punya IMB.
1: Okay.
0: Sedangkan IMB itu adalah yang ditentukan oleh pemerintah kota. Pemda, semua Pemda di Indonesia menentukan berapa ketinggiannya, berapa estetika kotanya, berapa KDP dan KLB-nya.
1: Okay.
0: Itu yang kita tentukan di dalam IMB.
1: Jadi sifatnya imbauan begitu ya Pak Gub ya, tidak wajib, Pak Wali, tidak wajib.
0: Jadi untuk... memang bukan himbauan, ya memang perizinannya sesuai, kita sesuaikan dengan perizinannya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita ini kan berinovasi bagaimana kita mendapatkan pendapatan asli daerah. Oh bisa karena ini di tengah kota, maka mal ini bisa diberikan iklan. Iklannya menempelnya gimana? Jangan dinding. Kalau beton malah ketutupan semua. Oh ada bentuk pagarnya. Pagarnya yang nanti ditempelkan apa iklan, tapi harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Okay. Karena tadi saya sampaikan ada di bagian tengah yang terlalu tinggi, tapi yang di bagian kanan kirinya dia memang sudah rendah, sehingga kita harus samakan dengan kanan kirinya.
1: Baik, saya minta komentar dari sisi ekonom Pak Wijayanto, seberapa jauh rasanya Pemda ini mengatur soal lahan swasta, Pak?
2: Iya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi sudah baik ya, sudah tepat, ya ada fleksibilitas. Cuman saya ingin menggarisbawahi bahwa suasana hati para usaha, bisnismen saat ini memang sedang tidak baik-baik saja.
1: Ya.
2: Jadi ada ketakutan bahwa apa yang terjadi tahun lalu itu akan berulang. Sehingga kemudian antisipasi dilakukan, pagar-pagar ditingkatkan di banyak kawasan, di rumah, kemudian di apa public space seperti mall, kantor, dan lain sebagainya.
1: Oke.
2: Nah ini untuk mengantisipasi hal terburuk terjadi nantinya. Walaupun kita tentunya berharap dan saya yakin tidak akan ada ribut-ribut lagi seperti tahun lalu. Karena situasinya lebih terkontrol saat ini. Dan harus diakui memori masyarakat, memori para pengusaha itu kembali ke tahun 98.
1: Oke.
2: Ketika rupiah melemah, kemudian pada saat yang bersamaan ekonomi sulit, kemudian ada potensi rusuh, pasti yang akan menjadi sasaran pertama kali adalah shopping mall, terutama di Jakarta tahun 98 yang lalu. Jadi ini adalah antisipasi terhadap perkembangan itu. Nah, yang mengkhawatirkan di sini sebenarnya begini, Mas Rano. Seharusnya kan kita mempercayakan kepada aparat penegak hukum untuk mengantisipasi masalah keamanan. Tapi ketika masing-masing individu sudah mencoba mencari solusi sendiri-sendiri, berarti ada distrust di sini.
1: Oke. Okay. Melihat fenomena ini Pak Wijayanto, Jakarta beda dengan Surabaya nih, kebijakan yang diatur, melihat perbedaan seperti apa Pak, comparison-nya? Pak Gub, Jakarta minta dibongkar, Pak Wali Kota Surabaya meminta tingginya diatur.
2: Saya rasa apa yang dilakukan oleh Jakarta, apa yang dilakukan oleh Surabaya, itu sama-sama meng-adjust terhadap situasi lokal masing-masing. Jadi tidak bisa kita bandingkan. Tapi menurut saya, apapun strateginya, ini bagus. Karena menaikkan pagar itu memang seolah itu meningkatkan keamanan, tapi di lain sisi ini juga memberikan efek psikologis yang merugikan.
1: Okay.
2: Seolah-olah ada potensi ribut dan seterusnya. Sehingga ini justru men-trigger, menstimulasi potensi ribut itu sendiri.
1: Oke, saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, sebenarnya rakyat Anda, warga Anda ini bagaimana melihat indeks ekonomi? Apakah mereka memang sepanik itu dan juga pelaku usaha di sana juga meningkatkan keamanan tertentu di tempat-tempat mereka berusaha?
0: Alhamdulillah di Surabaya jalan seperti biasa, misalnya, tidak ada yang berubah.
1: Okay.
0: Karena itu tadi yang tadi saya sampaikan, semua bangunan di Surabaya, di semua mal, tidak ada perbedaan, sama seperti kemarin. Tetapi ini memang ada di mal tertentu yang ada di tengah kota yang kita manfaatkan untuk iklan.
1: Okay.
0: Jadi saya juga bingung ketika ada apa ya di Surabaya, alhamdulillah Surabaya juga aman-aman saja, tidak ada perubahan di Surabaya.
1: Oke. Tadi Anda juga sempat menyinggung soal aksesibilitas pejalan kaki ya Pak ya, menghambat konsep kota yang lebih ramah pejalan kaki. Sejauh ini
0: betul.
1: Surabaya sudah terdepan begitu ya dalam hal ini.
0: Oke, alhamdulillah kita itu kan gini Mas, ya. Ketika melewati ya. Bangunan apapun di Surabaya, itu harus bangunannya terang, satu. Okay. Yang kedua, orang nyaman. Nah, dengan pagar tadi yang tidak terlalu tinggi, tapi ada iklannya, maka dia akan jadi terang, pedestriannya juga jadi terang. Sehingga ketika kita mengandalkan lampu PJU saja, dengan jarak tertentu, juga masih ada titik tertentu yang spotnya tidak terlalu terang. Tapi saya berharap di seluruh Surabaya, nanti ketika ada dindingnya atau pagar yang pendek pun, itu juga harus ada lampunya. Sehingga orang nyaman, ketika jalan itu kan nyaman, Mas. Oh, masih ada, merasa dekat dengan bangunan itu, merasa dekat. Itu yang kita lakukan di kota Surabaya, agar pedestrian, ramah orang jalan kaki tadi juga merasa nyaman ketika ada bangunan yang dia merasa menjadi bagian dari bangunan itu.
1: Ya, Pak Wali, beri kami gambaran sebenarnya untuk pagar kantor DPRD Jawa Timur yang berlokasi Surabaya, apakah sama tinggi rendahnya dengan mall?
0: Kalau yang di sama Pak, lebih rendah, malah lebih rendah.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tidak sama ya, karena kalau bangunan yang di kota Surabaya, kalau kita lihat balai kota saya malah nggak ada pagar. Terus bangunan-bangunan mall yang ada di Galaksi juga nggak ada. Jadi hanya tertentu saja yang hanya 3 atau 2 yang memang di situ dia akan memasang iklannya. Tetapi tidak semuanya ya, tidak semua bangunan full dipasang pagar, tidak.
1: Okay.
0: Hanya tengahnya saja. Kanan kirinya tetap dia. Kanan kirinya tetap.
1: Yeah. Baik, termasuk juga sejauh ini Anda juga melibatkan kajian masyarakat begitu Pak Wali untuk membangun sebuah bangunan atau gedung termasuk perbelanjaan. Tidak
0: jadi semua tempat semua tempat pembelanjaan itu ketika membangun bangunan itu harus ada PBG-nya. Okay. Ketika PBG-nya itu kita melibatkan arsitek, jadi bagaimana dengan menyambung dengan estetika kota, bagaimana dia memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, itu semuanya keluar di dalam izin mendirikan bangunan di PBG itu.
1: Okay.
0: Jadi tidak bisa serta-merta dia juga mendirikan tanpa ada konsultasi dulu ke tim arsitek dan apapun, itu tidak bisa. Tapi di mana itu bisa memberikan kenyamanan, terus ada konek batin dengan masyarakat ketika melewati di depannya begitu. Karena di titik-titik tertentu juga ada pos polisi yang memang gabung di pagar itu juga ada.
1: Okay.
0: Jadi kita memang mengonekkan itu semuanya.
1: Oke. Okay. Ada respon Pak Wijayanto dengan statement barusan?
2: Ya, saya tertarik dengan apa statement Pak Wali Kota. Jadi memang ya kita harus menjelaskan bahwa situasi yang sesungguhnya di Surabaya tidak seperti yang dibayangkan.
1: Ya.
2: Karena di Jakarta, Pak Wali Kota yang beredar itu adalah mal-mal di Surabaya, pagarnya sekarang tinggi-tinggi. Jadi komunikasi yang Bapak sampaikan perlu terus dilakukan. Tetapi yang tidak kalah penting, kita memang harus menghimbau supaya public facility itu tidak mengerek pagar setinggi mungkin.
0: Ya, betul. Karena
2: semakin tinggi pagar itu menggambarkan semakin tingginya distrust sosial, semakin tingginya potensi rusuh, semakin tingginya segregasi ekonomi. Yang itu semua justru bisa menstimulus kerusuhan begitu. Jadi memang harus dorong supaya segalanya itu proper, jangan berlebihan.
1: Oke, kembali ke Pak Wali. Pak Wali tadi kan juga sempat memutarkan statement dari Pak Menko Polkam begitu ya, kondisi tanah air sejauh ini stabilitas nasionalnya tetap terjaga, tapi kalau untuk Surabaya bagaimana aktivitas masyarakat terutama di media sosial? Apakah bikin gaduh?
0: Alhamdulillah sampai saat ini masih suasananya juga seperti biasa, masih terjaga. Tadi saya menggarisbawahi Pak Wijayanto tadi.
1: Ya.
0: Jadi ketika kita membuat pagar, ya memang boleh, tetapi tidak terlalu tinggi dengan estetika kota. Itu yang kita lakukan di Surabaya.
1: Okay.
0: Jadi tidak boleh, tapi estetikanya yang kita atur. Gitu. Memang betul itu yang kita lakukan Pak Wijayanto di kota Surabaya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, karena saya sepakat. Kalau terlalu tinggi itu juga membuat orang, kenapa ya? Karena akan ada batas lah. Kalau saya mengatakan orang yang merasa mampu atau tidak mampu itu seperti dibatasi gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi orang merasa tidak kenyamanan begitu. Tidak ya. Tapi itu yang kita lakukan. Kita memang membolehkan, tapi syaratnya sudah kita tentukan. Tidak boleh terlalu tinggi dengan hitungan-hitungan yang kita punya.
1: Ya. Gitu Mas Anam. Ya, yang saya pengen pastikan nih Pak Wali, 100% warga Anda tidak percaya atau gampang percaya hoax begitu ya, ujaran kebencian, beberapa isu yang tidak benar di media sosial. Saya tekankan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah di Surabaya suasana tenang, tidak ada seperti yang dikhawatirkan, karena di Surabaya ini warga kami bergerak bersama, tidak ada juga belum sampai alhamdulillah ya, sampai dengan ada saat ini tidak ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu di kota Surabaya. Karena kami yakin dengan aparat keamanan, kami yakin dengan TNI Polri yang ada di kota Surabaya.
1: Baik, saya terakhir ke Pak Wijayanto. Bagaimana Pak, tadi statement Pak Menko Polkam kita putarkan, meyakinkan kita warga Indonesia bahwa kondisi aman-aman saja sejauh ini di Indonesia, Pak?
2: Ya, saya juga punya keyakinan ya, Agustus ini tidak akan ada keributan, tidak akan ada kerusuhan, karena semua pihak sudah lebih bersiap. Okay. Walaupun memang kita akui secara ekonomi kita mengalami masa-masa yang tidak mengenakan, daya beli sedang rendah, kemudian ketimpangan ekonomi juga cukup tinggi. Nah, ini semua yang harus kita address. Tetapi saya sepakat bahwa hal-hal yang dilakukan mengerek pagar sangat tinggi itu memberikan simbol segregasi sosial yang buruk, dan ini justru semakin memperburuk situasi. Seolah-olah Indonesia ini seperti Afrika Selatan yang masyarakatnya tersegregasi. Kita ingin Indonesia ini seperti Jepang yang masyarakatnya lebih equal. Kemudian bangunan-bangunan di sana tidak mempunyai pagar yang tinggi. Jadi saya rasa simbol-simbol ini juga harus didorong untuk proper, jangan memberikan sinyal yang salah, negatif kepada masyarakat dan kepada media.
1: Oke, bisa ditambahkan Pak Wali, bisa kita berkaca dengan Jepang tadi kata Pak Wijayanto.
0: Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Wijayanto. Jadi di Surabaya alhamdulillah dengan bangunan mal dan pagar yang ada di kota Surabaya juga masih seperti yang lama dan biasa. Baik. Hanya ada 2 atau 3 mal saja. Tapi saya sepakat tidak boleh menimbulkan efek sosial. Jadi kalau bangunan terlalu tinggi itu seakan-akan memisahkan, memisahkan diri. Itu yang di dalam estetika kota, dalam filosofi arsitektur juga tidak disarankan, karena akan menimbulkan efek sosial yang besar.
1: Baik, sudah clean and clear begitu ya beberapa paparan Anda. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak. Terima kasih Cahyadi, Wali Kota Surabaya, Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Mas Rano.
1: Informasi lain, tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Jampisus. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Di Kabupaten Bogor ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
2: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
1: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya dari kasus hukum, tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Terbaru penyidik menggeledah rumah milik tersangka lain dalam kasus ini, Don Rito yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Mengutip laman detik.com, penggeledahan itu dilakukan pada hari Selasa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, tim 9 juga telah menggeledah sejumlah kantor yang terafiliasi dengan Don Rito di Jakarta Selatan. Kantor-kantor ini diduga kuat menjadi tempat praktik TPPU. Anang menyebut penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi. Dia mengatakan saksi telah diperiksa dalam 2 hari terakhir. Yakni Anang juga mengatakan penyidik terus mendalami hubungan Febri dengan deretan perusahaan Don Rito. Pendalaman dilakukan berdasarkan dari keterangan saksi hingga barang bukti. Lalu seperti apa perkembangan terbaru dari penyidikan kasus TPPU mantan Jampitsus? Kita tergabung bersama rekan kami Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia di Kejagung, Jakarta. Selamat sore Arief, sempat terjadi penggeledahan rumah ya dari tersangka lain yang bernama Don Rito. Bagaimana perkembangan terbarunya dari kasus ini, Arief?
1: Ya, selamat sore Heranov. Dari tim 9 Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyidikan terkait dugaan TPPU yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dan pada Selasa kemarin itu dari keterangan dari Kapus Penkum Anang Supriyatna dikutip dari cnnindonesia.com, Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mencabut status jaksa dari Febri Adriansyah sehingga saat ini status jaksanya tidak aktif ya, karena memang masih menunggu keputusan inkrah terkait penyidikan kasus ini. Sementara untuk penyidikan itu memang selama 2 hari ini dari Senin sampai dengan Selasa kemarin dari pihak tim 9 sudah melakukan sejumlah pemeriksaan saksi, yaitu ada 4 orang saksi dari pihak swasta ini yang diperiksa, yaitu dari kalangan karyawan swasta, yaitu berinisial T, ER, DH, dan juga HH. Sementara untuk penggeledahan itu juga dilakukan di sejumlah kantor di daerah Jakarta Selatan, itu yang diduga milik dari tersangka DR, yaitu ada PT HI, PT PIS, PT KNE, dan juga PT SME yang semuanya berada di lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Sementara untuk penggeledahan juga dilakukan di rumah tersangka NH, yaitu di Kota Depok, Jawa Barat. Dan total itu jumlah saksi yang sudah diperiksa sampai dengan terakhir kemarin hari Senin itu ada 28 saksi, karena memang pada saat penetapan status tersangka ketiga yaitu Nurman Herin itu total 24 saksi sudah diperiksa menurut keterangan dari Jampitsus Rudi Margono. Jadi juga ditambah dengan hari Senin kemarin tambah 4, jadi total ada 28 saksi. Dan memang dari pihak Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman dan juga pengumpulan alat-alat bukti terkait dugaan TPPU. Dan dari pihak Febri Adriansyah sendiri itu sudah melayangkan gugatan pra-peradilan terkait dari pihak tim kuasa hukum Febri Adriansyah menemukan adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka kliennya. Dan 2 gugatan tersebut itu satu ditujukan kepada Kejaksaan Agung sendiri, di mana gugatan pra-peradilan ini terkait dengan status tersangkanya yang terkesan dipaksakan dan juga keputusan penahanan terhadap Febri Adriansyah. Sementara untuk gugatan pra-peradilan untuk Kortas Tipikor itu diajukan oleh Febri Adriansyah terkait penggeledahan dan juga penyitaan di rumah pribadi Febri Adriansyah di kawasan Sentul, di mana di rumah pribadinya ditemukan itu emas sebanyak 74 kg dan juga uang tunai sebesar 543 miliar. Dari pihak Febri Adriansyah menilai bahwa proses penggeledahan dan juga penyitaan itu tidak sesuai dengan prosedur dan juga status tersangka juga yang ditetapkan oleh Kortas Tipikor. Jadi memang ini ada status tersangka 2 yang dialamatkan kepada Febri Adriansyah, baik itu dari Kejaksaan Agung maupun dari Kortas Tipikor, dan 2 hal inilah yang kemudian digugat oleh Febri Adriansyah. Dan menurut keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dari pihak Kejaksaan Agung tidak mempermasalahkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Adriansyah, karena menurut Anang Supriyatna hal tersebut adalah hak dari tersangka. Namun yang pasti dari pihak Kejaksaan Agung memastikan bahwa proses penyidikan itu sesuai dengan prosedur, dan Anang Supriyatna mengatakan nanti di pengadilan Kejaksaan Agung akan membuktikan, mengungkapkan asal-usul kepemilikan emas 74 kg dan juga uang 543 miliar yang ditemukan di rumah Sentul berubah pribadi dari Febri Ardiansyah. Sementara dari pihak Kortas Tipikor, itu keterangan dari Kabak Ops Kortas Tipikor Polri yaitu Kombes Ahmad Yusuf Afandi memastikan bahwa pihak Kortas Tipikor juga siap menghadapi gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Febri Ardiansyah. Nanti kita tunggu saja, Ranov, karena memang diagendakan itu untuk sidang gugatan pra peradilan nanti akan mulai dilaksanakan di sidang mulai pekan depan. Jadi

0: Kita tunggu saja bagaimana hasil dari gugatan peradilan ini, apakah nanti akan diterima atau justru ditolak, dan proses penyidikan terus berlanjut. Heranov.
1: Arief, terima kasih untuk update Anda bersama kami di Newsroom sore ini. Kita ke informasi lain, tiga balita korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang sempat terapung di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur mulai membaik setelah menjalani perawatan rumah sakit PHC Surabaya. Satu balita masih menjalani rawat inap, sementara dua balita lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan. Tiga balita korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 sempat terapung di laut selama 3 jam sebelum dievakuasi. Saat tiba di rumah sakit PHC Surabaya, mereka mengalami dehidrasi, mual, dan muntah. Dari ketiga balita, satu anak asal Sulawesi Selatan masih harus dirawat inap. Sementara dua balita lainnya asal Kalimantan Timur kini sudah diperbolehkan rawat jalan. Hingga Kamis pagi, RSPHC Surabaya menangani 15 korban. 11 pasien menjalani rawat inap dan 4 lainnya rawat jalan.
2: Memang masih opname ya, masih MRS, masih di ruangan anak-anak, yang sisanya memang ACC rawat jalan, jadi boleh rawat jalan, boleh pulang.
3: Keluhannya apa ini, tiga balita?
2: Keluhannya memang karena dalam durasi waktu yang cukup lama tidak makan, tidak minum ya, jadi masuk dengan dehidrasi. Sudah dilaksanakan penanganan terbaik oleh IGD RSPHC, penanganan terhadap dehidrasi sudah teratasi.
1: Informasi berikutnya, musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Tengah. Di Desa Kracak, Banyumas, warga terpaksa menggali sumur di pinggir sungai demi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu di Boyolali, kekeringan meluas di 5 kecamatan. Warga lereng Gunung Merbabu kini harus mengantri bantuan air bersih akibat sumur swadaya yang telah mengering.
4: Sumber air bersih di permukiman warga bantaran Sungai Kaung, Desa Kracak, Aji Barang, Banyumas mengering. Warga pun menggali sumur dadakan di tepi sungai untuk mandi, mencuci, minum, dan kebutuhan rumah tangga. Sumur ini menjadi sumber air utama karena bantuan air bersih belum mereka terima.
5: Saat ini sangat sulit sekali Pak air bersih Pak, makanya kita bikin sumur, buat sumur di pinggir sungai.
3: Oh, pinggir sungai.
5: Iya, ini bukan juga untuk mandi, juga untuk minum, karena kesusahan air, kesulitan air bersih. Maka dari itu ini solusinya nggak ada lagi, udah mentok, kita bikin sumur di pinggir sungai. Sampai saat ini belum ada bantuan air bersih dari pihak pemerintah terkait di wilayah sini Pak, belum.
4: Mereka berharap pasokan air bersih segera kembali normal dan pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau. Di sisi lain, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat air Kali Bekasi menyusut, berwarna hitam pekat, dan berbau menyengat. Kondisi ini mengganggu produksi air bersih dari Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi. Sumber air di Kali Bekasi yang merupakan suplai bagi PDAM diperparah dengan pencemaran dari limbah industri.
6: Dampaknya terhadap produksi kita cukup berat, Pak. Dengan kondisi Kali Bekasi selama musim kemarau ini sudah
4: Dari tempat terpisah, kekeringan di Kabupaten Boyolali meluas ke lebih dari 5 kecamatan. Di Desa Sidomulyo Ampel, warga lereng Merbabu mengantri bantuan air setiap 2 hingga 3 hari. Membawa ember, galon, dan gentong, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi distribusi. Jika bantuan terlambat, mereka membeli air seharga Rp120.000 per tangki.
7: Kurang lebih hampir 2 bulanan, Pak. Ya kalau kurang, kadang ya pakai beli tangki gitu.
8: Untuk apa aja Mbak ini airnya yang saat ini diutamakan
7: untuk kebutuhan dapur.
4: Sumber air yang tersisa hanya mampu mengalir setiap 2 hari dan belum mencukupi kebutuhan warga. Pemerintah desa tengah berkoordinasi dengan BPBD dan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan air bersih.
9: Setiap 2 hari sekali masih mengalir, tapi untuk memenuhi kebutuhan warga secara maksimal tidak bisa, dikarenakan memang keterbatasan sumber airnya yang sudah berkurang karena musim kemarau sudah memasuki 2 bulan terakhir ini, Pak. Hanya untuk berhemat air, ya jelas itu antisipasi yang utama. Yang selanjutnya, ada beberapa warga memang sudah beli, tapi ini memang sudah ada bantuan dari pihak pemerintah desa melalui BPBD.
4: Warga sangat berharap bantuan air bersih terus berlanjut selama musim kemarau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang konten kreator asal Meksiko, Cesar Gastelum, tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Cakap Gol.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Berikutnya, 9 TV Indonesia melayangkan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan yang diserahkan pada 29 Juli ini menuding pasukan Israel dan pejabat tinggi pemerintah Israel bertanggung jawab atas dugaan kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan pencegatan kapal sipil di perairan internasional. Kuasa hukum para aktivis Saleh Al-Jifari menilai pasukan Israel tidak mungkin mencegat kapal sipil internasional tanpa perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Tim hukum berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan ini dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Langkah hukum serupa juga dilakukan di negara lain termasuk Italia dan Australia.
5: Rekan-rekan ini yang datang memberikan bantuan kemanusiaan, mereka anggap teroris. Jadi masih dalam satu bagian campaign war crimes mereka. Itulah mengapa sih Netanyahu kita anggap bertanggung jawab begitu. Karena tidak mungkin itu tentara datang sendirian mencegat kapal yang berlayar secara internasional, misalnya ada orang mancing di sana, nggak akan mungkin begitu.
4: Salah satu aktivis sekaligus jurnalis Republika Bambang Noroyono yang ditangkap Israel mengaku ditempatkan dalam sel berukuran kecil bersama lebih dari selusin tahanan. Ia juga menuding terjadi pemeriksaan tubuh secara paksa, pelecehan hingga perlakuan yang merendahkan martabat selama masa penahanan. 9 warga Indonesia ini merupakan bagian dari lebih dari 400 aktivis dan jurnalis yang ditahan dalam operasi pada bulan Mei ini. Israel membantah tuduhan perlakuan buruk terhadap para tahanan dan menyebut klaim ini palsu serta tidak memiliki dasar faktual.
6: Ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi. Di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian, minimal ada 3 kali lah gitu. Dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah gitu. Bukan hanya ditelanjangi tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik gitu, ditertawakan gitu. Jadi iya, kita memang mengalami banyak kekerasan gitu. Banyak kekerasan, banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya gitu.
4: Kita ke benua Amerika, seorang konten kreator asal Meksiko, Cesar Gastelum, tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial pada Selasa waktu setempat. Insiden penembakan itu terjadi di luar sebuah restoran cepat saji. Berdasarkan rekaman siaran langsung, dua orang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan rekan-rekannya sebelum pengendara menembak konten kreator berusia 24 tahun ini dari jarak dekat. Korban yang memiliki 200 ribu pengikut di media sosial dikenal sangat populer lewat konten-konten komedinya. Penembakan ini terjadi di Culiacán, ibu kota Sinaloa, yang kini menjadi pusat konflik pertikaian antar kelompok kartel. Aparat keamanan gabungan terus menjaga ketat tempat kejadian untuk meningkatkan pengamanan di wilayah ini.
7: Toda la información, evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamento.
4: Ke belahan dunia lainnya, serangan rudal balistik Rusia menghantam kota Brovary, Ukraina pada Rabu dini hari. Serangan ini telah menghancurkan sejumlah gudang logistik dan pusat distribusi retail utama hingga menelan korban jiwa sedikitnya 17 orang. Serangan juga terjadi di stasiun Brovary dan menewaskan 8 warga dan melukai belasan warga lainnya.
0: Gudang logistik Silpo di Brovary, Ukraina, hancur akibat hantaman rudal pada Rabu dini hari. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api di lokasi kejadian akibat peristiwa ini dan sedikitnya 17 orang dinyatakan tewas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut target utama serangan Rusia adalah gudang pangan, infrastruktur, dan stasiun kereta api. Warga sekitar mengaku sangat terpukul dengan serangan yang menyasar fasilitas pangan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ketakutan terus menghantui warga yang harus bertahan di tengah konflik.
8: Спимо вже 5 років. Сна немає, нічого, ну, людей страх, постійний страх. Постійний страх. Живемо просто, ну, сьогоднішнім днем і все. Тому що другому ніяк.
0: Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerang 7 pusat logistik dan dicurigai digunakan untuk menyimpan drone serta senjata militer lainnya. Selain menyasar gudang logistik, serangan rudal Rusia juga menyasar stasiun kereta di Vidnevi Brovary pada hari yang sama. Peristiwa ini menewaskan 8 warga dan melukai belasan warga lainnya. Petugas kepolisian segera mensterilkan lokasi kejadian serta mengevakuasi jenazah. Banyaknya korban di lokasi ini karena sejumlah warga tertinggal kereta terakhir akibat jadwal perjalanan yang terhambat saat serangan berlangsung. Proses perbaikan infrastruktur kereta api terus dilakukan oleh para pekerja di lokasi kejadian agar jalur kereta dapat digunakan kembali. Aparat kepolisian juga terus berjaga untuk mengamankan lokasi sekitar infrastruktur yang rusak.
4: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Dea Kartika. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
3: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang baru saja mengambil uang sekitar 30 juta rupiah dari bank dan hendak menuju kantornya. Diduga korban telah diikuti oleh 6 orang yang datang menggunakan 3 sepeda motor. Selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Dea Kartika, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Desa Kracak, Banyumas, warga terpaksa menggali sumur di pinggir sungai demi kebutuhan sehari-hari. Sementara di Boyolali, kekeringan meluas di 5 kecamatan. Warga lereng Gunung Merbabu kini harus mengantri bantuan air bersih.
1: Sumber air bersih di permukiman warga bantaran Sungai Kaung, Desa Kracak, Aji Barang, Banyumas mengering. Warga pun menggali sumur dadakan di tepi sungai untuk mandi, mencuci, minum, dan kebutuhan rumah tangga. Sumur ini menjadi sumber air utama karena bantuan air bersih belum mereka terima.
2: Saat ini sangat sulit sekali Pak air bersih Pak, makanya kita bikin sumur, buat sumur di pinggir sungai.
3: Oh, pinggir sungai.
2: Iya, ini bukan juga untuk mandi, juga untuk minum, karena kesusahan air, kesulitan air bersih. Maka dari itu ini solusinya nggak ada lagi, udah mentok, kita bikin sumur di pinggir sungai. Sampai saat ini belum ada bantuan air bersih dari pihak pemerintah terkait di wilayah sini Pak, belum.
1: Mereka berharap pasokan air bersih segera kembali normal dan pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau. Di sisi lain, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat air kali Bekasi menyusut, berwarna hitam pekat, dan berbau menyengat. Kondisi ini mengganggu produksi air bersih dari Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi. Sumber air di Kali Bekasi yang merupakan suplai bagi PDAM diperparah dengan pencemaran dari limbah industri.
4: Dampaknya terhadap produksi kita cukup berat, Pak. Dengan kondisi Kali Bekasi selama musim kemarau ini sudah
1: Dari tempat terpisah, kekeringan di Kabupaten Boyolali meluas ke lebih dari 5 kecamatan. Di Desa Sidomulyo Ampel, warga lereng Merbabu mengantri bantuan air setiap 2 hingga 3 hari. Membawa ember, galon, dan gentong, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi distribusi. Jika bantuan terlambat, mereka membeli air seharga Rp120.000 per tangki.
5: Kurang lebih hampir 2 bulanan, Pak. Ya kalau kurang, kadang ya pakai beli tangki gitu.
6: Untuk apa aja Mbak ini airnya yang saat ini diutamakan
5: untuk kebutuhan dapur.
1: Sumber air yang tersisa hanya mampu mengalir setiap 2 hari dan belum mencukupi kebutuhan warga. Pemerintah desa tengah berkoordinasi dengan BPBD dan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan air bersih.
7: Setiap 2 hari sekali masih mengalir, tapi untuk memenuhi kebutuhan warga secara maksimal tidak bisa, dikarenakan memang keterbatasan sumber airnya yang sudah berkurang karena musim kemarau sudah memasuki 2 bulan terakhir ini, Pak. Hanya untuk berhemat air ya jelas itu antisipasi yang utama. Yang selanjutnya ada beberapa warga memang sudah beli, tapi ini memang sudah ada bantuan dari pihak pemerintah desa melalui BPBD.
1: Warga sangat berharap bantuan air bersih terus berlanjut selama musim kemarau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Musang liar berukuran besar masuk ke dalam ruangan rumah membuat panik penghuni rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.
8: Penghuni rumah di salah satu rumah warga di perumahan Geria Karang Tanjung Blok F Pandeglang Banten ini langsung berlarian keluar rumah. Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak ini melarikan diri begitu mengetahui ada ular kobra sepanjang 1 meter di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ular berbisa dengan panjang sekitar 1 meter ini keluar rumah diikuti seorang pemilik. Nampak pria ini berusaha menangkap ular yang keluar lewat pagar. Sebelumnya, ketegangan nampak dalam rumah saat ular masuk lalu bersembunyi di bawah mesin cuci. Dalam rekaman tersebut, salah seorang warga sempat berusaha menangkap ular dengan menggunakan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena ular terus berpindah dan bersembunyi. Peristiwa yang terjadi Selasa siang ini diduga diawali ular masuk dari kawasan persawahan yang berada tidak jauh dari lingkungan perumahan.
3: Karena ini kan persawahan, pada awal perumahan ini sawahan, jadi kepanasan kalau lihat itu masuknya ke dalam.
9: Oh, terus ularnya berhasil ditangkap nggak tuh?
3: Ularnya, ular kobranya itu pasti kabur dia.
8: Warga kini diimbau tidak menangani ular berbisa seorang diri apabila tidak memiliki keahlian dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau tim evakuasi satwa agar penanganan dapat dilakukan dengan aman. Kepanikan juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur, Rabu malam. Petugas tim rescue Gul Karmat pemadam kebakaran sektor Jatinegara Jakarta Timur dipanggil untuk mengevakuasi musang liar yang masuk rumah. Saat akan ditangkap, petugas hewan liar ini berlarian kabur masuk ke selat tembok sangat kecil dan sempit. Petugas pun sempat mengalami kendala dikarenakan musang yang berukuran lumayan besar ini sempat melakukan perlawanan. Kurang lebih 15 menit, 4 petugas tim rescue sektor Jatinegara akhirnya bisa mengamankan hewan musang tersebut. Sebelumnya pemilik rumah tidak menyangka karena mengira ada suara berisik di atas plafon. Sempat mengira tikus, tiba-tiba seekor musang dengan ukuran besar jatuh.
10: Jatuh dari plafon itu, jebol.
11: Jatuh bubruk gitu. Terus larilah dia ke kasur, ngumpet di lemari. Karena kalau kami yang nangkep kan takutnya berontak. Pada rusak semua barang, jadi ya udah keburu-buru ke pendamkar.
8: Selanjutnya petugas rescue membawa musang liar ini ke kantor damkar sektor Jatinegara untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Korban yang baru saja mengambil uang sekitar 30 juta rupiah dari bank dan hendak menuju kantornya. Diduga korban telah diikuti oleh 6 orang yang datang menggunakan 3 sepeda motor. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan korban dihentikan dengan cara dipukul hingga terjatuh. Salah satu pelaku mengancam korban dengan senjata tajam sebelum membawa kabur tas yang berisi uang. Berikutnya, puluhan orang mendatangi Pengadilan Negeri Cikarang dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Mereka hadir untuk mengawal sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama 2 rekannya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo.
1: Sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Yumarno, digelar di Pengadilan Negeri Cikarang Rabu siang. Sebelum persidangan dimulai, puluhan keluarga korban datang ke lokasi persidangan dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengawal jalannya persidangan. Dalam sidang perdana tersebut, 3 terdakwa berinisial NY, EB, dan B didakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban bernama Pendi di sebuah kafe di Kabupaten Bekasi pada 30 Oktober 2025. Setelah pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 12 Agustus 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.
12: Kami ada di sini sebagai jati diri. Saya datang atas nama bangsa Minahasa, atas nama adat Minahasa yang selama ini martabat kami diinjak-injak, dipermainkan oleh seorang yang katanya anggota dewan yang menganiaya rakyatnya. Dan harga diri martabat kami, saudara kami, seenaknya dilakukan seperti binatang.
1: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo 2022 lalu pada Rabu siang. Pada hari yang sama, penyidik juga menggeledah satu lokasi di wilayah Kota Bogor untuk mencari alat bukti tambahan. Penyidik menjelaskan perkara ini berawal saat PT Angkasa Pura Kargo memasukkan bisnis charter pesawat ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2022.
13: Pada bulan Februari tahun 2022, tersangka selaku VP Business Development pada PT APK telah menunjuk PT WSU untuk menjadi mitra usaha dalam kegiatan pengoperasian pesawat udara Boeing 737-300. Padahal PT WSU bukanlah badan usaha yang memiliki sertifikasi untuk dapat mengoperasikan pesawat udara berjenis Boeing 737-300. Bahwa untuk kegiatan dimaksud, PT APK telah melakukan pembayaran kepada PT WSU sebesar 5 miliar 490 juta. Saya ulangi, 5 miliar 490 juta. Namun kegiatan pengoperasian pesawat udara jenis Boeing 737-300 tersebut tidak pernah berjalan dikarenakan pesawat yang dijanjikan oleh PT WSU tidak pernah didatangkan.
1: Atas dugaan perbuatan itu, penyidik menahan tersangka FA di Rutan Pemuda Kelas 2A Tangerang selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menyatakan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain seiring pengembangan perkara dan pendalaman alat bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
14: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah mencapai rekor tertinggi sejak tahun 2019. Dalam rilis tersebut, BPS mencatat angka kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai angka 83,28% atau masuk ke dalam kategori sangat memuaskan. Angka ini sekaligus menjadi capaian tertinggi penyelenggaraan haji sejak tahun 2019 lalu.
5: BPS mencatat angka kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai angka 83,28% atau masuk dalam kategori sangat memuaskan. Angka ini terdiri dari dua komponen, yakni indeks kepuasan layanan haji luar negeri sebesar 82,71% dan indeks kepuasan layanan haji dalam negeri sebesar 83,85%. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi capaian tersebut. Walaupun penyelenggaraan haji pada tahun ini diwarnai situasi geopolitik Timur Tengah yang kurang kondusif.
6: Kalau kita hitung dengan metode lama yang disebut dengan IKJHI, maka indeks kepuasan jemaah haji Indonesia dengan metode lama itu mencapai 91,45, naik sebesar 2,99 poin dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya bahwa peningkatan ini, peningkatan dan pembenahan layanan haji yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umroh memang betul-betul dirasakan oleh para jemaah haji.
7: Tentu ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita bisa bukan saja mempertahankan tapi juga meningkatkan capaian-capaian ini untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Ini juga bukan sekedar angka-angka saja, tapi terkait dengan angka-angka yang terkait dengan ekonomi. Ini menjadi perhatian kami juga karena salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana ekosistem ekonomi haji maupun umroh bisa memberikan kemanfaatan juga pada masyarakat kita.
5: Survei KLHI 2026 melibatkan 14.400 responden jemaah haji Indonesia, di mana pengumpulan data dilakukan secara modern dan terintegrasi melalui kombinasi metode paper-assisted personal interview serta computer-assisted web interviewing yang berbasis self-enumeration atau pengisian kuesioner secara mandiri oleh responden. Dengan capaian itu, BPS berharap seluruh temuan dan data dalam KLHI 2006 dapat menjadi basis rujukan yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun evaluasi dan rekomendasi kebijakan sehingga kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia terus meningkat secara berkelanjutan di masa depan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
4: Sebagai bentuk komitmen TNI Polri untuk menjaga Jakarta tetap aman, tertib, dan kondusif, Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Asep Edi Suheri, bersama Pangdam Jaya, Letjen TNI Dedi Suryadi, mengunjungi Markas Korps Brimob Polri di Kelapa II Depok pada hari Kamis.
8: Prima, Polri, Presisi, Jakarta untuk Indonesia.
4: Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Dankor Brimob Polri, Komjen Polisi Ramdhani Hidayat beserta jajaran. Pertemuan ini untuk mempererat soliditas dan sinergi TNI Polri. Fokus utamanya adalah penguatan koordinasi antar satuan serta kesiapsiagaan personel dalam menjaga stabilitas keamanan Jakarta sekaligus mendukung agenda strategis nasional. Dalam kesempatan ini, Dankor Brimob menegaskan pasukannya siap dilibatkan kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya sepakat bahwa sinergi dan komunikasi yang kuat di lapangan adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan dan persatuan bangsa. Pemerintah menyusun rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2027 hingga 2036 sebagai arah kebijakan untuk memperkuat ekosistem inovasi.

0: Hukum menyelenggarakan Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual tahun 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menyusun Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional tahun 2027 hingga 2036 yang akan menjadi acuan pembangunan kekayaan intelektual selama 10 tahun ke depan. Melalui forum ini, pemerintah berupaya menyelaraskan kebijakan lintas sektor, meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual, mempermudah pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha, serta memperkuat perlindungan hukum bagi para pencipta dan pemilik hak kekayaan intelektual.
1: Insya Allah ini menjadi momentum yang baik dalam rangka menaikkan global index kita tentang inovasi, tentang hak kekayaan intelektual. Kementerian Hukum menginisiasi ini sadar sepenuhnya bahwa Kementerian Hukum tidak boleh bekerja sendiri. Karena itu Bapak Presiden selalu menyampaikan kepada kami semua sebagai pembantunya, Kementerian itu harus kolaborasi, bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional. Jadi itu yang kami inisiasi, mudah-mudahan pertemuan hari ini itu bisa menghasilkan satu dokumen dan itu bisa diimplementasikan dan dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian. Dan yang paling penting, ini akan bisa menjadi dokumen dalam perencanaan pembangunan nasional.
0: Pemerintah juga akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual untuk mengawal implementasi rencana induk, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan setiap program berjalan secara terukur. Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyatakan, kekayaan intelektual akan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, baik dalam rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
2: Hari ini Bapak Menteri Hukum membuat sejarah. Sejarah bahwa sebagai warga dunia, kita harus membuat aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan standar internasional. Salah satunya adalah membuat yang namanya intellectual property right itu bagian dari rencana pembangunan nasional. Kami di Bappenas sebagai perencana negara, perencana pemerintah itu harus memasukkan perencanaan yang berkaitan dengan intellectual property right itu masuk di dalam rencana jangka panjang nasional kita, terutama rencana jangka panjang menengah dan rencana jangka panjang tahun 2045. Jadi ini adalah langkah awal kita untuk menata perekonomian kita, untuk menyiapkan masa depan kita, bahwa kekayaan intelektual yang sudah dibuat oleh warga negara Indonesia harus terlindungi dan dilindungi.
0: Dalam forum ini, pemerintah turut membahas strategi peningkatan posisi Indonesia pada Global Innovation Index yang diterbitkan World Intellectual Property Organization atau WIPO. Pemerintah juga mendorong penguatan tata kelola royalti hak cipta di era digital, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menandatangani perjanjian kerjasama dengan 4 mitra strategis serta menyerahkan secara simbolis berita acara integrasi data kekayaan intelektual komunal kepada BRIN dan Kementerian Kebudayaan. Melalui Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual 2026, pemerintah berharap sinergi antara kementerian, lembaga, dunia usaha dan akademisi serta masyarakat mampu membangun ekosistem kekayaan intelektual yang kuat.

0: Minimnya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas menjadi keresahan mahasiswa KKN PPM UGM di Desa Tampo, Kecamatan Culuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang dikenal sebagai Desa Batik Tematik. Melalui kolaborasi lintas sektoral, KKN PPM UGM menggandeng pihak sekolah luar biasa, pemerintah desa, dan pengusaha lokal untuk melakukan pelatihan membatik siswa disabilitas untuk membekali dan membuka peluang kerja setelah lulus sekolah.
1: Puluhan siswa tampak asik membatik di halaman Gerai Najihah Batik, Desa Tampo, Culuring, Banyuwangi, Jawa Timur.

0: Mereka adalah siswa-siswi penyandang disabilitas dari SLBN Taman Agung. Tidak hanya dengan canting, para siswa juga berbekal kuas untuk menorehkan malam di kain membentuk pola abstrak. Pemilihan teknik adaptif ciprat ini dipilih untuk mengakomodasi siswa penyandang disabilitas tunagrahita dan autis karena mereka kesulitan untuk membatik dengan teknik menyanting atau menggunakan canting. Ini adalah salah satu program kerja kelompok mahasiswa KKN PPM UGM yang menamakan diri Kerincing Celuring dengan menggandeng SLBN Taman Agung, pemerintah desa Celuring, dan pengusaha batik.
1: Kami memandang beberapa riset yang kami baca bahwa isu keterbatasan akses bagi teman-teman disabilitas dalam bekerja begitu, sehingga harapannya ini mampu memunculkan satu mata pencaharian bagi mereka, karena mitra kami yang kami ajak kerjasama ini juga sudah memberdayakan, tapi belum menyasar semua.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat pertandingan FA Golok Cup di Stadion Santipap, Distrik Suai Kolok, Provinsi Naratiwa, Thailand pada hari Selasa. Insiden yang terjadi di tengah hujan deras itu juga menyebabkan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal adalah pesepak bola Sofwan Awai, pemain Yala FC yang berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar serius. Kabar duka tersebut langsung mendapat perhatian dari dunia sepak bola Thailand. Melalui media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awai. Ucapan duka juga mengalir dari para penggemar sepak bola dan warganet yang merasa kehilangan atas kepergian pemain muda tersebut. Timnas Indonesia bertolak ke Singapura untuk menjalani laga hidup dan mati di Piala AFF 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu sore. Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup dan mati Piala AFF 2026 melawan Timnas Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat malam 17 Agustus mendatang. Maksud kami 7 Agustus mendatang. Pertandingan melawan Singapura menjadi penentu nasib anak asuh John Hartman setelah kekalahan 3 gol tanpa balas dari Vietnam. Hasil itu membuat posisi Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Sementara Singapura menempati posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Kemenangan atas Singapura menjadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Jelang melawan Singapura, kondisi para pemain dilaporkan tidak ada yang mengalami permasalahan fisik. Sementara tim kepelatihan juga memanfaatkan waktu persiapan untuk membenahi organisasi permainan. Atlet pelatnas dan daerah sukses meraih prestasi membanggakan di kejuaraan internasional Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Senayan, Jakarta. Kejuaraan Taekwondo level G2 ini total diikuti 531 atlet dari 36 negara.
1: Di kejuaraan internasional Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 yang digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus, tuan rumah mengirimkan 271 atlet, termasuk 31 atlet pelatnas Taekwondo Indonesia. Dari 31 atlet pelatnas yang tampil, 20 diantaranya akan turun di nomor Kyorugi dan 11 atlet di nomor Pomse. Tim tuan rumah pun mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih emas dari nomor Kyorugi 80 kg putra dan 57 kg putri lewat penampilan dari Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani.
2: Persaingannya mungkin di sini cukup ketat karena banyak dari negara lain juga, banyak olimpian atau juara-juara dunia juga ikut bertanding di sini. Ya, mungkin pengaruhnya bisa menambah pengalaman dan jam terbang.
3: Bagusnya jadi kita bisa, pelatnas juga bisa melihat atlet-atlet luar, atlet daerah gitu, jadi lebih melek lagi, atlet daerahnya juga banyak yang bagus, jadi bisa diseleksi lagi untuk yang pelatnasnya juga.
1: Selain sebagai ajang persiapan bagi tim Taekwondo Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026, hasil di kejuaraan ini juga akan digunakan PB Taekwondo Indonesia untuk memantau atlet potensial dari daerah yang bisa masuk ke pelatnas.
4: Atlet-atlet kita banyak mendapatkan hasil yang maksimal, ada 5 emas. Kemudian kita juga bisa menyertakan dari atlet-atlet daerah. Ada 30 pemprov TI yang ikut, termasuk ada klub, ada 5. Kemudian salah satunya juga yang dari daerah, itu juga berhasil mendapatkan emas.
5: Jadi kita sudah melihat beberapa atlet yang memang nanti suatu saat nanti kita bisa rekrut untuk masuk dalam pelatnas, karena tahun depan kan kita akan menghadapi SEA Games di Malaysia, kemudian Olimpik di 2028 di Los Angeles. Jadi dengan hal ini adalah batu pijakan yang baik untuk seluruh atlet di daerah untuk menunjukkan kemampuan.
1: Hingga satu hari jelang penutupan, tim Taekwondo Indonesia sudah meraih 5 medali emas, 2 dari nomor Kyorugi dan 3 dari nomor Pomse. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin untuk peringkat dunia dan

0: kualifikasi Olimpiade LE 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Informasi lain, tim forensik Spanyol telah menyelesaikan otopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pada pekan lalu. Sementara itu, ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa.
2: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, otopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, dua korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
3: وقت اللي حاولت انه ادخل الى السبتة شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات في المرة السادسة من بعده دخلت الى السبتة الحمد لله والان في السبتة هنا عندي 6 ايام.
2: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan, dan kondisi keamanan yang buruk.
4: Country, northern Nigeria, we have a problem of terrorism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits, they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survived.
2: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.
1: Jakarta kembali menjadi magnet bagi musisi kelas dunia. Maroon 5 dipastikan akan menyapa para penggemarnya di ibu kota. Sementara The Weeknd juga akan menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tur dunia bertajuk After Hours Till Dawn.
2: Grup pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5, dipastikan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 5 Februari 2027 mendatang. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tur Asia yang mendukung album terbaru mereka bertajuk Love Is Like. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tujuan tur setelah perilisan album Love Is Like pada Agustus 2025 lalu. Namun hingga saat ini promotor belum mengumumkan rincian mengenai kategori tiket, harga maupun jadwal penjualan untuk konser di Jakarta. Konser pada Februari 2027 akan menjadi kunjungan kelima Maroon 5 ke Indonesia. Sebelumnya, grup yang dipimpin oleh Adam Levine ini telah menggelar konser di tanah air pada tahun 2011, 2012, dan 2015 di ICE BSD, serta kembali tampil di Jakarta International Stadium pada 2025 lalu. Penyanyi asal Kanada, Abel Meconen-Tesfaye, yang dikenal sebagai The Weeknd, dijadwalkan membawa tur konser dunia bertajuk After Hours Till Dawn ke Indonesia. Penampilan tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026 mendatang. Sementara itu, pihak penyelenggara telah menyediakan berbagai pilihan tiket dengan kategori dan fasilitas yang berbeda bagi calon penonton. Dalam pertunjukan tersebut, DJ asal Jepang, Yusuke Yukimatsu, turut hadir sebagai spesialis guest yang akan tampil dalam rangkaian acara, serta akan menampilkan berbagai lagu populer sang musisi. Kedatangan The Weeknd melalui tour After Hours Till Dawn menjadi salah satu agenda musik internasional yang hadir di Indonesia pada tahun 2026.
1: Hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memukau. Dari ladang hidrangea di Cina dan Thailand hingga lautan bunga matahari di Georgia, para pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus pengalaman wisata yang unik.
2: Ribuan bunga hidrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu, dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu, terdapat lebih dari 70 varietas hidrangea, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara Kuichau. Dan ternyata musim bunga juga terjadi di Thailand. Pengunjung tampak menikmati keindahan ladang bunga di Hidrangea Cafe yang berada di distrik Kaupo, Provinsi Phetchabun, Thailand bagian utara. Selain bisa menikmati keindahan bunga yang bermekaran, taman di perbukitan ini juga menawarkan sejumlah wahana bermain, seperti seluncuran pelangi raksasa, istana warna-warni, dan beragam spot foto. Selain hidrangea, di taman ini juga terdapat bunga marguerites dan celusia, sebuah kombinasi yang sempurna untuk memanjakan mata dan menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Sementara itu di Georgia, ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.
1: Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026. Namun, apakah dampak pertumbuhan ini sudah dirasakan masyarakat? Saksikan dialognya malam ini di program Ekonomik. Ekonomi triwulan 2 menguat, sudahkah dampaknya terlihat? Pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kepanikan terjadi saat seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria, Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
1: Tahan.
0: Kasus viral, sejumlah tenaga kesehatan mencibir pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir akhirnya dinonaktifkan dari rumah sakit.
2: Dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya.
0: Ratusan ibu berdesakan demi bahan pangan murah di pasar murah di kota Pasuruan. Sejumlah ibu mengaku senang harus kulit antre berjam-jam. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi pendalam terpercaya. Musang liar berukuran besar masuk ke dalam ruangan rumah membuat panik penghuni di kawasan Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kepanikan juga terjadi saat seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
3: Penghuni rumah di salah satu rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung Blok F Pandeglang, Banten ini langsung berlarian keluar rumah. Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak ini melarikan diri begitu mengetahui ada ular kobra sepanjang 1 meter di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ular berbisa dengan panjang sekitar 1 meter ini keluar rumah diikuti seorang pemilik. Nampak pria ini berusaha menangkap ular yang keluar lewat pagar. Sebelumnya, ketegangan nampak dalam rumah saat ular masuk lalu bersembunyi di bawah mesin cuci. Dalam rekaman tersebut, salah seorang warga sempat berusaha menangkap ular dengan menggunakan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena ular terus berpindah dan bersembunyi. Peristiwa yang terjadi Selasa siang ini diduga diawali ular masuk dari kawasan persawahan yang berada tidak jauh dari lingkungan perumahan.
4: Karena ini kan persawahan, pada awal perumahan ini sawahan, jadi kepanasan kalau lihat itu pada ke dalam.
1: Oh, terus ularnya berhasil ditangkap nggak tuh?
4: Ular kobranya itu masih kabur dia.
3: Warga kini diimbau tidak menangani ular berbisa seorang diri apabila tidak memiliki keahlian dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau tim evakuasi satwa agar penanganan dapat dilakukan dengan aman. Kepanikan juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur, Rabu malam. Petugas tim rescue Gul Karmat pemadam kebakaran sektor Jatinegara Jakarta Timur dipanggil untuk mengevakuasi musang liar yang masuk rumah. Saat akan ditangkap, petugas hewan liar ini berlarian kabur masuk ke sela tembok sangat kecil dan sempit. Petugas pun sempat mengalami kendala dikarenakan musang yang berukuran lumayan besar ini sempat melakukan perlawanan. Kurang lebih 15 menit, 4 petugas tim rescue sektor Jatinegara akhirnya bisa mengamankan hewan musang tersebut. Sebelumnya pemilik rumah tidak menyangka karena mengira ada suara berisik di atas plafon. Sempat mengira tikus, tiba-tiba seekor musang dengan ukuran besar jatuh.
5: Jatuh dari plafon itu, jebol.
6: Jatuh brek gitu. Terus larilah dia ke kasur, ngumpet di lemari. Karena kalau kami yang nangkep kan takutnya berontak. Pada rusak semua barang, jadi ya udah keburu-buru ke pendangkar.
3: Selanjutnya petugas rescue membawa musang liar ini ke kantor damkar sektor Jatinegara untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada evakuasi seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kabupaten Tangerang, Banten yang berlangsung menegangkan. Petugas damkar harus berjibaku menurunkan korban yang terkulai lemas di antara penyangga torong. Petugas damkar mengevakuasi Bilal, mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa lalu. Evakuasi menegangkan karena korban dalam keadaan tersangkut di antara dua tiang penyangga toren. Sempat terkendala akses yang sempit, dua petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi korban menggunakan metode vertical rescue dalam waktu 30 menit. Korban adalah mahasiswa yang sedang menjalani program KKN dan mengalami luka bakar serta menjalani perawatan di Metro Hospital Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kita ke Jawa Tengah. Sebuah video viral memperlihatkan motor roda 3 terjun ke sawah di Klaten akibat gas tersangkut. Motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih ini terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Video ini viral di media sosial Rabu sore. Perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Widianto menjelaskan peristiwa terjadi Selasa 4 Agustus. Video ini terdiri dari dua peristiwa. Pengemudi dan kendaraannya berbeda. Peristiwa pertama pada pagi hari, motor roda 3 dikendarai perangkat desa bersama dua penumpang naik di bak belakang. Sedangkan peristiwa kedua, siang harinya motor dikendarai sendirian melaju dari kantor desa hendak dibawa ke kantor KDMP. Diduga karena gas kendaraan tersangkut, motor oleng dan terjun ke sawah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Evakuasi motor roda 3 yang terjun ke sawah dilakukan gotong royong oleh perangkat desa dan warga. Berikutnya kita ke Jakarta. Setelah lama menghilang, hamparan busa kembali muncul di aliran kanal banjir timur, tepatnya di sekitar pintu air Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Warga menjadi resah karena busa berterbangan ke permukiman. Ya, kita lihat, inilah gambar dari udara hamparan busa yang kembali muncul di aliran kanal banjir timur sekitar pintu air Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Busa seperti salju ini memanjang dari pintu air menuju laut. Bagi warga, munculnya hamparan busa kembali menimbulkan kekhawatiran baru. Busa berterbangan pada pagi hingga siang. Hamparan busa muncul setelah sempat menghilang sebulan terakhir. Diduga busa kembali muncul karena adanya kiriman air dan debit air tinggi di sekitar pintu air Marunda. Petugas pun memasang sekat apung agar busa tidak menuju ke arah laut. Petugas juga melakukan penyemprotan di area terdampak. Setelah dibantah kepolisian soal ancaman isu keamanan terkait pembangunan pagar mal yang tinggi, sejumlah pemerintah kota akhirnya meramai-ramai mendesak pemilik mal segera membongkar pagar yang mereka pasang. Sementara terkait isu pagar tinggi mal, Menko Polkam Jamari Caniago memanti-manti masyarakat agar tidak termakan info hoax di media sosial.
3: Usai Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta mal membongkar pagar tinggi mereka, kini giliran Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mendesak mal membongkar pagar tinggi mereka. Ditemui pada Rabu 5 Agustus, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan dirinya telah menghubungi sejumlah mal untuk menurunkan ketinggian pagar mal. Selain mengganggu keindahan kota, pagar tinggi saat ini juga disalahartikan dengan isu ancaman keamanan.
7: Insya Allah kami koordinasikan. Jadi nanti yang saya ingin itu adalah ketika pagar itu ada orang jalan semakin terang. Jadi ada iklan yang nempel di pagar yang bagus, tidak terlalu tinggi, yang orang akan mencemirkan rasa takut begitu. Padahal kota Surabaya ini juga aman.
3: Isu ancaman keamanan terkait dengan pembangunan pagar tinggi mal dan gedung akhirnya direspons pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago pun mengajak masyarakat agar tidak termakan informasi hoax alias bohong.
8: Di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita.
3: Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki penyebar isu ancaman keamanan di media sosial dengan dikaitkan pembangunan pagar tinggi mal. Kombes Pol Budi Hermanto juga akan melakukan penindakan bagi kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi keamanan tidak nyaman termasuk kerusuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan orang berdesakan demi bahan pangan murah dan ribuan orang berdesakan demi mendapat pekerjaan. Ini merupakan potret yang kerap kita temui. Mudahnya mendapat pekerjaan dan murahnya bahan pangan pun seakan jadi harapan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
9: Halo. Semeringah tergambar dari senyum kaum ibu yang rela berdesakan dan antre untuk mendapatkan bahan pangan murah di pasar murah di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggung Harjo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu sore. Sejak sebelum pasar murah dibuka, warga sudah memadati lokasi dan rela mengantre berjam-jam. Tingginya antusiasme membuat antrian mengular dan warga sempat berdesakan saat pembelian dibuka. Di pasar murah ini, kaum ibu bisa mendapatkan beras SPHP 5 kg seharga Rp55.000. Beras premium 5 kg seharga Rp70.000 hingga telur ayam dengan harga Rp20.000. Selain itu juga tersedia bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, cabai, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga lebih murah untuk membantu meringankan beban warga.
1: Di sini murah, Bu, ya?
10: Murah banget,
1: ya. Seneng, Bu, ya?
10: Seneng.
1: Oh, beli apa aja, Bu? Beli apa aja?
10: Ini bawang putih, telur, ya.
1: Telur.
10: Bawang merah.
1: Telur berapa, Bu?
10: 20.
1: Sudah 2 jam lebih.
10: Ya, ya. Dekat kok rumahnya sih.
1: Tapi ditunggu dalam.
10: Ditunggu.
1: Meskipun antri, Bu, ya?
10: Meskipun antri kan murah, Pak.
1: Murah, Bu.
10: Murah meriah lah.
1: Mau beli apa aja, Bu?
10: Beli semua, wes, satu-satu.
9: Jika kaum ibunya berdesakan demi mendapatkan bahan pangan murah, kaum muda-mudi di negeri ini juga berdesakan demi mendapatkan pekerjaan. Seperti yang terekam di Bursa Kerja Klaten, Jawa Tengah, ribuan pencari kerja memenuhi halaman gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Mereka datang sejak pagi untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian pencari kerja ada yang baru lulus kuliah atau sekolah. Sebagian lainnya ada yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK.
11: Pengalaman secara offline seperti ini kan jarang. Biasanya lebih banyak mencari pekerjaan itu melalui online, web, dan lain-lain. Dan itu mungkin yang sulit adalah kita sulit untuk berkonsultasi dengan rekruter.
12: Ini baru pertama kali ikut job fair atau seperti apa, Pak?
11: Pertama kali.
9: Ribuan pencari kerja adalah bagian dari 7,22 juta orang pengangguran di Indonesia pada Mei 2026. Data BPS menyebut jumlah pengangguran hanya turun 24 ribu orang jika dibandingkan Februari 2026. Persoalan lapangan kerja dan terjangkaunya bahan pangan menjadi harapan besar bagi masyarakat. Harapan ini mendapatkan secercah cahaya usai pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia masih boncer di angka 5,29%.
13: Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top.
9: Tantangan bagi ekonomi Indonesia yang tumbuh adalah menyerap angkatan kerja yang mencapai 155,41 juta orang pada Mei 2026 berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional. Jumlah angkatan kerja ini meningkat nyaris setengah juta orang jika dibandingkan Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi ada kasus yang tengah viral, yaitu kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir akhirnya dinonaktifkan dari rumah sakit. Redaksi segera kembali.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Kita ke kasus yang sedang viral, yakni kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir dan bekerja di rumah sakit RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, akhirnya dinonaktifkan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta memberikan penjelasan terkait keterlibatan salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang unggahannya di media sosial jadi sorotan. Rumah Sakit menyatakan yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari program pendidikan sejak Rabu. Meski ia telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadi, penanganan internal tetap berjalan. Sebelumnya unggahan warga bernama Yurizal mengenai pengalamannya saat menunggu layanan rumah sakit ini jadi perbincangan di media sosial. Unggahan ini kemudian memunculkan berbagai tanggapan termasuk tenaga kesehatan.
1: Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil? Untuk ini, Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat.
0: Kebakaran melanda permukiman warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setidaknya ada 11 rumah dan satu bangunan sekolah terbakar. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik, rumah berlantai satu di Utan Kayu, Jakarta Timur juga ludes terbakar.
2: Kebakaran terjadi di Kampung Satron, Desa Parumasan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis pagi. Api cepat merambat karena banyaknya material yang mudah terbakar di permukiman. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api meluas. Setidaknya 8 rumah hangus terbakar, 3 rumah lainnya terdampak, serta sebuah bangunan sekolah ikut terbakar. Pemadaman berlangsung cukup lama karena lokasi kebakaran berada di wilayah yang jauh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
3: Nah, untuk rumah yang terbakar, menurut sementara ikmah, mungkin itu 8 unit rumah yang hangus. Nah, yang sedang mungkin ada berapa, Pak?
4: Tiga.
3: Ya. Nah, yang dampaknya ke masyarakat yang lainnya juga itu.
2: Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah berlantai satu di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. 15 mobil pemadam dan 75 personel dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang memiliki portal rendah, sehingga mobil pemadam berukuran besar tidak dapat masuk ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gelombang panas musim panas Eropa, Gajah Asia menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Redaksi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Dea Kartika di CNN Indonesia News Update. Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam viral di media sosial. Mirisnya, sejumlah warganet diantaranya para dokter dan tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang sudah meninggal dunia tersebut.
1: Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
2: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
3: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
4: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
1: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nir empati yang jadi sorotan publik.
5: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat. Karena kami, Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun.
1: Diketahui, Yurizal sempat mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu, karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
6: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
1: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Trihairawan memiliki pekerjaan sebagai MC wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebuah video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas di Pacitan, Jawa Timur menjadi viral di media sosial hingga memicu kecaman dan amarah dari warganet. Korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala hingga diminta memakan pecahan genting.
1: Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kamling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini viral di media sosial. Dari rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Setelah itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos Kamling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos Kamling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol tersebut. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
7: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara.
1: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku, apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan terhadap korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Catur Priyambodo, Pacitan, Jawa Timur.
0: Hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya. Mufsyakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Mufsyakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Mufsyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
8: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang, itu mobil. Kencang sekali, ban sebelah kirinya nanti berat. Motorku di belakang, bagian belakang.
0: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
9: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai di RT 9 Sri Menanti Desa Utara. Tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata dua orang korban ini telah diterkam buaya. Satu orang dalam keadaan meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
0: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ya, aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Korban yang baru saja mengambil uang sekitar 30 juta rupiah dari bank dan hendak menuju kantornya. Diduga korban telah diikuti oleh 6 orang yang datang menggunakan 3 sepeda motor. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan korban dihentikan dengan cara dipukul hingga terjatuh. Salah satu pelaku mengancam korban dengan senjata tajam sebelum membawa kabur tas berisi uang tunai. Berikutnya, CCTV merekam detik-detik truk box syarat muatan terguling di Jalan Raya Yogyakarta Magelang Jawa Tengah pada hari Selasa. Usai terguling, truk terseret dan berhenti setelah menghantam pagar rumah warga serta tiang kanopi cucian mobil. Kecelakaan tunggal berawal saat truk box yang dikendarai oleh Rahmadani Salman, warga Gunung Kidul Yogyakarta, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Yogyakarta menuju Magelang. Saat melintas di tikungan tajam, sopir truk pun kaget dan langsung banting setir ke kanan hingga akhirnya truk terguling. Kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Informasi berikut ini yang viral di media sosial, sebuah motor roda tiga bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih terjun ke area persawahan di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa. Perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Windianto menjelaskan kendaraan mengalami kendala saat melaju, diduga karena gas kendaraan tersangkut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Spion motor sisi kanan hanya copot dan sudah diperbaiki. Evakuasi motor roda tiga yang terjun ke sawah dilakukan secara gotong royong oleh perangkat desa dan warga sekitar. Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Bandung Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Ratusan rumah dan bangunan di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Sementara di Bandung, buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, Pemkot Bandung menyegel videotron yang menempel di bangunan lapangan padel.
4: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu putih yang berasal dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur ini dilaporkan sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Partikel-partikel kecil dari debu kapur itu menempel di bangunan rumah hingga kendaraan milik warga. Tak hanya itu, polusi debu kapur ini juga berdampak pada kesehatan warga. Warga terpaksa harus mengenakan masker bahkan saat berada di lingkungan rumah sendiri. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi terkait

0: Pemprov Jawa Barat masih melakukan verifikasi data pekerja yang terdampak penutupan 5 perusahaan ini untuk memastikan bantuan dan program alih kerja diberikan tepat sasaran. Sementara itu, di Kota Bandung, videotron yang menempel di bangunan lapangan padel klub 69 disegel buntut penebangan 10 pohon ilegal di Jalan Marta Dinata. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan tersebut memiliki izin persetujuan dari Dinas Cipta Bintar, namun penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung tidak memiliki izin. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang pengelola bangunan lapangan padel pada Jumat lalu. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Farhan menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti terlibat kasus penebangan pohon ilegal ini.
1: Sekdat dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
0: Sementara itu, pengelola videotron dikenakan sanksi membayar denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang dan sanksi pengganti pohon sebanyak 100 pohon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang tenaga kesehatan di Banyumas, Jawa Tengah meraup penghasilan tambahan dari membudidayakan lebah madu. Dalam sebulan, ia pun bisa meraup omset hingga 40 juta rupiah. Sementara itu, sejumlah mahasiswa di Surabaya mengembangkan panganan ringan yang berbahan dasar dari daun mangga dan kulit kacang.
3: Sigit membudidayakan lebah madu di pekarangan rumahnya di Desa Cimenga, Kecamatan Kumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan kotak lebah madu ini menjadi sumber penghasilan tambahan baginya. Berbekal ketekunan, pria ini kini telah memiliki sekitar 50 kotak lebah yang terdiri dari lebah ondoan dan lebah kelanceng.
4: Alhamdulillah, Bang. Hasilnya lumayan untuk nambah penghasilan saya gitu ya, Bang. Itu alhamdulillah bagus banget lah.
5: Harapan besar dari Anda memiliki kegiatan seperti ini apa?
4: Saya berharap untuk teman-teman yang ada di tenaga kesehatan juga bisa mengikuti jejak saya ya. Selain satu buat nambah penghasilan, yang kedua juga untuk kesehatan sudah saya buktikan sendiri.
3: Musim kemarau ini menjadi waktu terbaik untuk memanen madu karena cuaca cerah membuat lebah lebih leluasa mencari nektar dari berbagai jenis tanaman sehingga produksi madu pun meningkat. Dari budidaya lebah kelanceng, setiap bulannya ia mampu memanen sekitar 200 botol madu berukuran 250 ml. Sementara itu, untuk madu lebah ondoan dipasarkan dalam botol kemasan 200 ml. Madu tersebut dijual dengan harga Rp250.000 per botol sehingga menghasilkan omset sekitar 40 juta rupiah per bulan. Lima mahasiswa dari Universitas Surabaya berhasil menyulap daun mangga dan limbah kulit kacang tanah menjadi camilan sehat berkhasiat. Inovasi bernama Mango Nut Bar ini tidak hanya kaya akan antioksidan, namun juga berpotensi menjadi pangan fungsional bagi penderita diabetes. Hasil kajian tim menunjukkan daun mangga mengandung senyawa mangiferin yang berpotensi menghambat penyerapan glukosa sehingga dapat membantu mencegah lonjakan kadar gula darah. Selain itu, kulit kacang tanah yang selama ini menjadi limbah ternyata memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas.
6: Nah, setelah melakukan studi literatur di daun mangga sendiri, kami menemukan adanya senyawa namanya mangiferin. Nah, di mangiferin ini, dia itu dapat melakukan inhibisi pada enzim, kemudian dapat mempengaruhi proses penyerapan gula di dalam tubuh.
3: Produk karya 5 mahasiswa Ubaya ini bahkan sudah meraih 3 penghargaan di ajang kompetisi nasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Usai jeda, ada kuliner olahan ayam yang enak sekaligus unik. Ayam kampung yang dimasak dalam kuali tanah liat ini menjadi primadona di salah satu tempat makan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

menu ayam bakar atau ayam goreng sudah umum ditemukan. Nah, kali ini ada referensi kuliner ayam yang unik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Namanya ayam batu. Ayam berbumbu rempah dimasak dalam

0: Ya, menu ayam batu yang disajikan di salah satu rumah makan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sesuai namanya, kuliner ini dimasak dengan cara tradisional yang unik. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung yang dagingnya empuk. Setelah dimarinasi, ayam dimasukkan ke dalam tembikar atau kuali dari tanah liat, lalu dilumuri dengan adonan bumbu rempah. Kuali yang berisi ayam kemudian dipanggang di atas arang. Kuali juga ditutup dengan daun pisang dan dilapisi lembaran aluminium foil. Kemudian, batu kali yang sudah dipanaskan diletakkan di atas kuali. Pengelola rumah makan menuturkan, ide menu ayam batu ini terinspirasi dari cara memasak tradisional di beberapa daerah di Indonesia.
1: Kepikiran, wah di Irian tuh ada tuh yang masak pakai batu panas gitu kan. Wah, terus mikir lagi nih, kan kita bolehnya ikan sama ayam gitu kan. Nah, dipikir-pikir kita dicoba yang cocok ayam, memang ayam batu. Karena memang biar empuk, bawahnya dikasih arang katanya, atasnya dikasih batu panas.
0: Selain cara memasaknya yang unik, menu ayam batu juga menghadirkan sensasi berbeda bagi penikmat kuliner ayam. Selain daging ayamnya yang empuk, bumbu rempah yang meresap dan daun kemangi menciptakan aroma khas yang menggugah selera.
2: Ayam batu, benar-benar wangi dari kemangi, dari rempah-rempah, lembut, dan khas kalau di masaknya di tungku tradisional. Kalau di sini hawu ya namanya, emang khas, jadi khas gitu rasanya, ada smoky-smokinya.
0: Menu ayam batu ini menjadi salah satu yang paling diminati. Untuk menikmati kelezatan kuliner ayam batu, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.

0: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter waterbombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
1: Dari kejadian tersebut, kami mengirim tim dan juga support dari gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman. Selain itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman BNPB sendiri dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
2: Insya Allah besok pagi ini yang waterbombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandra situ. Jadi home base-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandra untuk mengambil air.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Indonesia pada triwulan kedua tahun ini tumbuh 5,29% secara tahunan dan tumbuh 5,45% di semester 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut? Dan apakah pandangan masyarakat terhadap frasa indeks ekonomi akan bergeser ke arah yang lebih positif di saat ekonomi bangkit? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kabut asap tebal yang sempat menyelimuti kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kini mulai menipis. Namun demikian kondisi udara tetap dalam keadaan tidak sehat dan masuk dalam zona merah karhutla. Kota Sampit masih tetap diselimuti kabut asap akibat karhutla yang terus-menerus terjadi di sana setiap waktu Kamis pagi. Jika kemarin kabut asap terjadi secara merata di seluruh kota Sampit, hari ini hanya di beberapa spot saja yang masih diselimuti kabut asap, terutama di daerah pinggiran kota. Sementara itu untuk jumlah hotspot yang terpantau ada sebanyak 159 titik, sedangkan jumlah kejadian karhutla yang tertangani tim penanggulangan karhutla ada sebanyak 11 lokasi. Berdasarkan data dari BPBD Kalimantan Tengah per tanggal 4 Agustus tercatat melalui citra satelit, mencapai 3.000 hektar lebih luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten kota.
1: Alat beratnya ada di India. Saya sudah sampaikan ke Kapolres, setiap ada karhutla, semua dilakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu perorangan, swasta, korporasi, semua kita lakukan penyelidikan. Kalau memang nanti ditemukan ada kesengajaan ataupun kelalaian, ya seperti yang sudah diatur di dalam aturan-aturan kita, ya kita akan proses penegakan hukum secara tegas. Ya.
0: Masih tentang kebakaran, gudang sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis pagi. Kamis siang, akibat kebakaran tersebut, kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa serta guru dipulangkan demi keselamatan.
2: Srengseng Sawah 04 kebakaran, tolong.
3: Kepulan asap tebal disertai kobaran api membesar melalap gudang penyimpanan barang bekas di lingkungan SDN Srengseng Sawah 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan sekolah lainnya. Menurut petugas, gudang yang terbakar merupakan tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Meski penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian, dugaan awal mengarah pada korsleting listrik.
4: Alhamdulillah, tidak ada korban, semuanya aman, semua siswa aman, guru aman, pegawai seluruhnya aman. Unit yang dikerahkan dari Jakarta Selatan, 8 unit pompa dan 7 unit penunjang, total 15 unit.
3: Sementara itu, Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Selatan 1 menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembersihan lokasi agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal pada esok hari.
5: Apabila besok ada murid-murid yang masih belum bersedia untuk datang belajar secara langsung, kami juga memberikan kesempatan untuk secara online, tentunya kami akan memberikan pembelajaran.
3: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Setelah mengerahkan 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel, api berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke ruang kelas maupun bangunan sekolah lainnya. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Ratusan rumah dan bangunan di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Sementara di Bandung, buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, Pemkot Bandung menyegel videotron yang menempel di bangunan lapangan padel.
3: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu putih yang berasal dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur ini dilaporkan sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Partikel-partikel kecil dari debu kapur itu menempel di bangunan rumah hingga kendaraan milik warga. Tak hanya itu, polusi debu kapur ini juga berdampak pada kesehatan warga. Warga terpaksa harus mengenakan masker bahkan saat berada di lingkungan rumah sendiri. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi terkait polusi debu kapur ini. Hasilnya, ada sebanyak 5 perusahaan pengolahan batu kapur yang ditutup permanen akibat terbukti melanggar aturan.
6: Ya sudah ditutup permanen karena itu sudah melanggar dari sisi apa? Dan jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1.000.
3: Pemprov Jawa Barat masih melakukan verifikasi data pekerja yang terdampak penutupan 5 perusahaan ini untuk memastikan bantuan dan program alih kerja diberikan tepat sasaran. Sementara itu di Kota Bandung, videotron yang menempel di bangunan lapangan padel klub 69 disegel buntut penebangan 10 pohon ilegal di Jalan Marta Dinata. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan tersebut memiliki izin persetujuan dari Dinas Cipta Bintar, namun penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung tidak memiliki izin. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang pengelola bangunan lapangan padel pada Jumat lalu. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Farhan menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti terlibat kasus penebangan pohon ilegal ini.
7: Dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3: Sementara itu, pengelola videotron dikenakan sanksi membayar denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang dan sanksi pengganti pohon sebanyak 100 pohon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Proses pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil Karetteng Sintana Abang Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes sejumlah warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air.
3: Sejumlah warga menyampaikan protes ketika petugas melakukan pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satu warga mengaku belum mendapatkan kompensasi atau relokasi dan berharap pemerintah memberikan solusi setelah pembongkaran dilakukan.
8: Mau bagaimana ya? Saya pasrah aja deh, habis nggak ada solusinya.
9: Ya pengennya kan, kalau pengen ini ya ntar lah habis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa diperbut-perbut.
3: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran telah didahului dengan sosialisasi, mediasi, dan pemberian surat peringatan. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air.
10: Ini hari ini kita pembongkaran kurang lebih 95 bangunan yang berada di atas saluran PHB melalui 3 tahapan. 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Pak Lurah, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
11: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
10: Sudah lengkap semua.
3: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan saluran air yang telah dibersihkan akan dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi dan mengurangi risiko genangan ketika musim hujan. Galih Putra, Jakarta.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional yang melibatkan 2 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga berhasil meraup keuntungan mencapai 6,7 miliar rupiah.
12: Pengungkapan kasus ini berawal dari penggerebekan salah satu kamar di apartemen Podomoro Medan, Sumatera Utara pada 28 Juli 2026 lalu. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 5 penghuni rumah, terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA. Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono, pada Rabu menjelaskan, dari kasus tersebut penyidik menetapkan seorang warga negara Indonesia berinisial VM sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya, yakni 1 WNI dan 3 WNA asal Pakistan dan India, masih berstatus saksi. Menurut Bayu, tersangka VM merupakan residivis kasus dugaan penipuan scammer pada tahun 2023 dan pernah bekerja di Kamboja. Begitu juga dengan 4 orang lainnya yang diamankan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing. Mulai dari mengaku sebagai anggota kepolisian hingga petugas otoritas jasa keuangan serta staf Kominfo. Mereka juga membuat akun media sosial palsu dengan identitas perempuan untuk memperdaya korban.
13: Kelima-lima ini sudah pernah di Kamboja. Terus operandi yang dilakukan selama di Kamboja, ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Khusus untuk pelaku kita, VM ini dia berperan sebagai petugas salah satu
12: Saat ini, tersangka VM kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara, sedangkan 3 warga negara asing dititipkan kepada pihak imigrasi. Polisi masih terus mendalami kasus penipuan online jaringan internasional tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Sebuah video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas di Pacitan, Jawa Timur menjadi viral di media sosial hingga memicu kecaman dan amarah dari warganet. Korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala hingga diminta memakan pecahan genteng.
3: Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kamling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini viral di media sosial. Dari rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Setelah itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos kamling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos kamling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol tersebut. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
14: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara.
3: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku, apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan terhadap korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Catur Priambodo, Pacitan, Jawa Timur.
0: Teror serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau belum juga berakhir. Jumlah korban terus bertambah menjadi 17 orang pada Rabu 5 Agustus 2026. Warga semakin resah karena serangan monyet tersebut terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
3: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, 2 warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, 2 korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi 2 orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
15: Baru dia langsung merekam gitu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu kan saya berempat.
16: Ya,
15: berempat, saya masuk sekolah. Jadi saya melindungi anak-anak saya, melihat itu, Pak.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
17: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
3: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
0: Hendak menonton kegiatan gerak jalan seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
18: Nur Syakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Nusyakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terkelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Musyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
16: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang, itu mobil. Kencang sekali, ban sebelah kirinya nanti berat. Motorku di belakang, bagian belakang.
18: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
19: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai Sri di RT 9 Sri Menanti Desa Utara, tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata dua orang korban ini telah diterkam buaya. Satu orang dalam keadaan meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
18: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan dengan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Penyidik Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik menyisir rumah kontrakan yang diduga menjadi lokasi eksekusi korban mutilasi di kawasan Cipayung, Kota Depok. Berikut laporan selengkapnya.
20: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dan dua tangan terikat diduga korban mutilasi menggegerkan warga Tanah Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa sore. Potongan tubuh tanpa busana berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di dalam sebuah karung di lapangan Tanah Merah. Dari hasil olah TKP sementara ditemukan luka terbuka di bagian leher. Salah satu warga menyebut karung sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu dan dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jenazah manusia saat seorang warga membakar tumpukan sampah. Selama ini warga memang tidak menaruh curiga karena selain kerap menjadi lokasi pembuangan sampah, lapangan Tanah Merah kerap digunakan warga terutama saat akhir pekan untuk bermain layang-layang.
21: Kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Nah. Dari tanggal 24 ada karung itu dipiring sampah. Makanya warga sini diemin aja. Nah. Setelah tadi sama anak Repat

0: dibawa kantering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh itu baru kelihatan badannya gitu.
1: Dari hasil identifikasi terungkap korban berinisial K, berusia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial sebelum akhirnya bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada tanggal 23 Juli. Ironisnya, pertemuan ini berujung pertengkaran dan berakhir dengan pembunuhan. Tubuh korban dibuang di kawasan Tanah Merah, sementara potongan kaki dibuang di aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang dan menjual kendaraan ini.
2: Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal dengan kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan itu salah satunya adalah handphone milik korban, kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor milik korban.
1: Dengan membawa berbagai peralatan forensik, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kontrakan dua lantai di kawasan Cipayung, Kota Depok. Petugas memeriksa setiap sudut lantai dua bangunan yang masih dipasangi garis batas polisi. Penyidik menduga ruangan ini menjadi lokasi pelaku menghabisi nyawa korban sebelum jenazahnya dimutilasi dan dibuang ke sebuah lapangan di kawasan Pancoran Mas, Depok. Ketua RT mengatakan pelaku dan korban tinggal bersama di rumah kontrakan ini. Menurutnya, mereka dikenal sebagai rekan dan sempat menyampaikan rencana membuat usaha makanan.
3: Tinggal berdua.
4: Hubungannya apa, Pak?
3: Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu, dia baru pindahan. Dia bilang, saya lupa, itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu kayaknya. Karena kan kebetulan di pinggir jalan rumahnya. Gitu.
4: Tapi kalau terkait cekcok, keluarga sempat ada yang dengar nggak, Pak? Atau dapat Bapak dapat laporan ada
3: cekcok? Selama ini nggak ada.
1: Sementara itu, penyidik memastikan rumah kontrakan adalah lokasi eksekusi korban. Saat ini, seluruh barang bukti yang ditemukan masih didalami untuk mengungkap kronologi serta motif pembunuhan.
5: Tim lapor dan tim identifikasi sudah melaksanakan olah TKP di kontrakan tersebut. Untuk tersangka, saksi, dan barang bukti sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Untuk statement dari motifnya akan kami sampaikan di kantor lebih lanjut.
6: Wah, apakah mau nyari sisa tubuh yang lain, Bang?
5: Untuk itu nanti masih dalam penyelidikan ya. Nanti akan kita sampaikan.
1: Sebelumnya, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial S di kawasan Pandeglang, Banten setelah melarikan diri usai diduga melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Korban berinisial K diketahui mengenal pelaku melalui media sosial sebelum akhirnya tinggal bersama di rumah kontrakan. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta keterangan para saksi untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Wake Up Go.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami

0: menghadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
4: Pemerintah terus menggenjot kerjasama investasi dari berbagai negara. Kali ini perusahaan asal Cina ikut mengembangkan manufaktur di Madura. Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri tekstil, pakaian jadi dan alas kaki menjadi salah satu subsektor manufaktur dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia.
5: Penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta menjadi bagian dari upaya menarik investasi ke kawasan industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan. Di tahap awal, kerjasama difokuskan pada pengembangan klaster industri polyester, perlengkapan rumah tangga, dan industri padat karya. Kerjasama ini menambah daftar kolaborasi ekonomi Indonesia dan Republik Rakyat Cina di bidang investasi dan industri.
6: Ini akan melengkapi kerjasama antara Indonesia dan China, karena Indonesia dan China juga sudah punya bilateral cooperation sampai dari $50 miliar. Harapannya bisa juga trade menggunakan currency masing-masing sehingga tidak tergantung kepada.
5: Setelah penandatanganan kesepakatan, pengelola kawasan industri Wiraraja Madura menyatakan investasi berbasis klaster diharapkan mampu mendorong pengembangan industri serta pertumbuhan ekonomi di Madura.
7: Jadi suatu klaster yang pemerintahnya memang sudah tidak diizinkan lagi berdiri di pabrik dari situ, pindah satu klaster ke Madura. Nah, ini berapa investasi yang pindah? Nah, ini kita lagi mendata perusahaan-perusahaan apa yang sudah
8: yang mendampingi.
5: Sementara itu, deretan mesin produksi berteknologi tinggi, material inovatif hingga produk kulit, alas kaki, tekstil, dan garment memenuhi Hall C3 G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat dalam gelaran Indo Leather dan Footwear ILF Expo dan Indo Garment dan Tekstil IGD Expo 2026 yang memasuki penyelenggaraan ke-19. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut industri tekstil, pakaian jadi dan alas kaki menjadi salah satu subsektor manufaktur dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di tanah air. Menurut Agus Gumiwang, kehadiran buyer potensial dalam ILF Expo dan IGT Expo 2026 diharapkan membuka peluang kerjasama sekaligus meningkatkan transaksi bisnis bagi pelaku industri dalam negeri.
9: Dan kepercayaan investor asing, kepercayaan investor asing hampir 2 kali lipat. Kalau kita bandingkan dari tahun 2024 yang investasinya 13,5 triliun, pada tahun 2025 naik menjadi 24 triliun rupiah.
5: Pameran diikuti 210 peserta dari 14 negara, diantaranya Indonesia, China, Italia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Spanyol. Pameran juga melibatkan sekitar 50 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.
8: Tadi sudah sampaikan Pak Menteri bahwa kita mesti merebut pasar internasional, dan Indonesia punya potensi tenaga kerja yang handal didukung oleh teknologi permesinan. Pameran ini kita mau menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan juga pertemuan antara supplier dan industri alas kaki dan kulit dan fashion.
5: Selain pameran, penyelenggara juga menggelar seminar industri, forum manufaktur, business matching, dan fashion show untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bursa calon gubernur Bank Indonesia semakin menjadi sorotan seiring kosongnya kursi jabatan pasca ditinggal Perry Warjio. Selain perdebatan soal sosok pengganti, muncul juga isu independensi Bank Sentral dan arah kebijakan ke depan.
10: Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kursi gubernur Bank Indonesia. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan menjadi gubernur BI, Purbaya langsung membantah. Purbaya juga menanggapi isu independensi Bank Indonesia. Purbaya menegaskan tidak ada rencana memasukkan Bank Indonesia ke dalam Kementerian Keuangan. Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah memperkuat sinergi antar lembaga tanpa mengubah sistem yang sudah berjalan. Adapun ia menilai keterlibatan DPR dalam pengawasan tidak menjadi persoalan selama dijalankan secara terbuka dan transparan.
11: Enggak.
12: Kenapa Pak? Kenapa
13: stimulus besar dua untuk kasih?
11: Kenapa menyuruh saya ke BI?
14: Enggak, saya nanya apakah Bapak akan mengajukan.
11: Enggak.
12: Nama Bapak masuk bursa. Nama Bapak mungkin ada pertimbangan.
11: Kalau setiap bursa itu saya selalu masuk kemana-mana, tapi nggak pernah jadi. Jadi saya di sini sudah syukur lah.
12: Tapi benar Pak, BI akan masuk ke Kementerian Pak? Katanya BI akan masuk ke Kementerian Pak?
11: Yang bilang siapa?
12: Ada isu-isunya, gosip Pak.
11: Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Jadi saya terlalu dini kalau kita...
10: Meski demikian, sejumlah ekonom menilai perhatian pelaku pasar saat ini bukan semata siapa sosok gubernur Bank Indonesia berikutnya, melainkan konsistensi tata kelola dan terjaganya independensi Bank Sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.
15: Banyak orang kekhawatiran itu bukan masalah Pak Perry mundur atau siapa penggantinya. Karena kan biasa ya gubernur BI itu ganti. Tetapi takutnya itu memang rule of game-nya berubah. Ya kan, sebagai contoh ketika Pak Perry mundur, kenapa Mensesnek yang mengumumkan, bukan dari Bank Indonesia atau Pak Perry sendiri. Lalu kedua, ketika ada rapat KSSK ini sebenarnya cukup sakral kan. Rapat ini ada undang-undangnya, ada prosedurnya, kapan dilakukan, cara korumnya gimana. Tiba-tiba yang dilakukan kemarin adalah Pak Presiden yang memimpin. Setelah Pak Presiden memimpin, ada Ketua Wakil DPR, ada Danantara yang kita tidak tahu juga ini landasan.
10: Di sisi lain, selain menjaga stabilitas moneter, dunia usaha berharap Gubernur Bank Indonesia yang baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung sektor real dan memberikan kepastian bagi iklim investasi.
16: Nah, dengan calon gubernur baru Bank Indonesia yang baru, harapannya adalah bahwa bisa turut mensupport dari sisi sektor real Indonesia, karena demand di bawah perlu juga matching dengan supply chain yang ada di Indonesia, sehingga perlu kebijakan yang konkret yang pro terhadap ekonomi syariah, yang pro terhadap ekonomi kerakyatan.
10: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan siapa nama yang akan diusulkan sebagai gubernur Bank Indonesia. Nantinya, calon terpilih harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum resmi memimpin Bank Sentral untuk periode berikutnya. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, serta investasi pemerintah dan swasta mendorong ekonomi tumbuh 5,45% di semester 1 2026. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan konsumsi pemerintah. Momentum libur dan hari besar keagamaan nasional juga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Secara kewilayahan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara serta Sulawesi menjadi wilayah yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional pada triwulan kedua tahun 2026.
17: Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.552,1 triliun atas harga konstan Rp3.576,2 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%.
4: Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, serta investasi pemerintah dan swasta mendorong ekonomi tumbuh 5,45% di semester 1 2026. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut? Sudah bersama kami Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widya Santi. Apa kabar Bu Winnie?
18: Baik, apa kabar?
4: Bu Winnie, baik. Bu Winnie, kita tadi BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% ya di triwulan 2 tahun ini. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini?
18: Iya, jadi mungkin sebelum saya menjelaskan secara lebih detail, saya juga ingin menyampaikan bahwa bagaimana sebenarnya PDB itu diukur. Nah, ini mungkin sebagai pengantar sebelum kita. Mungkin saya mau
4: di slide
18: lihat.
4: Slide 1 boleh dilihat di sini, Bu?
18: Boleh,
4: nah,
18: boleh.
4: Ini
18: nah,
4: di sini. Dia.
18: Nah, di dalam slide 1 yaitu pasar. Saya mau menjelaskan bahwa pasar itu ada 4 sebenarnya.
4: Okay.
18: Ada pasar barang dan jasa, kemudian ada pasar uang, ada pasar modal, dan ada pasar tenaga kerja.
4: Ini yang sangat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tadi,
18: bukan.
4: Kegiatan
18: saya
4: pasarnya.
18: Saya mau saya tunjukkan dulu bahwa pasar itu ada 4 jenis.
4: Baik.
18: Ada pasar barang dan jasa, ada pasar modal, ada pasar uang, dan juga ada pasar tenaga kerja. Yang diukur oleh PDB itu adalah pasar barang dan jasa. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, pasar barang dan jasa itu artinya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian. Nah, oleh sebab itulah PDB ini kita ukur untuk melihat seberapa banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian yang kemudian dikonsumsi, yang kemudian pasar yang barang dan jasa yang diproduksi itu kemudian diminta, ini sisi permintaan, ini sisi produksi. Ini yang kita hitung di dalam PDB.
4: Ya.
18: Oleh sebab itu, yang di permintaan maka barang dan jasa yang diproduksi pasti dipakai oleh rumah tangga, kemudian dipakai oleh pelaku usaha untuk investasi, dipakai oleh pemerintah, konsumsi pemerintah, dan juga kita akan mensuplai dunia melalui ekspor dan impor.
4: Ya.
18: Ekspor. Jadi ini yang kita sebut dengan net ekspor. Nah, ini adalah permintaan yang kemudian menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi Indonesia. Ini yang diukur dalam PDB.
4: Ada 17 sektor yang?
18: Iya, jadi makanya kita kalau lihat data PDB itu, Mas, kita juga ada PDB sisi produksi dan ada PDB sisi permintaan. Di mana kita di sisi permintaan ada konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor.
4: Ya.
18: Di sisi produksi kita lihat ada sektor-sektor penggerak dari PDB. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa PDB itu mengukur seberapa besar peningkatan atau seberapa besar ukuran dari barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi Indonesia. Dan pertumbuhan itulah yang diukur atas dasar peningkatan PDB dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, mari kita lihat bagaimana PDB Indonesia, terutama pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi adalah bahwa di tahun 2026 ini, di triwulan 2, kita akan tumbuhnya 5,29%. Yang ini. Dan kalau kita bandingkan dengan triwulan 2 2025, ini kita sudah ekonomi kita itu tumbuhnya akselerasi, artinya tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Jadi kalau kita balik ke triwulan 2 2025, tumbuhnya hanya 5,12, sekarang 5,29. Dan kita bandingkan 2026 triwulan 1, dengan triwulan 1 2025, di mana di triwulan 1 2026 ini kita ingat waktu yang diumumkan oleh BPS bulan Mei, tumbuhnya 5,61 di triwulan 1 2026, dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 2025. Sehingga yang perlu kita catat adalah bahwa selama semester 1 2026, ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan dengan semester 1 2025, di mana selama semester 1 2026 ini kita tumbuhnya 5,45%.
4: Ini dan dari Januari sampai dengan Juni kemarin.
18: Januari sampai dengan Juni 2026. Kita bandingkan saja dengan Januari dengan sampai dengan Juni 2025.
4: Wow.
18: Artinya di tahun 2026 ini ada akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya produksi barang dan jasa dan juga permintaan di dalam perekonomian ini memang tumbuhnya lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu.
4: Jadi kalau jadi lebih baik, berarti kalau frasa kalau orang kan sekarang yang lagi viral misalnya frasa yang indeks ekonomi, seolah-olah indeks ekonomi ini sebagai frasa yang negatif begitu, lagi
18: tapi
4: kesulitan.
18: Ekonomi
4: tapi sekarang mungkin nggak kalau indeks ekonomi itu bisa bergeser menjadi arah yang positif?
18: Jadi indeks ekonomi sekarang itu ada optimisme.
4: Optimisme. Yeah. Oke, kita lihat lagi kira-kira dari data yang didapat oleh Badan Pusat Statistik begitu ya, ketika kita mau positivize bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
18: Dan yang paling penting
4: sebenarnya
18: akselerasi ya, pertumbuhan ekonominya itu lebih tinggi, tumbuh, tapi lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu.
4: Oke, ini kalau data ini adalah distribusi pertumbuhan, sumber pertumbuhan PDB kemarin ya, menurut pengeluaran ya, di triwulan kedua tahun 2026, year on year. Begitu
18: ini yang tadi saya sebutkan, bahwa di sisi permintaan, jadi dalam ekonomi itu ada dua sisi kan. Ada sisi produksi yang memproduksi barang dan jasa, ada sisi permintaan yang menggunakan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Nah, ini kita ukur PDB dari sisi permintaan atau kita membuat istilahnya pengeluaran. Apa yang terjadi, kita lihat konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ternyata terjaga di kisaran 5,06%, artinya kita bisa memaintain tumbuhnya konsumsi masyarakat di pertumbuhan angka 5%, artinya daya beli masyarakat kita terjaga. Konsumsi masih solid dan masyarakat masih melakukan konsumsi yang tumbuh lebih besar, tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu ya. Dan kemudian investasi tumbuhnya 6,87%. Dan kalau kita lihat konsumsi pemerintah ini yang cukup menggembirakan, karena konsumsi pemerintah di mana-mana pasti sebagai stimulus dari,
4: karena kebetulan ada banyak program juga yang sedang digalakkan gitu ya.
18: Dan yang paling penting adalah kita melihat adanya akselerasi belanja pemerintah. Di mana di semester 1 ini kita melihat bahwa belanja pemerintah di awal tahun ternyata lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan konsumsi pemerintah menyentuh hampir 16%. Nah, tentunya dengan komposisi seperti ini, kita jadi tahu sebenarnya yang menyumbang pertumbuhan ekonomi 5,29% itu. Yang pertama adalah dari yang merah, konsumsi rumah tangga. Jadi dengan pertumbuhan 5,06% dan share-nya juga cukup besar kan, konsumsi rumah tangga itu sekitar hampir 54%. Sehingga dari 5,29%, 2,67%-nya itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi penting, masyarakat tetap belanja, itu penting. Daya beli masyarakat tetap terjaga penting. Kenapa? Karena share terbesar dari PDB kita untuk sisi permintaan dari konsumsi rumah tangga. Kemudian 2,06% basis poinnya disumbang oleh investasi, dan yang menarik adalah 1,07%-nya dari belanja pemerintah atau kita sebut dengan konsumsi pemerintah. Yang tumbuh 16% ini, itu ternyata menyumbang 1,07% basis poin untuk pertumbuhan ekonomi yang 5,29%.
4: Dari sisi pengeluaran, semakin banyak konsumtif, ekonomi semakin bergerak.
18: Betul, dan juga mungkin catatan sedikit, net ekspor kita negatif karena impor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ekspornya.
4: Wow, ini karena ada beberapa kebijakan juga yang memang sudah
18: diubah. Iya, tapi tidak apa-apa. Ya, karena kan yang jelas adalah ini postur ekonomi kita. Dan tentunya yang tiga komponen terbesar itulah yang menjadi driver atau penyumbang utama dari pertumbuhan ekonomi yang 5,29% ini.
4: Ya, ya. Ini kenapa dari distribusi atau sumber pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran, kira-kira mengapa konsumsi rumah tangga bisa...

0: kalah dari konsumsi pemerintah?
1: Pertumbuhannya.
0: Ya,
1: karena di tahun lalu seperti kita lihat memang pola konsumsi ataupun pola belanja pemerintah itu memang menumpuk di akhir tahun.
0: Oke.
1: Sehingga biasanya itu pola belanja pemerintah di triwulan 1 dan triwulan 2 itu relatif lambat. Yeah. Kemudian percepatan biasanya terjadi di triwulan 3 dan paling tinggi di triwulan 4.
0: Yeah. Tahun ini berbeda ya?
1: Tahun ini terlihat bahwa pola belanja pemerintah itu berbeda.
0: Okay.
1: Jadi sejak awal tahun kemudian terjadi percepatan atau akselerasi belanja pemerintah. Ini sinyal bagus. Mengapa? Karena kalau belanja pemerintah itu cepat direalisasikan, maka akan terjadi multiplier efek yang baik untuk perekonomian. Di mana-mana belanja pemerintah itu adalah sebagai stimulus dari ekonomi.
0: Okay.
1: Semakin cepat pemerintah belanja yang berkualitas tentunya semakin bagus untuk perekonomian.
0: Oke. Okay. Belanja program-program yang bermanfaat tentunya.
1: Betul.
0: Ya. Kita ingin tahu dari sisi kewilayahan, tadi saya sempat meriset juga ada beberapa wilayah yang memang sebagai penyumbang ya, penyumbang pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi. Kalau BPS sendiri mencatatkan data-data ini, orang kita mewakili warga saja.
1: Iya, gimana
0: Bu,
1: itu?
0: Bu, dari mana dapat angka segini, Bu?
1: Yang mana itu?
0: Ya, kalau catat data-data ini.
1: Ini. Tentunya kami menghitung PDB ini kan tidak sembarangan. Pertama ada manual.
0: Okay.
1: Ya, manual itu manual internasional, bukan manual yang kita buat sendiri. Yang kedua adalah untuk menghitung PDB ini dari sisi pengeluaran maupun dari sisi produksi tadi, itu kita menggunakan sekitar 3.500 indikator.
0: Okay.
1: Se-Indonesia. Dan bahkan kita menghitung PDB itu kan nggak hanya di tingkat nasional.
0: Yeah.
1: Seluruh BPS se-Indonesia, baik BPS kabupaten kota maupun BPS provinsi, ini dalam langkah yang sama itu melakukan perhitungan PDB di daerahnya. Jadi Mas, kalau kita lihat angka 5,29% ini merupakan hasil dari agregasi pertumbuhan ekonomi provinsi. Bukan kemudian kita langsung menghitung nasional, tidak, tapi diagregasikan dulu dari provinsi, kita hitung nasional, nasional hitung, kemudian kita breakdown lagi ke bawah, sehingga matching ya, dari top down dan bottom up.
0: Oke, kinerja perekonomian, tadi penerimaan, kemudian pengeluaran konsumsi masyarakat atau konsumsi yang lainnya. Tapi kita ingin lihat apakah dampaknya bagi serapan tenaga kerja di Indonesia, seperti apa?
1: Iya, mungkin sebelum itu kita lihat yang wilayah dulu itu.
0: Boleh, boleh. Kita lihat, karena kita BPS juga mencatat bahwa ada wilayah-wilayah yang sudah tercatat di sini, ada yang mampu tumbuh di atas nasional, ada juga yang memang belum mengejar pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kira-kira kenapa dan di mana saja?
1: Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa BPS kan menghitung juga PDB ataupun pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Ini adalah profil pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling tinggi itu di Maluku Utara, tumbuhnya 15% lebih.
0: Wow.
1: Ya,
0: Bu Sherly ini nampaknya bahagia sekali ya, ekonominya tumbuh di Maluku Utara.
1: Kenapa? Karena lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan di Maluku Utara itu industri pengolahan yang dalam hal ini adalah hilirisasi dari nikel.
0: Oke. Okay.
1: Lagi ekspansi di sana industri pengolahannya, terutama yang berbasis nikel kan. Nah, sehingga dengan demikian di industri pengolahannya saja 35% tumbuhnya. Dan kalau kita lihat tadi sumbernya, karena dia tumbuhnya 35%, dia dari 15,95% ini, 13,95%-nya ditopang oleh industri pengolahan. Bayangkan, sisanya berarti kan dari yang sektor lain-lain, industri pengolahan saja memberikan kontributor terbesar.
0: Ini artinya ketika ada kekayaan alam di satu daerah, kalau memang dia mau diolah sedemikian rupa, akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sini.
1: Betul, dan kita sudah mempelajari bahwa provinsi-provinsi yang memang industri pengolahannya kuat, ternyata tumbuhnya juga kuat. Contoh, Nusa Tenggara Barat itu tumbuhnya 7,41%.
0: Betul.
1: Kemudian Kepulauan Riau, tumbuhnya juga hampir 7%.
0: Ya, ya.
1: Karena apa?
0: Bahkan Maluku Utara.
1: Di Batam kan banyak industri yang lagi tumbuh.
0: Iya, betul.
1: Itu bagus sekali, karena sehingga menjadi penyumbang pertumbuhan.
0: Bali malah lebih
1: Bali
0: lebih
1: sekarang
0: lambat daripada.
1: Iya, tapi Bali bagus karena kita dia sudah bisa menyentuh 5,78%.
0: Oke, ini artinya setiap provinsi
1: punya karakteristik
0: sendiri apa yang lebih memperlihatkan kebermanfaatan di daerah tersebut begitu ya Bu?
1: Betul
0: ya?
1: Sekali. Ini lihat Maluku Utara 15,35%. Di mana 48,

0: 5,66%, tapi dia tumbuhnya 7,45%. Ya. Yang menarik ini Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu juga industrinya banyak.
1: Ya.
0: Terutama yang di daerah Batam kan.
1: Uh-huh.
0: Ya, dan juga ada di Bintan yang kek Galang Batang. Tapi kalau kita lihat densitas industrinya, di Kepulauan Riau itu ada di Pulau Batam.
1: Uh-huh.
0: Dan kalau kita perhatikan dari kue ekonominya Kepri, 40,5%-nya itu memang disumbang oleh industri pengolahan.
1: Wow.
0: Ya, jadi kalau kita lihat tuh tumbuh tinggi karena industri pengolahannya 6,11% dan 40,5% dari ekonomi Kepri disumbang oleh industri pengolahan. Jadi pembelajarannya apa dari sini?
1: Mm-hmm.
0: Kalau suatu ekonomi mau tumbuh cepat, maka yang paling penting adalah industrialisasi.
1: Iya.
0: Ya,
1: mau tidak menjadi, mau industrialisasi tetap akan memberikan dampak yang paling besar.
0: Iya, kalau kita lihat gitu, dari catatan ini kan kesimpulannya adalah itu, Mas.
1: Oke, okay. Kita lihat lagi slide berikutnya. Ini ada data juga yang dicatat oleh BPS ya. Tadi saya juga sempat melihat sekilas ada dampak terhadap serapan tenaga kerja. Kira-kira dengan pertumbuhan ekonomi ini apa dampaknya untuk tenaga kerja nih, Bu?
0: Jadi memang terjadi peningkatan penyerapan lapangan kerja. Mm-hmm. Ini juga saya ingin menyampaikan grafik mengenai tenaga kerja yang terserap di triwulan 2 dibandingkan triwulan 1 itu meningkatnya 522.000 tambahan angkatan kerja yang bekerja.
1: Yeah.
0: Jadi ini Februari 2026. Mm-hmm. Kita bandingkan dengan Mei 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang warna pink muda ini adalah ini yang pink muda ini angkatan kerja.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Terus kemudian yang bekerja ini. Mm-hmm. Ini yang 148,2 juta ini adalah orang yang bekerja.
1: Oke.
0: Okay. Angkatan kerjanya totalnya 155,4 juta. Dari angkatan kerja itu ada yang sudah bekerja, 148 juta, tapi ada yang belum bekerja atau alias menganggur.
1: Masih ada pengangguran, tapi kita citranya positif bahwa ekonomi meningkat, berarti ada celah yang bisa dibuka.
0: Ada
1: kembali.
0: Karena penurunan angka pengangguran.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita lihat dari Februari 2026, yang menganggur 7,24 juta, yang sekarang yang menganggur 7,22 juta. Jadi dalam 3 bulan, dalam 1 triwulan terjadi penurunan angkatan kerja yang menganggur turunnya 24.000.
1: Ini kalau secara statis ini terus berlanjut, maka pengangguran bisa semakin berkurang ya?
0: Iya, sebenarnya. Betul sekali.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga yang paling penting adalah tambahan angkatan kerja yang bekerja.
1: Mm-hmm.
0: Yang sebelumnya 147,7 juta, sekarang yang bekerja 148,2 juta atau bertambah sebanyak 522.000 dalam 1 triwulan.
1: Oke. Okay. Bu, ini kita mau bicara tentang provinsi, daerah-daerah mana saja sih yang sangat menopang pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia?
0: Itu yang tadi kita balik ke slide yang tadi ya. Ini. Jadi 6 provinsi itu di Pulau Jawa. Kalau kita lihat DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DIY. Kalau kita totalkan ini menyumbang 56% terhadap total PDRB di 38 provinsi. Jadi kalau kita lihat ini 3 provinsi ini, kalau dia tumbuhnya tinggi, dia akan menjadi penopang dari ekonomi Indonesia karena lebih dari setengah ekonomi Indonesia itu ditopang oleh ini. Dan tentunya yang sangat baiknya adalah berita baiknya di mana ke-6 provinsi ini tumbuhnya semua di atas pertumbuhan ekonomi nasional. DKI Jakarta tumbuh 5,52%. Dia kontribusinya 16% terhadap ekonomi Indonesia. Jawa Timur tumbuh 5,72%. Sumbangsihnya terhadap ekonomi Indonesia 14%. Jawa Barat tumbuh 5,73% juga, sumbangsihnya sekitar 13% dan seterusnya.
1: Bu, ini sempat memikirkan nggak tidak ketika ada pertumbuhan di satu wilayah, tetapi kontribusinya ternyata tidak cukup signifikan angkanya untuk perekonomian nasional, itu biasanya karena apa, Bu ini?
0: Yang mana tuh?
1: Kalau tiba-tiba ada di satu daerah, tiba-tiba kontribusinya terhadap ekonomi di provinsi tersebut tidak begitu signifikan, biasa karena apa sih?
0: Karena memang size-nya kecil. Jadi contoh misalnya ekonomi Maluku Utara, tumbuhnya kan tinggi sekali, Rasha. Tapi secara size, kontribusinya karena kan dia ekonominya relatif masih kecil.
1: Karena tadi
0: kecil.
1: Kedaerahan sifatnya ada karakteristik sendiri. Ya.

0: bahkan juga biasanya aktivitas ekonomi itu akan berkorelasi positif dengan jumlah penduduk.
1: Ya.
0: Ya, jadi mengapa ekonomi di Pulau Jawa ini memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia? Karena memang populasinya juga terkonsentrasi di Pulau Jawa kan.
1: Ya, betul.
0: Jadi semakin banyak orang itu sebenarnya semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang itu. Konsumsi pasti lebih banyak di tempat yang orangnya banyak kan.
1: Oke, jadi kalau misalkan ada lagi tidak slide-nya? Sudah cukup?
0: Mungkin
1: ada lagi?
0: Ini saya pikir sudah, ini jadi, aja terakhir yang industri.
1: Kalau misalkan kita tahu bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi di sebelah sini, Bu, terjadi di Indonesia. Ini artinya ini waktu ini semester 1 ya di tahun 2020. Semester 2 kira-kira Ibu bisa melihat nggak bakal lebih ke turun atau ke tumbuh lagi?
0: Saya kan tugasnya PS mencatat ekonomi ya. Jadi tidak, kami tidak melakukan proyeksi dan kami juga tidak melakukan prediksi ke depan. Yang jelas tugas kami adalah mengukur dan mencatat aktivitas ekonomi di Indonesia.
1: Tapi setidaknya sudah ada, sudah terlihat ya wilayah mana saja yang bergerak ekonominya cukup cepat, mana yang lambat, itu terus kita kembangkan begitu ya sebaiknya.
0: Tentunya semakin optimis kita, itu memberikan sinyal positif tentunya terhadap ekonomi Indonesia. Dan yang penting adalah kita membangun confidence buat ekonomi kita sendiri. Gitu. Itu yang memang perlu kita lakukan bersama-sama. Seperti contoh tadi industri gitu ya di Indonesia. Kan sebenarnya kalau dari total industri manufaktur tumbuhnya sekitar 4,9% kan. Tetapi dari situ mungkin slide-nya kok boleh kita lihat lagi boleh.
1: Oke. Di industri manufaktur ya.
0: Iya, nah ini. Dari 4,52%, ini kan industri manufaktur tumbuhnya 4,52% ya. Nah, dari sini kita bisa melihat mana saja yang kemudian memberi kontribusi terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Ada 5 industri yang menjadi penopang pertumbuhan industri manufaktur. Makanan minuman paling besar, habis itu industri barang logam, kemudian industri kimia dan farmasi. Sekarang kita sudah banyak yang memproduksi industri kimia dan farmasi, termasuk skincare kan. Dan juga yang berikutnya industri alat angkut, industri tekstil, dan ini adalah 5 industri yang menjadi penopang pertumbuhan di sisi produksi, terutama untuk sektor manufaktur. Jadi tentunya kita dari data ini terlihat bahwa industri masih bergerak, produksi barang dan jasa di Indonesia masih tumbuh secara solid. Bahkan kalau kita perhatikan di sisi permintaan, konsumsi masih terjaga, masyarakat masih bisa meningkatkan konsumsinya, investasi kita masih tumbuh cepat karena ternyata kepercayaan investor masih ada dan juga ada stimulus dari pemerintah yang percepatan realisasi belanja ini ternyata yang membuat ekonomi Indonesia solid di triwulan 2026 ini.
1: Semoga nanti di semester berikutnya begitu ya, ini bisa terus tumbuh, tidak turun ya tapi terus naik begitu ya. Dengan kebijakan-kebijakan kemarin, kita tahu bahwa beberapa waktu yang kemarin harga dolar meroket begitu ya, kita sudah bisa memetik buah-buahnya begitu ya. Setidaknya nanti kalau ada daerah-daerah yang memang punya karakteristik bahwa industrialisasinya yang harus dijalankan, semoga itu dikembangkan, dan kita berharap semua masyarakat Indonesia tetap percaya saja bahwa ekonomi akan terus meningkat. Terima kasih Bu Winnie atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Ibu.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik. Dan setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Dan kemana-mana, CNN Indonesia Prime News akan kembali.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Ibu beli es krim coklat.
4: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
5: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam viral di media sosial. Mirisnya, sejumlah warganet diantaranya para dokter dan tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang sudah meninggal dunia tersebut.
1: Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
2: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
3: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
4: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
1: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nirempati yang jadi sorotan publik.
5: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami Sarjito dan RKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun.
1: Diketahui, Yurizal sempat mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal

0: dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu, karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
1: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal. Kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda? Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
0: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Tri Hairawan memiliki pekerjaan sebagai MC wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berhasil melakukan perangkat bantu jantung berukuran paling kecil di dunia. Tindakan itu menjadi implantasi pertama di Asia yang menggunakan teknologi tersebut.
3: Indonesia mencatatkan implantasi Left Ventricular Assist Device Core Heart 6 pertama di Asia. Perangkat bantu jantung berukuran paling kecil di dunia ini diimplantasikan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Pasien penerima merupakan perempuan berusia 45 tahun dengan gagal jantung stadium lanjut serta fraksi ejeksi jantung sebesar 14%. Tindakan ini menambah pilihan terapi bagi pasien gagal jantung stadium lanjut di Indonesia, sekaligus menandai penerapan teknologi LVAD Core Heart 6 untuk pertama kalinya di Asia. Prosedur tersebut merupakan hasil kolaborasi RSCM bersama Heartspan.ai dengan dukungan Fuzhou Hospital China melalui pelatihan tim medis dan pendampingan saat proses implantasi.
4: For us, is to scale capability, more training, so that not only doctors but also allied health professional, nurses, other physiotherapists, nutritionists, and all that, so that it become an ecosystem, which is very important. And then, of course, technology develops. Next year, we will be looking at wireless LVAD, that there is no battery line coming up, and therefore less infection. And also, there is a 45 gram LVAD coming up for baby. So baby do not need to end their life because of heart failure. They will all be able to survive. So we will improve training, and then we will explore manufacturing here so that the cost can be lower to serve all the Indonesian people with heart failure.
3: Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Asyar Jaya menyatakan, pemerintah berharap harga perangkat tersebut dapat semakin terjangkau melalui peningkatan penggunaan dan kerjasama dengan penyedia teknologi. Dengan demikian, perangkat ini berpeluang masuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan. Asyar Jaya juga mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan layanan dalam negeri apabila telah tersedia, seraya menyatakan pendapatan rumah sakit pemerintah dapat digunakan untuk membantu mensubsidi pasien yang belum dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
5: Oleh sebab itu saya bicara tadi sama Dr. Wei. Dr. Wei, saya minta ini agar karena kita pakai alatnya mereka, gitu ya. Maka ini juga yang pertama di Asia, gitu ya.
6: Di luar China.
5: Maka kita minta ini ada kontak eksklusif, sehingga dia bisa memberikan harga spesial buat kita. Syukur-syukur kalau makin banyak makin murah, dan tentu saja ini akan lebih terjangkau dan pada akhirnya mungkin nanti bisa di cover oleh BPJS.
3: Keberhasilan implantasi ini menandai penerapan teknologi LVAD Core Heart 6 Indonesia, serta menambah pilihan penanganan bagi pasien gagal jantung stadium lanjut. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Institut Teknologi Bandung kembali menggelar sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru. Acara ini digelar sebagai prosesi penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027.
7: Mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung tahun akademik 2026-2027.

0: 2027 mengikuti sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru yang digelar di Sasana Budaya Ganesha ITB pada Rabu pagi. Pada semester 1 tahun ini, sebanyak 8.945 mahasiswa baru berhasil diterima menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Jumlah tersebut terdiri atas program sarjana, magister, doktor, hingga program profesi. Dalam sambutannya, Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dari berbagai daerah dan negara. Ia mengatakan bahwa keberhasilan diterima di ITB bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal perjalanan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan zaman.
1: Ya, adik-adik semua, jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba, jangan hanya kuliah dan pulang. Gunakan waktu yang singkat ini untuk tumbuh, untuk terus berupaya, untuk terus belajar, cari teman sebanyak-banyaknya, terus bekerja sama, hasilkan prestasi yang terbaik untuk kita semua.
0: Selain pimpinan kampus, turut hadir dalam momentum penyambutan ini Wakil Direktur Main ID, Dani Amrul Ihdan, yang berkesempatan menjadi pembicara dan memberikan motivasi kepada mahasiswa baru. Kehadirannya menjadi simbol sinergi kuat antara dunia pendidikan tinggi dan sektor industri, khususnya dalam mempersiapkan talenta unggul untuk ketahanan energi dan pertambangan nasional.
2: Jadi kampus dan industri itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Alignment-nya itu nggak bisa hanya sebatas kertas. Dia harus bisa dikejawantahkan dalam pengembangan kompetensi siswa. Jadi siswa nggak boleh berdiri sendiri based on buku, jurnal, tapi juga dia harus betul-betul ada di dalam industri. Sehingga ke depan itu dia akan menjadi lulusan yang siap pakai.
0: Mahasiswa baru program sarjana tahun ini tercatat berasal dari seluruh 38 provinsi di Indonesia. Sejumlah mahasiswa baru mengaku sangat bangga bisa menembus ketatnya seleksi dan menjadi bagian dari kampus Ganesha.
3: Happy banget. Perasaan jadi mahasiswa sangat-sangat amat bangga, orang tua saya sangat amat bangga pokoknya, Pak. Kita senang loh guys, kita senang.
4: Alhamdulillah, pertama kali jujur sangat bersyukur karena bisa berkuliah di ITB. Karena ini ITB ini adalah impian saya sejak SMP. Jadi
0: ITB juga menerima ratusan mahasiswa internasional dari berbagai negara, di antaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, India, Somalia hingga Timor Leste. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Kabupaten Sleman, Yogyakarta menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi pilot project uji coba perlindungan sosial digital, Perlinsos Digital. Salah satunya di Wukir Harjo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman. Geografis yang tak mudah dan keterbatasan akses teknologi warganya, agen Perlinsos menjadi garda terdepan menyukseskan uji coba Perlinsos Digital. Program ini merupakan hasil kerjasama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

0: Kecamatan Wukir Harjo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di sisi paling timur Kabupaten Sleman. Terdiri dari 6 padukuhan dengan jumlah penduduk sekitar 2.800-an jiwa yang terdaftar dalam seribuan kakak. Dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan lebih dekat ke Kabupaten Gunung Kidul dan Klaten daripada ibu kota Kabupaten Sleman. Meski sekitar 40% penduduk sudah mengaktifkan IKD, namun untuk proses digitalisasi Perlinsos secara mandiri masih terbilang minim.
1: Penerapannya untuk sampai saat ini, bagi warga masyarakat yang memang sudah aktivasi IKD, ini harapan kami kita dorong untuk terus melaksanakan atau melakukan pendaftaran secara mandiri. Nah, yang tidak punya HP, tidak kemudian ataupun belum aktivasi IKD, kita minta bantuan kepada para agen untuk mendaftarkan warga masyarakat.
0: Kumpulan ibu-ibu ini bukanlah kumpulan ibu-ibu biasa, mereka adalah agen. Agen Perlinsos Kelurahan Wukir Harjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka sedang melakukan bimbingan teknis dari perangkat kelurahan untuk nantinya akan membantu masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi, disabilitas,

0: maupun lansia, sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses digitalisasi Perlinsos. Agen juga harus bisa menjelaskan bahwa Perlinsos membuka peluang bagi warga yang dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan sosial untuk menyanggah, tentunya dengan melampirkan bukti-bukti yang nanti bisa diunggah di portal Perlinsos baik secara mandiri maupun lewat bantuan agen. Lain cerita yang dialami Linda, warga penerima manfaat bantuan sosial sekaligus agen Perlinsos Kelurahan Wukir Harjo. Sebagai penerima manfaat dari dahulu, Linda dapat merasakan perbedaan proses pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan kelayakan penerima bantuan dari proses sistem terdahulu dan ketika melalui proses digital Perlinsos. Secara mandiri, ia telah merasakan kemudahan dan manfaat digitalisasi Perlinsos hingga ia tergerak menjadi agen untuk membantu warga lainnya.
1: Alhamdulillah sudah. Hasilnya itu apa ya? Kalau menurut saya sih hasilnya sangat memuaskan, karena apa? Kita tuh dengan mendaftar Perlinsos itu kita bisa mengetahui hasil dari apakah kita layak mendapatkan bantuan atau tidak, dan untuk warga yang mungkin ingin mendapatkan bantuan juga bisa mendaftar lewat Perlinsos ini.
0: Kick off uji coba proses digitalisasi Perlinsos di Kabupaten Sleman sendiri sudah dimulai sejak awal Juni lalu hingga akhir Agustus nanti. Sedangkan penyaluran dijadwalkan pada awal tahun 2027. Digitalisasi Perlinsos berbasis identitas kependudukan digital atau IKD sebagai syarat utama akses layanan, sehingga integrasi dengan data kependudukan nasional memungkinkan verifikasi dilakukan secara cepat, akurat, transparan, dan meminimalkan resiko kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan nantinya.
2: Alhamdulillah kita sudah kick off mulai awal Juni, sampai sekarang kita sudah menunjukkan progres yang lumayan bagus. Kita yang melakukan aktivasi IKD.
0: Melalui digitalisasi Perlinsos, pemerintah Kabupaten Sleman berharap proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.

0: Cup Gold.
1: Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
2: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia, dan aku tipu, aku sesatkan dia.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Mengapa Maksiat Terasa Nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Laporan yang diserahkan pada 29 Juli itu menuding pasukan Israel dan pejabat tinggi pemerintah Israel bertanggung jawab atas dugaan kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pencegatan kapal sipil di perairan internasional. Kuasa hukum para aktivis, Saleh Al-Ghifari, menilai pasukan Israel tidak mungkin mencegat kapal sipil internasional tanpa perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Tim hukum berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Langkah hukum serupa juga dilakukan di negara lain termasuk Italia dan Australia.
1: Rekan-rekan ini yang datang memberikan bantuan kemanusiaan mereka anggap teroris. Jadi masih dalam satu bagian campaign war crimes mereka. Itulah mengapa sih Netanyahu kita anggap bertanggung jawab gitu. Karena tidak mungkin itu tentara datang sendiri mencegat kapal yang berlayar secara internasional, misalnya ada orang mancing di sana, nggak akan mungkin begitu.
0: Salah satu aktivis sekaligus jurnalis Republika Bambang Noroyono yang ditangkap Israel mengaku ditempatkan dalam sel berukuran kecil bersama lebih dari selusin tahanan. Ia juga menuding terjadi pemeriksaan tubuh secara paksa, pelecehan, hingga perlakuan yang merendahkan martabat selama masa penahanan. 9 warga Indonesia ini merupakan bagian dari lebih dari 400 aktivis dan jurnalis yang ditahan dalam operasi pada bulan Mei. Israel membantah tuduhan perlakuan buruk terhadap para tahanan dan menyebut klaim tersebut palsu serta tidak memiliki dasar faktual.
2: Ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi. Di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian, minimal ada 3 kali lah gitu. Dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah gitu. Bukan hanya ditelanjangi, tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik gitu, ditertawakan gitu. Jadi iya, kita memang mengalami banyak kekerasan gitu. Banyak kekerasan, banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya gitu.
0: 4 pria terluka dalam aksi penikaman di dekat Covent Garden, London, di New York. Ledakan memicu kebakaran besar di sebuah apartemen melukai 11 orang. Sementara di Pakistan, aksi pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan berujung bentrok setelah polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan demonstran.
3: Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan di Karachi, Pakistan. Ratusan aktivis Partai Pakistan Tehreek e Insaf atau PTI turun ke jalan memperingati 3 tahun penahanan Imran Khan. Polisi yang huru-hara menembakkan gas air mata memukul sejumlah demonstran dengan pentung dan menyeret mereka ke kendaraan tahanan. Demonstran juga melemparkan batu ke arah polisi memaksa sejumlah petugas sempat mundur. Imran Khan yang kini berusia 73 tahun ditahan sejak 5 Agustus 2023 atas dakwaan korupsi dan harus menjalani hukuman 14 tahun penjara. Helikopter ambulans udara mendarat di Trafalgar Square, London, Rabu 5 Agustus. Petugas medis dikerahkan setelah 4 pria ditikam di Endell Street dekat kawasan Covent Garden. Keempat korban berusia antara 34 hingga 52 tahun dan dilarikan ke pusat trauma setelah mendapat penanganan di lokasi. Polisi telah menangkap seorang perempuan berusia 40-an tahun atas dugaan penyerangan dan kepemilikan senjata.
0: Tim forensik Spanyol telah menyelesaikan otopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pekan lalu. Sementara itu, ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa. Dan informasinya akan menutup CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
4: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, otopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, 2 korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
5: وقت اللي حاولت انه ادخل الى السبتة شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات في المرة السادسة من بعده دخلت الى السبتة الحمد لله والان في السبتة هنا عندي 6 ايام.
4: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan, dan kondisi keamanan yang buruk.
6: Country, more northern Nigeria, we have a problem of tourism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits, they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survived.
4: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.

Selamat malam, selamat datang di Economic with me, Ruli Kurniawan. Malam ini Economic akan membahas hasil rilis terbaru Badan Pusat Statistik yang mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, apakah pertumbuhan ini menandakan fondasi ekonomi nasional semakin kuat atau justru masih menyisakan pekerjaan rumah terkait daya beli dan pemerataan pertumbuhan? Kita akan mengulasnya bersama ekonom Universitas Indonesia, Tengku Rifki. Selain itu, kita juga akan membahas siapa sosok yang akan mengisi kursi gubernur Bank Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengajukan nama calon gubernur Bank Indonesia baru pekan ini. Siapa yang berpeluang mengisi posisi strategis tersebut? Dan apa tantangan yang akan menanti gubernur Bank Indonesia di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan? Dan langsung saja kita mulai Economic selengkapnya.

0: Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, serta investasi pemerintah dan swasta mendorong ekonomi tumbuh 5,45% di semester 1 2026. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan konsumsi pemerintah. Momentum libur dan hari besar keagamaan nasional mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Secara kewilayahan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi menjadi wilayah yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional pada triwulan kedua tahun 2026.
1: Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.552,1 triliun atas harga konstan Rp3.576,2 triliun sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%.
0: Dan sementara itu berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2026, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,07%. Angka ini setara dengan 22,93 juta penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan atau sekitar 430 ribu penduduk keluar dari kemiskinan. Penurunan kemiskinan terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia, tetapi paling besar terjadi di Pulau Jawa sebesar 0,21%. Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 10,67%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang tercatat sebesar 6,34%. Bang Rifki, terima kasih sudah hadir di Ekonomik malam hari ini. Kalau kita sama-sama kan ada pertumbuhan ekonomi cukup signifikan di triwulan 2 tahun ini dibandingkan juga di 2025. Bahkan untuk di semester 1 pun kita naik 5,45 sedangkan tahun 2025 semester 1 itu di 5,00 kalau tidak salah. Dan kalau kita sama-sama ini kan angka 5,29% triwulan 2 ini angka yang cukup solid. Kita bisa bilang seperti itu, pertumbuhan ekonomi cukup cukup baik gitu. Dan kalau kita melihat sama-sama dari apa saja yang menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,29, ada beberapa sektor sebenarnya, pembelanjaannya. Coba lihat sama-sama ada grafik yang bisa dikatakan mendistribusikan apa saja yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi 5,29% ini. Kita lihat sama-sama. Konsumsi rumah tangga itu sebesar 5,06%, kemudian konsumsi LNPRT 6,93%, konsumsi pemerintah 15,97%, pembentukan modal tetap bruto 6,87%, ekspor 4,13%, dan impor 8,82%. Kalau kita lihat di sini, nampaknya antara konsumsi rumah tangga dengan konsumsi pemerintah ini jauh jomplang sekali hingga lebih dari 10% yang terjadi gitu. Kalau kita melihat sama-sama dengan nilai konsumsi pemerintah itu mencapai hampir 16%, apa yang kita bisa lihat di sana gitu?
2: Okay. Ya, pertama kita kan melihat ini adalah snapshot di pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026. Jadi memang kuartal 2 ini tidak banyak faktor musiman yang menjadi pendorong. Di triwulan 1 kita ada Ramadan, kita ada Lebaran, kita ada banyak long weekend. Sehingga kemudian itu menjadi faktor pendorong di Q1. Q2 kita nggak memiliki hal tersebut. Dan kita juga memiliki tekanan eksternal yang cukup masif. Tensi geopolitik di Timur Tengah antara Iran AS mendorong harga energi juga semakin mahal. Nah ini kemudian pemerintah perlu melakukan beberapa adjustment. Salah satunya menaikkan harga Pertamax yang kemudian mendorong turunnya daya beli masyarakat. Nah, kalau kita melihat semua faktor ini dan kita melihat pertumbuhan 5,29, praktis ini hanya didorong oleh konsumsi pemerintah saja gitu. Jadi artinya memang pertumbuhan ekonomi kita itu paling tidak di triwulan 2 2026 ini masih sangat bergantung oleh program pemerintah yang memang tidak serta-merta merefleksikan adanya pertumbuhan produktivitas misalnya konsumsi rumah tangga atau kemudian produktivitas dari sektor swasta. Jadi memang ini menimbulkan pertanyaan, kalau tidak ada program pemerintah, seberapa produktif kita? Nah ini yang memang tertutupi dari tingginya belanja pemerintah selama Q2 2026 ini.
0: Oke, dengan nilai 5,06% konsumsi rumah tangga, apakah itu menandakan ada tekanan terhadap dengan daya beli kita saat ini?
2: Mungkin bukan tekanan, tapi lebih ke arah stagnansi. Gitu. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga, sudah bertahun-tahun atau bahkan hampir satu dekade ini hanya di kisaran 5%. Memang kalau kita bicara di satu sisi kita bisa bilang ini resilient, tapi di sisi lain juga kalau setelah bertahun-tahun tidak tumbuh ini mungkin lebih ke arah stagnansi gitu, bahwa daya beli masyarakat ini tidak tumbuh, bahkan untuk beberapa kelompok seperti kelompok kelas menengah ini cenderung menurun.
0: Baik, kita nanti ke Q3 apakah juga belanja atau konsumsi pemerintah masih akan terus mendominasi terkait

0: dengan pertumbuhan ekonomi kita akan seperti apa. Dan berikutnya, Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan atau year on year-nya. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan 2 2025 yang sebesar 5,12%. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap kuat meski dunia masih dibayangi perlambatan ekonomi global dan tingginya ketidakpastian pasar.
1: Nah, yang ingin saya sampaikan tadi adalah bahwa di tahun 2026 ini, di triwulan 2, kita akan tumbuhnya 5,29%. Ya, yang ini. Dan kalau kita bandingkan dengan triwulan 2 2025, ini kita sudah ekonomi kita itu tumbuhnya akselerasi. Artinya tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Jadi kalau kita balik ke triwulan 2 2025, tumbuhnya hanya 5,12, sekarang 5,29. Dan kita bandingkan 2026 triwulan 1 dengan triwulan 1 2025, di mana di triwulan 1 2026 ini, kita ingat waktu yang diumumkan oleh BPS bulan Mei, tumbuhnya 5,61 di triwulan 1 2026. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 2025. Sehingga yang perlu kita catat adalah bahwa selama semester 1 2026 ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan dengan semester 1 2025 di mana selama semester 1 2026 ini kita tumbuhnya 5,45%.
2: Ini dan dari Januari sampai dengan Juni kemarin.
1: Januari sampai dengan Juni 2026 kita bandingkan saja dengan Januari dengan sampai dengan Juni 2025.
2: Wow.
1: Artinya di tahun 2026 ini ada akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya produksi barang dan jasa dan juga permintaan di dalam perekonomian ini memang tumbuhnya lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu.
2: Jadi kalau jadi lebih baik, berarti kalau frasa, kalau orang kan sekarang yang lagi viral misalnya frasa yang indeks ekonomi, seolah-olah indeks ekonomi ini sebagai frasa yang negatif begitu, lagi
1: tapi
2: kesulitan.
1: Tapi
2: sekarang mungkin nggak kalau indeks ekonomi itu bisa bergeser menjadi arah yang positif?
1: Jadi indeks ekonomi sekarang itu ada optimisme.
2: Oke, kita lihat lagi kira-kira dari data yang didapat oleh Badan Pusat Statistik, begitu ya, ketika kita mau positive bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia.
1: Dan yang paling penting
2: sebenarnya
1: akselerasi ya. Pertumbuhan ekonominya itu lebih tinggi, tumbuh, tapi lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu.
2: Oke, ini kalau data ini adalah distribusi pertumbuhan sumber pertumbuhan PDB kemarin, menurut pengeluaran di triwulan kedua tahun 2026 year on year.
1: Begitu ini yang tadi saya sebutkan, bahwa di sisi permintaan, jadi dalam ekonomi itu ada dua sisi kan. Ada sisi produksi yang memproduksi barang dan jasa, ada sisi permintaan yang menggunakan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Nah, ini kita ukur PDB dari sisi permintaan atau kita membuat istilahnya pengeluaran. Apa yang terjadi, kita lihat konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ternyata terjaga di kisaran 5,06%, artinya kita bisa memaintain tumbuhnya konsumsi masyarakat di pertumbuhan angka 5%, artinya daya beli masyarakat kita terjaga. Konsumsi masih solid dan masyarakat masih melakukan konsumsi yang tumbuh lebih besar tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu Dan kemudian investasi tumbuhnya 6,87%. Dan kalau kita lihat konsumsi pemerintah ini yang cukup menggembirakan, karena konsumsi pemerintah di mana-mana pasti sebagai stimulus dari,
2: karena kebetulan ada banyak program juga yang sedang digalakkan gitu ya.
1: Dan yang paling penting adalah kita melihat adanya akselerasi belanja pemerintah. Di mana di semester 1 ini kita melihat bahwa belanja pemerintah di awal tahun ternyata lebih cepat dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan konsumsi pemerintah menyentuh hampir 16%. Nah, tentunya dengan komposisi seperti ini, kita jadi tahu sebenarnya yang menyumbang pertumbuhan ekonomi 5,29% itu. Yang pertama adalah dari yang merah, konsumsi rumah tangga.
0: Kepala BPS Ibu Widi menyampaikan bahwa konsumsi pemerintah itu merupakan salah satu bentuk stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Mas Riki melihatnya seperti apa?
3: Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya apalagi dari rilis pemerintah sudah beberapa kali itu.

0: diumumkan adalah salah satu pendorong utama stimulus pemerintah. Yeah. Yang sebetulnya artinya dalam kondisi ekonomi yang produktif, ekonomi yang sehat, itu sebetulnya bukan stimulus yang menjadi engine pertumbuhan utamanya, yaitu dari dunia usaha, private sector, konsumsi rumah tangga, investasi, itu harusnya yang menjadi motor penggerak perekonomian yang sehat. Dan ini menimbulkan pertanyaan, kalau ini dari stimulus, sebetulnya kondisi kita tumbuhnya berapa kalau nggak ada stimulus gitu. Nah ini kan yang apa yang kemudian kita kita pertanyakan gitu. Nah kalau di Q1 kemarin tanpa adanya belanja pemerintah kita itu tumbuhnya hanya sekitar 4,6%.
1: Oke, gitu. Berdasarkan dan, yang ditentukan ya, teman-teman.
0: Betul. Dari, dan sekarang hitungan kita juga kayaknya di bawah 5% kalau kita mengeluarkan belanja pemerintah. Jadi memang sekarang kondisi pertumbuhan ekonomi kita, mesin pertumbuhannya ini belum sehat, belum produktif. Dan ini menimbulkan pertanyaan berikutnya. Kalau ini ditopang oleh stimulus, seberapa lama ekonomi kita ini kuat ditopang oleh stimulus? Karena kan fiskal kita juga sangat terbatas. Kedua juga kemarin mengalami tekanan yang sangat besar dari adanya konflik Iran AS dan naiknya beban subsidi dan kompensasi sehingga pemerintah perlu menaikkan harga Pertamax gitu. Jadi memang postur fiskal kita juga memiliki limitasi dalam mendorong stimulus. Dan yang paling penting pertanyaan berikutnya adalah stimulus ini yang diberikan apakah kemudian mendorong sektor konsumsi. Usaha, konsumsi bisa mandiri atau enggak gitu ke depannya. Kalau terus ditopang stimulus, rasanya stimulus ini belum bisa dikatakan produktif.
1: Atau punya stimulus yang benar-benar produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Betul. Tapi kita yakin paling tidak pemerintah memiliki siasat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun itu melalui stimulus konsumsi belanja pemerintah di sini. Kita ke informasi berikutnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2026 defisit 450 juta dolar. Artinya neraca defisit 2 bulan beruntun setelah kinerja minus 1,6 miliar dolar pada Mei 2026. Meski demikian, secara kumulatif Januari hingga Juni 2026 masih tercatat surplus 3,58 miliar dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit bulan lalu berasal dari komoditas migas sebesar 3,49 miliar dolar, sementara non-migas surplus sebesar 3,04 miliar dolar. Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat 25,46 miliar dolar lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar 25,91 miliar dolar per Juni 2026.
2: Pada Juni tahun 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar 0,45 miliar US dolar. Defisit pada bulan Juni tahun 2026 terutama disebabkan oleh defisit pada komoditas migas, yaitu defisit sebesar 3,49 miliar US dolar dengan komoditas utama penyumbang defisit pada migas, yaitu hasil minyak dan juga minyak mentah.
1: Dan disampaikan bahwa salah satu komponen menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan kita adalah sektor migas gitu. Apakah ada kemungkinan di bulan berikutnya juga akan mengalami defisit melihat sektor migas kita yang masih tertekan seperti saat ini?
0: Kemungkinan tekanannya ini akan mereda karena harga minyak global pun juga sudah mulai mereda gitu. Jadi kalau kita baca dari komponennya sebetulnya kan penyumbang utamanya adalah defisit migas yang didorong oleh harga minyak terutama. Nah ini kita lihat memang sudah turun, bahkan kalau kita lihat di level konsumen saja ini di berbagai SPBU pun harga-harga BBM sudah mulai, juga sudah mulai turun. Melandai gitu. Jadi memang kita harapkan kedepannya ini tekanan defisitnya itu sudah mulai mereda. Cuman memang yang ingin saya highlight di sini adalah sebetulnya neraca defisit itu tidak masalah gitu. Selama memang ini produktif. Indikator produktifnya apa? Kalau impornya ini adalah untuk barang modal, bahan baku yang berkaitan dengan produksi gitu. Atau kemudian defisitnya ini bukan karena ekspornya yang turun gitu, tapi impornya yang meningkat. Itu sebetulnya nggak ada masalah gitu. Tapi sejauh ini kita lihat memang masih dipengaruhi oleh migas.
1: Baik, migas ini salah satu komponen. Kita lihat sama-sama kira-kira tahun bulan depan apakah juga masih akan mengalami defisit yang sama. Tapi paling tidak disampaikan oleh Bang Rifki tadi bahwa nggak usah khawatir ya. Gitu ya. Baik, kita langsung ke berita berikutnya terkait dengan lembaga penjamin simpanan LPS yang mencatat pertumbuhan tertinggi simpanan perbankan terjadi pada nasabah dengan rekening di atas 5 miliar rupiah. Simpanan pada kelompok itu tumbuh 15,44% secara tahunan. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu saat konferensi pers hasil rapat berkala ketiga KSSK di gedung LPS pada Senin sore. Menurutnya pertumbuhan simpanan secara agregat di seluruh kelompok nominal simpanan masih terjaga baik dari di bawah 5 juta rupiah hingga angka tertinggi di atas 5 miliar rupiah. Anggito menambahkan simpanan pada kelompok di atas 5 miliar rupiah tumbuh 15,44% secara tahunan. Pertumbuhan itu didominasi oleh dana milik korporasi.
3: Selama semester 1, data yang lebih granular untuk simpanan perorangan atau rumah tangga dengan tiring di bawah 5 juta dan tiring antara 5 sampai 10 juta menunjukkan pertumbuhan yang masing-masing 7,36% dan 10,01%. Nasabah dengan saldo simpanan antara 100 sampai 200 juta meningkat 4,2%, 200 sampai 500 juta meningkat 3,07%. Sementara untuk yang 500 juta sampai 1 miliar meningkat 2,32, 1 sampai 2 miliar 2,67, 2 sampai 5 miliar ada 0,78. Sementara nasabah di atas 5 miliar meningkat 15,44%. Didominasi oleh saldo dana dari korporasi.
1: Ternyata yang meningkat itu adalah tabungan yang di atas 5 miliar milik korporasi. Apakah itu bisa kita bisa beranggapan bahwa sektor swasta ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik gitu melihat penambahan rekening 5 miliar dan 10 miliar ini?
0: Ada dua potensi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Pertama, mungkin saya ingin memberikan gambaran yang lebih luas ya terkait dengan simpanan ini. Ini sebetulnya studi kita di atau laporan kita di LPM ini sudah menyampaikan data ini kira-kira hampir 2 tahun lalu gitu. Tapi memang baru belakangan sering dibahas yaitu tabungan untuk kelompok yang tadi kan disebut oleh Pak Anggito yang di atas 5 miliar. Nah, tapi kalau kita lihat trennya dari 2012 sampai 2025, yang di atas 5 miliar
1: 2012?
0: Ini dari 2012 sampai 2025 itu yang di atas 5 miliar naik 2 kali lipat. Jadi rata-rata tabungannya itu tadinya di 2012 sekitar 15 miliar, di 2025 itu 30-an miliar. Gitu. Jadi naik 2 kali lipat untuk saldo rata-rata yang tabungannya di atas 5 miliar. Yang di bawah 100 juta, tadinya di 2012 itu rata-rata tabungannya sekitar 4 juta. Sekarang itu hampir sekitar 1 juta gitu. Jadi turun
1: rata-rata
0: gitu.
1: Tabungan
0: rata-rata saldo tabungannya gitu yang kelompok di bawah 100 juta. Artinya apa? Satu, kita bisa tarik kesimpulan ketimpangannya meningkat gitu. Bahwa masyarakat yang kelas atas ini kekayaannya terus menumpuk sedangkan yang bawah ini tergerus sangat cepat. Itu satu. Kedua, tadi disampaikan Pak Anggito, ini mungkin kebanyakan dari korporasi gitu. Dan itu sebetulnya secara umum tidak memberikan gambaran yang baik juga. Kenapa? Karena harusnya kalau korporasi itu dalam kondisi ekonomi yang sehat, mereka akan melakukan ekspansi. Jadi mereka tidak akan menumpuk tabungan. Tidak akan saving, justru mereka akan melakukan investment. Nah, artinya apa? Kalau kemudian dari sektor swasta atau korporasi justru menumpuk tabungan, mungkin mereka wait and see. Mungkin mereka melihat kondisi ekonomi sekarang sedang tidak stabil untuk melakukan ekspansi bisnis. Sehingga mereka menaruh uangnya di tabungan. Dan kita perlu ingat tabungan itu kalau kita sampai pada level tabungan tertentu sebetulnya bukanlah kondisi yang paling menguntungkan gitu. Karena kita hanya dapat bunga deposito. Sebetulnya kita bisa taruh di saham, di obligasi, bahkan yang paling besar returnnya kalau kita misalnya ekspansi usaha kita gitu. Misalnya dari korporasi. Tapi ini tidak dilakukan karena mereka cenderung mengambil langkah yang nampaknya safe safe movement gitu, yaitu menyimpan di tabungan. Nah, itu juga tidak memberikan sinyal yang positif sebetulnya terhadap kondisi ekonomi kita saat ini.
1: Baik, kalau tadi melihat apa 5 miliar akhirnya bisa dikatakan naik 2 kali lipat, apakah untuk korporasi, apakah itu berarti kita bisa ngambil kesimpulan ada insentif-insentif yang diberikan pemerintah, stimulus pemerintah itu yang mendorong sebenarnya pihak korporasi swasta ini untuk bergerak gitu, untuk tumbuh gitu. Ya. Apakah itu bisa melihat arah ke sana?
0: Tidak serta-merta seperti itu. Karena begini, kalau dunia usaha melakukan ekspansi, artinya

0: apa kemudian mereka akumulasi dari profit yang kemudian tertrickle down ke masyarakat. Tapi justru ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita walaupun tetap di kisaran 5% ini semakin tidak inklusif.
1: Oke. Kalau kita lihat sama-sama tadi katakan bahwa untuk golongan di bawah 100 juta itu bahkan ada penurunan jumlah tabungan mereka. Itu berarti kelas menengah kita semakin tertekan dengan kondisi saat ini. Itu menjadi satu sinyal yang cukup harus dilihat pemerintah sebenarnya.
0: Ya, itu sebetulnya sinyal yang cukup strong ya bahwa sekarang tabungan masyarakat semakin menipis. Bahkan kalau kita dengar sering dengar fenomena makan tabungan ini pun juga align dengan data tersebut gitu. Dan data-data lain menunjukkan adalah bahwa sekarang distribusi dari income masyarakat itu semakin sedikit yang digunakan untuk menabung. Tapi untuk konsumsi dan membayar cicilan gitu. Artinya kalau daya belinya meningkat, harusnya tabungannya pun kan akan meningkat gitu. Tapi nampaknya daya beli tidak meningkat, tapi kemudian biaya hidup ini meningkat. Semakin meningkat.
1: Baik. Kita akan sama-sama kira-kira nanti apakah para pemilik uang ini akan mulai investment atau mengembangkan bisnis atau lini usahanya dengan segala macam yang terjadi saat ini. Tapi kalau sedikit menurut Mas Rifki sendiri, apakah nanti ada kemungkinan dengan banyaknya uang yang sekarang tertimbun di perbankan oleh pihak korporasi itu, akan ada kemungkinan in the short term gitu, itu akan muncul namanya lini bisnis baru atau ekspansi dari mereka, atau mereka tetap wait and see dengan kondisi perekonomian global saat ini?
0: Saya rasa ini tidak hanya dipengaruhi oleh isu global, tapi sebagian besar juga dipengaruhi oleh isu domestik. Kenapa isu domestik? Ini adalah isu terkait dengan iklim usaha. Iklim investasi, di mana iklim usaha dan investasi di Indonesia belakangan ini cenderung memburuk. Apa indikatornya? Ini beberapa yang kita bisa lihat adalah sekarang banyak sekali dominansi negara di berbagai sektor ekonomi, gitu. Nah ini menimbulkan efek crowding out terhadap private sektor, gitu. Ini dalam bentuk Danantara, MBG, KDMP.
1: Yang harus bisa dibagi ke pihak private,
0: betul.
1: Akhirnya didominasi,
0: didominasi oleh negara, gitu. Sehingga ini tidak menimbulkan iklim usaha yang comfortable untuk private sektor. Jadi kalau ini tidak ada perbaikan, nampaknya wait and see ini masih akan dilanjutkan oleh private sektor di Indonesia.
1: Baik, masih wait and see nampaknya. Dan berikutnya, usai gelar rapat bergala Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia menaikkan BI rate demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Informasi usai jeda, tetaplah bersama kami di Ekonomi.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Cup Goal.
1: Terima kasih Anda masih di Economic, di mana bursa calon gubernur Bank Indonesia semakin menjadi sorotan seiring kosongnya kursi jabatan pasca ditinggal Perry Warjio. Selain perdebatan soal sosok pengganti, muncul juga isu independensi Bank Sentral dan arah kebijakan ke depan.
2: Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kursi gubernur Bank Indonesia. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan menjadi gubernur BI, Purbaya langsung membantah. Purbaya juga menanggapi isu independensi Bank Indonesia. Purbaya menegaskan tidak ada rencana memasukkan Bank Indonesia ke dalam Kementerian Keuangan. Menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah memperkuat sinergi antar lembaga tanpa mengubah sistem yang sudah berjalan. Adapun ia menilai keterlibatan DPR dalam pengawasan tidak menjadi persoalan, selama dijalankan secara terbuka dan transparan.
3: Pak, mengajukan diri jadi gubernur BI nggak, Pak?
4: Enggak.
5: Kenapa, Pak?
3: Kenapa? Stimulus besar dua untuk kasih.
4: Kenapa menyuruh saya ke BI?
6: Enggak, saya nanya apakah Bapak akan mengajukan.
4: Enggak.
5: Nama Bapak masih bursa.
4: Mungkin ada pertimbangan. Kalau setiap bursa itu saya selalu masuk kemana-mana, tapi nggak pernah jadi. Jadi saya di sini sudah syukur lah.
5: Katanya BI akan masuk ke kementerian, Pak.
4: Yang bilang siapa?
5: Ada isunya, Pak.
4: Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Jadi saya terlalu dini kalau kita akan.
2: Meski demikian, sejumlah ekonom menilai perhatian pelaku pasar saat ini bukan semata siapa sosok gubernur Bank Indonesia berikutnya, melainkan konsistensi tata kelola dan terjaganya independensi Bank Sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.
7: Banyak orang kekhawatiran itu bukan masalah Pak Perry mundur atau siapa penggantinya. Karena kan biasa ya gubernur BI itu ganti. Tetapi takutnya itu memang rule of game-nya berubah. Ya kan, sebagai contoh ketika Pak Perry mundur, kenapa Mensesnek yang mengumumkan? Bukan dari Bank Indonesia atau Pak Perry sendiri. Lalu kedua, ketika ada rapat KSSK ini sebenarnya cukup sakral kan. Rapat ini ada undang-undangnya, ada prosedurnya, kapan dilakukan, cara korumnya gimana. Tiba-tiba yang dilakukan kemarin adalah Pak Presiden yang memimpin, setelah Pak Presiden memimpin ada Ketua Wakil DPR, ada Danantara yang kita tidak tahu juga ini landasan.
2: Di sisi lain, selain menjaga stabilitas moneter, dunia usaha berharap Gubernur Bank Indonesia yang baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung sektor real dan memberikan kepastian bagi iklim investasi.
8: Nah, dengan calon gubernur baru Bank Indonesia yang baru, harapannya adalah bahwa bisa turut mensupport dari sisi sektor real Indonesia, karena demand di bawah perlu juga matching dengan supply chain yang ada di Indonesia, sehingga perlu kebijakan yang konkret yang pro terhadap ekonomi syariah, yang pro terhadap ekonomi kerakyatan.
2: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan siapa nama yang akan diusulkan sebagai gubernur Bank Indonesia. Nantinya calon terpilih harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum resmi memimpin Bank Sentral untuk periode berikutnya. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Dan Mensesnek Prasetyo Hadi baru saja mengumumkan bahwa nama yang nanti akan diusulkan oleh Presiden menjadi Gubernur Bank Indonesia akan disampaikan di pekan ini kepada DPR. Kita akan sama-sama kira-kira siapa saja. Tapi pertanyaannya, sebenarnya kalau kita ngomongin siapa akan menjadi Gubernur Bank Indonesia berikutnya, menurut pengamatan rekan-rekan dari ekonom, apakah cocok itu adalah figur yang memang internal Bank Indonesia atau eksternal Bank Indonesia namun memiliki track record yang cukup panjang?
9: Okay. Mungkin beberapa karakter ya yang saya lihat perlu ada dalam gubernur Bank Indonesia berikutnya adalah pertama mesti kompeten. Kedua, dia itu kredibel. Ketiga, dia itu berpengalaman. Dan keempat, independen. Gitu. Jadi empat ini yang perlu betul-betul dipegang. Nah, sekarang kita melihat apakah ini baiknya dari internal atau eksternal gitu. Sebetulnya pihak internal memiliki keunggulan gitu. Karena satu, mungkin tidak perlu adaptasi lagi dalam menavigasi kebijakan moneter di Indonesia. Tapi kemudian kalau ada sosok eksternal yang juga memenuhi empat karakter tadi sebetulnya tidak masalah gitu. Tapi yang paling penting adalah sekarang Bank Indonesia ini di tengah banyak tekanan. Tekanan rupiah, tekanan dari eksternal, lalu juga tekanan terkait independensi gitu. Nah ini bagaimana kemudian sosok ini perlu bisa menghadapi berbagai tekanan-tekanan tersebut gitu. Jadi kita perlu lihat misalnya sosok-sosok yang kemudian memang sudah teruji tidak hanya dari pengalaman dia misalnya pernah di BI atau enggak, tapi pernah melewati kondisi-kondisi krisis ekonomi sebelumnya.
1: Baik, kalau melihat dari Ibu Destri yang sekarang menjabat sebagai PLT Gubernur Bank Indonesia, kalau tadi disampaikan oleh Bang Rifki bahwa pernah mengalami kondisi krisis ketika masih berada di lingkupnya Bank Indonesia dan juga melihat track record yang lain. Bagaimana melihat kinerja dari Bank Indonesia di bawah Bu Destri sebagai PLT saat ini?
9: Sebetulnya kan Bu Destri masih sangat singkat ya, artinya terlalu dini untuk kita menyimpulkan performanya. Tapi kalau kita lihat dari track recordnya, memang Bu Destri ini kan tadi sudah pernah melalui kondisi krisis pandemi COVID-19 dan ada keunggulan juga dari internal BI. Betul, jadi mungkin tidak perlu beradaptasi terlalu banyak. Dan juga mungkin satu hal yang perlu di-highlight adalah track record-nya cukup komplit. Jadi selain pernah di Bank Sentral juga pernah menjadi bankers dan akademisi gitu. Nah, ini track record yang saya rasa cukup mumpuni sebetulnya gitu. Sehingga kalau kemudian dari pemerintah ingin mengajukan nama, perlu nama yang paling tidak level kompetennya sama dengan ini untuk kemudian kita bisa melihat Bank Sentral atau Bank Indonesia ini dibawa ke arah yang memang bisa menavigasi ke kondisi lebih baik. Dan sejauh ini kita melihat memang respon dari market atau dari pasar pun juga masih cukup positif dengan posisi Bu Destri saat ini.
1: Baik, kalau kita sama-sama kan juga dibutuhkan figur yang bisa menjadi jembatan. Kolaborasi kerjasama antara moneter Bank Indonesia dengan fiskal di Kementerian Keuangan gitu. Dan seberapa krusial nanti orang yang bisa menjadi jembatan di orang dari Gubernur Indonesia yang mampu menjadi apa namanya menjembatani koordinasi dan kerjasama yang lebih solid lagi gitu.
9: Belakangan kita seringkali melihat komunikasi dari pemerintah ini kurang optimum. Jadi contohnya misalnya banyak sekali sinyal yang bertolak belakang gitu antar instansi pemerintah. Atau kemudian masyarakat tidak mendapatkan informasi yang komplit untuk kemudian mengakses kondisi ekonomi saat ini gitu. Contoh misalnya statement dari Kementerian Keuangan bilang A, lalu kemudian dari DPR atau pihak lain kemudian menyatakan B, itu kan membuat masyarakat ini sering berada dalam kebingungan. Dan kebingungan ini juga akan memiliki dampak yang negatif terhadap perekonomian. Jadi sangat penting untuk kemudian sosok Gubernur Bank Indonesia yang baru itu tidak hanya mumpuni dalam perumusan kebijakan, tapi dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut dan berkoordinasi tidak hanya dengan Kementerian Keuangan, tapi dengan anggota KSSK lain dan juga dengan pemerintah pusat gitu. Kalau kita lihat sejauh ini komunikasinya sudah cukup baik dipegang oleh Bu Destri, tapi ini lagi-lagi menjadi ujian yang akan dihadapi siapapun Gubernur Bank Indonesia yang
1: akan nanti akan dikeluarkan namanya oleh Pak Prabowo di pekan ini. Berhubungan dengan kebijakan, di mana usai gelar rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK ketiga, Bank Indonesia menaikkan BI rate demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut stabilitas nilai rupiah mulai terjaga setelah Bank Indonesia naikkan suku bunga acuan atau BI rate pada Senin 3 Agustus. Rupiah ditutup menguat Rp17.997 per dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya melemah hingga menyentuh angka lebih dari Rp18.000. Dari Mei hingga Juni 2026, Bank Indonesia telah menaikkan BI rate hingga 100 basis poin untuk meredam tekanan eksternal dan menjaga stabilitas nilai rupiah.
0: Inflasi Juli 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2026 tercatat 2,88% year on year, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,34% year on year. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,76% year on year, stabil dibandingkan bulan sebelumnya, didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi.
1: Baik, sudah disampaikan bahwa sudah dinaikkan 100 basis poin. Namun ada jeda sebenarnya ketika sudah dinaikkan 100 basis poin. Namun rupiah masih justru melemah dibandingkan dolar Amerika, bahkan menyentuh level di atas 18.000. Namun sekarang, nampaknya sudah mulai menurun. Apa yang kira-kira menurut pandangan dari Bang Rifki itu menjawabkan rupiah makin menguat sekarang meskipun tidak terlalu signifikan sebenarnya?
9: Pertama, sebetulnya kita bisa melihat bahwa pelemahan rupiah kemarin itu bukan karena aspek suku bunga kebijakan.
1: Okay.
9: Jadi memang lebih ke arah assessment dari pasar, assessment dari market, assessment dari investor terhadap confidence mereka terhadap pengambilan kebijakan di Indonesia. Terkait dengan misalnya independensi bank sentral, kemudian juga kemarin mungkin kalau Mas Ruli ingat salah satu event yang mendorong pelemahan rupiah lebih lanjut adalah pengumuman Danantara Sumber Daya Indonesia. Jadi artinya banyak intervensi yang kebijakan yang membuat investor tidak confident. Sehingga melemahkan rupiah. Nah, apakah kenaikan 100 basis poin tidak berpengaruh? Sebetulnya berpengaruh.
1: Pasti ada pengaruh.
9: Karena kalau bisa jadi kalau tidak dinaikkan melemahnya makin dalam gitu. Nah, tapi memang ada jeda antara kenaikan 100 basis poin sampai kondisi sekarang. Saya membacanya adalah sebetulnya perbedaannya sekarang nampaknya investor sudah lebih confident dengan kondisi di Indonesia. Dan juga dibarengi dengan tekanan eksternal yang sudah mulai mereda. Jadi dua faktor itu yang kemudian membuat rupiah kembali menguat belakangan ini.
1: Baik, bahkan hari ini ditutup di 17.910, cukup lumayan gitu ya penguatannya. Dan apakah nanti ini juga sinyal ini akan semakin terus terlihat di beberapa hari ke depan?
9: Ini sinyalnya akan sangat tergantung dari kan kita akan melihat bursa pemilihan gubernur BI semakin semakin dekat gitu. Kita akan lihat bagaimana nanti market merespon terhadap nama-nama yang akan muncul. Sejauh ini dengan apa dengan dipegang sementara oleh Bu Desri nampaknya market cukup tenang dalam melihat kondisi ke sini.
1: Cukup tenang ya.
9: Kedepannya ini akan tergantung dari bagaimana nama-nama tersebut muncul dan juga mungkin di tengah bulan ini kan akan ada rapat dewan gubernur. Itu nanti akan kelihatan apakah kebijakannya bisa dijaga independen atau enggak. Nah, faktor-faktor ini yang saya rasa akan menentukan apakah rupiah masih akan dalam tren penguatan atau tidak.
1: Dan pasti investor akan masuk apa tidak gitu ya, dengan kondisi tersebut. Nah, berbicara terkait investasi, pemerintah terus menggenjot kerjasama investasi dari berbagai negara. Kali ini perusahaan asal Cina ikut mengembangkan manufaktur di Madura. Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki menjadi salah satu subsektor manufaktur dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia.
10: Penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta menjadi bagian dari upaya menarik investasi ke kawasan industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan. Di tahap awal, kerjasama difokuskan pada pengembangan klaster industri polyester, perlengkapan rumah tangga, dan industri padat karya. Kerjasama ini menambah daftar kolaborasi ekonomi Indonesia dan Republik Rakyat Cina di bidang investasi dan industri.
11: Ini akan melengkapi kerjasama antara Indonesia dan China, antara Indonesia dan China juga punya bilateral co-arrangement yang sampai dari $50 miliar. Harapannya bisa juga trade menggunakan currency masing-masing sehingga tidak tergantung kepada.
10: Setelah penandatanganan kesepakatan, pengelola kawasan industri Wiraraja Madura menyatakan investasi berbasis klaster diharapkan mampu mendorong pengembangan industri serta pertumbuhan ekonomi di Madura.
12: Jadi suatu klaster yang pemerintahnya memang sudah tidak diizinkan lagi berdiri di pabrik dari situ, pindah satu klaster ke Madura. Nah, ini berapa investasi yang pindah? Nah, ini kita lagi mendata perusahaan-perusahaan apa yang sudah
13: yang mendampingi.
10: Sementara itu, deretan mesin produksi berteknologi tinggi, material inovatif hingga produk kulit, alas kaki, tekstil, dan garmen memenuhi Hall C3 G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat dalam gelaran Indo Leather dan Footwear ILF Expo dan Indo Garmen dan Tekstil IGD Expo 2026 yang memasuki penyelenggaraan ke-19. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut industri tekstil, pakaian jadi dan alas kaki menjadi salah satu subsektor manufaktur dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di tanah air. Menurut Agus Gumiwang, kehadiran buyer potensial dalam ILF Expo dan IGT Expo 2026 diharapkan membuka peluang kerjasama, sekaligus meningkatkan transaksi bisnis bagi pelaku industri dalam negeri.
13: Dan percaya investor asing, hampir 2 kali lipat. Kalau kita bandingkan dari tahun 2024, yang investasinya 13,5 triliun, pada tahun 2025 naik menjadi 24 triliun rupiah.
10: Pameran diikuti 210 peserta dari 14 negara, diantaranya Indonesia, China, Italia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Spanyol. Pameran juga melibatkan sekitar 50 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.
14: Tadi sudah sampaikan Pak Menteri bahwa kita mesti merebut pasar internasional, dan Indonesia punya potensi tenaga kerja yang handal, didukung oleh teknologi permesinan. Pameran ini kita mau menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur dan juga pertemuan antara supplier dan industri alas kaki dan kulit dan fashion.
10: Selain pameran, penyelenggara juga menggelar seminar industri, forum manufaktur, business matching, dan fashion show untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kita mendengar ada angin segar, ada investasi dari China masuk Indonesia di wilayah Madura dan kesempatan untuk menambah tenaga kerja 3,8 juta orang terbuka lebar di sana. Industri manufaktur menjadi salah satu yang diandalkan oleh Kementerian Perindustrian di sini karena dikatakan mampu menyerap banyak tenaga kerja di sana gitu. Tapi kalau kita melihat sama-sama kondisi ekonomi saat ini di mana tekanan global banyak bisa dikatakan menyentuh industri manufaktur gitu ya. Dan seberapa besar sebenarnya kesempatan ini bisa kita pergunakan dan bisa kita kawal sehingga benar-benar bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk Indonesia.
9: Sebetulnya kesepakatan ini merupakan angin segar ya di tengah banyaknya sekali penurunan sektor manufaktur, PHK massal yang terjadi. Jadi tentu ini merupakan kabar yang positif gitu. Tapi ini juga kita perlu garis bawahi bahwa ini harus bisa sustain gitu, harus bisa berkelanjutan dampak positifnya. Dan ini bisa kita pelajari dari episode-episode PHK yang kemarin terjadi. Isunya kenapa gitu, kenapa manufaktur di Indonesia ini sulit untuk tumbuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah rumitnya birokrasi misalnya, lalu kemudian mahalnya proses perizinan, lalu ketidakpastian terkait dengan regulasi gitu. Jadi dengan kerjasama yang baru ini, kalau masalah-masalah ini tidak dibenahi, tentu tidak akan sustain ke depannya. Jadi ini satu merupakan langkah yang positif, tapi pembenahan atau reformasi struktural juga menjadi penting untuk menjaga agar momentum ini bisa terus berkelanjutan.
1: Tidak hanya sekedar MOU di awal saja, tapi benar-benar sustain dan benar-benar bisa dibangun pabrik manufaktur dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa besar di sini. Kita sama-sama kira-kira pemerintah akan melakukan program apa untuk semakin meredusi, memutus mata rantai struktural yang tidak terlalu efektif di investasi Indonesia saat ini. Mas Riki, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Insight-nya terima kasih banyak. Dan kita masih akan terus membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya dari level makro, tapi juga dari mikro seperti apa. Terima kasih sekali lagi.
9: Terima kasih, Mas Ruli.
1: Terima kasih. Dan mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ekonomai.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga.

0: di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
2: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
1: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Anda pengguna TransJakarta, berarti kita sama. Dan ini ada informasi baru di mana mulai 1 September tarif bus TransJakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000 alias naik 4 kali lipat dari harga saat ini yaitu Rp3.500 per perjalanan.

0: Transjakarta rute Blok M, Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
1: Bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
2: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin Trans Jabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus Trans Jabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah, tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%. Dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
1: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
3: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah. Enggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
4: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
3: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih.
5: Kita mau ke Kalimantan Barat.
4: Oke. Pakai busway ya?
5: Iya benar.
4: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
5: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya Rp3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
1: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus

0: diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
1: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
0: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta, sementara layanan Transjakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Pemerintah terus mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan melalui berbagai insentif bagi mobil listrik. Namun di tengah pertumbuhan pasar kendaraan elektrifikasi, industri otomotif juga mulai mendorong pemerintah agar insentif juga diberikan bagi kendaraan new energy vehicle. Lalu seperti apa peluangnya?
3: Pasar kendaraan hybrid atau dua sumber energi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data Gaikindo mencatat, penjualan wholesale mobil hybrid pada semester pertama 2026 mencapai 42.366 unit. Angka ini meningkat hampir 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 25.817 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan, kendaraan hybrid menjadi salah satu pilihan konsumen di tengah transisi menuju elektrifikasi. Meningkatnya permintaan juga diikuti semakin banyaknya produsen yang memasarkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Jika sebelumnya pasar didominasi oleh Toyota, Honda, Nissan, Suzuki dan kini diikuti oleh Mitsubishi asal Jepang, brand otomotif asal China seperti Chery Group serta BYD juga turut menghadirkan mobil teknologi hybrid, plug-in hybrid hingga REEV. Toyota Astra Motor sebagai pionir dari mobil hybrid di Indonesia menyatakan, jika pemerintah memutuskan memberikan insentif bagi mobil hybrid, kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi elektrifikasi.
4: Kalau kita ngomong insentif, ya pastinya tujuan pemerintah memberikan insentif adalah untuk menstimulasi pasar otomotif, untuk membuka akses sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan. Marilah kita coba lihat dari sisi itu, gitu ya. Jika memang itu bisa, stimulan itu ya, ataupun insentif itu bisa membuka akses buat semua rakyat Indonesia untuk mencoba hybrid, ya pastinya kita akan dukung. Dan itu kita kembali kepada kebijakan pemerintah.
3: Dorongan pemberian insentif bagi hybrid, PHEV, dan REEV juga datang dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Menurut Gaikindo, ketiga teknologi tersebut tetap mampu menekan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, tidak bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian daya, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik murni. Yang tak kalah penting, kendaraan dengan teknologi ini masih menggunakan banyak komponen mesin konvensional, sehingga dapat menjaga keberlangsungan industri pemasok komponen otomotif dalam negeri.
5: Kita jangan sampai begitu dong. Maka dari itu, waktu itu kami mengusulkan, Pak, tolong diperhatikan, ini mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV, kalau nanti ada insentif, tolong dikasih deh. Nggak usah sama seperti BEV, tapi dikasih karena ini juga bagus dan membantu program pemerintah. Program pemerintah dengan Perpres 55 apa sih? Kan dua. Ingin akselerasi mobil-mobil BEV supaya dua hal. Yang pertama, subsidi BBM bisa dikurangi. Yang kedua, karena kita menandatangani Paris Agreement, polusi harus diturunkan.
3: Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal akan memberikan insentif bagi hybrid, PHEV maupun REEV.
6: Saya belum dengar rencana itu, yang belum saya dengar rencananya adalah EV aja.
7: EV aja.
6: Yang baterai nickel base sama baterai lithium base agak beda sedikit.
3: Mobil berteknologi hybrid, plug-in hybrid atau PHEV dan REEV, hingga mobil listrik berbasis baterai merupakan bagian dari ekosistem New Energy Vehicle atau NEV. masing-masing memiliki karakter

0: Karakteristik berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar dan emisi kendaraan. Bagi konsumen, teknologi ini juga memberikan pilihan yang lebih fleksibel karena tetap dapat mengandalkan bahan bakar maupun tenaga listrik untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Kini, keputusan berada di tangan pemerintah. Apakah insentif akan tetap berfokus pada mobil listrik murni atau diperluas ke seluruh ekosistem kendaraan energi baru? Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan inilah akhir dari Ekonomike malam hari ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomike selanjutnya.

0: Selengkapnya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Warga Dusun Pudak, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi digemparkan dengan kematian tragis salah satu warganya bernama Karti di dalam kandang sapi. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh suaminya, Suparno, sepulang dari sawah. Wanita berusia 50 tahun itu ditemukan tewas dengan luka parah di kepala. Diduga dipukul oleh anak perempuannya berinisial D, 35 tahun, seorang penderita gangguan jiwa.
4: 8:30 itu suaminya pulang dari sawah, pulang kerja, dilihat sudah tidak ada. Mungkin diperkirakan anaknya yang ODGJ itu.
3: Terduga pelaku langsung diamankan polisi ke klinik rumah sakit jiwa Dr. Sutoto Ngawi. Polisi juga mengamankan barang bukti 4 senjata tajam yang ditemukan di lokasi kejadian dan di rumah korban. Belum diketahui secara pasti apa motif yang menyebabkan pelaku tega membunuh ibu kandungnya tersebut. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polres Ngawi. Kematian tragis diduga pembunuhan terhadap seorang wanita juga terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. NR, 31 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar kosnya di Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Kamis. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang untuk penanganan lebih lanjut. 6 orang saksi telah dimintai keterangan termasuk suami korban dan sejumlah tetangga kos. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Pinrang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selamat malam. Lagi-lagi korban kekerasan perempuan. Yang satu dibunuh anak kandung, yang satu sedang diselidiki oleh polisi. Kematian adalah misteri terbesar dalam hidup manusia. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Namun jalannya tetap jadi rahasia yang tertutup rapat. Dan selain berita tragis tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang marbot masjid di Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas dengan sejumlah luka terbuka akibat senjata tajam.

0: Seorang marbot Masjid Al-Muhajirin berinisial AS 65 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di halaman masjid di Perum Metro Cikopo Desa Cibodas Purwakarta Jawa Barat pada Kamis 6 Agustus 2026. Korban ditemukan dalam kondisi dengan sejumlah luka terbuka di tubuhnya. Dugaan sementara, ia menjadi korban pembunuhan setelah diserang menggunakan senjata tajam secara berulang. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa sebilah samurai.
1: Sementara sebagai marbot saja.
2: Untuk pelaku sudah teridentifikasi?
1: Pelaku sudah teridentifikasi melalui rekaman CCTV.
0: Saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga beraksi seorang diri dan identitasnya telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Seorang pelajar pria ditangkap polisi setelah menyerang seorang remaja lain menggunakan busur panah hingga korban harus menjalani perawatan di rumah sakit di Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat. Di ruang pelayanan perempuan dan pelindungan anak Satreskrim Polres Polman, remaja 18 tahun berinisial HE sempat bersimpuh di kaki ibunya. Menyesali perbuatannya yang kini membawanya berhadapan dengan proses hukum. Hasil penyelidikan mengungkap aksi tersebut dipicu rasa cemburu. Ironisnya remaja yang terkena busur panah ternyata bukan target sebenarnya alias salah sasaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang nenek berinisial R ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Getah Kidul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari dengan luka bacok di bagian bawah telinga. Saat olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Meski diduga kasus pembunuhan, pihak keluarga menolak otopsi, sehingga setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Cemburu buta itu benar adanya, pemirsa. Kayak kejadian di Sulawesi tadi, ya, emosi dipicu rasa cemburu, menyerang dengan busur panah, kekerasan seakan jadi satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Parahnya lagi nih, salah sasaran lagi. Semoga jadi pelajaran berharga buat adik HE, ya. Dan berikutnya, setelah sempat dirawat di rumah sakit, pria korban pembacokan brutal saudaranya di Garut, Jawa Barat, akhirnya meninggal dunia. Motif pembacokan maut itu ternyata dipicu karena korban yang tengah mabuk miras menantang duel pelaku.
4: Daerah Warbet.
5: Video pembacokan antar saudara yang terjadi di Jalan Raya Garut, Bandung, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Senin malam 3 Agustus lalu ini viral di media sosial. Korban berinisial A mengalami luka parah sabetan golok di wajah, kepala hingga perut. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban A akhirnya meninggal dunia. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum diiringi puluhan warga. Kerabat korban berinisial B juga resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku nekat membacok saudaranya sendiri lantaran kesal ditantang duel oleh korban saat sedang memberi makan musang. Diduga dalam kondisi mabuk miras, korban sempat memukul tersangka yang langsung membalasnya dengan hujaman golok.
6: Melancarkan pukulan sebanyak 2 kali, betul Pak? 2 kali mengenai bagian punggung pelaku, punggung dan ke belakang kepala pelaku. Kemudian tanpa pikir panjang, akhirnya pelaku langsung naik pitam dengan menggunakan golok yang untuk memberikan makan si musangnya, langsung melukai korban sebanyak 10 kali.
5: Akibat perbuatannya, tersangka B dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Deden Radian, Garut, Jawa Barat.
3: Kita ke perkembangan kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di Lapangan Merah di Depok, Jawa Barat. Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri melakukan penyisiran di aliran Kali Licin, Pancoran Mas, untuk mencari potongan kaki korban yang hingga kini masih belum ditemukan.

0: temukan.
1: Kasus mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di lapangan merah di Kavling Depkes Pancoran Mas, Kota Depok, terus diselidiki polisi. Dengan membawa tersangka kami siang, tim Subdit Rasmob Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri menyusuri sepanjang aliran Kali Licin di kawasan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok untuk mencari potongan kaki korban. Pelaku mengaku potongan kaki korban yang dibungkus plastik hitam itu dibuang ke kali dari atas jembatan. Namun hingga berita ini diturunkan, potongan kaki tersebut masih belum ditemukan.
2: Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras.
3: Berarti kendalanya mungkin sudah terbawa arus ya Bang?
2: Ada dugaan sudah terbawa arus, tapi tetap kami akan telusuri.
1: Sebelumnya potongan tubuh pria tanpa busana dan tanpa kaki dengan kedua tangan terikat terbungkus karung ditemukan di sebuah lapangan merah di Kavling Depkes Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus lalu. Sehari berselang Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbangan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban dimutilasi di rumah kontrakan tersangka di kawasan Cipayung, Kota Depok. Sementara motif pembunuhan disertai mutilasi ini adalah karena dipicu pertengkaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Hampir 1000 pucuk airsoft gun dan senjata api berikut pelurunya hingga narkoba ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Sementara di Makassar, seorang pria mencuri motor korban dengan modus pacaran melalui media sosial. Dan berikut kilas kriminal.
4: Rekaman video menunjukkan sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Kejadian ini sempat dikaitkan dengan dugaan bentrokan antara warga dan kelompok geng motor. Hasil penyelidikan Polrestabes Makassar mengarah pada dua remaja berinisial AL17 dan AF. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu malam. Hasil penyelidikan sementara, kedua remaja diduga terlibat dalam perampasan sepeda motor di kawasan Metro Tanjung Bunga. Sepeda motor itu kemudian diduga dibawa ke Jalan Urip Sumiharjo dan dibakar. Polisi juga menyebut salah satu remaja yang sebelumnya mengaku menjadi korban pemanahan di lokasi ternyata merupakan salah satu dari dua remaja yang ditangkap. Untuk keperluan penyidikan, kedua remaja beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Tamalate. Untuk motif pastinya masih dalam penyelidikan polisi.
5: Motor apa ngambil? Vino.
4: Tim Resmob Polsek Biringkanaya menangkap pria berinisial GL 32 tahun di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kota Makassar pada hari Selasa malam. Kasus ini berawal saat pelaku berkenalan dengan korban wanita berinisial ST melalui media sosial. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku akhirnya datang menemui korban di tempat kosnya. Saat bertemu, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak membeli perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya. Namun pelaku justru membawa kabur kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga Sulawesi Selatan. Pelaku juga mengakui telah dua kali beraksi dan menjual sepeda motor curian melalui media sosial. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Polsek Biringkanaya untuk proses hukum selanjutnya. Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.

0: ke rumah sakit.
1: Mum Syakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Mum Syakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Mum Syakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
2: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nabrak. Motorku di belakang, bagian belakang.
1: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah sempat kabur, aparat unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang berhasil membekuk maling motor di sebuah bengkel di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, pencuri minimarket berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Inilah detik-detik Muhammad Govan, pelaku pencurian uang terekam CCTV di minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri mencuri uang di kota kasir minimarket kemudian melarikan diri. Namun aksi pelaku sudah diintai oleh pegawai toko. Tak pikir panjang, pemuda pengangguran ini ditangkap dan dihajar ramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamera rekaman CCTV merekam saat seorang pria yang berprofesi sebagai pemulung mencuri dan mengangkat barang berupa kabel serta perlengkapan menara base transceiver station atau BTS dari sebuah ruko di Jalan Sultan Alauddin, Makassar pada 23 November 2025 lalu. Setelah memindahkan barang curian ke gerobaknya, pelaku pun melenggang kabur. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pria berinisial SA di rumahnya di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar pada Rabu malam. Penangkapan dilakukan setelah hasil penyelidikan mengarah pada keterlibatan pelaku dalam kasus pencurian kabel dan perlengkapan menara BTS tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut bersama seorang rekannya berinisial SJ yang bertugas sebagai eksekutor. Pelaku juga mengaku diberi uang Rp100.000 sebagai imbalan mengangkut barang curian tersebut. Kini pelaku SA telah diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara pelaku utama SJ terlebih dahulu ditangkap unit Resmo Polsek Rapocini. Seorang pria lanjut usia terekam kamera CCTV saat membawa kabur sebuah sepeda motor inventaris bengkel di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 29 Juli lalu. Tak butuh waktu lama, petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. Kepada petugas, IV mengaku sengaja mencuri motor untuk transportasi mengantar anak dan istrinya selama di kampung halaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kelompok pemuda bersenjata tajam merusak dua motor milik warga di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu pasca tawuran yang terjadi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, tim gabungan TNI Polri bersama pemerintah setempat menggelar razia besar-besaran dan mengamankan empat pemuda.
2: Belasan pemuda bersenjata tajam tiba-tiba menyerang 6 warga Gang Korean, Desa Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang sedang nongkrong Selasa dini hari. Aksi tersebut terekam kamera CCTV. Dalam video nampak belasan pemuda bersenjata tajam atau yang disebut dengan kreak berlarian mengejar dan berusaha menyerang 6 warga. 6 warga tersebut langsung berlarian menyelamatkan diri. Tak mendapatkan lawannya, belasan pemuda bersajam itu kemudian merusak 2 sepeda motor milik warga. Kapolsek Weleri, AKP Yulianto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan melakukan koordinasi dengan pihak ketua RT dan keamanan setempat agar waspada untuk menjaga kenyamanan. Saat ini Satreskrim Polres Kendal dan Polsek Weleri masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Pihak kepolisian juga terus melakukan patroli rutin di jam-jam rawan kejahatan. Inilah aksi penyerangan ke permukiman warga di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada Minggu dini hari. Dalam insiden ini, para pelaku diduga menggunakan bom molotov hingga memunculkan kobaran api, dan beruntung api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas. Akibat bentrokan ini, kaca rumah warga pecah dan satu motor nyaris terbakar dan sebuah rumah hampir dilalap api. Selain itu, dua warga setempat mengalami luka akibat senjata tajam. Rabu sore, polisi menggelar razia sebagai respon atas maraknya tawuran yang meresahkan masyarakat. Operasi ini melibatkan tim gabungan TNI Polri bersama pemerintah setempat sebagai langkah mencegah tawuran kembali terjadi. Dalam razia ini, petugas berhasil menyita 6 bilah senjata tajam serta gesper gear dan motor yang digunakan dalam tawuran. Kini 4 anak yang berhadapan dengan hukum telah ditetapkan sebagai tersangka untuk penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Dan kami himbau kepada seluruh warga tetap normal beraktivitas, laksana aktivitas, dan tolong jaga putra-putranya untuk tidak keluar di atas jam 22 malam. Jadi pastikan peran lingkungan RT RW dan keluarga ini sangat vital sekali untuk menjaga lingkungannya.
2: Usai razia, polisi mendirikan pos pantau di sekitar lokasi kejadian guna mencegah tawuran kembali terjadi. Selain itu, polisi kembali mengimbau para orang tua agar mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral akibat gas tersangkut motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih terjun ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Adapun di Magetan, Jawa Timur, seorang pelajar tewas dan 3 lainnya luka parah setelah terlibat tabrakan saat berebut jalan menuju sekolah.
2: Video sebuah motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiringin, Kabupaten Klaten viral di media sosial. Perangkat desa menjelaskan video tersebut sebenarnya merekam 2 kejadian berbeda dengan pengemudi yang berbeda pula. Peristiwa pertama pada pagi hari. Motor roda 3 dikendarain perangkat desa bersama 2 penumpang naik di bak belakang. Sedangkan pada insiden kedua, motor diduga oleng setelah tuas gas tersangkut sehingga meluncur ke sawah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kendaraan hanya mengalami kerusakan ringan dan berhasil dievakuasi secara gotong royong oleh warga bersama perangkat desa. Di lokasi lain, kamera amatir merekam sesaat usai terjadinya kecelakaan yang melibatkan 3 pelajar dan 1 mahasiswa yang terjadi di jalur jurusan Magetan-Madiun. 1 korban, seorang pelajar tergeletak di jalan dan dinyatakan meninggal akibat luka parah di kepala. Korban adalah pelajar SMA Negeri 1 Magetan dan warga desa Jambangan KW Danan. Sementara 3 korban lainnya terluka parah.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Pemirsa, sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Salah satunya di Cibitung, Bekasi, saat kawanan begal bersenjata tajam merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah kedai mie ayam. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Segmen mata kamera ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawanan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Pergumulan korban dan kawanan pelaku itu disaksikan sejumlah orang termasuk seorang ibu dan anaknya yang sedang makan mie ayam. Dilansir dari Detikcom, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Polisi kini tengah memburu para pelaku. Rekaman CCTV merekam aksi pencurian handphone milik pemilik warung kelontong di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku yang datang berboncengan dengan sepeda motor memanfaatkan korban yang sedang tertidur saat menjaga warung. Dengan santai, pelaku menggasak handphone yang tergeletak di meja lalu kabur tanpa suara, meninggalkan korban yang masih terbuai dalam mimpinya. CCTV minimarket di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantre di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkannya ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku, namun pria tersebut keburu kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV, dan melakukan penyelidikan. CCTV berhasil merekam aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Setelah dimediasi, pelaku bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sambil menyusuri jalan berbatu dan menanjak yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tim khusus Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berupaya mencari rumah seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga pelaku berinisial IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. IV diringkus usai mencuri sepeda motor inventaris sebuah bengkel motor di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Dari video rekaman CCTV, terduga pelaku beraksi seorang diri mengenakan masker namun tanpa memakai baju dengan cara menuntun sepeda motor curian.
1: Pengakuan dari pelaku untuk transportasinya mengantar anak dan istrinya.
2: Kalau profesinya sendiri?
1: Profesinya, pekerjaannya ya serabutan, hanya disuruh-suruh orang aja di daerah Tanah Abang.
2: Pakai alat bantu gak? Kojilah tertai atau senjata tajam yang dibawa?
1: Dari pengakuan pelaku, tidak ada alat bantu sama sekali, hanya didorong, lanjut, langsung digeser ke daerah rumahnya Pandeglang.
0: Detik-detik pencurian sepeda motor pada Jumat subuh lalu di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Dua orang pelaku yang salah satunya menggunakan atribut ojek online masuk pagar rumah korban. Hendra, pemilik motor, menjelaskan aksi pencurian berlangsung tidak sampai 5 menit. Setelah berhasil mengeluarkan motor yang terparkir di teras rumah, para pelaku membawa kabur sepeda motor dengan mendorongnya. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan pemukiman yang sedang sepi pada subuh hari.
3: Kejadiannya sih subuh jam 4 lewat 56. Kejadiannya subuh, mereka kan langsung parkir tuh dari arah sana, langsung putar balik, lalu mereka membuka garasi ini pelan-pelan, dan si baju Grab masuk, keluar lagi, yang mengeluarkan motor yang pakai sweater hitam.
4: Oh, berarti pelaku dua orang?
3: Dua orang.
4: Satu motor?
3: Iya, satu motor.
4: Dari arah depan itu ya?
3: Iya, dikeluarkan dengan secara disiplin.
0: Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Elvira Karunisa.

Diduga meminta uang paksa dan dalam pengaruh minuman keras, dua pengamen terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner di Cirebon, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pria ditangkap karena membakar motor dalam rumah yang memicu kebakaran tiga rumah warga.

0: Aksi pencurian kendaraan bermotor masih marak di Kota Bandung. Beberapa aksi pencurian tersebut sempat rekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi di kawasan Buah Batu, Kota Bandung pada 19 Juli lalu di parkiran sebuah tempat karaoke. Aksi kedua pelaku sempat diketahui pemilik motor. Namun, untuk mengalihkan perhatian korban yang juga kehilangan tas berisi ponsel, pelaku menunjuk sudut parkiran dan kemudian membawa kabur motor korban. Di lokasi lain, aksi pencurian mobil terjadi di ruas Jalan Kancra Lengkong, Kota Bandung pada 7 Juni lalu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci pintu dan membawa lari minibus tersebut. 4 pelaku dari kedua kasus pencurian ini akhirnya diringkus petugas unit reskrim Polsek Lengkong di tempat persembunyiannya, masing-masing di Cimenyan, Kabupaten Bandung, serta Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Diduga memaksa minta uang dalam pengaruh minuman keras, oknum pengamen di Cirebon terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner Sip Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga oknum pengamen memaksa meminta uang namun pengunjung tidak memberikan uang. Selain itu, kericuhan ini diwarnai dengan kalimat yang tidak pantas. Keributan pun pecah dengan adanya pemukulan sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi. Polisi sudah memintai keterangan pengunjung kuliner yang terlibat keributan dengan oknum pengamen tersebut dan beberapa saksi. Hingga Selasa malam, polisi masih mengamankan 2 orang oknum pengamen tersebut. Warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga saat kebakaran terjadi di Cirangrang, Babakan Ciparai, Bandung, Selasa siang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menerjunkan 8 mobil pancar ke lokasi. Banyaknya bahan kayu yang mudah terbakar serta kencangnya embusan angin membuat api dengan cepat menghanguskan 3 bangunan. Warga menyebut kebakaran berasal saat seorang pria membakar sepeda motor di dalam rumah lantaran diduga kesal kepada orang tuanya. Pria ini kemudian ditangkap anggota Polsek Babakan Ciparai. Kebakaran ini menyebabkan ayah terduga pelaku mengalami luka bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir truk asal Grobogan, Jawa Tengah ditangkap tim Satres Narkoba Polres Boyolali saat diduga akan mengedarkan sabu-sabu di wilayah Boyolali. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu dengan total berat 10,4 gram. Sementara itu terbukti mengedarkan sabu-sabu, anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap Sat Narkoba Polres Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,139 gram, uang, alat hisap, dan timbangan elektrik.
2: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menangkap 2 terduga pengedar sabu-sabu pada Kamis dini hari. Saat akan ditangkap, salah satu tersangka mencoba membuang 2 paket sabu-sabu ke semak-semak. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 paket sabu-sabu tersebut beratnya 10,04 gram. Polisi menangkap 2 tersangka, yakni AS yang diduga sebagai pengedar dan MT yang diduga mengantar AS. Menurut polisi, tersangka AS adalah residivis kasus narkotika yang pernah ditangkap pada tahun 2021 di wilayah hukum Polres Grobogan.
3: Untuk tersangka AS, ini adalah residivis. Pernah tertangkap di Polres Grobogan. Yang bersangkutan adalah sopir lintas provinsi dan sering mendapatkan barang sabu tersebut di luar pulau. Kemudian dia bawa pulang.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. MY, seorang pegawai outsourcing Dinas Perhubungan Gresik, ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gresik bersama temannya DE. Keduanya ditangkap di Jalan Veteran Kebomas saat menunggu pelanggan untuk bertransaksi narkotika. Dari hasil penggeledahan di lokasi dan melakukan pengembangan penyelidikan, tim Sat Narkoba Polres Gresik menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,139 gram siap edar, telepon seluler, uang sebanyak Rp300.000, dan seperangkat alat hisap. Tersangka MY mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari bandar narkoba asal Bangkalan, Madura.
4: Ya, jadi dia selain memakai juga mengedarkan. Jadi hasil dari keterangannya saudara MY, nah dia memakainya sama siapa? Sama saudara IR. Nah, kita amankan IR, didapatkan IR bahwa IR ini adalah bukan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan urin dia positif, maka saudara IR kita lakukan rehabilitasi di BNN Kabupaten Gresik.
2: IR juga merupakan pegawai outsourcing Dinas Perhubungan Gresik. IR dan MY disebut-sebut

0: menggunakan narkoba di gudang Dishub. Akibat perbuatannya, MY dan DE ditahan di Polres Gresik dan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Gresik menegaskan telah menghentikan pembayaran gaji MY sebagai pegawai outsourcing. Dinas Perhubungan juga akan memutus kontrak pegawai outsourcing tersebut. BNN Kalimantan Timur memusnahkan 1 kg sabu senilai miliaran rupiah pada Rabu siang. Para tersangka yang diminta untuk menghancurkan sabu-sabu tersebut menggunakan mesin blender. Barang bukti sabu-sabu ini dimusnahkan di depan petugas dari Kejaksaan Negeri Samarinda.
1: Ada beberapa, kita analisa ya, dari beberapa tahun belakang, 2024, 2025, 2026, ada beberapa rute dari Kalimantan Utara masuk melalui Bro, kemudian turun ke Samarinda, ada yang turun sampai ke Balikpapan, lanjut sampai ke Kalimantan Selatan. Barang berasal dari Tawau Malaysia di Sabah.
0: Seluruh cairan jus sabu-sabu ini kemudian langsung dibuang ke saluran pembuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polres Tangerang Selatan memusnahkan 46 juta butir obat keras daftar G senilai 230 miliar rupiah yang berpotensi merusak jutaan masyarakat jika beredar di pasar gelap. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membongkar 3 jaringan pengedar narkoba di Surabaya. 4 tersangka ditangkap dengan barang bukti puluhan gram sabu dan pil ekstasi siap edar.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus menggempur peredaran narkotika di Surabaya. Dalam 3 pengungkapan berbeda, 4 tersangka berhasil dibekuk dari 3 jaringan pengedar sabu. Tersangka YI ditangkap di rumahnya di Dinoyolor dengan barang bukti 3,26 gram sabu. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi perantara jual-beli sabu dari bandar yang kini masih buron. Pengungkapan berikutnya, polisi menangkap ZAM dan NAP di Dukuh Setro, Surabaya. Dari keduanya, petugas menyita 14,9 gram sabu yang sudah dipecah menjadi puluhan paket siap edar. Sedangkan tersangka MN ditangkap di kamar kos di kawasan Kalibutu. Petugas menemukan 4,6 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Tersangka berperan sebagai kurir dan mendapat upah dari bandar yang masih masuk daftar pencarian orang. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22,76 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun.
4: Melakukan upaya paksa, diantaranya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, sekitar pukul 15.30 di dalam rumah yang bernamakan Jalan Dinoyo, Lor Kota Surabaya, tersangka YI kedapatan narkotik jenis sabu sebanyak 8 buah klip plastik dengan berat total bruto 3,26. Kemudian jaringan kedua kami berhasil ungkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli pukul 9 di dalam rumah yang berlokasikan Duku Setro, Surabaya, dan dilakukan upaya paksa terhadap tersangka ZAM dan NAP sehubungan telah kedapatan pada saat kami tangkap kedapatan barang bukti yaitu berupa sabu.
3: Pengungkapan 36 kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota ini tersebar di 36 lokasi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Wilayah Kecamatan Cikole dan Ciberem menjadi lokasi terbanyak dengan masing-masing 5 kasus. Disusul Warudoyong, Cisaat, dan Gunung Puyuh masing-masing 4 kasus. Dari 43 tersangka yang ditangkap, mayoritas berusia di atas 30 tahun. Mereka diketahui telah beroperasi 3 hingga 4 bulan hingga 1 tahun. Polisi berhasil menyita 469,47 gram sabu, 9,66 gram ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, dan 27.561 butir obat keras terbatas. Nilai total barang bukti diperkirakan mencapai 700 juta rupiah.
5: Dari pengungkapan ini, kami mengamankan sejumlah barang bukti berupa 469,47 gram sabu, 9,66 ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, 27.000 obat terbatas, 17 unit timbangan, 43 unit telepon genggam serta uang tunai Rp460.000 sebagai hasil transaksi narkoba. Total nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan bila dirupiahkan mencapai 697 juta sekian.
3: Polres Tangerang Selatan memusnahkan barang bukti 46 juta butir obat keras daftar G dengan berbagai merek hasil pengungkapan kasus oleh Unit Reskrim Polsek Serpong. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan peredaran obat keras daftar G di wilayah Tangerang Raya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan membuntuti sebuah mobil Colt Diesel yang digunakan pelaku. Dua tersangka berinisial F dan A berhasil ditangkap di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat mobil diperiksa di Polsek Serpong, petugas menemukan 78 karton berisi berbagai jenis obat keras daftar G tanpa izin edar. Pengembangan kasus mengantarkan petugas ke sebuah gudang di Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari lokasi ini, polisi kembali menyita 838 karton obat keras daftar G siap edar. Satu orang berinisial H masuk daftar pencarian orang atau DPO.
6: Terkait dengan saat ini, sudah terdapat proses penyidikan, penanganan perkara di mana pada bulan April 2006, Polsek Tangerang Selatan, Polsek Serpong Tangerang Selatan telah mengungkap peredaran daftar G. Jadi yang ditemukan menjadi barang bukti atau benda sitaan dalam perkara ini adalah obat keras daftar G sebanyak 46 juta butir dengan berbagai merek.
3: Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 46 juta butir obat larang dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar Rp230 miliar dan menyelamatkan sekitar 23 juta jiwa dari dampak penyalahgunaan obat larang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Selengkapnya usai jeda.

0: sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Iya. Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Jangan,
0: ya, kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini bagaimana dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
6: tadi.
7: Tidak hanya
6: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Seorang lansia perempuan ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban mengalami luka bacok di bagian bawah telinga. Sementara itu warga desa Huta Holbung, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 7 tahun di dalam sumur yang berada di sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan. Seorang lansia perempuan ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari. Korban mengalami luka bacok di bagian bawah telinga. Korban berinisial R berusia 71 tahun ini ditemukan di area kebun Dusun Ketah Kidul, Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Saat melakukan olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan karena keluarga menolak untuk diautopsi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
9: Langsung saya mengumpulkan anggota untuk menuju TKP, untuk olah TKP. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Kades bahwa telah ada warga seorang perempuan yang tergeletak dengan kondisi sudah tidak bernyawa atau meninggal.
7: Kalau kondisinya, informasinya katanya ada luka, benar itu kan?
9: Betul, jadi tadi setelah kami cek ke TKP, ternyata ada luka di sebelah kiri, di belakang telinga. Bekas kayaknya diduga kena sabetan.
4: Warga desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais, digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 7 tahun di dalam sumur yang berada di sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan. Warga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat untuk diproses autopsi dan melaporkan kematian bocah ini kepada pihak kepolisian. Sementara itu, melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Ibtu Bontor Desmond Sitorus mengatakan, dari hasil autopsi, di tubuh korban terdapat luka-luka dan meninggal dunia lantaran gagal bernafas akibat masuknya cairan ke paru-paru korban.
10: Ini rumah korban dari lokasi ini jauh, Pak Kades?
11: Oh, kira-kira 150 meter, 100 sampai 200 meter lah.
10: Berarti ini udah terpasang garis polisi, berarti saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan, Pak ya?
11: Iya, betul-betul.
10: Oke, Pak.
11: Sepenuhnya kami dari masyarakat undang yang berwajib.
10: Menyerahkan semuanya ini ke...
4: Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif, guna untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan dengan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Penyidik Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik menyisir rumah kontrakan yang diduga menjadi lokasi eksekusi korban mutilasi di kawasan Cipayung, Kota Depok.
12: selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
13: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dan dua tangan terikat diduga korban mutilasi menggegerkan warga Tanah Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa sore. Potongan tubuh tanpa busana berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di dalam sebuah karung di lapangan Tanah Merah. Dari hasil olah TKP sementara ditemukan luka terbuka di bagian leher. Salah satu warga menyebut karung sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu dan dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jenazah manusia saat seorang warga membakar tumpukan sampah. Selama ini warga memang tidak menaruh curiga karena selain kerap menjadi lokasi pembuangan sampah, lapangan Tanah Merah kerap digunakan warga terutama saat akhir pekan untuk bermain layang-layang.
14: Kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung itu dipirin sampah. Makanya orang warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak Hepato itu nganter-nganterin. Akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh baru kelihatan badannya gitu.
13: Dari hasil identifikasi terungkap korban berinisial K berusia 51 tahun yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial sebelum akhirnya bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada tanggal 23 Juli. Ironisnya, pertemuan ini berujung pertengkaran dan berakhir dengan pembunuhan. Tubuh korban dibuang di kawasan Tanah Merah, sementara potongan kaki dibuang di aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang dan menjual kendaraan ini.
15: Untuk hubungan antara pelaku dengan korban, itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan, itu salah satunya adalah handphone milik korban, kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor milik korban.
13: Dengan membawa berbagai peralatan forensik, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kontrakan dua lantai di kawasan Cipayung, Kota Depok. Petugas memeriksa setiap sudut lantai dua bangunan yang masih dipasangi garis batas polisi. Penyidik menduga ruangan ini menjadi lokasi pelaku menghabisi nyawa korban sebelum jenazahnya dimutilasi dan dibuang ke sebuah lapangan di kawasan Pancoran Mas, Depok. Ketua RT mengatakan pelaku dan korban tinggal bersama di rumah kontrakan ini. Menurutnya, mereka dikenal sebagai rekan dan sempat menyampaikan rencana membuat usaha makanan.
16: Tinggal berdua.
17: Hubungannya apa, Pak?
16: Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu dia baru pindahan, dia bilang lupa saya ya, mohon maaf saya lupa, itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu kayaknya, karena kan kebetulan di pinggir jalan rumahnya gitu.
17: Tapi kalau terkait cekcok keluarga sempat ada yang dengar nggak Pak, atau dapat Bapak dapat laporan ada cekcok atau
16: selama ini nggak ada.
13: Sementara itu, penyidik memastikan rumah kontrakan adalah lokasi eksekusi korban. Saat ini, seluruh barang bukti yang ditemukan masih didalami untuk mengungkap kronologi serta motif pembunuhan.
18: Tim lapor dan tim identifikasi sudah melaksanakan olah TKP di kontrakan tersebut. Untuk tersangka, saksi, dan barang bukti sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Untuk statement dari motifnya akan kami sampaikan di kantor lebih lanjut.
19: Apakah mau nyari sisa tubuh yang lain, Bang?
18: Untuk itu nanti masih dalam penyelidikan ya, nanti akan kita sampaikan.
13: Sebelumnya, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial S di kawasan Pandeglang, Banten setelah melarikan diri usai diduga melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Korban berinisial K diketahui mengenal pelaku melalui media sosial sebelum akhirnya tinggal bersama di rumah kontrakan. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta keterangan para saksi untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Seorang pria di Garut, Jawa Barat jadi korban pembacokan brutal saudaranya sendiri. Korban sempat diduga mabuk dan ditegur pelaku karena buang air kecil sembarangan. Sementara itu viral di media sosial, seorang gadis di bawah umur dianiaya oleh tetangganya di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di lengan tangan, punggung, serta benjol di kepala.
20: Video viral ini merekam aksi kekerasan di Jalan Raya Garut, Bandung, tepatnya di Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Senin malam. Seorang pria dibacok secara brutal oleh saudaranya sendiri. Korban berinisial RA mengalami luka parah di bagian wajah, kepala hingga rusuk akibat sabetan senjata tajam. Dalam keadaan kritis bersimbah darah, korban dilarikan ke RSUD Dr. Slamet Garut untuk penanganan medis.
21: Masalah yang terjadi ke depannya nggak tahu, dia ke depan aja sesudah buang air kecil. Sesudah buang air kecil, si pelaku langsung membacok dari belakang. Dibacok dari belakang, udah dibacok dari belakang, dipegang sama kakak saya, si korban dipegang sama kakak saya untuk dilindungi ya. Nah, ngebacok ini, nah pipi dua kali. Nah, udah ngebacok dua kali, otomatis si korban itu langsung tergeletak. Udah tergeletak, langsung di...
22: Artinya korban mengalami luka parah ya?
21: Luka parah banget.
20: Dikonfirmasi Rabu pagi, Kasih Humas Polres Garut Ibda Adi menyatakan penganiayaan pada korban AR yang dilakukan oleh pelaku B yang masih saudara ini karena perselisihan keluarga sejak lama. Pelaku kesal melihat korban diduga mabuk dekat rumahnya, serta korban dipergoki membuang air kecil sembarangan. Pelaku yang gelap mata usai pulang sholat berjamaah di masjid, langsung membacok korban. Pelaku kini sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Garut bersama barang bukti golok. Video penganiayaan diduga dilakukan oleh dua orang tetangga terhadap PA, gadis 17 tahun, terjadi di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terlihat korban dijambak dan dipukul oleh pelaku saat sedang bersiap untuk pindah rumah. Peristiwa penganiayaan berlangsung secara tiba-tiba di rumah PA saat korban sedang memindahkan perabotan rumahnya pada Selasa siang, 4 Agustus. Dua terduga pelaku datang dan langsung menjambak rambut korban dan melakukan penganiayaan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di lengan, punggung, serta benjol di kepala dan melaporkan pelaku ke Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan Unit Reskrim Polresta Goa.
23: Korban terbaring di rumah sakit, kemudian ada bukti video rekaman saat terjadinya penganiayaan. Kalau di tubuh korban sendiri ada luka goresan, kemudian ada luka memar yang ada pada tangan korban, di punggung korban juga ada bekas cakaran, dan di kepala korban juga mengalami benjol atau.
20: Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa yang menerima laporan masih menyelidiki penyebab terjadinya penganiayaan.
24: Kejadiannya itu sesuai laporan yang bersangkutan pada saat akan pindah rumah, tiba-tiba pelaku datang dengan marah-marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban.
20: Polisi kini masih mendalami motif penganiayaan. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Goa. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Aksi YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo yang melibatkan anak-anak dalam mempromosikan rokok elektronik di tayangan live streaming berbuntut panjang. Selain akan dipanggil pihak polisian, konten milik Big Mo juga memantik rencana pemanggilan pihak YouTube oleh Menkom DJ.
25: Inilah potongan konten dari YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo yang sempat viral di media sosial. Big Mo diduga memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mempromosikan produk rokok elektrik atau vape dalam siaran langsungnya. Buntut dari konten tersebut, Polda Metro Jaya berencana memanggil konten kreator Bigmo. Meski demikian, kepolisian masih terus mendalami dugaan eksploitasi anak dalam kegiatan promosi produk rokok elektrik yang melibatkan anak di bawah umur. Saat ini, penyidik memfokuskan proses penyelidikan pada pencarian korban serta pendalaman dugaan pelanggaran pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.
0: Untuk kita menemukan anak-anak korban, anak yang diduga korban ya, kemudian kita sudah melakukan upaya koordinasi dengan para pihak, beberapa ahli ya, untuk memastikan tentang kandungannya, memastikan tentang kegiatan itu apakah masuk dalam kata klasifikasi tadi ya, dalam eksploitasi, atau anak ini bisa dikatakan tindakan turut mendistribusikan yang diatur di undang-undang itu.
25: Selain pemanggilan dari pihak kepolisian, konten yang dibuat Bigmo juga sebelumnya mendapat respons negatif dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkom Digi Mutia Hafid pada Senin lalu telah melayangkan surat peringatan sekaligus pemanggilan kepada pihak YouTube.
2: Kalau itu nanti ada tindak lanjut secara hukum, penegak hukum yang akan menangani dari kami di Komdigi adalah melihat pelanggaran yang dilakukan oleh platformnya. Jadi yang kita akan panggil adalah platformnya.
25: Sementara itu, kepolisian juga masih mengecek kebenaran beredarnya surat pernyataan damai yang diklaim ditandatangani oleh orang tua anak yang ada di konten yang dibuat Bigmo. Polisi menilai surat tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang bukan termasuk delik aduan.
3: Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.
25: Tim Liputan, CNN Indonesia.
12: Hingga kini tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi. Sepanjang 2025, total korban TPPO mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Tim gabungan berhasil memulangkan tiga perempuan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Libya. Sementara itu 41 warga negara Indonesia yang masih berada di Libya hingga kini masih terus diupayakan pemulangannya. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar WNI bukanlah kali ini saja terjadi. Sepanjang 2025, 353 kasus TPPO terjadi dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Selengkapnya dalam Inside Crime.
1: Ketiga korban berinisial NAR, SS, dan NKR akhirnya tiba di tanah air setelah sebelumnya mereka diduga menjadi korban perdagangan orang di Libya. Ketiga korban langsung mendapatkan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta asesmen untuk memastikan kondisi fisik dan mental mereka. Para korban mengalami gangguan kesehatan, terutama masalah lambung dan nyeri ulu hati yang diduga dipicu oleh beban kerja berlebih, pola makan yang buruk, dan kurangnya waktu istirahat saat bekerja. Polisi menegaskan para korban akan memperoleh seluruh hak sebagai korban TPPO, mulai dari perlindungan hukum, penempatan di rumah aman hingga proses reintegrasi dan pemulangan ke daerah asal dengan pengawalan untuk menjamin keselamatan mereka. Penyidik juga akan mengajukan restitusi kepada para pelaku serta mengupayakan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penyidikan oleh penyidik pemberangkatan para korban tidak melalui perusahaan penempatan pekerja imigran Indonesia P3MI yang resmi, melainkan dilakukan oleh jaringan sindikat perdagangan orang yang merekrut dan memberangkatkan korban secara ilegal demi memperoleh keuntungan semata. Dalam perkara ini, sebelumnya penyidik telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga berperan dalam perekrutan, penampungan, pemberangkatan, dan pengambilan keuntungan dari pengirim korban secara ilegal.
2: Mereka mengalami eksploitasi secara ekonomi karena ditempatkan di negara yang bukan menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia, karena di sana ada ketentuan keputusan Menaker RI terkait dengan moratorium di Libya. Kemudian dari ketiganya baru tadi malam ya dijemput bersama-sama Polda Metro Jaya di sini dari kolaborasi ya keterpaduan dari Direktorat Krimum dan juga Direktorat PPA, kita sama-sama melakukan upaya penanganan.
1: Sementara Wadires Krimum Polda Metro Jaya AKBP Idewa Putu Gede Anoman dan Nujaya menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan terdapat tiga gelombang pemberangkatan korban, yaitu 35 orang pada periode Agustus 2023 hingga Juni 2024 yang seluruhnya telah kembali ke Indonesia. Pada periode Juli 2024 hingga Maret 2025 tercatat 50 orang diberangkatkan dengan 9 orang pulang sebelum kontrak berakhir, sementara pada periode April 2025 hingga Mei 2026 terdapat 20 orang yang diberangkatkan. 5 diantaranya telah pulang sebelum masa kontrak berakhir. Tiga korban terakhir dipulangkan pada operasi penyelamatan kali ini. Hingga saat ini polisi menyebut masih terdapat sekitar 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya dan belum dipulangkan.
3: Bahwa ada tiga periode. Yang pertama 35 orang pada periode Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024 ini sudah kembali semua. Kemudian periode kedua ada 50 orang pada periode Juli 2024 sampai dengan Maret 2025 dengan 9 orang dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir. Sedangkan 20 orang pada periode April 2025 sampai dengan Mei 2026 dengan 5 orang dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir, dan ada 3 orang yang dipulangkan kemarin, 2 orang dan 1 orang pada siang ini. Jadi masih ada sekitar 41 orang pada periode kontrak kedua yang belum pulang dan akan dikoordinasikan oleh semuanya. Terima kasih.
1: Dalam dialog di CNN Indonesia, Kombes Pol Iman Imanuddin di Reskrimum Polda Metro Jaya menyatakan akan terus berkoordinasi lintas sektor untuk mengupayakan pemulangan 41 warga negara Indonesia yang berada di Libya.
4: Ada beberapa kendala dalam hal proses pemulangan ini. Namun demikian, untuk para WNI yang saat ini masih belum dapat dipulangkan, kami dari Polri, kemudian dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian P2MI, serta seluruh stakeholder yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau yang terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terus berkoordinasi semaksimal mungkin untuk dapat memulangkan para tenaga kerja Indonesia yang disalurkan dengan cara ilegal. Ini merupakan bentuk perlindungan negara atau kehadiran negara dalam hal memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
5: Baik, Pak Imam, berarti saya bisa konklusikan bahwa warga negara Indonesia menjadi dugaan korban TPPO di Libya sekarang sudah dalam kondisi aman dan tinggal menunggu waktu untuk dipulangkan ke Indonesia, gitu ya Pak Imam ya?
4: Ya, insya Allah kami terus berupaya. Dan untuk yang sudah kembali juga kami sudah menghubungi keluarganya.
5: Baik.
4: Dari pihak keluarga ada yang melakukan penjemputan ke Jakarta. Namun apabila tidak ada keluarga yang melakukan penjemputan ke Jakarta, tentunya petugas kami juga sudah kami persiapkan untuk mengantarkan korban ke keluarganya di kampung halamannya.
1: Sebelumnya pada Juli 2026, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang telah memberangkatkan 105 warga negara Indonesia secara non-prosedural ke Libya dengan modus menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, para pelaku merekrut calon pekerja imigran dengan janji pekerjaan bergaji 7 juta rupiah per bulan. Keluarga korban juga diberi uang muka 2,5 juta hingga 3 juta rupiah agar bersedia berangkat. Para calon pekerja tidak mengetahui tujuan akhir mereka yaitu Libya. Dokumen para korban dipegang oleh agen yang memberangkatkan. Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka yakni R dan DY. Keduanya kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga tengah mendalami kemungkinan adanya tersangka baru. Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia bukanlah kali ini saja terjadi. Bareskrim Polri sepanjang 2025 mengungkap 353 kasus TPPO dengan total korban mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah Indonesia. Yang terdekat pada Maret 2025, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang, penipuan online scamming dari Miawadi, Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu sebanyak 400 orang pada tahap pertama 18 Maret 2025 dan 154 orang pada tahap kedua 19 Maret 2025. Selama menjadi korban TPPO, para WNI ini dipekerjakan di markas sindikat online scamming dan mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh bandar. Selain itu, paspor mereka juga ditahan serta tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarga. Proses pemulangan para WNI ini juga tidak mudah karena dilakukan dari daerah konflik serta melintasi perbatasan negara antara Myanmar dan Thailand. Masih terus maraknya kasus perdagangan orang, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Selain kerugian fisik dan materi, nyawa pun jadi taruhannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat lebih waspada lagi karena modus kejahatan love scamming masih marak terus terjadi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Polri menggandeng Komnas Perempuan, psikolog, akademisi, dan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus kejahatan love scamming berbasis digital. Kejahatan yang memanfaatkan hubungan emosional ini dinilai terus meningkat dan memerlukan peran aktif masyarakat agar berani melaporkan setiap kasus yang dialami. Dalam dialog publik mengenai love scamming di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, data Polri menyebut hingga 9 April 2026 tercatat lebih dari 548.000 kasus love scamming. Polri menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan, namun upaya pencegahan melalui edukasi dan keberanian korban untuk melapor menjadi kunci dalam menekan angka kejahatan ini.
1: Melalui kampanye yang Direktorat PPA PPU punya, kampanye Rise and Speak, berani speak up, karena kadang-kadang korbannya nggak mau nih, nggak mau lapor. Jadi upaya yang telah kami lakukan, kami membuka benar luas terkait laporan pengaduan dari korban-korban love scamming, bisa langsung bisa datang ke kantor polisi terdekat atau bisa konsul ke Bareskrim Polri. Kita ada layanan konsultasi ya di nomor telepon 0812-8930-9191.
0: Kita ke informasi lain, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjalani sidang banding perdana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Rabu 5 Agustus 2026. Dalam upaya hukum ini, Nadiem meminta Majelis Hakim membatalkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ditemui usai sidang, Nadiem menyebut dirinya optimistis Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan putusan yang berbeda karena unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. Menurut Nadiem, putusan Hakim Tipikor tidak memenuhi unsur utama tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, perbuatan melawan hukum, serta penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Selain itu, Nadiem dan tim hukumnya juga telah melaporkan dugaan tekanan dan intimidasi terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya di tingkat pertama kepada Komisi Yudisial. Sidang banding lanjutan akan dilakukan pada 12 Agustus mendatang.
2: Kasus ini seharusnya tidak menjadi kasus. Poin yang pertama adalah kerugian negaranya tidak nyata, luar biasa. Ada kasus korupsi di mana pengadaan laptop dibeli di bawah harga pasar bisa disebut kerugian. Padahal audit BPKP sebelumnya menyebut tidak ada kerugian. Dan kedua, tidak ada konflik kepentingan. Hal-hal yang terjadi hanya karena tahunnya sama, dikait-kaitkan seolah-olah itu ada kausalitasnya. Ya, tidak ada kerugian, tidak ada konflik kepentingan. Dan ketiga adalah tidak adanya unsur kesengajaan atau persekongkolan. Bayangkan, kenal saja dengan dua terdakwa lainnya saya tidak, tapi disebut persekongkolan bersama-sama.
0: Puluhan orang mendatangi Pengadilan Negeri Cikarang dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Mereka hadir untuk mengawal sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama dua rekannya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Cargo.
3: Sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Yumarno, digelar di Pengadilan Negeri Cikarang Rabu siang. Sebelum persidangan dimulai, puluhan keluarga korban datang ke lokasi persidangan dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengawal jalannya persidangan. Dalam sidang perdana tersebut, tiga terdakwa berinisial NY, EB, dan B didakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban bernama Pendi di sebuah kafe di Kabupaten Bekasi pada 30 Oktober 2025. Setelah pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 12 Agustus 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.
4: Kami ada di sini sebagai jati diri. Saya datang atas nama bangsa Minahasa, atas nama adat Minahasa yang selama ini martabat kami diinjak-injak, dipermainkan oleh seorang yang katanya anggota dewan yang menganiaya rakyatnya. dan harga diri martabat kami, saudara kami. Seenaknya dilakukan seperti binatang.
3: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo 2022 lalu pada Rabu siang. Pada hari yang sama, penyidik juga menggeledah satu lokasi di wilayah Kota Bogor untuk mencari alat bukti tambahan. Penyidik menjelaskan perkara ini berawal saat PT Angkasa Pura Kargo memasukkan bisnis charter pesawat ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2022.
5: Pada bulan Februari tahun 2022, tersangka selaku VP Business Development pada PT APK telah menunjuk PT WSU untuk menjadi mitra usaha dalam kegiatan pengoperasian pesawat udara Boeing 737-300. Padahal PT WSU bukanlah badan usaha yang memiliki sertifikasi untuk dapat mengoperasikan pesawat udara berjenis Boeing 737-300. Bahwa untuk kegiatan dimaksud, PT APK telah melakukan pembayaran kepada PT WSU sebesar 5 miliar 490 juta. Saya ulangi, 5 miliar 490 juta. Namun kegiatan pengoperasian pesawat udara jenis Boeing 737-300 tersebut tidak pernah berjalan dikarenakan pesawat yang dijanjikan oleh PT WSU tidak pernah didatangkan.
3: Atas dugaan perbuatan itu, penyidik menahan tersangka FA di Rutan Pemuda Kelas 2A Tangerang selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menyatakan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain seiring pengembangan perkara dan pendalaman alat bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyudupan barang impor ilegal sepeda motor Harley Davidson bekas terurai di Pelabuhan Tanjung Priok. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
9: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia dan aku tipu, aku sesatkan dia.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengapa maksiat terasa nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Kabur dari pesantren dan ingin pulang ke kampung halaman, seorang santri di Bone, Sulawesi Selatan nekat mencuri uang kotak amal masjid. Di Klaten, Jawa Tengah berpura-pura akan membeli telur dan beras, seorang pemuda mencuri tabung gas LPG di sebuah toko kelontong.
10: Kamera pengawas merekam aksi pelaku pencurian kotak amal di Masjid Dahlan Welang di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete, Ria Tatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku disebut kembali mendatangi masjid yang dalam kondisi sepi. Rekaman ini menjadi bukti pengurus masjid untuk melapor ke polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap seorang remaja yang menjadi terduga pelaku pencurian. Remaja 16 tahun ini ternyata adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Bone. Dari interogasi terungkap, santri 16 tahun ini mengaku kabur dari pondok karena tidak betah dan ingin pulang ke Lampung setelah mendapatkan kabar ibunya sakit keras. Selama kabur, remaja MK ini tidur berpindah-pindah hingga akhirnya kerap menginap di kawasan sekitar masjid. Ia mengaku uang hasil curian digunakan untuk membeli makan dan mengumpulkan ongkos untuk pulang kampung.
11: Sudah 5 hari keluar dari pesantren tersebut. Kemudian untuk biaya hidupnya sehari-hari, dia anak tersebut tidak memiliki, sehingga nekat mengambil isi celengan masjid tersebut. Dan anak tersebut bukan juga orang Kabupaten Bone, tapi berasal dari Lampung. Dan anak tersebut juga merasa rindu kepada orang tuanya yang sakit dan menginginkan pulang ke Lampung menemui orang tuanya.
10: Karena masih di bawah umur, MK dikembalikan ke pesantren. Pengurus masjid juga menyatakan tidak akan memperpanjang kasus ini.
12: Kasus setengah kilo berapa, Pak? Kasus setengah kilo.
10: Berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko kelontong di daerah Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah, pria ini ternyata mencuri tabung gas LPG ukuran 3 kg. Memanfaatkan kelengahan penjual.

0: durian tersebut.
1: Sudah dijual atau belum untuk tabung gasnya?
0: Untuk tabung gas sudah dijual, kita mediasi antar pelaku dan korban, ada pengembalian sejumlah uang dan sudah ada kesepakatan.
1: Berarti sudah di RJ ya, Pak?
0: Betul, sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut.
2: Setelah dimediasi, pelaku dan korban berdamai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok.
4: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
5: Optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
6: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
4: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Seorang oknum anggota Polres Tanjung Jabung Timur Jambi, Bribka S, ditahan di penempatan khusus atau Patsus. Penahanan dilakukan akibat video viral yang memperlihatkan dirinya berada di arena judi sabung ayam.
7: Inilah video di saat seorang oknum anggota Polres Tanjung Jabung Timur tengah asyik bermain judi di arena perjudian di Kelurahan Muara Sabak Ilir yang viral di media sosial. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Adi Chandra mengaku, usai viral oknum polisi berinisial S langsung diamankan di tahanan khusus, masih dalam proses penyelidikan.
8: Jadi kita komit, memang kita tindak tegas, artinya berawal dari berita viral kita langsung menindaklanjuti, kita tidak membiarkan, kita langsung tindak tegas mengamankan dan langsung melakukan pemeriksaan kepada anggota tersebut.
7: Saat ini anggota Polres Tanjung Jabung Timur Jambi, Bribka S, ditempatkan di penempatan khusus atau Patsus. Penempatan khusus ini dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan internal. Belum dapat dipastikan apakah oknum tersebut sebagai backing atau tidak karena masih dalam proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

Satpol PP Kota Yogyakarta menyita properti berupa replika pelang Malioboro milik oknum fotografer di kawasan Malioboro. Hal ini dilakukan usai seorang wisatawan mengaku dimintai

0: uang saat hendak berfoto di Plang Malioboro.
1: Kawasan Malioboro, Yogyakarta kembali viral di media sosial. Dipicu unggahan tentang keluhan seorang wisatawan yang saat merekam video plang bertuliskan Malioboro, namun tiba-tiba dimintai sejumlah uang oleh oknum fotografer. Merespon hal tersebut, Satpol PP Kota Yogyakarta kemudian menyita sejumlah properti berupa 7 plang bertuliskan Malioboro dan nama ikonik lainnya. Karena dinilai telah melanggar Perda nomor 4 tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Memasang plang Malioboro secara pribadi di kawasan pedestrian atau ruang publik tidak diperbolehkan.
2: Tidak diperbolehkan, jadi memasang itu untuk foto itu hanya boleh di plang yang memang sudah resmi ada di sana ya. Jadi kalau ada yang fotografer atau orang yang memasang di sana, memasang tiang besi itu di tempat umum memang tidak diperbolehkan karena itu memang fasilitas umum dan melanggar Perda nomor 7 tahun 2024.
1: Saat ini Satpol PP Kota Yogyakarta masih melakukan pendekatan humanis dan hanya meminta para oknum fotografer untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bocah laki-laki terekam CCTV mencuri 2 tabung gas melon di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Elvira Karunisa pamit, sampai jumpa.
3: Kamera CCTV merekam seorang bocah dan temannya yang masih berusia belasan tahun dengan sepeda motornya mendatangi sebuah warung di Jalan Manunggal Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat. Bukan untuk berbelanja, kedua bocah remaja ini ternyata mencuri 2 tabung gas melon lalu kabur. Senin siang, pemilik warung yang ditemui mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah sholat Jumat. Dirinya baru tahu 2 tabung gas melonnya hilang dicuri usai dirinya pulang dari masjid.
4: Orang saudara saya pada keluar, ada apa saya bilang gitu kan. No, katanya tabung diambil bocah no 2 katanya gitu.
5: Oh gitu, ya. Nah kalau dari informasi beredar pencurinya anak-anak?
4: Orang pakai kolor doang, 2 motornya NMAX, cuman gak jelas nomor serinya.
3: Kamera CCTV merekam kawanan pencuri penutup gorong-gorong di kawasan Pasar Pal, Cimanggis, Kota Depok. Uniknya, para pelaku sengaja memanfaatkan angkot sebagai sarana mengangkut besi hasil curian. Dalam rekaman, satu pelaku mengangkat penutup gorong-gorong, sementara rekannya menunggu di dalam angkot untuk membawa hasil curian. Pengelola pasar menyebut aksi terjadi sekitar pukul 3 dini hari saat kondisi sepi. Hingga kini, identitas para pelaku masih dalam penyelidikan. Kamera CCTV merekam aksi 2 remaja yang diduga mencuri layang-layang hias di wilayah Lodoyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat kabur membawa layangan jenis gapangan, keduanya sempat terjatuh karena panik dikejar pemilik, namun berhasil melarikan diri. Video ini pun viral di media sosial. Layang-layang tersebut diduga diambil setelah talinya putus saat acara Kopdar Pecinta Layang-Layang Hias yang rutin digelar setiap akhir pekan. Akibat kejadian ini, pemilik mengaku mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kepanikan terjadi saat seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria, Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
1: Tahan.
0: Kasus viral, sejumlah tenaga kesehatan mencibir pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir akhirnya dinonaktifkan dari rumah sakit.
2: Dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya.
0: Ratusan ibu berdesakan demi bahan pangan murah di pasar murah di kota Pasuruan. Sejumlah ibu mengaku senang harus kulit antre berjam-jam. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Pendalam Terpercaya. Musang liar berukuran besar masuk ke dalam ruangan rumah membuat panik penghuni di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Kepanikan juga terjadi saat seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
3: Penghuni rumah di salah satu rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung Blok F Pandeglang, Banten ini langsung berlarian keluar rumah. Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak ini melarikan diri begitu mengetahui ada ular kobra sepanjang 1 meter di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ular berbisa dengan panjang sekitar 1 meter ini keluar rumah diikuti seorang pemilik. Nampak pria ini berusaha menangkap ular yang keluar lewat pagar. Sebelumnya, ketegangan nampak dalam rumah saat ular masuk lalu bersembunyi di bawah mesin cuci. Dalam rekaman tersebut, salah seorang warga sempat berusaha menangkap ular dengan menggunakan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena ular terus berpindah dan bersembunyi. Peristiwa yang terjadi Selasa siang ini diduga diawali ular masuk dari kawasan persawahan yang berada tidak jauh dari lingkungan perumahan.
4: Karena ini kan persawahan, pada awal perumahan ini sawahan, jadi kepanasan kalau lihat itu pada ke dalam.
1: Oh, terus ularnya berhasil ditangkap nggak tuh?
4: Ularnya, ular kobranya itu masih kabur dia.
3: Warga kini diimbau tidak menangani ular berbisa seorang diri apabila tidak memiliki keahlian dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau tim evakuasi satwa agar penanganan dapat dilakukan dengan aman. Kepanikan juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Rabu malam. Petugas tim rescue Gul Karmat Pemadam Kebakaran Sektor Jatinegara, Jakarta Timur dipanggil untuk mengevakuasi musang liar yang masuk ke rumah. Saat akan ditangkap, petugas hewan liar ini berlarian kabur masuk ke selat tembok sangat kecil dan sempit. Petugas pun sempat mengalami kendala dikarenakan musang yang berukuran lumayan besar ini sempat melakukan perlawanan. Kurang lebih 15 menit, 4 petugas tim rescue Sektor Jatinegara akhirnya bisa mengamankan hewan musang tersebut. Sebelumnya pemilik rumah tidak menyangka karena mengira ada suara berisik di atas plafon. Sempat mengira tikus, tiba-tiba seekor musang dengan ukuran besar jatuh.
5: Jatuh dari plafon itu, jebol.
6: Jatuh bubruk gitu. Terus lari lah dia ke kasur, ngumpet di lemari. Karena kalau kami yang nangkep kan takutnya berontak. Pada rusak semua barang, jadi ya udah kubur-bur ke pendangkar.
3: Selanjutnya petugas rescue membawa musang liar ini ke kantor damkar sektor Jatinegara untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada evakuasi seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kabupaten Tangerang, Banten yang berlangsung menegangkan. Petugas damkar harus berjibaku menurunkan korban yang terkulai lemas di antara penyangga tower. Petugas damkar mengevakuasi Bilal, mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa lalu. Evakuasi menegangkan karena korban dalam keadaan tersangkut di antara dua tiang penyangga toren. Sempat terkendala akses yang sempit, dua petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi korban menggunakan metode vertical rescue dalam waktu 30 menit. Korban adalah mahasiswa yang sedang menjalani program KKN dan mengalami luka bakar serta menjalani perawatan di Metro Hospital Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kita ke Jawa Tengah. Sebuah video viral memperlihatkan motor roda 3 terjun ke sawah di Klaten akibat gas tersangkut. Motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih ini terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Video ini viral di media sosial Rabu sore. Perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Widianto menjelaskan peristiwa terjadi Selasa 4 Agustus. Video ini terdiri dari dua peristiwa. Pengemudi dan kendaraannya berbeda. Peristiwa pertama pada pagi hari, motor roda 3 dikendarai perangkat desa bersama dua penumpang naik di bak belakang. Sedangkan peristiwa kedua, siang harinya motor dikendarai sendirian melaju dari kantor desa hendak dibawa ke kantor KDMP. Diduga karena gas kendaraan tersangkut, motor oleng dan terjun ke sawah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Evakuasi motor roda 3 yang terjun ke sawah dilakukan gotong royong oleh perangkat desa dan warga. Berikutnya kita ke Jakarta. Setelah lama menghilang, hamparan busa kembali muncul di aliran kanal banjir timur, tepatnya di sekitar pintu air Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Warga menjadi resah karena busa berterbangan ke permukiman. Ya, kita lihat, inilah gambar dari udara hamparan busa yang kembali muncul di aliran kanal banjir timur sekitar pintu air Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Busa seperti salju ini memanjang dari pintu air menuju laut. Bagi warga, munculnya hamparan busa kembali menimbulkan kekhawatiran baru. Busa berterbangan pada pagi hingga siang. Hamparan busa muncul setelah sempat menghilang sebulan terakhir. Diduga busa kembali muncul karena adanya kiriman air dan debit air tinggi di sekitar pintu air Marunda. Petugas pun memasang sekat apung agar busa tidak menuju ke arah laut. Petugas juga melakukan penyemprotan di area terdampak. Setelah dibantah kepolisian soal ancaman isu keamanan terkait pembangunan pagar mal yang tinggi, sejumlah pemerintah kota akhirnya merame-rame mendesak pemilik mal segera membongkar pagar yang mereka pasang. Sementara terkait isu pagar tinggi mal, Menko Polkam Jamari Caniago memanti-manti masyarakat agar tidak termakan info hoax di media sosial.
3: Usai Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta mal membongkar pagar tinggi mereka, kini giliran Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mendesak mal membongkar pagar tinggi mereka. Ditemui pada Rabu 5 Agustus, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan dirinya telah menghubungi sejumlah mal untuk menurunkan ketinggian pagar mal. Selain mengganggu keindahan kota, pagar tinggi saat ini juga disalahartikan dengan isu ancaman keamanan.
7: Insya Allah kami koordinasikan. Jadi nanti yang saya ingin itu adalah ketika pagar itu ada orang jalan semakin terang. Jadi ada iklan yang nempel di pagar yang bagus, tidak terlalu tinggi, yang orang akan mencemirkan rasa takut begitu. Padahal kota Surabaya ini juga aman.
3: Isu ancaman keamanan terkait dengan pembangunan pagar tinggi mal dan gedung akhirnya direspons pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago pun mengajak masyarakat agar tidak termakan informasi hoax alias bohong.
8: Di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita.
3: Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki penyebar isu ancaman keamanan di media sosial dengan dikaitkan pembangunan pagar tinggi mal. Kombes Pol Budi Hermanto juga akan melakukan penindakan bagi kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi keamanan tidak nyaman, termasuk kerusuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan orang berdesakan demi bahan pangan murah dan ribuan orang berdesakan demi mendapat pekerjaan. Ini merupakan potret yang kerap kita temui. Mudahnya mendapat pekerjaan dan murahnya bahan pangan pun seakan jadi harapan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Tidak.
9: Semeringah tergambar dari senyum kaum ibu yang rela berdesakan dan antre untuk mendapatkan bahan pangan murah di pasar murah di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggung Harjo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu sore. Sejak sebelum pasar murah dibuka, warga sudah memadati lokasi dan rela mengantre berjam-jam. Tingginya antusiasme membuat antrian mengular dan warga sempat berdesakan saat pembelian dibuka. Di pasar murah ini, kaum ibu bisa mendapatkan beras SPHP 5 kg seharga Rp55.000. Beras premium 5 kg seharga Rp70.000 hingga telur ayam dengan harga Rp20.000. Selain itu juga tersedia bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, cabai, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga lebih murah untuk membantu meringankan beban warga.
1: Di sini murah, Bu, ya?
10: Murah, murah banget,
1: ya. Seneng, Bu, ya?
10: Seneng.
1: Oh, beli apa aja, Bu? Beli apa aja?
10: Ini bawang putih, telur, ya,
1: telur,
10: bawang merah, beras.
1: Telur berapa, Bu?
10: 20.
1: Sudah 2 jam lebih,
10: Bu. Ya, dekat kok rumahnya sini.
1: Tapi ditunggu dalam.
10: Ditunggu.
1: Meskipun antri, Bu, ya?
10: Meskipun antri kan murah, Pak.
1: Murah, Bu.
10: Murah meriah lah.
1: Mau beli apa aja, Bu?
10: Beli semua, wes, satu-satu.
9: Jika kaum ibunya berdesakan demi mendapatkan bahan pangan murah, kaum muda-mudi di negeri ini juga berdesakan demi mendapatkan pekerjaan. Seperti yang terekam di Bursa Kerja Klaten, Jawa Tengah, ribuan pencari kerja memenuhi halaman gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Mereka datang sejak pagi untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian pencari kerja ada yang baru lulus kuliah atau sekolah. Sebagian lainnya ada yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK.
11: Pengalaman secara offline seperti ini kan jarang. Biasanya lebih banyak mencari pekerjaan itu melalui online, web, dan lain-lain. Dan itu mungkin yang sulit adalah kita sulit untuk berkonsultasi dengan rekruter.
12: Ini baru pertama kali ikut job fair atau seperti apa, Pak?
11: Pertama kali.
9: Ribuan pencari kerja adalah bagian dari 7,22 juta orang pengangguran di Indonesia pada Mei 2026. Data BPS menyebut jumlah pengangguran hanya turun 24 ribu orang jika dibandingkan Februari 2026. Persoalan lapangan kerja dan terjangkaunya bahan pangan menjadi harapan besar bagi masyarakat. Harapan ini mendapatkan secercah cahaya usai pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia masih boncer di angka 5,29%.
13: Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top.
9: Tantangan bagi ekonomi Indonesia yang tumbuh adalah menyerap angkatan kerja yang mencapai 155,41 juta orang pada Mei 2026 berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional. Jumlah angkatan kerja ini meningkat nyaris setengah juta orang jika dibandingkan Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi ada kasus yang tengah viral, yaitu kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir akhirnya dinonaktifkan dari rumah sakit. Redaksi segera kembali.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kita ke kasus yang sedang viral, yakni kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir dan bekerja di rumah sakit RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, akhirnya dinonaktifkan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta memberikan penjelasan terkait keterlibatan salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang unggahannya di media sosial jadi sorotan. Rumah Sakit menyatakan yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari program pendidikan sejak Rabu. Meski ia telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadi, penanganan internal tetap berjalan. Sebelumnya unggahan warga bernama Yurizal mengenai pengalamannya saat menunggu layanan rumah sakit ini jadi perbincangan di media sosial. Unggahan ini kemudian memunculkan berbagai tanggapan termasuk tenaga kesehatan.
1: Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil? Untuk ini, Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat.
0: Kebakaran melanda permukiman warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setidaknya ada 11 rumah dan satu bangunan sekolah terbakar. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik, rumah berlantai satu di Utan Kayu, Jakarta Timur juga ludes terbakar.
2: Kebakaran terjadi di Kampung Satron, Desa Parumasan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis pagi. Api cepat merambat karena banyaknya material yang mudah terbakar di permukiman. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api meluas. Setidaknya 8 rumah hangus terbakar, 3 rumah lainnya terdampak, serta sebuah bangunan sekolah ikut terbakar. Pemadaman berlangsung cukup lama karena lokasi kebakaran berada di wilayah yang jauh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
3: Nah, untuk rumah yang terbakar, menurut sementara Iqmah, mungkin itu 8 unit rumah yang hangus. Nah, yang sedang mungkin ada berapa, Pak?
4: Tiga.
3: Ya. Nah, yang dampaknya ke masyarakat yang lainnya juga itu.
2: Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah berlantai satu di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. 15 mobil pemadam dan 75 personel dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang memiliki portal rendah, sehingga mobil pemadam berukuran besar tidak dapat masuk ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gelombang panas musim panas Eropa, Gajah Asia menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Redaksi segera kembali.

0: Sebagai penutup, gelombang musim panas yang melanda Eropa dirasakan satwa di kebun binatang Wina, Austria. Gajah Asia menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Saya Widin Dermawan pamit, sampai jumpa.
1: Seekor anak gajah dengan riang bermain air bersama gajah dewasa di kolam penangkaran di kebun binatang Wina, Austria. Tak hanya berenang, gajah kecil itu juga berguling di lumpur sebagai cara alami untuk mendinginkan tubuh sekaligus melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari.

0: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter water bombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
1: Dari kejadian tersebut, kami mengirim tim dan alhamdulillah support dari Gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman. Selain itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman TNI sendiri dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
2: Insya Allah besok pagi ini yang water bombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandra situ. Jadi home base-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandra untuk mengambil air.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun ini tumbuh 5,29% secara tahunan dan tumbuh 5,45% di semester 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut? Dan apakah pandangan masyarakat terhadap frasa indeks ekonomi akan bergeser ke arah yang lebih positif di saat ekonomi bangkit? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kabut asap tebal yang sempat menyelimuti kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kini mulai menipis. Namun demikian kondisi udara tetap dalam keadaan tidak sehat dan masuk dalam zona merah karhutla. Kota Sampit masih tetap diselimuti kabut asap akibat karhutla yang terus-menerus terjadi di sana setiap waktu Kamis pagi. Jika kemarin kabut asap terjadi secara merata di seluruh kota Sampit, hari ini hanya di beberapa spot saja yang masih diselimuti kabut asap, terutama di daerah pinggiran kota. Sementara itu untuk jumlah hotspot yang terpantau ada sebanyak 159 titik, sedangkan jumlah kejadian karhutla yang tertangani tim penanggulangan karhutla ada sebanyak 11 lokasi. Berdasarkan data dari BPBD Kalimantan Tengah per tanggal 4 Agustus tercatat melalui citra satelit, mencapai 3.000 hektar lebih luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten kota.
1: Alat beratnya ada di India. Saya sudah sampaikan ke Kapolres, setiap ada karhutla, semua dilakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu perorangan, swasta, korporasi, semua kita lakukan penyelidikan. Kalau memang nanti ditemukan ada kesengajaan ataupun kelalaian, ya seperti yang sudah diatur di dalam aturan-aturan kita, ya kita akan proses penegakan hukum secara tegas. Ya.
0: Masih tentang kebakaran, gudang sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis pagi. Kamis siang, akibat kebakaran tersebut, kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa serta guru dipulangkan demi keselamatan.
2: Srengseng Sawah 04 kebakaran, tolong.
3: Kepulan asap tebal disertai kobaran api membesar melalap gudang penyimpanan barang bekas di lingkungan SDN Srengseng Sawah 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan sekolah lainnya. Menurut petugas, gudang yang terbakar merupakan tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Meski penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian, dugaan awal mengarah pada korsleting listrik.
4: Alhamdulillah, tidak ada korban, semuanya aman, semua siswa aman, guru aman, pegawai seluruhnya aman. Unit yang dikerahkan dari Jakarta Selatan, 8 unit pompa dan 7 unit penunjang, total 15 unit.
3: Sementara itu, Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Selatan 1 menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembersihan lokasi agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal pada esok hari.
5: Apabila besok ada murid-murid yang masih belum bersedia untuk datang belajar secara langsung, kami juga memberikan kesempatan untuk secara online, tentunya kami akan memberikan pembelajaran.
3: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Setelah mengerahkan 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel, api berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke ruang kelas maupun bangunan sekolah lainnya. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Ratusan rumah dan bangunan di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Sementara di Bandung, buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, Pemkot Bandung menyegel videotron yang menempel di bangunan lapangan padel.
3: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu putih yang berasal dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur ini dilaporkan sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Partikel-partikel kecil dari debu kapur itu menempel di bangunan rumah hingga kendaraan milik warga. Tak hanya itu, polusi debu kapur ini juga berdampak pada kesehatan warga. Warga terpaksa harus mengenakan masker bahkan saat berada di lingkungan rumah sendiri. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi terkait polusi debu kapur ini. Hasilnya, ada sebanyak 5 perusahaan pengolahan batu kapur yang ditutup permanen akibat terbukti melanggar aturan.
6: Ya sudah ditutup permanen karena itu sudah melanggar dari sisi apapun. Dan jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1.000.
3: Pemprov Jawa Barat masih melakukan verifikasi data pekerja yang terdampak penutupan 5 perusahaan ini untuk memastikan bantuan dan program alih kerja diberikan tepat sasaran. Sementara itu, di Kota Bandung, videotron yang menempel di bangunan lapangan padel klub 69 disegel buntut penebangan 10 pohon ilegal di Jalan Marta Dinata. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan tersebut memiliki izin persetujuan dari Dinas Cipta Bintar, namun penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung tidak memiliki izin. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang pengelola bangunan lapangan padel pada Jumat lalu. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Farhan menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti terlibat kasus penebangan pohon ilegal ini.
7: Dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3: Sementara itu, pengelola videotron dikenakan sanksi membayar denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang dan sanksi pengganti pohon sebanyak 100 pohon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Proses pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil Karepteng Sintana Abang Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes sejumlah warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air.
3: Sejumlah warga menyampaikan protes ketika petugas melakukan pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satu warga mengaku belum mendapatkan kompensasi atau relokasi dan berharap pemerintah memberikan solusi setelah pembongkaran dilakukan.
8: Mau bagaimana ya? Saya pasrah aja kan, habis nggak ada solusinya.
9: Ya pengennya kan, kalau pengen ini ya ntar lah habis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa diperbut-perbut.
3: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran telah didahului dengan sosialisasi, mediasi, dan pemberian surat peringatan. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air.
10: Ini hari ini kita pembongkaran kurang lebih 95 bangunan yang berada di atas saluran PHB melalui 3 tahapan. 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Pak Lurah, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
11: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
10: Sudah lengkap semua.
3: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan saluran air yang telah dibersihkan akan dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi dan mengurangi risiko genangan ketika musim hujan. Galih Putra, Jakarta.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional yang melibatkan 2 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga berhasil meraup keuntungan mencapai 6,7 miliar rupiah.
12: Pengungkapan kasus ini berawal dari penggerebekan salah satu kamar di apartemen Podomoro Medan, Sumatera Utara pada 28 Juli 2026 lalu. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 5 penghuni rumah, terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA. Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono, pada Rabu menjelaskan, dari kasus tersebut penyidik menetapkan seorang warga negara Indonesia berinisial VM sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya, yakni 1 WNI dan 3 WNA asal Pakistan dan India, masih berstatus saksi. Menurut Bayu, tersangka VM merupakan residivis kasus dugaan penipuan scammer pada tahun 2023 dan pernah bekerja di Kamboja. Begitu juga dengan 4 orang lainnya yang diamankan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing. Mulai dari mengaku sebagai anggota kepolisian hingga petugas otoritas jasa keuangan serta staf Kominfo. Mereka juga membuat akun media sosial palsu dengan identitas perempuan untuk memperdaya korban.
13: Kelima-lima ini sudah pernah di Kamboja. Terus operandi yang dilakukan selama di Kamboja, ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Khusus untuk pelaku kita, VM ini dia berperan sebagai petugas salah satu
12: Saat ini, tersangka VM kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara, sedangkan 3 warga negara asing dititipkan kepada pihak imigrasi. Polisi masih terus mendalami kasus penipuan online jaringan internasional tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Sebuah video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas di Pacitan, Jawa Timur menjadi viral di media sosial hingga memicu kecaman dan amarah dari warganet. Korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala hingga diminta memakan pecahan genteng.
3: Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kamling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini viral di media sosial. Dari rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Setelah itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos kamling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos kamling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol tersebut. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
14: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara.
3: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku, apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan terhadap korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Catur Priambodo, Pacitan, Jawa Timur.
0: Teror serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau belum juga berakhir. Jumlah korban terus bertambah menjadi 17 orang pada Rabu 5 Agustus 2026. Warga semakin resah karena serangan monyet tersebut terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
3: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, 2 warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, 2 korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi 2 orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
15: Baru dia langsung merekam gitu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu kan saya berempat.
16: Ya,
15: berempat, saya masuk sekolah. Jadi saya menunggu anak saya melihat itu, Pak.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
17: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
3: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
0: Hendak menonton kegiatan gerak jalan seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
18: Nur Syakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Nusyakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terkelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Musyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
16: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang, itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nanti berat. Motorku di belakang, bagian belakang.
18: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
19: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai Sri di RT 9 Sri Menanti Desa Utara, tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata dua orang korban ini telah diterkam buaya. Satu orang dalam keadaan meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
18: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan dengan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Penyidik Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik menyisir rumah kontrakan yang diduga menjadi lokasi eksekusi korban mutilasi di kawasan Cipayung, Kota Depok. Berikut laporan selengkapnya.
20: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dan dua tangan terikat diduga korban mutilasi menggegerkan warga Tanah Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa sore. Potongan tubuh tanpa busana berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di dalam sebuah karung di lapangan Tanah Merah. Dari hasil olah TKP sementara ditemukan luka terbuka di bagian leher. Salah satu warga menyebut karung sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu dan dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jenazah manusia saat seorang warga membakar tumpukan sampah. Selama ini warga memang tidak menaruh curiga karena selain kerap menjadi lokasi pembuangan sampah, lapangan Tanah Merah kerap digunakan warga terutama saat akhir pekan untuk bermain layang-layang.
21: Kemarin sih pertama ada karung itu dari tanggal 24. Nah. Dari tanggal 24 ada karung itu dipiring sampah. Makanya orang warga ini diemin aja. Nah. Setelah tadi anak repat itu mau nganterang kering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh itu baru kelihatan badannya gitu.
20: Dari hasil identifikasi terungkap korban berinisial K, berusia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial sebelum akhirnya bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada tanggal 23 Juli. Ironisnya, pertemuan ini berujung pertengkaran dan berakhir dengan pembunuhan. Tubuh korban dibuang di kawasan Tanah Merah, sementara potongan kaki dibuang di aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang dan menjual kendaraan ini.
1: Untuk hubungan antara pelaku dengan korban, itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan, itu salah satunya adalah handphone milik korban, kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor milik korban.
20: Dengan membawa berbagai peralatan forensik, tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kontrakan dua lantai di kawasan Cipayung, Kota Depok. Petugas memeriksa setiap sudut lantai dua bangunan yang masih dipasangi garis batas polisi. Penyidik menduga ruangan ini menjadi lokasi pelaku menghabisi nyawa korban sebelum jenazahnya dimutilasi dan dibuang ke sebuah lapangan di kawasan Pancoran Mas, Depok. Ketua RT mengatakan pelaku dan korban tinggal bersama di rumah kontrakan ini. Menurutnya, mereka dikenal sebagai rekan dan sempat menyampaikan rencana membuat usaha makanan.
2: Tinggal berdua.
22: Hubungannya apa, Pak?
2: Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu, dia baru pindahan. Dia bilang, saya lupa, itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu. Karena kan kebetulan di pinggir jalan rumahnya. Gitu.
22: Tapi kalau terkait cekcok, keluarga sempat ada yang dengar nggak, Pak? Atau dapat Bapak dapat laporan ada cekcok?
2: Selama ini nggak ada.
20: Sementara itu, penyidik memastikan rumah kontrakan adalah lokasi eksekusi korban. Saat ini, seluruh barang bukti yang ditemukan masih didalami untuk mengungkap kronologi serta motif pembunuhan.
23: Tim lapor dan tim identifikasi sudah melaksanakan olah TKP di kontrakan tersebut. Untuk tersangka, saksi, dan barang bukti sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Untuk statement dari motifnya akan kami sampaikan di kantor lebih lanjut.
24: Apakah mau nyari sisa tubuh yang lain, Bang?
23: Untuk itu nanti masih dalam penyelidikan ya, nanti akan kita sampaikan.
20: Sebelumnya, tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial S di kawasan Pandeglang, Banten setelah melarikan diri usai diduga melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Korban berinisial K diketahui mengenal pelaku melalui media sosial sebelum akhirnya tinggal bersama di rumah kontrakan. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta keterangan para saksi untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
25: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
26: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
27: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
25: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
28: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
25: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam viral di media sosial. Mirisnya, sejumlah warganet diantaranya para dokter dan tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang sudah meninggal dunia tersebut.
29: Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
4: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
5: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
6: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
29: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nirempati yang jadi sorotan publik.
7: Yang bersangkutan sudah di

0: dan 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu, karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
1: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah, agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
0: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Tri Hairawan memiliki pekerjaan sebagai MC wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berhasil melakukan perangkat bantu jantung berukuran paling kecil di dunia. Tindakan itu menjadi implantasi pertama di Asia yang menggunakan teknologi tersebut.
3: Indonesia mencatatkan implantasi Live Verticular Assist Device Core Heart 6 pertama di Asia. Perangkat bantu jantung berukuran paling kecil di dunia ini diimplantasikan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Pasien penerima merupakan perempuan berusia 45 tahun dengan gagal jantung stadium lanjut serta fraksi ejeksi jantung sebesar 14%. Tindakan ini menambah pilihan terapi bagi pasien gagal jantung stadium lanjut di Indonesia sekaligus menandai penerapan teknologi LVAD Core Heart 6 untuk pertama kalinya di Asia. Prosedur tersebut merupakan hasil kolaborasi RSCM bersama Heartspan.ai dengan dukungan Fuzhou Hospital China melalui pelatihan tim medis dan pendampingan saat proses implantasi.
4: For us is to scale capability, more training, so that not only doctors but also allied health professional, nurses, other physiotherapists, nutritionists, and all that, so that it become an ecosystem, which is very important. And then of course, technology develops. Next year, we will be looking at wireless LVAD, that there is no battery line coming out, and therefore less infection. And also, there is a 45 gram LVAD coming out for baby. So baby do not need to end their life because of heart failure. They will all be able to survive. So we will improve training, and then we will explore manufacturing here so that the cost can be lower to serve all the Indonesian people with heart failure.
3: Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Asyar Jaya menyatakan, pemerintah berharap harga perangkat tersebut dapat semakin terjangkau melalui peningkatan penggunaan dan kerjasama dengan penyedia teknologi. Dengan demikian, perangkat ini berpeluang masuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan. Asyar Jaya juga mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan layanan dalam negeri apabila telah tersedia, seraya menyatakan pendapatan rumah sakit pemerintah dapat digunakan untuk membantu mensubsidi pasien yang belum dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
5: Oleh sebab itu saya bicara tadi sama Dr. Wei. Dr. Wei, saya minta ini agar karena kita pakai alatnya mereka, gitu ya. Maka ini juga yang pertama di Asia, gitu ya.
6: Ya, paling murah ya, di luar China.
5: Maka kita minta ini ada kontak eksklusif, sehingga dia bisa memberikan harga spesial buat kita. Syukur-syukur kalau makin banyak makin murah, dan tentu saja ini akan lebih terjangkau dan pada akhirnya mungkin nanti bisa di cover oleh BPJS.
3: Keberhasilan implantasi ini menandai penerapan teknologi LVAD Core Heart 6 Indonesia, serta menambah pilihan penanganan bagi pasien gagal jantung stadium lanjut. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Institut Teknologi Bandung kembali menggelar sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru. Acara ini digelar sebagai prosesi penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027.

0: Mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung tahun akademik 2026-2027 mengikuti sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru yang digelar di Sasana Budaya Ganesha ITB pada Rabu pagi. Pada semester 1 tahun ini, sebanyak 8.945 mahasiswa baru berhasil diterima menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Jumlah tersebut terdiri atas program sarjana, magister, doktor, hingga program profesi. Dalam sambutannya, Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dari berbagai daerah dan negara. Ia mengatakan bahwa keberhasilan diterima di ITB bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal perjalanan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan zaman.
1: Ya, adik-adik semua, jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba, jangan hanya kuliah dan pulang. Gunakan waktu yang singkat ini untuk tumbuh, untuk terus berupaya, untuk terus belajar, cari teman sebanyak-banyaknya, terus bekerja sama, hasilkan prestasi yang terbaik untuk kita semua.
0: Selain pimpinan kampus, turut hadir dalam momentum penyambutan ini Wakil Direktur Main ID, Dani Amrul Ihdan, yang berkesempatan menjadi pembicara dan memberikan motivasi kepada mahasiswa baru. Kehadirannya menjadi simbol sinergi kuat antara dunia pendidikan tinggi dan sektor industri, khususnya dalam mempersiapkan talenta unggul untuk ketahanan energi dan pertambangan nasional.
2: Jadi kampus dan industri itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Alignment-nya itu nggak bisa hanya sebatas kertas. Dia harus bisa dikejawantahkan dalam pengembangan kompetensi siswa. Jadi siswa nggak boleh berdiri sendiri based on buku, jurnal, tapi juga dia harus betul-betul ada di dalam industri. Sehingga ke depan itu dia akan menjadi lulusan yang siap pakai.
0: Mahasiswa baru program sarjana tahun ini tercatat berasal dari seluruh 38 provinsi di Indonesia. Sejumlah mahasiswa baru mengaku sangat bangga bisa menembus ketatnya seleksi dan menjadi bagian dari kampus Ganesha.
3: Happy banget. Perasaan jadi mahasiswa sangat amat bangga. Orang tua saya sangat amat bangga pokoknya, Pak. Kita senang loh guys, kita senang banget.
4: Alhamdulillah, pertama kali jujur sangat bersyukur karena bisa berkuliah di ITB. Karena ini ITB ini adalah impian saya sejak SMP. Jadi
0: ITB juga menerima ratusan mahasiswa internasional dari berbagai negara, di antaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, India, Somalia hingga Timor Leste. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
6: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Sembilan aktivis Indonesia melayangkan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan yang diserahkan pada 29 Juli itu menuding pasukan Israel dan pejabat tinggi pemerintah Israel bertanggung jawab atas dugaan kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pencegatan kapal sipil di perairan internasional. Kuasa hukum para aktivis, Saleh Al-Ghifari, menilai pasukan Israel tidak mungkin mencegat kapal sipil internasional tanpa perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Tim hukum berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Langkah hukum serupa juga dilakukan di negara lain termasuk Italia dan Australia.
8: rekan-rekan ini yang datang memberikan bantuan kemanusiaan mereka anggap teroris. Jadi masih dalam satu bagian campaign war crimes mereka. Itulah mengapa sih Netanyahu kita anggap bertanggung jawab begitu. Karena tidak mungkin itu tentara datang sendiri mencegat kapal yang berlayar secara internasional, misalnya ada orang mancing di sana, nggak akan mungkin begitu.
5: Salah satu aktivis sekaligus jurnalis Republika Bambang Noroyono yang ditangkap Israel mengaku ditempatkan dalam sel berukuran kecil bersama lebih dari selusin tahanan. Ia juga menuding terjadi pemeriksaan tubuh secara paksa, pelecehan, hingga perlakuan yang merendahkan martabat selama masa penahanan. 9 warga Indonesia ini merupakan bagian dari lebih dari 400 aktivis dan jurnalis yang ditahan dalam operasi pada bulan Mei. Israel membantah tuduhan perlakuan buruk terhadap para tahanan dan menyebut klaim tersebut palsu serta tidak memiliki dasar faktual.
9: Ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi. Di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian, minimal ada 3 kali lah gitu. Dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah gitu. Bukan hanya ditelanjangi, tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik gitu, ditertawakan gitu. Jadi iya, kita memang mengalami banyak kekerasan gitu. Banyak kekerasan, banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya gitu.
5: 4 pria terluka dalam aksi penikaman di dekat Covent Garden, London, di New York. Ledakan memicu kebakaran besar di sebuah apartemen melukai 11 orang. Sementara di Pakistan, aksi pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan berujung bentrok setelah polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan demonstran.
10: Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan di Karachi, Pakistan. Ratusan aktivis Partai Pakistan Tehreek e Insaf atau PTI turun ke jalan memperingati 3 tahun penahanan Imran Khan. Polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata, memukul sejumlah demonstran dengan pentung dan menyeret mereka ke kendaraan tahanan. Demonstran juga melemparkan batu ke arah polisi, memaksa sejumlah petugas sempat mundur. Imran Khan yang kini berusia 73 tahun ditahan sejak 5 Agustus 2023 atas dakwaan korupsi dan harus menjalani hukuman 14 tahun penjara. Helikopter ambulans udara mendarat di Trafalgar Square, London, Rabu 5 Agustus. Petugas medis dikerahkan setelah 4 pria ditikam di Endell Street dekat kawasan Covent Garden. Keempat korban berusia antara 34 hingga 52 tahun dan dilarikan ke pusat trauma setelah mendapat penanganan di lokasi. Polisi telah menangkap seorang perempuan berusia 40-an tahun atas dugaan penyerangan dan kepemilikan senjata.
5: Tim forensik Spanyol telah menyelesaikan otopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pekan lalu. Sementara itu, ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa. Dan informasinya akan menutup CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
10: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, otopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, 2 korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
11: الوقت اللي حاولت انه ادخل الى السبته شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات، في المره السادسه من بعده دخلت الى السبته الحمد لله. والان في السبته هنا عندي 6 ايام.
10: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan dan kondisi keamanan yang buruk.
12: Country, northern Nigeria, we have a problem of terrorism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits, they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survived.
10: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.

Warga Dusun Pudak, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi digemparkan dengan kematian tragis salah satu warganya bernama Karti di dalam kandang sapi. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh suaminya, Suparno, sepulang dari sawah. Wanita berusia 50 tahun itu ditemukan tewas dengan luka parah di kepala. Diduga di

0: dipukul oleh anak perempuannya berinisial D, 35 tahun, seorang penderita gangguan jiwa.
1: Setengah sembilanan, itu suaminya pulang dari sawah, pulang kerja, dilihat sudah tidak ada. Mungkin diperkirakan anaknya yang ODGJ itu.
0: Terduga pelaku langsung diamankan polisi ke klinik rumah sakit jiwa Dr. Sutoto Ngawi. Polisi juga mengamankan barang bukti 4 senjata tajam yang ditemukan di lokasi kejadian dan di rumah korban. Belum diketahui secara pasti apa motif yang menyebabkan pelaku tega membunuh ibu kandungnya tersebut. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polres Ngawi. Kematian tragis diduga pembunuhan terhadap seorang wanita juga terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. NR, 31 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar kosnya di Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Kamis. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinrang untuk penanganan lebih lanjut. 6 orang saksi telah dimintai keterangan termasuk suami korban dan sejumlah tetangga kos. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Pinrang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, lagi-lagi korban kekerasan perempuan. Yang satu dibunuh anak kandung, yang satu sedang diselidiki oleh polisi. Kematian adalah misteri terbesar dalam hidup manusia. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Namun jalannya tetap jadi rahasia yang tertutup rapat. Dan selain berita tragis tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang marbot masjid di Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas dengan sejumlah luka terbuka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, gegara terbakar api cemburu, seorang pelajar nekat menganiaya gadis pujaannya dengan busur panah.

0: Seorang marbot Masjid Al-Muhajirin berinisial AS 65 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di halaman masjid di Perum Metro Cikopo Desa Cibodas Purwakarta Jawa Barat pada Kamis 6 Agustus 2026. Korban ditemukan dalam kondisi dengan sejumlah luka terbuka di tubuhnya. Dugaan sementara, ia menjadi korban pembunuhan setelah diserang menggunakan senjata tajam secara berulang. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa sebilah samurai.
1: Sementara sebagai marbot saja.
2: Untuk pelaku sudah teridentifikasi?
1: Pelaku sudah teridentifikasi melalui rekaman CCTV.
0: Saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga beraksi seorang diri dan identitasnya telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Seorang pelajar pria ditangkap polisi setelah menyerang seorang remaja lain menggunakan busur panah hingga korban harus menjalani perawatan di rumah sakit di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di ruang pelayanan perempuan dan pelindungan anak Satreskrim Polres Polman, remaja 18 tahun berinisial HE sempat bersimpuh di kaki ibunya, menyesali perbuatannya yang kini membawanya berhadapan dengan proses hukum. Hasil penyelidikan mengungkap aksi tersebut dipicu rasa cemburu. Ironisnya, remaja yang terkena busur panah ternyata bukan target sebenarnya, alias salah sasaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang nenek berinisial R ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Getah Kidul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari dengan luka bacok di bagian bawah telinga. Saat olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Meski diduga kasus pembunuhan, pihak keluarga menolak otopsi, sehingga setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Cemburu buta itu benar adanya, pemirsa. Kayak kejadian di Sulawesi tadi, ya, emosi dipicu rasa cemburu, menyerang dengan busur panah, kekerasan seakan jadi satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Parahnya lagi nih, salah sasaran lagi. Semoga jadi pelajaran berharga buat adik HE, ya. Dan berikutnya, setelah sempat dirawat di rumah sakit, pria korban pembacokan brutal saudaranya di Garut, Jawa Barat, akhirnya meninggal dunia. Motif pembacokan maut itu ternyata dipicu karena korban yang tengah mabuk miras menantang duel pelaku.
4: Daerah Warbet.
5: Video pembacokan antar saudara yang terjadi di Jalan Raya Garut, Bandung, Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Senin malam 3 Agustus lalu ini viral di media sosial. Korban berinisial A mengalami luka parah sabetan golok di wajah, kepala hingga perut. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban A akhirnya meninggal dunia. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum diiringi puluhan warga. Kerabat korban berinisial B juga resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku nekat membacok saudaranya sendiri lantaran kesal ditantang duel oleh korban saat sedang memberi makan musang. Diduga dalam kondisi mabuk miras, korban sempat memukul tersangka yang langsung membalasnya dengan hujaman golok.
6: Melancarkan pukulan sebanyak dua kali, betul Pak? Dua kali mengenai bagian punggung pelaku, punggung dan ke belakang kepala pelaku. Kemudian tanpa pikir panjang, akhirnya pelaku langsung naik pitam dengan menggunakan golok yang untuk memberikan makan si musangnya, langsung melukai korban sebanyak 10 kali.
5: Akibat perbuatannya, tersangka B dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Deden Radian, Garut, Jawa Barat.
3: Kita ke perkembangan kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di Lapangan Merah di Depok, Jawa Barat. Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri melakukan penyisiran di aliran Kali Licin, Pancoran Mas untuk mencari potongan kaki korban yang hingga kini masih belum ditemukan.
5: Kasus mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Lapangan Merah di Kavling Depkes Pancoran Mas, Kota Depok, terus diselidiki polisi. dengan membawa tersangka kami siang. Tim Subdit Rasmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri menyusuri sepanjang aliran Kali Licin di kawasan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok untuk mencari potongan kaki korban. Pelaku mengaku potongan kaki korban yang dibungkus plastik hitam itu dibuang ke kali dari atas jembatan. Namun hingga berita ini diturunkan, potongan kaki tersebut masih belum ditemukan.
7: Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras.
8: Berarti kendalanya mungkin sudah terbawa arus ya Bang ya?
7: Ada dugaan sudah terbawa arus, tapi tetap kami akan telusuri.
5: Sebelumnya potongan tubuh pria tanpa busana dan tanpa kaki dengan kedua tangan terikat terbungkus karung ditemukan di sebuah lapangan merah di Kavling Depkes Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus lalu. Sehari berselang Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbangan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban dimutilasi di rumah kontrakan tersangka di kawasan Cipayung, Kota Depok. Sementara motif pembunuhan disertai mutilasi ini adalah karena dipicu pertengkaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Hampir 1000 pucuk airsoft gun dan senjata api berikut pelurunya hingga narkoba ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Sementara di Makassar, seorang pria mencuri motor korban dengan modus pacaran melalui media sosial. Dan berikut kilas kriminal.
0: Rekaman video menunjukkan sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Kejadian ini sempat dikaitkan dengan dugaan bentrokan antara warga dan kelompok geng motor. Hasil penyelidikan Polrestabes Makassar mengarah pada dua remaja berinisial AL17 dan AF. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu malam. Hasil penyelidikan sementara, kedua remaja diduga terlibat dalam perampasan sepeda motor di kawasan Metro Tanjung Bunga. Sepeda motor itu kemudian diduga dibawa ke Jalan Urip Sumiharjo dan dibakar. Polisi juga menyebut salah satu remaja yang sebelumnya mengaku menjadi korban pemanahan di lokasi ternyata merupakan salah satu dari dua remaja yang ditangkap. Untuk keperluan penyidikan, kedua remaja beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Tamalate. Untuk motif pastinya masih dalam penyelidikan polisi.
9: Motor apa ngambil? Vino.
0: Tim Resmob Polsek Biringkanaya menangkap pria berinisial GL 32 tahun di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kota Makassar pada hari Selasa malam. Kasus ini berawal saat pelaku berkenalan dengan korban wanita berinisial ST melalui media sosial. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku akhirnya datang menemui korban di tempat kosnya. Saat bertemu, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak membeli perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya. Namun pelaku justru membawa kabur kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga Sulawesi Selatan. Pelaku juga mengakui telah dua kali beraksi dan menjual sepeda motor curian melalui media sosial. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Polsek Biringkanaya untuk proses hukum selanjutnya. Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya, hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
10: Hei, bawa aja. Bawa aja pagar musai. Bawa ke rumah sakit, cepat, Pak.
5: Bob Syakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Musyakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Musyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
11: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nabrak. Motorku di belakang, bagian belakang.
5: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah sempat kabur, aparat unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang berhasil membekuk maling motor di sebuah bengkel di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, pencuri minimarket berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

Inilah detik-detik Muhammad Govan, pelaku pencurian uang terekam CCTV di minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Pelaku

0: seorang diri mencuri uang di kotak kasir minimarket kemudian melarikan diri. Namun aksi pelaku sudah diintai oleh pegawai toko. Tak pikir panjang, pemuda pengangguran ini ditangkap dan dihajar ramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamera rekaman CCTV merekam saat seorang pria yang berprofesi sebagai pemulung mencuri dan mengangkat barang berupa kabel serta perlengkapan menara base transceiver station atau BTS dari sebuah ruko di Jalan Sultan Alauddin, Makassar pada 23 November 2025 lalu. Setelah memindahkan barang curian ke gerobaknya, pelaku pun melenggang kabur. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pria berinisial SA di rumahnya di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar pada Rabu malam. Penangkapan dilakukan setelah hasil penyelidikan mengarah pada keterlibatan pelaku dalam kasus pencurian kabel dan perlengkapan menara BTS tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut bersama seorang rekannya berinisial SJ yang bertugas sebagai eksekutor. Pelaku juga mengaku diberi uang Rp100.000 sebagai imbalan mengangkut barang curian tersebut. Kini pelaku SA telah diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara pelaku utama SJ terlebih dahulu ditangkap unit Resmo Polsek Rapocini. Seorang pria lanjut usia terekam kamera CCTV saat membawa kabur sebuah sepeda motor inventaris bengkel di Jalan K. Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 29 Juli lalu. Tak butuh waktu lama, petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. Kepada petugas, IV mengaku sengaja mencuri motor untuk transportasi mengantar anak dan istrinya selama di kampung halaman. Tim Liputan, CNN, Indonesia.
1: Kelompok pemuda bersenjata tajam merusak dua motor milik warga di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu pasca tawuran yang terjadi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, tim gabungan TNI Polri bersama pemerintah setempat menggelar razia besar-besaran dan mengamankan empat pemuda.
2: Belasan pemuda bersenjata tajam tiba-tiba menyerang enam warga Gang Korean, Desa Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang sedang nongkrong Selasa dini hari. Aksi tersebut terekam kamera CCTV. Dalam video nampak belasan pemuda bersenjata tajam atau yang disebut dengan kreak berlarian mengejar dan berusaha menyerang enam warga. Enam warga tersebut langsung berlarian menyelamatkan diri. Tak mendapatkan lawannya, belasan pemuda bersajam itu kemudian merusak dua sepeda motor milik warga. Kapolsek Weleri, AKP Yulianto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan melakukan koordinasi dengan pihak Ketua RT dan keamanan setempat agar waspada untuk menjaga kenyamanan. Saat ini Satreskrim Polres Kendal dan Polsek Weleri masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Pihak kepolisian juga terus melakukan patroli rutin di jam-jam rawan kejahatan. Inilah aksi penyerangan ke permukiman warga di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada Minggu dini hari. Dalam insiden ini, para pelaku diduga menggunakan bom molotov hingga memunculkan kobaran api dan beruntung api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas. Akibat bentrokan ini, kaca rumah warga pecah dan satu motor nyaris terbakar dan sebuah rumah hampir dilalap api. Selain itu, dua warga setempat mengalami luka akibat senjata tajam. Rabu sore, polisi menggelar razia sebagai respon atas maraknya tawuran yang meresahkan masyarakat. Operasi ini melibatkan tim gabungan TNI Polri bersama pemerintah setempat sebagai langkah mencegah tawuran kembali terjadi. Dalam razia ini, petugas berhasil menyita 6 bilah senjata tajam serta gespergir dan motor yang digunakan dalam tawuran. Kini, 4 anak yang berhadapan dengan hukum telah ditetapkan sebagai tersangka untuk penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Dan kami imbau kepada seluruh warga, tetap normal beraktivitas, laksanakan aktivitas, dan tolong jaga putra-putranya untuk tidak keluar di atas jam 22 malam. Jadi pastikan

0: peran lingkungan RT RW dan keluarga ini sangat vital sekali untuk menjaga lingkungannya.
1: Usai razia, polisi mendirikan pos pantau di sekitar lokasi kejadian guna mencegah tawuran kembali terjadi. Selain itu, polisi kembali mengimbau para orang tua agar mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral akibat gas tersangkut motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih terjun ke sawah di Klaten, Jawa Tengah. Adapun di Magetan, Jawa Timur, seorang pelajar tewas dan 3 lainnya luka parah setelah terlibat tabrakan saat berebut jalan menuju sekolah.
1: Video sebuah motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiringin, Kabupaten Klaten viral di media sosial. Perangkat desa menjelaskan video tersebut sebenarnya merekam 2 kejadian berbeda dengan pengemudi yang berbeda pula. Peristiwa pertama pada pagi hari. Motor roda 3 dikendarain perangkat desa bersama 2 penumpang naik di bak belakang. Sedangkan pada insiden kedua, motor diduga oleng setelah tuas gas tersangkut sehingga meluncur ke sawah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kendaraan hanya mengalami kerusakan ringan dan berhasil dievakuasi secara gotong royong oleh warga bersama perangkat desa. Di lokasi lain, kamera amatir merekam sesaat usai terjadinya kecelakaan yang melibatkan 3 pelajar dan 1 mahasiswa yang terjadi di jalur jurusan Magetan Madiun. 1 korban, seorang pelajar tergeletak di jalan dan dinyatakan meninggal akibat luka parah di kepala. Korban adalah pelajar SMA Negeri 1 Magetan dan warga Desa Jambangan KW Danan. Sementara 3 korban lainnya terluka parah. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat ketiga pelajar berangkat sekolah dengan naik motor. Diduga mereka saling berebut jalan mengejar jam masuk pagi. Naas dari arah berlawanan melaju motor seorang mahasiswa dan tabrakan pun tak terhindarkan. Petugas yang datang ke lokasi mengevakuasi para korban dan membawa ke RS Dr. Sayidiman Magetan. Kasus ini kini dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral video kawanan begal bersajam merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah pedagang mie ayam. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Di balik nikmatnya maksiat yang sesaat, ada akibat yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah.
5: Aku buatkan keindahan, kenikmatan, kemudahan pada manusia dan aku tipu, aku sesatkan dia.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengapa maksiat terasa nikmat? Sabtu 8 Agustus jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
8: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
10: Ya.
9: Dia selalu high call.
10: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
8: Kalau begini.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
3: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Menurut saya,
10: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
8: Tapi kalau hari ini
10: bagaimana
8: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini.
11: Dari BPS, spillover effect-nya
10: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
11: Itu
10: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
10: tadi.
11: Tidak hanya
10: kan begitu.
6: Baik.
3: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Pemirsa, sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Salah satunya di Cibitung, Bekasi, saat kawanan begal bersenjata tajam merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah kedai mie ayam. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Segmen mata kamera ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawanan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Pergumulan korban dan kawanan pelaku itu disaksikan sejumlah orang termasuk seorang ibu dan anaknya yang sedang makan mie ayam. Dilansir dari Detikkom, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Polisi kini tengah memburu para pelaku. Rekaman CCTV merekam aksi pencurian handphone milik pemilik warung kelontong di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku yang datang berboncengan dengan sepeda motor memanfaatkan korban yang sedang tertidur saat menjaga warung. Dengan santai, pelaku menggasak handphone yang tergeletak di meja lalu kabur tanpa suara, meninggalkan korban yang masih terbuai dalam mimpinya. CCTV minimarket di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantre di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkannya ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku, namun pria tersebut keburu kabur dengan sepeda motor. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV, dan melakukan penyelidikan. CCTV berhasil merekam aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung kelontong di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Setelah dimediasi, pelaku bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Belakangan ini pemasangan pagar besi yang lebih tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur menjadi perhatian masyarakat. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Surabaya? Apakah murni bagian dari peningkatan sistem keamanan dan penataan kawasan atau ada faktor lain yang perlu dipahami publik? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Pemirsa, viral kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir dan bekerja di rumah sakit RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta akhirnya dinonaktifkan dari program pendidikan dokter spesialis PPDS. Di ibu kota, pembongkaran bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes warga. Pemkot Jakpus menyebut pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air. Di lokasi lain, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan per hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan drone untuk membantu pemadaman.

0: awali newsroom dari kasus yang viral, yakni kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir dan bekerja di rumah sakit RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta akhirnya dinonaktifkan dari program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta memberikan penjelasan terkait dengan keterlibatan salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada UGM yang unggahannya di media sosial menjadi sorotan. Rumah sakit menyatakan yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari program pendidikan sejak hari Rabu. Meski ia telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadi, penanganan internal tetap berjalan. Nah, sebelumnya unggahan warga bernama Yurizal mengenai pengalamannya saat menunggu layanan rumah sakit menjadi perbincangan di media sosial. Unggahan kemudian memunculkan berbagai tanggapan, termasuk tenaga kesehatan.
1: Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk ini? Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat.
0: Masih dari isu kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tanggapi kasus viral pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Kairawan yang meninggal dunia setelah sempat mengeluh menunggu 8 jam di instalasi gawat darurat IGD. Pasien itu juga diduga dirundung sejumlah oknum tenaga kesehatan di media sosial.
2: Buat saya sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal. Kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Alasannya maupun SDM kesehatan, tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan.
0: Kita ke informasi lain, kabut asap tebal yang sempat melimuti kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kini mulai menipis pada Kamis. Namun demikian kondisi udara di sana tetap dalam keadaan tidak sehat. Kota Sampit masih tetap diselimuti kabut asap akibat dari karhutlah yang terus-menerus terjadi di sana setiap waktu pada Kamis pagi. Meski kabut asap sudah tidak tebal lagi, namun kualitas udara di sana tetap menyatakan berbahaya, terutama apabila menghirup udara yang terpapar kabut asap secara langsung, yakni saat beraktivitas di luar ruangan. Data yang dirilis oleh BMKG Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur, statusnya adalah zona merah karhutla, yang artinya wilayah itu kondisinya sangat kering dan sangat mudah terbakar.
3: Sudah sampaikan ke Kapolres, setiap ada karhutla, semua dilakukan penyelidikan, ya, penyelidikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu perorangan, swasta, korporasi, semua kita lakukan penyelidikan. Kalau memang nanti ditemukan ada kesengajaan ataupun kelalaian, ya seperti yang sudah diatur di dalam aturan-aturan kita, ya kita akan proses penegakan hukum secara tegas.
0: Lalu seperti apa penanganan karhutla di Kalimantan Tengah? Kita bergabung sama kami, sudah ada rekan Syamsuddin Nur, jurnalis Transmedia di Kalimantan Tengah. Selamat sore, Syamsuddin. Bagaimana penanganan di sana? Apakah warga harus memakai masker akibat kabut asap tebal karhutla?
4: Ya, Eranop, apakah saat ini saya berada di Kota Palangraya, merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan saya pantau tadi dari beberapa petugas BPBD di Kota Palangkaraya, saat ini mereka telah menanganin ada 5 titik kebakaran, baik itu di Kelurahan Kameloh, Jekan Raya, di kilometer Cilikrut, kilometer 13, kemudian ada di Jalan Gustap. ini mereka sangat kewalahan karena hampir beberapa titik ini terus bermunculan karena kemarau panjang dan cuaca yang panas ini mengakibatkan lahan menjadi kering dan ada dugaan kebakaran ini diduga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Heranov. Dan saat ini Kota Palangkaraya mungkin masih terlihat bersih dan penerbangan masih beraktivitas seperti biasa. Dan Kota Sampit yang saat ini pagi ini sudah mulai menipis. Namun kebakaran hutan dan lahan saat ini terus dilakukan penanggulangan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten melalui tim Satgas Darat maupun tim Satgas Udara yang saat ini telah menerjunkan 4 helikopter ya bantuan dari BNPB pemerintah pusat. Seperti Heranov.
0: Apakah sudah ada tercatat warga Palangkaraya dan sekitarnya yang harus dirawat di rumah sakit akibat terpapar kabut asap menderita hispa sore ini? Syamsuddin.
4: Kalau berdasarkan dari data Pusdalop Kalimantan Tengah itu sejak Januari sampai tanggal 5 Agustus kemarin itu ispa maupun diare itu sudah mencapai 62 ribu. Cuman yang saat ini yang terjadi masih belum kita konfirmasi kepada pihak dinas kesehatan apakah adanya warga yang terpapar asap saat ini yang dirawat. Yang pasti gini Heranov, pemerintah daerah terus menghimbau kepada warganya agar jika beraktivitas di luar tetap menggunakan masker untuk menghindari dari paparan-paparan apalagi dengan cuaca panas dan kebakaran hutan yang kian marak saat ini. Begitu Heranov.
0: Apakah sekolah dan juga aktivitas perkantoran normal seperti biasa karena jarak pandang tentu terganggu di luar?
4: Ya, benar. Pemerintah kota kemarin melalui dinas pendidikannya itu ada mengurangi jam masuk sekolah. Cuman aktivitas saat ini masih normal berjalan seperti biasa baik dari perkantoran maupun pihak sekolah sendiri. Namun pemerintah tetap menghimbau kepada warga agar warga untuk membuka lahan untuk menahan diri dan cara membersihkan seperti membakar ini. Dan ini sangat fatal akibatnya kebakaran lahan dan hutan sudah sangat menyebar dengan total saat ini dari data Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah sampai per tanggal 6 Agustus itu sudah mencapai 1.000

888 hektar luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten kota. Ada 4 daerah yang terluas saat ini, baik Kota Palangkaraya, Kota Waringin.

0: Untuk saat ini masih ada dua daerah yang dilakukan ditetapkan tanggap darurat, baik itu Kota Palangkaraya sampai tanggal 10 Agustus maupun Kabupaten Kota Waringin Timur itu sampai tanggal 28 Agustus. Sementara di beberapa kabupaten masih berstatus siaga maupun pemerintah provinsi juga masih berstatus siaga. Jika nantinya ada satu kabupaten atau satu daerah yang menyatakan tanggap darurat, kemungkinan besar nanti pemerintah daerah juga mungkin untuk menaikkan status itu menjadi tanggap darurat.
1: Baik.
0: Dan sampai saat ini penanggulangan belum maksimal, Pak Heranov, dan pemerintah daerah berharap bantuan-bantuan dari pemerintah pusat itu sangat bermanfaat sekali, apalagi saat ini ada dua pesawat Cessna yang melakukan modifikasi untuk melakukan hujan buatan, begitu Herno.
1: Oke, ada upaya modifikasi cuaca di sana begitu ya, termasuk ada pengerahan helikopter waterbombing sejauh ini?
0: Benar, Herno, ada 4 helikopter yang saat ini bantuan dari BNPB yang selalu melakukan upaya-upaya pemadaman lewat udara. Dan mereka harus bolak-balik untuk melakukan pemadaman hingga sampai malam hari. Itu pun dengan terbatasnya jarak pandang akibat kebakaran gambut yang sulit dipadamkan ini membuat mereka, tim Satgas maupun tim darat, harus berjibaku dengan api. Begitu Herano.
1: Baik, terakhir tadi ada dugaan dari sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga ada himbauan ke beberapa mereka yang ingin membuka lahan menahan diri. Apakah memang faktor utama penyebab kebakaran tidak hanya kemarau tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab ini di sana, Samsudin?
0: Ya Herano, berdasarkan dari wawancara Kapolda beberapa waktu lalu, kejadian yang di Desa Tumbang Nusa yang sudah mencapai hampir ratusan hektar itu ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai pemilik lahan. Apakah ini masih ada unsur kesengajaan? Yang pasti saat ini pihak kepolisian di Polres Pelang Pisau masih melakukan penyidikan dan penyelidikan, karena kebakaran yang di awal di bulan Juni itu sudah menyebabkan penyebaran api itu sudah mengarah ke arah ke perbatasan Kota Palangkaraya. Ini yang dan Kapolda juga mau ultimatum kepada warga, jangan sampai ada membakar, dan setiap Polres diperintahkan untuk setiap kali terjadinya karhutla akan harus dilakukan oleh penyelidikan oleh setiap kepolisian, seperti itu.
1: Oke, kita tunggu law enforcement, penegakan hukum di Kalimantan Tengah, karena juga Gubernur Kalimantan Tengah berjanji kepada saya beberapa waktu lalu berdialog untuk mengatasi hal itu jika benar terjadi ada oknum yang tidak bertanggung jawab di Kalimantan Tengah. Terima kasih Samsudin Nur, jurnalis Transmedia langsung dari Kalteng. Selamat sore. Di lokasi lain, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengerahkan drone untuk membantu pemadaman, sementara helikopter waterbombing dari BNPB dijadwalkan mulai beroperasi pada hari Jumat.
2: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter waterbombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
3: Dari kejadian tersebut, kami tim dan juga support dari Gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman.

0: itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman TNI sendiri, dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
1: Insya Allah besok pagi ini yang waterbombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandras itu. Jadi home base-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandras untuk mengambil air.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemasangan pagar besi yang lebih tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur menjadi perhatian publik. Kami bahas bersama Pemkot Surabaya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
5: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
4: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, pembongkaran bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyebut pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air. Protes diwarnai dengan pembongkaran 95 bangunan yang berdiri di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga menolak pembongkaran karena mengaku belum mendapatkan kompensasi maupun relokasi tempat tinggal. Mereka berharap pemerintah segera memberikan solusi. Di sisi lain, Pemkot Jakarta Pusat menegaskan penertiban ini telah didahului oleh proses mediasi, sosialisasi, hingga pemberian surat peringatan. Pasca pembongkaran, saluran air ini akan segera dinormalisasi guna mengembalikan fungsinya, serta mencegah risiko genangan dan banjir saat musim hujan tiba.
7: Saya pasrah aja deh, habis gak ada solusinya. Ya pengennya kan, kalau pengen ini ya ntar lah habis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa diperbut-perbut.
8: Melalui 3 tahapan, 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Pak Lurah, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
9: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
8: Sudah lengkap semua.
9: Jadi ini hanya saluran bangunan yang ada saluran
8: yang
9: air aja?
8: Yang ada di atas saluran, bukan bangunan rumah mereka, bukan. Yang di atas saluran. Banyak kan dipakai buat warung, dagang, dan parkiran motor.
10: Ada kompensasi dari pemerintah?
8: Nggak ada.
10: Nggak ada ya?
8: Nggak ada. Karena di sini kita mengembalikan fungsi sarana umum.
3: Informasi lain, Menko Polka mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi kondisi dalam negeri. Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian.
11: Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan berbagai pihak.
3: Berbeda dengan Jakarta yang meminta pagar dibongkar, pemerintah kota Surabaya memilih opsi menurunkan ketinggian pagar.
11: Tidak semuanya ya, yang di Surabaya itu dipasang pagar yang tinggi, hanya beberapa mal saja. Jadi kemarin yang kita tanyakan adalah ketika mereka ini menyampaikan untuk luar masuknya. Tapi kita juga memberikan arahan, saran jangan terlalu tinggi, karena apa estetikanya kurang bagus.
3: Eri memastikan pemasangan pagar bukan karena ancaman keamanan maupun mengantisipasi demo. Keberadaan pagar murni untuk mencegah pengunjung menyeberang sembarangan tanpa menggunakan jembatan penyeberangan. Di Jakarta, pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli 2026. Isu yang beredar di media sosial beberapa pusat perbelanjaan atau mall di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus ini. Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pada minggu siang, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di area depan mall Kota Kasablanka terpantau sudah tak terlihat lagi. Di sisi lain, Menko Polhukam menyoroti maraknya penyebaran informasi di media sosial yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Menurutnya, hoax, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disikapi secara bijak.
12: Kalau kita lihat apa yang berkembang sekarang di masyarakat kita, begitu banyak melalui berita-berita di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita, berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita. Dan saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami akan menjaga tetap masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, dan kondisi aman yang terjadi akan memberikan kondisi kondusivitas dan sepenuhnya terkendali. Kami tidak lengah, kami tetap memperdulikan ini semua.
3: Menko Polhukam juga mengklaim kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap kondusif. Aktivitas masyarakat di berbagai daerah berlangsung normal tanpa adanya gangguan yang dapat menghambat kehidupan sosial maupun perekonomian. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Pemirsa, belakangan ini pemasangan pagar besi yang lebih tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur menjadi perhatian masyarakat. Lantas, apa sebenarnya yang melatar belakangi pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal? Apakah murni bagian dari peningkatan sistem keamanan dan penataan kawasan atau ada faktor lain yang perlu dipahami oleh publik? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dan Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Parabanina. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Wali Kota, Pak Eri, Pak Wijayanto.
13: Selamat sore.
3: Assalamualaikum.
13: Selamat sore Pak Wijayanto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sedianya kami juga ikut mengundang dari Asosiasi Pengusaha ya, dari APPBI. Belum bisa bergabung. Saya langsung ke Pak Wali. Jadi apa yang sudah Anda diskusikan beberapa waktu lalu dengan pengelola mal, Pak Wali? Apa keputusan yang diambil, Pak Wali?
13: Jadi mohon maaf Mas ya, kalau di Surabaya ini malnya tidak ada yang terlalu tinggi, pakai pagar tinggi itu nggak ada.
3: Oke.
13: Hanya ada beberapa mall saja, 3 mall. Itu karena memang yang pertama itu adalah keluar masuknya dia. Itu saya minta dikasih pagar memang agar dia tidak menyeberang karena di tengah. Jadi bisa diatur satu sisi, dua sisi keluar masuk karena ada JPO di sana.
3: Oke.
13: Tapi memang ada bagian yang lebih tinggi karena yang di bawahnya itu ada dindingnya, sehingga dia seperti menjulang. Itu yang kami minta untuk dipotong atau dindingnya yang dikurangi, sehingga ini bisa dimanfaatkan. Karena kedua, titik-titik di tempat tertentu, pagar itu kami berikan iklan.
3: Ya.
13: Sehingga nanti seperti air terjun, begitu satu memberikan terang di jalan itu. Hmm. Yang kedua juga mendapatkan PAD di pemerintah kota Surabaya. Karena kan kita hari ini diminta untuk bisa menaikkan pendapatan kita, melakukan inovasi. Jadi tidak semua mal yang ada, hanya tiga yang memang kita fungsikan bisa digunakan sebagai iklan nanti. Begitu, Mas.
3: Oke, prinsipnya mereka sepakat dengan permintaan Anda, Pak Wali, untuk dipotong seberapa kurangnya Anda inginkan?
13: Sepakat, karena memang sejak awal izin yang dimajukan adalah digunakan untuk menggunakan iklan.
3: Oke.
13: Jadi tingginya memang ada yang karena yang di bawah tadi, maka saya minta dibongkar yang posisi, jadi tidak rata. Hmm. Ada yang rendah, ada yang tinggi begini. Okay. Nah, yang tinggi itu yang dipotong karena ada dinding yang di bawahnya, hmm, yang masih ada dindingnya terlalu tinggi itu tadi.
3: Baik, baik. Setiap daerah punya perda masing-masing gitu ya. Kalau di Jakarta, Pak Gub meminta dibongkar, di sisi lain di Surabaya tidak seperti itu ya?
13: Oke, karena kan kita melihat apakah estetika kota terganggu dan wajar atau tidak. Okay. Karena setiap bangunan, kalau ada pagar juga wajar. Tapi bagaimana kewajaran tadi tidak terlalu tinggi yang menutup mal itu tidak, hari ini pun di Surabaya tidak terlalu tinggi menutup. Tapi ada sebagian yang memang dia agak tinggi karena di bawahnya ada dindingnya. Hmm. Tapi yang kanan-kirinya dia lebih rendah, Wil. Sehingga kami minta untuk disamaratakan.
3: Oke, artinya Pemda ini bisa masuk begitu ya untuk mengatur lahan milik swasta, Pak?
13: Setiap lahan swasta yang dibangun, hmm, apakah itu gedung, termasuk dengan pagarnya, itu adalah harus punya IMB.
3: Okay.
13: Sedangkan IMB itu adalah yang ditentukan oleh pemerintah kota. Hmm. Pemda, semua Pemda di Indonesia menentukan berapa ketinggiannya, berapa estetika kotanya, berapa KDP dan KLB-nya.
3: Okay.
13: Itu yang kita tentukan di dalam IMB. Hmm.
3: Jadi sifatnya imbauan begitu ya, Pak Gub ya, tidak wajib, Pak Wali. Tidak wajib.
13: Jadi memang bukan himbauan, ya memang perizinannya sesuai kita sesuaikan dengan perizinannya.
3: Oke.
13: Okay. Jadi kita ini kan berinovasi, hmm, bagaimana kita mendapatkan pendapatan asli daerah. Oh, bisa karena ini di tengah kota, maka mal ini bisa diberikan iklan. Iklannya menempelnya gimana? Jangan dinding. Kalau beton malah ketutupan semua. Oh, ada bentuk pagarnya. Pagarnya yang nanti ditempelkan apa iklan, tapi harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Okay. Karena memang tadi saya sampaikan ada di bagian tengah yang terlalu tinggi, tapi yang di bagian kanan kirinya dia memang sudah rendah, sehingga kita harus samakan dengan kanan kirinya.
3: Baik, saya minta komentar dari sisi ekonom Pak Wijayanto, seberapa jauh rasanya Pemda ini mengatur soal lahan swasta, Pak?
14: Iya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi sudah baik ya, sudah tepat, ya ada fleksibilitas. Cuman saya ingin menggarisbawahi bahwa suasana hati para usaha, bisnismen saat ini memang sedang tidak baik-baik saja.
3: Ya.
14: Jadi ada ketakutan bahwa apa yang terjadi tahun lalu itu akan berulang. Sehingga kemudian antisipasi dilakukan, pagar-pagar ditingkatkan di banyak kawasan, di rumah, kemudian di public space seperti mall, kantor, dan lain sebagainya.
3: Okay.
14: Nah, ini untuk mengantisipasi hal terburuk terjadi nantinya. Walaupun kita tentunya berharap dan saya yakin tidak akan ada ribut-ribut lagi seperti tahun lalu. Karena situasinya lebih terkontrol saat ini. Dan harus diakui, memori masyarakat, memori para pengusaha itu kembali ke tahun 98.
3: Okay.
14: Ketika rupiah melemah, kemudian pada saat yang bersamaan ekonomi sulit, kemudian ada potensi rusuh, pasti yang akan menjadi sasaran pertama kali adalah shopping mall, terutama di Jakarta tahun 98 yang lalu. Jadi ini adalah antisipasi terhadap perkembangan itu. Nah, yang mengkhawatirkan di sini sebenarnya begini, Mas Rano. Seharusnya kan kita mempercayakan kepada aparat penegak hukum untuk mengantisipasi masalah keamanan. Tapi ketika masing-masing individu sudah mencoba mencari solusi sendiri-sendiri, berarti ada distrust di sini.
3: Oke. Okay. Melihat fenomena ini, Pak Wijayanto, Jakarta beda dengan Surabaya nih, kebijakan yang diatur. Melihat perbedaan seperti apa, Pak, comparison-nya? Pak Gub, Jakarta minta dibongkar, Pak Wali Kota Surabaya meminta tingginya diatur.
14: Saya rasa apa yang dilakukan oleh Jakarta, apa yang dilakukan oleh Surabaya, itu sama-sama meng-adjust terhadap situasi lokal masing-masing. Jadi tidak bisa kita bandingkan. Tapi menurut saya, apapun strateginya, ini bagus. Karena menaikkan pagar itu memang seolah itu meningkatkan keamanan, tapi di lain sisi ini juga memberikan efek psikologis yang merugikan. Seolah-olah ada potensi ribut dan seterusnya. Sehingga ini justru men-trigger, men-simulasi potensi ribut itu sendiri.
3: Oke, saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, sebenarnya rakyat Anda, warga Anda ini bagaimana melihat indeks ekonomi? Apakah mereka memang sepanik itu, dan juga pelaku usaha di sana juga meningkatkan keamanan tertentu di tempat-tempat mereka berusaha?
13: Alhamdulillah di Surabaya jalan seperti biasa, Mas Ano. Tidak ada apa ya, tidak ada yang berubah.
3: Okay.
13: Karena itu tadi yang tadi saya sampaikan, semua bangunan di Surabaya di semua mal tidak ada perbedaan, sama seperti kemarin. Tetapi ini memang ada di mal tertentu yang ada di tengah kota yang kita manfaatkan untuk iklan.
3: Okay.
13: Jadi saya juga bingung ketika ada apa ya di Surabaya. Alhamdulillah Surabaya juga aman-aman saja, tidak ada perubahan di Surabaya.
3: Oke. Okay. Oke, oke. Tadi Anda juga sempat menyinggung soal aksesibilitas pejalan kaki ya Pak ya, menghambat konsep kota yang lebih ramah pejalan kaki. Sejauh ini Surabaya sudah terdepan begitu ya dalam hal ini.
13: Oke, alhamdulillah kita itu kan gini Mas, ketika melewati bangunan apapun di Surabaya, itu harus bangunannya terang, satu.
3: Okay.
13: Yang kedua, orang nyaman. Nah dengan pagar tadi yang tidak terlalu tinggi tapi ada iklannya, maka dia kan jadi terang, pedestriannya juga jadi terang. Sehingga ketika kita mengandalkan lampu PJU saja, dengan jarak tertentu juga masih ada titik tertentu yang spotnya tidak terlalu terang. Tapi saya berharap di seluruh Surabaya, nanti ketika ada dindingnya atau pagar yang pendek pun, itu juga harus ada lampunya. Sehingga orang nyaman, ketika jalan itu kan nyaman, Mas. Oh, masih ada, merasa dekat dengan bangunan itu, merasa dekat. Itu yang kita lakukan di kota Surabaya agar pedestrian ramah orang jalan kaki tadi juga merasa nyaman ketika ada bangunan yang dia merasa menjadi bagian dari bangunan itu.
3: Ya, Pak Wali, beri kami gambaran sebenarnya untuk pagar kantor DPRD Jawa Timur yang berlokasi Surabaya, apakah sama tinggi rendahnya dengan mal?
13: Kalau yang di sama Pak, lebih rendah, malah lebih rendah.
3: Oke.
13: Okay. Jadi tidak sama ya, karena kalau bangunan yang di kota Surabaya, kalau kita lihat balai kota saya malah nggak ada pagar. Terus bangunan-bangunan mal yang ada di Galaksi juga nggak ada. Jadi hanya tertentu saja yang hanya 3 atau 2 yang memang di situ dia akan memasang iklannya. Tetapi tidak semuanya ya, tidak semua bangunan full dipasang pagar, tidak.
3: Okay.
13: Hanya tengahnya saja. Kanan-kirinya tetap dia. Kanan-kirinya tetap.
3: Yeah. Baik, termasuk juga sejauh ini Anda juga melibatkan kajian masyarakat begitu Pak Wali untuk membangun sebuah bangunan atau gedung termasuk perbelanjaan. Tidak
13: jadi semua tempat. Semua tempat pembelanjaan itu ketika membangun bangunan itu harus ada PBG-nya.
3: Okay.
13: Ketika PBG-nya itu kita melibatkan arsitek, jadi bagaimana dengan menyambung dengan estetika kota, bagaimana dia memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, itu semuanya keluar di dalam izin mendirikan bangunan di PBG itu.
3: Okay.
13: Jadi tidak bisa serta-merta dia juga mendirikan tanpa ada konsultasi dulu ke tim-tim arsitek dan apapun, itu tidak bisa. Tapi di mana itu bisa memberikan kenyamanan, terus ada konek batin dengan masyarakat ketika melewati di depannya begitu. Karena di titik-titik tertentu juga ada pos polisi yang memang gabung di pagar itu juga ada.
3: Okay.
13: Jadi kita memang mengonekkan itu semuanya.
3: Oke, okay. Ada respon Pak Wijayanto dengan statement barusan?
14: Ya, saya tertarik dengan apa statement Pak Wali Kota. Jadi memang ya kita harus menjelaskan bahwa situasi yang sesungguhnya di Surabaya tidak seperti yang dibayangkan.
3: Ya.
14: Karena di Jakarta, Pak Wali Kota yang beredar itu adalah mal-mal di Surabaya, pagarnya sekarang tinggi-tinggi. Jadi komunikasi yang Bapak sampaikan perlu terus dilakukan. Tetapi yang tidak kalah penting, kita memang harus menghimbau supaya public facility itu tidak mengerek pagar setinggi mungkin.
13: Ya, betul.
14: Semakin tinggi pagar itu menggambarkan semakin tingginya distrust sosial, semakin tingginya potensi rusuh, semakin tingginya segregasi ekonomi. Yang itu semua justru bisa menstimulus kerusuhan begitu. Jadi memang harus dorong supaya segalanya itu proper, jangan berlebihan.
3: Oke, kembali ke Pak Wali. Pak Wali tadi kan juga sempat memutarkan statement dari Pak Menko Polkam begitu ya, kondisi tanah air sejauh ini stabilitas nasionalnya tetap terjaga, tapi kalau untuk Surabaya bagaimana aktivitas masyarakat terutama di media sosial? Apakah bikin gaduh?
13: Alhamdulillah sampai saat ini masih suasananya juga seperti biasa, asrama masih terjaga. Tadi saya menggarisbawahi Pak Wijayanto tadi.
3: Ya.
13: Jadi ketika kita membuat pagar, ya memang boleh, tetapi tidak terlalu tinggi dengan estetika kota. Itu yang kita lakukan di Surabaya.
3: Okay.
13: Jadi tidak boleh, tapi estetikanya yang kita atur. Gitu. Memang betul itu yang kita lakukan, Pak Wijayanto, di kota Surabaya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, karena saya sepakat, kalau terlalu tinggi itu juga membuat orang, kenapa ya? Karena akan ada batas lah. kalau saya mengatakan orang yang merasa mampu atau tidak mampu itu seperti dibatasi gitu.
3: Oke. Okay.
13: Jadi orang merasa ada tidak kenyamanan begitu. Hmm. Jadi ya, tapi itu yang kita lakukan, kita memang membolehkan tapi syaratnya tidak kita tentukan, tidak boleh terlalu tinggi dengan hitungan-hitungan yang kita punya. Ya. Gitu Mas Anam. Ya,
3: yang saya pengen pastikan nih Pak Wali, 100% warga Anda tidak percaya atau gampang percaya hoax begitu ya, ujaran kebencian, beberapa isu yang tidak benar di media sosial. Saya tekankan
13: sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Surabaya suasana tenang, tidak ada seperti yang dikhawatirkan, karena di Surabaya ini warga kami bergerak bersama, tidak ada juga belum sampai, alhamdulillah ya, sampai dengan ada saat ini, tidak ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu di kota Surabaya. Karena kami yakin dengan aparat keamanan, kami yakin dengan TNI Polri yang ada di kota Surabaya.
3: Baik, saya terakhir ke Pak Wijayanto. Bagaimana Pak, tadi statement Pak Menko Polkam kita putarkan, meyakinkan kita warga Indonesia bahwa kondisi aman-aman saja sejauh ini di Indonesia, Pak?
14: Ya, saya juga punya keyakinan ya, Agustus ini tidak akan ada keributan, tidak akan ada kerusuhan, karena semua pihak sudah lebih bersiap.
3: Okay.
14: Walaupun memang kita akui secara ekonomi kita mengalami masa-masa yang tidak mengenakan, daya beli sedang rendah, kemudian ketimpangan ekonomi juga cukup tinggi. Nah ini semua yang harus kita address. Tetapi saya sepakat bahwa hal-hal yang dilakukan mengerek pagar sangat tinggi itu memberikan timbul segregasi sosial yang buruk, dan ini justru semakin memperburuk situasi. Seolah-olah Indonesia ini seperti Afrika Selatan yang masyarakatnya tersegregasi. Kita ingin Indonesia ini seperti Jepang yang masyarakatnya lebih equal. Ya. Kemudian bangunan-bangunan di sana tidak mempunyai pagar yang tinggi. Jadi saya rasa simbol-simbol ini juga harus didorong untuk proper, jangan memberikan sinyal yang salah, negatif kepada masyarakat dan kepada media.
3: Oke, bisa ditambahkan Pak Wali? Bisa kita berkaca dengan Jepang tadi kata Pak Wijayanto?
13: Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Wijayanto. Jadi di Surabaya alhamdulillah dengan bangunan mal dan pagar yang ada di kota Surabaya juga masih seperti yang lama dan biasa.
3: Baik.
13: Hanya ada 2 atau 3 mal saja. Tapi saya sepakat tidak boleh menimbulkan efek sosial. Jadi kalau bangunan terlalu tinggi itu seakan-akan memisahkan. Memisahkan diri. Itu yang di dalam estetika kota, dalam filosofi arsitektur juga tidak disarankan. Karena akan menimbulkan efek sosial yang besar.
3: Baik, sudah clean and clear begitu ya beberapa paparan Anda. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak. Heri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum.
13: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
14: Terima kasih, Mas Ranau.
3: Informasi lain, tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Jampisus. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Berikutnya dari kasus hukum, tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Jampisus Febri Adriansyah. Terbaru penyidik menggeledah rumah milik tersangka lain dalam kasus ini, Don Rito yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Mengutip laman detik.com, penggeledahan itu dilakukan pada hari Selasa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, tim 9 juga telah menggeledah sejumlah kantor yang terafiliasi dengan Don Rito di Jakarta Selatan. Kantor-kantor ini diduga kuat menjadi tempat praktik TPPU. Anang menyebut penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi. Dia mengatakan saksi telah diperiksa dalam 2 hari terakhir. Yakni Anang juga mengatakan penyidik terus mendalami hubungan Febri dengan deretan perusahaan Don Rito. Pendalaman dilakukan berdasarkan dari keterangan saksi hingga barang bukti. Lalu seperti apa perkembangan terbaru dari penyidikan kasus TPPU mantan Jampisus? Kita tergabung bersama rekan kami Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia di Kejagung, Jakarta. Selamat sore Arief, sempat terjadi penggeledahan rumah ya dari tersangka lain yang bernama Don Rito. Bagaimana perkembangan terbarunya dari kasus ini, Arief?
15: Ya, selamat sore Heranov. Dari tim 9 Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyidikan terkait dugaan TPPU yang melibatkan mantan Justice Febri Ardiansyah. Dan pada Selasa kemarin itu dari keterangan dari Kepala Kemenkum Anang Supriyatna dikutip dari cnnindonesia.com, Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mencabut status jaksa dari Febri Ardiansyah, sehingga saat ini status jaksanya tidak aktif ya, karena memang masih menunggu keputusan inkrah terkait penyidikan kasus ini. Sementara untuk penyidikan itu memang selama dua hari ini, dari Senin sampai dengan Selasa kemarin, dari pihak tim 9 sudah melakukan sejumlah pemeriksaan saksi, yaitu ada 4 orang saksi dari pihak swasta yang diperiksa, yaitu dari kalangan karyawan swasta, yaitu berinisial T, ER, DH, dan juga HH. Sementara untuk penggeledahan itu juga dilakukan di sejumlah kantor di daerah Jakarta Selatan, itu yang diduga milik dari tersangka DR, yaitu ada PT HI, PT PIS, PT KNE, dan juga PT SME yang semuanya berada di lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Sementara untuk penggeledahan juga dilakukan di rumah tersangka NH, yaitu di kota Depok, Jawa Barat. Dan total itu jumlah saksi yang sudah diperiksa sampai dengan terakhir kemarin hari Senin itu ada 28 saksi, karena memang pada saat penetapan status tersangka ketiga yaitu Nurman Herin itu total 24 saksi sudah diperiksa menurut keterangan dari Jampitsus Rudi Margono. Jadi juga ditambah dengan hari Senin kemarin tambah 4, jadi total ada 28 saksi. Dan memang dari pihak Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman dan juga pengumpulan alat-alat bukti terkait dugaan TPPU. Dan dari pihak Febri Ardiansyah sendiri itu sudah melayangkan gugatan pra-peradilan terkait dari pihak tim kuasa hukum Febri Ardiansyah menemukan adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka kliennya. Dan dua gugatan tersebut itu satu ditujukan kepada Kejaksaan Agung sendiri, di mana gugatan pra-peradilan ini terkait dengan status tersangkanya yang terkesan dipaksakan, dan juga keputusan penahanan terhadap Febri Ardiansyah. Sementara untuk gugatan pra-peradilan untuk Kortas Tipikor itu diajukan oleh Febri Ardiansyah terkait penggeledahan dan juga penyitaan di rumah pribadi Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, di mana di rumah pribadinya ditemukan itu emas sebanyak 74 kg dan juga uang tunai sebesar 543 miliar. Dari pihak Febri Ardiansyah menilai bahwa proses penggeledahan dan juga penyitaan itu tidak sesuai dengan prosedur, dan juga status tersangka juga yang ditetapkan oleh Kortas Tipikor. Jadi memang ini ada status tersangka dua yang dialamatkan kepada Febri Ardiansyah, baik itu dari Kejaksaan Agung maupun dari Kortas Tipikor, dan dua hal inilah yang kemudian digugat oleh Febri Ardiansyah. Dan menurut keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dari pihak Kejaksaan Agung tidak mempermasalahkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Ardiansyah, karena menurut Anang Supriyatna hal tersebut adalah hak dari tersangka. Namun yang pasti dari pihak Kejaksaan Agung memastikan bahwa proses penyidikan itu sesuai dengan prosedur, dan Anang Supriyatna mengatakan nanti di pengadilan Kejaksaan Agung akan membuktikan, mengungkapkan asal-usul kepemilikan emas 74 kg dan juga uang 543 miliar yang ditemukan di rumah Sentul, rumah pribadi dari Febri Ardiansyah. Sementara dari pihak Kortas Tipikor, itu keterangan dari Kabak Ops Kortas Tipikor Polri, yaitu Kombes Ahmad Yusuf Afandi, memastikan bahwa pihak Kortas Tipikor juga siap menghadapi gugatan peradilan yang diajukan oleh Febri Ardiansyah. Nanti kita tunggu saja, Ranov, karena memang diagendakan itu untuk sidang gugatan pra-peradilan nanti akan mulai dilaksanakan di sidang mulai pekan depan. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana hasil dari gugatan peradilan ini, apakah nanti akan diterima atau justru ditolak, dan proses penyidikan terus berlanjut. Heranov.
3: Arief, terima kasih untuk update Anda bersama kami di Newsroom sore ini. Kita ke informasi lain, 3 balita korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang sempat terapung di perairan utara Sumeneb, Jawa Timur mulai membaik setelah menjalani perawatan rumah sakit PHC Surabaya. Satu balita masih menjalani rawat inap, sementara 2 balita lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan. 3 balita korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 sempat terapung di laut selama 3 jam sebelum dievakuasi. Saat tiba di rumah sakit PHC Surabaya, mereka mengalami dehidrasi, mual, dan muntah. Dari ketiga balita, satu anak asal Sulawesi Selatan masih harus dirawat inap. Sementara dua balita lainnya asal Kalimantan Timur kini sudah diperbolehkan rawat jalan. Hingga Kamis pagi, RSPHC

0: Surabaya menangani 15 korban, 11 pasien menjalani rawat inap, dan 4 lainnya rawat jalan.
1: Yang satu memang masih opname ya, masih MRS, masih di ruangan anak-anak, yang sisanya memang asisten rawat jalan, jadi boleh rawat jalan, boleh pulang.
2: Keluhannya apa ini, 3 balita ini?
1: Keluhannya memang karena dalam durasi waktu yang cukup lama tidak makan, tidak minum ya, jadi masuk dengan dehidrasi. Sudah dilaksanakan penanganan terbaik oleh IGD RSPHC, penanganan terhadap dehidrasi sudah teratasi.
0: Informasi berikutnya, musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Tengah. Di Desa Kracak, Banyumas, warga terpaksa menggali sumur di pinggir sungai demi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu di Boyolali, kekeringan meluas di 5 kecamatan. Warga lereng Gunung Merbabu kini harus mengantri bantuan air bersih akibat sumur swadaya yang telah mengering.
3: Sumber air bersih di permukiman warga bantaran Sungai Kaung, Desa Kracak, Aji Barang, Banyumas mengering. Warga pun menggali sumur dadakan di tepi sungai untuk mandi, mencuci, minum, dan kebutuhan rumah tangga. Sumur ini menjadi sumber air utama karena bantuan air bersih belum mereka terima.
4: Saat ini sangat sulit sekali Pak air bersih Pak, makanya kita bikin sumur, buat sumur di pinggir sungai.
2: Oh, pinggir sungai.
4: Iya, ini bukan juga untuk mandi, juga untuk minum, karena kesusahan air, kesulitan air bersih. Maka dari itu ini solusinya nggak ada lagi, udah mentok, kita bikin sumur di pinggir sungai. Sampai saat ini belum ada bantuan air bersih dari pihak pemerintah terkait di wilayah sini Pak, belum.
3: Mereka berharap pasokan air bersih segera kembali normal dan pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau. Di sisi lain, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat air Kali Bekasi menyusut, berwarna hitam pekat dan berbau menyengat. Kondisi ini mengganggu produksi air bersih dari Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi. Sumber air di Kali Bekasi yang merupakan suplai bagi PDAM diperparah dengan pencemaran dari limbah industri.
5: Dampaknya terhadap produksi kita cukup berat, Pak. Dengan kondisi Kali Bekasi selama musim kemarau ini sudah.
3: Dari tempat terpisah, kekeringan di Kabupaten Boyolali meluas ke lebih dari 5 kecamatan. Di Desa Sidomulyo Ampel, warga lereng Merbabu mengantri bantuan air setiap 2 hingga 3 hari. Membawa ember, galon, dan gentong, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi distribusi. Jika bantuan terlambat, mereka membeli air seharga Rp120.000 per tangki.
6: Kurang lebih hampir 2 bulanan, Pak. Ya kalau kurang, kadang ya pakai beli tangki gitu.
7: Untuk apa aja Mbak ini airnya yang saat ini diutamakan untuk
6: kebutuhan dapur.
3: Sumber air yang tersisa hanya mampu mengalir setiap 2 hari dan belum mencukupi kebutuhan warga. Pemerintah desa tengah berkoordinasi dengan BPBD dan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan air bersih.
8: Setiap 2 hari sekali masih mengalir, tapi untuk memenuhi kebutuhan warga secara maksimal tidak bisa, dikarenakan memang keterbatasan sumber airnya yang sudah berkurang karena musim kemarau sudah memasuki 2 bulan terakhir ini, Pak. Hanya untuk berhemat air ya jelas itu antisipasi yang utama. Yang selanjutnya ada beberapa warga memang sudah beli, tapi ini memang sudah ada bantuan dari pihak pemerintah desa melalui BPBD.
3: Warga sangat berharap bantuan air bersih terus berlanjut selama musim kemarau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang konten kreator asal Meksiko, Cesar Gastelum, tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Berikutnya, 9 TV Indonesia melayangkan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan yang diserahkan pada 29 Juli ini menuding pasukan Israel dan pejabat tinggi pemerintah Israel bertanggung jawab atas dugaan kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan pencegatan kapal sipil di perairan internasional. Kuasa hukum para aktivis Saleh Al-Jifari menilai pasukan Israel tidak mungkin mencegat kapal sipil internasional tanpa perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Tim hukum berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan ini dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Langkah hukum serupa juga dilakukan di negara lain termasuk Italia dan Australia.
9: Rekan-rekan ini yang datang memberikan bantuan kemanusiaan mereka anggap teroris. Jadi masih dalam satu bagian campaign war crimes mereka. Itulah mengapa sih Netanyahu kita anggap bertanggung jawab begitu. Karena tidak mungkin itu tentara datang sendirian mencegat kapal yang berlayar secara internasional, misalnya ada orang mancing di sana, nggak akan mungkin begitu.
0: Salah satu aktivis sekaligus jurnalis Republika Bambang Noroyono yang ditangkap Israel mengaku ditempatkan dalam sel berukuran kecil bersama lebih dari selusin tahanan. Ia juga menuding terjadi pemeriksaan tubuh secara paksa, pelecehan hingga perlakuan yang merendahkan martabat selama masa penahanan. 9 warga Indonesia ini merupakan bagian dari lebih dari 400 aktivis dan jurnalis yang ditahan dalam operasi pada bulan Mei ini. Israel membantah tuduhan perlakuan buruk terhadap para tahanan dan menyebut klaim ini palsu serta tidak memiliki dasar faktual.
10: Ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi. Di fase di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian minimal ada 3 kali lah gitu, dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah gitu, bukan hanya ditelanjangi tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik gitu, ditertawakan gitu. Jadi iya, kita memang mengalami banyak kekerasan gitu. Banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya gitu.
0: Kita ke benua Amerika, seorang konten kreator asal Meksiko, Cesar Gastelum, tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial pada Selasa waktu setempat. Insiden penembakan itu terjadi di luar sebuah restoran cepat saji. Berdasarkan rekaman siaran langsung, 2 orang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan rekan-rekannya sebelum pengendara menembak konten kreator berusia 24 tahun ini dari jarak dekat. Korban yang memiliki 200 ribu pengikut di media sosial dikenal sangat populer lewat konten-konten komedinya. Penembakan ini terjadi di Culiacán, ibu kota Sinaloa, yang kini menjadi pusat konflik pertikaian antar kelompok kartel. Aparat keamanan gabungan terus menjaga ketat tempat kejadian untuk meningkatkan pengamanan di wilayah ini.
11: Toda la información, evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamento.
0: Ke belahan dunia lainnya, serangan rudal balistik Rusia menghantam kota Brovary, Ukraina pada Rabu dini hari. Serangan ini telah menghancurkan sejumlah gudang logistik dan pusat distribusi retail utama hingga menelan korban jiwa sedikitnya 17 orang. Serangan juga terjadi di stasiun Brovary dan menewaskan 8 warga dan melukai belasan warga lainnya.
12: Gudang logistik Silpo di Brovary, Ukraina, hancur akibat hantaman rudal pada Rabu dini hari. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api di lokasi kejadian akibat peristiwa ini dan sedikitnya 17 orang dinyatakan tewas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut target utama serangan Rusia adalah gudang pangan, infrastruktur, dan stasiun kereta api. Warga sekitar mengaku sangat terpukul dengan serangan yang menyasar fasilitas pangan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ketakutan terus menghantui warga yang harus bertahan di tengah konflik.
13: Спимо вже 5 років. Сна немає, нічого, ну, людей страх, постійний страх. Постійний страх. Живемо просто, ну, сьогоднішнім днем і все. Тому що другому ніяк.
12: Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerang 7 pusat logistik dan dicurigai digunakan untuk menyimpan drone serta senjata militer lainnya. Selain menyasar gudang logistik, serangan rudal Rusia juga menyasar stasiun kereta di Vidnevi Brovary pada hari yang sama. Peristiwa ini menewaskan 8 warga dan melukai belasan warga lainnya. Petugas kepolisian segera mensterilkan lokasi kejadian serta mengevakuasi jenazah. Banyaknya korban di lokasi ini karena sejumlah warga tertinggal kereta terakhir akibat jadwal perjalanan yang terhambat saat serangan berlangsung. Proses perbaikan infrastruktur kereta api terus dilakukan oleh para pekerja di lokasi kejadian agar jalur kereta dapat digunakan kembali. Aparat kepolisian juga terus berjaga untuk mengamankan lokasi sekitar infrastruktur yang rusak.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Dea Kartika. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang baru saja mengambil uang sekitar 30 juta rupiah dari bank dan hendak menuju kantornya. Diduga korban telah diikuti oleh 6 orang yang datang menggunakan 3 sepeda motor. Selain informasi tadi, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Dea Kartika, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Desa Kracak, Banyumas, warga terpaksa menggali sumur di pinggir sungai demi kebutuhan sehari-hari. Sementara di Boyolali, kekeringan meluas di 5 kecamatan. Warga lereng Gunung Merbabu kini harus mengantri bantuan air bersih.
1: Sumber air bersih di permukiman warga bantaran Sungai Kaung, Desa Kracak, Aji Barang, Banyumas mengering. Warga pun menggali sumur dadakan di tepi sungai untuk mandi, mencuci, minum, dan kebutuhan rumah tangga. Sumur ini menjadi sumber air utama karena bantuan air bersih belum mereka terima.
2: Saat ini sangat sulit sekali Pak air bersih Pak, makanya kita bikin sumur, buat sumur di pinggir sungai.
3: Oh, pinggir sungai.
2: Iya, ini bukan juga untuk mandi, juga untuk minum, karena kesusahan air, kesulitan air bersih. Maka dari itu ini solusinya nggak ada lagi, udah mentok, kita bikin sumur di pinggir sungai. Sampai saat ini belum ada bantuan air bersih dari pihak pemerintah terkait di wilayah sini Pak, belum.
1: Mereka berharap pasokan air bersih segera kembali normal dan pemerintah dapat memberikan solusi untuk mengatasi krisis air bersih saat musim kemarau. Di sisi lain, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat air kali Bekasi menyusut, berwarna hitam pekat, dan berbau menyengat. Kondisi ini mengganggu produksi air bersih dari Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi. Sumber air di Kali Bekasi yang merupakan suplai bagi PDAM diperparah dengan pencemaran dari limbah industri.
4: Dampaknya terhadap produksi kita cukup berat, Pak. Dengan kondisi Kali Bekasi selama musim kemarau ini sudah
1: Dari tempat terpisah, kekeringan di Kabupaten Boyolali meluas ke lebih dari 5 kecamatan. Di Desa Sidomulyo Ampel, warga lereng Merbabu mengantri bantuan air setiap 2 hingga 3 hari. Membawa ember, galon, dan gentong, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi distribusi. Jika bantuan terlambat, mereka membeli air seharga Rp120.000 per tangki.
5: Kurang lebih hampir 2 bulanan, Pak. Ya kalau kurang, kadang ya pakai beli tangki gitu.
6: Untuk apa aja Mbak ini airnya yang saat ini diutamakan
5: untuk kebutuhan dapur.
1: Sumber air yang tersisa hanya mampu mengalir setiap 2 hari dan belum mencukupi kebutuhan warga. Pemerintah desa tengah berkoordinasi dengan BPBD dan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan air bersih.
7: Setiap 2 hari sekali masih mengalir, tapi untuk memenuhi kebutuhan warga secara maksimal tidak bisa, dikarenakan memang keterbatasan sumber airnya yang sudah berkurang karena musim kemarau sudah memasuki 2 bulan terakhir ini, Pak. Hanya untuk berhemat air, ya jelas itu antisipasi yang utama. Yang selanjutnya, ada beberapa warga memang sudah beli, tapi ini memang sudah ada bantuan dari pihak pemerintah desa melalui BPBD.
1: Warga sangat berharap bantuan air bersih terus berlanjut selama musim kemarau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Musang liar berukuran besar masuk ke dalam ruangan rumah membuat panik penghuni rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.
8: Penghuni rumah di salah satu rumah warga di perumahan Geria Karang Tanjung Blok F Pandeglang Banten ini langsung berlarian keluar rumah. Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak ini melarikan diri begitu mengetahui ada ular kobra sepanjang 1 meter di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ular berbisa dengan panjang sekitar 1 meter ini keluar rumah diikuti seorang pemilik. Nampak pria ini berusaha menangkap ular yang keluar lewat pagar. Sebelumnya, ketegangan nampak dalam rumah saat ular masuk lalu bersembunyi di bawah mesin cuci. Dalam rekaman tersebut, salah seorang warga sempat berusaha menangkap ular dengan menggunakan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena ular terus berpindah dan bersembunyi. Peristiwa yang terjadi Selasa siang ini diduga diawali ular masuk dari kawasan persawahan yang berada tidak jauh dari lingkungan perumahan.
3: Karena ini kan persawahan, pada awal perumahan ini sawahan, jadi kepanasan kalau lihat itu masuknya ke dalam.
9: Oh, terus ularnya berhasil ditangkap nggak tuh?
3: Ularnya, ular kobranya itu masih kabur dia.
8: Warga kini diimbau tidak menangani ular berbisa seorang diri apabila tidak memiliki keahlian dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau tim evakuasi satwa agar penanganan dapat dilakukan dengan aman. Kepanikan juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur, Rabu malam. Petugas tim rescue Gul Karmat pemadam kebakaran sektor Jatinegara Jakarta Timur dipanggil untuk mengevakuasi musang liar yang masuk ke rumah. Saat akan ditangkap, petugas hewan liar ini berlarian kabur masuk ke selat tembok sangat kecil dan sempit. Petugas pun sempat mengalami kendala dikarenakan musang yang berukuran lumayan besar ini sempat melakukan perlawanan. Kurang lebih 15 menit, 4 petugas tim rescue sektor Jatinegara akhirnya bisa mengamankan hewan musang tersebut. Sebelumnya pemilik rumah tidak menyangka karena mengira ada suara berisik di atas plafon. Sempat mengira tikus, tiba-tiba seekor musang dengan ukuran besar jatuh.
10: Jatuh dari plafon itu, jebol.
11: Jatuh, bubruk gitu. Terus lari lah dia ke kasur, ngumpet di lemari. Karena kalau kami yang nangkep kan takutnya berontak. Pada rusak semua barang, jadi ya udah keburu-buru ke pendangkar.
8: Selanjutnya petugas rescue membawa musang liar ini ke kantor damkar sektor Jatinegara untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Korban yang baru saja mengambil uang sekitar 30 juta rupiah dari bank dan hendak menuju kantornya. Diduga korban telah diikuti oleh 6 orang yang datang menggunakan 3 sepeda motor. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan korban dihentikan dengan cara dipukul hingga terjatuh. Salah satu pelaku mengancam korban dengan senjata tajam sebelum membawa kabur tas yang berisi uang. Berikutnya, puluhan orang mendatangi Pengadilan Negeri Cikarang dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Mereka hadir untuk mengawal sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama 2 rekannya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo.
1: Sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Yumarno, digelar di Pengadilan Negeri Cikarang Rabu siang. Sebelum persidangan dimulai, puluhan keluarga korban datang ke lokasi persidangan dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengawal jalannya persidangan. Dalam sidang perdana tersebut, 3 terdakwa berinisial NY, EB, dan B didakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban bernama Pendi di sebuah kafe di Kabupaten Bekasi pada 30 Oktober 2025. Setelah pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 12 Agustus 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.
12: Kami ada di sini sebagai jati diri. Saya datang atas nama bangsa Minahasa, atas nama adat Minahasa yang selama ini martabat kami diinjak-injak, dipermainkan oleh seorang yang katanya anggota dewan yang menganiaya rakyatnya. Dan harga diri martabat kami, saudara kami, seenaknya dilakukan seperti binatang.
1: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo 2022 lalu pada Rabu siang. Pada hari yang sama, penyidik juga menggeledah satu lokasi di wilayah Kota Bogor untuk mencari alat bukti tambahan. Penyidik menjelaskan perkara ini berawal saat PT Angkasa Pura Kargo memasukkan bisnis charter pesawat ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2022.
13: Pada bulan Februari tahun 2022, tersangka selaku VP Business Development pada PT APK telah menunjuk PT WSU untuk menjadi mitra usaha dalam kegiatan pengoperasian pesawat udara Boeing 737-300. Padahal PT WSU bukanlah badan usaha yang memiliki sertifikasi untuk dapat mengoperasikan pesawat udara berjenis Boeing 737-300. Bahwa untuk kegiatan dimaksud, PT APK telah melakukan pembayaran kepada PT WSU sebesar 5 miliar 490 juta. Saya ulangi, 5 miliar 490 juta. Namun kegiatan pengoperasian pesawat udara jenis Boeing 737-300 tersebut tidak pernah berjalan dikarenakan pesawat yang dijanjikan oleh PT WSU tidak pernah didatangkan.
1: Atas dugaan perbuatan itu, penyidik menahan tersangka FA di Rutan Pemuda Kelas 2A Tangerang selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menyatakan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain seiring pengembangan perkara dan pendalaman alat bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah mencapai rekor tertinggi sejak tahun 2019. Dalam rilis tersebut, BPS mencatat angka kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai angka 83,28% atau masuk ke dalam kategori sangat memuaskan. Angka ini sekaligus menjadi capaian tertinggi penyelenggaraan haji sejak tahun 2019 lalu.
1: BPS mencatat angka kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai angka 83,28% atau masuk dalam kategori sangat memuaskan. Angka ini terdiri dari dua komponen, yakni indeks kepuasan layanan haji luar negeri sebesar 82,71% dan indeks kepuasan layanan haji dalam negeri sebesar 83,85%. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi capaian tersebut. Walaupun penyelenggaraan haji pada tahun ini diwarnai situasi geopolitik Timur Tengah yang kurang kondusif.
14: Kalau kita hitung dengan metode lama yang disebut dengan IKJHI, maka indeks kepuasan jemaah haji Indonesia dengan metode lama itu mencapai 91,45, naik sebesar 2,99 poin dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya bahwa peningkatan ini

0: Perhatian kami juga karena salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana ekosistem ekonomi haji maupun umroh bisa memberikan kemanfaatan juga pada masyarakat kita.
1: Survei KLHI 2006 melibatkan 14.400 responden jemaah haji Indonesia, di mana pengumpulan data dilakukan secara modern dan terintegrasi melalui kombinasi metode paper-assisted personal interview serta computer-assisted web interviewing yang berbasis self-enumeration atau pengisian kuesioner secara mandiri oleh responden. Dengan capaian itu, BPS berharap seluruh temuan dan data dalam KLHI 2006 dapat menjadi basis rujukan yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun evaluasi dan rekomendasi kebijakan sehingga kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia terus meningkat secara berkelanjutan di masa depan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Sebagai bentuk komitmen TNI Polri untuk menjaga Jakarta tetap aman, tertib, dan kondusif, Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Asep Edi Suheri, bersama Pangdam Jaya, Letjen TNI Dedi Suryadi, mengunjungi Markas Korps Brimob Polri di Kelapa II Depok pada hari Kamis.
3: Prima, Polri, Presisi, Jakarta untuk Indonesia.
2: Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Dankor Brimob Polri, Komjen Polisi Ramdhani Hidayat beserta jajaran. Pertemuan ini untuk mempererat soliditas dan sinergi TNI Polri. Fokus utamanya adalah penguatan koordinasi antar satuan serta kesiapsiagaan personel dalam menjaga stabilitas keamanan Jakarta sekaligus mendukung agenda strategis nasional. Dalam kesempatan ini, Dankor Brimob menegaskan pasukannya siap dilibatkan kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya sepakat bahwa sinergi dan komunikasi yang kuat di lapangan adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan dan persatuan bangsa. Minimnya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas menjadi keresahan mahasiswa KKN PPM UGM di Desa Tampo, Kecamatan Culuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang dikenal sebagai Desa Batik Tematik. Melalui kolaborasi lintas sektoral, KKN PPM UGM menggandeng pihak sekolah luar biasa, pemerintah desa, dan pengusaha lokal untuk melakukan pelatihan membatik siswa disabilitas untuk membekali dan membuka peluang kerja setelah lulus sekolah.
1: Puluhan siswa tampak asik membatik di halaman Gerai Najiha Batik, Desa Tampo, Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka adalah siswa-siswi penyandang disabilitas dari SLBN Taman Agung. Tidak hanya dengan canting, para siswa juga berbekal kuas untuk menorehkan malam di kain membentuk pola abstrak. Pemilihan teknik adaptif ciprat ini dipilih untuk mengakomodasi siswa penyandang disabilitas tunagrahita dan autis karena mereka kesulitan untuk membatik dengan teknik menyanting atau menggunakan canting. Ini adalah salah satu program kerja kelompok mahasiswa KKN PPM UGM yang menamakan diri Kerincing Celuring dengan menggandeng SLBN Taman Agung, pemerintah desa Celuring, dan pengusaha batik.
4: Kami memandang beberapa riset yang kami baca bahwa isu keterbatasan akses bagi teman-teman disabilitas dalam bekerja begitu, sehingga harapannya ini mampu memunculkan satu mata pencaharian bagi mereka karena mitra kami yang kami ajak kerjasama ini juga sudah memberdayakan, tapi belum menyasar semua.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut.

0: Kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat pertandingan FA Golok Cup di Stadion Santipap, Distrik Suai Kolok, Provinsi Naratiwa, Thailand pada hari Selasa. Insiden yang terjadi di tengah hujan deras itu juga menyebabkan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal adalah pesepak bola Sofwan Awai, pemain Yala FC yang berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar serius. Kabar duka tersebut langsung mendapat perhatian dari dunia sepak bola Thailand. Melalui media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awai. Ucapan duka juga mengalir dari para penggemar sepak bola dan warganet yang merasa kehilangan atas kepergian pemain muda tersebut. Timnas Indonesia bertolak ke Singapura untuk menjalani laga hidup dan mati di Piala AFF 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu sore. Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup dan mati Piala AFF 2026 melawan Timnas Singapura di Stadion Jalan Besar pada Jumat malam 17 Agustus mendatang. Maksud kami 7 Agustus mendatang. Pertandingan melawan Singapura menjadi penentu nasib anak asuh John Hartman setelah kekalahan 3 gol tanpa balas dari Vietnam. Hasil itu membuat posisi Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Sementara Singapura menempati posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Kemenangan atas Singapura menjadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Jelang melawan Singapura, kondisi para pemain dilaporkan tidak ada yang mengalami permasalahan fisik. Sementara tim kepelatihan juga memanfaatkan waktu persiapan untuk membenahi organisasi permainan. Atlet pelatnas dan daerah sukses meraih prestasi membanggakan di kejuaraan internasional Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di Senayan, Jakarta. Kejuaraan Taekwondo level G2 ini total diikuti 531 atlet dari 36 negara.
2: Di kejuaraan internasional Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 yang digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus, tuan rumah mengirimkan 271 atlet, termasuk 31 atlet pelatnas Taekwondo Indonesia. Dari 31 atlet pelatnas yang tampil, 20 diantaranya akan turun di nomor Kyorugi dan 11 atlet di nomor Pomse. Tim tuan rumah pun mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih emas dari nomor Kyorugi 80 kg putra dan 57 kg putri lewat penampilan dari Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani.
3: Persaingannya mungkin di sini cukup ketat karena banyak dari negara lain juga, banyak olimpian atau juara-juara dunia juga ikut bertanding di sini. Ya, mungkin pengaruhnya bisa menambah pengalaman dan jam terbang.
4: Bagus ya, jadi kita bisa, pelatnas juga bisa melihat atlet-atlet luar, atlet daerah gitu, jadi lebih melek lagi, atlet daerahnya juga banyak yang bagus, jadi bisa diseleksi lagi untuk yang pelatnasnya juga.
2: Selain sebagai ajang persiapan bagi tim Taekwondo Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026, hasil di kejuaraan ini juga akan digunakan PB Taekwondo Indonesia untuk memantau atlet potensial dari daerah yang bisa masuk ke pelatnas.
5: Atlet-atlet kita banyak mendapatkan hasil yang maksimal, ada 5 emas. Kemudian kita juga bisa menyertakan dari atlet-atlet daerah. Ada 30 pemprov TI yang ikut, termasuk ada klub, ada 5. Kemudian salah satunya juga yang dari daerah, itu juga berhasil mendapatkan emas.
6: Jadi kita sudah melihat beberapa atlet yang memang nanti suatu saat nanti kita bisa rekrut untuk masuk dalam pelatnas, karena tahun depan kan kita akan menghadapi SEA Games di Malaysia, kemudian Olimpik di 2028 di Los Angeles. Jadi dengan hal ini adalah batu pijakan yang baik untuk seluruh atlet di daerah untuk menunjukkan kemampuan.
2: Hingga satu hari jelang penutupan, tim Taekwondo Indonesia sudah meraih 5 medali emas, 2 dari nomor Kyorugi dan 3 dari nomor Pomse. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin untuk peringkat dunia dan kualifikasi Olimpiade LA 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Informasi lain, tim forensik Spanyol telah menyelesaikan otopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pada pekan lalu. Sementara itu, ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa.
7: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, otopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, dua korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
8: وقت اللي حاولت انه ادخل الى السبتة شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات في المرة السادسة من بعده دخلت الى السبتة الحمد لله والان في السبتة هنا عندي 6 ايام.
7: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan, dan kondisi keamanan yang buruk.
9: Country, northern Nigeria, we have a problem of tourism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits, they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survived.
7: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.
0: Jakarta kembali menjadi magnet bagi musisi kelas dunia. Maroon 5 dipastikan akan menyapa para penggemarnya di ibu kota. Sementara The Weeknd juga akan menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tur dunia bertajuk After Hours Till Dawn.
7: Grup pop rock asal Amerika Serikat, Maroon 5, dipastikan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 5 Februari 2027 mendatang. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tur Asia yang mendukung album terbaru mereka bertajuk Love Is Like. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tujuan tur setelah perilisan album Love Is Like pada Agustus 2025 lalu. Namun hingga saat ini promotor belum mengumumkan rincian mengenai kategori tiket, harga maupun jadwal penjualan untuk konser di Jakarta. Konser pada Februari 2027 akan menjadi kunjungan kelima Maroon 5 ke Indonesia. Sebelumnya, grup yang dipimpin oleh Adam Levine ini telah menggelar konser di tanah air pada tahun 2011, 2012, dan 2015 di ICE BSD, serta kembali tampil di Jakarta International Stadium pada 2025 lalu. Penyanyi asal Kanada, Abel Meconen-Tesfaye, yang dikenal sebagai The Weeknd, dijadwalkan membawa tur konser dunia bertajuk After Hours Till Dawn ke Indonesia. Penampilan tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026 mendatang. Sementara itu, pihak penyelenggara telah menyediakan berbagai pilihan tiket dengan kategori dan fasilitas yang berbeda bagi calon penonton. Dalam pertunjukan tersebut, DJ asal Jepang, Yusuke Yukimatsu, turut hadir sebagai specialist guest yang akan tampil dalam rangkaian acara, serta akan menampilkan

0: sebagai lagu populer sang musisi. Kedatangan The Weeknd melalui tour After Hours Till Dawn menjadi salah satu agenda musik internasional yang hadir di Indonesia pada tahun 2026.
1: Hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memukau. Dari ladang hidrangea di Cina dan Thailand hingga lautan bunga matahari di Georgia, para pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus pengalaman wisata yang unik.
0: Ribuan bunga hidrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu, dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu, terdapat lebih dari 70 varietas hidrangea, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara Kuichau. Dan ternyata musim bunga juga terjadi di Thailand. Pengunjung tampak menikmati keindahan ladang bunga di Hidrangea Cafe yang berada di distrik Khao Po, Provinsi Phetchabun, Thailand bagian utara. Selain bisa menikmati keindahan bunga yang bermekaran, taman di perbukitan ini juga menawarkan sejumlah wahana bermain, seperti seluncuran pelangi raksasa, istana warna-warni, dan beragam spot foto. Selain hidrangea, di taman ini juga terdapat bunga marguerites dan celusia, sebuah kombinasi yang sempurna untuk memanjakan mata dan menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Sementara itu di Georgia, ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung, pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.
1: Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026. Namun, apakah dampak pertumbuhan ini sudah dirasakan masyarakat? Saksikan dialognya malam ini di program Ekonomike. Ekonomi triwulan 2 menguat, sudahkah dampaknya terlihat? Pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now? Bersama saya Elvira Khairunisa. 9 aktivis Indonesia melayangkan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan selain informasi tersebut, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya. Di antaranya, di Pakistan, aksi pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan berujung bentrok setelah polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan demonstran. Seorang konten kreatif asal Meksiko, Cesar Gastelum, tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Empat pria terluka dalam aksi penikaman di dekat Covent Garden, London, dan di New York. Ledakan memicu kebakaran besar di sebuah apartemen dan melukai 11 orang. Sementara di Pakistan, aksi pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan berujung bentrok setelah polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan demonstran. Berikut kilas kriminal selengkapnya.
1: Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan di Karachi, Pakistan. Ratusan aktivis Partai Pakistan Tehreek e Insaf atau PTI turun ke jalan memperingati 3 tahun penahanan Imran Khan. Polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata, memukul sejumlah demonstran dengan pentung dan menyeret mereka ke kendaraan tahanan. Demonstran juga melemparkan batu ke arah polisi, memaksa sejumlah petugas sempat mundur. Imran Khan yang kini berusia 73 tahun ditahan sejak 5 Agustus 2023 atas dakwaan korupsi dan harus menjalani hukuman 14 tahun penjara. Helikopter ambulans udara mendarat di Trafalgar Square, London, Rabu 5 Agustus. Petugas medis dikerahkan setelah 4 pria ditikam di Endell Street dekat kawasan Covent Garden. Keempat korban berusia antara 34 hingga 52 tahun dan dilarikan ke pusat trauma setelah mendapat penanganan di lokasi. Polisi telah menangkap seorang perempuan berusia 40-an tahun atas dugaan penyerangan dan kepemilikan senjata.
0: Seorang konten kreator asal Meksiko, Cesar Gastelum, tewas ditembak orang tak dikenal saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial pada Selasa waktu setempat. Insiden penembakan tersebut terjadi di luar sebuah restoran cepat saji. Berdasarkan rekaman siaran langsung, dua orang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan rekan-rekannya sebelum pengendara menembak konten kreator berusia 24 tahun tersebut dari jarak dekat. Korban yang memiliki 200 ribu pengikut di media sosial dikenal sangat populer lewat konten-konten komedinya. Penembakan ini terjadi di Culiacán, ibu kota Sinaloa, yang kini menjadi pusat konflik pertikaian antar kelompok kartel. Aparat keamanan gabungan terus menjaga ketat tempat kejadian untuk meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut.
2: Toda la información, evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual. Y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio.
0: Serangan rudal balistik Rusia menghantam kota Brovary, Ukraina pada Rabu dini hari. Serangan ini menghancurkan sejumlah gudang logistik dan pusat distribusi retail utama hingga menelan korban jiwa sedikitnya 17 orang. Serangan juga terjadi di stasiun Brovary dan menewaskan 8 warga dan melukai belasan warga lainnya.
3: Gudang logistik Silpo di Brovary, Ukraina hancur akibat hantaman rudal pada Rabu dini hari. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api di lokasi kejadian akibat peristiwa ini dan sedikitnya 17 orang dinyatakan tewas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut target utama serangan Rusia adalah gudang pangan, infrastruktur, dan stasiun kereta api. Warga sekitar mengaku sangat terpukul dengan serangan yang menyasar fasilitas pangan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ketakutan terus menghantui warga yang harus bertahan di tengah konflik.
4: Пимо вже 5 років. Сна немає, нічого, ну, людей страх, постійний страх. Постійний страх. Живемо просто, ну, сьогоднішнім днем і все. Тому що другому ніяк.
3: Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerang 7 pusat logistik dan dicurigai digunakan untuk menyimpan drone serta senjata militer lainnya. Selain menyasar gudang logistik, serangan rudal Rusia juga menyasar stasiun kereta di Vidnevi Brovary pada hari yang sama. Peristiwa ini menewaskan 8 warga dan melukai belasan warga lainnya. Petugas kepolisian segera mensterilkan lokasi kejadian serta mengevakuasi jenazah. Banyaknya korban di lokasi ini karena sejumlah warga tertinggal kereta terakhir akibat jadwal perjalanan yang terhambat saat serangan berlangsung. Proses perbaikan infrastruktur kereta api terus dilakukan oleh para pekerja di lokasi kejadian agar jalur kereta dapat digunakan kembali. Aparat kepolisian juga terus berjaga untuk mengamankan lokasi sekitar infrastruktur yang rusak.
0: 9 aktivis Indonesia melayangkan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan yang diserahkan pada 29 Juli itu menuding pasukan Israel dan pejabat tinggi pemerintah Israel bertanggung jawab atas dugaan kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pencegatan kapal sipil di perairan internasional. Kuasa hukum para aktivis, Saleh Al-Ghifari, menilai pasukan Israel tidak mungkin mencegat kapal sipil internasional tanpa perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Tim hukum berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Langkah hukum serupa juga dilakukan di negara lain, termasuk Italia dan Australia.
5: Rekan-rekan ini yang datang memberikan bantuan kemanusiaan, mereka anggap teroris. Jadi masih dalam satu bagian campaign war crimes mereka. Itulah mengapa sih Netanyahu kita anggap bertanggung jawab begitu. Karena tidak mungkin itu tentara datang sendiri mencegat kapal yang berlayar secara internasional, misalnya ada orang mancing di sana, nggak akan mungkin begitu.
0: Salah satu aktivis sekaligus jurnalis Republika, Bambang Noroyono, yang ditangkap Israel mengaku ditempatkan dalam sel berukuran kecil bersama lebih dari selusin tahanan. Ia juga menuding terjadi pemeriksaan tubuh secara paksa, pelecehan, hingga perlakuan yang merendahkan martabat selama masa penahanan. 9 warga Indonesia ini merupakan bagian dari lebih dari 400 aktivis dan jurnalis yang ditahan dalam operasi pada bulan Mei. Israel membantah tuduhan perlakuan buruk terhadap para tahanan dan menyebut klaim tersebut palsu serta tidak memiliki dasar faktual.
6: Ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian, minimal ada 3 kali lah gitu. Dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah gitu. Bukan hanya ditelanjangi, tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik gitu, ditertawakan gitu. Jadi iya, kita memang mengalami banyak kekerasan gitu. Banyak kekerasan, banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya.
0: Tim forensik Spanyol telah menyelesaikan autopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pekan lalu. Sementara itu, ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa.
3: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, otopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini, 2 korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya, migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
7: الوقت اللي حاولت انه ادخل الى السبته شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات، في المره السادسه من بعده دخلت الى السبته الحمد لله. والان في السبته هنا عندي 6 ايام.
3: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan dan kondisi keamanan yang buruk.
8: Country, northern Nigeria, we have a problem of tourism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survive.
3: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.
0: Sejumlah migran berkemah dan tidur di area pemakaman di Ceuta, Spanyol. Kondisi ini terjadi akibat penampungan lokal overkapasitas dan tidak mampu lagi menampung gelombang kedatangan migran. Gelombang kedatangan 72.000 migran sepekan terakhir membuat fasilitas penampungan di Ceuta kehabisan kapasitas. Banyak migran tidur di jalanan maupun area pemakaman dengan peralatan seadanya di tengah keterbatasan. Mereka harus bertahan di lokasi tersebut sambil menunggu kepastian nasib mereka untuk dapat menyeberang ke Eropa. Meski sebagian besar migran telah dikembalikan ke Maroko, sekitar 1.100 anak tanpa pendamping masih bertahan karena tidak bisa deportasi secara langsung. Puluhan ribu migran berenang menyeberang dari Maroko menuju wilayah Spanyol Ceuta dalam gelombang kedatangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik arus besar migran ini terdapat peran media sosial yang cukup signifikan. Sejumlah video viral dan informasi keliru tentang aturan imigrasi Spanyol disebut ikut mendorong puluhan ribu orang mencoba menyeberang ke Ceuta.
3: Berawal dari sejumlah video yang beredar luas di media sosial yang salah satunya menampilkan seorang pria Maroko di Jerman. Pria ini mengklaim bahwa migran yang berhasil mencapai Ceuta melalui laut tidak akan langsung dikembalikan. Pesan ini kemudian beredar dari satu akun ke akun lain meski video aslinya telah dihapus.
9: عمركم تيقوا بحال هاد الخوج هادو اللي كيقولوا لكم راه كاع اللي دخلوا لفتا غادي يخرجوا وغادي يرجعوهم. شوف ما كاين لا يرجعوهم لا والو. راه اللي في الماء وما كيرجعوش هاد الشعب اللي في الماء وما كيرجعوش. خاص يدوه لفتا تطبق عليه واحد الانستغرام هذايا الاولى عاد باش كيشوفوا ديك الساعه واش يقرروا ولا.
3: Informasi tersebut menyebar setelah Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan putusan 3 pekan sebelum gelombang besar imigran terjadi. Putusan itu menyebut imigran yang ditangkap di laut tidak dapat langsung dikembalikan ke perbatasan wilayah Spanyol, Ceuta, dan Melilla. Salah penafsiran terhadap putusan inilah yang kemudian meluas di media sosial. Video para imigran yang telah berhasil mencapai Ceuta, para imigran terlihat merayakan keberhasilan mereka. Dan video ini segera menarik perhatian warga Maroko. Menurut imigran yang diwawancari Reuters, tayangan itu secara tidak sengaja ikut mendorong orang lain untuk mencoba rute yang sama. Salah satu yang mencobanya adalah Munim Belhash, seorang perawat anjing dengan sekitar 31.000 pengikut di Instagram. Belhash mengatakan ia memutuskan berangkat setelah melihat pemberitaan mengenai para migran yang ditampung di pusat penerimaan Ceuta. Video perjalanan para influencer dan migran lain kemudian membanjiri media sosial, termasuk rekaman orang-orang berenang menggunakan pakaian selam dan ban pelampung. Sejumlah informasi menyesatkan juga ikut beredar. Unggahan di platform Meta secara keliru menyebut program legalisasi migran tak berdokumen di Spanyol akan berakhir pada 30 Juli 2026. Padahal program tersebut hanya berlaku bagi migran tak berdokumen yang sudah berada di Spanyol setidaknya 5 bulan sebelum akhir tahun 2025 dengan masa pengajuan antara April hingga 30 Juni. Namun, pemerintah Spanyol tidak pernah memperpanjang batas waktu itu. Namun, informasi yang sudah terlanjur menyebar sulit dibendung. Dari hanya sekitar 100 orang yang tercatat telah mencapai Ceuta pada 23 Juli, jumlahnya meningkat menjadi ratusan, bahkan puluhan ribu orang. Pada 30 Juli, otoritas Spanyol menyebut lebih dari 70 ribu orang masuk ke Ceuta secara tidak teratur. Perjalanan berbahaya itu juga menelan korban. Berdasarkan data resmi yang dikutip Reuters, lebih dari 80 orang meninggal dunia akibat tenggelam atau terinjak dalam desak-desakan. Kelompok percakapan daring juga diduga berperan dalam mempercepat arus migran. Sebuah laporan analis keamanan Spanyol mengidentifikasi dua grup WhatsApp publik dengan total sekitar 3.700 anggota yang memberikan informasi mengenai rute menuju Ceuta. Namun, Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen grup-grup tersebut yang kini telah dihapus. Harapan mendapatkan kehidupan baru di Eropa pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan bagi banyak migran. Sehari setelah gelombang besar itu, kelaparan dan situasi yang semakin tidak bersahabat membuat sebagian besar migran memutuskan kembali. Ribuan lainnya masih tertahan di Ceuta, terutama migran dari Afrika Sub-Sahara dan anak-anak tanpa pendamping yang tidak dapat langsung dideportasi. Belhaj kemudian mengakui keputusannya menyeberang ke Ceuta adalah sebuah kesalahan. Ia mengatakan yang mereka temukan di sana hanyalah kelaparan.
0: Gelombang panas ekstrim kembali menghantam wilayah Eropa. Banyak wisatawan yang mencari udara sejuk Eropa kecewa karena justru mendapatkan cuaca panas ekstrim. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Gelombang panas ekstrim kembali menghantam wilayah Eropa. Banyak wisatawan yang mencari udara sejuk Eropa kecewa karena justru mendapatkan cuaca panas ekstrim. Termometer di kota Warsawa, Polandia menunjukkan angka hingga 37 derajat Celcius. Sejumlah warga dan wisatawan memanfaatkan semprotan air di pusat kota dan meminum air guna meredakan sengatan panas. Sebagian besar wisatawan tidak menduga akan menghadapi gelombang panas saat berlibur di Polandia.
1: Check what the weather's like when you usually come here this time of the year, and yes, it's a lot warmer than we expected. So, but you know, we come from a place in the United States that has a lot of weather just like this time of the year. So, we thought we would escape that weather coming here, but we did not.
0: Sementara itu, pemerintah Italia menetapkan status siaga merah gelombang panas di 25 kota pada Rabu waktu setempat dan mengimbau warga dan wisatawan untuk menghindari paparan sengatan matahari langsung dan memperbanyak konsumsi air minum guna mencegah dehidrasi. Gelombang panas ekstrim yang menghantam wilayah tersebut juga memaksa pihak Vatikan memindahkan lokasi audiensi umum Paus Leo ke dalam ruangan guna melindungi umat dan wisatawan dari sengatan matahari. Selain Eropa, gelombang panas ekstrim juga melanda Korea Selatan. Kondisi ini memaksa warga mencari berbagai cara untuk bertahan, termasuk berlindung di dalam gua dan memanfaatkan fasilitas pendingin di permukiman padat.
2: Di tengah gelombang panas yang menerjang, warga Korea Selatan berbondong-bondong mendatangi gua bawah tanah pada Rabu. Gua Gwangmyeong yang berada di Provinsi Gyeonggi merupakan bekas tambang emas yang kini menjadi destinasi wisata. Di dalam gua ini, pengunjung bisa merasakan hawa sejuk tanpa henti sepanjang tahun. Dan itu sebabnya Gua Gwangmyeong jadi pilihan warga Seoul untuk menghindari hawa panas yang suhunya bisa mencapai lebih dari 37 derajat Celcius.
3: 아주 시원합니다. 그 냉장고에 들어온 기분이야.
2: Gelombang panas yang menerjang Korea Selatan memang membuat warganya kelabakan. Demi melindungi warga lansia, pemerintah kota Seoul bahkan menempatkan sistem kabut pendingin dan truk penyemprot air khususnya di distrik Yeongdeungpo, wilayah prasejahtera di kota Seoul. Kebijakan ini tentu saja disambut gembira warga setempat, karena tidak semua warga bisa membeli pendingin udara.
4: Sprinkler도 도움이 많이 돼요, 그게. 그게 물줄기가 떨어진다. 내가 이게 살 때도 스프링클러가 나왔거든요. 작년에도 저게 작년인가 재작년에 설치를 했어요. 너무 더우니까. 근데 나와 있으면 스프링클러 너무 시원해요, 좀.
2: Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan peringatan gelombang panas pertama kalinya untuk sejumlah wilayah di Seoul dan Gyeonggi pada Senin. Peringatan ini kemudian diperluas ke wilayah Chungcheong pada Rabu. Presiden Korea Selatan bahkan menyebut gelombang panas ini sebagai bencana nasional setelah kondisi panas terik telah menyebabkan 19 kematian.
0: 200 tenaga kesehatan dari Kenya mengikuti pelatihan untuk menghadapi kemungkinan terburuk yakni wabah Ebola. 40% dari tim nakes ini akan ditempatkan di Kongo. Sementara itu sebanyak 15 gajah mati diduga akibat keracunan. Sebagian kasus ditemukan kelumpuhan yang menyerang gajah betina, anak gajah, serta satu gajah jantan dewasa.
5: Sebanyak 200 tenaga kesehatan dari Medicine Sans Frontieres Kenya tengah disiapkan guna menghadapi kasus terburuk yakni wabah Ebola. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang penyakit Ebola, pencegahan, pengendalian infeksi, perawatan pasien, upaya antisipasi, serta langkah perlindungan dengan melibatkan masyarakat. Nantinya 40% dari nakes yang mengikuti pelatihan akan ditempatkan di wilayah Demokratik Republik Kongo. Salah satu pelatih yang telah 8 tahun menangani Ebola menyatakan untuk memudahkan penanganan, program ini memerlukan simulasi langsung yakni kolaborasi peran antara nakes dan pasien. Masih di wilayah Kenya, dilaporkan sebanyak 15 gajah mati selama Juni hingga Juli 2026. Menurut penelitian Kenya Wildlife Service, ditemukan zat beracun dalam sampel tubuh gajah yang mati pada akhir Juli lalu. Padahal ekosistem Amboseli diketahui mencakup wilayah Taman Nasional dan lahan komunitas yang berdekatan dengan perbatasan Tanzania, yakni habitat dan jalur pergerakan gajah beserta satwa liar lainnya di bawah area Gunung Kilimanjaro. 10 gajah memiliki gejala serupa, yakni mengalami lumpuh sebagian hingga akhirnya mati akibat tak mampu berdiri dalam 1 dan 2 hari. Kondisi ini menyerang gajah betina dan anak gajah serta 1 gajah jantan dewasa. Meski diduga akibat keracunan, hingga kini penyebab pasti masih dalam penyelidikan karena bangkai gajah telah membusuk dan dimakan hewan pemangsa.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Momen mengharukan tertangkap kamera seekor induk lumba-lumba terlihat terus membawa anaknya yang telah mati selama berhari-hari di perairan Banbury, Australia Barat.
2: Seekor lumba-lumba terlihat terus membawa anaknya yang telah mati selama 6 hari di perairan Banbury, Australia Barat. Rekaman udara Geograph Marine Research menangkap momen mengharukan ini saat sang induk menolak berpisah dengan anaknya. Lumba-lumba yang dijuluki Fregel itu terlihat menggendong anaknya yang baru berusia 2 minggu sambil dikelilingi kelompok lumba-lumba lain yang terus menemaninya. Menurut peneliti, ini bukan pertama kalinya Fregel kehilangan anak. Sebelumnya, ia tercatat telah beberapa kali kehilangan anak dan kali ini diduga sang anak mati akibat pneumonia. Bagi para ahli, perilaku membawa anak yang telah mati merupakan bentuk duka yang ditemukan pada lumba-lumba dan juga paus.
0: Musim panas di berbagai wilayah Cina menyajikan pemandangan alam yang indah dari danau garam yang memantulkan langit, pelangi ganda di pegunungan hingga hamparan bunga teratai yang sedang mekar. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, selamat siang, sampai jumpa.
2: Musim panas menjadi waktu terbaik menikmati keindahan alam di berbagai penjuru China. Di provinsi Qinghai, Danau Garam Chaka kembali menampilkan pesonanya saat senja tiba. Danau yang dijuluki Mirror of the Sky atau cermin langit itu memantulkan langit dengan sempurna. Cahaya matahari yang belum sepenuhnya tenggelam berpadu dengan bulan purnama yang sudah muncul, menciptakan pemandangan spektakuler bersama kereta api dan deretan turbin angin di kejauhan. Dengan luas mencapai 100 km persegi, Danau Garam Chaka kerap disebut sebagai salah satu danau paling indah di China dan sering dibandingkan dengan Salar de Uyuni di Bolivia. Beralih di Provinsi Anhui, setelah hujan musim panas mengguyur kawasan wisata Gunung Huasan, fenomena pelangi ganda langka muncul menghiasi langitnya. Puncak-puncak pegunungan tampak semakin hijau, sementara kabut tipis perlahan menyelimuti lembah. Pemandangan ini membuat banyak wisatawan berhenti untuk mengabadikan momen yang hanya berlangsung singkat itu. Sementara di Provinsi Hunan, ribuan bunga teratai tengah bermekaran di Desa Longchun. Hamparan teratai seluas sekitar 66 hektar menyajikan pemandangan hijau dengan bunga berwarna merah muda dan putih. Pengunjung menikmati suasana sambil menyusuri jalur kayu di tengah kolamnya. Keindahan alam ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, namun juga memberikan dorongan bagi perekonomian masyarakat setempat melalui pariwisata

0: Sambil menyusuri jalan berbatu dan menanjak yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tim khusus Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berupaya mencari rumah seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga pelaku berinisial IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. IV diringkus usai mencuri sepeda motor inventaris sebuah bengkel motor di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Dari video rekaman CCTV, terduga pelaku beraksi seorang diri mengenakan masker namun tanpa memakai baju dengan cara menuntun sepeda motor curian.
1: Pengakuan dari pelaku untuk transportasinya mengantar anak dan istrinya.
2: Kalau profesinya sendiri?
1: Profesinya, pekerjaannya ya serabutan, hanya disuruh-suruh orang aja di daerah Tanah Abang.
2: Pakai alat bantu gak? Kojila terte atau senjata tajam yang dibawa?
1: Dari pengakuan pelaku tidak ada alat bantu sama sekali, hanya didorong. Lanjut, langsung digeser ke daerah rumahnya Pandeglang.
0: Detik-detik pencurian sepeda motor pada Jumat subuh lalu di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Dua orang pelaku yang salah satunya menggunakan atribut ojek online masuk pagar rumah korban. Hendra, pemilik motor, menjelaskan aksi pencurian berlangsung tidak sampai 5 menit. Setelah berhasil mengeluarkan motor yang terparkir di teras rumah, para pelaku membawa kabur sepeda motor dengan mendorongnya. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan pemukiman yang sedang sepi pada subuh hari.
3: Kejadiannya sih subuh jam 4 lewat 56. Kejadiannya subuh, mereka kan langsung parkir tuh dari arah sana, langsung putar balik. Lalu mereka membuka garasi ini pelan-pelan, dan si baju Grab masuk, keluar lagi, yang mengeluarkan motor yang pakai sweater hitam.
4: Oh, berarti pelaku dua orang?
3: Dua orang.
4: Satu motor?
3: Iya, satu motor.
4: Dari arah depan itu ya?
3: Iya, dikeluarkan dengan secara disiplin.
0: Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Elvira Karunisa.

Diduga meminta uang paksa dan dalam pengaruh minuman keras, dua pengamen terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner di Cirebon, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pria ditangkap karena membakar motor dalam rumah yang memicu kebakaran tiga rumah warga.

0: Aksi pencurian kendaraan bermotor masih marak di Kota Bandung. Beberapa aksi pencurian tersebut sempat rekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi di kawasan Buah Batu, Kota Bandung pada 19 Juli lalu di parkiran sebuah tempat karaoke. Aksi kedua pelaku sempat diketahui pemilik motor. Namun, untuk mengalihkan perhatian korban yang juga kehilangan tas berisi ponsel, pelaku menunjuk sudut parkiran dan kemudian membawa kabur motor korban. Di lokasi lain, aksi pencurian mobil terjadi di ruas Jalan Kancra Lengkong, Kota Bandung pada 7 Juni lalu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci pintu dan membawa lari minibus tersebut. 4 pelaku dari kedua kasus pencurian ini akhirnya diringkus petugas unit reskrim Polsek Lengkong di tempat persembunyiannya, masing-masing di Cimenyan, Kabupaten Bandung, serta Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Diduga memaksa minta uang dalam pengaruh minuman keras, oknum pengamen di Cirebon terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner Sip Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga oknum pengamen memaksa meminta uang namun pengunjung tidak memberikan uang. Selain itu, kericuhan ini diwarnai dengan kalimat yang tidak pantas. Keributan pun pecah dengan adanya pemukulan sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi. Polisi sudah memintai keterangan pengunjung kuliner yang terlibat keributan dengan oknum pengamen tersebut dan beberapa saksi. Hingga Selasa malam, polisi masih mengamankan 2 orang oknum pengamen tersebut. Warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga saat kebakaran terjadi di Cirangrang, Babakan Ciparai, Bandung, Selasa siang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menerjunkan 8 mobil pancar ke lokasi. Banyaknya bahan kayu yang mudah terbakar serta kencangnya embusan angin membuat api dengan cepat menghanguskan 3 bangunan. Warga menyebut kebakaran berasal saat seorang pria membakar sepeda motor di dalam rumah lantaran diduga kesal kepada orang tuanya. Pria ini kemudian ditangkap anggota Polsek Babakan Ciparai. Kebakaran ini menyebabkan ayah terduga pelaku mengalami luka bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang sopir truk asal Grobogan, Jawa Tengah ditangkap tim Satres Narkoba Polres Boyolali saat diduga akan mengedarkan sabu-sabu di wilayah Boyolali. Polisi menyita 2 paket sabu-sabu dengan total berat 10,4 gram. Sementara itu terbukti mengedarkan sabu-sabu, anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap Sat Narkoba Polres Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,139 gram, uang, alat hisap, dan timbangan elektrik.
2: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menangkap 2 terduga pengedar sabu-sabu pada Kamis dini hari. Saat akan ditangkap, salah satu tersangka mencoba membuang 2 paket sabu-sabu ke semak-semak. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 paket sabu-sabu tersebut beratnya 10,04 gram. Polisi menangkap 2 tersangka, yakni AS yang diduga sebagai pengedar dan MT yang diduga mengantar AS. Menurut polisi, tersangka AS adalah residivis kasus narkotika yang pernah ditangkap pada tahun 2021 di wilayah hukum Polres Grobogan.
3: Untuk tersangka AS, ini adalah residivis. Pernah tertangkap di Polres Grobogan. Yang bersangkutan adalah sopir lintas provinsi dan sering mendapatkan barang sabu tersebut di luar pulau. Kemudian dia bawa pulang.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. MY, seorang pegawai outsourcing Dinas Perhubungan Gresik, ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gresik bersama temannya DE. Keduanya ditangkap di Jalan Veteran Kebomas saat menunggu pelanggan untuk bertransaksi narkotika. Dari hasil penggeledahan di lokasi dan melakukan pengembangan penyelidikan, tim Sat Narkoba Polres Gresik menyita 2 paket sabu-sabu seberat 0,139 gram siap edar, telepon seluler, uang sebanyak Rp300.000, dan seperangkat alat hisap. Tersangka MY mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari bandar narkoba asal Bangkalan, Madura.
4: Ya, jadi dia selain memakai juga mengedarkan. Jadi hasil dari keterangannya saudara MY, nah, dia memakainya sama siapa? Sama saudara IR. Nah, kita amankan IR, didapatkan IR bahwa IR ini adalah tidak ditemukan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan urin dia positif, maka saudara IR kita lakukan rehabilitasi di BNN Kabupaten Gresik.
2: IR juga merupakan pegawai outsourcing Dinas Perhubungan Gresik. IR dan MY disebut-sebut menggunakan narkoba di gudang Dishub. Akibat perbuatannya, MY dan DE ditahan di Polres Gresik dan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Gresik menegaskan telah menghentikan pembayaran gaji MY sebagai pegawai outsourcing. Dinas Perhubungan juga akan memutus kontrak pegawai outsourcing tersebut. BNN Kalimantan Timur memusnahkan 1 kg sabu senilai miliaran rupiah pada Rabu siang. Para tersangka yang diminta untuk menghancurkan sabu-sabu tersebut menggunakan mesin blender. Barang bukti sabu-sabu ini dimusnahkan di depan petugas dari Kejaksaan Negeri Samarinda.
5: Ada beberapa, kita analisa ya, dari beberapa tahun belakang, 2024, 2025, 2026, ada beberapa rute dari Kalimantan Utara masuk melalui Bro, kemudian turun ke Samarinda, ada yang turun sampai ke Balikpapan, lanjut sampai ke Kalimantan Selatan. Barang berasal dari Tawau Malaysia di Sabah.
2: Seluruh cairan jus sabu-sabu ini kemudian langsung dibuang ke saluran pembuangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polres Tangerang Selatan memusnahkan 46 juta butir obat keras daftar G senilai 230 miliar rupiah yang berpotensi merusak jutaan masyarakat jika beredar di pasar gelap. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membongkar 3 jaringan pengedar narkoba di Surabaya. 4 tersangka ditangkap dengan barang bukti puluhan gram sabu dan pil ekstasi siap edar.
6: Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus menggempur peredaran narkotika di Surabaya. Dalam 3 pengungkapan berbeda, 4 tersangka berhasil dibekuk dari 3 jaringan pengedar sabu. Tersangka YI ditangkap di rumahnya di Dinoyolor dengan barang bukti 3,26 gram sabu. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi perantara jual-beli sabu dari bandar yang kini masih buron. Pengungkapan berikutnya, polisi menangkap ZAM dan NAP di Dukuh Setro, Surabaya. Dari keduanya, petugas menyita 14,9 gram sabu yang sudah dipecah menjadi puluhan paket siap edar. Sedangkan tersangka MN ditangkap di kamar kos di kawasan Kalibutu. Petugas menemukan 4,6 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Tersangka berperan sebagai kurir dan mendapat upah dari bandar yang masih masuk daftar pencarian orang. Total barang bukti yang diamankan mencapai 22,76 gram sabu serta 2 butir pil ekstasi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun.
7: Melakukan upaya paksa, diantaranya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, sekitar pukul 15.30 di dalam rumah yang bernamakan Jalan Dinoyo, Lor Kota Surabaya, tersangka YI kedapatan narkotik jenis sabu sebanyak 8 buah klip plastik dengan berat total bruto 3,26. Kemudian jaringan kedua kami berhasil ungkap pada hari Kamis tanggal 16 Juli pukul 9 di dalam rumah yang bernamakan Duku Setro Surabaya dan dilakukan upaya paksa terhadap tersangka ZAM dan NAP sehubungan telah kedapatan pada saat kami tangkap kedapatan barang bukti yaitu berupa sabu.
6: Pengungkapan 36 kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota ini tersebar di 36 lokasi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Wilayah Kecamatan Cikole dan Ciberem menjadi lokasi terbanyak dengan masing-masing 5 kasus. Disusul Waru Doyong, Cisaat, dan Gunung Puyuh masing-masing 4 kasus. Dari 43 tersangka yang ditangkap, mayoritas berusia di atas 30 tahun. Mereka diketahui telah beroperasi 3 hingga 4 bulan hingga 1 tahun. Polisi berhasil menyita 469,47 gram sabu, 9,66 gram ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, dan 27.561 butir obat keras terbatas. Nilai total barang bukti diperkirakan mencapai 700 juta rupiah.
8: Dari pengungkapan ini, kami mengamankan sejumlah barang bukti berupa 469,47 gram sabu, 9,66 ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, 27.000 obat terbatas, 17 unit timbangan, 43 unit telepon genggam, serta uang tunai Rp460.000 sebagai hasil transaksi narkoba. Total nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan bila dirupiahkan mencapai 697 juta sekian.
6: Polres Tangerang Selatan memusnahkan barang bukti 46 juta butir obat keras daftar G dengan berbagai merek hasil pengungkapan kasus oleh Unit Reskrim Polsek Serpong. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan peredaran obat keras daftar

0: Polisi kembali menyita 838 karton obat keras daftar G siap edar. Satu orang berinisial H masuk daftar pencarian orang atau DPO.
1: Kait dengan saat ini sudah terdapat proses penyidikan penanganan perkara di mana pada bulan April 2026 Polsek Tangerang Selatan, maaf Polsek Cepong Tangerang Selatan telah mengungkap peredaran dan terkait yang ditemukan menjadi barang bukti atau benda sitaan. Dan perkara ini adalah bekas dan terkait sebanyak 46 juta butir dengan berbagai merek.
0: Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 46 juta butir obat larang dengan nilai ekonomi diperkirakan sekitar 230 miliar rupiah dan menyelamatkan sekitar 23 juta jiwa dari dampak penyalahgunaan obat larang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Seorang lansia perempuan ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban mengalami luka bacok di bagian bawah telinga. Sementara itu warga desa Huta Holbung, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 7 tahun di dalam sumur yang berada di sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan.
5: Seorang lansia perempuan ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari. Korban mengalami luka bacok di bagian bawah telinga. Korban berinisial R berusia 71 tahun ini ditemukan di area kebun Dusun Ketah Kidul, Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Saat melakukan olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan karena keluarga menolak untuk diautopsi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.
6: Langsung campurkan anggota untuk menuju TKP, untuk olah TKP. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Kades bahwa telah ada warga seorang perempuan yang tergeletak dengan kondisi sudah tidak bernyawa atau meninggal.
7: Kalau kondisinya, informasinya kayaknya ada lukanya, benar itu kan?
6: Betul, jadi tadi setelah kami cek lewat TKP, ternyata ada luka di sebelah kiri, di belakang telinga. Bekas kayaknya diduga kena sabetan.
5: Warga desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 7 tahun di dalam sumur yang berada di sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan. Warga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit terdekat untuk diproses autopsi dan melaporkan kematian bocah ini kepada pihak kepolisian. Sementara itu, melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Ibtu Bontor Desmond Sitorus mengatakan, dari hasil autopsi, di tubuh korban terdapat luka-luka dan meninggal dunia lantaran

0: gagal bernafas akibat masuknya cairan ke paru-paru korban.
1: Ini rumah korban dari lokasi ini jauh, Pak Kades?
2: Oh, kira-kira 150 meter. Okay. 100 sampai 200 meter lah.
1: Berarti ini udah terpasang garis polisi, berarti saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan, Pak ya?
2: Iya, betul-betul.
1: Okay, ya, Pak.
2: Sepenuhnya kami dari masyarakat undang yang berwajib.
1: Menyerahkan segalanya.
0: Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif guna untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan dengan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Penyidik Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik menyisir rumah kontrakan yang diduga menjadi lokasi eksekusi korban mutilasi di kawasan Cipayung, Kota Depok. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
4: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dan dua tangan terikat diduga korban mutilasi menggegerkan warga Tanah Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa sore. Potongan tubuh tanpa busana berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di dalam sebuah karung di lapangan Tanah Merah. Dari hasil olah TKP sementara ditemukan luka terbuka di bagian leher. Salah satu warga menyebut karung sudah berada di lokasi sejak 24 Juli lalu dan dikira tumpukan sampah. Karung baru diketahui berisi jenazah manusia saat seorang warga membakar tumpukan sampah. Selama ini warga memang tidak menaruh curiga karena selain kerap menjadi lokasi pembuangan sampah, lapangan Tanah Merah kerap digunakan warga terutama saat akhir pekan untuk bermain layang-layang.
5: Kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Nah. Dari tanggal 24 ada karung itu dipiring sampah. Makanya orang warga sini diemin aja. Nah. Setelah tadi sama anak Hepato itu mau nganterang kering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh baru kelihatan badannya gitu.
4: Dari hasil identifikasi terungkap korban berinisial K berusia 51 tahun yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial sebelum akhirnya bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada tanggal 23 Juli. Ironisnya, pertemuan ini berujung pertengkaran dan berakhir dengan pembunuhan. Tubuh korban dibuang di kawasan Tanah Merah, sementara potongan kaki dibuang di aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang dan menjual kendaraan ini.
6: Untuk hubungan antara pelaku dengan korban, itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan, itu salah satunya adalah handphone milik korban, kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor milik korban.
4: Dengan membawa berbagai peralatan forensik, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kontrakan dua lantai di kawasan Cipayung, Kota Depok. Petugas memeriksa setiap sudut lantai dua bangunan yang masih dipasangi garis batas polisi. Penyidik menduga ruangan ini menjadi lokasi pelaku menghabisi nyawa korban sebelum jenazahnya dimutilasi dan dibuang ke sebuah lapangan di kawasan Pancoran Mas, Depok. Ketua RT mengatakan pelaku dan korban tinggal bersama di rumah kontrakan ini. Menurutnya, mereka dikenal sebagai rekan dan sempat menyampaikan rencana membuat usaha makanan.
7: Tinggal berdua.
8: Hubungannya apa, Pak?
7: Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu dia baru pindahan, dia bilang, saya lupa, itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu kayaknya, karena kan kebetulan di pinggir jalan rumahnya gitu.
8: Tapi kalau terkait cekcok, keluarga sempat ada yang dengar nggak, Pak, atau dapat bapak dapat laporan ada cekcok atau
7: gimana? Selama ini nggak ada.
4: Sementara itu, penyidik memastikan rumah kontrakan adalah lokasi eksekusi korban. Saat ini, seluruh barang bukti yang ditemukan masih didalami untuk mengungkap kronologi serta motif pembunuhan.
9: Tim lapor dan tim identifikasi sudah melaksanakan olah TKP di kontrakan tersebut. Untuk tersangka, saksi, dan barang bukti sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Untuk statement dari motifnya akan kami sampaikan di kantor lebih lanjut.
10: Bang, apakah mau nyari sisa tubuh yang lain, Bang?
9: Untuk itu nanti masih dalam penyelidikan ya, nanti akan kita sampaikan.
4: Sebelumnya, tim Subdit Resma Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial S di kawasan Pandeglang, Banten setelah melarikan diri usai diduga melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Korban berinisial K diketahui mengenal pelaku melalui media sosial sebelum akhirnya tinggal bersama di rumah kontrakan. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta keterangan para saksi untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria di Garut, Jawa Barat jadi korban pembacokan brutal saudaranya sendiri. Korban sempat diduga mabuk dan ditegur pelaku karena buang air kecil sembarangan. Sementara itu viral di media sosial, seorang gadis di bawah umur dianiaya oleh tetangganya di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di lengan tangan, punggung, serta benjol di kepala.
11: Video viral ini merekam aksi kekerasan di Jalan Raya Garut, Bandung, tepatnya di Kecamatan Banyuresmi, Garut, Jawa Barat, Senin malam. Seorang pria dibacok secara brutal oleh saudaranya sendiri. Korban berinisial RA mengalami luka parah di bagian wajah, kepala hingga rusuk akibat sabetan senjata tajam. Dalam keadaan kritis bersimbah darah, korban dilarikan ke RSUD Dr. Slamet Garut untuk penanganan medis.
12: Masalah yang terjadi ke depannya nggak tahu, dia ke depan aja sesudah buang air kecil. Pelaku langsung membacok dari belakang. Dibacok dari belakang, udah dibacok dari belakang, dipegang sama kakak saya, si korban dipegang sama kakak saya untuk dilindungi ya. Nah, ngebacok ini. Nah, pipi dua kali. Nah, udah ngebacok dua kali, otomatis si korban itu langsung tergeletak. Udah tergeletak, langsung di...
13: Artinya korban mengalami luka parah ya?
12: Luka parah banget.
11: Dikonfirmasi Rabu pagi, Kasih Humas Polres Garut Ibda Adi menyatakan penganiayaan pada korban AR yang dilakukan oleh pelaku B yang masih saudara ini karena perselisihan keluarga sejak lama. Pelaku kesal melihat korban diduga mabuk dekat rumahnya serta korban dipergoki membuang air kecil sembarangan. Pelaku yang gelap mata usai pulang sholat berjamaah di masjid langsung membaca korban. Pelaku kini sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Garut bersama barang bukti golok. Video penganiayaan diduga dilakukan oleh dua orang tetangga terhadap PA, gadis 17 tahun, terjadi di Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terlihat korban dijambak dan dipukul oleh pelaku saat sedang bersiap untuk pindah rumah. Peristiwa penganiayaan berlangsung secara tiba-tiba di rumah PA saat korban sedang memindahkan perabotan rumahnya pada Selasa siang, 4 Agustus. Dua terduga pelaku datang dan langsung menjambak rambut korban dan melakukan penganiayaan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di lengan, punggung, serta benjol di kepala dan melaporkan pelaku ke unit sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan unit reskrim Polresta Goa.
14: Korban terbaring di rumah sakit, kemudian ada bukti video rekaman saat terjadinya penganiayaan. Kalau di tubuh korban sendiri ada luka goresan, kemudian ada luka memar yang ada pada tangan korban, di punggung korban juga ada bekas cakaran, dan di kepala korban juga mengalami benjol atau.
11: Satuan Reserse Kriminal Polresta Goa yang menerima laporan masih menyelidiki penyebab terjadinya penganiayaan.
15: Kejadiannya itu sesuai laporan yang bersangkutan pada saat akan pindah rumah, tiba-tiba pelaku datang dengan marah-marah,

0: dan langsung melakukan penganiayaan terhadap perempuan.
1: Polisi kini masih mendalami motif penganiayaan. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Goa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo yang melibatkan anak-anak dalam mempromosikan rokok elektronik di tayangan live streaming berbuntut panjang. Selain akan dipanggil pihak polisian, konten milik Big Mo juga memantik rencana pemanggilan pihak YouTube oleh Menkom DJ.
3: Inilah potongan konten dari YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo yang sempat viral di media sosial. Big Mo diduga memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mempromosikan produk rokok elektrik atau vape dalam siaran langsungnya. Buntut dari konten tersebut, Polda Metro Jaya berencana memanggil konten kreator Big Mo. Meski demikian, kepolisian masih terus mendalami dugaan eksploitasi anak dalam kegiatan promosi produk rokok elektrik yang melibatkan anak di bawah umur. Saat ini, penyidik memfokuskan proses penyelidikan pada pencarian korban serta pendalaman dugaan pelanggaran pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.
4: Untuk kita menemukan anak-anak korban, anak yang diduga korban ya, kemudian kita sudah melakukan upaya koordinasi dengan para pihak, beberapa ahli ya, untuk memastikan tentang kandungannya, memastikan tentang kegiatan itu apakah masuk dalam kata klasifikasi tadi ya, dalam eksploitasi, atau anak-anak ini bisa dikatakan tindakan turut mendistribusikan yang diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak.
3: Selain pemanggilan dari pihak kepolisian, konten yang dibuat Big Mo juga sebelumnya mendapat respons negatif dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkom Digi Mutia Hafid pada Senin lalu telah melayangkan surat peringatan sekaligus pemanggilan kepada pihak YouTube.
5: Kalau itu nanti ada tindak lanjut secara hukum, penegak hukum yang akan menangani dari kami di Kom Digi adalah melihat pelanggaran yang dilakukan oleh platformnya. Jadi yang kita akan panggil adalah platformnya.
3: Sementara itu, kepolisian juga masih mengecek kebenaran beredarnya surat pernyataan damai yang diklaim ditandatangani oleh orang tua anak yang ada di konten yang dibuat Big Mo. Polisi menilai surat tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang bukan termasuk delik aduan.
6: Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.
3: Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Hingga kini tindak pidana perdagangan orang masih marak terjadi. Sepanjang 2025, total korban TPPO mencapai 1.114 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Polri menggandeng Komnas Perempuan, psikolog, akademisi, dan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus kejahatan love scamming berbasis digital. Kejahatan yang memanfaatkan hubungan emosional ini dinilai terus meningkat dan memerlukan peran aktif masyarakat agar berani melaporkan setiap kasus yang dialami. Dalam dialog publik mengenai love scamming di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, data Polri menyebut, hingga 9 April 2026 tercatat lebih dari 548.000 kasus love scamming. Polri menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan, namun upaya pencegahan melalui edukasi dan keberanian korban untuk melapor menjadi kunci dalam menekan angka kejahatan ini.
1: Juga afektif perasaan dan juga
2: melalui kampanye yang Direktorat PPA PPU punya, kampanye Rise and Speak, berani speak up, karena kadang-kadang korbannya nggak mau nih, nggak mau lapor. Jadi upaya yang telah kami lakukan, kami membuka benar luas terkait laporan pengaduan dari korban-korban love scamming, bisa langsung bisa datang ke kantor polisi terdekat atau bisa konsul ke Bareskrim Polri. Kita ada layanan konsultasi ya di nomor telepon 0812-893-9191.
0: Kita ke informasi lain, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjalani sidang banding perdana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Rabu 5 Agustus 2026. Dalam upaya hukum ini, Nadiem meminta Majelis Hakim membatalkan vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ditemui usai sidang, Nadiem menyebut dirinya optimistis Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan putusan yang berbeda karena unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. Menurut Nadiem, putusan Hakim Tipikor tidak memenuhi unsur utama tindak pidana korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, perbuatan melawan hukum, serta penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Selain itu, Nadiem dan tim hukumnya juga telah melaporkan dugaan tekanan dan intimidasi terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya di tingkat pertama kepada Komisi Yudisial. Sidang banding lanjutan akan dilakukan pada 12 Agustus mendatang.
3: Kasus ini seharusnya tidak menjadi kasus. Poin yang pertama adalah kerugian negaranya tidak nyata, luar biasa. Ada kasus korupsi di mana pengadaan laptop dibeli di bawah harga pasar bisa disebut kerugian. Padahal audit BPKP sebelumnya menyebut tidak ada kerugian. Dan kedua, tidak ada konflik kepentingan. Hal-hal yang terjadi hanya karena tahunnya sama, dikait-kaitkan seolah-olah itu ada kausalitasnya. Ya, tidak ada kerugian, tidak ada konflik kepentingan. Dan ketiga adalah tidak adanya unsur kesengajaan atau persekongkolan. Bayangkan, kenal saja dengan dua terdakwa lainnya saya tidak, tapi disebut persekongkolan bersama-sama.
0: Puluhan orang mendatangi Pengadilan Negeri Cikarang dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Mereka hadir untuk mengawal sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama dua rekannya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Cargo.
4: Sidang perdana perkara dugaan pengeroyokan dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Yumarno, digelar di Pengadilan Negeri Cikarang Rabu siang. Sebelum persidangan dimulai, puluhan keluarga korban datang ke lokasi persidangan dengan mengenakan pakaian adat Dayak Minahasa. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengawal jalannya persidangan. Dalam sidang perdana tersebut, tiga terdakwa berinisial NY, EB, dan B didakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban bernama Pendi di sebuah kafe di Kabupaten Bekasi pada 30 Oktober 2025. Setelah pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 12 Agustus 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi.
5: Kami ada di sini sebagai jati diri. Saya datang atas nama bangsa Minahasa. Atas nama adat Minahasa yang selama ini martabat kami diinjak-injak, dipermainkan oleh seorang yang katanya anggota dewan yang menganiaya rakyatnya. dan harga diri martabat kami, saudara kami, seenaknya dilakukan seperti binatang.
4: Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengoperasian pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo 2022 lalu pada Rabu siang. Pada hari yang sama, penyidik juga menggeledah satu lokasi di wilayah Kota Bogor untuk mencari alat bukti tambahan. Penyidik menjelaskan perkara ini berawal saat PT Angkasa Pura Kargo memasukkan bisnis charter pesawat ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2022.
6: Pada bulan Februari tahun 2022, tersangka selaku VP Business Development pada PT APK telah menunjuk PT WSU untuk menjadi mitra usaha dalam kegiatan pengoperasian pesawat udara Boeing 737-300. Padahal PT WSU bukanlah badan usaha yang memiliki sertifikasi untuk dapat mengoperasikan pesawat udara berjenis Boeing 737-300. Bahwa untuk kegiatan dimaksud, PT APK telah melakukan pembayaran kepada PT WSU sebesar 5 miliar 490 juta. Saya ulangi, 5 miliar 490 juta. Namun kegiatan pengoperasian pesawat udara jenis Boeing 737-300 tersebut tidak pernah berjalan dikarenakan pesawat yang dijanjikan oleh PT WSU tidak pernah didatangkan.
4: Atas dugaan perbuatan itu, penyidik menahan tersangka FA di Rutan Pemuda Kelas 2A Tangerang selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menyatakan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain seiring pengembangan perkara dan pendalaman alat bukti. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal sepeda motor Harley Davidson bekas terurai di Pelabuhan Tanjung Priok. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kabur dari pesantren dan ingin pulang ke kampung halaman, seorang santri di Bone, Sulawesi Selatan nekat mencuri uang kotak amal masjid. Di Klaten, Jawa Tengah berpura-pura akan membeli telur dan beras, seorang pemuda mencuri tabung gas LPG di sebuah toko kelontong.
1: Kamera pengawas merekam aksi pelaku pencurian kotak amal di Masjid Dahlan Welang di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete, Ria Tatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Terduga pelaku disebut kembali mendatangi masjid yang dalam kondisi sepi. Rekaman ini menjadi bukti pengurus masjid untuk melapor ke polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap seorang remaja yang menjadi terduga pelaku pencurian. Remaja 16 tahun ini ternyata adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Bone. Dari interogasi terungkap, santri 16 tahun ini mengaku kabur dari pondok karena tidak betah dan ingin pulang ke Lampung setelah mendapatkan kabar ibunya sakit keras. Selama kabur, remaja MK ini tidur berpindah-pindah hingga akhirnya kerap menginap di kawasan sekitar masjid. Ia mengaku uang hasil curian digunakan untuk membeli makan dan mengumpulkan ongkos untuk pulang kampung.
2: Sudah 5 hari keluar dari pesantren tersebut, kemudian untuk biaya hidupnya sehari-hari, dia anak tersebut tidak memiliki, sehingga nekat mengambil isi celengan listrik tersebut, dan anak tersebut bukan juga orang Kabupaten Bone tapi berasal dari Lampung, dan anak tersebut juga merasa rindu kepada orang tuanya yang sakit dan menginginkan pulang ke Lampung menemui orang tuanya.
1: Karena masih di bawah umur, MK dikembalikan ke pesantren. Pengurus masjid juga menyatakan tidak akan memperpanjang kasus ini.
3: Berasa setengah kilo berapa, Pak?
4: Berasa setengah kilo.
1: Berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko kelontong di daerah Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah, pria ini ternyata mencuri tabung gas LPG ukuran 3 kg. Memanfaatkan kelengahan penjual saat mengambil barang yang diinginkan, pelaku menyambar tabung gas LPG kemudian melarikan diri. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi bisa menangkap pelaku di rumahnya. Setelah diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia untuk mengganti kerugian korban.
5: Untuk pelaku sudah kita klarifikasi langsung dari personil Polsek Klaten Tengah beserta unit reskrim Polsek Klaten Tengah, dan mengakui kalau benar adanya melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
6: Sudah dijual atau belum untuk tabung gasnya?
5: Untuk tabung gas sudah dijual, kita mediasi antar pelaku dan korban, ada pengembalian sejumlah uang dan sudah ada kesepakatan.
6: Berarti sudah di RJ, Pak?
5: Betul, sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut.
1: Setelah dimediasi, pelaku dan korban berdamai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok.
7: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap dua peti kemas

0: impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
1: Optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
2: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
0: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3, yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Seorang oknum anggota Polres Tanjung Jabung Timur Jambi, Bribka S, ditahan di penempatan khusus atau Patsus. Penahanan dilakukan akibat video viral yang memperlihatkan dirinya berada di arena judi sabung ayam.
4: Inilah video di saat seorang oknum anggota Polres Tanjung Jabung Timur tengah asyik bermain judi di arena perjudian di Kelurahan Muara Sabak Ilir yang viral di media sosial. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Adi Chandra mengaku, usai viral oknum polisi berinisial S langsung diamankan di tahanan khusus, masih dalam proses penyelidikan.
5: Jadi kita komit, memang kita tindak tegas, artinya berawal dari berita viral kita langsung menindaklanjuti, kita tidak membiarkan, kita langsung tindak tegas mengamankan dan langsung melakukan pemeriksaan kepada anggota tersebut.
4: Saat ini, anggota Polres Tanjung Jabung Timur Jambi, Bribka S, ditempatkan di penempatan khusus atau Patsus. Penempatan khusus ini dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan internal. Belum dapat dipastikan apakah oknum tersebut sebagai backing atau tidak, karena masih dalam proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Satpol PP Kota Yogyakarta menyita properti berupa replika pelang Malioboro milik oknum fotografer di kawasan Malioboro. Hal ini dilakukan usai seorang wisatawan mengaku dimintai uang saat hendak berfoto di pelang Malioboro.
1: Kawasan Malioboro Yogyakarta kembali viral di media sosial. Dipicu unggahan tentang keluhan seorang wisatawan yang saat merekam video pelang bertuliskan Malioboro, namun tiba-tiba dimintai sejumlah uang oleh oknum fotografer. Merespon hal tersebut, Satpol PP Kota Yogyakarta kemudian menyita sejumlah properti berupa 7 pelang bertuliskan Malioboro dan nama ikonik lainnya. Karena dinilai telah melanggar Perda nomor 4 tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Memasang pelang Malioboro secara pribadi di kawasan pedestrian atau ruang publik tidak diperbolehkan.
2: Tidak diperbolehkan, jadi memasang itu untuk foto itu hanya boleh di pelang yang memang sudah resmi ada di sana ya. Jadi kalau ada yang fotografer atau orang yang memasang di sana, memasang tiang besi itu di tempat umum memang tidak diperbolehkan karena itu memang fasilitas umum dan melanggar Perda nomor 7 tahun 2024.
1: Saat ini Satpol PP Kota Yogyakarta masih melakukan pendekatan humanis dan hanya meminta para oknum fotografer untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bocah laki-laki terekam CCTV mencuri 2 tabung gas melon di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Elvira Karnisa pamit, sampai jumpa.
3: Kamera CCTV merekam seorang bocah dan temannya yang masih berusia belasan tahun dengan sepeda motornya mendatangi sebuah warung di Jalan Manunggal Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat. Bukan untuk berbelanja, kedua bocah remaja ini ternyata mencuri 2 tabung gas melon lalu kabur. Senin siang, pemilik warung yang ditemui mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah sholat Jumat. Dirinya baru tahu 2 tabung gas melonnya hilang dicuri usai dirinya pulang dari masjid.
4: Orang saudara saya pada keluar, ada apa saya bilang gitu kan. No, katanya tabung diambil bocah no 2 katanya gitu.
5: Oh gitu, ya. Nah kalau dari informasi beredar, curinya anak-anak?
4: Orang pakai kolor doang, 2 motornya NMAX, cuman nggak jelas nomor serinya.
3: Kamera CCTV merekam kawanan pencuri penutup gorong-gorong di kawasan Pasar Pal, Cimanggis, Kota Depok. Uniknya, para pelaku sengaja memanfaatkan angkot sebagai sarana mengangkut besi hasil curian. Dalam rekaman, satu pelaku mengangkat penutup gorong-gorong, sementara rekannya menunggu di dalam angkot untuk membawa hasil curian. Pengelola pasar menyebut aksi terjadi sekitar pukul 3 dini hari saat kondisi sepi. Hingga kini, identitas para pelaku masih dalam penyelidikan. Kamera CCTV merekam aksi 2 remaja yang diduga mencuri layang-layang hias di wilayah Lodoyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat kabur membawa layangan jenis gapangan, keduanya sempat terjatuh karena panik dikejar pemilik, namun berhasil melarikan diri. Video ini pun viral di media sosial. Layang-layang tersebut diduga diambil setelah talinya putus saat acara Kopdar Pencinta Layang-Layang Hias yang rutin digelar setiap akhir pekan. Akibat kejadian ini, pemilik mengaku mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter water bombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
1: Dari kejadian tersebut kami mengirim tim dan juga support dari gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman. Selain itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman BNPB sendiri dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
2: Insya Allah besok pagi ini yang water bombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandras itu. Jadi homebase-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandra untuk mengambil air.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.

tumbuh 5,29% secara tahunan dan tumbuh 5,45% di semester 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut? Dan apakah pandangan masyarakat terhadap frasa indeks ekonomi akan bergeser ke arah yang lebih positif di saat ekonomi bangkit? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kabut asap tebal yang sempat menyelimuti kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kini mulai menipis. Namun demikian kondisi udara tetap dalam keadaan tidak sehat dan masuk dalam zona merah karhutla. Kota Sampit masih tetap diselimuti kabut asap akibat karhutla yang terus-menerus terjadi di sana setiap waktu Kamis pagi. Jika kemarin kabut asap terjadi secara merata di seluruh kota Sampit, hari ini hanya di beberapa spot saja yang masih diselimuti kabut asap, terutama di daerah pinggiran kota. Sementara itu untuk jumlah hotspot yang terpantau ada sebanyak 159 titik, sedangkan jumlah kejadian karhutla yang tertangani tim penanggulangan karhutla ada sebanyak 11 lokasi. Berdasarkan data dari BPBD Kalimantan Tengah per tanggal 4 Agustus tercatat melalui citra satelit, mencapai 3.000 hektar lebih luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten kota.
1: Alat beratnya ada di saya sudah sampaikan ke Kapolres, setiap ada karhutla semua dilakukan penyelidikan, ya, penyelidikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu perorangan, swasta, korporasi, semua kita lakukan penyelidikan. Kalau memang nanti ditemukan ada kesengajaan ataupun kelalaian, ya, seperti yang sudah diatur di dalam aturan-aturan kita, ya kita akan proses penegakan hukum secara tegas. Ya.
0: Masih tentang kebakaran, gudang sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis pagi. Kamis siang, akibat kebakaran tersebut, kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa serta guru dipulangkan demi keselamatan.
2: Srengseng Sawah 04 kebakaran, tolong.
3: Kepulan asap tebal disertai kobaran api membesar melalap gudang penyimpanan barang bekas di lingkungan SDN Srengseng Sawah 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan sekolah lainnya. Menurut petugas, gudang yang terbakar merupakan tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Meski penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian, dugaan awal mengarah pada korsleting listrik.
4: Alhamdulillah, tidak ada korban, semuanya aman, semua siswa aman, guru aman, pegawai seluruhnya aman. Unit yang dikerahkan dari Jakarta Selatan, 8 unit pompa dan 7 unit penunjang, total 15 unit.
3: Sementara itu, Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Selatan 1 menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembersihan lokasi agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal pada esok hari.
5: Apabila besok ada murid-murid yang masih belum bersedia

0: untuk datang belajar secara langsung, kami juga memberikan kesempatan untuk secara online. Tentunya kami akan memberikan pembelajaran.
1: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Setelah mengerahkan 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel, api berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke ruang kelas maupun bangunan sekolah lainnya. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Ratusan rumah dan bangunan di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Sementara di Bandung, buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, Pemkot Bandung menyegel videotron yang menempel di bangunan lapangan padel.
1: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu putih yang berasal dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur ini dilaporkan sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Partikel-partikel kecil dari debu kapur itu menempel di bangunan rumah hingga kendaraan milik warga. Tak hanya itu, polusi debu kapur ini juga berdampak pada kesehatan warga. Warga terpaksa harus mengenakan masker bahkan saat berada di lingkungan rumah sendiri. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi terkait polusi debu kapur ini. Hasilnya, ada sebanyak 5 perusahaan pengolahan batu kapur yang ditutup permanen akibat terbukti melanggar aturan.
3: Ya sudah ditutup permanen karena itu sudah melanggar dari sisi apa? Dan jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1000.
1: Pemprov Jawa Barat masih melakukan verifikasi data pekerja yang terdampak penutupan 5 perusahaan ini untuk memastikan bantuan dan program alih kerja diberikan tepat sasaran. Sementara itu, di Kota Bandung, videotron yang menempel di bangunan lapangan padel klub 69 disegel buntut penebangan 10 pohon ilegal di Jalan Marta Dinata. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan tersebut memiliki izin persetujuan dari Dinas Cipta Bintar, namun penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung tidak memiliki izin. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang pengelola bangunan lapangan padel pada Jumat lalu. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Farhan menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti terlibat kasus penebangan pohon ilegal ini.
4: Dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1: Sementara itu, pengelola videotron dikenakan sanksi membayar denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang dan sanksi pengganti pohon sebanyak 100 pohon. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Proses pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil Karepteng Sin Tanah Abang Jakarta Pusat Kamis pagi diwarnai protes sejumlah warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air.
1: Sejumlah warga menyampaikan protes ketika petugas melakukan pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satu warga mengaku belum mendapatkan kompensasi atau relokasi dan berharap pemerintah memberikan solusi setelah pembongkaran dilakukan.
5: Bagaimana ya? Saya pasrah aja deh, habis nggak ada solusinya.
6: Ya pengennya kan, kalau pengen ini ya ntar lah habis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa diperbut-perbut.
1: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran telah didahului dengan sosialisasi, mediasi, dan pemberian surat peringatan. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air.
7: Ini hari ini kita pembongkaran kurang lebih 95 bangunan yang berada di atas saluran PHB melalui 3 tahapan. 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Palura, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
8: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
7: Sudah lengkap semua.
1: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan saluran air yang telah dibersihkan akan dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi dan mengurangi risiko

0: genangan ketika musim hujan. Galih Putra, Jakarta.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional yang melibatkan 2 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga berhasil meraup keuntungan mencapai 6,7 miliar rupiah.
2: Pengungkapan kasus ini berawal dari penggerebekan salah satu kamar di apartemen Podomoro Medan, Sumatera Utara pada 28 Juli 2026 lalu. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 5 penghuni rumah, terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA. Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono, pada Rabu menjelaskan, dari kasus tersebut penyidik menetapkan seorang warga negara Indonesia berinisial VM sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya, yakni 1 WNI dan 3 WNA asal Pakistan dan India, masih berstatus saksi. Menurut Bayu, tersangka VM merupakan residivis kasus dugaan penipuan scammer pada tahun 2023 dan pernah bekerja di Kamboja. Begitu juga dengan 4 orang lainnya yang diamankan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing. Mulai dari mengaku sebagai anggota kepolisian hingga petugas otoritas jasa keuangan serta staf Kominfo. Mereka juga membuat akun media sosial palsu dengan identitas perempuan untuk memperdaya korban.
3: Kelima-lima ini sudah pernah di Kamboja. Terus operandi yang dilakukan selama di Kamboja, ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Khusus untuk pelaku kita, VM ini dia berperan sebagai petugas salah satu
2: Saat ini, tersangka VM kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara, sedangkan 3 warga negara asing dititipkan kepada pihak imigrasi. Polisi masih terus mendalami kasus penipuan online jaringan internasional tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Sebuah video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas di Pacitan, Jawa Timur menjadi viral di media sosial hingga memicu kecaman dan amarah dari warganet. Korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala hingga diminta memakan pecahan genteng.
4: Video perundungan pria 21 tahun penyandang disabilitas oleh sejumlah pemuda di sebuah pos kamling di Desa Pagotan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini viral di media sosial. Dari rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan korban yang sebelumnya dicekoki minuman keras dipaksa menjilat puntung rokok yang masih menyala berulang kali. Setelah itu, pelaku memberikan pecahan genteng yang sudah disiapkan di lantai dan memaksa korban untuk memakannya. Menurut keterangan korban, saat kejadian ia sedang berkumpul bersama beberapa temannya di pos kamling. Tiba-tiba pelaku datang sambil membawa sebotol minuman keras. Sesudah tiba di pos kamling, korban dipaksa meminum minuman beralkohol tersebut. Korban sempat menolak namun diancam dan kepalanya dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali. Karena takut, korban akhirnya terpaksa meminum minuman keras yang dibawa pelaku. Setelah viral, polisi lalu mempertemukan korban maupun terduga pelaku.
5: Nah, kita memanggil kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh perangkat desa masing-masing. Kita periksa, kemudian ada kesempatan damai dari kedua belah pihak juga. Terus kemudian dituangkan dalam berita acara.
4: Meski begitu, sebagian warga meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku, apalagi menurut informasi yang beredar, aksi perundungan terhadap korban bukan pertama kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama. Catur Priambodo, Pacitan, Jawa Timur.
1: Teror serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau belum juga berakhir. Jumlah korban terus bertambah menjadi 17 orang pada Rabu 5 Agustus 2026. Warga semakin resah karena serangan monyet tersebut terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
0: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, 2 warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, 2 korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi 2 orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
6: Baru dia langsung merekam gitu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
7: Ya,
6: berempat, saya mau sekolah. Jadi saya menunggu anak-anak saya melihat itu, Pak.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
8: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
0: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
1: Hendak menonton kegiatan gerak jalan seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
9: Nur Syakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Nur Syakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terkelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Musyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
10: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nanti berat. Motorku di belakang, bagian belakang.
9: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
11: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai Sri di RT 9 Sri Menanti Desa Betara, tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata 2 orang korban ini telah diterkam buaya. 1 orang dalam keadaan meninggal dunia, 1 orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
9: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku mutilasi seorang pria yang jasadnya ditemukan tanpa kaki dan dengan tangan terikat di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Penyidik Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik menyisir rumah kontrakan yang diduga menjadi lokasi eksekusi korban mutilasi di kawasan Cipayung, Kota Depok. Berikut laporan selengkapnya.
0: Penemuan potongan tubuh manusia tanpa kaki dan dua tangan terikat diduga korban mutilasi menggegerkan warga Tanah Depkes, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa sore. Potongan tubuh tanpa busana

0: lokasi pembuangan sampah, lapangan tanah merah kerap digunakan warga terutama saat akhir pekan untuk bermain layang-layang.
1: Kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Nah. Dari tanggal 24 ada karung itu dipirin sampah, makanya orang warga sini diemin aja. Nah. Setelah tadi sama anak Eva Toto mau nganter-nganterin, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh baru kelihatan badannya gitu.
0: Dari hasil identifikasi terungkap korban berinisial K, berusia 51 tahun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial sebelum akhirnya bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada tanggal 23 Juli. Ironisnya, pertemuan ini berujung pertengkaran dan berakhir dengan pembunuhan. Tubuh korban dibuang di kawasan Tanah Merah, sementara potongan kaki dibuang di aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa sepeda motor milik korban ke Panimbang dan menjual kendaraan ini.
2: Untuk hubungan antara pelaku dengan korban, itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan, itu salah satunya adalah handphone milik korban, kemudian uang hasil penjualan handphone dan motor milik korban.
0: Dengan membawa berbagai peralatan forensik, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Pusat Laboratorium Forensik melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kontrakan dua lantai di kawasan Cipayung, Kota Depok. Petugas memeriksa setiap sudut lantai dua bangunan yang masih dipasangi garis batas polisi. Penyidik menduga ruangan ini menjadi lokasi pelaku menghabisi nyawa korban sebelum jenazahnya dimutilasi dan dibuang ke sebuah lapangan di kawasan Pancoran Mas, Depok. Ketua RT mengatakan pelaku dan korban tinggal bersama di rumah kontrakan ini. Menurutnya, mereka dikenal sebagai rekan dan sempat menyampaikan rencana membuat usaha makanan.
3: Tinggal berdua.
4: Hubungannya apa, Pak?
3: Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu, dia baru pindahan. Dia bilang, mohon maaf saya lupa, itu mau buka usaha ketoprak atau martabak gitu kayaknya. Karena kan kebetulan di pinggir jalan rumahnya. Gitu.
4: Tapi kalau terkait cekcok, keluarga sempat ada yang dengar nggak, Pak? Atau dapat laporan?
3: Selama ini nggak ada.
0: Sementara itu, penyidik memastikan rumah kontrakan adalah lokasi eksekusi korban. Saat ini, seluruh barang bukti yang ditemukan masih didalami untuk mengungkap kronologi serta motif pembunuhan.
5: Tim lapor dan tim identifikasi sudah melaksanakan olah TKP di kontrakan tersebut. Untuk tersangka, saksi, dan barang bukti sudah kita amankan di Polda Metro Jaya. Untuk statement dari motifnya akan kami sampaikan di kantor lebih lanjut.
6: Pak, apakah mau nyari sisa tubuh yang lain, Bang?
5: Untuk itu nanti masih dalam penyelidikan ya, nanti akan kita sampaikan.
0: Sebelumnya, tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial S di kawasan Pandeglang, Banten setelah melarikan diri usai diduga melakukan pembunuhan disertai mutilasi. Korban berinisial K diketahui mengenal pelaku melalui media sosial sebelum akhirnya tinggal bersama di rumah kontrakan. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta keterangan para saksi untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
9: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
9: Saksikan selengkapnya dalam

0: Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Curhatan seorang pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap meski sudah menunggu 8 jam viral di media sosial. Mirisnya, sejumlah warganet diantaranya para dokter dan tenaga kesehatan justru berkomentar yang dinilai kurang berempati kepada pasien yang sudah meninggal dunia tersebut.
2: Deretan permohonan maaf bermunculan usai komentar yang dinilai kurang berempati atas keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Trihairawan. Mirisnya, sejumlah komentar bernada cibiran hingga ejekan tersebut datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Sejumlah warganet tersebut menyampaikan duka cita atas kematian Yurizal dan akan menerima konsekuensi di pekerjaan mereka terkait komentar terhadap korban.
3: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
4: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
5: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
2: Selain permintaan maaf dari individu, sejumlah instansi kesehatan yang diduga stafnya melontarkan komentar tidak berempati juga menyampaikan permohonan maaf. Bahkan, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menonaktifkan seorang peserta PPDS menyusul komentar nirempati yang jadi sorotan publik.
6: Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami Sarjito dan FKKMK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun.
2: Diketahui, Yurizal sempat mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa gagal sebagai Menkes setelah mengetahui pasien BPJS Yurizal meninggal dunia di usia muda. Menurutnya, pemerintah harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat hidup lebih lama.
7: Jadi setiap ada yang meninggal, itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes itu gagal kok. Teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 70.
2: Ditelusuri dari media sosial, mendiang Yurizal Trihairawan memiliki pekerjaan sebagai MC wedding. Hal ini diunggah oleh dirinya di akun media sosial TikTok. Hal tersebut sempat dikonfirmasi oleh sepupu Yurizal yang menyebut Yurizal sering mengenakan jas ketika bekerja sebagai MC wedding. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berhasil melakukan perangkat bantu jantung berukuran paling kecil di dunia. Tindakan itu menjadi implantasi pertama di Asia yang menggunakan teknologi tersebut.
8: Indonesia mencatatkan implantasi Live Verticular Assist Device Core Heart 6 pertama di Asia. Perangkat bantu jantung berukuran paling kecil di dunia ini diimplantasikan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Pasien penerima merupakan perempuan berusia 45 tahun dengan gagal jantung stadium lanjut serta fraksi ejeksi jantung sebesar 14%. Tindakan ini menambah pilihan terapi bagi pasien gagal jantung stadium lanjut di Indonesia, sekaligus menandai penerapan teknologi LVAD Core Heart 6 untuk pertama kalinya di Asia. Prosedur tersebut merupakan hasil kolaborasi RSCM bersama Heartspan.ai dengan dukungan Fuzhou Hospital China melalui pelatihan tim medis dan pendampingan saat proses implantasi.
9: For us is to scale capability, more training, so that not only doctors but also allied health professional, nurses, other physiotherapists, nutritionists and all that, so that it become an ecosystem, which is very important. And then of course technology develops. Next year we will be looking at wireless LVAD, that there is no battery line coming out and therefore less infection. And also there is a 45 gram LVAD coming out for baby. So baby do not need to end their life because of heart failure. They will all be able to survive. So we will improve training and then we will explore manufacturing here so that the cost can be lower to serve all the Indonesian people with heart failure.
8: Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Asyar Jaya menyatakan, pemerintah berharap harga perangkat tersebut dapat semakin terjangkau melalui peningkatan penggunaan dan kerjasama dengan penyedia teknologi. Dengan demikian, perangkat ini berpeluang masuk dalam skema pembiayaan BPJS Kesehatan. Asyar Jaya juga mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan layanan dalam negeri apabila telah tersedia, seraya menyatakan pendapatan rumah sakit pemerintah dapat digunakan untuk membantu mensubsidi pasien yang belum dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
10: Oleh sebab itu saya bicara tadi sama Dr. Wei. Dr. Wei saya minta ini agar karena kita pakai alatnya mereka, gitu ya. Maka ini juga yang pertama di Asia, gitu ya.
11: Ya, paling murah ya, di luar China.
10: Maka kita minta ini ada kontak eksklusif, sehingga dia bisa memberikan harga spesial buat kita. Syukur-syukur kalau makin banyak makin murah, dan tentu saja ini akan lebih terjangkau dan pada akhirnya mungkin nanti bisa di cover oleh BPJS.
8: Keberhasilan implantasi ini menandai penerapan teknologi LVAD Core Heart 6 Indonesia, serta menambah pilihan penanganan bagi pasien gagal jantung stadium lanjut. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Institut Teknologi Bandung kembali menggelar sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru. Acara ini digelar sebagai prosesi penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027.
12: Mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung tahun akademik 2026-2027 mengikuti sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru yang digelar di Sasana Budaya Ganesha ITB pada Rabu pagi. Pada semester 1 tahun ini, sebanyak 8.945 mahasiswa baru berhasil diterima menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Jumlah tersebut terdiri atas program sarjana, magister, doktor, hingga program profesi. Dalam sambutannya, Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dari berbagai daerah dan negara. Ia mengatakan bahwa keberhasilan diterima di ITB bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal perjalanan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan zaman.
13: Ya, adik-adik semua, jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba, jangan hanya kuliah dan pulang. Gunakan waktu yang singkat ini untuk tumbuh, untuk terus berupaya, untuk terus belajar, cari teman sebanyak-banyaknya, terus bekerja sama, hasilkan prestasi yang terbaik untuk kita semua.
12: Selain pimpinan kampus, turut hadir dalam momentum penyambutan ini Wakil Direktur Main ID, Dani Amrul Ihdan, yang berkesempatan menjadi pembicara dan memberikan motivasi kepada mahasiswa baru. Kehadirannya menjadi simbol sinergi kuat antara dunia pendidikan tinggi dan sektor industri, khususnya dalam mempersiapkan talenta unggul untuk ketahanan energi dan pertambangan nasional.
14: Jadi kampus dan industri itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Alignment-nya itu nggak bisa hanya sebatas kertas. Dia harus bisa dikejawantahkan dalam pengembangan kompetensi siswa. Jadi siswa nggak boleh berdiri sendiri based on buku, jurnal, tapi juga dia harus betul-betul ada di dalam industri. Sehingga ke depan itu dia akan menjadi lulusan yang siap pakai.
12: Mahasiswa baru program sarjana tahun ini tercatat berasal dari seluruh 38 provinsi di Indonesia. Sejumlah mahasiswa baru mengaku sangat bangga bisa menembus ketatnya seleksi dan menjadi bagian dari kampus Ganesha.
11: Happy banget. Perasaan jadi mahasiswa sangat-sangat amat bangga, orang tua saya sangat-sangat bangga pokoknya, Pak. Kita senang loh guys, kita senang.
15: Alhamdulillah, pertama kali jujur sangat bersyukur karena bisa berkuliah di ITB. Karena ini ITB ini adalah impian saya sejak SMP. Jadi
12: ITB juga menerima ratusan mahasiswa internasional dari berbagai negara, di antaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, India, Somalia hingga Timor Leste. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: 9 aktivis Indonesia melayangkan laporan pidana terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan yang diserahkan pada 29 Juli itu menuding pasukan Israel dan pejabat tinggi pemerintah Israel bertanggung jawab atas dugaan kekerasan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pencegatan kapal sipil di perairan internasional. Kuasa hukum para aktivis, Saleh Al-Ghifari, menilai pasukan Israel tidak mungkin mencegat kapal sipil internasional tanpa perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Tim hukum berharap Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggunakan prinsip yurisdiksi universal. Langkah hukum serupa juga dilakukan di negara lain termasuk Italia dan Australia.
1: Rekan-rekan ini yang datang memberikan bantuan kemanusiaan mereka anggap teroris. Jadi masih dalam satu bagian campaign war crimes mereka. Itulah mengapa sih Netanyahu kita anggap bertanggung jawab begitu. Karena tidak mungkin itu tentara datang sendirin mencegat kapal yang berlayar secara internasional, misalnya ada orang mancing di sana, nggak akan mungkin begitu.
0: Salah satu aktivis sekaligus jurnalis Republika Bambang Noroyono yang ditangkap Israel mengaku ditempatkan dalam sel berukuran kecil bersama lebih dari selusin tahanan. Ia juga menuding terjadi pemeriksaan tubuh secara paksa, pelecehan, hingga perlakuan yang merendahkan martabat selama masa penahanan. 9 warga Indonesia ini merupakan bagian dari lebih dari 400 aktivis dan jurnalis yang ditahan dalam operasi pada bulan Mei. Israel membantah tuduhan perlakuan buruk terhadap para tahanan dan menyebut klaim tersebut palsu serta tidak memiliki dasar faktual.
2: Ada fase kita memang benar-benar ditelanjangi. Di beberapa fase itu memang kita ada perintah untuk melepaskan seluruh pakaian, minimal ada 3 kali lah gitu. Dan di fase terakhir ketika di penjara teroris itu, nah itu mungkin yang paling parah gitu. Bukan hanya ditelanjangi tapi mungkin disentuh, dipegang, bahkan ditarik gitu, ditertawakan gitu. Jadi iya, kita memang mengalami banyak kekerasan gitu. Banyak kekerasan, banyak hal-hal yang memang itu sulit dilupakan sebenarnya gitu.
0: 4 pria terluka dalam aksi penikaman di dekat Covent Garden, London di New York. Ledakan memicu kebakaran besar di sebuah apartemen melukai 11 orang. Sementara di Pakistan, aksi pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan berujung bentrok setelah polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan demonstran.
3: Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan di Karachi, Pakistan. Ratusan aktivis Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI turun ke jalan memperingati 3 tahun penahanan Imran Khan. Polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata, memukul sejumlah demonstran dengan pentung dan menyeret mereka ke kendaraan tahanan. Demonstran juga melemparkan batu ke arah polisi, memaksa sejumlah petugas sempat mundur. Imran Khan yang kini berusia 73 tahun ditahan sejak 5 Agustus 2023 atas dakwaan korupsi dan harus menjalani hukuman 14 tahun penjara. Helikopter ambulans udara mendarat di Trafalgar Square, London, Rabu 5 Agustus. Petugas medis dikerahkan setelah 4 pria ditikam di Endell Street dekat kawasan Covent Garden. Keempat korban berusia antara 34 hingga 52 tahun dan dilarikan ke pusat trauma setelah mendapat penanganan di lokasi. Polisi telah menangkap seorang perempuan berusia 40-an tahun atas dugaan penyerangan dan kepemilikan senjata.
0: Tim forensik Spanyol telah menyelesaikan otopsi terhadap 77 migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal dari Maroko ke Ceuta pekan lalu. Sementara itu, ribuan migran yang berhasil mencapai wilayah Spanyol itu masih bertahan di pantai dengan harapan dapat tetap tinggal dan memulai kehidupan baru di Eropa. Dan informasinya akan menutup CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
4: Tim forensik Guardia Civil Spanyol berkejaran dengan waktu untuk mengungkap identitas para migran yang tewas dalam gelombang penyeberangan massal ke Ceuta. Hingga Rabu, otopsi terhadap 77 jenazah telah diselesaikan. Sejauh ini dua korban telah berhasil diidentifikasi melalui sidik jari yang sebelumnya tercatat dalam database otoritas Spanyol. Identitas korban lainnya masih ditelusuri melalui pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, dan data fisik. Sementara itu, di Ceuta, ribuan migran yang selamat masih menunggu kepastian nasib mereka. Sejumlah migran dari berbagai negara Afrika terlihat tinggal di pantai, beristirahat di bawah pohon, atau membuat tempat berteduh sederhana. Salah satunya migran yang masih bertahan adalah Abdul El Majid Salahidin Abdul Rahman Abdallah yang berasal dari Sudan. Ia mengaku meninggalkan negaranya sekitar 1,5 tahun lalu dan melintasi Chad, Libya, Aljazair hingga Maroko sebelum akhirnya berhasil memasuki Ceuta.
5: Waktu yang حاولت انه ادخل الى سبتة شدوني العسكر المغربي شداني 5 مرات في المرة السادسة من بعده دخلت الى سبتة الحمد لله والان في السبتة هنا عندي 6 ايام.
4: Cerita serupa datang dari Bashir Said Muhammad, migran asal Nigeria. Bashir mengatakan ia meninggalkan Nigeria bagian utara karena ancaman kelompok bersenjata, penculikan, dan kondisi keamanan yang buruk.
6: Country, northern Nigeria, we have a problem of tourism, we have problem of bandits, we have problem of kidnappers, and we have problem of insecurity in the northern Nigeria. Anytime the bandits, they kill people in the northern Nigeria, they kill people in the school, they kill people in the mosque, they kill people in the church. That is why I'm leaving Nigeria, I'm leaving the northern Nigeria, I'm coming here to be survived.
4: Para migran terpaksa tidur di pantai selama beberapa malam. Untuk makanan, mereka mendapatkan bantuan dari Palang Merah setempat. Kini mereka menanti kejelasan nasib setelah mengarungi lautan dan menempuh perjalanan berbahaya.

0: Kepanikan terjadi saat seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria, Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
1: Tahan.
0: Kasus viral, sejumlah tenaga kesehatan mencibir pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir akhirnya dinonaktifkan dari rumah sakit.
2: Dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya.
0: Ratusan ibu berdesakan demi bahan pangan murah di pasar murah di kota Pasuruan. Sejumlah ibu mengaku senang meski antre berjam-jam. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Pendalam Terpercaya. Musang liar berukuran besar masuk ke dalam ruangan rumah membuat panik penghuni di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Kepanikan juga terjadi saat seekor ular kobra sepanjang 1 meter masuk ke dalam rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten.
3: Penghuni rumah di salah satu rumah warga di perumahan Gria Karang Tanjung Blok F Pandeglang, Banten ini langsung berlarian keluar rumah. Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak ini melarikan diri begitu mengetahui ada ular kobra sepanjang 1 meter di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ular berbisa dengan panjang sekitar 1 meter ini keluar rumah diikuti seorang pemilik. Nampak pria ini berusaha menangkap ular yang keluar lewat pagar. Sebelumnya, ketegangan nampak dalam rumah saat ular masuk lalu bersembunyi di bawah mesin cuci. Dalam rekaman tersebut, salah seorang warga sempat berusaha menangkap ular dengan menggunakan alat seadanya. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena ular terus berpindah dan bersembunyi. Peristiwa yang terjadi Selasa siang ini diduga diawali ular masuk dari kawasan persawahan yang berada tidak jauh dari lingkungan perumahan.
4: Karena ini kan persawahan, pada awal perumahan ini sawahan, jadi kepanasan nggak lihat itu, pada ke dalam.
1: Oh, terus ularnya berhasil ditangkap nggak tuh?
4: Ular kobranya itu masih kabur dia.
3: Warga kini diimbau tidak menangani ular berbisa seorang diri apabila tidak memiliki keahlian dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau tim evakuasi satwa agar penanganan dapat dilakukan dengan aman. Kepanikan juga terjadi di sebuah rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Rabu malam. Petugas tim rescue Gul Karmat pemadam kebakaran sektor Jatinegara, Jakarta Timur dipanggil untuk mengevakuasi musang liar yang masuk ke rumah. Saat akan ditangkap, petugas hewan liar ini berlarian kabur masuk ke selat tembok sangat kecil dan sempit. Petugas pun sempat mengalami kendala dikarenakan musang yang berukuran lumayan besar ini sempat melakukan perlawanan. Kurang lebih 15 menit, 4 petugas tim rescue sektor Jatinegara akhirnya bisa mengamankan hewan musang tersebut. Sebelumnya pemilik rumah tidak menyangka karena mengira ada suara berisik di atas plafon. Sempat mengira tikus, tiba-tiba seekor musang dengan ukuran besar jatuh.
4: Jatuh dari plafon itu, jebol.
5: Jatuh gitu, terus lari lah dia ke kasur, ngumpet di lemari. Karena kalau kami yang nangkep kan takutnya berontak, pada rusak semua barang, jadi ya udah keburu-buru ke pendangkar.
3: Selanjutnya petugas rescue membawa musang liar ini ke kantor damkar sektor Jatinegara untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada evakuasi seorang mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kabupaten Tangerang, Banten yang berlangsung menegangkan. Petugas damkar harus berjibaku menurunkan korban yang terkulai lemas di antara penyangga tower.
6: Tahunan.
0: Tugas damkar mengevakuasi Bilal, mahasiswa yang tersetrum di atas menara air setinggi 6 meter di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa lalu. Evakuasi menegangkan karena korban dalam keadaan tersangkut di antara dua tiang penyangga toren. Sempat terkendala akses yang sempit, dua petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi korban menggunakan metode vertical rescue dalam waktu 30 menit. Korban adalah mahasiswa yang sedang menjalani program KKN dan mengalami luka bakar serta menjalani perawatan di Metro Hospital Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kita ke Jawa Tengah. Sebuah video viral memperlihatkan motor roda 3 terjun ke sawah di Klaten akibat gas tersangkut. Motor roda 3 bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih ini terjun ke sawah di Desa Jetis, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Video ini viral di media sosial Rabu sore. Perangkat Desa Jetis, Oriza Febri Widianto menjelaskan peristiwa terjadi Selasa 4 Agustus. Video ini terdiri dari dua peristiwa. Pengemudi dan kendaraannya berbeda. Peristiwa pertama pada pagi hari, motor roda 3 dikendarai perangkat desa bersama dua penumpang naik di bak belakang. Sedangkan peristiwa kedua, siang harinya motor dikendarai sendirian melaju dari kantor desa hendak dibawa ke kantor KDMP. Diduga karena gas kendaraan tersangkut, motor oleng dan terjun ke sawah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Evakuasi motor roda 3 yang terjun ke sawah dilakukan gotong royong oleh perangkat desa dan warga. Berikutnya kita ke Jakarta. Setelah lama menghilang, hamparan busa kembali muncul di aliran kanal banjir timur, tepatnya di sekitar pintu air Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Warga menjadi resah karena busa berterbangan ke permukiman. Ya, kita lihat, inilah gambar dari udara hamparan busa yang kembali muncul di aliran kanal banjir timur sekitar

0: Pintu air Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Busa seperti salju ini memanjang dari pintu air menuju laut. Bagi warga, munculnya hamparan busa kembali menimbulkan kekhawatiran baru. Busa berterbangan pada pagi hingga siang. Hamparan busa muncul setelah sempat menghilang sebulan terakhir. Diduga busa kembali muncul karena adanya kiriman air dan debit air tinggi di sekitar pintu air Marunda. Petugas pun memasang sekat apung agar busa tidak menuju ke arah laut. Petugas juga melakukan penyemprotan di area terdampak. Setelah dibantah kepolisian soal ancaman isu keamanan terkait pembangunan pagar mal yang tinggi, sejumlah pemerintah kota akhirnya meramai-ramai mendesak pemilik mal segera membongkar pagar yang mereka pasang. Sementara terkait isu pagar tinggi mal, Menko Polkam Jamari Caniago memanti-manti masyarakat agar tidak termakan info hoax di media sosial.
1: Usai Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta mal membongkar pagar tinggi mereka, kini giliran Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mendesak mal membongkar pagar tinggi mereka. Ditemui pada Rabu 5 Agustus, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan dirinya telah menghubungi sejumlah mal untuk menurunkan ketinggian pagar mal. Selain mengganggu keindahan kota, pagar tinggi saat ini juga disalahartikan dengan isu ancaman keamanan.
2: Insya Allah kami koordinasikan. Jadi nanti yang saya ingin itu adalah ketika pagar itu ada orang jalan semakin terang. Jadi ada iklan yang nempel di pagar yang bagus, tidak terlalu tinggi, yang orang akan mencemirkan rasa takut begitu. Padahal kota Surabaya ini juga aman.
1: Isu ancaman keamanan terkait dengan pembangunan pagar tinggi mal dan gedung akhirnya direspons pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago pun mengajak masyarakat agar tidak termakan informasi hoax alias bohong.
3: Di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita.
1: Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki penyebar isu ancaman keamanan di media sosial dengan dikaitkan pembangunan pagar tinggi mal. Kombes Pol Budi Hermanto juga akan melakukan penindakan bagi kelompok-kelompok yang ingin membuat situasi keamanan tidak nyaman termasuk kerusuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan orang berdesakan demi bahan pangan murah dan ribuan orang berdesakan demi mendapat pekerjaan. Ini merupakan potret yang kerap kita temui. Mudahnya mendapat pekerjaan dan murahnya bahan pangan pun seakan jadi harapan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
4: Semeringah tergambar dari senyum kaum ibu yang rela berdesakan dan antre untuk mendapatkan bahan pangan murah di pasar murah di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggung Harjo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu sore. Sejak sebelum pasar murah dibuka, warga sudah memadati lokasi dan rela mengantre berjam-jam. Tingginya antusiasme membuat antrian mengular dan warga sempat berdesakan saat pembelian dibuka. Di pasar murah ini, kaum ibu bisa mendapatkan beras SPHP 5 kg seharga Rp55.000. Beras premium 5 kg seharga Rp70.000 hingga telur ayam dengan harga Rp20.000. Selain itu juga tersedia bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, cabai serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga lebih murah untuk membantu meringankan beban warga.
5: Di sini murah, Bu, ya?
6: Murah banget,
5: eh. Seneng, Bu, ya?
6: Seneng.
5: Oh, beli apa aja, Bu? Beli apa aja?
6: Ini bawang putih, telur, ya.
5: Telur
6: merah, beras.
5: Telur berapa, Bu?
6: 20.
5: sudah 2 jam lebih.
7: Ya, dekat kok rumahnya sini.
5: Tapi ditunggu dalam.
7: Ditunggu.
5: Meskipun antri, Bu, ya.
7: Meskipun antri kan murah, Pak.
5: Murah, Bu.
7: Murah meriah lah.
5: Mau beli apa aja, Bu?
7: Beli semua wes satu-satu.
4: Jika kaum ibunya berdesakan demi mendapatkan bahan pangan murah, kaum muda-mudi di negeri ini juga berdesakan demi mendapatkan pekerjaan. Seperti yang terekam di Bursa Kerja Klaten, Jawa Tengah, ribuan pencari kerja memenuhi halaman gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Mereka datang sejak pagi untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian pencari kerja ada yang baru lulus kuliah atau sekolah. Sebagian lainnya ada yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK.
8: Pengalaman secara offline seperti ini kan jarang. Biasanya lebih banyak mencari pekerjaan itu melalui online, web, dan lain-lain. Dan itu mungkin yang sulit adalah kita sulit untuk berkonsultasi dengan rekruter.
9: Ini baru pertama kali ikut job fair atau seperti apa, Pak?
8: Pertama kali.
4: Ribuan pencari kerja adalah bagian dari 7,22 juta orang pengangguran di Indonesia pada Mei 2026. Data BPS menyebut jumlah pengangguran hanya turun 24 ribu orang jika dibandingkan Februari 2026. Persoalan lapangan kerja dan terjangkaunya bahan pangan menjadi harapan besar bagi masyarakat. Harapan ini mendapatkan secercah cahaya usai pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia masih boncer di angka 5,29%.
10: Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top.
4: Tantangan bagi ekonomi Indonesia yang tumbuh adalah menyerap angkatan kerja yang mencapai 155,41 juta orang pada Mei 2026 berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional. Jumlah angkatan kerja ini meningkat nyaris setengah juta orang jika dibandingkan Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesaat lagi ada kasus yang tengah viral, yaitu kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir akhirnya dinonaktifkan dari rumah sakit. Redaksi segera kembali.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus yang sedang viral, yakni kasus cibiran sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Salah satu tenaga kesehatan yang ikut mencibir dan bekerja di rumah sakit RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, akhirnya dinonaktifkan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta memberikan penjelasan terkait keterlibatan salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang unggahannya di media sosial jadi sorotan. Rumah Sakit menyatakan yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari program pendidikan sejak Rabu. Meski ia telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial pribadi, penanganan internal tetap berjalan. Sebelumnya unggahan warga bernama Yurizal mengenai pengalamannya saat menunggu layanan rumah sakit ini jadi perbincangan di media sosial. Unggahan ini kemudian memunculkan berbagai tanggapan termasuk tenaga kesehatan.
3: Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil untuk ini? Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat.
2: Kebakaran melanda permukiman warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setidaknya ada 11 rumah dan satu bangunan sekolah terbakar. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik, rumah berlantai satu di Utan Kayu, Jakarta Timur juga ludes terbakar.
4: Kebakaran terjadi di Kampung Satron, Desa Parumasan, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis pagi. Api cepat merambat karena banyaknya material yang mudah terbakar di permukiman. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api meluas. Setidaknya 8 rumah hangus terbakar, 3 rumah lainnya terdampak, serta sebuah bangunan sekolah ikut terbakar. Pemadaman berlangsung cukup lama karena lokasi kebakaran berada di wilayah yang jauh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
5: Nah, untuk rumah yang terbakar, menurut sementara ikmah, mungkin itu 8 unit rumah yang hangus. Nah, yang sedang mungkin ada berapa, Pak?
6: Tiga.
5: Ya. Nah, yang dampaknya ke masyarakat yang lainnya juga itu.
4: Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah berlantai satu di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. 15 mobil pemadam dan 75 personel dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang memiliki portal rendah, sehingga mobil pemadam berukuran besar tidak dapat masuk ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Gelombang panas musim panas Eropa, Gajah Asia menikmati mandi air dan lumpur bersama kawanannya. Redaksi segera kembali.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama mengulas berbagai persoalan kehidupan yang berkaitan dengan pembersihan hati, perbaikan akhlak, serta ikhtiar menjadi

0: hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian hari ini dapat menambah ilmu dan menumbuhkan semangat untuk terus memperbaiki diri dalam setiap fase kehidupan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kiai, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Kiai, pertanyaannya ini soal kebersihan hati ya. Nah, terkadang Kiai, di saat kita melakukan ibadah ataupun juga doa, terkadang hati kita ini atau ibadah yang kita lakukan itu rasanya kering begitu Kiai. Tidak ada kita merasakan getaran di dalam hati. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan ruh atau mengembalikan kehadiran hati Kiai pada saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala?
1: Ini pertanyaan sulit Mbak Eva, karena saya juga sedang bertanya itu ya, dan kita semua pasti merasakan dalam hidup ini ada di mana saat kita beribadah itu tapi terasa kering. Dan ini yang kadang-kadang Mbak Eva menjadi orang tuh salah jalan. Ketika dia merasa ibadahnya itu kering tanpa makna, maka dia meninggalkan ibadah itu. Yeah. Dia merasa, ah saya sholat kok gak ada getaran ya, saya sedekah kok gak ada getaran. Itu sebetulnya kata guru saya dulu itu bagian dari ujian. Ya, makanya dulu waktu saya ngaji kitab Hikam itu, Ibnu Athaillah tuh bilang gini, la tatrukiz zikra li adami khudurika ma'Allah. Kamu jangan pernah meninggalkan zikir kepada Allah hanya karena kamu merasa kamu itu tidak khudur. Seakan-akan ini cuma rutinitas. Kita ini mohon maaf Mbak Eva ya, banyak sekali ibadah yang kita lakukan seperti kewajiban mesin aja. Jam 4 wajib bangun, ya bangun. Habis itu gak merasa apapun gitu loh. Nah ini kata Imam Ibnu Athaillah, guru saya menerangkan, ini adalah bagian ujian dari Allah. Supaya ketika kita masih bisa beribadah hanya sebatas lahiriah lisan, itu jangan pernah berputus asa. Mungkin itu adalah etape jalan yang harus kita tempuh untuk nanti sampai pada masa di mana kita berzikir itu hidup dengan hati. Jadi biasakan mulut ini terus saja mengingat Allah, hati ini sekalipun tidak ada rasa wusul bersama dengan Allah, tapi ya sudah, kita usahakan melakukan ibadah semaksimal mungkin secara syariat. Kalau sholat, wudhunya benar, kiblatnya benar, bajunya usahakan secara lahiriah. Nanti pada masa tertentu, itu pasti akan mendatangkan manfaat kebangkitan dari aspek jiwa. Nah, berbicara soal kebangkitan dari aspek jiwa, guru saya itu berpesan dua hal Mbak Eva. Yang pertama makanan nih, rezeki nih. Jangan sampai kita itu memakan makanan yang tidak baik secara rohani, haram nih. Kalau kita biasa memakan makanan yang haram atau menghasilkan uang dari usaha yang haram misalnya, yang dimakan ayam, halal Mbak Eva, bukan daging babi dalam keyakinan muslim, tapi uang ini dia dapat dengan cara membuka aib orang misalnya, dengan cara menipu orang. Ini makanan halal ini itu sangat-sangat menentukan keusuhan hati. Maka Sayyidina Abu Bakar itu dalam riwayat manakib beliau, beliau itu secara tidak sengaja karena ketidaktahuannya itu meminum sesuatu yang tidak pasti haram Mbak Eva, hanya subhat saja. Jadi anak beliau itu, karena beliau khalifah, khalifah Rasulullah, presiden lah kalau sekarang, itu satu pagi itu dikasih minum susu sama anaknya, diminum. Begitu diminum, enak sekali susu nih, kamu dapat dari mana? Gitu, anaknya tuh bilang, itu dari iblis sodakoh. Kan dulu orang-orang yang wajib membayar zakat binatang ternak, binatangnya kan diserahkan kalau sekarang ke Kementerian Keuangan nih, dipul di sana, maka sebelum dibagikan ke fakir miskin, ada unta betina yang ada susunya, maka diperah nih, gak nyolong untanya Mbak Eva nih, gak ngambil dagingnya, susunya. Dan itu buat ayahnya yang hidup matinya 24 jam, itu untuk umatnya Rasulullah. Ini bukan pejabat yang zalim, bukan pejabat yang bermewah-mewahan, yang saya pernah cerita di Gapai Kemuliaan. Sayyidina Abu Bakar tuh minta sama Sayyidina Umar untuk berhenti jadi presiden, karena semenjak jadi presiden hidupnya jadi susah. Sementara dulu waktu belum jadi presiden, presiden begitu pengusaha. Nah ini kalau kita lihat Mbak Eva, cerminan seperti ini, itu Sayyidina Abu Bakar begitu tahu ini loh, apa saya berhak untuk meminum susu dari itu? Banyak orang mengatakan berhak karena pengabdiannya kepada negara. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu gak tenang. Enggak, saya gak berhak. Masih ada orang lain yang lebih berhak dari itu. Khawatir itu barang yang haram. Dia masukkan jarinya ke kerongkongannya. Ingin dimuntahkan. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Khalifah Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar, apa manfaatnya? Saya mengerjakan sebaik apapun. Kalau di dalam tubuh saya ada energi yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak halal. Jadi konsep yang pertama itu jaga makanannya. Kalau makanannya halal, makanannya baik, itu akan mendatangkan ketenangan. Yeah. Dan ketenangan itu akan menghidupkan hati. Yeah. Yang kedua Mbak Eva, kata guru saya, cari suasana. Suasana di mana kamu semakin dekat kepada Allah. Dan ini penting banget. Suasana itu ketika kita berpuasa misalnya, di tengah suasana hari yang mungkin siang hari panas, kita ingat sama Allah. Di tengah gelapnya malam, kita kan juga merasakan kan Mbak Eva, kalau lagi susah itu doa kayak bermakna banget. Tapi kalau uang lagi banyak, hidup lagi berjalan sesuai selera kita, itu doa kak, rasa-rasanya kayak gak bernas di dalam jiwa kita. Maka kata guru saya, carilah tempat, ya. Misalnya kamu datang ke rumah sakit, kamu melihat penderitaan orang yang sudah sakit, maka itu akan mendorongmu dalam doa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang menghidupkan. Saya punya cerita satu nih Mbak Eva, dari guru saya. Saya baru mengingatnya hari ini. Dulu guru saya itu bercerita, beliau itu di depan Ka'bah loh. Banyak sekali berdoa, tiba-tiba ditegur. Ya, ini kalau dalam tradisi orang NU, ini percaya namanya wali. Jadi ada orang yang tidak kita ketahui di depan Ka'bah, itu siapa? Tiba-tiba nepuk guru saya nih, kata beliau nih, ya. Beliau berpesan saya enggak boleh buka namanya sebelum beliau wafat karena beliau masih ada, ya saya ikut janjinya enggak saya sebut siapa guru saya ini. Ditepuk dari belakang, kata guru saya. Kata orang tadi, "Kamu kok doanya banyak sekali sih? Padahal kan sudah banyak yang Allah berikan kepada kamu. Kamu lahir dari nasab yang mulia, bapakmu orang baik, kakekmu orang baik. Kamu sekarang menjadi orang baik, ditempatkan di tempat yang baik. Mau minta apa lagi sama Allah? Sudahlah, di depan Ka'bah itu alhamdulillah." Demi mendengar nasihat ini Mbak Eva, maka alhamdulillah itu menjadi bermakna. Karena dia ingat bahwa apa yang selama ini tidak dia syukuri, itu boleh jadi impian banyak orang. Kita ini kan kadang-kadang doa itu tidak menjadi hadir dalam benak kita. Karena kita kan kurang syukur aja Mbak Eva. Rumah kecil yang kita rasakan itu adalah rumah impian dari mereka yang tunawisma. Pekerjaan kita yang punya gaji sangat kecil, itu dambaan mereka yang baru terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, ketika kita menghadirkan suasana itu terasa sekali Mbak Eva. Saya jujur para pemirsa saya, sekarang itu media sosial luar biasa. Kadang-kadang ngeliat tuh Mbak Eva tuh, ada anak yang terpaksa yatim tuh. Baru 10 tahun menjadi kepala keluarga, menghidupi adik-adiknya tanpa bapak, tanpa ibu. Kadang-kadang habis ngeliat kayak gitu, itu doa saya kepada Allah tuh hidup. Ya Allah, panjangkan umur saya. Bagaimana kalau itu terjadi pada anak saya? Ya Allah, berikan kepada saya, bukan kepada saya saja Allah, kepada anak keturunan saya rezeki. Saya tidak berharap anak-anak saya seperti itu. Nah, doa itu Mbak Eva, jujur Mbak Eva, itu terasa bermakna di hadapan Allah. Ya, ketika saya panjatkan itu, karena bayangan anak-anak itu hadir depan saya. Tapi kalau sebelum berdoa saya ngelihat nasi mandi, ya melihat sop buntut, ya pasti Mbak Eva, suasana itu tidak mendukung. Jadi para pemirsa, saya juga tidak menemukan kedamaian, selalu tidak menemukan kedamaian jiwa ketika bermunajat. Tetapi pesan guru saya, jaga makananmu, dan yang kedua, cari suasana dan faktor pendukung yang bisa menghidupkan hati.
0: Baiklah. Oke, kita akan lanjutkan dengan topik lain. Tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kita masih bahas soal pembersihan hati ya Kiai ya. Nah, ini biasanya yang kadang-kadang menjadi hal yang cukup umum dilakukan dan

0: Sekarang itu ada istilahnya gibah modern. Menggibah itu tapi di sosial media ya. Yang kemudian akhirnya disaksikan oleh orang yang tidak hanya mungkin puluhan atau bahkan belasan orang yang kemudian bergabung dalam satu majelis, tapi bahkan bisa disaksikan sampai ke lintas benua, lintas negara.
1: Betul, betul.
0: Nah itu bagaimana Kiai dampaknya?
1: Betul, betul. Dan itu berbahaya sekali Mbak Eva. Makanya kata Rasulullah, harta yang baik itu di tangan orang yang soleh. Sosial media itu bagus Mbak Eva, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa belajar, kita bisa banyak sekali mendapatkan manfaat dari sosial media. Tetapi pada saat yang sama, sosial media itu juga lebih mudah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Betul kata Mbak Eva tadi kan, dulu kalau berghibah itu 5 orang aja di bawah pohon itu kan. Kalau saya dulu di rumah nenek itu, kadang-kadang ibu-ibu sambil cari kutu, ngaris gitu. Berima riba. Dan Mbak Eva, ribahnya juga gak akan lama.
0: Yeah.
1: 1 jam urusan mereka selesai. Yeah. Hari ini di sosial media kan bisa 24 jam.
0: Betul.
1: Kemudian dampaknya ini banyak. Maka yeah, para pemirsa, ini kita harus hati-hati loh. Karena sekarang banyak dan kecilnya dosa itu bisa jadi tindakannya kecil di masa sekarang, tapi dampaknya luas. Kalau dulu untuk memperluas dosa, maka mohon maaf ya, tindakannya juga harus luas.
0: Iya.
1: Dulu kalau ghibah itu ingin diketahui oleh semua orang, maka dia harus dari RT ke RT tuh. Iya kan ada kan, kadang dulu istri di kampung tuh ibu-ibu tukang gosip tuh. Mesti biangnya dia nih. Kenapa? Dia datang ke sini, dia datang ke sini. Sekarang kan tidak. Cukup dia duduk di rumah bahkan tidak bertemu dengan orang, tapi dengan mudahnya dia mengumbar aib orang.
0: Iya.
1: Maka di sini para pemirsa hati-hati. Karena ghibah ini bukan dosa kepada Allah kan. Ini dosa haknya, hak adami ini terkait dengan orang yang dijadikan bahan ghibah. Kalau ini terjadi, saya tidak bisa membayangkan Mbak Eva bagaimana cara menghapus dosanya. Karena dan tidak harus dengan mulut sekarang. Yeah. Bisa dengan apa ini? Jari.
0: Jari.
1: Gitu loh. Jari sekarang ini luar biasa. Bahkan saya kemarin mendapatkan juga tuh Mbak Eva, film animasi kan berbasis AI sekarang itu bisa dibuat. Ketika saya melihat itu, saya udah langsung paham nih. Ini lagi ngomongin si ini nih kata saya. Kenapa? Karena semuanya dibuat seperti itu. Dia tidak berghibah langsung kepada orang. Tapi teknologi membantu setiap orang untuk mudah memahami bahwa yang dituju itu si fulan. Kan tinggal dibuat saja Mbak Eva, ornamen tertentu yang menggambarkan latar belakang rumahnya atau profesinya. Kalau politik, warna partainya. Ketika dibuat animasi seperti itu berbentuk orang-orangan. Kalau dulu tuh kayak film Unyil misalnya. Tapi saya langsung paham, ini sedang menyindir si Anu. Dan ketika saya tanya ke teman saya, kamu tadi dapat ini ya? Iya, tega banget ya dia begitu. Ya, jawabannya sama dengan saya.
0: Yeah.
1: Berarti ini kan Mbak Eva, mengumbar aib orang, berghibah itu tanpa mulutnya, tanpa juga dengan sarana yang sama di masa lalu, tetapi itu jauh bahkan lebih melukai. Karena pemahaman itu kemudian menjadi liar kemana-mana, diserap oleh banyak orang. Dan hebatnya lagi Mbak Eva, setelah itu pasti ada tambahannya nih. Ya, ghibah yang di dalam film tadi itu menggambarkan 3 persoalan aja. Begitu itu yang buat belum utuh infonya. Nanya temennya, emang apa? Ada lagi kasusnya di sana, lihat tuh. Langsung jadi banyak. Nah, yang seperti ini pemirsa itu harus sangat berhati-hati karena itu menyangkut kehormatan orang. Boleh jadi orang itu salah, tetapi ketika kesalahannya diketahui oleh circle yang kecil, itu kemudian disebarkan, maka yang menyebarkan jadi dosa.
0: Yeah.
1: Yang tidak dosa itu Mbak Eva kalau sudah jadi rahasia umum. Memang orang itu terang-terangan berbuat kesalahan yang seperti itu, dan saya ketika berghibah itu dalam konteks menjaga ya, supaya jangan sampai anak saya misalnya atau murid saya atau lingkungan saya terjerumus kepada kesalahan yang sama.
0: Dan bahkan Kiai, konten ghibah ini sudah masuk menjadi salah satu hiburan mungkin di media sosial. Masuk ke dalam bincang-bincang, podcast dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, mengapa Kiai manusia itu kesannya menikmati begitu ya. Kalau ada orang lain atau ada manusia lain yang kemudian jatuh atau mengalami keburukan Kiai.
1: Karena manusia pada dirinya selalu ingin ada ego kan. Merasa dia lebih baik dari orang lain. Kan sifat iblis itu. Iblis itu kan gak mau sujud dengan Nabi Adam. Ana khairun minhu. Perasaan lebih baik, lebih sempurna. Makanya dulu Rasulullah SAW

0: itu bersabda, Gon, la tudhhiri syamata tali akhika. Kalau ada saudaramu diuji oleh Allah dengan aib tertentu, kamu jangan mengumbar aib itu. Misalnya nih, na'udzubillah ya, ada suami orang berselingkuh, Mbak Eva. Saya kemudian menyebar, ini tertutup pada hanya lingkungan tertentu yang tahu. Tapi saya sebarkan kemana-mana niatannya untuk merendahkan orang itu dan menunjukkan betapa baiknya saya. Ini loh suami idaman, suami idola tuh kayak saya, jangan kayak dia, bla bla bla. Apa kata Allah? Hati-hati sampai kamu nanti bertemu dengan satu masa, orang itu Allah selesaikan persoalannya, Allah sembuhkan dari penyakit tukang selingkuhnya, dan engkau akan diuji oleh Allah dengan ujian yang sama. Nah, ini hati-hati Mbak Eva. Saya kadang-kadang tuh pesen banget sama anak-anak saya tuh jaga mulut. Gitu loh. Saya dulu kadang-kadang di kampung tuh ngeliat Mbak Eva, ada orang tuh yang ngomentari hidup orang terus. Ada anak orang nih, ini anak siapa? Maghrib-maghrib, begini-begini. Tapi bukan dengan nasihat. Tapi mengumbar syahwat untuk menunjukkan betapa kacaunya bapaknya dia gitu loh. Apa yang terjadi? Tahu-tahu dia diberi cucu. Cucunya melakukan apa yang dulu. Akhirnya dibungkam sendiri kan. Karena kelakuan cucunya. Hati-hati kata saya. Dulu orang itu suka ngomongin orang seperti ini. Nanti Allah uji dia dengan ujian yang sama. Kenapa? Karena dulu ketika dia melihat orang tersebut, dia bukan sedang menasihati, tapi dia merendahkan, dia sedang mencela, dan dia ingin menunjukkan saya lebih baik dari dia. Kalau itu tujuannya Mbak Eva, itu hawa nafsu. Itu tidak kurang dosa dengan dosa yang dilakukan oleh orang tadi. Gitu loh. Artinya apa Mbak Eva? Orang lain punya salah. Tapi ketika motivasi saya itu adalah mengumbar dendam lama gitu. Itu kan juga hawa nafsu. Dan itu juga kesalahan. Dan tidak kurang salahnya dari kesalahan orang yang lakukan itu. Maka Imam Ghazali itu wanti-wanti. Kalau Anda ingin memberi nasihat kepada orang, itu lakukanlah di ruang yang tertutup. Bukan di ruang yang terbuka. Karena kalau di ruang yang terbuka, sulit orang untuk memahami mana yang nasihat dan mana yang ghibah.
1: Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita ke topik lain, Kiai. Kita bahas soal bagaimana sosok seorang ayah di dalam keluarga. Nah, ayah itu kan sebetulnya ditempatkan agama sebagai pemimpin keluarga.
1: Ya.
0: Nah, sejauh mana sebetulnya definisi pemimpin keluarga ini, Kiai? Apakah memang hanya terbatas dalam untuk urusan pencari nafkah?
1: Ya, ya.
0: Ataukah juga seorang pemimpin keluarga itu harus menghadirkan kehangatan hati, ya, gitu ya, kasih sayang, ya, dan lain sebagainya.
1: Iya, ya, jadi kepemimpinan seorang ayah di rumah itu kepemimpinan yang utuh, kepemimpinan jasmani dan rohani. Dia berkewajiban mendatangkan kedamaian jasmani lewat nafkah, tapi dia juga berkewajiban untuk mendatangkan kedamaian rohani. Gitu loh. Jadi ini harus disadari oleh para ayah gitu loh. Artinya apa? Ketika seorang ayah dijadikan pemimpin, kan kepemimpinan dalam Islam itu kaitannya dengan tanggung jawab kan. Tanggung jawab menghadirkan kedamaian. Kedamaian kepada siapa? Ya tentu kepada seluruh anggota keluarga yang ada di rumah itu. Jadi ketika ayah sudah memberikan nafkah, itu tidak cukup. Karena nanti ada Mbak Eva dalam kasus ya, saya di pesantren itu bertemu dengan seorang santri yang nakal Mbak Eva. Setelah saya panggil dan saya nasihati, ternyata kenakalannya itu sedang mencari perhatian ayahnya. Karena dia setiap bulan, karena kan dia pesantren di tempat saya, bayarannya lancar, uangnya cukup. Tapi setelah saya tanya, kamu kenapa sih kok malas? Kan kasihan bapakmu tiap bulan ngirim uang sekian. Jawaban anaknya itu, saya guru sama aja kok, saya nilainya bagus bapak diem, saya nilainya jelek bapak juga apa ini diam. Berarti ada kewajiban seorang bapak kan yang tidak ditunaikan kepada anak itu apa? Mengapresiasi kebaikan. Si anak tuh tinggal menunggu saja, nak saya bangga punya anak seperti kamu. Nah, kata-kata itu pak, kata murid tadi itu, yang gak pernah bapak saya itu bilang. Jadi saya dulu, saya bawa rapot nilainya bagus, bapak itu tenang. Saya buatnya gak ada komentar apapun. Jadi seakan-akan bapak itu tidak bangga dengan saya. Loh, jangan kemudian Mbak Eva, itu anaknya aja yang sensitif. Gak gitu juga. Karena anak ini kan tanggung jawab bapak.
0: Yeah.
1: Usianya juga belum matang. Nah, bapak ini yang harus memiliki pengetahuan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu kan sama dengan di kantor Mbak Eva, bahwa pegawai itu enggak semuanya berharap gaji yang besar aja, tapi suasana, apresiasi begitu atasan masuk disapa semua, "Hai apa kabar?" Kadang-kadang Mbak Eva hanya dengan makan bersama ya, di meja yang sama dengan model piring yang sama, orang tuh merasa diapresiasi. Nah, bapak juga punya kewajiban seperti itu. Bapak juga punya kewajiban nih paling penting. Misalnya saja ya, tidak cukup untuk kita eksplor secara keseluruhan. Bapak tuh bisa berdoa. Karena kadang-kadang anak itu pada kondisi tertentu dia WhatsApp gitu loh. Aku mau ujian nih Bi, doanya ya. Loh, ketika anak ngomong doanya ya, itu karena anaknya tahu bapaknya bisa berdoa. Mohon maaf nih Mbak Eva, kalau kelakuan bapaknya jauh dari agama, malam gak pernah ada, sekali datang sudah dalam kondisi gak sadar mabuk. Lalu anak itu kan berharap, ketika dia berhadapan dengan situasi yang genting, kan yang paling dia harapkan support doa dari kedua orang tua. Tapi ketika dia minta, ya Allah bapak doa aja, Robbana atina aja muter-muter, gak hafal-hafal misalnya. Maka bapak itu Mbak Eva, dia kehilangan nih kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Bapak.
0: Jadi kewajiban pemimpin itu luas ya Kiai ya. Tidak hanya sekedar memberikan tadi jasmani tapi juga rohani. Nah tapi kondisi yang ada saat ini mungkin ada beberapa laki-laki gitu ya. Yang merasa bahwa memberikan kasih sayang terlalu berlebihan itu justru berdampak negatif gitu ya, seperti kehilangan wibawa dan lain sebagainya. Karena menjadi seorang pemimpin itu juga butuh ketegasan begitu ya Kiai ya. Nah bagaimana bagi seorang ayah itu bisa menempatkan porsi yang pas begitu menjadi pemimpin keluarga yang...
1: Saya agak kurang percaya ya Mbak Eva ya, kalau terlalu dekat itu bisa mengurangi wibawa ya. Beda, ini dalam konteks anak dengan bapak ya. Beda kalau dalam konteks mungkin guru dengan murid ya. Tapi kalau dalam konteks bapak dengan anak, pengalaman saya sebagai anak dan pengalaman saya sebagai bapak, semakin kita dekat dan menghargai anak, itu anak semakin menunjukkan hormat dan kasih sayang kepada bapaknya. Bapak itu diminta oleh anaknya tegas. Dan bapak juga diminta untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi kadang-kadang Mbak Eva, saya merasa anak itu merasa bahagia kok ketika malam ujian dibentak oleh bapaknya. Belajar kamu. Tapi saat lulus, diajak makan bersama. Lihat nih Mbak Eva, iya. Ini namanya muazanah. Dan itu tidak akan menghilangkan kewibawaan. Dengan cara seperti ini, anak tuh yakin kok bahwa bapaknya tuh sayang. Hanya kadang ekspresinya yang mungkin dalam konteks tertentu, karena cita-citanya sedemikian tinggi, maka intonasi suaranya sangat-sangat tinggi. Kadang-kadang anak kan ada ya, baru masuk sekolah gini, curhat gini-gini kayak minta pindah lagi. Dia gak tahu kan bapaknya sudah bayar uang pangkal mahal di situ. Kadang kita tinggikan intonasi, tapi begitu nanti dia nyoba betah-betahin, tahu-tahu pulang, besok aku dipercaya loh nonton tari, nari gini. Maka bapaknya kata, weh hebat. Nah, itu kan keseimbangan dan itu tidak mengurangi wibawa seorang bapak. Justru wibawa bapak itu hilang kalau dia kehilangan ya keteladanan yang semestinya dia berikan kepada anaknya. Itu yang mungkin akan mengurangi wibawa bapaknya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Makanya bapak itu harus memberikan contoh yang baik karena di sana anak-anak melihat masa depannya.
0: Dan itu juga masuk sebagai bagian dari ibadah sebetulnya,
1: iya,
0: ya Kiai.
1: Iya, iya.
0: Nah, Kiai, kalau kemudian sekarang saya minta mohon kepada Kiai untuk menyampaikan bagaimana kemudian nasihat kepada para ayah apabila mungkin sebagai seorang pemimpin itu mereka terkadang tidak punya ruang untuk berkeluh kesah,
1: yeah.
0: Kemudian tidak punya ruang untuk bercerita,
1: yeah.
0: Dan harus selalu terlihat seperti orang yang
1: bahagia,
0: bahagia dan kuat demi keluarganya,
1: yeah.
0: Nah, apa kemudian yang bisa menguatkan mereka, Ki?
1: Yang bisa menguatkan adalah cerita tentang kehidupan apa adanya. Tetapi jangan sampai cerita itu seolah-olah menjadikan anak-anak dan keluarga itu sebagai beban. Saya kadang-kadang Mbak Eva itu suka bercanda kok. Ya walaupun saya ya alhamdulillah Allah banyak kasih rezeki ya. Saya kadang-kadang tuh pulang malam besok hilang lagi. Anak saya itu kadang bercanda. Abi mau kemana? Saya tanya, kamu mau kemana? Dia cerita tuh Mbak Eva, aku kan mau ke mall beli sepatu. Nah itu kata saya tugasnya adalah mencari rezeki dan kamu menghabiskan rezeki itu. Nah tapi dengan bahasa yang tidak menunjukkan kamu beban, saya bukan. Itu memang hidup nak, sekarang Abi cari uang, nanti satu hari saya yang pensiun, kamu yang cari uang. Maka hidup manusia itu penuh dengan siklus seperti ini, bahwa kewajiban saya sebagai pemimpin adalah mensejahterakan rakyat. Saya bilang sama anak saya, tapi kan saya tidak mungkin nak jadi pemimpin terus. Nanti rakyatnya yang jadi pemimpin, pemimpinnya pensiun. Nah ini namanya siklus kehidupan. Jadi tanamkan kepada anak-anak bahwa kaki kita itu bisa jadi kepala. Dan kepala itu jadi kaki dan kita tidak pernah mengeluhkan itu karena anaknya. Kalaupun mengeluh itu mengeluh capek. Ya, saya tuh paling suka Mbak Eva nyuruh anak saya tuh kadang nginjek-injek saya. Saya paksa, walaupun saya kadang-kadang bisa beli loh, tapi bisa bayar orang. Tinggal panggil tukang pijat ke rumah kan selesai gitu loh. Tapi saya paksa anak-anak supaya pijat. Kenapa? Supaya mereka juga belajar bahwa saya tidak pernah mengeluh punya anak kalian. Saya bahagia punya anak kalian. Tetapi semua manusia itu punya keterbatasan. Ketika dia sedang menceritakan keterbatasannya, ini bukan keluhan. Tapi ini justru kebahagiaan. Saya cerita sama anak-anak saya tuh paling bahagia kalau ngasih uang. Kamu dapat uang, kamu berikan sesuatu yang bermanfaat dan kamu bercerita tentang kemanfaatan itu. Sekarang kadang-kadang anak-anak tuh maaf ya Mbak Eva ya, kan mintanya sudah luar biasa. Kalau dulu kan anak sekolah tuh minta buku, sekarang minta laptop. Habis minta laptop, minta tablet. Gitu loh. Nah ketika kita bisa beli, nabungnya mungkin lama, uangnya mungkin besar, diberi kepada anak kan ada kebahagiaan tuh. Nah maka itu yang harus selalu kita jadikan, bahwa anak-anak itu bukan beban. Anak-anak itu adalah kewajiban. Anak-anak itu adalah penerus saya. penerus ibadah saya, penerus intelektual saya, penerus kehidupan saya. Sehingga saya ketika berjuang seperti ini, itu hanya meneruskan yang dulu bapak saya berjuang untuk saya. Maka ada saya hari ini, maka saya perlu berjuang untuk anak-anak saya, agar anak-anak saya bisa menjadi seperti saya dan seterusnya seperti itu.
0: Masya Allah, nasihat yang luar biasa. Semoga bisa menguatkan
1: amin,
0: para
1: amin.
0: Ayah yang amin. Menonton episode kali ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Rian Dini di Jawa Barat. Saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya bunyinya sebagai berikut, Ustaz, selama ini saya merasa sudah memberikan beberapa kali pertolongan ke seorang teman. Saya juga merasa sudah ikhlas, tapi dia seperti tidak menghargai saya. Mengucapkan terima kasih pun tidak. Saya jadi kepikiran terus, kalau saya masih merasa seperti itu, apa berarti dari awal saya sebenarnya tidak ikhlas? Kiai, silakan.
1: Ini menarik Mbak Eva, karena itu juga dialami oleh semua orang. Tuh. Bahkan saya pun pernah mengalami yang seperti itu. Kalau pertanyaannya seperti tadi, saya itu ingat pesan guru saya untuk menjadikan setiap orang itu sebagai guru dan setiap peristiwa itu sebagai sekolah di mana kita belajar. Kalau kita berbuat baik seperti yang disampaikan oleh tadi itu, dia sudah berbuat baik ikhlas. Tapi karena tidak pernah mendapatkan apresiasi, maka dia kemudian bertanya, jangan-jangan saya ini nggak ikhlas. Sebetulnya dia ikhlas, tapi dia tidak bisa merawat keikhlasan itu. Jadi motivasinya udah bagus nih. Yeah. Yang kurang bagus itu adalah merawat ikhlas. Nah, bagaimana cara merawat ikhlas? Dulu guru saya bilang gini, kalau kamu berbuat baik kepada orang, kemudian orang itu tidak memberikan kebaikan apapun kepada kamu, itu orang jangan kamu anggap selalu sebagai orang yang buruk. Mm. Itu orang yang bagus tuh. Yeah. Sedang mengajarkan kamu ilmu tingkat tinggi yang keras. Mm. Faiz, kamu ikhlas gak? Kalau kamu benar ikhlas, saya coba nih kamu. Jadi dia itu cobaan saya dari Allah, ya, mengirim orang itu agar saya betul-betul hanya ingat bahwa motivasi saya itu karena Allah, bukan karena pujian orang tadi. Jadi orang tadi Allah kirimkan kepadamu, orang-orang yang dalam tanda kutip gak tahu terima kasih ini, itu sejatinya adalah guru yang keras nih Mbak Eva. Cuma jangan sering-sering ketemu orang keras ya. Tapi dia kata guru saya ini guru yang keras. Ya. Untuk memaksa kamu, ayo kamu ikhlas apa enggak? Kok kamu yang ikhlas, kenapa kamu selalu ingat dengan itu? Ini namanya dosisnya tingkat tinggi Mbak Eva. Itu yang pertama. Yang kedua, kata guru saya itu juga pelajaran buat kamu. Betapa tidak enaknya orang yang diabaikan kebaikannya. Maka ketika kamu diuji oleh Allah seperti itu, jangan rusak keikhlasanmu. Tapi cepat kamu katakan kepada Allah, ya Allah, saya kalau nanti diberi hal yang sama, saya tidak akan melakukan seperti itu. Karena saya tidak ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan hari ini. Nah, itu kata guru saya, itu sebagai anu Mbak Eva ya, sebagai balsam lah ya, yang menghangatkan dinginnya persahabatan. Itu sebagai obat yang mengobati perihnya luka karena diabaikan. Okay. Nah, ini penting sekali. Yang ketiga, kata guru saya, kalau kamu ingin berbuat baik kepada dia, masih kan ada orang Mbak Eva ya, yang tidak bisa melupakan orang itu. Dia udah kesel gimana pun, tapi kalau lihat dia menderita, itu gak bisa dia. Yeah. Ya sudah, bantu saja lewat orang lain. Gak usah lewat dia, sehingga kamu tidak ketemu muka dan tidak kecewa. Gitu. Nah, ini adalah treatment yang mungkin dilakukan, tapi yang paling penting itu adalah selalu mengingat, saya lakukan itu karena Allah, dipuji atau tidak dipuji, itu dijadikan zikir terus. Dan yang terakhir, setelah memberikan itu, Anda jangan sering-sering bertemu dengan orang itu. Karena itu akan membangkitkan luka lama yang selalu hadir, padahal seharusnya sudah bisa kita lupakan.
0: Oke, nah Kiai, ini masih juga soal kebersihan hati ya Kiai, pertanyaan saya selanjutnya. Karena kita suka melihat Kiai, ada keluarga yang hidupnya dalam rumah tangga yang ekonominya pas-pasan. Gitu. Tapi kita selalu melihat mereka selalu berbahagia dan bergembira. Tapi di satu sisi ada juga pemandangan lain di saat ada satu keluarga yang mungkin hidup dengan kemewahan, hidup dengan berlimpah harta, tapi kelihatan tidak sebahagia dibandingkan dengan kehidupan yang pas-pasan ini Kiai. Nah, kalau begitu apakah betul ada konsep keberkahan dalam agama berarti ya Kiai ya?
1: Iya,
0: nah, bagaimana apa sih arti dari fenomena keberkahan dalam
1: barokah
0: agama?
1: Barokah itu kan dalam bahasa Arab itu secara sederhana itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kuantitasnya tidak bertambah, tetapi kualitasnya yang bertambah. Nih, rezeki dia itu tidak bertambah, Mbak Eva. Mungkin gajinya pas habis dimakan ini, tetapi dia dapat barokah. Barokahnya apa? Istri yang berterima kasih. Kan ada Mbak Eva, istri itu subhanallah ya, berterima kasih sekali dengan suaminya, padahal uang bulanannya itu jauh dari kata ideal. Ada istri yang kurang terus, padahal kurangnya bukan untuk beli beras Mbak Eva, kurangnya ikut bayar arisan sana, ya kan, mendatangkan toko ini, kan ya, itu kan. Ya. Nah, makanya ketika kita berbicara mana sih bahagia, bahagia itu gak ada contohnya Mbak Eva. Ada orang yang bisa bahagia dengan kekayaan, tapi ada orang yang tetap bahagia dalam kemiskinan. Karena bahagia itu sejatinya hati kan. Nah, ketika ada orang mengatakan itu rezekinya sedikit tapi kok bahagia. Karena mungkin rezekinya sedikit tapi dia bahagia dengan kehangatan keluarga. Dia bisa berbahagia dengan anak yang bangga dengan orang tuanya. Mbak Eva, ada dulu itu guru saya bercerita di salah satu kampung di Jawa Timur. Itu anak-anaknya itu bangga dengan ayahnya. Sekalipun ayahnya itu hanya pedagang kecil, makanan yang tidak berharga. Tetapi karena dia bisa berusaha bersungguh-sungguh, anaknya tuh tahu. Bapak tuh bekerja demikian tuh demi kami. Kan ada sebagian anak, malu aku pak punya bapak kayak kamu gitu, kerjanya kayak begitu. Anak-anak enggak, dia hilangkan rasa itu, ini bapak mau begini karena demi saya. Dia bantu bapaknya, bahkan berdagang di sekolah tempat anaknya sekolah yang biasanya anak-anak jadi minder. Tapi ketika dikatakan bapaknya nanya di rumah, nak tadi bapak sekolah ke sekolah kamu, kamu ngelihat saya dan anak-anak ngelihat kamu, kamu enggak malu punya bapak kayak saya? Enggak pak, saya enggak malu, saya bangga supaya saya bisa tetap sekolah bapak sampai mengorbankan seperti ini. Nah, ketika ada suara seperti itu, bapaknya kan jadi bahagia. Daripada anak yang sudah dikasih uang jutaan karena harapannya dapat handphone seri terbaru, gitu loh, dikasih handphone yang harganya sudah 15 juta, 20 juta, gak bersyukur Mbak Eva, karena yang baru harganya 31 juta, lihat nih. Nah, yang seperti itu, kan ayah jadi rasanya kurang apa sih nak, kayaknya ngitung terus. Nah, yang seperti ini Mbak Eva, itu yang kita katakan bahagia itu tidak ada contohnya. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, itu maka tanamkan tujuannya berkah. Dan berkah itu Mbak Eva, itu didapatkan dengan jalan hidup. Didik anak-anak ya, doakan mereka, kasih mereka rezeki yang halal. Jangan-jangan mereka merasa kurang terus karena kita kasih dia makan yang mungkin tidak dari jalan yang benar. Jangan-jangan istrinya suka protes. Ya saya suka gangguin temen tuh. Kadang-kadang kan tiap kemana-mana video call terus sama istrinya, ngajak saya lagi. Karena dia gak percaya katanya, istrinya saya gak percaya katanya kok gak sama Gus Fahyo. Udah saya foto, saya kira, jangan-jangan handphone yang dikasih istrimu tuh bukan dari yang halal. Makanya dia minta video call terus sama kamu. Kenapa? Karena itu kunci Mbak Eva ya, bahagia itu selalu dari jalan yang baik, pasti menghasilkan sesuatu yang baik.
0: Okay, tapi kemudian ada yang mengatakan kalau kemudian kita bicara tadi soal keberkahan, tapi juga ada juga tentunya ya merasa bahwa rezeki itu kaitannya dengan kekayaan begitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa untuk urusan rezeki kita tawakal saja, rezeki itu sudah diatur. Nah, sampai sejauh mana kemudian tawakal itu bisa kita pedomani gitu ya, atau kita lakukan. Tapi di sisi lain apakah kita sampai juga harus melakukan evaluasi terhadap upaya ataupun juga usaha yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki.
1: Harus Mbak Eva, yang tawakal itu kan ya, hati. Semua nabi bekerja. Semua nabi berusaha. Nabi Muhammad hijrah pakai strategi. Iya kan? Nabi Muhammad berperang. Itu pasang strategi. Setelah usaha dilakukan, baru kemudian hati juga melakukan usaha yang sama. Namanya tawakal. Ibunda Hajar itu kan gak sekedar tawakal untuk dapat zam-zam. Tapi melakukan usaha. Namanya sa'i. Nah, yang seperti ini harus kita pahami. Bahwa ikhtiar dan tawakal itu bukan sesuatu yang berlawanan. Bahwa usaha dan takdir itu bukan sesuatu yang berlawanan. Artinya ketika kita sampai kepada takdir, itu karena usaha kita. Dari mana kita tahu takdir kita itu gak makan? Kan sering kita bilang tuh, ya udah takdir kali. Tadi pagi kan gak ketahuan kayak gini. Coba kamu keluar rumah, bekerja. Siapa yang tahu takdirmu berubah? Siapa yang tahu kalau kamu belajar? Saya udah belajar pak, gak bisa. Karena baru sekali. Siapa tahu Allah bukanya setelah belajar 3 kali. Nah, yang seperti ini Mbak Eva, harus kita pahami porsi masing-masing. Tawakal itu porsinya hati, sementara usaha itu porsinya lahiriah. Kalau kita bisa padukan keduanya, itulah sejatinya orang yang beriman. Dan jangan lupa Mbak Eva, nafsu, ambisi, angan-angan, cita-cita itu datang dari Allah. Karena datang dari Allah, dia pasti baik. Seandainya semua orang tidak punya cita-cita, maka hidup ini gak menjadi indah kan. Kenapa saya bekerja keras? Karena anak saya punya cita-cita. Karena saya punya cita-cita. Karena istri saya punya cita-cita. Nah, cita-cita ini mendorong saya untuk berusaha semaksimal mungkin. Tetapi saya tanamkan kepada anak saya. Ingat loh, jangan lupa doakan Bapak. Jangan lupa berserah diri kepada Allah. Tetapi itu dibarengi dengan usaha yang nyata.
0: Baik, Kiai. Sebagai penutup, Kiai, untuk topik hari ini, kira-kira apa yang kemudian menjadi kesimpulan bagi kita umat Islam untuk bisa melakukan pembersihan hati secara berkala untuk bisa menjalankan kehidupan dan juga ujungnya nanti akan mendapat keberkahan dari
1: Allah. Membangun kesadaran, Mbak Eva, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita yang sudah menjadi takdir kita, sudah terjadi, pasti di balik itu ada hikmah yang mungkin kita dapatkan hari ini atau kita dapatkan di masa yang akan datang. Kita jaga bahwa apapun yang buruk di dunia ini, di balik keburukan itu pasti Allah menghendaki sesuatu yang baik. Bertemu dengan orang yang tidak tahu terima kasih, itu melahirkan ketulusan jiwa kepada kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak pernah bersyukur kepada kita, itu melahirkan bahwa sebaiknya kita memang tidak bergantung kepada manusia. Karena manusia itu sebaik apapun, dia sering lupa akan kebaikan. Tapi Allah berjanji, setiap kebaikan sekecil apapun, dia akan memperoleh balasan di akhirat kelak. Ketiga orientasi kita, hidup ini bukan sebatas di sini dan sekarang, tetapi di sana dan di masa yang akan datang, amalan kita insya Allah terjaga, dan kebeningan hati pun akan selalu tertanam di dalam jiwa kita.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar bersama Gurunda kita Kyai Haji Muhammad Faiz mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, kebakaran terjadi di pabrik pipa plastik di Kampung Nagrek, Kabupaten Serang, Banten. Api memicu kepanikan dan juga membuat karyawan berlari keluar menyelamatkan diri.
1: Kebakaran juga terjadi di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kebakaran terjadi setelah lahan tebu yang berada di samping pabrik tisu terbakar.
2: Api berkobar membakar tumpukan pipa plastik sebuah pabrik di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kipin, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Kebakaran diduga bermula dari munculnya asap di bawah tumpukan pipa plastik yang disimpan di area terbuka. Dalam hitungan menit, api terus membesar dan menjalar ke tumpukan material lain yang mudah terbakar. Para karyawan yang sedang bekerja pun langsung berlari keluar menyelamatkan diri. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian sehingga tidak meluas ke area pabrik lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah hasil produksi dan material plastik ludes terbakar. Petugas pun masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pelabuhan perikanan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang. Kobaran api yang cukup besar membakar 3 kapal besar, 1 unit mobil dan 2 motor serta beberapa tumpukan jaring nelayan. Angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan membuat warga di sekitar panik. Petugas damkar mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian.
3: Ini kronologisnya masih belum kita ketahui dalam penyelidikan yang berwenang.
4: Untuk korban sendiri, Pak?
3: Untuk korban kayaknya tidak ada. Penyebab utama kita masih belum, Mas.
5: Pak, informasinya ada pengisian solar ke kapal itu.
3: Lah, mungkin itu bisa jadi pengisian solar, tapi kita masih belum mendalami.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara untuk penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Kebakaran terjadi di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis siang. Api dengan cepat membakar bahan baku kertas atau tisu di pabrik tersebut. Sebanyak 6 hingga 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pun terhambat dengan hembusan angin dan cuaca panas.
6: Ini tebu ini.
0: Lahan tebu.
6: Ya, lahan tebu.
0: Jam berapa tadi, Pak?
6: Waduh, enggak tahu.
0: Perkiraan apa. Jam?
6: Tengah 10-an.
0: Terus akhirnya merambat ini, Pak?
6: Iya.
0: Merambat kemana, Pak?
6: Ya ini, ke pabrik ini.
0: Pabrik apa ini, Pak?
6: Pabrik kertas.
7: Tisu apa?
6: Tisu.
2: Ya, kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Mulai 1 September, tarif bus Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik menjadi Rp15.000.
1: Tarif ini naik 4 kali lipat dari tarif sebelumnya, yaitu Rp3.500 per perjalanan.

0: Layanan bus TransJakarta rute Blok M, Bandara Soekarno-Hatta atau disebut juga dengan SH2 akan punya tarif baru. Dari semula Rp3.500 sekali jalan menjadi Rp15.000. Tarif ini akan berlaku mulai 1 September 2026.
1: Bus TransJakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta juga berubah nama menjadi Transbandara. Perubahan ini tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026 yang ditetapkan 31 Juli lalu. Ditemui di kantor Dinas Pendidikan pada Kamis pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut tarif baru ini masih jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya.
2: Kenapa angka 15 itu? Ini adalah tentunya yang pertama, kalau di bandara itu kan ada tempat 3 parkir yang harus dilalui, itu satu. Dan setiap parkir kan ada biayanya. Yang kedua, dibandingkan dengan seluruh transportasi mau pakai apapun, saya yakin TransJabodetabek dari Blok M ke bandara pasti jauh lebih murah. Bahkan sekarang ini kalau naik Damri atau naik taksi pun angkanya udah di atas 100 ribu semua. Dan menggunakan kereta bus TransJabodetabek sangat-sangat efektif karena jumlah bisnya sekarang ini juga kami tambah. Tingkat kepuasan publik dari survei terakhir di atas 97%. Dan mereka rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini.
1: Lantas, bagaimana suara para penumpang?
3: Sebenarnya sih agak kemahalan ya. Maksudnya kalau mau naik pun paling enggak 2 kali lipat lah ya. Enggak sampai, paling enggak 10 ribu lah. Enggak sampai 15 ribu gitu. Apalagi kalau kita kan pekerja bandara gitu.
4: Oh, memang rutin ke bandaranya ya?
3: Iya, rutin ke bandaranya. Mungkin kalau yang bukan pekerja sih,
5: kita mau ke Kalimantan Barat.
4: Oke, pakai busway ya?
5: Iya benar.
4: Tapi tarif baru menjadi Rp15.000. Iya. Apakah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain, harga ini merupakan harga yang wajar atau justru kemahalan?
5: Iya, kalau menurut saya, kalau kita bandingkan dengan transportasi lain, mungkin ini adalah sebuah kewajaran ya. Karena mengingat dari biaya transportasi juga, dan juga biaya operasional juga, mungkin kalau misalnya Rp3.500 dengan jarak yang lumayan jauh gitu, itu agak kurang menutup operasional. Jadi menurut saya, kebijakan tarif baru ini lumayan wajar.
1: Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, tarif sebesar Rp15.000 dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan jarak 65,1 km merupakan harga yang wajar, meski tetap harus diikuti oleh kenaikan kualitas layanan.
6: Dibandingkan moda transportasi lain, tentu masih dikatakan terjangkau. Tapi ketika nanti catatannya ada penyesuaian tarif tersebut, namun tidak ada penyesuaian peningkatan kualitas, maka itu harus menjadi evaluasi kembali bagi Pemprov DKI Jakarta juga. Karena ada konsekuensi yang lebih untuk adanya tuntutan bagi konsumen untuk membayar lebih, maka tuntutan konsumen juga akan menjadi lebih tinggi.
1: Jika dibandingkan dengan tarif bus Damri dengan rute serupa yang dipatok Rp80.000, maka tarif bus Transbandara dengan headway 15 menit di jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk memang lebih murah. Akan tetapi, layanan Damri unggul soal waktu tempuh yang lebih singkat. Sejauh ini tarif Rp15.000 hanya berlaku untuk Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta, sementara layanan TransJakarta rute Kalideres Bandara Suta masih tetap Rp3.500. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
7: Senjata api hingga narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan.
8: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
17: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
9: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10:00 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
18: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam kamera pengawas. Kawanan begal bersajam merampok seorang nasabah bank secara terang-terangan di sebelah kedai mie ayam.
3: Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pencuri berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Aksi begal terjadi secara terang-terangan di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Kawanan begal itu menyerang seorang pemotor yang baru saja memarkirkan motornya di sebelah tukang mie ayam. Dalam rekaman CCTV, korban dibacok berulang kali hingga terjatuh dan membentur gerobak dagangan. Kawan begal itu kemudian membawa kabur tas korban berisi uang 30 juta rupiah. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Cikarang Barat Kompol Dimas Adit mengatakan, diduga para pelaku sudah mengintai korban sejak korban mengambil uang di bank. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. CCTV minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur ini merekam aksi seorang pria yang mencuri uang di kotak kasir pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri dan langsung berupaya melarikan diri, namun aksinya sudah diintai oleh pegawai minimarket. Tanpa pikir panjang, pemuda pengangguran itu kemudian ditangkap dan dihajar beramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket.
1: Kebetulan aja mungkin itu.
2: Enggak kebetulan, enggak ada kebetulan pasti. Udah banyak kan yang ngambil?
1: Enggak, Bang.
2: Ngapa? Udah ngaku aja enggak apa-apa.
1: Enggak, sumpah, Bang.
3: Ya berapa kali dia ngambil?
1: Baru itu, Bang.
2: Enggak baru.
3: Baru berapa kali?
1: Baru itu, sumpah, Bang.
0: Selanjutnya, pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi kejahatan di minimarket juga terjadi di Geraha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Kamera pengawas merekam dugaan aksi pelecehan terhadap seorang wanita saat mengantri di kasir. Seorang pria diduga menyembunyikan kamera mini di sandalnya, lalu mengarahkan ke bawah rok korban. Menyadari hal itu, korban langsung menegur pelaku. Namun pria itu keburu kabur dengan sepeda motornya. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi langsung merespon cepat dengan mendatangi lokasi, memeriksa rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan. Aksi pencurian sepeda dayung terekam kamera pengawas terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung masuk ke halaman rumah korban lalu mengambil sepeda dayung saat korbannya tertidur lelap. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 1,8 juta rupiah. Korban pun langsung membuat laporan ke Polrestabes Palembang dengan harapan pelaku pencurian itu bisa segera ditangkap.
4: Walau dia itu dari belakang langsung balik lagi dia itu. Langsung balik lagi, langsung buka jendela. Langsung buka pagar.
5: Iya.
4: Langsung mengangkat ini.
5: Sepeda.
4: Sepeda.
0: Sementara di sebuah warung kelontong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg juga terekam CCTV. Berkedok mau beli sembako, pelaku memanfaatkan kelengahan penjaga toko lalu tiba-tiba kabur membawa tabung gas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya setelah dimediasi. Pelaku pun bersedia mengganti kerugian korban dan keduanya sepakat berdamai. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dengan modus pacaran melalui sosial media justru melakukan pencurian motor.
7: Sementara itu puluhan senjata api hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan.

0: sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
1: Rekaman video menunjukkan sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Kejadian ini sempat dikaitkan dengan dugaan bentrokan antara warga dan kelompok geng motor. Hasil penyelidikan Polrestabes Makassar mengarah pada dua remaja berinisial AL17 dan AF. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu malam. Hasil penyelidikan sementara, kedua remaja diduga terlibat dalam perampasan sepeda motor di kawasan Metro Tanjung Bunga. Sepeda motor itu kemudian diduga dibawa ke Jalan Urip Sumiharjo dan dibakar. Polisi juga menyebut salah satu remaja yang sebelumnya mengaku menjadi korban pemanahan di lokasi ternyata merupakan salah satu dari dua remaja yang ditangkap. Untuk keperluan penyidikan, kedua remaja beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Tamalate. Untuk motif pastinya masih dalam penyelidikan polisi.
2: Motor apa ngambil? Vino.
1: Tim Resmob Polsek Biringkanaya menangkap pria berinisial GL 32 tahun di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kota Makassar pada hari Selasa malam. Kasus ini berawal saat pelaku berkenalan dengan korban wanita berinisial ST melalui media sosial. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku akhirnya datang menemui korban di tempat kosnya. Saat bertemu, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak membeli perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya. Namun pelaku justru membawa kabur kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga Sulawesi Selatan. Pelaku juga mengakui telah dua kali beraksi dan menjual sepeda motor curian melalui media sosial. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Polsek Biringkanaya untuk proses hukum selanjutnya. Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya bersama dengan kakak dan ibunya ditabrak mobil.
3: Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
4: Mufsyakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Mufsyakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terkelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Mufsyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
5: Pasnya lampu merah, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang, itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nanti berat. Motorku di belakang, bagian belakang.
4: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musang liar berukuran besar masuk ke dalam rumah, membuat panik penghuni rumah.
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
2: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas.

0: Besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Seekor musang liar berukuran besar tiba-tiba masuk ke dalam rumah di kawasan Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur hingga membuat panik penghuni rumah.
1: Ya, sementara itu sebuah speedboat rute Tanjung Selor Tarakan terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Sebuah speedboat rute Tanjung Selor Tarakan terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Kamis siang. Sebanyak 29 orang yang terdiri dari 4 kru dan 25 penumpang berhasil dievakuasi sebelum kobaran api melalap seluruh badan kapal. Petugas telah meminta keterangan dari nakoda dan kru untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Debit air sungai di Jambi yang terus menyusut akibat cuaca panas membuat ikan bilik petani keramba mati pada Kamis siang. Hampir setiap hari ribuan ekor ikan di sepanjang aliran sungai Batang Hari di kawasan desa Sarang Burung mati mengapung. Cuaca panas membuat air juga keruh. Dampaknya ikan air tawar jenis nila mudah mati. Selain itu masa panen menjadi lebih lama dan membuat para peternak keramba merugi. Air sungai Batang Hari yang biasanya selalu mengalir deras dan penuh, kini terus menyusut akibat cuaca panas dan kemarau yang telah terjadi hampir 2 bulan. Video amatir petugas tim rescue Gul Karmat pemadam kebakaran sektor Jatinegara Jakarta Timur merekam momen saat mengevakuasi musang liar yang berada di dalam rumah warga di kawasan Cipinang Besar Selatan pada Kamis malam. Saat akan ditangkap, musang berlarian kabur masuk ke selat tembok yang sangat kecil dan sempit. Kurang lebih 15 menit kemudian, 4 petugas dengan perlengkapan lengkap bisa mengamankan musang itu. Sebelumnya, pemilik rumah mengira hewan yang jatuh dari plafon merupakan seekor tikus. Namun tiba-tiba kaget karena hewan berukuran cukup besar itu adalah musang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, diduga hendak mencuri kabel di sebuah gardu listrik di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seorang pria mengalami luka bakar.

0: serius akibat ledakan. Terduga pelaku yang dipergoki warga di dalam gardu berhasil diamankan polisi setelah dihakimi warga.
1: Sementara itu, ratusan penumpang angkutan umum di kawasan Stasiun Tebet, Jakarta Selatan terdampak aksi mogok sopir angkutan M44. Aksi ini merupakan protes atas rute Jaklingko 48A yang dinilai tumpang tindih dengan trayek M44. Akibatnya, penumpang terpaksa mencari angkutan alternatif.
2: Seorang pria diduga pelaku pencurian kabel diamankan warga saat berada di dalam gardu listrik di Jalan Agung Utara Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Sebelum diamankan warga, pria tersebut mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik di dalam gardu. Menurut warga, terduga pelaku diduga hendak memotong kabel menggunakan gunting besar. Warga menyebut aksi pencurian kabel di lokasi ini sudah terjadi untuk kedua kalinya.
3: Orang-orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang yang masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan dia. Gak mau, saya tarik aja, gerenti, ngeram. Yang ketangkap satu, misalnya sih ada dua lagi yang kabur.
2: Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Sigit Kumono menyebut akibat ledakan itu, terduga pelaku mengalami luka bakar hingga 70% di tubuhnya. Korban kini dirawat di rumah sakit terdekat dan akan dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Keributan antar warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam lalu. Keributan bermula saat seorang WNA asal Kamerun berinisial FY berselisih paham dengan warga Nigeria berinisial CC. Keributan pun dipicu masalah hutang piutang. Sejumlah WNA lain sempat berusaha melerai, namun korban mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa 5 saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Sawah Besar. Suasana pagi di kawasan Stasiun Tebet berbeda dari hari biasanya. Deretan angkutan M44 jurusan Kampung Melayu Karet Kuningan terlihat terparkir di tepi jalan karena tidak beroperasi. Para sopir mengaku menghentikan operasional angkutan sebagai bentuk protes terkait rute layanan Jaklingko 48A yang menurut mereka bertumpang tindih dengan trayek M44. Aksi ini pun berdampak pada pengguna angkutan M44. Sejumlah penumpang terpaksa mencari moda transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan.
4: Sebenarnya aku mau naik ini sih apa Jaklingko ya, antri. Aku buru waktu aja,
5: ngubur waktu ya.
2: Hingga Kamis siang belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait aspirasi para sopir M44. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah pengalaman imersif 3 dimensi tanpa kacamata khusus kini bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima di dunia dengan museum interaktif ini.
1: Dan Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia dengan 28 ruang tematik.

0: Melangkahkan kaki menuju jalur cahaya yang dipenuhi nuansa futuristis dan sentuhan seni membawa saya untuk memulai petualangan imersif. Perjalanan pertama mengajak saya naik kereta dengan cermin di kedua ujung yang memperpanjang kereta secara tak terhingga. Selanjutnya, cahaya neon yang tak terhitung di ruang penuh cermin membuat setiap sudut menjadi latar belakang foto yang menarik. Dari sini saya menuju ruang ajaib menjadi orang tanpa tubuh.
1: Masuk ke dalam ruang ajaib yang dibentuk oleh cermin presisi dan saya akan berubah menjadi manusia tanpa tubuh.
0: Pengalaman imersif yang menjadi andalan adalah terowongan ruang waktu yang dikelilingi layar LED. Ruang ini menjadi bagian dari 28 ruang tematik.
1: Rasanya seperti saya berada di dalam laut, terus berinteraksi nih dengan para penghuni laut. Tapi agak-agak pusing ya kalau berada di tengah-tengah sini. Nah, saya mau nanya ke salah satu pengunjung yang dari tadi juga asik di sini seru-seruan. Halo. Ini kalian aktivitasnya apa saja di sini? Foto-foto atau cuma lihat-lihat aja?
2: Foto-foto sama juga lihat-lihat.
1: Apa nih yang dirasain dengan suasana yang ada di terowongan LED ini?
2: Agak pusing sih. Tapi keren juga. Merasa kayak beneran di alam gitu.
1: Tadi pemandangan apa aja yang disaksikan di sini?
2: Ada kayak dinosaurus, ada kayak laut.
0: Di terowongan sepanjang 15 meter ini, pengunjung bisa menikmati pengalaman imersif 720 derajat dan visual 3 dimensi tanpa kacamata khusus. Pengalaman imersif yang kekinian bisa dinikmati di Indonesia yang menjadi negara kelima di dunia dan Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia. Lokasinya berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota.
3: Nah, kita pengguna adalah adalah sekarang kita lihat di LED ini, ini adalah 720°, ini adalah 3D efek. Nah, kita tidak berulang, ada 1 jam penayangan. Kita jika ada waktu, bisa duduk di LED ini, perlahan-lahan menonton.
0: Tak selesai di sini, siapkan memori gawai untuk berfoto di ruangan yang dikelilingi cahaya. Pancaran cahaya yang memantul di dinding kaca membuat saya seperti terbenam dalam kosmos yang dikelilingi bintang-bintang. Setelah asyik berfoto-foto, saya akan bermain drum di bawah lampu.
1: Ketuk aja permukaannya sesuai dengan not. Bersamaan dengan diketuk, lampunya juga menyala.
0: Menuju ruang tematik yang lain, saya pun masuk ke dalam dunia penuh pantulan. Dengan sedikit gerakan, saya melihat diri dalam cara yang tak pernah terbayangkan.
4: Wah, saya seperti masuk dalam dunia penuh pantulan yang tak berujung. Setiap pose di sini menjadi karya seni yang memukau.
0: Di dekat sini, anak-anak seru-seruan bermain bola dan melemparnya ke dinding. Sementara di sudut yang lain, anak-anak pun asyik mewarnai dinosaurus di kertas. Dinosaurus ini bisa bertransformasi dan bergerak di ruang digital setelah dipindai.
1: Dipindai di sini, terus tekan tombolnya. Tarat! Muncul di layar. Wah, ini kayak beneran.
0: Saya pun menutup petualangan kali ini dengan pengalaman menonton sinema fantasi 9 dimensi. Kursi yang bergerak, percikan air, busa, gelembung udara, dan angin menambah keseruan suasana menonton. Jika ingin datang, pengunjung dikenai harga tiket masuk special grand opening. Untuk hari biasa mulai harga Rp218 sampai Rp350.000 per orang, sementara untuk akhir pekan sampai harga Rp380.000 per orang. Tiket ini berlaku seharian. Ganza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Selanjutnya, memelihara kepiting ternyata tidak melulu harus di tambak atau dekat pantai. Memanfaatkan kolam ikan hias yang terbengkalai, seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur, sukses budidaya kepiting soka skala rumahan.
6: Masih di kota yang sama, di Situbondo, berawal dari sekedar memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani juga sukses budidaya alpukat hingga diburu pasar Timur Tengah.

0: Sepintas, tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Pola budidaya yang Jaka terapkan pun sederhana. Ia menggunakan manajemen air laut model RAS, yaitu dengan mengambil air laut, lalu difilterisasi sehingga bisa dipakai berkali-kali siklus, tanpa perlu membuangnya dan menambahkan air laut lagi. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upayanya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidayanya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usahanya ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
1: Ya, karena untuk dari penghasilan itu lebih, Mas. Jadi efisiensi juga, kalau kita nggak punya tempat di pinggir laut, kita membuktikan bahwa di kota juga bisa.
0: 1 kilogram kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omzet jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekor.

0: Ide brilian datang dari seorang petani di Situ Bondo, memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, Mumtazuddin menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat jenis mentega Mumtazuddin kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 90 hingga 100 buah.
1: Tanam, terus sudah berbuah, 1 tahun mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik, bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
0: Alpukat yang ditanam ini merupakan hasil tanam 3 tahun silam. Setiap panen 2 pekan sekali mampu menghasilkan omzet hingga puluhan juta rupiah. Kini selain alpukat, Mumtazuddin juga mengembangkan buah jambu air Delhi dan mangga matahir yang super jumbo serta bibit alpukat aneka jenis. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur.
2: Selanjutnya ada menu unik, ayam batu, ayam berbumbu rempah yang dimasak dalam kuali dengan batu dan juga arang.
3: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
7: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi para perajin piala di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka kebanjiran pesanan hingga 200% dibandingkan hari biasa.
1: Kalau di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, seorang warga berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi melalui budidaya tanaman bonsai. Harga bonsai yang dikembangkan pun bisa mencapai ratusan juta rupiah.

0: Rumah produksi Piala yang berada di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sibuk merakit berbagai jenis piala. Pasalnya, memasuki bulan Agustus tahun ini, pesanan melonjak hingga 200% dibanding hari-hari biasa. Pada bulan biasa, tempat ini mampu memproduksi piala sekitar 500 sampai 1000 piala per hari. Namun, memasuki bulan kemerdekaan Indonesia, pesanan bisa tembus 1500 hingga 2500 piala. Piala ini dipesan untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam perlombaan yang biasa diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Untuk di tahun ini peminatnya itu di piala yang kecil-kecil dan di piala marmer. Untuk piala kecil-kecil itu biasanya dipakai untuk di tingkat RT RW sampai kelurahan, untuk piala yang besar-besar itu di tingkat kecamatan sampai kabupaten.
0: Untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut, usaha ini kini mampu memproduksi 3.000 hingga 5.000 piala setiap hari. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.500.000 untuk piala berukuran 2 meter. Pesanan tak hanya datang dari Kabupaten Jombang saja, tapi dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Berawal dari keterpurukan ekonomi dan terlilit hutang, seorang warga Dusun Karangbenda, Kecamatan Cikembulan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berhasil bangkit melalui budidaya tanaman bonsai. Beragam jenis bonsai mulai dari kimang, sancang, hingga black olive menjadi koleksi sekaligus sumber penghasilan bagi Kasrohi. Sebelumnya, Kasrohi sempat mengalami keterpurukan ekonomi. Ia pernah mencoba berbagai usaha namun gagal. Titik balik terjadi saat wabah pandemi COVID-19 yang melanda. Kasrohi mulai menekuni budidaya bonsai di pekarangan rumah. Berkat ketekunan dan kesabarannya, usaha ini kini malah menjadi penyelamat.
2: COVID-19, saya nggak boleh kemana-mana, akhirnya saya terjun ke kebun. Lah terus berkebun sekalian. Saya jadi petani bonsai gitu loh.
3: Ini kalau laku setiap harinya atau setiap bulan menghasilkan berapa?
2: Ya, enggak tentu sih, cuman kadang sebulan sekali, kadang setengah bulan sekali, kadang dua bulan sekali. Ya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100.000 gitu loh. Ya kalau untuk makan sih insyaallah ya cukup, biaya hidup cukup.
0: Salah satu koleksi andalannya adalah bonsai jenis kimang yang telah ia rawat selama sekitar 14 tahun. Pohon tersebut masih terus dibentuk melalui berbagai tahapan, mulai dari penataan akar, pembentukan batang, pencabangan, hingga pembentukan ranting agar memiliki nilai seni yang tinggi. Selain bonsai bernilai ratusan juta rupiah, Kasrohi juga menjual bonsai dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Meski penjualannya tidak menentu, usaha tersebut dinilainya mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya, menu ayam bakar atau ayam goreng sudah umum ditemukan. Nah, kali ini ada referensi kuliner ayam yang unik di Tasikmalaya, Jawa Barat.
5: Ya, namanya ayam batu. Ayam berbumbu rempah ini dimasak dalam kuali dengan arang dan juga batu.
4: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ini dia, menu ayam batu yang disajikan di salah satu rumah makan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sesuai namanya, kuliner ini dimasak dengan cara tradisional yang unik. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung yang dagingnya empuk. Setelah dimarinasi, ayam dimasukkan ke dalam tembikar atau kuali dari tanah liat, lalu dilumuri dengan adonan bumbu rempah. Kuali yang berisi ayam kemudian dipanggang di atas arang. Kuali juga ditutup dengan daun pisang dan dilapisi lembaran aluminium foil. Kemudian, batu kali yang sudah dipanaskan diletakkan di atas kuali. Pengelola rumah makan menuturkan, ide menu ayam batu ini terinspirasi dari cara memasak tradisional di beberapa daerah di Indonesia.
1: Kepikiran, wah di Irian tuh ada tuh yang masak pakai batu panas gitu kan. Wah, terus pikir lagi nih, kan kita bolehnya ikan sama ayam gitu kan. Nah, dipikir-pikir kita dicoba yang cocok ayam, memang ayam batu. Karena memang biar empuk, bawahnya dikasih arang gitu ya, terus atasnya dikasih batu panas.
0: Selain cara memasaknya yang unik, menu ayam batu juga menghadirkan sensasi berbeda bagi penikmat kuliner ayam. Selain daging ayamnya yang empuk, bumbu rempah yang meresap dan daun kemangi menciptakan aroma khas yang menggugah selera.
2: Ayam batu, benar-benar wangi dari kemangi, dari rempah-rempah, lembut, dan khas kalau di masaknya di tungku tradisional. Kalau di sini hawu ya namanya, emang khas, jadi khas gitu rasanya. Ada smoky-smokinya.
0: Menu ayam batu ini menjadi salah satu yang paling diminati. Untuk menikmati kelezatan kuliner ayam batu, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 7 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Gudang SD Negeri Srengseng Sawah di Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Akibat kebakaran, seluruh siswa serta guru dipulangkan. Pemadaman kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan. Helikopter waterbombing dijadwalkan beroperasi pada Jumat. Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Bandung Barat diselimuti debu dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur sudah berlangsung selama satu bulan terakhir.

0: Gudang Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis siang. Akibat kebakaran tersebut, kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa serta guru dipulangkan demi keselamatan.
1: Tolong, Srengseng Sawah 04 kebakaran, tolong.
2: Kepulan asap tebal disertai kobaran api membesar melalap gudang penyimpanan barang bekas di lingkungan SDN Srengseng Sawah 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan sekolah lainnya. Menurut petugas, gudang yang terbakar merupakan tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Meski penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian, dugaan awal mengarah pada korsleting listrik.
3: Alhamdulillah, tidak ada korban, semuanya aman, semua siswa aman, guru aman, pegawai seluruhnya aman. Unit yang dikerahkan dari Jakarta Selatan, 8 unit pompa dan 7 unit penunjang, total 15 unit.
2: Sementara itu, Kepala Sudin Pendidikan Jakarta Selatan 1 menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembersihan lokasi agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal pada esok hari.
4: Apabila besok ada murid-murid yang masih belum bersedia untuk datang belajar secara langsung, kami juga memberikan kesempatan untuk secara online, tentunya kami akan memberikan pembelajaran.
2: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Setelah mengerahkan 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel, api berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke ruang kelas maupun bangunan sekolah lainnya. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan drone untuk membantu pemadaman, sementara helikopter waterbombing dari BNPB dijadwalkan mulai beroperasi pada Jumat.
5: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus dilakukan petugas. Mereka menyisir titik-titik api yang masih terlihat di kawasan Blok Bantengan. Dua metode diterapkan dalam proses pemadaman. Di bagian atas tebing, petugas melakukan pemadaman secara manual. Sedangkan di bagian bawah tebing, pemadaman dilakukan menggunakan semprotan air dari truk tangki BPBD Jawa Timur dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses, BPBD Jawa Timur mengerahkan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter. Drone digunakan untuk menyemprotkan air secara langsung ke titik-titik api yang sulit dijangkau petugas. Hanya saja pengoperasian drone membutuhkan izin khusus dan ruang lingkupnya juga terbatas. Itu sebabnya BNPB juga membantu dengan mengerahkan satu helikopter water bombing. Helikopter ini didatangkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah menangani kebakaran hutan di sana.
6: Dari kejadian tersebut, kami mengirim tim dan juga support dari Gubernur, kami membawa drone dengan kapasitas 150 liter yang kami gunakan untuk membantu proses pemadaman. Selain itu juga dukungan dari teman-teman TNI, Polri, lalu teman-teman BNPB sendiri dan juga dari institusi dan teman-teman relawan. Hingga sore ini beberapa titik api sudah dapat dipadamkan.
7: Insya Allah besok pagi ini yang waterbombing heli akan datang. Jadi hari ini dari Pontianak ke Pangkalan Bun. Nanti sore kemungkinan kalau bisa diterbangkan ke Juanda, baru besok pagi ke area Kaliandra situ. Jadi home base-nya tetap di Juanda, tapi operate-nya dari Kaliandra untuk mengambil air.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai terdeteksi pada Senin sore di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang. Meski sempat dipadamkan, api kembali meluas akibat kondisi cuaca kering dan vegetasi yang mudah terbakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, proses pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Kareteng, Sintan Abang, Jakarta Pusat pada Kamis pagi diwarnai protes sejumlah warga. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran air.
8: Sejumlah warga menyampaikan protes ketika petugas melakukan pembongkaran 95 bangunan di atas saluran air di Jalan Jalil, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satu warga mengaku belum mendapatkan kompensasi atau relokasi dan berharap pemerintah memberikan solusi setelah pembongkaran dilakukan.
9: Mau bagaimana ya? Saya pasrah aja kan, habis gak ada solusinya.
10: Ya pengennya kan, kalau pengen ini ya ntar lah habis 17-an gitu. Ini kan mau ngerayain kemerdekaan, masa disuruh
8: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan pembongkaran telah didahului dengan sosialisasi, mediasi, dan pemberian surat peringatan. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air.
11: Ini hari ini kita menemukan kurang lebih 95 bangunan yang berada di atas saluran PHB. Melalui 3 tahapan, 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Pak Lurah, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup.
12: Nanti sebelumnya ada pemberitahuan ya?
11: Sudah lengkap semua.
8: Pemkot Jakarta Pusat menyatakan saluran air yang telah dibersihkan akan dinormalisasi untuk mengembalikan fungsi dan mengurangi risiko genangan ketika musim hujan. Galih Putra, Jakarta.
0: Setelah sempat kabur, aparat unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berhasil membekuk maling motor di sebuah bengkel di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Adapun di Pasuruan, Jawa Timur, pencuri minimarket berhasil ditangkap setelah dijebak oleh pegawai minimarket.

0: Muhammad Govan, pelaku pencurian uang terekam CCTV di minimarket di Kelurahan Kasri, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Pelaku seorang diri mencuri uang di kotak kasir minimarket kemudian melarikan diri. Namun aksi pelaku sudah diintai oleh pegawai toko. Tak pikir panjang, pemuda pengangguran ini ditangkap dan dihajar ramai-ramai. Saat diinterogasi pegawai toko, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan pencurian uang di minimarket. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Pandaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamera rekaman CCTV merekam saat seorang pria yang berprofesi sebagai pemulung mencuri dan mengangkat barang berupa kabel serta perlengkapan menara base transceiver station atau BTS dari sebuah ruko di Jalan Sultan Alauddin, Makassar pada 23 November 2025 lalu. Setelah memindahkan barang curian ke gerobaknya, pelaku pun melenggang kabur. Tim URC Resmo Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap pria berinisial SA di rumahnya di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar pada Rabu malam. Penangkapan dilakukan setelah hasil penyelidikan mengarah pada keterlibatan pelaku dalam kasus pencurian kabel dan perlengkapan menara BTS tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut bersama seorang rekannya berinisial SJ yang bertugas sebagai eksekutor. Pelaku juga mengaku diberi uang Rp100.000 sebagai imbalan mengangkut barang curian tersebut. Kini pelaku SA telah diserahkan ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara pelaku utama SJ terlebih dahulu ditangkap unit Resmo Polsek Rapocini. Seorang pria lanjut usia terekam kamera CCTV saat membawa kabur sebuah sepeda motor inventaris bengkel di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 29 Juli lalu. Tak butuh waktu lama, petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. Kepada petugas, IV mengaku sengaja mencuri motor untuk transportasi mengantar anak dan istrinya selama di kampung halaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Bandung Barat diselimuti debu dari aktivitas pengolahan batu kapur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Bandung Barat diselimuti debu kapur hingga seputih salju. Sementara di Bandung, buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, Pemkot Bandung menyegel videotron yang menempel di bangunan lapangan padel.
1: Ratusan rumah dan bangunan di kawasan Cipatat, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diselimuti debu putih yang berasal dari aktivitas pengolahan batu kapur. Polusi debu kapur ini dilaporkan sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Partikel-partikel kecil dari debu kapur itu menempel di bangunan rumah hingga kendaraan milik warga. Tak hanya itu, polusi debu kapur ini juga berdampak pada kesehatan warga. Warga terpaksa harus mengenakan masker bahkan saat berada di lingkungan rumah sendiri. Pemprov Jawa Barat telah melakukan investigasi terkait polusi debu kapur ini. Hasilnya, ada sebanyak 5 perusahaan pengolahan batu kapur yang ditutup permanen akibat terbukti melanggar aturan.
2: Ya sudah ditutup permanen, karena itu sudah melanggar dari sisi apa? Dan jumlah orang yang harus mendapat bantuan dan alih kerjanya ternyata bertambah dari 508 menjadi 1000.
1: Pemprov Jawa Barat masih melakukan verifikasi data pekerja yang terdampak penutupan 5 perusahaan ini untuk memastikan bantuan dan program alih kerja diberikan tepat sasaran. Sementara itu, di Kota Bandung, videotron yang menempel di bangunan lapangan padel Klub 69 disegel buntut penebangan 10 pohon ilegal di Jalan Marta Dinata. Dari hasil berita acara pemeriksaan, bangunan tersebut memiliki izin persetujuan dari Dinas Cipta Bintar, namun penggunaan videotron besar yang menempel di dinding gedung tidak memiliki izin. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka saat mengetahui 10 pohon di trotoar ditebang pengelola bangunan lapangan padel pada Jumat lalu. Tak hanya menebang, bekas potongan pohon juga telah dicor dengan semen. Farhan menyatakan akan menindak tegas ASN yang terbukti terlibat kasus penebangan pohon ilegal ini.
3: Dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1: Sementara itu, pengelola videotron dikenakan sanksi membayar denda 100 juta untuk 10 pohon yang ditebang dan sanksi pengganti pohon sebanyak 100 pohon. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional yang melibatkan 2 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga berhasil meraup keuntungan mencapai 6,7 miliar rupiah.
4: Pengungkapan kasus ini berawal dari penggerebekan salah satu kamar di apartemen Podomoro Medan, Sumatera Utara pada 28 Juli 2026 lalu. Dari penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 5 penghuni rumah, terdiri dari 2 WNI dan 3 WNA. Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono, pada Rabu menjelaskan, dari kasus tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara Indonesia berinisial VM sebagai tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya, yakni 1 WNI dan 3 WNA asal Pakistan dan India, masih berstatus saksi. Menurut Bayu, tersangka VM merupakan residivis kasus dugaan penipuan scammer pada tahun 2023 dan pernah bekerja di Kamboja. Begitu juga dengan 4 orang lainnya yang diamankan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing. Mulai dari mengaku sebagai anggota kepolisian hingga petugas otoritas jasa keuangan serta staf Kominfo. Mereka juga membuat akun media sosial palsu dengan identitas perempuan untuk memperdaya korban.
5: Kelima-lima ini sudah pernah di Kamboja. Terus operandi yang dilakukan selama di Kamboja, ini mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Khusus untuk pelaku kita, VM ini dia berperan sebagai petugas salah satu ins.
4: Saat ini, tersangka VM kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara, sedangkan 3 warga negara asing dititipkan kepada pihak imigrasi. Polisi masih terus mendalami kasus penipuan online jaringan internasional tersebut. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Indonesia menjadi negara darurat terkena penipuan di ruang digital. Pemerintah telah membangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
6: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637 ribu laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
7: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
6: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
8: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini. Itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita. Jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
6: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Seorang perempuan di Ngawi, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di kandang sapi. Korban diduga dipukul oleh anak perempuannya sendiri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Hendak menonton kegiatan gerak jalan, seorang balita di Bone, Sulawesi Selatan tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama kakak dan ibunya ditabrak mobil. Sementara di Jambi, bocah berusia 11 tahun tewas diduga akibat serangan buaya saat mandi di sungai bersama temannya.
1: Nur Syakur terus menangis histeris saat melihat Gina adiknya tak sadarkan diri akibat kecelakaan yang menimpa mereka. Insiden ini berawal saat Nur Syakur, ibu dan adiknya yang berusia 4 tahun, hendak menonton kegiatan gerak jalan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu siang. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan langsung menabrak sepeda motor mereka. Kerasnya benturan membuat ketiga korban terpelanting. Sang ibu terlempar ke sisi kiri, sedangkan adiknya terlempar ke sisi kanan. Sementara Musyakur terdorong ke depan bersama sepeda motornya. Korban Gina langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
2: Pasnya lampu merah sih, sekitar 1 menit lah. Langsung ada tabrakan dari belakang itu mobil. Kencang sekali. Ban sebelah kirinya nabrak. Motorku di belakang, bagian belakang.
1: Pihak keluarga menyatakan belum menerima penjelasan resmi terkait identitas pengemudi mobil yang menabrak korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Bone. Dua anak laki-laki diduga menjadi korban serangan buaya di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Insiden berawal saat kedua korban mandi di pinggir sungai sebelum berangkat sekolah. Namun karena tak kunjung pulang, keluarga pun melakukan pencarian. Kedua korban akhirnya ditemukan. Satu korban meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka di bagian kaki kanan. Salah satu saksi menuturkan ada seekor buaya yang terlihat di sekitar lokasi korban. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan tersebut dengan insiden yang menimpa korban.
3: Sebelumnya korban ini pada pukul 13.00 WIB mandi di sungai Sri di RT 9 Sri Menanti Desa Betara, tetapi tidak pulang-pulang. Kemudian dijemput ke sana, ternyata dua orang korban ini telah diterkam buaya. Satu orang dalam keadaan meninggal dunia, satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki.
1: Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat diimbau agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang diduga menjadi habitat buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tewas mengenaskan di kandang sapi. Korban diduga dipukul oleh anak perempuannya yang mengalami gangguan jiwa. Terduga pelaku kemudian dibawa ke klinik rumah sakit jiwa Dr. Sutoto Ngawi. Polisi juga menyita barang bukti 4 senjata tajam dari lokasi kejadian dan rumah korban.
4: Warga Dusun Pudak, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi digemparkan dengan kematian tragis salah satu warganya bernama Karti di dalam kandang sapi. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh suaminya, Suparno, sepulang dari sawah. Wanita berusia 50 tahun itu ditemukan tewas dengan luka parah di kepala. Diduga dipukul oleh anak perempuannya berinisial D, 35 tahun, seorang penderita gangguan jiwa.
5: 8:30 itu suaminya pulang dari sawah, pulang kerja, dilihat sudah tidak ada. Mungkin diperkirakan anaknya yang dikeji itu.
4: Terduga pelaku langsung diamankan polisi ke klinik rumah sakit jiwa Dr. Sutoto Ngawi. Polisi juga mengamankan barang bukti 4 senjata tajam yang ditemukan di lokasi kejadian dan di rumah korban. Belum diketahui secara pasti apa motif yang menyebabkan pelaku tega membunuh ibu kandungnya tersebut. Kasus ini ditangani Unit Reskrim Polres Ngawi. Kematian tragis diduga pembunuhan terhadap seorang wanita juga terjadi di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. NR, 31 tahun, ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar kosnya di Kelurahan Makorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Kamis. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Lasinrang, Kabupaten Pinerang untuk penanganan lebih lanjut. 6 orang saksi telah dimintai keterangan termasuk suami korban dan sejumlah tetangga kos. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Pinerang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang marbot masjid di Purwakarta

0: Seorang marbot Masjid Al-Muhajirin berinisial AS 65 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di halaman masjid di Perum Metro Cikopo Desa Cibodas Purwakarta Jawa Barat pada Kamis 6 Agustus 2026. Korban ditemukan dalam kondisi dengan sejumlah luka terbuka di tubuhnya. Dugaan sementara, ia menjadi korban pembunuhan setelah diserang menggunakan senjata tajam secara berulang. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa sebilah samurai.
1: Korban sementara sebagai marbot saja.
2: Untuk pelaku sudah teridentifikasi?
1: Pelaku sudah teridentifikasi melalui rekaman CCTV.
0: Saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga beraksi seorang diri dan identitasnya telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Seorang pelajar pria ditangkap polisi setelah menyerang seorang remaja lain menggunakan busur panah hingga korban harus menjalani perawatan di rumah sakit di Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat. Di ruang pelayanan perempuan dan pelindungan anak Satreskrim Polres Polman, remaja 18 tahun berinisial HE sempat bersimpuh di kaki ibunya. Menyesali perbuatannya yang kini membawanya berhadapan dengan proses hukum. Hasil penyelidikan mengungkap aksi tersebut dipicu rasa cemburu. Ironisnya remaja yang terkena busur panah ternyata bukan target sebenarnya alias salah sasaran. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang nenek berinisial R ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Getah Kidul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis dini hari dengan luka bacok di bagian bawah telinga. Saat olah TKP, petugas Inafis Polres Pasuruan menemukan sebilah celurit. Meski diduga kasus pembunuhan, pihak keluarga menolak otopsi sehingga setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal, jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke perkembangan kasus mutilasi pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di lapangan merah di Depok, Jawa Barat. Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri melakukan penyisiran di aliran kali Licin, Pancoran Mas untuk mencari potongan kaki korban yang hingga kini masih belum ditemukan.
4: Kasus mutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di lapangan merah di Kavling Depkes Pancoran Mas, Kota Depok, terus diselidiki polisi. Dengan membawa tersangka kami siang, tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama unit K9 Polri menyusuri sepanjang aliran kali licin di kawasan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok, untuk mencari potongan kaki korban. Pelaku mengaku potongan kaki korban yang dibungkus plastik hitam itu dibuang ke kali dari atas jembatan. Namun hingga berita ini diturunkan, potongan kaki tersebut masih belum ditemukan.
5: Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras.
6: Berarti kendalanya mungkin sudah terbawa arus ya Bang? Ya?
5: Ada dugaan sudah terbawa arus, tapi tetap kami akan telusuri.
4: Sebelumnya potongan tubuh pria tanpa busana dan tanpa kaki dengan kedua tangan terikat, terbungkus karung, ditemukan di sebuah lapangan merah di Kavling Depkes Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa sore 4 Agustus lalu. Sehari berselang, Rabu 5 Agustus, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku berinisial S di wilayah Panimbangan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban dimutilasi di rumah kontrakan tersangka di kawasan Cipayung, Kota Depok. Sementara motif pembunuhan disertai mutilasi ini adalah karena dipicu pertengkaran. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Iseng-iseng promosi via media sosial, petani alpukat di Situbondo menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.